0: ganggu pasokan bahan baku bagi dunia usaha. Meski jumlah antrean telah berkurang menjadi sekitar 2.500 kontainer, pemerintah menilai perlu adanya langkah tambahan untuk mempercepat pelayanan. Menkeu juga menemukan adanya kontainer yang telah menyelesaikan proses kepabeanan, namun belum dikeluarkan oleh importir sehingga memperparah kepadatan di pelabuhan.
1: Satu lagi tadi masalah bahwa barang yang udah clear segala macam tuh nggak diambil sama importirnya, ditumpuk di sini selama berbulan-bulan. Mungkin karena dendanya lebih murah, mereka biarkan aja di sini barangnya. Akibatnya pelabuhannya penuh. Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar atau jangan tiba-tiba semuanya apa ya, didendanya berlipat-lipat. Tapi kita akan lihat berapa hari yang Pak wajar, tapi yang nggak wajar berapa hari yang udah nggak wajar, baru itu kita beresin. Dalam pengertian kita kejar orangnya, mungkin pikiran saya setelah sebulan lebih ya, nanti terus kita denda yang lebih besar lagi.
0: Produksi gula nasional hingga 2025 baru mencapai sekitar 2,67 juta ton. Sementara kebutuhan nasional mencapai sekitar 9,1 juta ton per tahun. Menteri Koperasi Ferry Juliantono pada Sabtu menyebut kesenjangan tersebut menunjukkan masih besarnya peluang peningkatan produksi tebu dan gula dalam negeri. Saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Koperasi Konsumen Kanal Lautan Berkat dan Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dengan PT Indo Gula Jayabaya Kediri di Kediri, Jawa Timur pada Sabtu siang, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan koperasi harus naik kelas dan menjadi pelaku utama dalam rantai industri gula nasional. Menteri Koperasi berharap koperasi tidak lagi sekedar menghimpun hasil panen petani. Menteri Koperasi pun mengatakan kemitraan antara petani, koperasi, dan juga industri jadi kunci mempercepat target swasembada gula konsumsi yang ditetapkan pemerintah pada 2028. Sementara itu Ketua Koperasi Konsumen Kanal Lautan Berkat Jonathan Danang Wardana menyebut kerjasama dengan Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi koperasi di sektor produksi dan distribusi gula.
2: Kemudian yang sering saya sampaikan, saya akan mendorong pendirian pabrik-pabrik kecap, saus, sambal, apapun yang bisa dilakukan oleh koperasi-koperasinya, karena hasil produksinya tersebut akan bisa dijual di koperasi-koperasi desa di Randa. Jadi ini kami memberikan apresiasi kepada koperasi konsumen anak, karena juga bisa menyerap tebu dari petani tebu yang tergabung di koperasi petani tebu. Jadi ini sebuah ekosistem yang betul-betul bagus.
3: Atas dukungan dari pemerintah melalui Kementerian Koperasi, kemudian dari LPDB, supaya kita koperasi ini bisa istilahnya naik kasta lah, nggak cuma dipandang orang sebelah mata, tapi kita koperasi juga bisa bersaing dengan industri-industri besar lainnya.
0: Jonathan Christie melaju ke final Indonesia Open 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan tunggal putra Thailand. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
1: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdagangkan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega tap to pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Jonathan Christie akhirnya mencicipi final Indonesia Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan tunggal putra Thailand, Pachithapon Teara Ratsakul di partai semifinal Indonesia Open 2026. Bermain di hadapan 4.000 badminton lovers Istora Senayan Sabtu sore, Pachithapon yang tengah dalam level confident tinggi setelah mengalahkan Alex Lanier di perempat final bermain lepas. Sebaliknya, meski berkali-kali mematahkan serangan lawan, Jojo tampak dalam tekanan. Skor 16-21 milik Thailand di game pertama. Enggan dipermalukan di rumah sendiri, Jojo tampil on fire di game kedua. 21-10, Jojo paksa laga berlanjut rubber game. Belum pernah juara Indonesia Open membuat Jojo kembali all out di game penentu. Juara All England 2024 yang kini menjadi pemain independen, intens melancarkan smash-smash tajam yang sulit diantisipasi pemain kidal asal Thailand. Setelah bermain 58 menit, kesalahan antisipasi Pachithapon membuat Jojo menutup laga dengan skor 21-12 sekaligus memastikan tiket ke babak final untuk pertama kalinya. Jojo akan berhadapan dengan Victor Lai di partai puncak Minggu malam.
1: Sejauh ini sangat berarti sekali untuk saya. Saya menunggu momen ini cukup lama. Saya berusaha, saya mencoba untuk mencari formula yang tepat juga. Dan ya mungkin waktunya Tuhan kasih di tahun ini. Untuk besok, Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Ali dan Chapon, Victor Lai, ya pastinya pemain muda punya speed, punya ketahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga.
0: Indonesia dan Thailand bersaing memperebutkan kursi Presiden Federasi Olahraga Disabilitas Asia Tenggara dalam rapat umum yang digelar di Kota Solo, Jawa Tengah. Sabtu siang, perwakilan 11 negara anggota Federasi Olahraga Disabilitas Asia Tenggara APSF hadir dalam rapat umum dan pemilihan Presiden APSF periode 2026-2030 di Kota Solo, Jawa Tengah. Dua figur bersaing menjadi Presiden APSF, yaitu Seni Marbun dari Indonesia dan Maitri Kongruang dari Thailand. Ketua Organizing Committee Reda Mantovani mengatakan di Asia Tenggara, Indonesia selangkah lebih maju dalam pembinaan atlet disabilitas karena Indonesia memiliki komplek latihan khusus bagi atlet disabilitas, yaitu Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam forum ini, Indonesia pun mengusulkan agar Pusat Pelatihan Paralimpiade di Karanganyar, Jawa Tengah menjadi ASEAN Parasport Academy.
2: Nah, khusus Indonesia, kita alhamdulillah sudah selangkah lebih maju ya, kalau menurut saya nih, dibandingkan dengan negara ASEAN, pengembangan disabilitasnya. Kenapa? Karena kita punya training camp di Delingan, Karanganyar, ya kan? Di mana negara ASEAN yang baru punya baru kita ya, baru Indonesia pertama. Ya ini kita mirip-mirip kalau di ini Korea Selatan lah, ya kan? Alhamdulillah kita punya pusat pelatihan khusus untuk atlet disabilitas di Delingan, Karanganyar.
3: Kita mencalonkan Pak Seni Marbun, kita calonkan sebagai ketua, sebagai presiden NPC se-Asia Tenggara. Kemudian kita juga ada Pak Sukanti, kita calonkan untuk wakil presiden di bidang sports.
0: Ya, setelah sempat dihentikan karena perbaikan fasilitas, Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan akhirnya dibuka kembali. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi CFD, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Dea Kirana, yang akan melaporkannya langsung. Selamat

0: Pagi Dea, bagaimana kondisi dan juga situasi CFD di sana?
1: Selamat pagi Rizky, jadi pagi ini saya sedang berada di Car Free Day atau HBKB, Hari Bebas Kendaraan Bermotor, yang ada di Rasuna Said. Memang tadi ketika saya berbicara dengan Dinas Perhubungan yang ada di sini, hari ini memang jauh lebih ramai dibandingkan minggu lalu. Jadi bisa dilihat saat ini di belakang saya banyak sekali masyarakat yang sudah memenuhi area, kemudian banyak sekali yang berkumpul bersama keluarga dengan orang-orang terdekat, mereka bersepeda, kemudian lari, jogging, dan juga hanya jalan-jalan di area sekitar sini. Nah, memang saat ini jadwalnya ini ada perubahan, di mana mulai dari jam 5.30 pagi hingga jam 9. Kemudian juga saat ini memang ada banyak acara, seperti tadi ada ondel-ondel yang lewat, ada 30 orang yang termasuk dalam grup ondel-ondel untuk meramaikan acara. Juga kemudian tadi ada Running One Piece, di mana banyak sekali peserta yang hadir, ada sekitar 5.000 peserta, di mana ada beberapa acara lain juga. Dan kemudian ada sosialisasi pilah sampah. Kemudian selain itu masih ada Transjakarta yang sedang beroperasi, ada 7 jalur, di mana yang pertama adalah jalur 13E dari Puri Beta ke Flyover Kuningan, kemudian ada jalur 4D dari Pola Gadung ke Kuningan, dan tadi ada Transjakarta jalur 6, kemudian ada juga 6H, 6A, dan 6N. Kemudian setelah itu, di mana para pengunjung di Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini sangat menikmati acara yang ada di pagi ini. Kemudian juga nanti akan ada Gubernur DKI Jakarta Pramono Agung yang akan datang, kemudian akan memberikan sambutan kepada para pengunjung yang hadir. Nah, kemudian juga saat ini ada 3 grup ondel-ondel yang jumlahnya orang 30 orang, kemudian mereka berjalan dari melewati jalur yang ada di sini. Kemudian ada 7 km. Jadi di Jalan Rasuna Said ini ada 7 kilo jalurnya ada 7 km yang terbuka. Kembali ke Rizky, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Dea Kirana melaporkan dari lokasi Car Free Day Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas. Ya, berikutnya ajang lari Yellow Run 2026 digelar di kawasan Gelora Bung Karno Jakarta pada Minggu 7 Juni 2026. Selain menjadi wadah bagi para pecinta olahraga lari, penyelenggara menargetkan ajang ini mampu melahirkan catatan sejarah baru melalui pemecahan rekor lari nasional. Pada Sabtu, inisiator Yellow Run, Muhammad Misbakun, mengatakan Yellow Run dirancang untuk mengakomodasi tingginya antusiasme masyarakat terhadap olahraga lari yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Yellow Run diharapkan menjadi ruang bagi para pelari, baik individu maupun komunitas, untuk menguji hasil latihan, sekaligus menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam sebuah kompetisi menantang. Misbakun pun berharap Yellow Run dapat menjadi panggung lahirnya rekor lari nasional baru pada nomor yang dipertandingkan. Yellow Run 2026 yang digelar di kawasan Gelora Bung Karno di Jakarta Pusat ini menghadirkan 2 kategori lomba, yakni 5 km dan 10 km. Panitia mengklaim sejak registrasi dibuka pada Maret hingga pertengahan April, jumlah pendaftar sudah mencapai target 10.000 peserta. Total hadiah yang diperebutkan mencapai 1 miliar rupiah.
2: Target kami inisiatornya adalah pecahnya rekor nasional. Itu target kami. Karena kami ingin Yellow Run akan menjadi sebuah event yang dicatat bahwa terjadi pemecahan rekor nasional, dan pemecahan rekor nasional itu terjadi pada sebuah event yang bernama Yellow Run, dan itu akan menjadi kebanggaan yang tak ternilai harganya, dan itu akan menjadi sebuah prestise tersendiri bagi kami para inisiator Yellow Run.
3: Jadi kami berharap Yellow Run ini bisa menjadi suatu batu loncatan gitu ya, buat teman-teman yang baru mulai atau yang sudah lama mulai untuk berfokus di lomba yang medium distance ini, 10K, tapi ini tidak mengurangi performansinya juga.
0: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang.

Sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Seorang bayi asal Palestina berusia 7 bulan tewas dan kedua orang tuanya terluka akibat tembakan tentara Israel di tepi barat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
1: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip-off 7-13 Juni 2026, live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7 sampai 12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
2: Indonesia setiap tahun memproduksi 115 juta ton limbah organik. Dari pagi ya saya kena kesemutan yang nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tangan sebelah kiri saya tidak seperti nggak punya tenaga. Dokter neurologis saraf, beliau memberikan satu diagnosis, Bapak terkena stroke. Stroke itu adalah menyakitkan secara fisik dan menghancurkan secara mental. 2 bulan, 3 bulan pertama, sekeras apapun saya berusaha untuk sembuh, dia tidak merespon.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 7 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
3: Di hari ketiga pameran Indonesia Outdoor Festival, pengunjung tampak membludak. Hal ini membuktikan animo masyarakat untuk wisata atau kegiatan luar ruang semakin meningkat.
4: Sabtu pagi, ratusan orang telah mengantre untuk mengunjungi Indonesia Outdoor Festival di Jakarta Convention Center. Saat pameran dibuka, para pengunjung berhamburan memasuki area pameran.
5: Nah, bentar lagi ini musim liburan ya, dan anak-anak sekolah libur. Dan rencananya saya dan keluarga akan mau camping-camping cantik begitulah. Di sini kita akan cari alat-alat outdoor dengan harga diskon dan teknologi-teknologi terkini. Yuk, kita lihat.
4: Di pameran ini dijual berbagai peralatan atau outfit kegiatan luar ruang, mulai dari tenda, baju, kantong tidur, dan lainnya. Harganya sudah tentu diskon besar-besaran.
6: 389, kita 80%.
7: Ayan kan?
8: Biar ganteng kalau naik gunung.
4: Wisata atau kegiatan luar ruang memang semakin digandrungi masyarakat Indonesia. Bukan hanya kalangan pecinta alam, kalangan keluarga pun sudah banyak yang mengisi liburan dengan kegiatan luar ruang. Seperti yang sering dilakukan oleh Arif Rahman. Kedatangannya ke Indonesia Outdoor Festival ini tentunya untuk berbelanja berbagai perlengkapan berkemah.
9: Karena lebih dekat sama keluarga, lebih bondingnya ada sama anak. Jadi dengan ngajak anak ke alam lebih nambah kedekatan lah secara personal.
4: Naiknya animo masyarakat juga menumbuhkan usaha-usaha di bidang kegiatan luar ruang. Kaija misalnya, perusahaan asal Bandung ini baru 5 tahun menekuni usaha outfit kegiatan luar ruang khusus anak-anak. Dalam 2 kali kesempatan mengikuti Indonesia Outdoor Festival, mereka mengakui adanya peningkatan animo masyarakat yang signifikan.
10: Karena kita tuh ngelihat kalau misalkan brand adventure tuh jarang yang kids kan, jadi kita terjun ke

0: situ gitu. Kita fokusin, kita banyakin produknya, dan kita lebih fokus ke warna-warna earth tone gitu.
1: Dan sambutannya bagus lah ya.
0: Iya, sambutannya bagus banget karena mungkin mereka juga kesulitan untuk cari yang kids.
2: Indonesia Outdoor Festival digelar sejak Kamis hingga hari Minggu 7 Juni. Dalam dua hari terakhir, jumlah pengunjung tercatat mencapai 23 ribu orang. Menurut panitia, kenaikan animo masyarakat ditopang minat Gen Z mengikuti kegiatan luar ruang. Meski motivasi awalnya hanya ikut-ikutan atau untuk konten media sosial, tren ini berpengaruh positif terhadap industri luar ruang.
3: Setiap orang akan menemukan maknanya semua masing-masing. Sehingga naik gunung itu sesuatu hal yang susah diceritakan. Sehingga saya bilang tadi, reason is reason, semua orang mempunyai cerita sendiri-sendiri. Inilah fenomena orang berkegiatan outdoor sih. Nggak hanya naik gunung sih, semua orang trail running, apa segalanya sama. Pembuktian diri bahwa gue bisa mencapai ke titik itu.
2: Tahun ini merupakan ke-10 kalinya Indonesia Outdoor Festival digelar. Peserta pameran pun terus meningkat. Di tahun ini, ada 80 peserta, naik dari tahun sebelumnya yang sekitar 70 peserta. Dengan demikian, diharapkan industri kegiatan luar semakin meningkat dan ikut menyumbang perekonomian nasional. Yon Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
4: Selanjutnya kita ke mancanegara. Ledakan berantai sebuah depot gas LPG di Puebla, Meksiko menimbulkan bola api raksasa dan kepulan asap tebal. Sementara itu tragedi kebakaran di sebuah panti jompo di Sri Lanka menelan 13 korban jiwa. Informasinya kami pilih.
5: Ledakan dahsyat mengguncang sebuah lokasi penyimpanan truk tangki gas LPG. Satu ledakan awal memicu rentetan ledakan pada 4 truk tangki lainnya, sehingga menimbulkan bola api raksasa dan kepulan asap tebal yang terlihat dari jarak jauh di TPAK negara bagian Puebla, Meksiko pada Kamis. Petugas pemadam kebakaran, tim perlindungan sipil, dan personil darurat langsung dikerahkan untuk mengendalikan api yang berkobar. Mengantisipasi adanya ledakan susulan, sekitar 2.000 warga dievakuasi dari rumah sakit, sekolah, dan permukiman di sekitar lokasi. Meski belum ada pernyataan resmi terkait korban jiwa, Gubernur Puebla melaporkan sedikitnya 3 orang mengalami luka-luka. Kini area kejadian telah diamankan, sementara penyelidikan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada risiko lanjutan bagi masyarakat. Kebakaran maut terjadi di Angur Watota, Sri Lanka pada Rabu sore. Setidaknya merenggut nyawa 13 penghuni sebuah panti jompo. Rekaman video memperlihatkan bangunan dilalap si jago merah hingga menyisakan dinding yang menghitam, atap runtuh, dan puing-puing berserakan di seluruh area. Saat api berkobar, puluhan lansia dan penghuni berkebutuhan khusus berada di dalam fasilitas tersebut. Diduga kebakaran terjadi akibat gangguan listrik. 10 korban ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 3 orang lainnya menghembuskan nafas terakhir setelah dilarikan ke rumah sakit. Di tengah kepanikan dan kekacauan, petugas berhasil menyelamatkan 51 penghuni, namun 7 orang lain masih menjalani perawatan akibat luka-luka. Pihak berwenang telah menahan pengelola panti jompo atas dugaan kelalaian, seraya menyelidiki penyebab kebakaran dan standar keselamatan fasilitas tersebut.
4: Seorang bayi asal Palestina berusia 7 bulan tewas dan kedua orang tuanya terluka akibat tembakan tentara Israel di tepi barat. Militer Israel berdalih tembakan dilepaskan karena kendaraan korban melaju terlalu kencang. Sementara itu pengibaran bendera Israel kini terus terjadi secara masif di tepi barat. Warga Palestina menyebut aksi ini sebagai upaya nyata Israel untuk merebut kedaulatan penuh atas tanah mereka.
6: Duka mendalam menyelimuti keluarga Abu Haikal di Hebron, tepi barat Palestina pada hari Jumat waktu setempat. Sang ayah, Fat Abu Haikal, terlihat masih berlumuran darah di rumah sakit setelah kendaraan yang mereka tumpangi ditembak oleh pasukan militer Israel di wilayah Tel Rumeida. Insiden tragis ini menewaskan putra kecil mereka bernama Sam Fat Abu Haikal yang baru berusia 7 bulan di lokasi kejadian. Sementara sang ibu harus menjalani perawatan intensif akibat luka tembak di bagian wajah.
7: لما مشينا ماشيين وصلنا شفنا الجبات على حاجز 17 جبات وجيش من بعيد بعيد عنا وقفنا سياره وقفنا والغيرهم بيطخوا علينا انا فكرت بتحذيري الغير هو قتلني جايه السياره رصاصه في ابني في حفيدي جايه وفي امه وطابه في ايد ابوه

0: بس في اصبع ايده يعني ما كانش في اختلاف، بس هذا طب في الولد في وجهه، طلعت من وجهه استقرت في خد امه، هيها امه هون نايمه. يعني هذا اللي بصير معنا، يعني مش معقول احنا نضل نعيش هذه الظروف هيك لان احنا موجودين في دورنا، ما بينفعش.
1: Militer Israel mengakui bahwa pada kegiatan operasional di daerah Hebron, tentara mencurigai sebuah kendaraan yang melaju ke arah mereka dan seorang tentara melepaskan satu tembakan ke arah kendaraan tersebut. Bendera Israel kini semakin sering terlihat di sepanjang jalanan utama tepi barat, termasuk di sekitar kota Rawabi. Bendera-bendera tersebut berkibar di area bundaran dan persimpangan jalan yang sering dilalui oleh pemukim Israel. Sementara di desa Surif, tepi barat, sebuah rekaman video amatir menunjukkan pasukan militer Israel yang menurunkan bendera Palestina dari tiangnya. Aksi ini memicu protes keras oleh warga Palestina karena dinilai sebagai upaya nyata Israel untuk merebut kedaulatan penuh atas tanah mereka. Pihak militer Israel sendiri berdalih bahwa tidak ada arahan resmi dari pemerintah Israel untuk melakukan pemasangan bendera. Namun Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir berulang kali melakukan hal yang kontroversial dengan mengibarkan bendera Israel di Kompleks Al-Aqsa, Yerusalem. Wilayah tepi barat sendiri merupakan salah satu titik paling rawan kekerasan. Di kawasan ini, pemukim ilegal Israel tinggal di bawah perlindungan militer yang sangat ketat di tengah-tengah warga asli Palestina. Menurut laporan Uni Eropa, lebih dari 700 ribu pemukim Israel kini tinggal di Yerusalem Timur dan tepi barat, di antara lebih dari 3 juta warga Palestina.
2: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Video mobil pemadam kebakaran tertimpa tiang beton proyek renovasi kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta jadi viral di media sosial. Mobil damkar rusak parah akibat tertimpa beton sepanjang sekitar 20 meter. Seorang petugas pemadam kebakaran yang sedang melakukan penyemprotan debu proyek dilaporkan terluka. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Saksi menyebut kejadian diketahui setelah ia mendengar dentuman keras.
1: Mobil ya, melihat sih yang ada orang yang dibawa ambulan itu.
2: Itu apa sih Pak De, yang ketimpan Pak De?
1: Ya?
2: Yang ketimpa beton itu?
1: Itu mobil damkar ya.
2: Mobil damkar. Ya. Emang lagi ngapain mobil damkar ya Pak De di situ?
1: Lagi nyemprot itu, nyemprot debu.
0: Hingga Sabtu sore, mobil naas ini masih berada di lokasi kejadian. Sampai Sabtu malam, belum ada keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran atau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta. Pohon berjenis jaranan ini tiba-tiba tumbang di jalur Trans Sulawesi saat kondisi cuaca sedang dilanda angin kencang. Material pohon menimpa mobil minibus yang tengah terparkir serta sebuah gerobak kopi di sisi jalan. Mobil minibus berpenumpang 3 orang itu mengalami kerusakan serius pada bagian atap. Sementara pemilik gerobak kopi sempat berupaya menyelamatkan diri ke selokan, namun dahan pohon tetap mengenai punggungnya sehingga harus dilarikan ke rumah sakit.
3: Kalau yang terkena itu 3 orang. Di atas mobil, bukan di dia.

0: yang punya ini
1: ya, yang punya gerobak kopi ya. Kalau yang punya gerobak kopi gimana Pak? Apakah ada luka atau gimana?
0: Ada dia luka di pinggangnya di belakang.
2: Sekarang dia di mana Pak?
0: Di bawah di rumah sakit tadi.
3: Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD segera melakukan evakuasi. Petugas menggunakan gergaji mesin untuk memotong batang pohon agar dapat segera dipindahkan dari badan jalan. Insiden pohon tumbang ini sempat mengakibatkan kemacetan hingga 2 km dari dua arah selama 1 jam. Petugas kepolisian terpaksa memberlakukan sistem buka tutup jalur untuk mengurai kepadatan kendaraan. Saat ini lalu lintas di jalur Trans Sulawesi telah kembali normal. Tim liputan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
5: Akhir pekan lagi, Lia. Jadi tadi saya berangkat tuh ketemu banyak yang lagi siap-siap olahraga.
4: Wah, pokoknya biar sehat ya. Akhir pekan kapan lagi waktunya selain akhir pekan?
5: Tentunya harus tetap sehat ya, pemirsa. Biar tetap sehat, simak juga informasi yang sudah kami siapkan. Beragam informasi penting sudah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Freddy Cahya.
4: Dan saya, Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Stok minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur kembali sulit untuk didapat. Di Pasar Dukuh Kupang, kelangkaan ini membuat konsumen beralih menggunakan minyak goreng curah.
1: Ya, kelangkaan minyak kita juga terasa di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Di Pasar Lakesi, harga jual minyak kita sudah di atas harga eceran tertinggi.
2: Stok minyak kita di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya mengalami kelangkaan. Menurut pedagang, sudah hampir 2 bulan ini tak ada pengiriman pasokan minyak kita dari Bulog. Kondisi ini mengakibatkan harga jual minyak kita ukuran 1 liter mencapai Rp21.000, jauh dari harga eceran tertinggi yaitu Rp15.700.
3: Oke, enggak ada, harganya mahal.
4: Sulit ya, Bu?
3: Iya.
4: Terakhir pengiriman kapan, Bu?
3: Dari Bulog itu 1 bulan setengah kalau nggak salah, kalau nggak 2 bulan.
2: Kondisi ini akhirnya membuat konsumen beralih ke minyak curah. Meski harga minyak curah juga fluktuatif berkisar antara Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram, konsumen tetap memilihnya karena lebih mudah didapat.
4: Minyak kilan. Berapa Bu harganya sekarang? Itu per apa? Per kilo ini.
2: Dalam beberapa hari terakhir, stok minyak kita di pasar semi-modern Lakesi, Kota Parepare sulit ditemukan. Sejumlah pedagang mengaku pasokan dari distributor mengalami penurunan drastis sehingga banyak pedagang yang terpaksa hanya menjual minyak goreng curah. Kelangkaan pasokan ini mengakibatkan harga jual minyak kita di tingkat pasar melonjak. Jika sebelumnya dijual dengan harga eceran tertinggi yaitu Rp15.700 per liter, kini harganya menembus Rp21.000 per liter. Para pedagang mengaku kondisi ini berdampak pada menurunnya omset penjualan mereka. Para pedagang berharap pemerintah dapat segera menstabilkan pasokan minyak kita ke pasar-pasar tradisional. Selain itu, pengawasan terhadap distribusi barang juga perlu ditingkatkan agar harga kembali normal dan tidak memberatkan masyarakat kecil. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memeriksa selebgram berinisial ZNM terkait dugaan penyalahgunaan gas dinitrogen oksida atau gas tertawa whipping.
1: Sementara itu, Satreskrim Polres Cirebon Kota Jawa Barat menyergap sebuah bus lintas pulau yang mengangkut 24 motor hasil curian yang akan dikirim kepada penadah.
5: Ada di sini.
2: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memeriksa selebgram berinisial ZNM terkait dugaan penyalahgunaan gas dinitrogen oksida atau gas tertawa whipping. Pemeriksa dilakukan oleh penyidik di Tipit Narkoba Bareskrim Polri di Jakarta Selatan pada Sabtu. Pemeriksaan berlangsung selama 6 jam. Meskipun tidak ditetapkan sebagai tersangka, ZNM mengaku dicecar dengan sekitar 30 pertanyaan, mulai dari asal-usul whipping hingga cara penggunaannya. Hingga kini Bareskrim Polri masih mendalami dugaan penyalahgunaan gas whipping, termasuk menelusuri pola penggunaan dan peredarannya. Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa selebgram berinisial APG dalam rangkaian penyelidikan kasus yang sama. Seorang pria bernama Iwan Kurniawan menjadi korban penyekapan selama 17 jam di Cipodas, Kota Tangerang, Banten akibat permasalahan hutang piutang. Korban ditemukan oleh petugas Polsek Jatiung dalam kondisi terikat erat menggunakan tali plastik pada Sabtu. Sementara kedua pelaku yang merupakan ayah dan anak berinisial FE dan WA telah ditangkap. Aksi penyekapan ini bermula saat korban sedang berkemas untuk pindah rumah ke kawasan Kelapa II Tangerang Selatan. Korban kemudian dibawa paksa oleh kedua pelaku menggunakan sepeda motor. Pihak keluarga baru mengetahui korban disandra setelah menerima pesan singkat berupa foto dan video kondisi korban yang terikat. Selama dalam penyekapan, korban mengalami intimidasi menggunakan senjata tajam. Kini kasus penyekapan tersebut masih dalam penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh pihak Polsek Jatiuwung. Sementara kedua pelaku terancam pidana hingga 5 tahun penjara. Satreskrim Polres Cirebon Kota Jawa Barat menyergap sebuah bus lintas pulau yang mengangkut 24 motor hasil curian yang dikirim oleh penadah pada Jumat. Motor-motor hasil curian ini diangkut di bagian atap bus yang ditutupi terpal hingga bagian bagasi bus. Dalam konferensi pers pada Sabtu siang diketahui, tersangka penadah motor curian berinisial MR telah beberapa kali melakukan pengiriman motor hasil curian dengan menggunakan bus. Bahkan dalam setahun, tersangka MR sudah menampung 100 motor hasil curian dari para pemetik di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Sementara seorang yang mengendarai bus tersebut masih dimintai keterangan. Polisi juga masih mendalami pihak PO bus yang bersedia menerima angkutan motor-motor hasil kejahatan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tumpukan sampah hingga membentuk daratan menyerupai pulau di pesisir Jakarta dibersihkan oleh petugas gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup Jakarta.
0: Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, aliran sungai Cigalugur dibersihkan dari tumpukan sampah serta ilalang yang mengganggu aliran air.
5: Tumpukan sampah menyerupai pulau ini dibersihkan oleh petugas gabungan dari suku Dinas Lingkungan Hidup Kamis siang. Selain menggunakan cara manual, petugas juga menerjunkan alat berat ke lokasi di Teluk Jakarta untuk mempermudah proses pengangkutan sampah. Ditargetkan 50 meter kubik sampah dapat diangkut perharinya dengan bantuan alat berat. Pembersihan dilakukan secara bertahap selama beberapa hari ke depan oleh petugas. Sampah rencananya akan dibawa ke TPST Bantar Gebang agar ketika pasang air laut terjadi, sampah tidak kembali menumpuk di lokasi.
6: Untuk pengerjaannya itu kita hanya mengerjakan sampahnya aja, untuk lumpurnya udah ada instansi yang mungkin punya tugasnya sendiri yang untuk mengangkut lumpurnya ya. Tapi kalau kita hanya sampahnya, dari kemarin tuh kita mengangkut kurang lebihnya 20 meter kubik. Lalu untuk hari ininya belum bisa dipastikan karena hari ini dengan menggunakan alat berat belum bisa dihitung untuk jumlah estimasi sampahnya.
5: Sementara itu, aliran sungai Cigalugur di Purwakarta, Jawa Barat dibersihkan dari tumpukan sampah serta ilalang yang mengganggu aliran air Jumat pagi. Kegiatan ini merupakan program rutin Ngosprek atau Gotong Royong Kelurahan Nagri Tengah yang digelar setiap hari Selasa dan Jumat.
7: Kita rutinitas dalam pesanan kegiatan Ngosprek sesuai arahan dan himbauan Bupati Purwakarta bahwa kami punya jadwal tersendiri, yaitu pelaksanaan kegiatan Ngosprek di hari Selasa dan Jumat. Ini kita rutin dilaksanakan di Cigalugur dalam rangka Hari Lingkungan Hidup. Kita melaksanakan di tiap-tiap lingkungan, termasuk di tempat yang lain di lingkungan warga Nagri Tengah. Kami bergerak hari ini bersama RT dan warga melaksanakan kegiatan kebersihan Ngosrek bersama di Kali Cigalugur.
5: Kelurahan juga menekankan pentingnya kesadaran warga untuk tidak membuang sampah ke sungai ataupun selokan. Langkah ini sengaja dilakukan sebagai upaya pencegahan penyumbatan saluran air yang kerap menjadi penyebab banjir serta mencegah penyebaran penyakit di permukiman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kegiatan luar ruang tampaknya makin menjadi tren dan ini terlihat dari ramainya pengunjung dalam ajang pameran Indonesia Outdoor Festival.
1: Ya, informasi selengkapnya dapat saksikan usai jeda ya, tetaplah di Good Morning Weekend.
8: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
9: Kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Kedepan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan sekitar.

0: di Tap Beres. Atau kontakless PayCard to debit, Tap Beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, Tap Beres. Atau kontakless PayCard to debit, Tap Beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
1: Kemacetan panjang terjadi di sekitaran kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Sabtu siang kemarin nih.
2: Ya, ini sempat padat merayat sekali karena kemacetan parah ini dipicu oleh membludaknya pengunjung yang ingin mendatangi sejumlah acara besar di dalam area GBK. Ya, setidaknya ada 8 acara besar yang digelar secara bersamaan, mulai dari konser grup K-pop EXO, konser penyanyi Raisa, konser JKT48, hingga turnamen bulu tangkis Indonesia Open. Tanya itu ajang International Grand Final PUBG Mobile, Festival Outdoor Indofest, serta perayaan 10 tahun band Reality Club juga turut menyedot perhatian massa.
1: Dan untuk mengantisipasi kemacetan yang lebih parah, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menurunkan personel tambahan di titik-titik rawan. Sementara itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Iya, dan salah satunya yang bikin macet kemarin itu adalah di hari ketiga pameran Indonesia Outdoor. Dan ini Indonesia Outdoor Festival ini pengunjung memang tampak membludak sekali ya, Fred
2: ini
1: ya.
2: Ini menunjukkan antusiasmenya luar biasa dan animo masyarakat ini untuk berwisata atau kegiatan luar ruangan juga semakin meningkat. Dan kita simak informasinya.
3: Sabtu pagi, ratusan orang telah mengantre untuk mengunjungi Indonesia Outdoor Festival di Jakarta Convention Center. Saat pameran dibuka, para pengunjung berhamburan memasuki area pameran.
4: Nah, bentar lagi ini musim liburan ya, dan anak-anak sekolah libur. Dan rencananya saya dan keluarga akan mau camping-camping cantik begitulah. Di sini kita akan cari alat-alat outdoor dengan harga diskon dan teknologi-teknologi terkini. Yuk, kita lihat.
3: Di pameran ini dijual berbagai peralatan atau outfit kegiatan luar ruang, mulai dari tenda, baju, kantong tidur, dan lainnya. Harganya sudah tentu diskon besar-besaran.
4: 80%. Ayan kan?
5: Biar ganteng kalau naik gunung.
3: Wisata atau kegiatan luar ruang memang semakin digandrungi masyarakat Indonesia. Bukan hanya kalangan pecinta alam, kalangan keluarga pun sudah banyak yang mengisi liburan dengan kegiatan luar ruang. Seperti yang sering dilakukan oleh Arif Rahman. Kedatangannya ke Indonesia Outdoor Festival ini tentunya untuk berbelanja berbagai perlengkapan berkemah.
6: Karena lebih dekat sama keluarga, lebih bondingnya ada sama anak. Jadi dengan ngajak anak ke alam lebih nambah kedekatan lah secara personal.
3: Naiknya animo masyarakat juga menumbuhkan usaha-usaha di bidang kegiatan luar ruang. Kaija misalnya, perusahaan asal Bandung ini baru 5 tahun menekuni usaha outfit kegiatan luar ruang khusus anak-anak. Dalam 2 kali kesempatan mengikuti Indonesia Outdoor Festival, mereka mengakui adanya peningkatan animo masyarakat yang signifikan.
7: Karena kita tuh ngelihat kalau misalkan brand adventure tuh jarang yang kids kan, jadi kita terjun ke situ gitu. Kita fokusin, kita banyakin produknya, dan kita lebih fokus ke warna-warna earth tone gitu.
4: Dan sambutannya bagus lah ya?
7: Iya, sambutannya bagus banget karena mungkin mereka juga kesulitan untuk cari yang kids.
3: Indonesia Outdoor Festival digelar sejak Kamis hingga hari Minggu 7 Juni. Dalam 2 hari terakhir, jumlah pengunjung tercatat mencapai 23.000 orang. Menurut panitia, kenaikan animo masyarakat ditopang minat Gen Z mengikuti kegiatan luar ruang. Meski motivasi awalnya hanya ikut-ikutan atau untuk konten media sosial, tren ini berpengaruh positif terhadap industri luar ruang.
8: Setiap orang akan menemukan maknanya semua masing-masing. Sehingga naik gunung itu sesuatu hal yang susah diceritakan. Sehingga saya bilang tadi, reason is reason, semua orang mempunyai cerita sendiri-sendiri. Inilah fenomena orang berkegiatan outdoor sih. Nggak hanya naik gunung sih, semua orang trail running apa segala macam sama. Pembuktian diri bahwa gue bisa mencapai ke titik itu.
3: Tahun ini merupakan ke-10 kalinya Indonesia Outdoor Festival digelar. Peserta pameran pun terus meningkat. Di tahun ini, ada 80 peserta, naik dari tahun sebelumnya yang sekitar 70 peserta. Dengan demikian, diharapkan industri kegiatan luar semakin meningkat dan ikut menyumbang perekonomian nasional. Yon Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
1: Bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang mencari destinasi liburan keluarga yang edukatif, inspiratif, sekaligus ramah di kantong, Jakarta Future Festival 2026 bisa menjadi pilihan menarik nih bagi Anda di akhir pekan ini.
2: Ya, Jakarta Future Festival 2026 menghadirkan beragam kegiatan interaktif yang mengajak pengunjung mengenal masa depan kota melalui inovasi, teknologi, dan juga kreativitas.
9: Berlokasi di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Jakarta Future Festival 2026 menghadirkan beragam kegiatan interaktif yang mengajak pengunjung mengenal masa depan kota melalui inovasi, teknologi, dan kreativitas. Salah satu yang menarik perhatian adalah booth Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang menampilkan berbagai perjalanan transportasi Jakarta dan layanan publik untuk mendukung mobilitas Jakarta yang semakin maju, terintegrasi, dan berkelanjutan. Tak hanya memberikan informasi, pengunjung juga dapat merasakan game interaktif yang bisa menambah pengalaman, pengetahuan tentang transportasi umum di Jakarta. Bagi peserta game interaktif akan mendapatkan hadiah menarik yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
10: Jadi di booth di Sub DKI Jakarta ini kita ada semacam replika dari bus disabilitas, bus upas atau bus sekolah disabilitas. Terus di sini juga ada peta terkait rute transportasi umum di Jakarta. Terus di sini juga ada game interaktif tentang transportasi umum di DKI Jakarta yang juga bisa dapat hadiah kalau misalnya menang.
9: Festival ini juga menghadirkan berbagai aktivitas seru, wahana edukasi, serta ruang eksplorasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, teman maupun kolega. Sejumlah pengunjung pun mengaku acara ini memberikan edukasi.
11: Di sini sih bagus ya, acaranya sangat menarik, sangat beredukasi dan murah meriah. Yang pasti untuk orang tua bisa membawa putra-putrinya, apalagi pada saat ini kan liburannya Pak ya. Jadi bisa kesini untuk menghemat waktu, menghemat biaya. Sangat beredukasi dan sangat luar biasa. Bagus sih kalau bisa diadakan terus acara-acara seperti ini.
12: Acara ini bagus banget ya, soalnya ini kan sekalian hari libur bisa mengisi waktu luang nih. Sekarang kita juga bisa tahu kan perjalanan kota Jakarta ini tuh gimana selama ini. Jadi ini sangat mengedukasi lah bagi orang tua, apalagi lokasinya juga di tengah pusat ya. Jadi pas banget, jadi di weekend ini orang tua bawa anak-anak sekalian mengedukasi.
13: Acaranya bagus banget ya, nambah-nambah pengetahuan. Saya kesini sebenarnya tujuannya untuk acara anak lomba mewarnai jumbo. Cuma sekalian lihat ada acara ini bagus sekali.
14: Perlu masuk mas, acara seperti ini udah rutin mas?
13: Perlu banget, jadi bisa nambah pengetahuan untuk warga Jakarta ya, apa aja sih kegiatan di Pemda Jakarta itu, jadi biar tahu Pemda itu ada kerjanya juga sebenarnya.
9: Jakarta Future Festival 2026 berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026 di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Pengunjung masuk tanpa dipungut biaya alias gratis.
15: Bagi Anda yang ingin mengisi libur di akhir pekan, Jakarta Future Festival 2026 bisa menjadi pilihan buat Anda. Banyak booth yang menampilkan pengalaman yang mengasyikkan, salah satunya booth Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Di sini Anda bisa melihat berbagai inovasi transportasi yang mendukung mobilitas kota Jakarta. Jimmy Chandra, Sony Sulistyo, Jakarta.
1: Dan Museum Negeri Sono Budoyo Yogyakarta menggelar pameran kain tradisional Nusantara 2020.

0: 2026 Nusa Wastra Living Patterns of Nusantara.
1: Ya, pameran ini diikuti oleh puluhan partisipan dari museum-museum dari seluruh Indonesia.
2: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon secara simbolis membuka pameran nasional kain tradisional Nusantara atau Nusa Wastra Living Patterns of Nusantara pada Jumat sore di Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta. Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta menjadi tuan rumah agenda rutin tahunan ini. Pameran ini juga mempertemukan museum-museum dari seluruh Indonesia. Tercatat 40 partisipan dari seluruh Indonesia, baik museum, lembaga pendidikan, dan lembaga kebudayaan menyumbang 85 koleksi wastra atau kain dan 22 benda penunjang koleksi untuk dipamerkan. Wastra Nusantara atau kain tradisional tidak hanya sekedar penutup tubuh, melainkan manifestasi mendalam nilai dan identitas yang diwariskan. Kini di era modern, keberlanjutan Wastra Nusantara akan terus berlanjut lewat sentuhan inovasi dan teknologi dari perajin dan desainer menjadi produk yang kembali disukai generasi muda. Dalam ruang pameran kali ini juga ditampilkan motif wastra Nusantara melalui ruang imersif.
3: Khususnya juga generasi muda untuk mengenal wastra kita. Jadi wastra kita itu beragam sekali, ya, yang dikenal secara umum sekarang ini ya mungkin hanya batik gitu yang paling mungkin terkenal gitu ya. Tapi juga ada kain, songket, ikat dan berbagai macam ragamnya yang semuanya sangat indah, artistik. Dan juga bisa direspon secara kekinian ya, termasuk tadi wastra untuk masa depan.
2: Sementara itu, Pemda DIY mendukung penuh gelaran Nusa Wastra ini melalui dana alokasi khusus atau DAK, non-fisik pada kegiatan pengelolaan museum provinsi dengan subkegiatan peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum.
4: Sonobudoyo ini mempunyai tema-tema ya untuk pameran dan harapan besar kami masyarakat cinta terhadap kunjungan museum. Ya, kali ini ditampilkan seperti apa yang disampaikan Bapak Menteri, tidak hanya bercerita, tapi kita bisa kemudian mempunyai informasi yang sangat luar biasa, khususnya terkait dengan kain-kain di Nusantara.
2: Tiket masuk yang dipatok sebesar Rp5.000 untuk anak, Rp10.000 untuk dewasa, dan Rp20.000 untuk wisatawan asing dinilai masih sangat terjangkau untuk melihat koleksi pameran seperti ini, bahkan dirasa terlalu murah.
5: Pak Menteri langsung usul dengan kualitas tata pamer, setting dan layout seperti ini, maka sebenarnya harga itu masih harus bisa mengapresiasi. Ya, ini yang akan kita diskusikan supaya memang potensi benda koleksi museum ini memiliki posisi yang juga setara dengan nilai-nilai yang kemudian bisa terpresentasikan dengan baik.
2: Pameran Nasional Kain Tradisional Nusantara 2026 atau Nusa Wastra masih akan berlangsung hingga 29 Juli 2026 di Gedung Saraswati Museum Sonobudoyo, Yogyakarta. Dan Liwontoro, Yogyakarta.
0: Wisata bernuansa pedesaan lengkap dengan berbagai permainan dan makanan tradisional bisa jadi pilihan dalam mengisi liburan.
1: Informasi selengkapnya sesaat lagi ya, tetaplah di Good Morning Weekend, jangan kemana-mana.
6: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
7: Kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Ke depan sampah tidak lagi mencemar.

0: dari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan sekitar.
1: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Di tengah udara sejuk Lembang, ada satu destinasi yang mengajak pengunjung kembali merasakan hangatnya suasana pedesaan Sunda. Menyuguhkan pengalaman menyusuri suasana kampung di wisata Lembur Urang, pengunjung bisa merasakan suasana pasar rakyat hingga mencoba berbagai mainan atau permainan tradisional.
3: Ya, sementara itu pengalaman menikmati indahnya matahari terbit menjadi daya tarik tersendiri. Sebuah bukit yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Para pengunjung pun biasanya melengkapi indahnya panorama sambil menikmati segelas kopi.

0: Lembang Bandung memang tak ada habisnya, seperti destinasi wisata yang menyuguhkan nuansa pedesaan yang satu ini. Di tengah sejuknya udara Lembang, ada cara unik menikmati liburan sambil merasakan kembali nuansa tradisional ala pedesaan Sunda. Sebelum menjelajahi area, setiap pengunjung wajib mengenakan atribut tradisional. Wanita menggunakan samping, sementara para pria memakai ikat kepala khas Sunda. Di sepanjang jalan, pengunjung dapat menikmati suasana pedesaan mulai dari bangunan tradisional hingga bisa melihat dapur ala tempo dulu yang masih menggunakan hawu. Di sini juga ada beragam jajanan khas seperti surabi hingga bakso aci.
1: Menurut aku di sini pengalamannya seru banget. Kita juga bisa eksplor kemana aja. Terus kebetulan pas di spot ini tuh paling seru karena bisa cobain tradisional, alat main tradisional, sama bisa pakai alat kayak baju-baju gini juga, lucu-lucu juga. Pokoknya seru ya. Jadi juga sempat jalan-jalan sekitar sini.
0: Bukan sekedar berfoto, di sini pengunjung juga bisa merasakan serunya beragam permainan tradisional yang kini jarang ditemukan. Mulai dari berjalan di atas egrang dengan didampingi dan diajarkan oleh petugasnya, hingga serunya bermain adu gasing bersama keluarga maupun kerabat. Suasana pedesaan yang asri dipadukan dengan kehangatan budaya lokal menjadikan tempat ini tak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga ruang untuk mengenalkan kembali tradisi pada generasi muda.
2: Salah satu bentuk apresiasi dan komitmen kita terhadap nilai etnologi sebagai identitas budaya, sehingga kita perlu menampilkan representasinya di dalam Dusun Bambu.
0: Puas eksplor, restoran yang ada di Jalan Kolonel Masturi Kabupaten Bandung Barat ini juga menyediakan beragam kuliner khas Nusantara yang bisa memanjakan lidah, seperti nasi tempong Banyuwangi, gurame bakar Jimbaran, hingga bebek betutu yang jadi incaran para pengunjung. Sebuah bukit yang berada di kawasan pegunungan SS Negeri Saleman, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, menyimpan daya tarik keindahan tersendiri. Berada di ketinggian 300 meter dari atas permukaan laut, menjadikan Bukit Pintu Angin tempat yang cocok untuk menyaksikan indahnya matahari terbit. Hamparan Teluk Saleman serta udara yang masih sejuk menjadikannya perpaduan sempurna menikmati pagi sambil ditemani segelas kopi. Selain menikmati langsung momen matahari terbit, pengelola juga menyediakan teropong bagi pengunjung yang ingin melihat pemandangan dengan lebih dekat.
3: Luar biasa kalau kita menikmati cagar bumi dengan keindahan yang ada ini, ya ini sangat luar biasa lah, ini bisa berkata-kata. Karena ini sesuatu yang baru kita ketemu dan baru kita melihat, dan ini juga ya sangat luar biasa. Jadi ini bisa berkata-kata, jadi teman-teman harus datang ke sini, bisa dengar.
0: Selain Bukit Pintu Angin, masih ada wisata lain di Kabupaten Maluku Tengah yang tak kalah menarik, seperti Air Asenahu yang terletak di Desa Sawai yang terkenal memiliki air berwarna hijau kebiruan yang mengalir di tepi rumah warga. Warga setempat menyebut air ini bernama Asenahu yang berarti asin sedikit karena sesuai dengan kondisi airnya yang tercampur dengan air laut. Bagaimana? Anda tertarik untuk berkunjung? Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ya, selanjutnya kita jalan-jalan yuk, Lia.
5: Jalan pagi nih.
4: Yes. Okay. Tentunya jalan pagi biasanya ada yang olahraga kayak gitu, tapi ada juga yang jalan pagi ke pasar, bukan soal untuk belanja-belanja saja ya. Nah, di Teluk Gong Jakarta Utara ada dua tempat kulineran yang membuat orang rela datang pagi-pagi dan rela antri juga untuk sekadar mencicipi cita rasa yang otentik.
5: Kira-kira apa itu? Nah, koresponden Roni Satria akan mengajak Anda jalan-jalan ke Pasar Teluk Gong. Ini dia liputannya.

0: Pagi hari di Pasar Teluk Gong yang berlokasi di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, selalu saja punya cerita sendiri. Di sela-sela gang sempit pasar, ada dua spot kulineran yang membuat orang rela datang pagi-pagi, mengantre, dan pulang dengan membawa cerita.
1: Yang viral memang selalu mengundang banyak orang. Nah ini di Pasar Teluk Gong, siapa sangka ada kue cucur yang viral banget dan orang-orang pengen datang karena rasanya katanya spesial. Ini kue cucur khas Madura. Saya pengen coba deh, kayaknya seru juga ya.
0: Aroma gula aren yang kental menyeruak di antara barisan antrean para pembeli yang datang silih berganti. Sejak dini hari, dapur kecil di gerobak Budian ini sudah mengepul.
2: Enak, terus fresh, gulanya wangi, pokoknya enak aja. Udah. Sering hampir tiap minggu kesini, ngantri begini tiap hari, nggak apa-apa.
3: Pengen mengejar viralnya, pengen nyobain tesnya, ini kan makanan Nusantara ya.
1: Nah biasanya nih, kalau apa untungnya buat para penjual kayak gini nih dengan adanya viral kayak gini?
3: Mensejahterakan UMKM ya.
0: Tangan terampil Dian menggoreng adonan di atas wajan berisi minyak panas. Aksi ini seolah menjadi atraksi selama pembeli menunggu.
1: Bu Dian, ini antrian panjang banget. Setiap hari emang sepanjang ini antrinya, Bu?
4: Iya.
1: Biasanya habis berapa banyak kalau sehari?
4: 3 ember. 3 ember ini yang 40 liter.
1: 40 liter. Itu biasanya seember kurang lebih ada ribuan kayak gitu atau gimana?
4: Enggak juga. Enggak, ini Bang, dari ngembangnya tergantung.
1: Oke. Sejak viral memang udah rame yang beli atau sebelumnya seperti apa, Ibu? Dari jam berapa sih biasanya di sini?
4: Dari jam 1 malam.
1: Sampai
4: sehabisnya jam 12 siang.
0: Dengan harga Rp10.000 untuk 3 buah, kue cucur ini jadi camilan pasar yang naik kelas karena cerita, rasa, dan antreannya.
1: Thank you, Mbak. Ini kalau masih panas memang mantep, Bang. Kita langsung coba aja. Katanya yang viral-viral itu pasti mantep. Viral-viral langsung. Oh iya sih. Memang crunchy banget di bagian pinggirnya. Tadi kalau dibilang gula arennya mantep, karena emang pasti nggak terlalu manis. Saya suka yang nggak terlalu manis kayak gini, mantep. Jadi nggak yang heboh, pas semuanya. Mantep banget. Nah yang berikutnya ini kuliner rujak. Ini agak keluar sedikit menjorok dari Pasar Teluk Gong, tapi masih di sekitar jalan Teluk Gong ini. Katanya antrian juga banyak. Kita cek dulu ya. Sudah nyampe.
0: Rujak Bagan Yusing sudah dikelola generasi kedua. Kehadiran banyak pelanggan lantaran rujak ini tidak hanya menjual rasa, tapi juga nostalgia.
5: Wah, seenak. Tidak bisa dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan, dikecap.
1: Dari kapan?
5: Dari tahun 80-an lah. Ya. Wah, rasanya tetap sama, nggak berubah.
1: Nanas, timun, tahu. Yang bikin mantep kuahnya ya. Ada gorengan juga. Oh, ini apa ini? Potongan. saya pikir ini kayak makanan-makanan Korea. Oke.

0: The best.
1: Dari tadi.
0: Ini enak banget.
2: Oh.
1: Mentah aja ya.
3: Dengan harga Rp25.000 per porsi, rujak ini memberikan pengalaman yang layak mengisi jalan pagi. Jalan pagi ke Teluk Gong bukan cuma soal menemukan makanan viral atau legendaris, tetapi juga melihat ritme pasar yang hidup, pedagang kecil, dan rasa-rasa lama yang masih punya tempat di tengah kota. Roni Satria, Nedi Pranidia, Jakarta.

0: Warga dan pengguna jalan di jalur Pantura Pati Juwana panik saat kebakaran terjadi di pabrik pengolahan ikan.
1: Ya, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Good Morning Weekend.
2: Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
3: Indonesia setiap tahun memproduksi 115 juta ton limbah organik. Dari pagi ya saya kena kesemutan yang nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tangan sebelah kiri saya tidak seperti nggak punya tenaga. Dokter neurologis saraf, beliau memberikan satu diagnosis, Bapak terkena stroke. Stroke itu adalah menyakitkan secara fisik dan menghancurkan secara mental. 2 bulan, 3 bulan pertama, sekeras apapun saya berusaha untuk sembuh, dia tidak merespon.
2: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 7 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
4: Sampah yang kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Kedepan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan sekitar.
5: Yeay, ayah sudah sembuh. Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
6: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
7: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
8: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
0: Kebakaran besar melanda pabrik pengolahan ikan di Jalan Raya Pantura Pati, Jawa Tengah pada Sabtu pagi.
1: Dan sementara itu pemirsa, kebakaran juga terjadi di sebuah pabrik minyak goreng di Jambi. Api berkobar besar membumbung tinggi bahkan mengeluarkan suara ledakan beberapa kali.
9: Kebakaran membuat panik warga dan pengguna jalan di jalur Pantura Pati Juwana. Dari rekaman video amatir, kobaran api terlihat cepat membesar dan melalap sedikitnya 4 gedung produksi. Asap hitam pekat membumbung tinggi hingga menutupi sebagian area jalan raya. Material yang mudah terbakar di dalam pabrik membuat api sulit dikendalikan. Sejumlah peralatan produksi serta bahan olahan ikan hangus terbakar. Saat kejadian, belum terdapat aktivitas pekerja di dalam gedung. Belasan mobil pemadam kebakaran dengan puluhan personil berupaya melakukan proses pendinginan untuk mengantisipasi api merembet ke bangunan lain. Petugas juga dibantu Armored Water Cannon milik Polresta Pati serta dari perusahaan swasta lainnya. Dugaan awal kebakaran dipicu korsleting listrik. Kepolisian kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kebakaran.
10: Tadi ada laporan ke security, langsung mau bongkar ada percikan api dari korsleting listrik kayaknya.

0: kejadiannya ada outlet di dalam, tapi kan tertutup semua pintu.
1: Kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan minyak goreng PT Budi Nabati Perkasa di kawasan industri Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi pada Sabtu dini hari. Api berkobar disertai dengan asap yang membumbung tinggi ke awan. Besarnya api membuat para pekerja berhamburan menyelamatkan diri. Baik para pekerja maupun warga sekitar pabrik tidak berani berupaya memadamkan api karena takut ikut terbakar. Banyaknya minyak goreng yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. 5 unit mobil pemadam kebakaran yang datang ke tempat kejadian baru dapat memadamkan api setelah 5 jam kemudian. Kuat dugaan api berasal dari korsleting arus pendek listrik di bagian produksi refill minyak goreng.
2: Itu diperkirakan itu ada korsleting listrik di daerah produksi refill minyak kemasan.
1: Bangunan pabrik maupun semua mesin produksi minyak goreng beserta 3 unit mobil operasional habis dilalap api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Truk tangki BBM solar Pertamina terbakar di ruas tol Cipali Purwakarta setelah sebelumnya menabrak truk tronton bermuatan kayu. Besarnya kobaran api menyebabkan arus lalu lintas di tol Cipali dari arah Jakarta menuju Cirebon macet panjang.
4: Dan sementara itu diduga hilang kendali, sebuah truk tronton menabrak 3 kendaraan dan juga rumah warga di Jalan Raya Ngawi Solo, Jawa Timur. Kecelakaan juga mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor mengalami luka-luka.
1: Tangki BBM solar Pertamina terbakar di ruas tol Cipali Purwakarta kilometer 80. Sebelumnya truk Pertamina menabrak truk tronton bermuatan kayu. Besarnya kobaran api menyebabkan arus lalu lintas di tol Cipali dari arah Jakarta menuju Cirebon macet panjang pada Sabtu hingga 5 km. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah mengerahkan 4 unit mobil damkar dari Purwakarta dan Subang.
5: Kronologi di KP Kupang Medan 80-800 ya. Truk tangki solar dari L2, ada truk bermuatan kayu di L1, mungkin kurang antisipasi akhirnya menyenggol kendaraan truk L1-nya yang bermuatan kayu, akhirnya membuatkan truk tangkinya bocor dan mengalir solarnya dan akibatkan terbakar.
1: Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam insiden tersebut. Saat ini kasusnya dalam penanganan polisi PJR Tol Cipali dan polisi unit Laker Lantas Polres Purwakarta. Kecelakaan beruntun ini terjadi di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di Desa Kemarang, Kecamatan Kedung Galar, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Sebuah truk tronton jenis wingbox menabrak rumah dan sebuah mobil milik warga setempat hingga hancur. Sebelum menabrak rumah, truk tronton juga menabrak truk tangki milik Pertamina dan pengendara sepeda motor.
6: Jalan santai, Pak. Sekitar 30 masjid di sini posisi rame. Tahu-tahu dirigok dari depan langsung ke arah saya buang ke kiri. Kendaraannya langsung ke tengah.
7: Sempat menghindar ya, Pak, tadi?
6: Sempat menghindar.
1: Menurut sopir truk wingbox Darusman, ia mengaku kemudi truk tiba-tiba terkunci saat melaju kencang hingga tak bisa dikendalikan. Saat itu, truk tersebut membawa muatan paket dari Bogor tujuan Surabaya. Akibat kecelakaan beruntun ini, seorang pengendara sepeda motor mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Warga Desa Daung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang bocah perempuan berusia 11 tahun di dalam rumahnya dengan sejumlah luka di tubuh.
3: Ya, polisi masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap pelaku dan motif kejadian.
8: Penemuan jasad korban perempuan berinisial B mengundang perhatian warga setempat. Sejak Jumat sore hingga malam, polisi Polres Sragen melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah korban yang berada di Desa Daung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Petugas menyebut ada dugaan tindak kekerasan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif, serta mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
9: Yang jelas, kita temukan adanya dugaan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Namun demikian, motif daripada kejadian ini akan menjadi pendalaman kami.
10: Ada hal yang hilang mungkin dari barang atau apa yang milik korban?
9: ini masih kita dalami dulu ya. Yang jelas ada barang yang hilang, namun demikian masih kita rekap dan untuk barang-barang yang hilang belum kita bisa informasikan kepada media.
8: Sementara itu, Kepala Desa Daung menyebut korban pertama kali ditemukan oleh Dewi, ibu kandungnya, yang baru pulang bekerja pada sore hari. Saat masuk ke dalam rumah, sang ibu mendapati anaknya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Pihak desa juga menerima informasi bahwa sepeda motor milik orang tua korban tidak berada di lokasi saat kejadian dan kini menjadi bagian dari materi penyelidikan polisi.
9: Intinya itu masih Pak anak kecil, masih Pak seragam SD Pramuka.
10: Kelas berapa itu?
9: Kelas 5. Umurnya sekitar 11 tahun.
11: Kemungkinan ada barang yang hilang atau apa?
9: Sepeda motor.
11: Sepeda motor.
9: Vario warna biru. Sepintas nih, saya cuma lihat sepintas karena tak burung nutup lagi. Itu sini, bekas benda tajam. Hidungnya itu sampai ke ambles. Contoh lipatnya sudah enggak halus. Pokoknya itu dicacah gitu.
8: Kasus ini masih dalam penanganan Satuan Reserse Kriminal Polres Sragen. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi dan menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak berwenang. Budi Hadjokusumo, Sragen, Jawa Tengah.
4: Presiden Trump terlihat tertidur saat rapat yang membahas isu perang dan perdamaian tengah berlangsung.
3: Ya, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Good Morning Weekend.

0: sampah yang kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Kedepan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan sekitar.
1: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, kita ke informasi mancanegara. Bantah bahwa Presiden Donald Trump terlihat tertidur saat kondisi rapat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan anggota Kongres terlibat debat panas.
3: Ya, Trump terlihat jelas seperti tertidur saat rapat yang membahas isu perang dan perdamaian tengah berlangsung.
4: Perdebatan panas sempat terjadi saat pertemuan Komite Hubungan Luar Negeri di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Washington DC Rabu waktu setempat. Hal tersebut melibatkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dengan anggota Kongres AS Ted Lieu. Terlihat Ted Lieu membahas kelakuan Presiden Donald Trump yang kerap terlihat tertidur saat rapat resmi. Namun hal tersebut dibantah keras oleh Marco Rubio.
5: Have you been at more than one meeting where President Trump has fallen asleep?
6: That's false. That's false. I've never seen him fall asleep. On the contrary, the guy doesn't sleep, which is a big problem because he calls me at 2 in the morning, he calls me at 5 in the morning, and you know, I like to sleep a little bit, maybe not 12 hours, but at least 6. So he

0: He works. The other day, he was at the Oval Office until 12:30 p.m. 12:30 a.m. I don't know what you're talking about.
1: Namun jawaban yang dilontarkan Marco justru membuat Liu heran dan tidak percaya, serta menuduh Marco berbohong. Selain itu, Liu juga menunjukkan cuplikan Trump tertidur saat rapat dan meminta Marco untuk jujur soal kondisi Trump yang sebenarnya. Bahkan Liu menegaskan, Trump terlihat jelas seperti tertidur saat rapat membahas isu perang dan perdamaian, dan menanyakan apakah Trump juga tertidur bahkan saat dalam pertemuan rahasia.
0: I've never been at any meeting where and the things you're showing me now, he was not falling asleep.
2: And so, I think so you're lying again. You're lying consistently to Congress. You're lying to Congress, Secretary Rubio. So I'm going to show you another video in a moment. The president's inability to stay awake on the job has caused other countries to perceive him differently. They mock him. They see he is weak and he is feeble. This is a video of a French news channel talking about Donald Trump falling asleep at a Memorial Day ceremony. Please show this video.
3: I'm falling asleep at a Memorial Day ceremony this Monday.
1: Namun Marco terus mengklaim tuduhan Trump tertidur justru terdengar konyol dan menegaskan bahwa Presiden Trump punya energi luar biasa serta membantah adanya gangguan kognitif dalam bentuk apapun. Marco juga menyebut saat Trump bekerja di jam yang tidak manusiawi dan dia tidak tidur selama penerbangan di saat orang lain semua tertidur.
4: Shakira kembali dipercaya FIFA untuk menyanyikan lagu Piala Dunia.
5: Ya, penyanyi asal Kolombia itu akan menjadi salah satu pengisi acara dalam seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 dengan menyanyikan lagu Die Die.
6: FIFA resmi mengumumkan deretan musisi papan atas yang akan memeriahkan pembukaan Piala Dunia 2026. Salah satunya ialah penyanyi asal Kolombia, Shakira. Shakira dipastikan menjadi bintang utama upacara pembukaan Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion Azteca di Mexico City pada 11 Juni mendatang. Shakira akan tampil membawakan lagu resmi turnamen berjudul Die Die sebelum laga pembuka antar tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Pada acara upacara pembukaan Piala Dunia 2026, Shakira akan berkolaborasi dengan musisi Nigeria Burna Boy.
7: I'm donating 100% of the proceeds of Die Die to the FIFA Global Citizen Education Fund. So every time the song plays, starting from tonight at 8 p.m., every time the song plays and every time the video streams, we're all going to be helping the cause. We're all going to be providing and creating new opportunities for children around the world.
6: Selain Shakira dan Burna Boy, FIFA juga menghadirkan sederet nama besar lainnya seperti bintang reggaeton Kolombia J Balvin, serta penyanyi dan penulis lagu asal Afrika Selatan Tila yang dijadwalkan turut ambil bagian dalam seremoni pembukaan Piala Dunia 2026.
5: Kemeriahan menyambut ajang Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan dari negara penyelenggara ataupun peserta.
4: Ya, meski tim nasional sepak bolanya belum pernah lolos ke putaran final Piala Dunia, sebuah desa di Karachi, Pakistan menghias daerahnya dengan mural serta bendera peserta Piala Dunia.
6: Warga Liari, sebuah kawasan di Karachi, mengubah jalan mereka menjadi pameran sepak bola terbuka untuk menyemarakan gelaran Piala Dunia 2026 meskipun Pakistan bahkan tidak lolos ke turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut. Sejumlah orang melukis bendera negara-negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026 dan sejumlah bintang sepak bola dunia di dinding-dinding rumah mereka. Anak-anak juga terlihat bermain sepak bola di jalan-jalan yang dihiasi bendera dan mural.
8: Hamari jo galiyon ka kaam hai ye humne sab milkar kiya hai matlab mere mujh samet 10-15 aur log bhi hain hum sab ki mehnat ke zariye se aaj hamara gali itna saja hua hai.
6: Sudah menjadi tradisi bagi warga Liari turut memeriahkan ajang Piala Dunia setiap 4 tahun dengan melukis mural besar. Sebuah tradisi yang mencerminkan kecintaan warga Liari terhadap sepak bola dan tim-tim unggulan, khususnya tim nasional Brazil.
9: Susan Liari ko bhi matlab mili Brazil ke naam se jana jata. Baki Pakistan ki team ka to matlab balki umeed hai hame ke aane wale waqt mein hame apne message pahunchane ke through ke hame Liari ko support kiya jaye football ke hawale se kyunki sabse
6: Tim nasional sepak bola Pakistan sendiri belum pernah lolos ke putaran final Piala

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan untuk pertama kalinya, putaran final Piala Dunia diikuti oleh 48 tim.
1: Ke informasi lainnya, ini jika biasanya pemilik kafe khawatir kalau makanan mereka dikeruputi semut, nah seorang pria di Bangkok, Thailand justru ini membuat kafenya khusus untuk memamerkan ribuan ekor semut. Jadi kafe ini menjadi rekreasi sekaligus wadah edukasi unik untuk melihat kehidupan bawah tanah sekelompok serangga sosial tersebut.
2: Ya, seru ya kayaknya. Tapi sayangnya Lia, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Good Morning Weekend edisi kali ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Freddy Cahya.
1: Dan saya Lianita Ruhyat. Have a great weekend. Stay happy and healthy.
2: Sampai jumpa.
3: And Keeping Cafe di kota Bangkok, Thailand menjadi kafe semut pertama di Thailand. Di sini, dinding dan langit-langit kafe dihiasi pipa transparan dan wadah kaca yang meniru struktur sarang semut di bawah tanah. Sang pemilik, Karni Rom Yasai, yang berusia 35 tahun, telah memelihara berbagai spesies semut selama hampir 2 dekade lamanya. Kafe ini sengaja dibuka agar masyarakat, terutama anak-anak, bisa melihat langsung struktur sosial dan kerja keras koloni semut raksasa.
4: มันต้องใช้เวลาระยะเวลาในการเลี้ยงเนื้อกว่าจะเลี้ยงเป็นรังใหญ่ได้ทีนี้พอเราเลี้ยงมานานจนแบบมดหลายๆรังในบ้านเราเนี่ยเป็นมดรังใหญ่แล้วก็เวลามีลูกค้าหรือใครต่อใครขอมาดูมดที่บ้านเนี่ยเขาก็จะเห็นมดรังใหญ่ที่บ้านเราแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบตื่นเต้นกับมันว่าแบบโหมันน่าสนใจยังเลยเห็นมดรังใหญ่เพราะปกติเขาไม่มีโอกาสได้เห็นมดใต้ดินเลยอะไรเงี้ยนะก็เลยเป็นที่มาของการเปิดร้านนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแบบให้คนเข้ามาดูมดให้เด็กๆ เข้ามาดูมดแล้วก็ศึกษามดจริงๆที่เป็นมดจริงๆรังใหญ่ๆจริงๆอะไรเงี้ยครับ
3: คาเฟ่นี้มีมีประดับสปีชีส์อูนิคจากหลากหลายแผ่นดิน salah satu daya tarik utamanya adalah si ratu semut terbesar di Thailand. Ratu semut ini diselamatkan karena gagal kawin di alam liar sehingga kini dirawat khusus di dalam kafe karena tidak memiliki pasukan pekerja untuk melindunginya.
4: แต่ปัญหาคือตัวนี้เนี่ยเขาเป็นมดที่ยังไม่ได้ผสมพันธุ์พอเขายังไม่ได้ผสมพันธุ์เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถมีมดงานได
3: ้ Bagi banyak keluarga, kafe ini telah berubah menjadi ruang kelas informal. Banyak orang tua sengaja membawa anak-anak mereka untuk melatih fokus dan kemampuan observasi melalui perilaku semut. Pihak kafe juga menyediakan paket memelihara semut bagi para pemula atau starter kit, lengkap dengan wadah kaca kecil sebagai media pembelajaran mandiri di rumah.
5: พอดีลูกเขาจะชอบเป็นคนที่สังเกตมดอะค่ะแล้วก็ชอบพฤติกรรมของมดเขาจะตีแมลงวันนะคะแล้วเอามาวางหรือว่าเอาอาหารที่เรากินอย่างเงี้ยค่ะมาวางแล้วก็ดูว่ามดอะมันจะมาเอาอาหารไปยังไงไปชวนเพื่อนมายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบแบบนั้นแล้วก็เวลาที่เขาได้ดูมดเนี่ยเขาจะมีสมาธิมากๆในการแบบจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นนานๆได
3: ้ Jika berkunjung ke Bangkok, kafe semut ini bisa jadi pilihan seru untuk dikunjungi bersama keluarga.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi akhir pekan
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi redaksi pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi akhir pekan selengkapnya.
1: Kebakaran besar melanda pabrik pengolahan ikan di Jalan Raya Pantura Pati, Jawa Tengah Sabtu pagi. Pabrik ini diketahui merupakan eksportir produk hasil laut ke berbagai negara seperti Tiongkok, Jepang hingga ke Amerika Serikat.
0: Sementara itu kebakaran juga terjadi di sebuah pabrik minyak goreng di Jambi. Pabrik minyak goreng ini ludes dilalap si jago merah. Api berkobar besar, membumbung tinggi, bahkan mengeluarkan suara ledakan beberapa kali.
2: Kebakaran membuat panik warga dan pengguna jalan di jalur Pantura Pati Juwana. Dari rekaman video amatir, kobaran api terlihat cepat membesar dan melalap sedikitnya 4 gedung produksi. Asap hitam pekat membumbung tinggi hingga menutupi sebagian area jalan raya. Material yang mudah terbakar di dalam pabrik membuat api sulit dikendalikan. Sejumlah peralatan produksi serta bahan olahan ikan hangus terbakar. Saat kejadian, belum terdapat aktivitas pekerja di dalam gedung. Belasan mobil pemadam kebakaran dengan puluhan personil berupaya melakukan proses pendinginan untuk mengantisipasi api merembet ke bangunan lain. Petugas juga dibantu Armored Water Cannon milik Polresta Pati serta dari perusahaan swasta lainnya. Dugaan awal kebakaran dipicu korsleting listrik. Kepolisian kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kebakaran.
3: Tadi ada laporan ke security, langsung mau bongkar ada percikan api dari korsleting listrik kayaknya. Saya pertama lihat, ada mobil pakai super sabang ini pas keluar, langsung saya keluar ke sini.
4: Itu gimana kejadiannya Pak?
3: Kejadiannya ada outlet di dalam, tapi kan tertutup semua pintu.
2: Kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan minyak goreng PT Budi Nabati Perkasa di kawasan industri Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi pada Sabtu dini hari. Api berkobar disertai dengan asap yang membumbung tinggi ke awan. Besarnya api membuat para pekerja berhamburan menyelamatkan diri. Baik para pekerja maupun warga sekitar pabrik tidak berani berupaya memadamkan api karena takut ikut terbakar. Banyaknya minyak goreng yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. 5 unit mobil pemadam kebakaran yang datang ke tempat kejadian baru dapat memadamkan api setelah 5 jam kemudian. Kuat dugaan api berasal dari korsleting arus pendek listrik di bagian produksi refill minyak goreng.
5: Itu diperkirakan itu ada korsleting listrik di daerah produksi refill minyak kemasan.
2: Bangunan pabrik maupun semua mesin produksi minyak goreng beserta 3 unit mobil operasional habis dilalap api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pemilik gerobak kopi terluka akibat tertimpa dahan pohon tumbang di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Sabtu. Selain gerobak kopi, pohon tumbang juga menimpa satu mobil.
1: Di ibu kota, seorang petugas pemadam kebakaran juga dilaporkan terluka dan akibat insiden tiang beton yang tumbang dan menimpa mobil damkar di lokasi proyek renovasi kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta.
2: Video mobil pemadam kebakaran tertimpa tiang beton proyek renovasi kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta jadi viral di media sosial. Mobil damkar rusak parah akibat tertimpa beton sepanjang sekitar 20 meter. Seorang petugas pemadam kebakaran yang sedang melakukan penyemprotan debu proyek dilaporkan terluka. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Saksi menyebut kejadian diketahui setelah ia mendengar dentuman keras.
6: Kayaknya sempat kepalan kali, Pak.
7: Itu yang Pak Dek tadi bagaimana kronologisnya, Pak Dek? Sempat ada suara, terus ngantem apa, Pak Dek?
6: Setahu saya tuh soalnya saya lagi sibuk ngolak, ya cuma tahu bruk gitu doang. Ya nggak sempat lihat.
7: Ya. Nah, ternyata pas suara ambruk itu ya apa tuh, Pak Dek?
6: Kenapa?
7: Pada saat ambruk itu kejadian apa tuh, nimpa beton, nimpa mobil?
6: Ya, melihat sih ya ada orang yang dibawa ambulan itu.
7: Ya. Itu apa sih Pak Dek yang ketimpan Pak Dek?
6: Ya?
7: Yang ketimpa beton itu?
6: Itu mobil damkar.
7: Mobil damkar. Oh. Ya. Dilapkan. Emang lagi ngapain mobil damkar ya Pak di situ?
6: Lagi nyemprot itu, nyemprot debu. Iya.
2: Hingga Sabtu sore, mobil naas ini masih berada di lokasi kejadian. Sampai Sabtu malam, belum ada keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran atau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta. Pohon berjenis jaranan ini tiba-tiba tumbang di jalur Trans Sulawesi saat kondisi cuaca sedang dilanda angin kencang. Material pohon menimpa mobil minibus yang tengah terparkir serta sebuah gerobak kopi di sisi jalan. Mobil minibus berpenumpang 3 orang itu mengalami kerusakan serius pada bagian atap. Sementara pemilik gerobak kopi sempat berupaya menyelamatkan diri ke selokan, namun dahan pohon tetap mengenai punggungnya sehingga harus dilarikan ke rumah sakit.
8: Kalau yang terkena itu 3 orang. Yang di atas mobil tidak bukan dia. Ini dia punya ini.
7: Yang punya gerobak kopi ya? Iya. Kalau yang punya gerobak kopi gimana Pak? Apakah ada luka atau gimana?
8: Ada dia luka di pinggangnya di belakang.
9: Sekarang dia dibawa kemana Pak?
8: Dibawa di rumah sakit tadi.
2: Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD segera melakukan evakuasi. Petugas menggunakan gergaji mesin untuk memotong batang pohon agar dapat segera dipindahkan dari badan jalan.
10: Evakuasinya itu dari kami tim penyelamatan pemadam kebakaran, menggerakkan ada beberapa anggota personil, ada tim personil dibantu dengan BPBD.
2: Insiden pohon tumbang ini sempat mengakibatkan kemacetan hingga 2 km dari dua arah selama 1 jam. Petugas kepolisian terpaksa memberlakukan sistem buka-tutup jalur untuk mengurai kepadatan kendaraan. Saat ini lalu lintas di jalur Trans Sulawesi telah kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tawuran yang dilakukan sekelompok remaja di Bekasi, Jawa Barat kembali memakan korban jiwa. Satu remaja meninggal dunia akibat luka bacokan di sejumlah bagian tubuh. Kepolisian bergerak cepat meringkus para pelaku yang terlibat.
1: Sementara itu di Sawangan, Depok, warga harus antri air bersih akibat berhentinya pasokan air dari PDAM. Air mati disebabkan kebocoran pipa PDAM. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.
2: Rekaman CCTV memperlihatkan dua kelompok remaja berlarian terlibat tawuran di Jalan Underpass Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat tawuran ini, satu orang remaja meninggal dunia akibat luka sabetan senjata tajam di beberapa bagian tubuh. Petugas kepolisian yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 3 tersangka yang terlibat dalam aksi tawuran maut. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan saat tawuran berlangsung.
11: Tadi kami sudah melakukan penyelidikan dan sudah mengamankan 8 orang. Namun demikian masih dalam pemeriksaan untuk menentukan apa peran masing-masing dari mereka. Dan juga tadi juga sudah diamankan beberapa senjata tajam yang diduga digunakan oleh mereka.
2: Atas perbuatannya tersangka terancam pasal 80 ayat 3, ancaman penjara 15 tahun. Saat ini petugas masih memburu satu tersangka berinisial B yang masuk dalam daftar pencarian orang. Pada Sabtu pagi, warga tampak mengantri air bersih. Truk tangki dari PDAM didatangkan ke permukiman warga untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di perumahan Villa Casablanca Sawangan, air sudah tidak mengalir lebih dari 1 hari. Warga pun berdatangan membawa ember hingga galon kosong untuk menampung air dari truk tangki. Warga mengaku kecewa karena gangguan PDAM seperti pipa bocor hingga air keruh sudah sering terjadi. Selain itu, lamanya perbaikan dinilai tidak sesuai dengan informasi awal. Melalui media sosial, pihak PDAM sempat menginformasikan bahwa perbaikan hanya membutuhkan waktu 6 jam. Namun pantauan di lapangan, proses perbaikan lebih dari 24 jam. Warga berharap perbaikan segera selesai dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Tumpukan sampah di penjaringan Jakarta Utara yang menyerupai pulau ini dibersihkan petugas gabungan dari suku dinas lingkungan hidup. Selain menggunakan cara manual, petugas juga menerjunkan alat berat ke lokasi di Teluk Jakarta untuk mempermudah proses pengangkutan sampah. Ditargetkan 50 meter kubik sampah dapat diangkut perharinya dengan bantuan alat berat. Proses pembersihan ini akan dilakukan secara bertahap selama beberapa hari ke depan oleh petugas.
12: Untuk pengerjaannya itu kita hanya mengerjakan sampahnya aja. Untuk lumpurnya udah ada instansi yang mungkin punya tugasnya sendiri yang untuk mengangkut lumpurnya ya. Tapi kalau kita hanya sampahnya, dari kemarin tuh kita mengangkut kurang lebihnya 20 meter kubik. Lalu untuk hari ininya belum bisa dipastikan karena hari ini dengan menggunakan alat berat, belum bisa dihitung untuk jumlah estimasi sampahnya.
2: Sampah-sampah ini selanjutnya dibawa ke TPST Bantar Gebang agar ketika pasang air laut terjadi, sampah tidak kembali menumpuk di lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selebgram berinisial ZNM diperiksa polisi terkait penyalahgunaan gas dinitrogen oksida atau gas tertawa whipping.
0: Informasi akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Truk tangki BBM solar Pertamina terbakar di ruas tol Cipali, Purwakarta setelah sebelumnya menabrak truk tronton bermuatan kayu. Besarnya kobaran api menyebabkan arus lalu lintas di tol Cipali dari arah Jakarta menuju Cirebon macet panjang.
3: Sementara itu diduga hilang kendali, sebuah truk tronton menabrak 3 kendaraan dan rumah warga di Jalan Raya Ngawi Solo, Jawa Timur. Kecelakaan juga mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor mengalami luka-luka.
4: Tangki BBM solar Pertamina terbakar di ruas tol Cipali Purwakarta kilometer 80. Sebelumnya truk Pertamina menabrak truk tronton bermuatan kayu. Besarnya kobaran api menyebabkan arus lalu lintas di tol Cipali dari arah Jakarta menuju Cirebon macet panjang pada Sabtu hingga 5 km. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah mengerahkan 4 unit mobil damkar dari Purwakarta dan Subang.
5: Kronologi di KP Kupang Medan 80-84 ya. Truk tangki solar dari L2, ada truk bermuatan kayu di L1, mungkin kurang antisipasi akhirnya menyenggol kendaraan truk L1-nya yang bermuatan kayu, akhirnya membuatkan truk tangkinya bocor dan mengalir solarnya dan akibatkan terbakar.
4: Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam insiden tersebut. Saat ini kasusnya dalam penanganan polisi PJR Tol Cipali dan polisi unit Laker Lantas Polres Purwakarta. Kecelakaan beruntun ini terjadi di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di Desa Gemarang, Kecamatan Kedung Galar, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Sebuah truk tronton jenis wingbox menabrak rumah dan sebuah mobil milik warga setempat hingga hancur. Sebelum menabrak rumah, truk tronton juga menabrak truk tangki milik Pertamina dan pengendara sepeda motor.
6: Jalan santai lah, sekitar 3 bulan masih ini masih rame. Tahu-tahu dilibok dari depan langsung ke arah saya buang ke kiri, kanannya langsung ke tengah.
7: Sempat menghindar ya Pak tadi?
6: Sempat menghindar.
4: Menurut sopir truk wingbox Darusman, ia mengaku kemudi truk tiba-tiba terkunci saat melaju kencang hingga tak bisa dikendalikan. Saat itu, truk tersebut membawa muatan paket dari Bogor tujuan Surabaya. Akibat kecelakaan beruntun ini, seorang pengendara sepeda motor mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ya, kemarin ini merupakan tanggal cantik yaitu 06, terus 2026. Nah, di tanggal tersebut ada 2 bayi di Garut, Jawa Barat yang lahir. Dan kedua orang tua bayi ini berharap anaknya bisa memiliki nasib bagus sesuai dengan tanggal kelahiran.
2: Ya, amin ya. Dan sementara itu ada juga nih, di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ada 2 bocah sekolah dasar yang hilang tenggelam di Sungai Maloso yang masih dalam pencarian. Sejumlah penyelam tradisional menduga kedua korban ini terjebak di dasar sungai. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
4: Dua orang bayi di Garut, Jawa Barat lahir di tanggal cantik yaitu 06-06-2026. Keduanya lahir melalui proses normal. Meski tidak direncanakan untuk lahir di tanggal cantik, kedua orang tua bayi bersyukur dan berharap anak mereka memiliki nasib yang bagus seperti tanggal kelahirannya. Pihak puskesmas mengaku tidak memperlakukan khusus anak yang lahir di tanggal cantik. Mereka tetap mendapatkan perawatan seperti bayi lain yang masih menjalani pemulihan pasca dilahirkan. Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi pada Sabtu pagi. Akibatnya hujan abu vulkanis mengguyur wilayah Kabupaten Flores Timur dan Sika. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal teramati bergerak ke arah barat daya dan barat setinggi kurang lebih 1.500 meter di atas puncak. Erupsi ini terekam kamera seismograf dan amplitudo maksimum 22 mm dengan durasi hampir 4 menit. Sementara sejak Jumat kemarin, hujan abu vulkanis telah menutupi permukiman warga di Kecamatan Wulangkitang, Flores Timur, serta Kecamatan Talibura di Kabupaten Sika. Saat ini Gunung Lewatobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Warga juga diimbau untuk selalu menggunakan masker. Memasuki hari ke-

0: kedua sejak dilaporkan hilang, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian dua bocah bernama Humaira dan Darmawan di Sungai Maloso, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar pada Sabtu siang. Menggunakan dua perahu karet dan satu perahu tradisional, tim SAR gabungan memperluas area pencarian hingga ke muara sungai. Selain itu, pihak keluarga korban juga menggelar doa bersama agar kedua bocah segera ditemukan. Namun hingga Sabtu petang, upaya pencarian terhadap kedua korban yang baru duduk di bangku sekolah dasar itu belum membuahkan hasil. Rencananya, upaya pencarian akan dilanjutkan pada Minggu. Diketahui kedua korban hanyut ketika bermain bersama seorang temannya yang lain bernama Humaira di Sungai Maloso pada Jumat siang kemarin. Humaira yang ikut hanyut berhasil ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dan jenazahnya telah dikebumikan di tempat pemakaman umum setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kemacetan panjang terjadi di sekitaran kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Sabtu siang.
2: Ya, kemacetan parah ini dipicu oleh membludaknya pengunjung yang ingin mendatangi sejumlah acara besar di dalam area GBK. Setidaknya ada 8 acara besar yang digelar secara bersamaan. Mulai dari konser grup K-pop EXO, konser penyanyi Raisa, konser JKT48, hingga turnamen bulu tangkis Indonesia Open. Tak hanya itu, ajang International Grand Final PUBG Mobile, Festival Outdoor Indofest, serta perayaan 10 tahun band Reality Club juga turut menyedot perhatian massa.
1: Ya, untuk mengantisipasi kemacetan yang lebih parah, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kini telah menurunkan personel tambahan di titik-titik rawan. Sementara itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional.
2: Di tengah tingginya berbagai harga kebutuhan sehari-hari, akhir pekan tetap menjadi waktu yang dipilih untuk berlibur demi mengusir penat.
1: Dan yang berbeda ada pada lokasi pilihan berliburnya. Kelas menengah kini menurunkan standar lokasi berlibur mereka. Jika sebelumnya menginap di hotel mewah atau piknik di tempat yang mahal, kini beralih ke lokasi yang lebih murah.

0: Aduh, rupiah gini amat ya. Mau liburan murah, mungkin nggak ya? Eits, tapi jangan salah. Ada strategi liburan murah yang nggak bikin kantong bolong. Kira-kira gimana caranya ya?
1: Liburan. Mungkin keinginan ini bagi banyak orang menjadi hal yang biasa saat melihat tanggal merah muncul di kalender. Namun, bagi kalangan menengah ke bawah alias kaum mendang-mending, liburan bisa jadi saat yang memusingkan kepala, bahkan konon bisa memicu stres. Bagaimana tidak, saat tanggal merah tiba, keluarga meminta piknik yang notabene justru mengeluarkan biaya, padahal kini semua kebutuhan meningkat alias mahal. Yang lebih serius, tekanan ekonomi memaksa kaum mendang-mending untuk bisa mengendalikan keinginan yang satu ini. Tidak heran, liburan memanfaatkan fasilitas publik gratis menjadi pilihan untuk menekan biaya.
2: Kalau untuk yang deket-deket, nggak ada pertimbangan apa-apa ya, karena nggak membutuhkan biaya yang banyak gitu. Jadi begitu ada ide, ya langsung aja. Kayak seperti tadi nih kita jalan-jalan yuk ke HI aja, ke Bundaran HI. Ayo, langsung cus jalan.
3: Kalau untuk saya, untuk budget minim, itu saya biasanya ke Ragunan, Taman Margasatwa Ragunan ya, Taman Margasatwa, atau ke Ancol aja, ke pantainya aja. Itu kan gratis pantainya.
4: Yang bisa barengan sih ya, tentunya tadi kita nyobain justru, kita MRT ya, di Bandung kan nggak ada MRT, kita justru sekeluarga ajakin naik MRT nih, dari Bundaran HI ke jalan-jalan kuliner ke Blok M.
1: Lain lagi dengan cerita dari Jawa Timur. Ruang terbuka hijau Monumen Tugu Pahlawan Surabaya menjadi favorit. Hamparan tikar dan meja piknik memenuhi kawasan sekitar museum 10 November. Sejak pukul 4 sore, ratusan orang berdatangan untuk satu tujuan, liburan di Tugu Ikon Kota Pahlawan. Tawaran menikmati ragam kuliner tradisional yang dirindukan ini pula yang menarik Wida Jelantik, warga asal Tabanan, Bali, untuk datang ke Tugu Pahlawan.

0: karena acara ini banyak sekali menyajikan jajanan jadul yang kita dari luar kota kadang kurang tahu menu-menu apa aja di sini disajikan. Keren banget.
1: Suka tidak suka, jalan-jalan murah meriah menjadi pilihan. Jarak yang relatif dekat menjadi pertimbangan, termasuk warga Jakarta yang selalu rela bermacet-macetan ke puncak Bogor setiap tanggal merah tiba. Fakta ini menjadi menarik karena warga tetap ingin wisata keluarga di setiap kesempatan.
2: Nah, karena bagi mereka, bahwa wisata itu bukan berarti harus kita menyewa kamar, ya hotel, ya villa, tapi dengan mereka duduk kemudian tidur di jalanan pun juga itu sudah termasuk wisata. Itu masyarakat Indonesia cukup luar biasa, berbeda dengan di luar negeri, orang ada ketakutan kan. Tapi di Indonesia ini ya cukup menarik gitu.
1: Akhirnya, liburan di masa ekonomi sulit bisa jadi tidak harus mahal. Anda bisa memilih jalan-jalan hemat dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau gratis, berwisata lokal naik angkutan umum yang aman namun terjangkau. Kuncinya adalah menyusun rencana dan membatasi pengeluaran secara fleksibel. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Ya, selanjutnya masih jalan-jalan nih kita ya. Ada hiruk-pikuk Pasar Belauran Baru Surabaya yang menyuguhkan beragam kuliner tradisional yang menggait perhatian para pengunjung.
4: Ya, ini misalnya ada soto ayam dan juga es dawet yang legendaris dan juga pastinya nih buat kaum mendang-mending ya, ramah di kantong.
3: Surabaya selalu menjadi magnet bagi para pencinta kuliner tradisional. Depot-depot yang ada di sini bukan sekadar tempat makan, tapi juga simbol warisan rasa dan perjuangan lintas generasi. Yuk, kita masuk.
5: Berburu soto ayam di Depot Mini Jaya menjadi tujuan pertama saya. Semangkuk soto berisi nasi, daging ayam, telur ayam, bihun, air perasan jeruk nipis, kecap asin, seledri kubis diguyur sama kuah kuning dan koya. Harganya bersahabat, yaitu Rp16.000.
6: Seruput. Kuahnya gurih, segar. Enak banget pokoknya. Terus ada isiannya bihun, telur, sama daging ayam. Nah, akan gurih lagi kalau ditambah dengan koya. Boleh Pak di sini nambah koya? Oh, bebas refill ya.
7: Bebas.
6: Bayar lagi enggak ini?
7: Enggak,
6: oh, enggak.
7: Apa-apa.
6: Udah.
7: Goreng, takutnya
6: batuk. Takut batuk katanya karena gorengan. Nah, koya ini terbuat dari kerupuk udang dan bawang putih. Mantap.
5: Pembeli yang kerap makan soto di sini mengungkapkan rasa yang tak berubah sejak dulu kala.
8: Rasanya enak sih, Mbak. Dari dulu sampai sekarang tetap enak. Gimana ya? Ya gurih ya. Ada ciri khasnya gitu loh.
9: Terus daging ayamnya?
8: Ayamnya tuh besar-besar. Terus mantep lah.
9: Harga terjangkau ya?
8: Harga sama sih. Terjangkau banget.
9: Oke. Nah, ini tadi Mbak makan di sini sama bungkus apa gimana?
8: Iya, ini kebetulan temanku juga titip.
5: Pembeli yang kerap makan soto di sini mengungkapkan rasanya tidak berubah sejak dulu kala. Depot Mini Jaya sudah berada di pasar ini sejak 1984 dan kini dikelola oleh generasi kedua. Karena sang anak ikut berjualan sejak lama, resepnya tidak berubah. Untuk menikmati cita rasa rempah-rempah dalam setiap sendok kuahnya, pengunjung bisa datang mulai dari jam 11 siang sampai 8 malam.
10: Ayo, kata orang-orang ya, rempah-rempahnya itu rasanya. Jadi orang-orang biasanya kalau badannya meriang, nggak usah ke dokter, sini aja, mesti keringetan kok. Itu cok yang ciri khasnya katanya itu cok. Wah, kalau saya sakit pasti kesini Pak, bisa ngeringet katanya. Kunir jahe ini enggak kencur cok, kalau kencur kan buat obat.
5: Setelah makan, saya pun berburu es dawet di Depot Haja Rohma. Isiannya bermacam-macam, ada gula jawa, bubur sumsum, jenang grendul, bubur sagu, cendol dawet, mutiara, ketan hitam, dan santan kelapa. Depot ini sudah berdiri sejak 1977 dan kini dikelola oleh generasi kedua.
11: Generasi kedua makin enak. Bubur sumsum, genang gendul, ketan hitam, mutiara sama sagu. Tepung beras sama tepung ketan.
5: Untuk menikmati es dawet, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp10.000. Bukanya mulai dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Sementara kalau Sabtu dan Minggu sampai jam 3 sore.
3: Biar seru, saya mau ikut makan rame-rame bareng ibu-ibu dan mbak-mbak. Halo semuanya. Ini pesennya apa aja kok banyak ini?
12: Lontong mie, es dawet, ada goreng-gorengan.
3: Nah es dawetnya gimana nih rasanya mbak?
12: Enak, manis.
3: Paling suka yang mana?
12: Paling suka semua sih.
3: Oh, ketan hitam. Oh, ketan hitamnya. Oh, manisnya pas ya. Jadi
12: enggak terlalu manis banget kayak pahit itu.
3: Enggak terlalu manis banget. Jadi ini perpaduan antara manis dan gurih. Terus saya paling suka sama jenang gerendul yang bulat ini menggemaskan. Sama cendol dawet yang ijo. Jadi rasanya itu kenyal.
5: Selain dua kuliner yang saya nikmati tadi, masih banyak loh yang bisa kita coba seperti lontong mie, gado-gado, tahu campur, dan jajanan pasar lainnya. Kansa Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Kota Tua tak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga jadi ajang kreativitas para seniman.
4: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.

0: Kota tua tak hanya menjadi destinasi wisata sejarah, tapi juga wadah bagi para seniman untuk menunjukkan karya mereka.
1: Ya, akhir pekan menjadi harapan bagi mereka untuk menambah pundi-pundi penghasilan.
0: Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
1: Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Panas matahari yang terik di Jakarta menjadi kebahagiaan bagi para pencari rupiah yang sehari-hari bekerja di kawasan wisata sejarah Kota Tua. Di balik ramainya wisatawan yang berburu foto dan menikmati suasana klasik, ada para seniman yang menggantungkan rezeki dari keramaian kawasan bersejarah ini.
3: Halo Ade, sini foto-foto, foto bareng. Rame-rame bisa seikhlasnya aja.
2: Salah satunya, Yuni. Seniman karakter yang tampil sebagai Noni Belanda. Sejak satu tahun terakhir, ia menekuni profesi ini setelah berpindah dari pekerjaan sebelumnya. Dengan kostum gaun putih cantik, rambut palsu, dan riasan tebal yang harus tahan panas, Yuni hadir menambah nuansa Eropa klasik di Kota Tua. Baginya, kebahagiaan terbesar adalah saat bisa menghibur dan menemani pengunjung mengabadikan momen bersama.
4: Karena kebutuhan kali ya kak, buat kerjaan gitu. Tadinya kerja di kayak rumah makan gitu. Persiapan gimana yang kayak gininya?
5: Ya, untuk siap ya, belum tampil.
4: Iya, make up, terutama make up ya kak. Kayak ya make up, terus apa sih siap rambut ininya oh, iya. Gitu, wignya. Gitu. Aku mulai jam 9:30.
5: Di sini?
4: Iya.
5: Siap-siap dari jam 7 lah ya?
4: Iya, dari rumah jam 7 tuh udah siap-siap. Jadi kesini tinggal majang gitu, Kak.
2: Keramaian serupa juga menjadi harapan bagi Didi, seniman yang tampil sebagai patung nelayan. Setiap hari ia meluangkan waktu untuk merias seluruh tubuhnya dengan body painting warna keemasan, agar tampil semirip mungkin dengan sosok patung. Meski tak selalu langsung mendapat penghasilan, Didi percaya rezeki memiliki jalannya sendiri. Tak jarang, apresiasi datang dari pengunjung yang memberikan uang tunai, bahkan mata uang asing dari turis berbagai negara.
6: Kadang nggak tentu juga, kadang butuh satu jam gitu baru ada yang mampir, nggak tentu juga sih. Nggak sih, kalau saya mah rezeki udah ngalir aja, kadang-kadang juga baru datang gitu tiba-tiba. Mas, ini apa, bikin ala kontenan apa gitu, kadang 50 atau berapa gitu. Ada aja kadang sih, dadakan kayak gitu, pagi-pagi ada kadang. Kayak perengan gitu kan, 50 tiba-tiba. Tapi baru-baru aja datang, kadang sering sih kayak gitu-gitu juga. Iya, kayak kalau saya sih udah dari rezeki udah ngatur, nggak mau lari kemana juga kalau bukan rezeki kita juga. Iya, kalau saya kan nggak bawa background apa-apa, jadinya... Kalau saya berdiri di spot sini nggak terlalu repotin gitu. Soalnya kan ini pintu masuk vital kan.
2: Sementara itu, Christian memilih menawarkan karya seni ukir grafir kepada para wisatawan. Sejak 2012, ia menekuni usaha ukir nama pada gelang, cincin, dan berbagai aksesoris berbahan logam. Saat liburan, pendapatannya bisa meningkat hingga mencapai 1 juta rupiah dalam sehari. Namun dalam beberapa pekan terakhir, ia merasakan penurunan penghasilan yang cukup signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
7: Kerasa banget, Mbak. Dalam sebulan terakhir ya, bulan Mei ini, jauh banget penurunannya sama yang bulan-bulan kemarin sebelum ada ya. Ya, yang kalah menang lagi goyang-goyang begini. Pokoknya dari sebulan-sebulan ini, jauh banget sama bulan-bulan kemarin pendapatannya ya. Itu kerasa juga ke kita orang. Nggak tahu entah juga apa yang bikin beda gitu. Iya, dari tanggal muda pun sama, mau tanggal tua pun sama. Biasanya kalau tanggal muda orang mungkin punya gaji kan lebih, kita lebih dapat ya Mbak ya. Tapi sama aja. Dari awal bulan Mei ini, kerasa banget, jauh banget. Sampai 70% lah.
2: Meski menghadapi beragam tantangan, mulai dari cuaca yang tak menentu, hingga menurunnya daya beli masyarakat, para seniman Kota Tua tetap bertahan.
0: Wah, cantik banget. Baru nemu seni kerajinan tangan grafir seperti ini di Kota Tua dibandingkan lokasi wisata lainnya di Jakarta. Jadi sekalian jalan-jalan wisata sejarah, bisa juga sekalian jajan barang seni kreatif seperti ini. Ini salah satu bentuk kita untuk mendukung seniman dan juga UMKM lokal. Desyari Tonang, Ilham Aji, Jakarta.

0: Punten aya nomor Babinsa atau nomor polisi, Alfamart Mandala Herang.
1: Seorang karyawati minimarket, kawasan Mandala Herang, Kecamatan Cimalaka, Sumedang, mengalami luka sabetan pisau di tangan usai ponselnya dirampas seorang pelaku perampokan. Tak sampai di situ, pelaku juga langsung masuk ke gudang dan berupaya membongkar brankas minimarket. Warga yang mengetahui kejadian tersebut mengepung pelaku yang tersudut di gudang. Karena pelaku menolak menyerahkan diri, warga akhirnya meringkus pelaku dan menghakiminya. Beruntung petugas polisi dari Polsek Cimalaka segera datang dan mengevakuasi pelaku dari amukan warga. Menurut warga sekitar, pelaku awalnya berpura-pura membeli rokok, lalu mengancam menggunakan pisau dapur. Usai diringkus, pelaku yang bernama Fadil langsung dibawa ke Mapolsek Cimalaka untuk diamankan dan menjalani pemeriksaan. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa ponsel korban serta pisau yang digunakan pelaku. Polisi kini masih melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus perampokan tersebut. Aksi nekat seorang pemuda yang mencuri sepeda motor di tengah keramaian bengkel berakhir apes. Pelaku babak belur dihajar massa usai kepergok saat berusaha menggondol sepeda motor milik pelanggan bengkel di Jalan Cirenderaya Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Kamis siang. Sebelumnya pelaku yang diketahui berada dalam pengaruh minuman keras berusaha mencuri sepeda motor yang parkir di depan bengkel yang tengah ramai. Seorang mekanik yang memergoki perbuatan pelaku langsung berteriak hingga memancing perhatian warga dan pengendara yang melintas. Beruntung kepolisian segera tiba di lokasi dan langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Dari hasil pendalaman polisi, pelaku diketahui telah 3 kali melakukan aksi curanmor dan masuk daftar pencarian orang kepolisian. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolsek Ciputat Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Saya, Victor Pangaribuan.

TV saat membobol sebuah gerai makanan siap saji di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menggasak sejumlah barang dan uang dengan jumlah total 9 juta rupiah. Di lokasi lain, polisi berhasil

0: Satu pelaku masuk ke dalam gerai dan menggasak sejumlah barang seperti kompir, uang tunai, ponsel, serta tablet. Sementara rekannya berjaga di luar. Aksi pencurian ini baru diketahui pada pagi hari ketika karyawan hendak masuk bekerja dan menemukan pintu gerai sudah terbuka dan sejumlah barang telah hilang. Akibat pencurian ini, total kerugian ditaksir mencapai 9 juta rupiah. Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polrestabes Makassar dan tengah dalam penyelidikan polisi.
1: Sama temannya ada dua orang, dia naik motor kak, terus pasnya masuk itu mungkin langsung diambil kompor, nah bawa mi lagi kak, kompor dua diambil kak, terus pas balik keduanya lagi itu kak, dia ambil mi yang berangkas langsung kak.
2: Apa-apa diambil?
1: Itu dia ambil tape, HP, uang berangkas, dan uang kas awal kasir di sini kak.
3: Dimana? Di sini?
0: Setelah diburu selama satu bulan lebih, seorang pelaku pencurian sepeda motor berinisial EA diringkus tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora Jakarta Barat di wilayah Cengkareng, Tangerang. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan warga dan rekaman CCTV yang memperlihatkan jelas pelaku saat beraksi sejak bulan April hingga bulan Mei 2026. Tak hanya pelaku, polisi juga berhasil mengamankan 6 unit sepeda motor yang sempat dibawa pelaku ke daerah Pandeglang, Banten. Dari pemeriksaan, uang hasil menjual motor curian digunakan pelaku untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli narkoba jenis sabu.
4: Ini kami berhasil mengamankan satu orang berinisial E, kurang lebih umur 46 tahun, diduga melaksanakan aksi pencurian dengan pemberatan di banyak tempat di wilayah Tambora. Untuk pengakuan sendiri, dia sudah melaksanakan kurang lebih sekitar puluhan kali. Dan sejauh ini kami berhasil mendapatkan 6 laporan polisi dan 6 bukti motor yang kami kembangkan di wilayah Pandeglang, Banten.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara.
5: Daya siapa? Siapa di sana?
0: Tim Opsional Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram menangkap 3 orang pemuda berinisial OF, SR, dan BM yang terlibat dalam transaksi narkotika jenis sabu di sebuah gang di Kelurahan Karang Taliwang, Kota Mataram pada Jumat malam. Penindakan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas mencurigai di lokasi tersebut. Saat penggerebekan, petugas mengamankan barang bukti sabu seberat 3,34 gram dan uang tunai.
6: Tiga yang diduga pengedar yang sudah kita amankan, ya tetap awal sumbernya dari informasi masyarakat. Selanjutnya kami bersama tim melakukan pengecekan, ternyata memang benar seperti ada informasi masyarakat. Jadi di wilayah Karang Balu kita amankan 2, dan di Karang Taliwang kita amankan.
0: Kini ketiga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Polres Mataram. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Seorang siswa dianiaya sejumlah siswa lain di gang sempit di kawasan Ciheuleut, Kota Bogor, Jawa Barat. 6 pelaku diamankan polisi pada Jumat siang. Di lokasi lain, seorang pria menjadi korban penyekapan selama 17 jam di Cibodas, Kota Tangerang akibat permasalahan utang piutang. Korban ditemukan petugas dalam kondisi lemas dengan kedua tangan, kaki hingga kepala terikat tali.
0: Seorang siswa tertelungkup saat dibuli oleh sejumlah siswa lain di gang sempit di kawasan Ciheuleut, Kota Bogor, Jawa Barat. Pasca kejadian Jumat siang, 6 pelaku yang masih pelajar SMK langsung diamankan oleh petugas. Para pelaku merupakan senior di sekolah yang sama. Aksi pelaku berlatar perpeloncoan anggota baru geng di SMK tersebut.
8: Kejadian ini memang cukup memalukan kami, karena yang di pelaku dan korban itu sebenarnya satu sekolah. Ya, satu sekolah, dan setelah menemukan video viral dan alhamdulillah sangat respon cepat dari pihak kepolisian, kami sangat terbantu untuk lebih membina kembali ya anak-anak kami. Ternyata bukan geng ya, ini lebih ke basis.
0: Usai dimediasi, para pelaku dan korban sepakat untuk berdamai.

0: Mai. Seorang pria bernama Iwan Kurniawan menjadi korban penyekapan selama 17 jam di Cibodas, Kota Tangerang akibat permasalahan utang piutang. Korban ditemukan oleh petugas Polsek Jati Uwung dalam kondisi terikat erat menggunakan tali plastik. Sementara kedua pelaku merupakan ayah dan anak berinisial FE dan WA yang telah ditangkap. Aksi penyekapan ini bermula saat korban sedang berkemas untuk pindah rumah di kawasan Kelapa II Tangerang Selatan. Korban kemudian dibawa paksa oleh kedua pelaku menggunakan sepeda motor. Pihak keluarga baru mengetahui korban disandra setelah menerima pesan singkat berupa foto dan video kondisi korban yang terikat. Selama dalam penyekapan, korban mengalami intimidasi menggunakan senjata tajam.
1: Hasil interogasi kami bahwa penyekapan itu dilakukan sudah 17 jam. Kami mengkhawatirkan itu terjadinya meninggal dunia karena memang posisi tangannya diikat. Tangannya diikat di belakang, termasuk lehernya diikat. Penyekapan itu disebabkan adanya utang piutang. Nilai totalnya kurang lebih ada 30 juta. Itu yang menjadi penyebab terjadinya penyekapan.
0: Kini kasus penyekapan tersebut masih dalam penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh pihak Polsek Jati Uwung. Sementara kedua pelaku terancam pidana hingga 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, tiga pelaku spesialis curi motor milik driver ojek online di Surabaya, Jawa Timur berhasil ditangkap. Para pelaku terpaksa ditembak karena berusaha kabur. Sementara itu di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, aksi perampokan nekat dilakukan empat pelaku yang diduga membawa senjata api. Mereka pun menyasar sebuah rumah mewah.
3: Rekaman kamera pengawas merekam detik-detik aksi perampokan di sebuah rumah yang terletak di Desa Ciberung, Banyumas, Jawa Tengah pada Jumat siang. Total ada 4 pelaku yang terlibat dalam aksi perampokan. Dari rekaman CCTV, para pelaku berbagi peran. Satu pelaku berpura-pura menanyakan tanaman bunga untuk mengalihkan perhatian pembantu, sementara pelaku lain langsung masuk ke dalam rumah. Ia mengobrak-abrik kamar dan menggasak puluhan gram emas, uang tunai 7 juta rupiah, serta BPKB motor. Pemilik rumah yang memergoki aksi pelaku panik dan segera masuk ke dalam rumah. Sementara itu, saksi mata yang sempat melakukan pengejaran mengaku melihat senjata yang dibawa oleh salah satu pelaku. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi, pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan. Viral di media sosial, aksi tiga pelaku curanmoran dilumpuhkan oleh tim unit Resmo Polrestabes Surabaya. Petugas menembak ketiga pelaku karena mencoba melawan dan kabur saat penggerebekan. Tersangka berinisial ASA, H, dan AE merupakan komplotan yang beraksi di beberapa titik di kawasan Surabaya Barat. Dikonfirmasi pada Jumat, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan menyebut sasaran kelompok ini adalah motor warga dan kendaraan milik ojek online. Mereka beraksi menggunakan kunci T modifikasi. Dalam penangkapan, petugas juga menyita barang bukti berupa kunci T, ponsel, serta helm dan pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Seorang pengedar narkoba di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara menangis saat ditangkap oleh petugas dari Polsek Padang Sidimpuan, Batuna II Polres Padang Sidimpuan. Polisi menyerga pelaku di kawasan perkebunan Desa Palopat, Pijor Koling, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Ditemui pada Jumat sore, Kasih Humas Polres Padang Sidimpuan AKP Ida Meri mengatakan, pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang berinisial I yang saat ini sedang dilakukan pengejaran oleh pihak kepolisian. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa 3 bungkus plastik klip berisi sabu seberat 40 gram serta 1 paket ganja kering. Tersangka kini ditahan di Mapolres Padang Sidimpuan dan ia dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pelaku kejahatan yang ditangkap berkat rekaman CCTV terjadi di sejumlah daerah di Cilacap, Jawa Tengah hanya berselang satu hari usai menjamret kalung emas nenek pemilik warung, seorang pria dibekuk polisi. Sementara di Palembang, pencuri 8 karung beras di kawasan Jakabaring juga berakhir apes setelah aksinya terekam kamera CCTV.
4: Merupakan korbannya, ibu berumur 64 tahun.
2: Syok, itulah yang dirasakan nenek Giem usai menjadi korban penjamretan pada Rabu siang. Penjamret

0: Desa Pringapus, Kecamatan Dongko, Rabu siang. Pelaku yang menaiki motor berpura-pura tanya alamat dan arah jalan kepada korban. Tak disangka, ia langsung merampas kalung emas yang dikenakan korban. Selain kehilangan perhiasan kalung emas seberat 10 gram, korban yang berusia 64 tahun ini juga mengalami luka lecet di leher. Hanya berselang satu hari, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polresta Cilacap berhasil meringkus pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Cimanggu, Cilacap. Pelaku berinisial AY ini ternyata seorang residivis yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. Bahkan dalam kurun waktu bulan Juni ini, pelaku telah melakukan aksinya sebanyak 6 kali. Kini, pelaku dijerat pasal 479 KUHP baru dan kembali harus masuk BUI paling lama 9 tahun. Kamera CCTV merekam aksi pencurian 8 karung beras seberat 20 kg per karung di sebuah gudang di kawasan Jakabaring, Palembang. Pelaku masuk ke gudang dengan cara membobol lubang exhaust fan. Berbekal rekaman CCTV itu, polisi akhirnya berhasil membekuk pelaku di rumahnya di kawasan Jakabaring, Palembang, Kamis siang. Pelaku mengaku beras hasil curiannya sudah dijual dengan harga di bawah pasaran berkisar Rp100.000 hingga Rp150.000 per karung. Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui apakah pelaku beraksi seorang diri atau ada pihak lain yang turut terlibat dalam pencurian tersebut.
1: Yang dimana adalah seorang anak yang masih di bawah umur. Untuk inisial dari tersangka adalah DS. Sementara kami serahkan ke unit Satreskrim Polrestabes Palembang.
0: Tim Resmo Polsek Tamalate kembali berhasil membekuk satu pelaku baru kasus penjamretan siswi SMP yang kejadiannya sempat viral di media sosial. Tersangka Tri inilah yang diduga berperan sebagai eksekutor atau pemetik telepon genggam milik korban. Tri ternyata juga seorang residivis kasus serupa. Sebelumnya, Resmo Polda Sulsel sudah lebih dulu membekuk pelaku lainnya bernama Ardi, 25 tahun, yang berperan sebagai joki dalam aksi penjamretan tersebut. Berdasarkan hasil interogasi, kedua pelaku mengaku telah merencanakan aksi penjamretan dengan mencari korban secara acak di jalanan. Kasus penjamretan yang terjadi di Jalan Depa Sawi Luar, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Rabu 22 April lalu itu menyita perhatian warga setelah korban terseret di jalan saat berusaha mempertahankan telepon genggam miliknya. Sayangnya, telepon genggam milik korban hingga kini belum ditemukan karena sudah dijual oleh para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia. Tim penyidik KPK membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen hingga menyita 2 mobil mewah dan 7 unit motor usai menggeledah rumah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Simak informasinya sesaat lagi.

0: Di Pasar Rebo, Jakarta Timur, kalung emas milik seorang emak-emak dijamret usai mengantarkan anaknya. Sementara di Pematang Siantar, Sumatera Utara, viral video pencurian emas dengan modus pura-pura membeli.
1: Hampir 10 juta, 6 gram kalung.
2: 6 gram kalung emas senilai hampir 10 juta rupiah milik Evi Hamdani dijamret dua orang pria saat ibu rumah tangga ini berjalan ke rumah usai mengantarkan anaknya ke depan gang. Menurut pengakuan korban, pelaku berpura-pura menanyakan lokasi makam. Saat korban lengah, pelaku langsung menarik paksa kalung emas korban lalu melarikan diri. Mak-mak Malang ini sudah melaporkan kejadian ini ke pihak RT, RW hingga ke kepolisian. Ia berharap kalungnya bisa kembali.
1: Harapan ya Allah Tuhan, kemudahan dengan izin Allah itu kalung bisa kembali lagi.
2: Penjaga toko emas di Pasar Pajakoras, Pematang Siantar ini berteriak saat seorang pria bermasker membawa kabur emas seberat 70 gram pada Rabu 3 Juni lalu. Kejadian itu sontak membuat sejumlah pegawai di toko emas itu mengejar pria tersebut. Namun sayang, pelaku berhasil melarikan diri. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar AKP Sandi kepada Detikom menyebut pemilik toko emas sudah melaporkan peristiwa itu dan kini pelaku sedang diburu polisi. Peristiwa bermula saat pelaku datang bertanya tentang sejumlah perhiasan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tiga orang santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diduga dibakar oleh temannya sendiri. Insiden itu bermula karena terduga pelaku kesal akibat dilaporkan oleh salah satu korban kepada pimpinan ponpes lantaran sering merundung korban.
2: Said Al-Huri diduga menjadi salah satu korban yang dibakar oleh teman satu asramanya di Pondok Pesantren Rusyad Sengkol 2, Desa Aik Dare, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Remaja berusia 14 tahun ini mengalami luka bakar di bagian kaki dan perutnya. Bibi korban menuturkan, insiden ini terjadi pada November 2025 lalu. Sebelum kejadian, salah satu korban melapor ke pimpinan pondok pesantren karena sering dirundung oleh pelaku yang merupakan kakak kelasnya. Kesal dengan laporan tersebut, pelaku mengancam akan membakar ketiga korban.
3: Jumat itu besoknya kejadian ini, cuman pernah cerita Ina katanya. Teman saya yang itu katanya. Kan kemarin dia telanjangin teman saya katanya ini. Akhirnya marahlah dia, dikasih tahu ketua pondok terus ditempeleng katanya, dikasih peringatan. Awas gara-gara kalian saya dipukul sama abah katanya. Awas besok lagi-lagi kamu ngasih tahu katanya saya bakar katanya. Nah pas 3 hari kejadian dia ngasih tahu itu, ada rapat hari Rabu kita pergi, hari Jumat Sabtunya kejadian itu.
2: Keluarga terduga pelaku pernah datang menjenguk beberapa kali, namun tidak ada pertanggungjawaban atas kejadiannya. Akhirnya, keluarga korban melaporkan kasus ini ke Polres Lombok Tengah pada 4 Juni 2026.
4: Dan laporan ini tentunya kami dari kepolisian sudah menerima laporan ini di SPKT, kemudian kita lanjutkan di PPA untuk minta keterangan dari pelapor. Dengan adanya keterangan ini, tentunya nanti kita akan mendapatkan informasi keterangan-keterangan siapa yang terlibat di dalam permasalahan ini.
2: Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Rusidah Sengkol 2 membantah tuduhan pelaku menyekap dan membakar tiga temannya. Menurut informasi yang diterima pihak Ponpes, terduga pelaku mengajak teman-temannya ke dalam ruangan tersebut untuk membuat ketapel. Namun, karena ada kayu yang bengkok, mereka mencoba meluruskannya dengan menggunakan api sehingga terjadi kebakaran.
5: Yang 5 ini untuk ke dalam itu, mereka bersepakat. Karena mereka ini kan mau bikin ketapel, ya kan? Nah, jadi di situ ada kayu yang memang mau diluruskan pakai api, jadi tidak ada penyekapan, tidak ada. Nah, terus saya tanya, kenapa harus pilih ruangan yang itu? Karena ruangan yang itu yang tersembunyi, supaya tidak diketahui, itu aja.
2: Kasus ini kini ditangani oleh Polres Lombok Tengah. Polisi akan memanggil pihak-pihak terkait untuk penyelidikan lebih lanjut. Lalu Rahmat Junia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Seorang pencuri sawit di Labuhan Batu, Sumatera Utara babak belur dihajar massa usai tertangkap saat melarikan diri dari kejaran petugas keamanan dan warga.
1: Kamera warga merekam detik-detik massa menghajar M, pengemudi minibus, hingga babak belur di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Labuhan Batu Utara pada Jumat 29 Mei lalu. Peristiwa ini bermula saat si pengemudi yang ternyata pelaku pencuri sawit panik dikejar petugas keamanan, perkebunan, dan warga. Saat berusaha kabur dengan kecepatan tinggi, ia justru menabrak sejumlah pengendara motor hingga alami pecah ban dan terlepas. Massa yang mengejar berhasil menangkap pelaku usai mobil yang dikendarainya terperosok ke dalam lumpur bekas galian pipa. Beruntung, nyawa M berhasil diselamatkan polisi yang kemudian membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kasus ini kini dalam penanganan pihak kepolisian.
2: Maling motor kepegang nih, dia jangan pulang sebesi ini. Maling motor kepegang.
1: Pelaku curanmor di Bandar Lampung babak belur akibat dihajar dan menjadi sasaran amukan massa di belakang UIN Raden Intan Lampung pada Senin tanggal 1 kemarin. Pelaku menjadi sasaran amukan massa setelah kepergok saat akan mencuri motor milik warga. Dalam video amatir yang viral di media sosial, terlihat pelaku juga diseret oleh sejumlah warga yang geram atas aksinya. Warga yang emosi secara bergantian menghujani pelaku dengan pukulan dan tendangan. Saat diperiksa dari saku celana pelaku, warga menemukan kunci letter T dan senjata tajam jenis badi. Setelah babak belur dihajar massa, pelaku kemudian diamankan polisi ke Polsek Sukarame. Saat ini, polisi masih memburu rekan pelaku berinisial HN yang berhasil melarikan diri saat peristiwa pencurian motor terjadi.

0: Petugas Satgas Penerangan Jalan Umum Jatinegara menangkap seorang pencuri kabel lampu penerangan jalan umum yang sedang beraksi di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Awalnya, petugas menerima laporan dari warga yang melihat aksi pelaku. Petugas lantas mendapati pelaku sedang memotong kabel tembaga milik PJU. Petugas pun menemukan barang bukti berupa tang potong, kunci, dan karung untuk membawa kabel curian. Kepada petugas, pelaku mengaku sempat memotong kabel sepanjang 1 meter dari jalur yang terhubung ke panel penerangan jalan. Menurut petugas, kabel tembaga ini bernilai jual tinggi. Kasus pencurian kabel jaringan listrik ini pun kerap terjadi, bahkan ada 7 panel penerangan jalan raib akibat ulah sejumlah pencuri. Pelaku kini diperiksa di Polsek Jatinegara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tuntas sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Victor Pangaribuan, sampai jumpa.

0: Halo, selamat pagi CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Freddy Cahya, kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Stok minyak kita kembali langka di Pasar Duku Kupang, Surabaya, Jawa Timur. Sudah hampir 2 bulan tidak ada lagi pengiriman pasokan minyak kita dari Bulog. Pengunjung membludak di hari ketiga pameran Indonesia Outdoor Festival. Naiknya animo masyarakat juga menumbuhkan usaha-usaha di bidang kegiatan luar ruangan. Presiden Donald Trump terlihat tertidur saat rapat yang membahas isu perang dan perdamaian tengah berlangsung. Kita buka informasi dari stok minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur kembali sulit didapatkan. Di Pasar Dukuh Kupang, kelangkaan ini membuat konsumen beralih menggunakan minyak goreng curah. Kelangkaan minyak kita juga terasa di kota Parepare, Sulawesi Selatan, di Pasar Lakesi. Harga jual minyak kita sudah di atas harga eceran tertinggi.
1: Stok minyak kita di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya mengalami kelangkaan. Menurut pedagang, sudah hampir 2 bulan ini tak ada pengiriman pasokan minyak kita dari Bulog. Kondisi ini mengakibatkan harga jual minyak kita ukuran 1 liter mencapai Rp21.000, jauh dari harga eceran tertinggi yaitu Rp15.700.
2: Oke, nggak ada, harganya mahal.
3: Sulit ya, Bu?
2: Iya.
3: Terakhir pengiriman kapan, Bu?
2: Dari Bulog itu 1 bulan setengah kalau nggak salah, kalau nggak 2 bulan.
1: Kondisi ini akhirnya membuat konsumen beralih ke minyak curah. Meski harga minyak curah juga fluktuatif berkisar antara Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram, konsumen tetap memilihnya karena lebih mudah didapat.
3: Minyak kilan. Berapa Bu harganya sekarang? Itu per apa?
4: Per kilo.
3: Per kilo ini?
1: Dalam beberapa hari terakhir,

0: terakhir, stok minyak kita di pasar semi modern Lakesi, Kota Parepare sulit ditemukan. Sejumlah pedagang mengaku pasokan dari distributor mengalami penurunan drastis, sehingga banyak pedagang yang terpaksa hanya menjual minyak goreng curah. Kelangkaan pasokan ini mengakibatkan harga jual minyak kita di tingkat pasar melonjak. Jika sebelumnya dijual dengan harga eceran tertinggi yaitu Rp15.700 per liter, kini harganya menembus Rp21.000 per liter. Para pedagang mengaku kondisi ini berdampak pada menurunnya omset penjualan mereka. Para pedagang berharap pemerintah dapat segera menstabilkan pasokan minyak kita ke pasar-pasar tradisional. Selain itu, pengawasan terhadap distribusi barang juga perlu ditingkatkan agar harga kembali normal dan tidak memberatkan masyarakat kecil. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, kebakaran besar melanda pabrik pengolahan ikan di Jalan Raya Pantura Pati, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Sementara itu, kebakaran juga terjadi di sebuah pabrik minyak goreng di Jambi. Api berkobar besar membumbung tinggi bahkan mengeluarkan suara ledakan beberapa kali.
0: Kebakaran membuat panik warga dan pengguna jalan di jalur Pantura Pati, Juwana. Dari rekaman video amatir, kobaran api terlihat cepat membesar dan melalap sedikitnya 4 gedung produksi. Asap hitam pekat membumbung tinggi hingga menutupi sebagian area jalan raya. Material yang mudah terbakar di dalam pabrik membuat api sulit dikendalikan. Sejumlah peralatan produksi serta bahan olahan ikan hangus terbakar. Saat kejadian, belum terdapat aktivitas pekerja di dalam gedung. Belasan mobil pemadam kebakaran dengan puluhan personil berupaya melakukan proses pendinginan untuk mengantisipasi api merembet ke bangunan lain. Petugas juga dibantu Armored Water Cannon milik Polresta Pati serta dari perusahaan swasta lainnya. Dugaan awal kebakaran dipicu korsleting listrik. Polisian kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kebakaran.
2: Tadi ada laporan ke sekuriti, langsung mau bongkar ada percikan api dari korsleting listrik kayaknya. Langsung saya pertama lihat saya ada mobil pakai super sabang ini pas keluar, langsung saya keluar ke sini.
3: Itu gimana kejadiannya, Pak?
2: Kejadiannya ada outlet di dalam, tapi kan tertutup semua pintu.
0: Kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan minyak goreng PT Puti Nabati Perkasa di kawasan industri Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi pada Sabtu dini hari. Api berkobar disertai dengan asap yang membumbung tinggi ke awan. Besarnya api membuat para pekerja berhamburan menyelamatkan diri. Baik para pekerja maupun warga sekitar pabrik tidak berani berupaya memadamkan api karena takut ikut terbakar. Banyaknya minyak goreng yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. 5 unit mobil pemadam kebakaran yang datang ke tempat kejadian baru dapat memadamkan api setelah 5 jam kemudian. Kuat dugaan api berasal dari korsleting arus pendek listrik di bagian produksi refill minyak goreng.
4: Itu diperkirakan itu ada korsleting listrik di daerah produksi refill minyak kemasan.
0: Bangunan pabrik maupun semua mesin produksi minyak goreng beserta 3 unit mobil operasional habis dilalap api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya, truk tangki BBM solar Pertamina terbakar di ruas tol Cipali Purwakarta setelah sebelumnya menabrak truk tronton bermuatan kayu. Besarnya kobaran api menyebabkan arus lalu lintas di tol Cipali dari arah Jakarta menuju Cirebon macet panjang. Sementara itu diduga hilang kendali, sebuah truk tronton menabrak 3 kendaraan dan rumah warga di Jalan Raya Ngawi Solo, Jawa Timur. Kecelakaan juga mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor mengalami luka-luka.
0: Tangki BBM solar Pertamina terbakar di ruas tol Cipali Purwakarta kilometer 80. Sebelumnya, truk Pertamina menabrak truk tronton bermuatan kayu. Besarnya kobaran api menyebabkan arus lalu lintas di tol Cipali dari arah Jakarta menuju Cirebon macet panjang pada Sabtu hingga 5 km. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah mengerahkan 4 unit mobil damkar dari Purwakarta dan Subang.
5: Kronologi di KP Kupang Medan 80-80 ya. Tangki solar dari L2, ada truk bermuatan kayu di L1, mungkin kurang antisipasi akhirnya menyenggol kendaraan truk L1-nya yang bermuatan kayu, akhirnya membuatkan truk tangkinya bocor dan mengalir solarnya dan akibatkan terbakar.
0: Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam insiden tersebut. Saat ini kasusnya dalam penanganan polisi PJR Tol Cipali dan

0: polisi unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Kecelakaan beruntun ini terjadi di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di Desa Kemarang, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Sebuah truk tronton jenis wingbox menabrak rumah dan sebuah mobil milik warga setempat hingga hancur. Sebelum menabrak rumah, truk tronton juga menabrak truk tangki milik Pertamina dan pengendara sepeda motor.
1: Jalan santai, sekitar 3 bulan masih posisi rame. Tahu-tahu wingbox dari depan langsung ke arah saya buang ke kiri. Kendaraannya langsung ke tengah.
2: Sempat menghindar ya Pak tadi?
1: Sempat menghindar.
0: Menurut sopir truk wingbox Darusman, ia mengaku kemudi truk tiba-tiba terkunci saat melaju kencang hingga tak bisa dikendalikan. Saat itu, truk tersebut membawa muatan paket dari Bogor tujuan Surabaya. Akibat kecelakaan beruntun ini, seorang pengendara sepeda motor mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Warga Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang bocah perempuan berusia 11 tahun di dalam rumahnya dengan sejumlah luka di tubuh. Polisi masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap pelaku dan juga motif kejadian.
4: Penemuan jasad korban perempuan berinisial B mengundang perhatian warga setempat. Sejak Jumat sore hingga malam, polisi Polres Sragen melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah korban yang berada di Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Petugas menyebut ada dugaan tindak kekerasan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif, serta mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
5: Yang jelas kita temukan adanya dugaan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Namun demikian motif daripada kejadian ini akan menjadi pendalaman kami.
6: Ada hal yang hilang mungkin dari barang atau apa yang milik korban?
5: Ini masih kita dalami dulu ya. Yang jelas ada barang yang hilang, namun demikian masih kita rekap dan untuk barang-barang yang hilang belum kita bisa informasikan kepada media.
4: Sementara itu, Kepala Desa Dawung menyebut korban pertama kali ditemukan oleh Dewi, ibu kandungnya, yang baru pulang bekerja pada sore hari. Saat masuk ke dalam rumah, sang ibu mendapati anaknya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Pihak desa juga menerima informasi bahwa sepeda motor milik orang tua korban tidak berada di lokasi saat kejadian dan kini menjadi bagian dari materi penyelidikan polisi.
7: Intinya itu masih Pak anak kecil, masih Pak seragam SD pramuka.
8: Kelas berapa?
7: Kelas 5. Umurnya sekitar 11 tahun.
9: Kemungkinan ada barang yang hilang atau bagaimana?
7: Sepeda motor.
9: Sepeda motor.
7: Vario warna biru. Sementara sih, saya cuma lihat sementara karena tak perlu nutup lagi. Itu sini bekas benda tajam. Hidung itu sampai ke ambles. Contoh privatnya sudah enggak halus. Pokoknya itu dicacah gitu.
4: Kasus ini masih dalam penanganan Satuan Reserse Kriminal Polres Sragen. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi dan menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak berwenang. Budi Hardjokusumo, Sragen, Jawa Tengah.
3: Pengunjung membludak di hari ketiga pameran Indonesia Outdoor Festival. Naiknya animo masyarakat juga menumbuhkan usaha-usaha di bidang kegiatan luar ruang. Luar ruang maksud kami. Informasinya sesaat lagi usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Today.
10: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
11: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
12: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
11: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
13: Yeay, ayo suruh semua. Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
14: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
15: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
16: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Di hari ketiga pameran Indonesia Outdoor Festival, pengunjung tampak membludak. Hal ini membuktikan animo masyarakat untuk wisata atau kegiatan luar ruang semakin meningkat.
17: Sabtu pagi ratusan orang telah mengantre untuk mengunjungi Indonesia Outdoor Festival di Jakarta Convention Center. Saat pameran dibuka, para pengunjung berhamburan memasuki area pameran.
18: Nah, bentar lagi ini musim liburan nih, dan anak-anak sekolah libur. Dan rencananya saya dan keluarga akan mau camping-camping cantik begitulah. Di sini kita akan cari alat-alat outdoor dengan harga diskon dan teknologi-teknologi terkini. Yuk, kita lihat.
17: Di pameran ini dijual berbagai peralatan atau outfit kegiatan luar ruang, mulai dari tenda, baju, kantong tidur, dan lainnya. Harganya sudah tentu diskon besar-besaran.
19: 389, kita 80%.
18: Ayan kan?
19: Biar ganteng kalau naik gunung.
17: Wisata atau kegiatan luar ruang memang semakin digandrungi masyarakat Indonesia. Bukan hanya kalangan pecinta alam, kalangan keluarga pun sudah banyak yang mengisi liburan dengan kegiatan luar ruang. Seperti yang sering dilakukan oleh Arif Rahman. Kedatangannya ke Indonesia Outdoor Festival ini tentunya untuk berbelanja berbagai perlengkapan berkemah.
20: Karena lebih dekat sama keluarga, lebih bondingnya ada sama anak. Jadi dengan ngajak anak ke alam lebih nambah kedekatan lah secara personal.
17: Naiknya animo masyarakat juga menumbuhkan usaha-usaha di bidang kegiatan luar ruang. Kaija misalnya, perusahaan asal Bandung ini baru 5 tahun menekuni usaha outfit kegiatan luar ruang khusus anak-anak. Dalam 2 kali kesempatan mengikuti Indonesia Outdoor Festival, mereka mengakui adanya peningkatan animo masyarakat yang signifikan.
21: Karena kita tuh ngelihat kalau misalkan brand adventure tuh jarang yang kids kan, jadi kita terjun ke situ gitu. Kita fokusin, kita banyakin produknya, dan kita lebih fokus ke warna-warna art tone gitu.
22: Dan sambutannya bagus lah ya?
21: Iya, sambutannya bagus banget, karena mungkin mereka juga kesulitan untuk cari yang kids.
17: Indonesia Outdoor Festival digelar sejak Kamis hingga hari Minggu 7 Juni. Dalam 2 hari terakhir, jumlah pengunjung tercatat mencapai 23.000 orang. Menurut panitia, kenaikan animo masyarakat ditopang minat Gen Z mengikuti kegiatan luar ruang. Meski motivasi awalnya hanya ikut-ikutan atau untuk konten media sosial, tren ini berpengaruh positif terhadap industri luar ruang.
23: Setiap orang akan menemukan maknanya semua masing-masing. Sehingga naik gunung itu sesuatu hal yang susah diceritakan. Sehingga saya bilang tadi, reason is reason, semua orang mempunyai cerita sendiri-sendiri. Inilah fenomena orang berkegiatan outdoor sih. Nggak hanya naik gunung sih, semua orang trail running apa segalanya sama. Pembuktian diri bahwa gue bisa mencapai ke titik itu.
17: Tahun ini merupakan ke-10 kalinya Indonesia Outdoor Festival digelar, serta pameran pun terus meningkat. Di tahun ini, ada 80 peserta, naik dari tahun sebelumnya yang sekitar 70 peserta. Dengan demikian, diharapkan industri kegiatan luar semakin meningkat dan ikut menyumbang perekonomian nasional. Yon Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
3: Masih soal festival, Jakarta Future Festival 2026 bisa menjadi pilihan menarik yang bisa Anda kunjungi pada akhir pekan kali ini. Jakarta Future Festival 2026 menghadirkan beragam kegiatan interaktif yang mengajak pengunjung mengenal masa depan kota melalui inovasi, teknologi, dan juga kreativitas.
0: berlokasi di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Jakarta Future Festival 2020.

0: 2026 menghadirkan beragam kegiatan interaktif yang mengajak pengunjung mengenal masa depan kota melalui inovasi, teknologi, dan kreativitas. Salah satu yang menarik perhatian adalah booth Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang menampilkan berbagai perjalanan transportasi Jakarta dan layanan publik untuk mendukung mobilitas Jakarta yang semakin maju, terintegrasi, dan berkelanjutan. Tak hanya memberikan informasi, pengunjung juga dapat merasakan game interaktif yang bisa menambah pengalaman, pengetahuan tentang transportasi umum di Jakarta. Bagi peserta, game interaktif akan mendapatkan hadiah menarik yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
1: Jadi di booth di sub DKI Jakarta ini, kita ada semacam replika dari bus disabilitas, bus upas atau bus sekolah disabilitas. Terus di sini juga ada peta terkait rute transportasi umum di Jakarta. Terus di sini juga ada game interaktif tentang transportasi umum di DKI Jakarta yang juga bisa dapat hadiah kalau misalnya menang.
0: Festival ini juga menghadirkan berbagai aktivitas seru, wahana edukasi, serta ruang eksplorasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, teman maupun kolega. Sejumlah pengunjung pun mengaku acara ini memberikan edukasi.
2: Di sini sih bagus ya, acaranya sangat menarik, sangat beredukasi dan murah meriah. Yang pasti untuk orang tua bisa membawa putra-putrinya, apalagi pada saat ini kan liburan ya Pak ya. Jadi bisa kesini untuk menghemat waktu, menghemat biaya. Sangat beredukasi dan sangat luar biasa. Bagus sih kalau bisa diadakan terus acara-acara seperti ini.
3: Acara ini bagus banget ya, soalnya ini kan sekalian hari libur bisa mengisi waktu luang nih. Sekarang kita juga bisa tahu kan perjalanan kota Jakarta ini tuh gimana selama ini. Jadi ini sangat mengedukasi lah bagi orang tua, apalagi lokasinya juga di tengah pusat ya. Jadi pas banget, jadi di weekend ini orang tua bawa anak-anak sekalian mengedukasi.
4: Acaranya bagus banget ya, nambah-nambah pengetahuan. Saya kesini sebenarnya tujuannya untuk acara anak lomba mewarnai jumbo. Cuma sekalian lihat ada acara ini bagus sekali.
5: Perlu gak sih mas, acara seperti ini udah rutin mas?
4: Perlu banget, jadi bisa nambah pengetahuan untuk warga Jakarta ya, apa aja sih kegiatan di Pemda Jakarta itu, jadi biar tahu Pemda itu ada kerjanya juga sebenarnya.
0: Jakarta Future Festival 2026 berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026 di Taman Ismail Marzuki Cikini, Jakarta Pusat. Pengunjung masuk tanpa dipungut biaya alias gratis.
6: Bagi Anda yang ingin mengisi libur di akhir pekan, Jakarta Future Festival 2026 bisa menjadi pilihan buat Anda. Banyak booth yang menampilkan pengalaman yang mengasyikkan, salah satunya booth Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Di sini Anda bisa melihat berbagai inovasi transportasi yang mendukung mobilitas kota Jakarta. Jimmy Chandra, Sony Sulistyo, Jakarta.
7: Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta menggelar pameran kain tradisional Nusantara 2026, Nusa Wastra Living Pattern of Nusantara. Pameran ini diikuti oleh puluhan partisipan dari museum-museum dari seluruh Indonesia.
8: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon secara simbolis membuka pameran nasional kain tradisional Nusantara atau Nusa Wastra Living Patterns of Nusantara pada Jumat sore di Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta. Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta menjadi tuan rumah agenda rutin tahunan ini. Pameran ini juga mempertemukan museum-museum dari seluruh Indonesia. Tercatat 40 partisipan dari seluruh Indonesia, baik museum, lembaga pendidikan, dan lembaga kebudayaan menyumbang 85 koleksi wastra atau kain dan 22 benda penunjang koleksi untuk dipamerkan. Wastra Nusantara atau kain tradisional tidak hanya sekedar penutup tubuh, melainkan manifestasi mendalam nilai dan identitas yang diwariskan. Kini di era modern, keberlanjutan Wastra Nusantara akan terus berlanjut lewat sentuhan inovasi dan teknologi dari perajin dan desainer menjadi produk yang kembali disukai generasi muda. Dalam ruang pameran kali ini juga ditampilkan motif wastra Nusantara melalui ruang imersif.
9: Khususnya juga generasi muda untuk mengenal wastra kita. Jadi wastra kita itu beragam sekali. Ya, yang dikenal secara umum sekarang ini ya mungkin hanya batik itu yang paling mungkin terkenal gitu ya. Tapi juga ada kain, songket, ikat dan berbagai macam ragamnya yang semuanya sangat indah, artistik. Dan juga bisa direspon secara kekinian ya, termasuk tadi wastra untuk masa depan.
8: Sementara itu, Pemda DIY mendukung penuh gelaran Nusa Wasra ini melalui dana alokasi khusus atau DAK non-fisik pada kegiatan pengelolaan museum provinsi dengan subkegiatan peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum.
10: Sono Budoyo ini mempunyai tema-tema ya untuk pameran, dan harapan besar kami masyarakat cinta terhadap kunjungan museum. Ya, kali ini ditampilkan seperti apa yang disampaikan Bapak Menteri, tidak hanya bercerita, tapi kita bisa kemudian mempunyai informasi yang sangat luar biasa, khususnya terkait dengan kain-kain di Nusantara.
8: Tiket masuk yang dipatok sebesar Rp5.000 untuk anak, Rp10.000 untuk dewasa, dan Rp20.000 untuk wisatawan asing dinilai masih sangat terjangkau untuk melihat koleksi pameran seperti ini, bahkan dirasa terlalu murah.
11: Pak Menteri langsung usul, dengan kualitas tata pamer, setting, dan layout seperti ini, maka sebenarnya harga itu masih harus bisa mengapresiasi. Ya, ini yang akan kita diskusikan, supaya memang potensi benda koleksi museum ini memiliki posisi yang juga setara dengan nilai-nilai yang kemudian bisa terpresentasikan dengan baik.
8: Pameran Nasional Kain Tradisional Nusantara 2026 atau Nusa Wasra masih akan berlangsung hingga 29 Juli 2026 di Gedung Saraswati Museum Sono Budoyo, Yogyakarta. Dan Liwontoro, Yogyakarta.
7: Presiden Donald Trump terlihat tertidur saat rapat yang membahas isu perang dan perdamaian tengah berlangsung. Informasinya sesaat lagi usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Today.
12: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
13: Indonesia setiap tahun memproduksi 115 juta ton limbah organik. Dari pagi ya saya kena kesemutan yang nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tangan sebelah kiri saya tidak seperti nggak punya tenaga. Dokter neurologis saraf, beliau memberikan satu diagnosis, Bapak terkena stroke. Stroke itu adalah menyakitkan secara fisik dan menghancurkan secara mental. 2 bulan, 3 bulan pertama, sekeras apapun saya berusaha untuk sembuh, dia tidak merespon.
12: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 7 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
14: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
12: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
15: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
7: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Bantah bahwa Presiden Donald Trump terlihat tertidur saat kondisi rapat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan anggota Kongres terlibat debat panas. Trump terlihat jelas seperti tertidur saat rapat yang membahas isu perang dan perdamaian tengah berlangsung. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia edisi kali ini. Saya Freddy Cahya pamit, salam sehat dan sampai jumpa.
16: Presiden Trump, in a moment, I'm going to show you a video. Perdebatan panas sempat terjadi saat pertemuan Komite Hubungan Luar Negeri di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Washington DC Rabu waktu setempat. Hal tersebut melibatkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dengan anggota Kongres AS Ted Lieu. Terlihat Ted Lieu membahas kelakuan Presiden Donald Trump yang kerap terlihat tertidur saat rapat resmi. Namun, hal tersebut dibantah keras

0: Pemirsa, dinamika industri taksi online di Indonesia sedang mengalami pergeseran yang cukup besar. Berbagai hot issue dan juga regulasi baru justru membuka celah pasar yang sangat basah bagi para pengusaha rental mobil. Lantas seberapa menarik bisnis rental mobil saat ini? Kita akan membahasnya bersama Direktur Marketing dari Avesta, Bapak Fuad Zaki. Pak Fuad, apa kabar?
1: Yes, selalu semangat dan antusias setiap harinya.
0: Luar biasa sekali, apalagi ini sekarang banyak sekali ya Pak regulasi-regulasi yang semakin mendorong kita untuk menggunakan mobil listrik.
1: Betul.
0: Nah, pastinya di sini kita juga ingin mencari celah nih, peluang bisnisnya seperti apa gitu. Benarkah Pak kalau misalkan mobil listrik ini akhirnya direntalkan, itu memang menjadi peluang bisnis yang cukup besar Pak saat ini di Indonesia?
1: Yes, betul sekali. Jadi kalau misalkan saat ini Anda pemirsa CNN Indonesia dimanapun Anda sedang berada, Anda mencoba menggunakan jasa aplikasi online, maka Anda akan bisa melihat bahwa mobil listrik itu masuk kategori comfort dan masuk kategori luxury.
0: Okay.
1: Yang dimana ini berpotensi memberikan income yang jauh lebih besar bagi pebisnis rentalnya. Dan kalau misalkan Anda masih bermain di mobil konvensional, tentu saja Anda bisa melihat itu masuk kategorinya masuk kategori standar atau bahkan hemat. Yang itu sudah pasti akan memberikan potensi income yang jauh lebih sedikit bagi pebisnis rental mobilnya. Oleh karena itu, ini benar-benar terjadi pergeseran saat ini bahwa mereka lebih banyak memilih untuk mobil listrik ketimbang mobil bensin ataupun mobil konvensional.
0: Okay.
1: Dan kalau kita melihat kondisi saat ini, fakta di lapangan itu sangat mendukung sekali gitu loh untuk Anda bisa menjadi pebisnis rental mobil listrik. Mulai dari yang pertama, begitu banyak orang saat ini pengen banget gitu ya mencari uang, mencari pekerjaan, tapi satu sisi peluang atau lowongan pekerjaan tersedia ini sangat terbatas.
0: Yeah.
1: Otomatis kita bisa melihat bahkan saat ini di sosial media begitu banyak orang menunjukkan bahwa baru-baru ini mendaftar sebagai driver ojol ataupun driver taksel.
0: Benar.
1: Ya, sekedar informasi aja, kalau driver ojol itu roda 2, kalau driver taksel itu roda 4 gitu ya. Dan mereka memahami bahwa potensi income itu akan jauh lebih besar ketika mereka menjadi driver taksel gitu ya. Nah, tapi ada tantangan di mana mereka mungkin saat ini belum punya unit kendaraannya.
0: Benar.
1: Nah, ini fakta di lapangan. Kemudian yang kedua, fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa bisa jadi mereka punya unit kendaraan, tapi ternyata usia kendaraannya mungkin sudah

0: tua atau mungkin jenis kendaraannya itu tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh operator-operator atau aplikator ojek online. Yeah. Sehingga mereka bingung nih mau jadi driver taksel terus gimana nih. Dan fakta yang ketiga juga menunjukkan bahwa saat ini semua driver taksel gitu ya, bahkan kalau saya gak boleh ngomong semua, mayoritas mereka berpikir, ah saya tidak mau tuh untuk komitmen jangka panjang dengan mengambil kredit sampai 5 tahun.
1: Leasing ya Pak ya?
0: Iya, karena mereka berpikir, iya kalau saya terus-terusan sehat, kalau misalkan saya sakit terus bagaimana gitu ya. Akhirnya mereka mencari sesuatu hal yang lebih fleksibel, yang dimana kalau mereka bawa mobilnya mereka tinggal bayar setoran, kalau mereka tidak bawa mobilnya mereka tinggal kembalikan saja dan mereka tidak dikejar-kejar oleh setoran.
1: Benar.
0: Dan untuk itulah Avesta hadir di Indonesia, bahkan per Juni 2026 ini era baru Avesta segera dimulai.
1: Wow, ini oke, itu tadi banyak sekali. Ada saya melihat satu peluang bisnis tapi juga ada banyak sekali kendalanya dan di sini Avesta hadir untuk bisa memberikan solusinya.
0: Yes, betul sekali.
1: Kira-kira kita pastinya harus mengenal terlebih dahulu Avesta ini apa.
0: Baik.
1: Dan tadi Bapak juga sempat menyebutkan era baru Avesta.
0: Betul banget.
1: Okay. Apa sih era baru dari Avesta ini?
0: Baik. Jadi kalau berbicara tentang Avesta, Avesta itu adalah sebuah program kemitraan bisnis di mana Anda selaku mitra bisnisnya sejak awal perjanjian, unit mobil kendaraan atau mobil listriknya ini sudah menjadi milik Anda.
1: Okay.
0: BPKB dan STNK sudah langsung atas nama Anda. Dan selama masa kerja 5 tahun, kerjasama 5 tahun, Anda nggak perlu pusing mikirin angsuran, karena begitu dikelola oleh Avesta, Avesta akan langsung mendistribusikannya kepada mitra driver dengan skema subscription ataupun setoran harian.
1: Okay.
0: Sehingga angsuran bisa dikejar atau ditutup dari setoran harian para mitra driver tersebut. Lebih daripada itu, Anda selaku mitra bisnis kami masih berikan Anda bagi hasil potensi ride hailing bukan 50%, bukan 60%, tapi 70% untuk Anda.
1: Wow, okay.
0: Dan setelah masa kerjasama berakhir 5 tahun, mobil-mobil ini kami kembalikan kepada mitra bisnis kami dalam kondisi baterai prima, interior bagus, eksterior bagus, dan yang paling penting adalah apa? Mobil dalam kondisi sudah lunas. Dan kalau berbicara tentang era baru Avesta, nah ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang menyambut baik kehadiran Avesta. Karena sampai detik ini luar biasa sekali animo masyarakat Indonesia terhadap kehadiran Avesta ini sangat besar. Bahkan banyak juga yang bertanya-tanya tentang, Pak apakah ada brand yang lain, apakah ada opsi memilih untuk brand yang lain.
1: Yeah.
0: Dan karena hal tersebutlah, dan akhirnya banyak juga brand-brand itu yang akhirnya approach kami.
1: Wow,
0: dan saat ini kami juga sudah bekerja sama dengan satu brand baru, yakni adalah Wuling ya.
1: Itu cukup ternama
0: sekali. Betul sekali, bukan cukup, sangat ternama,
1: sangat ternama.
0: Sehingga mitra-mitra kami ini bisa memilih mau pilih mobil yang mana, mau pilih VinFast VFE 34 bisa, mau pilih Wuling, Wuling Cloud EV Pro pun juga bisa. Dan tentu saja semuanya memiliki perbedaan, seperti halnya mobil Wuling Cloud EV Pro itu masuk kategori luxury ya, sedangkan untuk mobil VinFast VFE 34 itu masuk kategori comfort, sehingga potensi penghasilannya pun juga berbeda antara mobil Wuling Cloud EV Pro dengan VinFast VFE 34. Dan Anda bebas memilih mau yang mana, mau Wuling boleh, mau VinFast pun juga boleh. Dan kabar baiknya adalah untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta, Anda gak perlu keluar uang ratusan juta, Anda gak perlu keluar uang 300-400 juta, bahkan Anda gak perlu menyiapkan TDP minimal 69 sampai 108-128 juta, gak perlu.
1: Okay.
0: Ya, karena hari ini kami berikan spesial, Anda kalau ingin menjadi pebisnis rental mobil miliaran bersama Avesta, Anda cukup siapin modal hanya 25 juta rupiah saja. Satu harga itu Anda boleh pilih.
1: Wow.
0: Mau VinFast boleh, mau Wuling boleh, dan sejak awal mobil listrik ini sudah menjadi milik Anda, BPKB STNK atas nama Anda, dan mobil ini sudah full asuransi. Kabar baiknya adalah khusus 8 orang tercepat yang menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini juga, bahkan Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah. Dan menariknya ini adalah sisanya bisa Anda angsur suka-suka sesuai dengan budget Anda.
1: Wow.
0: Jadi kira-kira Anda tiap bulan bisa menyisihkan berapa sih? Nah itu Anda bisa sesuaikan untuk angsurannya. Dan kemudian kalau ada percepatan perlunasan, tidak dikenakan denda, tidak dikenakan penalti. Dan khusus Anda yang bergabung menjadi mitra bisnis Avesta hari ini, saat ini juga kami masih berikan Anda bonus spesial, yakni Anda free menginap 6 malam

tiap tahunnya di Peak 2 selama masa kerjasama. Peak 2 sendiri saat ini merupakan destinasi favorit baru di Jakarta, dan karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, jadi total ada bisa

0: trik miliaran bersama Avesta dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Saya tunggu.
1: Iya, luar biasa sekali. Ini kalau misalkan mau punya mobil listrik, DP-nya aja cuma 7,5 juta, yes, gitu ya. Betul. Dia angsurnya suka-suka.
0: Jadi
1: sepunyanya
0: uang animonya kita, ini gitu besar, ya. Dan ternyata banyak sekali pertanyaan, Pak, tapi untuk angsuran budget saya cuma ada sekian, budget saya cuma ada sekian. Yeah. Karena juga banyak juga nih, di antara masyarakat umum tadi juga ada mitra driver yang juga pingin gabung sebagai mitra bisnis. Mm-hmm. Jadi maka dari itu kami berikan saat ini promo yang luar biasa, di mana Anda pun bisa angsur suka-suka itu tadi, sesuaikan dengan budget Anda.
1: Iya, luar biasanya lagi adalah ketika kita akhirnya memiliki mobil listrik ini masih bisa dibisnisin lagi,
0: yes,
1: ya Pak ya. Mencicilannya, cicilannya dari jalan
0: dari
1: sendiri.
0: Dari jalannya mitra driver tersebut. Baik. Jadi dikelola oleh Avesta, didistribusikan kepada mitra driver. Mitra driver melakukan setoran atau subscription harian. Dari situlah angsuran terbayarkan dan selebihnya masih kami bagikan kepada mitra bisnis 70%.
1: Luar biasa, gak perlu pusing-pusing mikirin,
0: yes,
1: cicilan.
0: Betul
1: gitu ya.
0: Banget.
1: Baik, yang pasti tadi juga menarik Bapak sempat menyampaikan gimana caranya supaya bisnis ini menghasilkan miliaran rupiah.
0: Yes.
1: Mungkin atau enggak, kita akan jawab di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
2: Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
3: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diberdayakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
2: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
2: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
2: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia.
1: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, masih melanjutkan perbincangan kita. Ini perbincangan menarik sekali ketika, yes, kita berbicara tentang bisnis rental mobil listrik.
0: Betul,
1: gitu ya Pak
0: sekali.
1: Ya. Tadi kita juga sudah melihat benefit-benefitnya gitu. Tapi tadi Bapak menyebutkan ini era baru dari Avesta, ada dua brand besar,
0: yes,
1: gitu ya yang
0: betul.
1: Bekerja sama atau berkolaborasi dengan Avesta.
0: Ya.
1: Kenapa Bapak akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan dua brand besar ini
0: ya? Bahkan kabar baiknya lagi adalah Mbak Diana, bukan cuma dua ini. Okay. Jadi masih ada banyak lagi yang approach kami,
1: wow,
0: gitu loh.
1: Okay.
0: Tapi kami masih tahan dulu dan yang sudah confirm itu adalah di Wuling dan di VinFast ini. Adapun kenapa akhirnya kami mau nih ya, terus kemudian bekerja sama dengan Wuling dan juga VinFast. Yang pertama, kalau kita bicara tentang Wuling gitu ya, Anda pemirsa CNN Indonesia dimanapun Anda sedang berada, Anda boleh kok cross-check secara langsung. Saat ini dealer mobil listrik yang datang langsung dari China terbanyak di Indonesia itu Wuling. Tercatat ada 150 dealer se-Indonesia Raya.
1: Se-Indonesia.
0: Gitu ya. Jadi ada 150 dealer yang semuanya itu sudah 3S. Jadi sales, service, spare part. Dan ini merupakan sebuah komitmen dari Wuling untuk bisa memberikan pelayanan prima bahkan after sales bagi pemilik unit kendaraannya. Kemudian terkait dengan VinFast sendiri, seperti yang sudah sering saya sampaikan bahwa VinFast ini hadir di Indonesia telah membangun ekosistemnya gitu ya. Dari hulu sampai hilir, mulai dari membangun pabrikannya di daerah Subang, Jawa Barat, yang ini bahkan sudah beroperasional sejak Desember 2025. Mereka juga membangun dealer mobilnya sendiri, itu juga udah banyak sekali di kota-kota.

0: besar di Indonesia. Kemudian yang ketiga juga mereka membangun SPKLU merek sendiri ya, Nivi Green. Dan terus kemudian mereka juga membangun ekosistem transportasi umumnya sendiri. Jadi ada transportasi umum Green SM yang kalau masyarakat tuh lebih kenalnya dengan taksi hijau. Dan sekarang juga membangun ekosistem bersama kami, pebisnis rental mobil listrik. Jadi itulah alasan kenapa kami saat ini confirm gitu ya, bekerja sama dengan Wuling dan VinFast.
1: Padahal sebenarnya masih ada banyak sekali ya.
0: Masih banyak ya, brand ternyata.
1: Betul sekali. Kita nanti tunggu nih terobosan terbarunya. Tapi yang pasti tadi Bapak juga kita sempat menanyakan, mungkin gak sih dari bisnis bersama Avesta ini bisa menjadi pengusaha yang memiliki omset miliaran. Padahal tadi modalnya cuma 7,5 juta aja. Bisa gak sih Pak?
0: Oke, jadi begini nih. Kalau kita berbicara tentang bahasa cinta sebuah bisnis, itu adalah angka. Maka Anda harus tahu nih tentang angka-angka yang akan Anda dapatkan. Atau kita katakan sebagai financial benefit yang akan Anda dapatkan ketika Anda bergabung bersama kami menjadi mitra bisnis Avesta. Yang pertama yang pasti akan Anda dapatkan itu adalah bagi hasil potensi ride hailing yang kami berikan, bukan 50%, bukan 60%, tapi 70% untuk Anda. Dan ini bagi hasilnya lumayan besar gitu, bahkan besar ini untuk Anda.
1: Itu dibagikan?
0: Dibagikan kepada mitra 70%.
1: Berapa bulan sekali?
0: Kita bagikan selama 6 bulan sekali gitu ya. Terus kemudian yang kedua yang juga akan Anda dapatkan financial benefitnya adalah, kan Anda berhak untuk mendapatkan free menginap 6 malam tiap tahunnya di Peak 2 selama masa kerjasama. Dan ini kalau di total masa kerjasama 5 tahun total itu adalah 30 malam senilai 15 juta. Dan ini pun juga bisa gitu ya, Anda duitin lagi dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain. 100% uang sewa untuk Anda, nggak perlu bagi spacer pun kepada kami, dan ini jadi tambahan income bagi Anda, menjadi financial benefit yang kedua bagi Anda. Kemudian yang ketiga, setelah selesai masa kerjasama berakhir 5 tahun, mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Dan kalau Anda mau langsung jual pun, boom gitu ya. Itu juga menjadi tambahan income bagi Anda, menjadi financial benefit yang ketiga bagi Anda. Tapi kan kalau kita hitung-hitung nih ya, bahkan kalau misalkan Anda mau minta prospektus bisnisnya, silakan Anda bisa menghubungi orang-orang yang nomornya tertera di layar kaca ini gitu ya. Anda kan melihat, oh ternyata belum sampai nih 1 miliar gitu ya. Lantas gimana nih caranya Anda bisa menjadi miliarder dengan cara menjadi pebisnis rental mobil listrik bersama Avesta?
1: Nah, tipsnya.
0: Ya, ini tipsnya nih. Caranya gampang banget. Anda tinggal bergabung 10 unit sekaligus ya. Kenapa? Karena begitu Anda bergabung 10 unit sekaligus, maka financial benefit yang akan Anda dapatkan tetap sama 3, tapi jauh lebih besar. Nih perhatikan nih. Yang pertama, Anda mendapatkan bagi hasil potensi ride hailing bukan lagi 70%, tapi 80% untuk Anda. Jadi lebih besar, lebih besar lagi kami bagikan kepada Anda. Kemudian Anda juga mendapatkan free menginap 60 malam tiap tahunnya di Peak 2 selama masa kerjasama. Masa kerjasama 5 tahun total berarti 300 malam senilai 150 juta rupiah. Yang ini bisa Anda duitin lagi, Anda sewa-sewakan kepada orang lain, 100% uang sewa untuk Anda, nggak perlu bagi spacer pun kepada kami, dan ini bisa menjadi tambahan income bagi Anda, financial benefit yang kedua untuk Anda. Dan yang ketiga, setelah selesai masa kerjasama berakhir, 10 mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima, sehingga Anda bisa langsung tuh jual lagi kalau Anda mau langsung jual. Dan ketika 10-10-nya Anda langsung jual, boom, Anda total jadi miliarder. Jadi ini adalah cara termudah untuk Anda bisa menjadi miliarder dengan cara bergabung menjadi mitra bisnis Avesta. Dan kabar baiknya adalah kalau Anda bergabung nih hari ini, saat ini juga, langsung memutuskan 10 unit sekaligus hari ini, saat ini juga, bahkan Anda bisa nego DP. Jadi Anda bisa langsung dapat cashback yang bisa Anda gunakan sebagai pemotong DP nantinya. Sehingga ketika Anda bergabung 10 unit sekaligus, Anda sudah langsung untung di depan. So buruan, nggak usah lama-lama lagi. Buruan aja Anda gabung sekarang juga menjadi mitra bisnis Avesta. Menjadi pebisnis rental mobil miliaran bersama Avesta. Dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Saat ini juga saya tunggu.
1: Ada sayangnya nih Pak Fuad.
0: Yes, betul.
1: Sayangnya cuma 8 orang.
0: Jadi kami ada promo yang menarik di mana khusus 8 orang tercepat gitu ya. Bahkan Anda nggak perlu siapin 300-400 juta. Anda bahkan nggak perlu siapin TDP minimal 69-108-128 juta. Anda nggak perlu siapin itu. Anda cukup siapin modal hanya 25 juta rupiah. Dan khusus 8 orang tercepat, bahkan Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah. Sisanya bisa Anda angsur suka-suka sesuai dengan kemampuan bayar Anda tiap bulannya itu berapa, sesuai dengan budget yang mau Anda sisihkan itu berapa. Dan kalau Anda pengen percepatan perlunasan, tidak dikenakan denda, tidak dikenakan penalti. Yuk sekarang Anda lihat di layar kaca, ada nomor WA, yes, betul sekali. Itu adalah nomor customer service kami yang siap untuk melayani Anda, melakukan pendaftaran untuk menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga.
1: Saya siapa tunggu. Cepat dia dapat.
0: Yes, betul ya, sekali.
1: Tapi apakah ada perbedaannya ketika akhirnya memilih dari Wuling atau dari Finvest, Pak?
0: Yes, betul sekali. Jadi ini saya jelaskan kembali bahwa ketika Anda memilih Wuling gitu ya, maka nanti unit yang akan Anda dapatkan adalah Wuling Cloud EV Pro.
1: Okay.
0: Ya, sedangkan kalau Anda memilih VinFast, maka unit yang akan Anda dapatkan adalah VinFast VFE 34. Hmm. Dari kedua kendaraan ini sekilas berasa di kelas yang sama, tapi sebenarnya berbeda. Kenapa? Karena VinFast VFE 34 ini masuk kategori comfort. Hmm. Ya. Sedangkan Wuling sendiri itu dengan Wuling Cloud EV Pro-nya itu masuk kategori luxury. Yes. Kalau ada di aplikator online itu ya, Anda bisa cek. VinFast masuk kategori comfort, sedangkan Wuling Cloud EV Pro itu masuk kategori luxury. Sehingga potensi penghasilan yang akan Anda dapatkan itu berbeda, gitu ya. Kalau VinFast VFE 34 itu Anda masuk kategori comfort, yang dimana Anda bisa menghasilkan pendapatan dari setoran harian driver itu 300 ribu tiap harinya. Sedangkan kalau Wuling Cloud EV Pro, Anda bisa menghasilkan 350 ribu tiap harinya dari setoran driver tersebut.
1: Yeah.
0: Dan itu karena Wuling Cloud EV Pro masuk kategori luxury. Tapi sekali lagi, semua kami kembalikan kepada Anda. Anda mau memilih mana? Mau memilih VinFast? Boleh. Mau memilih Wuling? Juga boleh. Yang pasti Anda gabung menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga. Ya, saya tunggu.
1: Yang pasti mitra bisnisnya adalah Avesta.
0: Yes, betul sekali.
1: Menarik sekali, kita akan coba untuk gali lagi, Pak.
0: Siap.
1: Ini seberapa aman sih peluang
0: siap
1: bisnis ini? Kita akan bahas ya, Pak ya,
0: siap,
1: di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
2: Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
3: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdayakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
2: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
1: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas tentang peluang bisnis rental mobil
0: siap
1: listrik ya, Pak. Di tengah kondisi ekonomi saat ini serba sulit ya, Pak ya, membuka usaha, kita juga pasti harus hati-hati.
0: Betul sekali.
1: Tapi ketika kita berbicara tentang mobil listrik ini, regulasi dari pemerintah ini sangat memudahkan,
0: sangat mendukung
1: dan mendukung ya,
0: betul
1: Pak ya.
0: Betul sekali.
1: Nah, tapi ketika kita berbicara tentang bisnis, sekali lagi yang harus kita pertanyakan adalah masalah keamanannya.
0: Betul sekali.
1: Boleh dong, Pak, dijelaskan
0: siap
1: kepada kita seberapa aman sih untuk bermitra bisnis bersama dengan Avesta.
0: Oke, jadi ketika berbicara tentang keamanan berbisnis bersama kami, maka setidaknya kami akan bagi menjadi dua pembahasan.
1: Okay.
0: Yang pertama ya, ini tentu saja bicara tentang keamanan unit Anda ketika dikelola oleh kami Avesta. Dan yang kedua adalah keamanan Anda berbisnis bersama kami, berarti kami akan melihatnya atau membahasnya dari sisi legalitas.
1: Yeah.
0: Ya, bicara tentang legalitas pun di sini ada satu hal yang penting, di mana mulai dari yang pertama, bahkan Anda boleh kok minta company profile perusahaan kami ke orang-orang yang nomornya tertera di layar kaca, sehingga Anda bisa mempelajari sepak terjang kami selama ini seperti apa, terus kemudian Anda bisa mempelajari legalitas perusahaan kami seperti apa, sehingga Anda jauh lebih firm, jauh lebih yakin ketika bergabung menjadi mitra bisnis Avesta. Dan kemudian yang kedua, ya ini terkait dengan legalitas perjanjian. Anda gak perlu khawatir, karena perjanjian antara Anda dengan kami itu nantinya akan di-warmerking oleh notaris, sehingga hak-hak Anda itu nantinya akan dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Okay.
0: Sehingga Anda bisa berbisnis bersama kami dengan rasa aman, tenang, dan nyaman. Hmm. Dari sisi legalitas sudah kita bahas, sekarang yuk mari kita bahas dari sisi keamanan unit Anda. Tentu saja kalau berbicara tentang keamanan unit ini, kami bagi menjadi dua juga.
1: Okay.
0: Yakni mitigasi resiko apabila terjadi kecelakaan di jalan, dan yang kedua adalah mitigasi resiko terhadap, dalam tanda kutip, oknum driver yang nakal.
1: Yeah.
0: Itu seperti apa. Mitigasi resiko terhadap unit apabila terjadi kecelakaan, Anda gak perlu khawatir. Ketika Anda bergabung 25 juta saat ini juga, Selain mobil listrik ini sudah sejak awal menjadi milik Anda, BPKB dan STN ke atas nama Anda, mobil ini pun juga sudah langsung dilengkapin full asuransi. Jadi kalau misalkan terjadi kecelakaan di jalan, terjadi gesekan di jalan, Anda gak perlu khawatir, begitu mobil masuk bengkel untuk reparasi, sudah langsung di cover oleh asuransi. Yeah. Dan kemudian terkait dengan mitigasi resiko terhadap oknum driver yang nakal, Anda pun juga gak perlu khawatir. Karena di sini saya tekankan yang pertama, bahkan kalau Anda belum percaya 100% kepada kami, Anda boleh kok menentukan mitra driver sendiri. Okay. Jadi Anda bisa jauh lebih tenang, Anda bisa pantau terus tiap malam, Anda bisa lihat, oh mobil Anda masuk ke rumah sebelah Anda. Mm-hmm. Karena misalkan bisa jadi mitra drivernya adalah tetangga Anda atau saudara Anda yang tinggal dekat dengan rumah Anda.
1: Kalau dibawa itu pun sendiri,
0: boleh.
1: Kak?
0: Bawa sendiri pun juga boleh. Juga gitu boleh, ya. Okay. Kemudian Anda pun juga boleh kok, kalau misalkan Anda mau 100% gitu ya, dikelola autopilot oleh Avesta pun juga boleh. Mulai dari kami yang mencarikan drivernya, kami yang mengelola drivernya, bahkan kami yang memanage. Kalau misalkan mitra driver Anda terus kemudian izin, entah itu sakit atau tanpa alasan, kami siapkan mitra driver cadangannya pun, itu pun juga boleh. Yeah. Kemudian yang ketiga, bahkan Anda pun juga boleh kok mengelola mandiri, nanti kami bisa bantu untuk melakukan supervisi, kami bantu untuk memberikan arahan, sehingga Anda pun juga bisa melakukan pengelolaan mandiri, sehingga Anda bisa jauh lebih aman, nyaman, dan tenang gitu ya, terkait dengan unit Anda. Dan kemudian tidak hanya itu, kami juga masih berikan yang namanya GPS yang super duper canggih.
1: Secanggih apa?
0: Yes. Super duper canggih. Kenapa kami katakan super duper canggih? Karena GPS ini bisa membuat unit Anda kami matikan dari jarak jauh. Okay. Jadi kalau misalkan kami memantau nih ya, karena kami juga siapkan nih yang kelima, yakni adalah tim yang bekerja secara shifting selama 24 jam memantau unit-unit mitra bisnis Avesta. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan nih ada unit kendaraan yang terpantau nih mau keluar area Jabodetabek, mm-hmm, maka itu langsung dimatikan saat itu juga. Mm-hmm. Dan yang terakhir, yang keenam, yang bisa membuat Anda berbisnis bersama kami dengan rasa aman, tenang, dan nyaman, yakni adalah kami juga bekerja sama dengan jaringan Matel atau jaringan mata elang. Jadi kalau misalkan nih ada suatu indikasi mobil Anda mau dibawa kabur, kami sudah matikan GPS-nya, maka akan langsung dilakukan penggerebekan saat itu juga. Dan Anda gak perlu khawatir, penggerebekan kami juga sesuai dengan regulasi yang ada, yeah, dan kami akan menggandeng pihak berwajib atau pihak berwenang ketika melakukan penggerebekan tersebut.
1: Oke, okay, terjawab sudah ya Pak ya, masalah keamanan,
0: yes,
1: tadi ya Pak,
0: betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Tidak hanya legalitasnya, tapi bahkan unitnya pun
0: unitnya
1: aman.
0: Unitnya pun kami pastikan aman.
1: Dipastikan aman. Nah, pastinya Pak, untuk menutup perbincangan kita, boleh sekali.
0: Ini
1: kita
0: sudah selesai ya? Mau selesai ternyata. Selesai.
1: Menutupnya kita pakai manis-manis Pak. Promo-promo boleh dong Pak.
0: Iya, baik. Baik Mbak Diana, jadi kalau Anda ingin bergabung menjadi mitra bisnis Avesta, maka Anda harus tahu terlebih dahulu benefit apa yang akan Anda dapatkan. Dan saat ini silakan Anda simak baik-baik, Anda dengarkan baik-baik, kalau perlu Anda catat, Anda catat ya. Ini akan Anda dapatkan ketika Anda menjadi mitra bisnis Avesta. Mulai dari yang pertama, masa kerjasama selama 5 tahun, dan sejak awal mobil listrik ini menjadi milik Anda, BPKB STNK sudah langsung atas nama Anda. Dan selama masa kerjasama 5 tahun ini dikelola oleh Avesta, didistribusikan kepada mitra driver, dan mitra driver melakukan setoran harian, dan ini yang akan membuat Anda gak perlu pusing mikirin angsuran. Lebih daripada itu, Anda masih kami bagi-bagi hasil potensi ride hailing 70-80%. Jadi kalau Anda ambil 10 unit sekaligus, Anda berhak bagi hasil potensi ride hailingnya jauh lebih besar, yakni 80%. Dan tidak hanya itu, setelah selesai masa kerjasama berakhir 5 tahun, mobil-mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Dan menariknya lagi adalah untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta hanya satu harga. Mm-hmm. Anda bisa memilih mau VinFast VFE34 boleh, mau Wuling Cloud EV Pro pun juga boleh. Dan itu Anda gak perlu menyiapkan modal 300-400 juta. Bahkan Anda gak perlu menyiapkan TDP minimal 69-108-128 juta. Mm-hmm. Gak perlu. Anda cukup siapin modal hanya 25 juta rupiah aja. Dan mobil ini sudah menjadi milik Anda, BPKB STNK atas nama Anda, dan mobil sudah dilengkapi full asuransi. Kabar baiknya adalah khusus untuk 8 orang tercepat yang menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini juga, Anda bahkan bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah. Sisanya bisa Anda angsur suka-suka, sesuaikan dengan budget yang ingin Anda sisihkan tiap bulannya, atau sesuaikan dengan pengeluaran Anda tiap bulannya pun juga boleh. Dan kalau Anda ingin percepatan perlunasan, tidak dikenakan denda, tidak dikenakan penalti. Dan Kalau Anda gabung nih hari ini, saat ini juga menjadi mitra bisnis Avesta, kami berikan Anda tambahan bonus spesial, menginap 6 malam secara gratis di Peak 2 selama masa kerjasama. Karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 30 malam senilai 15 juta rupiah. Tentu saja kalau Anda ambil 10 unit sekaligus, maka bonusnya pun kami kalikan 10. So, gak usah lama-lama lagi, buruan Anda daftar sekarang juga menjadi mitra bisnis Avesta, menjadi pebisnis rental mobil miliaran bersama Avesta sekarang juga dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Saya tunggu.
1: Luar biasa, penawarannya sangat terbatas hanya untuk 8 orang tercepat selama tayangan ini berlangsung.
0: Yes, betul sekali.
1: Tapi yang pastinya di akhir perbincangan ini kita juga mau mengapresiasi Pak, di tengah kondisi ekonomi saat ini sangat sulit. Artinya di sini Avesta turut menggerakkan ekonomi masyarakat dan juga membuka lapangan pekerjaan yang begitu banyak bagi para mitra driver dan juga masyarakat Indonesia.
0: Betul sekali, Mbak Diana.
1: Pak Fuad Zaki, terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia. Sehat dan sukses selalu bersama
0: sama-sama,
1: Avesta
0: Mbak Diana.
1: Ya, Pak ya. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda. Dan pastinya ini adalah salah satu bisnis rental mobil listrik yang cukup fleksibel dan juga bisa memberikan potensi keuntungan jangka panjang seperti yang ditawarkan oleh Avesta. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda. Saya Diana Dwi Kondur Diri. Terima kasih. Sampai jumpa.

berawal dari dendam terhadap orang tua, terhadap keadilan Tuhan. Kenapa saya diperlakukan berbeda, kenapa saya dilahirkan tidak sempurna, terus kenapa Tuhan menakdirkan saya juga tidak seperti yang lain. Nah, berawal dari dendam itulah kenapa saya mau mendirikan forum, mau mendirikan bekerja sama dengan pihak-pihak lain sehingga ada program untuk disabilitas dan terbentuklah Sanggar. Kita memang berbeda, tapi tidak untuk dibedakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami ingin.

0: Derit suara mesin jahit beradu dengan kain, bersahutan dengan denting kecil gunting yang dijatuhkan ke meja. Suasana itu jamak terdengar dari ruangan sederhana bernama Sanggar Pelatihan Kerja Kresna Patra di Desa Klewor, Kecamatan Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah. Mesin-mesin jahit dioperasikan dengan tenang oleh sekelompok orang yang bercakap-cakap dengan bahasa isyarat. Karena sanggar ini istimewa, bukan melatih orang-orang biasa, namun penyandang disabilitas agar siap memasuki dunia kerja. Sanggar ini diinisiasi oleh seorang penggerak disabilitas berusia 43 tahun bernama Sri Setyaningsih sejak tahun 2021.
1: Kenapa sanggar ataupun forum ini terbentuk berawal dari yang saya merasakan kok teman-teman disabilitas itu kurang diperhatikan gitu. Mulai dari disabilitas balita hingga anak-anak yang berada di daerah lingkungan sekitar saya. Terus saya juga berpikir kenapa tidak kita bentuk suatu kelompok untuk sharing ataupun bertukar pengalaman atau bertukar keterampilan. Saya berpikir saya nggak mau teman-teman disabilitas itu merasakan apa yang seperti saya rasakan dulu. Ketika jadi disabilitas yang belum mandiri, nah itu kan selalu mendapatkan pandangan buruk, stigma buruk, dan selalu dianggap aib.
0: Sebagai penyintas polio dan penyandang tunadaksa, semasa kecil hingga remaja, Sri mendapatkan diskriminasi dari orang-orang terdekat, bahkan keluarga. Dari segi pendidikan, ia tak mendapat kesempatan yang sama dengan kedua kakaknya. Sri hanya disekolahkan hingga sekolah menengah pertama oleh orang tuanya.
1: Di mana waktu itu saya mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang tua saya, dari lingkungan sekitar. Saya tiga berkeluarga, tapi cara memperlakukan orang tua saya kepada anak-anaknya itu sangat berbeda. Mulai dari makanan dibedakan, pakaian dibedakan, pendidikan pun dibedakan. Terus saya selalu dibilang gini, selamanya kamu itu tidak akan pernah bisa membalas saya. Nah, kata-kata itulah sekarang sampai saat ini yang menjadi cambuk buat saya. Saya harus membuktikan kepada orang tua saya bahwasanya saya harus lebih satu tingkat atau lebih dua tingkat dari kakak.
0: Dari pengalaman hidup itulah, ia kemudian berusaha untuk mandiri dan berdaya. Sri inisiatif masuk dari satu yayasan ke yayasan lain, mengikuti satu kursus ke kursus lainnya. Bahkan, keterampilannya menjahit didapat dari pengalaman 15 tahun lebih bekerja di perusahaan garmen di Bogor. Semua itu ia lakukan demi membuktikan ke orang-orang yang pernah meremehkannya bahwa tunadaksa juga bisa berdaya.
1: Jadi berawal dari dendam terhadap orang tua, terhadap keadilan Tuhan, kenapa saya diperlakukan berbeda, kenapa saya dilahirkan tidak sempurna, terus kenapa Tuhan menakdirkan saya juga tidak seperti yang lain. Nah, berawal dari dendam itulah kenapa saya mau mendirikan forum, mau mendirikan bekerja sama dengan pihak-pihak lain sehingga ada program untuk disabilitas dan terbentuklah sanggar.
0: Saat pulang ke kampung halaman, Sri ingin membagikan keterampilannya kepada penyandang disabilitas lain. Ia tak ingin diskriminasi dan stigma yang pernah melekat kepadanya juga diterima oleh orang lain. Dengan modal seadanya, Sri kemudian melatih menjahit satu demi satu penyandang disabilitas di desanya.
1: Kebetulan waktu itu kan saya pernah belajar di LPK, jadi saya dapat bantuan mesin Singer yang hitam itu sama obres kecil satu. Nah itu saya mulai berjualan produksi celana kolor, jilbab, daster, gamis itu saya kelilingkan sendiri pakai sepeda motor roda 3. Dan mulai dari situlah saya ngajak teman-teman disabilitas, kalau memang kalian mau belajar menjahit, ayo ke tempat saya. Jadi pas ketika saya istirahat, kalian bisa memakai mesin-mesin saya.
0: Dari hitungan jari, kini Sri berhasil rutin membuka kelas menjahit bagi ratusan penyandang disabilitas. Karena keterbatasannya, saat ini Sri baru bisa menerima peserta pelatihan tunadaksa dan tunarungu. Peserta pelatihan di Kresna Patra tak hanya datang dari Boyolali. Ada dari mereka yang jauh-jauh datang dari Gunung Kidul, bahkan Sidoarjo untuk berguru ke Sri. Mereka diberi pelatihan secara gratis pada satu periode program pelatihan yang biasanya berdurasi 20 hari. Peserta pelatihan yang rumahnya jauh atau berasal dari luar kota juga diperbolehkan tinggal di Sanggar Kresna Patra untuk memudahkan akomodasi dan transportasi mereka. Setelah lulus, peserta pelatihan di Kresna Patra langsung dihubungkan ke lembaga resmi yang bisa melakukan uji kompetensi. Harapannya, para penyandang disabilitas ini pulang membawa sertifikat untuk modal melamar pekerjaan atau membuka usaha.
2: Dulu kan habis jatuh kan di rumah terus. Nah terus, kan kebetulan tetangganya Mbak Sri. Terus di WA Mbak Sri suruh ikut latihan di Kresna Patra. Habis itu ya berangkat ke sini latihan selama 18 hari. Biar bisa lebih lancar lagi dalam menjahit sama kan di rumah terus kan bosan. Sama mencari suasana yang baru. Kepengennya bekerja di pabrik, tapi sambil nunggu pemulihan.
3: Pengen cari pengalaman juga. Pokoknya pengen cari pengalaman juga biar cari suasana yang baru di luar itu. Soalnya saya di rumah terus lama-lama ya juga bosan sih. Ya di rumah ya juga ada kegiatan jualan es. Tapi lama-lama kok ikut-ikut pengen cari pengalaman juga. Kalau habis ini pengen punya mesin jahit sendiri. Kalau kan di rumah kan bisa jahit sendiri.
0: Sri bekerja sama dengan beberapa pabrik garment di Boyolali agar bisa merekrut peserta pelatihan Kresna Patra. Dari 500-an alumni Kresna Patra, tercatat ada 160 lebih yang berhasil diterima bekerja di perusahaan garment. PT Pan Brothers menjadi salah satu perusahaan yang rutin menerima lulusan Kresna Patra setiap tahunnya. Perusahaan itu mengaku tak ada perbedaan hasil kerja dari penyandang disabilitas dengan karyawan lainnya. Perusahaan hanya perlu menyesuaikan peralatan kerja agar penyandang disabilitas bisa bekerja dengan optimal.
4: Ada masalah sih kalau dari kami, kalau sudah masuk di perusahaan nggak ada namanya disabilitas atau normal. Semuanya sama, karyawan PT Pan Brothers, dan hasil kerjanya juga sama karena kita menerapkan inklusivitas di area perusahaan kami. Kalau dari perusahaan kami, apabila ada teman-teman yang memiliki keterbatasan dan butuh alat bantu, dari mekanik kami di perusahaan akan membantu memprovide apa yang dibutuhkan.
0: Perusahaan garment yang memproduksi baju, celana, dan jaket dengan berbagai jenama populer tujuan ekspor ini menerapkan prinsip inklusivitas.

0: pada setiap praktik pekerjaan dan kebijakannya. Penyandang disabilitas bisa mendapat hak dan jenjang karir yang sama dengan karyawan lainnya, serta lingkungan kerja yang aman dan menghargai keberagaman. Untuk menerapkan budaya inklusi tersebut, PT Pan Brothers sangat terbantu dengan apa yang dilakukan oleh Sri di Krishnapatra. Sri bisa menyiapkan tenaga kerja disabilitas yang terampil dan terlatih sesuai standar perusahaan.
1: Kalau pendapat saya, pahalanya terlalu banyak itu Bu Sri. Karena gak mudah mas, kita menghandle fresh graduate aja susah, sangat susah. Karyawan baru susah, apalagi ini karyawan teman-teman yang butuh bimbingan motivasi yang lebih. Nah ini dikumpulkan oleh Bu Sri. Bu Sri mengumpulkan itu semua dan memberikan kesempatan mereka untuk meningkatkan keterampilan dan bekerja. Untuk teman-teman disabilitas, jangan pernah putus asa, apapun itu teman-teman itu nggak beda sama yang lain. Kesempatannya semua ada, asalkan motivasi dan niatnya dikuatkan, itu aja.
2: Saya diajak gabung ke Karya Mandiri dulu sebelum berdirinya Krishnapatra. Setelah itu saya dibujuk sampai 3 kali, tapi gimana ya, mental saya masih belum bangkit. Setelah itu saya di Bu Sri ngajak dari Dinas Sosial juga pakai mobil, ada 3 mobil kalau nggak keliru. Saya dibujuk sama Dinas Sosial juga, akhirnya dikasih poe, kamu harus poe 1 kali aja ini dulu ikut gabung ke forum biar ngerti, maksudnya di sana itu banyak teman-teman yang seperti kamu, bahkan yang lebih gitu.

Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Boyolali mencatat saat ini terdapat 8.300 penyandang disabilitas yang tersebar di 22 kecamatan. Dari jumlah tersebut, baru 4% yang mendapat akses pekerjaan. Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Sosial sebenarnya telah berusaha memberikan banyak pelatihan baik melalui lembaga pelatihan kerja maupun inisiatif perseorangan yang dibantu sektor swasta. Sesuai undang-undang, pemerintah kabupaten juga mendorong setiap industri di Boyolali menyerap setidaknya 1% tenaga kerja penyandang disabilitas. Untuk menyebarkan informasi dan menjangkau penyandang disabilitas di pelosok, dibentuklah Forum Komunikasi Disabilitas Boyolali atau FKDB yang memiliki simpul-simpul di setiap kecamatan.

0: Melalui FKDB, setiap informasi kebijakan, bantuan modal, program sosial, atau pelatihan kerja disebarkan ke penyandang disabilitas. Namun demikian, upaya untuk merangkul sebanyak mungkin penyandang disabilitas masih menghadapi kendala.
1: Kendala kita, ya apa ya, faktor, mungkin faktor manusia juga Pak ya, faktor manusianya yang kurang anu, tapi kalau pelatihannya kita melatih itu mulai dari nol sampai bisa menjadikan produk. Contoh misal pelatihan buka, itu dalam jangka waktu 21 hari itu dia bisa memproduksi jenis macam makanan itu banyak sekali. Dan itulah harapan kita yang nanti bisa dijual dan sebagainya seperti itu. Tapi sampai sekarang juga tidak sepenuhnya yang dilatih itu menjadi pengusaha.
0: Rasa minder serta tidak percaya diri yang dirasakan oleh penyandang disabilitas ditambah stigma dan pandangan miring dari masyarakat membuat mereka enggan untuk keluar rumah dan mencari pekerjaan. Terlebih, bagi penyandang disabilitas yang merasakan perubahan fisik saat dewasa akibat sakit atau kecelakaan. Giarto menjadi salah satunya. Laki-laki 49 tahun ini sempat terpuruk setelah kecelakaan motor menimpanya 25 tahun silam. Kerusakan pada syaraf tulang belakang menyebabkan kelumpuhan pada kakinya. Hal itu membuat Giarto terpaksa menjalani hari-harinya di atas kursi roda. Kesedihan yang mendalam membuat Giarto mengurung diri di rumah selama bertahun-tahun.
2: Dulu itu pas naik sepeda motor, jam saat jatuh, itu salah jatuh, jadi tulang ekornya kena benturan. Akhirnya langsung ini dari pinggang ke bawah ini nggak kerasa ini. Wah, nggak sedih lagi Pak, udah habis-habisan semuanya untuk berobat, ternyata ya tetap hasilnya juga seperti ini juga, nggak ada perubahan. Akhirnya ya udah, yes, pokoknya yes, sedih banget.
0: Saat Krisna Patra belum sebesar sekarang, tepatnya pada saat Sri merintis sebuah lembaga pelatihan kerja bernama Karya Mandiri pada 2017, Giarto menjadi salah satu orang yang pertama kali diajak. Selain karena rumahnya berdekatan, Sri juga merasa bahwa orang-orang seperti Giarto yang psikisnya terguncang setelah menjadi penyandang disabilitas di usia dewasa adalah orang yang paling membutuhkan uluran tangan.
2: Saya diajak gabung ke Karya Mandiri dulu sebelum berdirinya Krisna Patra. Setelah itu saya dibujuk sampai 3 kali. Tapi gimana ya, mental saya masih belum bangkit. Setelah itu saya di Bu Sri ngajak dari Dinas Sosial juga pakai mobil. Ada 3 mobil kalau nggak keliru. Saya dibujuk sama Dinas Sosial juga, akhirnya dikasih poe. Kamu harus pokoknya 1 kali aja ini dulu ikut gabung ke forum biar ngerti, mesti di sana itu banyak teman-teman yang seperti kamu bahkan yang lebih.
0: Kini Giarto bukan lagi hanya menjadi peserta pelatihan. Ia mengabdikan dirinya di Krisna Patra sebagai pendamping dan mentor bagi peserta-peserta yang baru mengenal mesin jahit. Dengan sabar, ia menuntun tangan-tangan kaku yang baru pertama kali memasukkan benang ke lubang jarum. Ia telaten menjawab setiap pertanyaan yang terlontar dari peserta pelatihan dan membangkitkan semangat serta mengasah mental orang-orang yang dahulu sama seperti dirinya.
2: Harapan saya buat teman-teman semua, kalau udah lulus uji kompetensi dari sini pelatihan, ya yang mau bekerja ke perusahaan ya harusnya ya harus bisa masuk ke perusahaan dan bisa bekerja untuk biaya hidup kedepannya. Yo, harapannya Bu Sri kedepan ya tetap gimana ya diberi kesehatan dan tetap membina Krisna Patra ini sebaik-baiknya.
0: Sri Setyaningsih memang tak sembarang merekrut peserta pelatihan. Dengan sepeda motor roda tiganya, ia rela bepergian lintas desa, lintas kecamatan, hanya untuk mensurvei dan mendatangi satu demi satu rumah penyandang disabilitas. Penting bagi Sri mengetahui latar belakang sosial, ekonomi, serta catatan kesehatan calon peserta pelatihan Krisna Patra.

0: saya perlu tahu latar belakang kenapa dia jadi disabilitas, latar belakang keluarganya, ekonominya seperti apa, terus minat bakatnya juga seperti apa. Karena tanpa kita tahu minat bakatnya, kita berikan keterampilan istilahnya sesuai dengan program tapi nggak sesuai dengan minat bakatnya, kan percuma juga. Dan terus kenapa saya harus tahu juga latar belakang kenapa dia jadi disabilitas dan latar belakang keluarganya, karena cara memperlakukan anak, cara menangani anak disabilitas satu dengan satunya itu berbeda-beda, apalagi dia kan baru keluar dari zona nyamannya.
1: Sri sadar betul bahwa apa yang bisa ia bantu hanya melatih dan mengusahakan sertifikasi uji kompetensi. Keputusan apakah industri mau menerima lulusan Kresna Patra berada di tangan perusahaan rekanan. Untuk itu, setiap alumni Kresna Patra yang belum terserap ke industri akan dicarikan bantuan modal serta pendanaan untuk membekali mereka membuka usaha jahit di rumah masing-masing.
0: Untuk yang teman-teman yang di UMKM sejauh ini, alhamdulillah, selain mereka juga buka permak di rumah, kita juga memberikan orderan. Jadi ketika kita mendapatkan orderan atau proyek dari misalnya ibu-ibu pengajian, itu kan selalu ganti seragam, ya kan, sering kan gitu, terus ibu-ibu PKK. Nah itu nanti pengerjaan kita serahkan kepada teman-teman. Cuman yang membedakan ketika pesanannya itu bendera, umbul-umbul, goodie bag, tote bag, itu bisa dikerjakan di rumah. Cuman kalau untuk pakaian jadi, misalnya kayak gamis, baju, nah itu saya wajibkan untuk dijahitnya di sanggar karena butuh pengawasan.
1: Salah satu perhatian datang dari badan usaha milik negara, PT Pertamina Patra Niaga, yang mau membersamai kerja-kerja sosial Sri Setyaningsih. Selain biaya operasional pelatihan, pengadaan alat dan bahan, serta renovasi sanggar melalui kegiatan CSR Pertamina Patra Niaga, juga mendampingi para peserta pelatihan yang tidak terserap ke dunia kerja.
2: Kita menjalankan pemberian bantuan mulai dari infrastruktur, mesin jahit, kemudian upskilling, peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan. Ada yang tidak lulus untuk memasuki atau diterima kerja di Pan Brothers tadi. Nah ini kita berikan bantuan sampingan berupa pemberdayaan UMKM agar mereka juga terberdaya, karena yang paling penting itu bukan keterima kerja atau enggaknya, tapi perubahan mindset dari yang tadinya mungkin mereka merasa dieksklusifkan, sekarang kita ubah menjadi lebih inklusivitas lagi.
1: Apa yang diusahakan Sri Setyaningsih melalui Kresna Patra layaknya gayung bersambut dengan program tanggung jawab sosial lingkungan PT Pertamina Patra Niaga untuk mendukung tujuan pembangunan global poin 8, penciptaan lapangan kerja yang inklusif. Sejak 2021 hingga saat ini, Pertamina Patra Niaga telah memberi pendanaan setara 509 juta rupiah kepada Kresna Patra.
2: Ini goals kami sebetulnya bukan soal angka, Mas. Bukan soal beberapa yang keterima kerja, tapi soal memandirikan masyarakat, soal bagaimana menciptakan nilai yang lebih gitu ya, dari yang sebelumnya mereka mungkin dipandang sebelah mata, mohon maaf, di masyarakat, ataupun masyarakatnya menganggap mereka ini eksklusif gitu kan, tidak ada keberagaman. Sekarang masyarakat sudah banyak mulai menerima dan mereka pun juga sudah mulai banyak mau membaur.
0: Sekarang kan ada disabilitas yang pelatihan di sanggar. Nah ternyata di situ juga saya temukan ada beberapa anak yang belum pernah mengenyam pendidikan. Seperti yang sudah berijazah pun ternyata ketika kita tes itu belum bisa menulis. Nah itu suatu PR buat kita semua.

0: Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Indonesia setiap tahun memproduksi 115 juta ton limbah organik. Dari pagi ya saya kena kesemutan yang nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tangan sebelah kiri saya tidak seperti nggak punya tenaga. Dokter neurologis saraf, beliau memberikan satu diagnosis, Bapak terkena stroke. Stroke itu adalah menyakitkan secara fisik dan menghancurkan secara mental. 2 bulan, 3 bulan pertama, sekeras apapun saya berusaha untuk sembuh, dia tidak merespon.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 7 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: Selain inisiator Kresna Patra, Sri Setyaningsih juga adalah aktivis pencetus serta ketua forum komunikasi disabilitas Boyolali. Ia lantang menyuarakan kesetaraan, menuntut pemenuhan hak yang sama bagi penyandang disabilitas. Selain kesempatan kerja, salah satu hak disabilitas yang selalu diupayakan Sri adalah pemenuhan pendidikan yang layak. Sri melihat ketimpangan pendidikan antara penyandang disabilitas dan warga lainnya masih terlalu kentara. Meski pemerintah telah menggalakkan sekolah inklusi, nyatanya tidak dibarengi dengan keterampilan dan kemampuan SDM-nya untuk mendidik anak-anak disabilitas dengan penuh kesabaran dan ketelatenan.
1: Sekarang kan ada disabilitas yang pelatihan di sanggar. Nah, ternyata di situ juga saya temukan ada beberapa anak yang belum pernah mengenyam pendidikan. Seperti yang sudah berijazah pun ternyata ketika kita tes itu belum bisa menulis. Nah, itu suatu PR buat kita semua. Apalagi sekarang ketika masuk ke dunia kerja, ke perusahaan lah khususnya ya gitu. Ketika kita harus ke perusahaan, anak ini diwajibkan untuk mempunyai ijazah, bukan hanya sertifikat menjahit gitu kan. Dan terus anak ini juga diwajibkan bisa baca tulis. Nah, itu siapa yang akan memikirkan? Kalau bukan kita dan pemerintah setempat.
0: Setelah berhasil menggawangi Kresna Patra, kini Sri memiliki cita-cita mendirikan pusat kegiatan belajar mengajar atau PKBM yang setidaknya bisa mengajarkan membaca dan menulis bagi penyandang disabilitas. PKBM ini nantinya juga akan berfokus melatih soft skill serta life skill peserta didiknya.
1: Kami ada satu anak, mungkin ada beberapa anak lulus SMK, tapi belum bisa berhitung, belum bisa baca tulis. Nah, itu juga ada. Jadi selain pelatihan menjahit, kita juga melatih baca tulis, kita juga latih life skill karena masih anak-anak yang masuk ke Kresna Patra itu ternyata mohon maaf banget ngerangkak ke jalan ke kamar mandi aja nggak bisa. Terus buka kancing baju juga nggak bisa. Nah, itu kita latih life skill-nya juga. Terus selain itu kita latih soft skill-nya juga. Ternyata kan masih ada anak yang belum pernah keluar rumah. Jadi kita memang harus menempa mentalnya, mengajak dia bersosialisasi dengan lingkungan umum.
0: Saat ini, cita-cita mendirikan PKBM selangkah lagi menjadi nyata. Sri mendapat dukungan dari beberapa pihak swasta seperti PT Pertamina Patraniaga. Sri hanya perlu mengurus legalitas kelembagaan serta berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat untuk perkara teknis penerbitan ijazah kejar paket.
2: Infrastruktur kelembagaan mulai dari ya tempat belajar mengajar itu sudah kita siapkan dari malah awal-awal tahun sebelumnya, sebelumnya. Di tahun ini kita tinggal untuk pembentukan yayasan atau akta yayasan itu sendiri. Karena untuk bisa mendapatkan ibaratnya kan ini pengalihan tugas dari Dinas Pendidikan kepada PKBM ya, untuk memberikan pendidikan atau sertifikasi kepada anak-anak yang tidak atau memiliki tahapan pendidikan masing-masing di level tertentu. Nah, ini perlu legalitas yayasan itu tadi yang bisa menjadi legalitas PKBM ini untuk bisa mengeluarkan sertifikasi nantinya kejar paket A sampai dengan C sesuai level masing-masing.
0: Jerih payah Sri Setyaningsih merintis Kresna Patra membuka akses kerja yang seluas-luasnya serta memperjuangkan pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas membuahkan banyak rekognisi. Beberapa di antaranya, Sri Setyaningsih mendapat penghargaan Local Hero Terbaik

0: Corporate Communication and Sustainability Summit 2023 yang diselenggarakan Kementerian BUMN. Di Maret 2025, Sri mendapat International Zero Project Award dari kantor United Nations di Wina, Austria untuk kategori Solusi Inovasi Ketenagakerjaan Inklusi dan TIK.
1: Kalau penghargaan sendiri ya, sebenarnya tujuan awal dari saya mendirikan Kresna Patra itu kan bukan untuk satu penghargaan ya, bukan untuk satu penghargaan atau untuk satu pengakuan gitu, tapi bagaimana teman-teman disabilitas ini mampu berdiri dan berdaya.
0: Sri Setyaningsih bukan hanya penggerak, tapi juga pembuka pintu kesempatan menuju kemandirian. Baginya, disabilitas bukan hambatan, melainkan potensi yang harus diberi ruang. Di ruang sederhana bernama Kresna Patra ini, jarum terus bergerak, benang terus diulur. Tapi di hati Sri, yang terajut bukan hanya sepotong kain, melainkan sepotong masa depan. Masa depan yang lebih adil dan setara untuk semua.
1: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdayakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.

0: Bareskrim Polri memeriksa selebgram berinisial ZNM terkait dugaan penyalahgunaan gas nitrogen oksida atau gas tertawa whipping. Di tengah udara sejuk Lembang ada satu destinasi yang mengajak pengunjung kembali merasakan hangatnya suasana pedesaan Sunda. Pengunjung diajak menyusuri suasana kampung tradisional hingga beragam kuliner khas Nusantara. Timnas Spanyol telah tiba di Amerika Serikat menjelang tampil di Piala Dunia 2026. Selain tiga topik utama kami tadi, kami juga menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya bersama saya Yudi Don dan berikut CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Breaking News. Presiden Prabowo saat ini sedang meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 di Tabanan, Bali. Dan langsung saja kita melihat kegiatan Presiden berikut ini.
1: Saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Dan sekarang saya mendapatkan jalan dari Tuhan, yaitu menjadi salah satu anggota dari organisasi sekolah, yaitu Duta Anti Bullying. Saya harap dengan gelar ini saya dapat untuk mencegah bullying di sekolah ini dan dapat menjaga teman-teman saya agar tidak merasakan hal yang saya rasakan sebelumnya. Saya ingin menyampaikan bahwa sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
2: Boleh kamu peluk, boleh di depan presiden. Coba kamu peluk, peluk ibumu di depan presiden. Iya, ibunya.
1: Ya, lah. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami jadi, saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Om Santi, Santi, Santi.
2: Salam.

0: Terima kasih Bapak Presiden, luar biasa. Jika diizinkan ada salah satu orang tua calon siswa untuk menyampaikan isi hatinya Pak Presiden. Silakan Ibu, ayo sama putrinya silakan. Ini akan menyampaikan isi hatinya kepada Pak Presiden. Ini calon siswa dan orang tuanya.
1: Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Kadek Dwi Lestari.
2: Nama saya Ninyoman Martini.
1: Saya berterima kasih
2: kepada Bapak Prabowo. Saya sudah mau anak saya sekolah di sini. Mengucapkan terima kasih.
0: Sebelumnya sekolah di mana putrinya?
1: Sekolah SMP 3 Marga.
2: Marga Susu.
0: Itu betul foto ibu itu?
1: Betul.
0: Rumahnya itu?
1: Iya.
0: Bab ayahnya mana ayahnya?
1: Ayahnya kerja.
0: Kerjanya apa ayahnya?
1: Kuli bangunan.
0: Kuli bangunan. Tadi ingin menyampaikan ke Bapak Presiden apa tadi? Nyampaikan apa?
2: Ingin anak saya sekolah rakyat.
0: Ya, itu ya. Dia terharu Pak Presiden, pinginnya nangis saja nih Pak Presiden mulai tadi. Jadi dia bergembira sekali putrinya bisa di sini. Tadi pengen menyampaikan langsung ke Bapak Presiden. Nah, sekarang sudah ketemu Bapak Presiden. Silakan, ayo sampaikan, ayo.
1: Terima kasih Bapak.
2: Si Pak, anak saya sudah mau masuk sekolah.
1: Iya.
3: Nanti belajar yang baik
1: ya. Ya, Pak. Ya.
3: Umur berapa?
1: Umur 16.
3: 16.
0: Cita-cita?
1: Cita-cita jadi guru penari.
3: Baik sekali, bagus sekali.
1: Iya.
0: Terakhir ini ada kadek coba. Ini putus sekolah Pak Presiden. Silakan
4: kenal. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nika Daryani, umur saya 15 tahun. Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah enggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah itu.
0: Ayahmu kerjanya apa, Nak?
4: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari. Kadang-kadang juga di bawahnya.
0: Tinggal bersama siapa?
4: Tinggal di rumah sih, di rumah nenek kakek sama mamanya.
0: Mama-mama?
4: Iya.
0: Ini ya, benar ya, rumahmu ini?
4: Iya.
0: Iya, calon semua yang sudah di sini sudah terjangkau dan calon siswa. Beliau ingin berterima kasih kepada Bapak Presiden.
4: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya sudah mau bikin sekolah.
0: Ya. Oke, silakan salim sama Pak Presiden.
4: Umurnya 15 tahun.
0: Itu Bapak Presiden, beberapa kesaksian yang disampaikan oleh siswa, calon siswa maupun calon orang tua yang hari ini bisa langsung menyampaikan kepada Bapak Presiden. Terima kasih. Kami lanjutkan untuk kegiatan berikutnya. Jadi ini akan ada izin Pak Presiden akan ada kalau berkenan ada arahan dari Bapak Presiden ya, tapi ini nanti nunggu teman-teman. Terima kasih ya.
5: Terima kasih.

0: Menteri Sosial yang saya hormati, Wakil Menteri Sosial, Sekretaris Kabinet, para pejabat, Kepala Sekolah, SRMP 17 Tabanan. 17 itu kayaknya angka baik ya, angka apa, proklamasi kita 17 Agustus, 1 tambah 7, 8. Saya waktu dulu di tentara, saya diberi kode sandi, sandinya adalah 08, 8. Jadi angka 8 bagi saya sangat, sangat apa ya, angka yang beruntung begitu. Ada dua angka yang beruntung, 8 dan 13. Selalu di hidup saya muncul. Hari ini saya tidak milih, saya tidak tahu. Saya hanya mengatakan baru kemarin saya putuskan. Saya mau lihat sekolah rakyat di luar Jawa. Coba di Bali ada nggak? Ada. Dibawa ke sini, kebetulan sekolahnya SRMP 17. Jadi memang mungkin sudah diatur. Jadi terima kasih kepada sekolah, para guru, Menteri Sosial, pejabat-pejabat Kementerian Sosial. Memang sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan. Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alam yang sangat banyak, tinggal kita ya pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat. Tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Oh, silakan duduk. Ini 270 di tempat ini.
1: Di seluruh Bali. Karena izin, Pak. Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
0: Iya.
1: Karena Provinsi Bali, maka yang bisa sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi.

0: tersebut.
1: Ya.
0: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten atau kota, maka yang bisa sekolah di situ hanya warga kabupaten dan kota tersebut.
1: Oke, saya mau tanya, di silakan duduk, Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat?
0: Baru satu.
1: Baru ini?
0: Baru satu.
1: Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Nanti diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya nanti pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita saskap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain, cari fasilitas mereka mungkin yang ada, mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya. Di Bali rencana sekolah permanen berapa di Bali?
0: Untuk rencananya semua kabupaten satu, Pak.
1: Satu.
0: Satu kota satu.
1: Baik. Baik, saya kira itu. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu dan anak-anak sekalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, siapa? Bagus ya. Jadi bagus, kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu teguh ya. Hati kita baik, kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina, sopan ya. Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.
2: Oh iya, di sini ya. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak Presiden memberikan kesempatan kepada paduan suara SRMP 17 Tabanan. Dengan hormat kami persilakan anak-anakku paduan suara. Nanti dilanjut terakhir dengan puisi dan ada sedikit pingin unjuk kemampuan pidato bahasa Inggris. Terima kasih. Pak Teddy,
3: ya, tadi baru Anda saksikan kehadiran Presiden Prabowo Subianto ke SRMP 17 Tabanan Bali, salah satu sekolah rakyat pertama di Pulau Dewata yang menampung 270 siswa. Dalam kata sambutan tadi, Presiden Prabowo meminta memang ke depannya akan dibuka lagi sejumlah sekolah rakyat di tingkat kabupaten dan kota. Dan tadi juga sempat berbincang dengan para siswa, di mana mereka berinteraksi dengan Presiden untuk menyatakan keinginan terus bersekolah dan berterima kasih terhadap Presiden dan Negara Republik Indonesia yang telah menyediakan sekolah rakyat bagi warga yang tidak mampu. Ya, demikian CNN Indonesia Breaking News. Kita akan melanjutkan informasi setelah jeda, yakni proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Surabaya terus berlangsung. Hingga Sabtu malam, total 20 kloter telah tiba di debarkasi Surabaya. Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
3: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
4: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
5: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
6: Proses pemulangan jemaah haji melalui Embarkasi Surabaya terus berlangsung. Hingga Sabtu malam, sebanyak 7.581 jemaah dari 20 kloter telah tiba di Embarkasi Surabaya. Mayoritas jemaah yang tiba dalam kondisi sehat.
7: Suasana haru dan bahagia mewarnai kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Hingga Sabtu malam, PPIH Embarkasi Surabaya mencatat sebanyak 7.581 jemaah dari 20 kloter telah tiba dan kembali ke daerah masing-masing. Secara umum, kondisi jemaah yang tiba dalam keadaan baik dan tidak ada jemaah yang harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Asrama Haji Surabaya. Sementara itu, sebanyak 55 jemaah haji Embarkasi Surabaya dilaporkan wafat. Dari jumlah tersebut, 52 jemaah meninggal di Tanah Suci dan 3 jemaah lainnya meninggal saat dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, Muhammad As'adu Anam menjelaskan, faktor kelelahan menjadi penyebab paling dominan yang ditemukan pada jemaah yang meninggal dunia. Kondisi ini terutama terjadi setelah jemaah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina.
8: Identifikasi yang paling banyak adalah kelelahan, karena faktor stamina dan sebagainya itu. Karena yang paling

0: banyak di situ adalah kardiogenik. Jadi kan jantung itu kalahan jantung. Ini karena itulah apa namanya ini perlu nanti jadi satu bahan evaluasi. Kalau kemudian kalau angka menjadi faktor utama sama yang wafat, maka seperti apa ke depan nanti untuk penanganan masalah kelelahan.
1: Tingginya angka kematian akibat kelelahan ini akan menjadi bahan evaluasi penting bagi PPIH untuk penyelenggaraan haji tahun depan. Selain melakukan evaluasi, PPIH juga memperketat pemeriksaan kesehatan bagi jemaah yang baru tiba dari Tanah Suci. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
2: Stok minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur kembali sulit didapat. Di pasar Dukuh Kupang, kelangkaan ini membuat konsumen beralih menggunakan minyak goreng curah. Kelangkaan minyak kita juga terasa di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Di pasar Lakesi, harga jual minyak kita sudah di atas harga eceran tertinggi.
3: Stok minyak kita di pasar Dukuh Kupang, Surabaya mengalami kelangkaan. Menurut pedagang, sudah hampir 2 bulan ini tak ada pengiriman pasokan minyak kita dari Bulog. Kondisi ini mengakibatkan harga jual minyak kita ukuran 1 liter mencapai Rp21.000, jauh dari harga eceran tertinggi yaitu Rp15.700.
4: Oke, enggak ada, harganya mahal.
5: Sulit ya, Bu?
4: Iya.
5: Terakhir pengiriman kapan, Bu?
4: Dari Bulog itu 1 bulan setengah kalau nggak salah, kalau nggak 2 bulan.
3: Kondisi ini akhirnya membuat konsumen beralih ke minyak curah. Meski harga minyak curah juga fluktuatif berkisar antara Rp21 hingga Rp22.000 per kilogram, konsumen tetap memilihnya karena lebih mudah didapat.
5: Minyak kilan. Berapa Bu harganya sekarang? Itu per apa? Per kilo ini.
3: Dalam beberapa hari terakhir, stok minyak kita di pasar semi modern Lakesi, Kota Parepare sulit ditemukan. Sejumlah pedagang mengaku pasokan dari distributor mengalami penurunan drastis sehingga banyak pedagang yang terpaksa hanya menjual minyak goreng curah. Kelangkaan pasokan ini mengakibatkan harga jual minyak kita di tingkat pasar melonjak. Jika sebelumnya dijual dengan harga eceran tertinggi yaitu Rp15.700 per liter, kini harganya menembus Rp21.000 per liter. Para pedagang mengaku kondisi ini berdampak pada menurunnya omset penjualan mereka. Para pedagang berharap pemerintah dapat segera menstabilkan pasokan minyak kita ke pasar-pasar tradisional. Selain itu, pengawasan terhadap distribusi barang juga perlu ditingkatkan agar harga kembali normal dan tidak memberatkan masyarakat kecil. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada bulan ini berencana melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah rute Trans Jabodetabek, termasuk layanan Blok M Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Evaluasi tarif dilakukan karena besarnya beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah daerah untuk operasional beberapa rute Trans Jabodetabek.
6: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah rute Trans Jabodetabek, termasuk layanan Blok M Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, penyesuaian tarif juga berlaku dilakukan terhadap trayek Trans Jabodetabek lainnya. Penyesuaian tarif diperlukan agar operasional layanan tetap berjalan optimal tanpa membebani anggaran subsidi secara berlebihan.
7: Untuk tarif TJ Blok M Trans Jabodetabek, bukan, kalau itu bukan TJ tapi Trans Jabodetabek, segera akan kami putuskan. Pada bulan-bulan ini kita akan memutuskan beberapa rute, bukan hanya Blok M ke Soekarno-Hatta, tetapi juga Trans Jabodetabek lainnya yang perlu penyesuaian karena memang subsidinya terlalu besar.
6: Namun Gubernur belum mengungkapkan rute-rute lain yang juga akan mengalami perubahan tarif. Pertama, karena rutenya panjang, bus menggunakan bus baru dan khusus untuk jalur tersebut sehingga ada biaya tambahan yang perlu dikeluarkan. Selain itu, di Terminal 1, 2, dan 3, tentunya bus parkir tidak gratis. Ada biaya-biaya yang harus ditanggung. Pemerintah berharap penyesuaian tarif tetap dapat menjaga keterjangkauan bagi masyarakat, sekaligus mendukung keberlanjutan layanan transportasi publik antar daerah yang semakin diminati warga Jabodetabek. F. Rizal, Jakarta.
2: Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar acara puncak perayaan Hari Lingkungan Hidup Dunia 2026 dengan menggagas gerakan Indonesia Asri. Targetnya, Indonesia bisa tetap mengejar net zero emission.

0: pada 2030 dan bisa menyelesaikan permasalahan krisis lingkungan lainnya. Tidak terkecuali penanganan masalah sampah dengan melibatkan seluruh unsur termasuk generasi muda.
1: Gerakan Indonesia Asri atau Aman, Sehat, Resik, dan Indah menjadi tema utama perayaan puncak Hari Lingkungan Hidup Dunia 2026 yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. Event akbar yang digelar di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur ini dihadiri oleh sekitar 10.000 peserta. Tidak hanya terdiri dari anggota PPSU, komunitas, pelajar, dan influencer, sejumlah pejabat dan menteri kabinet juga hadir. Di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono, serta Duta Besar Slovakia Thomas Ferko. Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia kali ini, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menyampaikan beberapa poin khusus yang menjadi komitmen pemerintah untuk memperbaiki kualitas lingkungan di Indonesia. Di antaranya penanganan permasalahan sampah dan target pengurangan emisi yang masih terus menjadi tujuan utama mencapai net zero emission pada 2030 mendatang.
2: Soal zero emission, kita sedang bekerja ke sana, mudah-mudahan gotong royong ini bisa terjadi dengan baik. Salah satunya bagaimana menghilangkan open dumping, sampah, kemudian men-treatment metan dari palm oil, mills effluent dari sawit, ya, dan banyak-banyak lagi sumber metan yang menimbulkan emisi, serta penggunaan bahan baku fosil yang sudah mulai digantikan dengan surya, dengan listrik dan sebagainya. Itu bagian daripada kita sangat serius untuk keep up dengan masalah mengurangi emisi.
1: Pada kesempatan kali ini, Kementerian Lingkungan Hidup juga mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk terlibat menjadi bagian dari aksi iklim. Karena krisis lingkungan dan iklim tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah sendiri, tapi membutuhkan keterlibatan seluruh sektor dan lapisan masyarakat, tidak terkecuali generasi muda. Di antaranya dengan program menanam 2 miliar pohon sebagai bentuk perwujudan taubat ekologis.
3: Tema besar peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia kali ini adalah aksi. Nah, salah satu ujung tombak Indonesia untuk menjalankan aksi lingkungan adalah Gen Z. Kita akan tanya mereka, oke? Okay? Apa kabar?
4: Baik.
3: Ngobrol-ngobrol dulu ya, ini Gen Z, Gen Z Indonesia nih. Oke, okay. Saya mau tanya dua hal. Yang pertama adalah masalah lingkungan, yang kedua adalah solusi. Siapa yang jadi masalah, siapa solusi? Oke, okay. Sebutkan masalah lingkungan di Indonesia saat ini, satu aja.
5: Yang saya alami saat ini adalah di mana di lingkungan saya sendiri itu sering terjadi yang namanya buang sampah sembarangan, Pak.
3: Buang sampah, ya. Berarti masalahnya sampah ya?
5: Ya,
3: sampah. Setuju?
5: Setuju.
3: Oke, kita tanya sebelah, solusinya apa kalau masalah sampah?
6: Menurut saya sih mungkin itu juga balik lagi ke diri kita. Kita tuh harus sadar akan sampah yang semakin banyak. Dan itu harus dimulai dari diri kita ya.
3: Betul.
6: Dari rumah, kita harus mulai pilah sampah dari rumah supaya saat pembuangan nanti bisa terurai sesuai jenisnya masing-masing tanpa ada penumpukan sampah.
3: Jadi sampahnya di pilah. Setuju?
6: Setuju. Setuju banget.
3: Oke. Jadi masalah lingkungan tidak akan selesai tanpa solusi. Dan solusi terbalik adalah solusi yang bukan hanya obat perda nyeri. Yogito Juliarto, Evan Askam, Jakarta.
0: Di tengah udara sejuk Lembang, ada satu destinasi yang mengajak pengunjung merasakan hangatnya suasana pedesaan Sunda. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
1: Makarnya sendera tari musikal bertajuk Titi Jagat membuka rangkaian Merbabu Art Fest ke-6 di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pertunjukan ini melibatkan puluhan seniman dan penari. Sementara Festival Sokaraja 2026 digelar di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Tengah. Festival ini digelar sebagai ruang temu antara tradisi, sejarah teknologi, dan kreativitas masyarakat.
2: Gemerlap cahaya menyinari kawasan Simpang 5 Boyolali Sabtu malam. Dengan latar ikon patung Arjuna Wijaya, 86 seniman dan penari menampilkan mahakarya sendera tari musikal bertajuk Titi Jagat sebagai pembuka Merbabu Art Fest. Pertunjukan ini menjadi penerjemahan tema besar Merbabu Art Fest tahun ini, yaitu Aksara Alam Bersolek Menjadi Karya. Lewat tari, musik, dan tata visual yang megah, penonton diajak membaca pesan-pesan alam yang selama ini hadir dalam kehidupan manusia.
3: Sebagai penonton, ini keren banget ya, sebuah visualisasi dari kehidupan yang ada empat unsur tanah, kemudian udara, api, dan air. Ini menjadikan sebuah visualisasi dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, kita harus bisa menyeimbangkan semua unsurnya.
4: Kalau pementasnya sendiri cakep banget, luar biasa. Aku gak nyangka Boyolali jadi top banget, aku sampai gak bisa berkata-kata, speechless.
2: Suasana meriah juga terlihat di pelataran Dalem Jernih, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ratusan warga memadati area festival dalam rangkaian kegiatan Sokaraja 2026 yang untuk pertama kalinya digelar sebagai upaya menghidupkan kembali ruang budaya dan memori kolektif masyarakat setempat. Festival ini dirancang sebagai wadah perjumpaan antara warisan budaya lokal dan kreativitas modern. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga bertujuan memperkenalkan bangunan bersejarah Dalem Jernih kepada generasi muda agar lebih mengenal dan menjaga warisan budaya daerah.
5: Kami tahun ini bantuan dari Kementerian Pariwisata itu jauh lebih besar lagi, sehingga ini bisa menumbuhkan kreativitas bagi para seniman yang pertama, yang kedua juga bisa meningkatkan kembali budaya-budaya yang ada di kabupaten.
2: Puncak Festival Sokaraja digelar pada Sabtu malam melalui pertunjukan video mapping spektakuler yang memadukan cahaya, cerita sejarah, dan kemegahan arsitektur Dalem Jernih sebagai media visual utama. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Hiruk-pikuk Pasar Blauran Baru, Surabaya yang menyuguhkan beragam kuliner tradisional menggaet perhatian para pengunjung. Misalnya soto ayam dan es dawet yang legendaris dan ramah di kantong.
6: Pasar Blauran Baru, Surabaya selalu menjadi magnet bagi para pencinta kuliner tradisional. Depot-depot yang ada di sini bukan sekadar tempat makan, tapi juga simbol warisan rasa dan perjuangan lintas generasi. Yuk, kita masuk!
7: Berburu soto ayam di Depot Mini Jaya menjadi tujuan pertama saya. Semangkuk soto berisi nasi, daging ayam, telur ayam, bihun, air perasan jeruk nipis, kecap asin, seledri kubis diguyur sama kuah kuning dan koya. Harganya bersahabat, yaitu Rp16.000.
8: Seruput. Kuahnya gurih, segar. Enak banget pokoknya. Terus ada isiannya bihun, telur, sama daging ayam. Nah, akan gurih lagi kalau ditambah dengan koya. Boleh Pak di sini nambah koya?
9: Boleh.
8: Oh, bebas refill ya?
9: Bebas.
8: Bayar lagi nggak ini?
9: Enggak.
8: Oh, enggak.
9: Enggak apa-apa.

0: gorengan,
1: takutnya batuk. Takut batuk katanya karena gorengan. Nah, koya ini terbuat dari kerupuk udang dan bawang putih.
2: Pembeli yang kerap makan soto di sini mengungkapkan rasa yang tak berubah sejak dulu kala.
3: Rasanya enak sih Mbak, dari dulu sampai sekarang tetap enak. Gimana ya, ya gurih ya, ada ciri khasnya gitu loh.
4: Terus daging ayamnya?
3: Ayamnya tuh besar-besar, mantep lah.
4: Harga terjangkau ya?
3: Harga sama sih, terjangkau banget.
4: Tadi Mbak makan di sini sama bungkus apa gimana?
3: Iya, ini kebetulan temanku juga titip.
2: Pembeli yang kerap makan soto di sini mengungkapkan rasanya tidak berubah sejak dulu kala. Depot Mini Jaya sudah berada di pasar ini sejak 1984 dan kini dikelola oleh generasi kedua. Karena sang anak ikut berjualan sejak lama, resepnya tidak berubah. Untuk menikmati cita rasa rempah-rempah dalam setiap sendok kuahnya, pengunjung bisa datang mulai dari jam 11 siang sampai 8 malam.
5: Ya, kata orang-orang ya, rempah-rempahnya itu rasanya. Jadi orang-orang biasanya kalau badannya meriang, nggak usah ke dokter, sini aja. Pasti keringetan kok. Itu cok yang ciri khasnya katanya itu cok. Wah, kalau saya sakit pasti ke sini Pak, bisa ngeringet katanya. Kunir, jahe, ninggal kencur dok. Kalau kencur kan buat obat.
2: Setelah makan, saya pun berburu es dawet di Depot Hajar Rohmah. Isiannya bermacam-macam, ada gula jawa, bubur sumsum, cendang grendul, bubur sagu, cendol dawet, mutiara, ketan hitam, dan santan kelapa. Depot ini sudah berdiri sejak 1977 dan kini dikelola oleh generasi kedua.
6: Generasi kedua makin enak. Bubur sumsum, cendang grendul, ketan hitam, mutiara, sama sagu. Tepung beras sama tepung ketan.
2: Untuk menikmati es dawet, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp10.000. Bukanya mulai dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Sementara kalau Sabtu dan Minggu sampai jam 3 sore.
1: Biar seru, saya mau ikut makan rame-rame bareng ibu-ibu dan mbak-mbak. Halo semuanya. Ini pesennya apa aja kok banyak ini?
7: Lontong mie, es dawet, ada goreng-gorengan.
1: Nah, es dawetnya gimana nih rasanya, Mbak?
7: Enak, gurih, manis.
1: Paling suka yang mana?
7: Paling suka semua sih.
1: Oh, ketan hitam. Oh, ketan hitamnya. Oh, manisnya pas ya. Jadi
7: enggak terlalu manis banget kayak
1: pahit itu. Oh, enggak terlalu manis banget. Jadi ini perpaduan antara manis dan gurih. Terus saya paling suka sama jenang grendul yang bulat ini menggemaskan sama cendol dawet yang hijau. Jadi rasanya itu kenyal.
2: Selain dua kuliner yang saya nikmati tadi, masih banyak loh yang bisa kita coba seperti lontong mie, gado-gado, tahu campur, dan jajanan pasar lainnya. Kansa Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
8: Dari Surabaya kita terbang ke Australia. Jika berkunjung ke Australia, belum lengkap rasanya tanpa bertemu satwa khas seperti kanguru, koala, dan banyak lainnya. Di Caribbean Wildlife Sanctuary yang berlokasi di Gold Coast, Australia, wisatawan dapat melihat lebih dekat kehidupan satwa tersebut sambil belajar tentang konservasi satwa liar.
9: Ini dia Caribbean Wildlife Sanctuary, pusat konservasi sekaligus objek wisata satwa yang edukatif di Gold Coast, Queensland, Australia. Tempat ini terkenal sebagai rumah bagi para satwa asli Australia seperti kanguru, koala, aneka burung eksotis, dan masih banyak lagi. Masuk ke lokasi, tiket dibanderol seharga $70 untuk dewasa atau sekitar Rp890.000. Dan $50 atau sekitar Rp638.000 untuk usia anak. Daya tarik utama sanctuary ini adalah kesempatan berinteraksi langsung dengan satwa khas setempat. Pengunjung dapat memberi makan kanguru, berfoto dengan koala, hingga menikmati atraksi satwa liar yang edukatif.
10: Nah, kalau biasanya kita melihat hewannya di dalam kandang, di sini
0: beberapa hewan nih sengaja dikeluarkan untuk bisa berbaur dengan pengunjung. Kayak yang ini nih, saya lagi ngejar pelikan bareng anak-anak. Hey, look at there. It's nice. Yes. Eight, tapi tetap ingat ya untuk jaga jarak aman. Gimana? Seru ya? Hai.
9: Selain melihat pelikan dari dekat, di sini kita juga dapat melihat momen pelikan diberi makan oleh para penjaga satwa sambil mendapatkan edukasi seputar hewan ini. Bagi pengunjung, pelikan menjadi satwa yang menarik karena ukuran tubuhnya yang unik, juga kehadirannya yang menambah suasana alami di kawasan sanctuary yang dipenuhi danau kecil serta pepohonan yang rindang. Hal unik lainnya, tempat ini juga memiliki banyak relawan berusia lanjut, terutama di area pelayanan pengunjung, edukasi satwa, hingga konservasi. Salah satunya Jurgen, seorang relawan berusia lanjut yang dengan ramah menjelaskan kepada saya hal-hal istimewa dari tempat ini.
10: Nice place about this place is here that it starts off in the morning when you can feed the lorikeets. So you can have beautiful rainbow lorikeets sitting on your shoulder, on your head, and you feed them. You have a plate given to you with some special food. And then you can come inside here, you can take the train that takes you around everywhere. But first stop would be the koalas right here. So we have a lot of koalas here that are sitting here waiting to be interviewed by you, but they won't talk very much, yeah? But then you can hop on the train, you go to the kangaroos.
9: Tak heran tempat yang didirikan sejak tahun 1947 silam menarik banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara.
11: I guess tourists love coming here because they don't get to see them in their countries. But we still love to come and see them because, yeah, I guess because you can get closer to them.
12: It's very wonderful. All Australia is very good. It's very scenic and a really natural beauty is there. I like it very much. I have seen the Europe, I have seen everything. But this is the most beautiful place which ever I have seen in my life.
1: Okay.
9: Atas rekomendasi pengunjung lainnya, saya juga penasaran nih ingin memberi makan langsung kanguru. Sebenarnya sih deg-degan ya, tapi kapan lagi kan punya pengalaman menarik memberi makan kanguru langsung di negeri asalnya.
0: Nah, dengan 5 Australian dollar kita juga bisa mendapatkan pengalaman untuk memberi makan kanggurunya langsung. Aduh, sebenarnya saya takut nih.
13: Enggak apa-apa, enggak gigit kok dia.
9: Selain kanguru, koala juga menjadi hewan favorit di Currumbin Wildlife Sanctuary, di mana hewan pemakan daun eukaliptus ini menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur di atas pohon. Gemas ya? Jadi, tertarik memasukkan lokasi ini sebagai destinasi tujuan Anda saat berlibur ke Australia nanti? Nabila Putri, Gold Coast, Australia.
8: Timnas Spanyol telah tiba di Amerika Serikat menjelang tampil di Piala Dunia 2026. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: akses dunia tak terbatas. Dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Stay there. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
1: Minggu ini dalam Shh, Check It Out with Aditya Herpavi.
2: Indonesia setiap tahun memproduksi 115 juta ton limbah organik. Dari pagi, ya, saya kena kesemutan yang nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tangan sebelah kiri saya tidak seperti nggak punya tenaga. Dokter neurologis saraf, beliau memberikan satu diagnosis, Bapak terkena stroke. Stroke itu adalah menyakitkan secara fisik dan menghancurkan secara mental. 2 bulan, 3 bulan pertama, sekeras apapun saya berusaha untuk sembuh, dia tidak merespon.

0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 7 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
1: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Timnas Spanyol telah tiba di Amerika Serikat menjelang tampil di Piala Dunia 2026. Sementara Timnas Prancis masih akan menjalani laga uji coba terakhir melawan Irlandia Utara sebelum bertolak ke Amerika Serikat.
3: Tim Nasional Sepak Bola Prancis menggelar latihan terbuka di pemusatan latihan mereka di Clairefontaine-Avelin pada Sabtu. Pasukan Le Bleu baru saja mengalami kekalahan 1-2 saat menjalani laga uji coba melawan Pantai Gading Kamis lalu. Skuad Didier Deschamps selanjutnya akan menjalani laga uji coba terakhir melawan Irlandia Utara di Lille pada Senin 8 Juni. Kylian Mbappe dan kolega baru akan terbang ke Amerika Serikat pada Rabu 10 Juni mendatang. Untuk kembali meraih gelar juara dunia, Deschamps membawa seluruh pemain bintangnya seperti Mbappe, Michael Alice, serta duo Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele dan Désiré Doué. Sementara itu, timnas Spanyol telah tiba di Amerika Serikat pada Jumat sore waktu setempat. Kedatangan Lamine Yamal dan kawan-kawan disambut meriah pendukung. Skuad La Furia Roja kemudian langsung bertolak menuju Chattanooga, Tennessee, lokasi home base mereka selama Piala Dunia 2026. Sebelum memulai Piala Dunia 2026 dengan melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang, pasukan Luis de la Fuente akan menjalani laga uji coba melawan Peru di Meksiko pada Senin 8 Juni.
4: Sí, lo que sí, estamos muy muy ilusionados, con muchas ganas de que empiece y bueno, pues ya estar aquí en el territorio mundialista, pues nos hace, insisto, estar mucho más felices y nada, deseando, insisto, una y otra vez que empiece ya este mundial.
3: Sementara tuan rumah Meksiko kembali menjalani latihan di Centro de Alto Rendimiento, Mexico City pada Sabtu. Meksiko baru saja mendapatkan hasil positif jelang tampil di laga pembuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan telak 5-1 atas Serbia pada laga uji coba. Latihan terbuka ini dipimpin pelatih kepala Javier Aguirre dengan didampingi asistennya Rafael Marquez. Laga pembuka Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Azteca dengan mempertemukan tuan rumah Meksiko dengan Afrika Selatan pada 11 Juni mendatang.
2: Kemeriahan menyambut ajang Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan dari negara penyelenggara ataupun peserta. Meski tim nasional sepak bolanya belum pernah lolos ke putaran final Piala Dunia, sebuah desa di Karachi, Pakistan menghiasi daerahnya dengan mural serta bendera peserta Piala Dunia.
5: Warga Liari, sebuah kawasan di Karachi, mengubah jalan mereka menjadi pameran sepak bola terbuka untuk menyemarakan gelaran Piala Dunia 2026 meskipun Pakistan bahkan tidak lolos ke turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut. Sejumlah orang melukis bendera negara-negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026 dan sejumlah bintang sepak bola dunia di dinding-dinding rumah mereka. Anak-anak juga terlihat bermain sepak bola di jalan-jalan yang dihiasi bendera dan mural.
6: हमारे जो गलियों का काम है ये हमने सब मिलकर किया है मतलब मुझ समेत 10-15 और लोग भी हैं हम सबकी मेहनत के जरिए से आज हमारा गली इतना सजा हुआ है.
5: Sudah menjadi tradisi bagi warga Liari turut memeriahkan ajang Piala Dunia setiap 4 tahun dengan melukis mural besar. Sebuah tradisi yang mencerminkan kecintaan warga Liari terhadap sepak bola dan tim-tim unggulan, khususnya tim nasional Brazil.
7: Khususnya Liari koi matlab mili Brazil ke naam se jana jata. Baki Pakistan ke team ka to matlab balki umeed hai hame ke aane wale waqt mein hame apne message pahunchane ke through ke hame Liari ko support kiya jaye football ke hawale se kyunki sabse

0: Tim nasional sepak bola Pakistan sendiri belum pernah lolos ke putaran final Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan untuk pertama kalinya, putaran final Piala Dunia diikuti oleh 48 tim.
1: Sejumlah kebun binatang turut menyemarakan ajang Piala Dunia 2026. Di kebun binatang Guadalajara, Meksiko, sejumlah hewan mencoba membuat prediksi pertandingan Piala Dunia 2026. Sementara kebun binatang di Oakland, California, kandang primata simpanse dihias dengan pernak-pernik bertema Piala Dunia.
0: Hewan-hewan di kebun binatang Guadalajara, Meksiko turut menyambut ajang pesta sepak bola Piala Dunia 2026. Hewan-hewan seperti gajah, gorila, hingga burung makau punya prediksi pemenang pertandingan di Piala Dunia 2026. Seperti dua gajah bernama Shanti dan Kenya ini, mereka memprediksi tuan rumah Meksiko akan memenangkan pertandingan atas Afrika Selatan dengan cara memakan sajian yang menyerupai bendera Meksiko. Ada pula gorila ini yang memilih replika jersey Uruguay ketimbang replika jersey Spanyol. Lalu, seekor burung makau setelah berkali-kali dilakukan percobaan, burung tersebut memilih Meksiko daripada Republik Ceko.
2: Así es, tuvimos pronósticos futboleros aquí en el Zoológico Guadalajara, donde participaron algunas especies de animales, eligiendo libremente el equipo que consideraban que iba a ganar en los partidos que se van a jugar aquí en la ciudad de Guadalajara y obviamente los partidos que juega nuestro país, México. Y bueno, pues estuvo muy emocionante, nos divertimos mucho, los animales participaron muy bien y creo que fue un buen momento que pasamos.
0: Kemeriahan pesta sepak bola 4 tahunan Piala Dunia juga terasa di kebun binatang Oakland, California, Amerika Serikat. Kandang hewan primata simpanse dihias dengan berbagai bendera peserta Piala Dunia serta beragam stiker bertema sepak bola. Bahkan tempat makan simpanse ini juga dihias dengan pernak-pernik bertemakan Piala Dunia. Pengelola kebun binatang Oakland menyebut kesempatan menggelar Piala Dunia di kawasannya bisa meningkatkan kesadaran akan konservasi hewan. Pada Piala Dunia 2026 ini, wilayah Bay Area akan menggelar 6 pertandingan, di mana pertandingan pertama di wilayah ini akan dimulai pada 13 Juni mendatang.

0: Jonathan Christie akhirnya mencicipi final Indonesia Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan tunggal putra Thailand Panichapon Teara Ratsakul di partai semifinal Indonesia Open 2026. Bermain di hadapan 4.000 badminton lovers Istora Senayan Sabtu sore, Panichapon yang tengah dalam level confident tinggi setelah mengalahkan Alex Lanier di perempat final bermain lepas. Sebaliknya, meski berkali-kali mematahkan serangan lawan, Jojo tampak dalam tekanan. Skor 16-21 milik Thailand di game pertama. Enggan dipermalukan di rumah sendiri, Jojo tampil on fire di game kedua. 21-10, Jojo paksa laga berlanjut Rubber Games. Belum pernah juara Indonesia Open membuat Jojo kembali all out di game penentu. Juara All England 2024 yang kini menjadi pemain independen, intens, melancarkan smash-smash tajam yang sulit diantisipasi pemain kidal asal Thailand. Setelah bermain 58 menit, kesalahan antisipasi Panichapon membuat Jojo menutup laga dengan skor 21-12, sekaligus memastikan tiket ke babak final untuk pertama kalinya. Jojo akan berhadapan dengan Victor Lai di partai puncak minggu malam.
1: Sejauh ini sangat berarti sekali untuk saya. Saya menunggu momen ini cukup lama. Saya berusaha, saya mencoba untuk mencari formula yang tepat juga. Dan ya mungkin waktunya Tuhan kasih di tahun ini. Untuk besok, Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini setelah Awi, Panichapon dan Victor Lai. Ya pastinya pemain muda punya speed, punya ketahanan, punya daya juang, semangat yang cukup tinggi juga.
0: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026.

Ini digelar tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Rupiah terus melemah, melemahnya rupiah juga mulai dirasakan kelas menengah, sang penggerak roda ekonomi. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip-off 7-13 Juni 2026, live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
1: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega tap to pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega tap to pay, one tap ahead.
2: Seorang wanita muda ditemukan tewas mengenaskan usai terjatuh dari gedung apartemen Green Pramuka City, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Sementara itu, seorang bidan RSUD Besuki ditemukan tewas di selokan di jalur Pantura Kalianget, Situbondo, Sabtu malam. Saat ditemukan, jasad korban ditimbun kayu dan ranting kering dengan posisi tertelungkup.
3: Tubuh seorang wanita muda ditemukan tergeletak tak bernyawa di pelataran akses masuk menuju basement gedung apartemen Green Pramuka City, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Dari hasil olah TKP sementara petugas kepolisian, korban diketahui berinisial AL berusia 26 tahun warga Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, tubuh wanita muda ini mengalami luka parah di kepala usai terjatuh dari lantai atas salah satu tower apartemen. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, guna dilakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap kronologi dan penyebab pasti kematiannya.
4: Penyebabnya sudah kami dalami, kami juga akan panggil keluarganya, baik pula dalam seperti yang memang ada di Green Pramuka.
5: Kondisi pada saat ditemukan gimana, Pak?
4: Ya, jelas sudah meninggal dunia.
3: Seorang bidan rumah sakit umum daerah Besuki ditemukan tewas di selokan di jalur Pantura Kalianget, Banyu Klugur, Situbondo, Sabtu malam. Saat ditemukan, kondisi korban cukup memprihatinkan lantaran ditimbun kayu dan ranting kering dengan posisi tertelungkup. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Korban diketahui bernama Mutafia Rafika Devi Febriana, berusia 34 tahun. Korban diduga kuat menjadi korban pembunuhan, lalu jasadnya dibuang ke selokan. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan beberapa barang bukti seperti sandal dan beberapa benda tumpul. Usai diidentifikasi, jasad korban dievakuasi ke RSUD Abdurrahman.

0: Situbondo.
1: Korban memang tergeletak di dalam parit atau selokan yang ada di pinggir jalan raya Bayu Luhur.
2: Dugaan sementara apa nih, Dan?
1: Dugaan sementara adanya penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau...
0: Dugaan kasus pembunuhan ini kini masih dalam penanganan Satreskrim Polres setempat. Polisi masih memburu pelaku yang diduga kuat orang terdekat korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang bos perusahaan swasta menganiaya karyawannya dengan kayu di Kota Palembang. Aksi penganiayaan ini viral di media sosial. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memeriksa selebgram berinisial ZNM terkait dugaan penyalahgunaan gas tertawa whipping.
4: Inilah video viral saat bos di salah satu perusahaan swasta ternama di Palembang ini menganiaya salah satu karyawannya pada Jumat siang. Dalam rekaman, AJ terus memukul karyawannya IP menggunakan kayu. Meski karyawannya terus meminta maaf, namun sang bos tak menghiraukan, bahkan terus melayangkan kayu ke tubuh korban. Dalam rekaman, AJ bahkan sempat menyebut tidak takut dengan hukum. Setelah video tersebut viral dan korban melapor, pelaku langsung ditangkap oleh polisi pada Sabtu siang. Sementara itu, di saat bersamaan, kuasa hukum AJ mengungkap bahwa pihaknya dan korban telah mencapai kesepakatan damai. AJ mencabut laporannya terkait dugaan pelarian mobil, sementara IP juga mencabut laporan dugaan penganiayaan.
5: Antara klien kami, Pak Ajun maupun si korban dan Mani Irza itu sama-sama saling sudah sepakat untuk saling memaafkan atas kesalahan. Jadi terkait laporan Pak Ajun yang melaporkan si Irza itu melarikan atau menggelapkan mobil itu dicabut, dan terhadap kasus pemukulan Ajun terhadap Irza itu juga dicabut oleh Irza. Gitu.
4: Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memeriksa selebgram berinisial ZNM terkait dugaan penyalahgunaan gas dinitrogen oksida atau gas tertawa whipping. Pemeriksaan dilakukan menyusul viralnya konten penggunaan gas tersebut di media sosial. Pemeriksaan berlangsung selama 6 jam. Meskipun tidak ditetapkan sebagai tersangka, ZNM mengaku dicecar dengan sekitar 30 pertanyaan, mulai dari asal-usul whipping hingga cara penggunaannya.
6: Ini sekitar 30 pertanyaan seputar bagaimana kami mendapatkan barang tersebut dan bagaimana kami menggunakan barang tersebut. Sebenarnya saya memohon kepada keluarga besar, keluarga inti, teman-teman, dan pihak-pihak yang dirugikan dan masyarakat semua atas kesalahan yang kami lakukan.
4: Hingga kini, Bareskrim Polri masih mendalami dugaan penyalahgunaan gas whipping, termasuk menelusuri pola penggunaan dan peredarannya. Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa selebgram berinisial APG dalam rangkaian penyelidikan kasus yang sama. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ke informasi selanjutnya, hujan disertai angin kencang yang mengguyur wilayah Aceh, Tamiang Aceh pada Sabtu membuat warga kembali dilanda kecemasan. Trauma mendalam akibat bencana besar beberapa waktu lalu kini bercampur dengan kekhawatiran akan potensi banjir susulan.
7: Hujan disertai angin kencang kembali mengguyur wilayah Aceh, Tamiang Aceh pada Sabtu. Curah hujan tinggi di bagian hulu memicu kenaikan debit air sungai. Di wilayah Kota Lintang Bawah, serpihan kayu terbawa arus deras menjadi pengingat nyata betapa rawannya lokasi ini. Bagi warga Kota Lintang, ketakutan mereka bukanlah tanpa alasan. Sebelumnya, ketinggian air sempat mencapai 6 hingga 7 meter, menghancurkan harta benda dan membuat warga kehilangan tempat tinggal.
8: Hujan angin itu ngeri, tapi kalau hujan aja nggak apa-apa kan. Kalau hujan angin itu habis mau air masuk ke dalam rumah. Bagaimana nggak trauma kemarin itu banjir sampai di atas gitu. Kita udah kita tahan-tahan, tidur di atas kan. Tidur di atas, tertunggu-tunggu kan. Nah, lama kan naik terus airnya.
7: Selain dilakukan

0: sihir gitu. Pokok-pokoknya gitulah. Kalau dari pemerintah menanca.
1: Masyarakat berharap pemerintah pusat dapat segera mendengar keluh kesah mereka serta merealisasikan hak bantuan yang dijanjikan. Warga tidak hanya membutuhkan pemulihan infrastruktur, tetapi juga kepastian untuk dapat bangkit kembali dari keterpurukan, serta rasa aman dari ancaman bencana yang sewaktu-waktu bisa kembali terjadi. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
2: Rupiah terus melemah, bahkan sempat menyentuh di angka Rp18.100 per dolar Amerika Serikat pada Jumat sore. Meski keseharian masyarakat tidak berhubungan langsung dengan dolar atau dan juga pasar saham, namun kedua pelemahan ini menjadi sinyal ekonomi Indonesia tidak sedang baik-baik saja.
3: Perlahan, rupiah terus melemah. Dari awal tahun 2026 di kisaran Rp16.700 per dolar Amerika Serikat, terus melemah ke kisaran Rp18.000 lebih per dolar Amerika Serikat. Meski masyarakat kesehariannya tidak menggunakan dolar Amerika Serikat dalam jual beli, dampaknya mulai dirasakan. Melemahnya rupiah memicu kenaikan bahan baku produksi yang dibeli secara impor. Seperti kedelai impor bahan baku tahu tempe membuat pelaku usaha kecil pembuat tahu tempe merasakan dampaknya. Tidak hanya pelaku usaha kecil, melemahnya rupiah juga dirasakan kelas menengah, sang penggerak roda ekonomi. Kelas menengah mengaku mereka mulai merasakan kenaikan harga barang, bahkan terancam dengan kenaikan cicilan rumah dan kendaraan.
4: Naik dan juga ngerasa perubahan di dolar yang sekarang udah 18.000 ya, hampir 18.000, itu kebutuhan-kebutuhan kita juga yang dikasih tadinya cukup, sekarang malah jadinya kurang.
5: Jujur kalau was-was sih pastinya was-was sih mas, kalau strateginya sih kayaknya sekarang mulai agak nahan dulu sih buat mau beli sesuatu gitu.
4: Udah mulai was-was, apalagi udah punya rencana, tadinya udah punya rencana buat liburan juga kan, cuman karena rupiahnya melemah, jadi udah pasti kantong aku udah makin parah dong untuk ngeluarin budgetnya lebih besar lagi ke depannya. Jadi masih aku tahan lagi, nah itu dia, makanya tadi aku bilang mulai investasi dari sekarang.
3: Melemahnya rupiah dan dampaknya kepada kelas menengah juga dirasakan pelaku usaha pusat perbelanjaan mal. Meski saat ini mal masih ramai dikunjungi, sejumlah pelaku usaha mengaku omset mereka terus menipis. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Alfonsus Wijaya mengungkapkan penurunan omset semakin dirasakan usai adanya tekanan melemahnya rupiah.
6: Baik, kemarin ada tertolong dengan libur panjang begitu ya, tetapi kan tidak semua kategori bisa terangkat. Biasanya kalau libur panjang kan umumnya hanya kuliner, makanan, minuman, hiburan, entertainment dan sebagainya. Tidak semua kategori bisa terdorong untuk meningkatkan penjualan begitu.
2: Baik.
3: Merespon soal melemahnya rupiah dan kaburnya investor asing di pasar saham, Sabtu pagi, pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia melakukan pertemuan. Dalam konferensi pers yang dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Menteri Keuangan Purubaya, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, Sufmi mengungkapkan, sepakat melakukan evaluasi kebijakan fiskal dan moneter yang akan diumumkan segera. Diharapkan evaluasi kebijakan fiskal dan moneter direspons baik oleh para investor dan mengembalikan posisi rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Bandung tak pernah absen untuk diramaikan dengan tren kuliner viral yang ramai dibahas di media sosial. Salah satunya adalah jajanan aneka dessert yang tengah viral di Kota Kembang. Nah, mumpung hari libur, coba kita lihat yuk seperti apa sih serunya berbulu kuliner viral di Bandung. Ada korespondensi Indonesia Kiki Harjadi yang saat ini berada di kawasan Setiabudi, Bandung. Kiki, selamat siang nih. Kalau di Bandung, dessert itu salah satu pilihan kuliner selain jajanan Sunda yang enak-enak juga. Nah, apa nih yang menarik yang mungkin bisa Anda berikan ke kita ini kalau ke Bandung bisa milih dessert atau menu-menu kuliner yang berbeda yang di Jakarta pastinya nggak ada?
1: Iya, selamat siang Yuda. Bandung memang tidak ada habisnya untuk kemudian kita eksplor begitu ya. Mumpung sekarang betul weekend, hari Minggu, ini adalah waktunya untuk kita mengeksplor beragam hal yang ada di Bandung. Kalau misalkan Anda mau berlibur di Bandung menuju objek wisata, ya pasti ada banyak begitu ya. Tapi kalau misalkan bicara soal kuliner, ada banyak banget kuliner-kuliner viral yang saat ini mulai digandrungi oleh masyarakat begitu. Ini saya juga taunya dari media sosial sebelumnya. Jadi banyak sekali yang kemudian antre, dan tadi pagi juga saya sempat melihat banyak sekali masyarakat atau warga yang kemudian mengantri untuk membeli salah satu dessert mungkin ya bisa dikatakan yang kemudian viral di media sosial atau di wilayah Kota Bandung saat ini. Kalau dari judulnya memang ini adalah sebuah donat. Anda bisa lihat juga di layar, ini adalah donat-donat yang kemudian dijual oleh pemilik begitu. Kalau sekilas memang bentuknya cukup unik dengan berbagai topping dan juga varian rasa, dan nampaknya juga ada maca nih, salah satu favorit saya, dan ini juga langsung dibuat oleh kakaknya sendiri yang kemudian dari pagi hingga habis begitu ya membuat donat ini begitu. Dan memang variannya banyak sekali, kayak saya coba lihat, kita hitung mungkin ya 1, 2, 3, 4, waduh ada lebih dari 5 varian yang kemudian ada di sini. Kayaknya mumpung ada di sini dan mumpung antriannya juga tidak terlalu panjang, saya kayaknya mau pesen nih kak, saya mau pesen langsung ke ownernya, boleh gak nih? Boleh ya kak ya, tapi sebelum saya pesen boleh dong ngobrol-ngobrol sebentar di sini. Sebentar deh, kalau misalkan mumpung belum rame lagi nih kan ya, kalau tadi kan panjang banget, antri banget, kita ngobrol dulu kak Jenis di sebelah sini. Nah ini dia kak Jenis yang kemudian menjadi pemilik dari tempat ini. Ayo mas, kita gabung. Kalau boleh cerita, ini donat betul ya? Ide awalnya gimana nih?
2: Oke, sebenarnya aku pegang aja atau gimana nih? Oke, jadi sebenarnya donat ini tuh kita awalnya emang suka eksperimen aja. Nah, tapi karena kita kayak pengen bikin something yang unik ya. Karena kalau di Bandung tuh udah banyak banget mas yang bikin, yang jual donat. Nah, akhirnya kita eksperimen-eksperimen, ternyata kita temuin kayaknya oke banget nih kalau bumbulannya kita fermentasinya pakai air buah-buahan.
1: Oh, gitu. Jadi ini yang unik dan juga berbedanya menggunakan air buah-buahan ya. Sebelah sini karena banyak yang mau beli air buah-buahan begitu. Berarti yang lain mah nggak pakai air buah-buahan ya?
3: Ya, gitu ya, yang lain nggak pakai air buah-buahan gitu. Kalau di sini khusus pakai air buah-buahan gitu. Okay.
1: Nah, kalau boleh cerita, jadi akhirnya teksturnya atau rasanya berbeda atau gimana nih kak?
2: Ya, untuk rasanya pasti jauh lebih berbeda ya. Karena kalau dari air buah-buahan itu bikin rasanya lebih kompleks ya.
3: Lebih kompleks lagi.
2: Gitu.
3: Terasa lah pasti ketika dicoba. Nanti coba aja langsung ya.
1: Karena udah disuguhin dicoba, kayaknya saya mau coba deh. Mau dong satu, apapun okay. Bebas. Boleh.
2: Lebih suka yang gimana nih rasanya? Kita ada 17 varian. Makanya kita selalu kalau misalnya ke customer tuh lebih suka tuh rasa yang agak asem atau yang agak manis gitu.
1: Boleh deh yang agak asem kali ya. Agak asem. Karena kan kalau makan donat manis kayaknya udah biasa ya. Yang agak asem deh boleh kak disiapin satu. Sekarang aja boleh nggak? Nah ini saya lagi menunggu disiapkan salah satu menunya atau donat yang kemudian bisa kita coba. Saya juga jadi penasaran, saya juga baru tahu ternyata makanan viral ini terbuat dari buah begitu. Nah kita akan coba rasakan begitu ya. Seperti apa, satu dulu aja kak. Nah ini dia. Oke, boleh dibuka mas, dibantu mas. Nah
3: ini varian lainnya.
1: Oh saya ambil satu boleh ya?
3: Boleh.
1: Nah ini kayaknya saya mau langsung coba aja kayaknya. Karena ini saya mau ini nih, mau kasih lihat ke Yuda di Jakarta. Yuda, ini ada salah satu produk yang kemudian kita akan coba ya. Jadi ini merupakan donat yang kemudian di atas ini apa nih kak?
2: Ini tuh ada leci sama dried flowers ya.
1: Oke, ada lecinya juga. Saya boleh coba ya?
2: Boleh.
1: Sip, thank you ya kak ya. Nah ini adalah salah satu donat yang kemudian saya coba akan nikmati begitu. Saya mau coba ajak Yuda untuk merasakan. Saya coba sedikit demi sedikit ya Yuda ya. Betul ya. Yang jelas ini berbeda dengan donat kebanyakan. Kalau donat kebanyakan mungkin manis banget dengan berbagai topping yang kemudian tersedia. Tapi kalau ini betul agak asam-asamnya juga. Kemudian teksturnya juga lembut juga, jadi nggak heran ya kalau misalkan banyak sekali masyarakat kemudian yang datang. Tidak hanya masyarakat biasa yang kemudian bisa menikmati, tapi juga banyak sekali konten kreator Yuda yang kemudian datang untuk kemudian bisa mereview salah satu kuliner viral di Bandung ini. Mungkin ini bisa jadi alternatif ya bagi Anda kalau misalkan berkunjung ke Bandung untuk menikmati salah satu kuliner viral yang ada di Bandung. Gak cuma satu aja, nanti juga saya akan ajak kembali Yuda untuk mengeksplor beragam tempat viral-viral yang ada di Bandung. Yang jelas bukan Bandung namanya kalau tidak makanannya ataupun hal-hal lain menjadi viral, Yuda.
0: Wow, saya harus mencoba nih kalau ke Bandung. Mudah-mudahan antriannya nggak padat atau minimal bisa just tip sama si Kiki ya. Tadi salah satu dessert Bandung yang lagi viral. Terima kasih Kiki Aryadi untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas dan selamat menikmati kuliner di Bandung. Di tengah udara sejuk Lembang, ada satu destinasi yang mengajak pengunjung kembali merasakan hangatnya suasana pedesaan Sunda. Pengunjung diajak menyusuri suasana kampung tradisional hingga beragam kuliner khas Nusantara.

0: Di tengah sejuknya udara Lembang, ada cara unik menikmati liburan sambil merasakan kembali nuansa tradisional ala pedesaan Sunda di sebuah restoran di Jalan Kolonel Masturi, Kabupaten Bandung Barat. Sebelum menjelajahi area, setiap pengunjung wajib mengenakan atribut tradisional. Wanita menggunakan samping, sementara para pria memakai ikat kepala khas Sunda. Bukan sekadar berfoto, di sini pengunjung juga bisa merasakan serunya beragam permainan tradisional yang kini jarang ditemukan. Mulai dari berjalan di atas enggrang yang didampingi dan diajarkan oleh petugas, atau bisa juga merasakan serunya main adu gasing bersama keluarga.
1: Aku di sini pengalamannya seru banget. Kita juga bisa explore kemana aja. Terus kebetulan pas di spot ini tuh paling seru karena bisa cobain tradisional, alat main tradisional, sama bisa pakai alat kayak baju-baju gini juga, lucu-lucu juga. Pokoknya seru ya. Jadi juga sempat jalan-jalan sekitar sini. Pokoknya seru banget.
2: Ngerasainnya gimana nih di sini suasananya?
1: Kayak apa ya? Kayak berasa sangat-sangat balik ke desa, lembur kayak gitu.
0: Suasana pedesaan yang asri dipadukan dengan kehangatan budaya lokal menjadikan tempat ini tak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga ruang untuk mengenalkan kembali tradisi kepada generasi muda.
3: Jadi harapannya kalau kesini bisa merasa seperti datang ke desa yang otentik, yang tradisional, tapi tidak perlu jauh-jauh ke Sukabumi, ke Cisolok gitu ya, ke Cipta Gelar, bisa menjadi representasi di sini. Jadi kita bisa main permainan tradisional, kita pakai ikat, kita bisa lihat hawu, kita bisa lihat rumah abah, kita bisa lihat leit, tempat menyimpan padi.
0: Di sepanjang jalan, pengunjung juga dapat menikmati suasana pedesaan, mulai dari bangunan tradisional, hingga bisa melihat dapur ala tempo dulu yang masih menggunakan hawu. Di sini juga ada beragam jajanan khas seperti surabi hingga bakso aci. Nah, setelah puas mengeksplor budaya Sunda, di restoran ini Anda juga bisa menikmati beragam kuliner khas Nusantara dari berbagai daerah seperti nasi tempong Banyuwangi, gurame bakar Jimbaran, hingga bebek betutu. Dian Permatasari, Kabupaten Bandung Barat.
4: Padatnya aktivitas dan kesibukan sehari-hari membuat banyak masyarakat mencari cara untuk melepas stres. Di Kota Bandung ada sejumlah kegiatan yang bisa dicoba sebagai alternatif melepas tekanan. Namun tetap memberikan pengalaman unik, seru dan menyenangkan.
5: Banyak cara yang bisa dilakukan untuk melepas penat atau stres akibat kesibukan sehari-hari. Seperti dengan melakukan aktivitas fisik menantang sekaligus memacu adrenalin. Salah satu yang sedang banyak digandrungi adalah indoor climbing atau aktivitas panjat dinding di dalam ruangan. Di Kota Bandung, indoor climbing bisa dilakukan di salah satu lokasi yang berada di kawasan Jalan Naripan. Ada beberapa jenis aktivitas yang bisa dipilih dengan beragam tingkat kesulitan, seperti bouldering, yakni memanjat dinding pendek tanpa tali, top rope atau memanjat dinding tinggi dengan tali yang sudah terpasang, hingga lead climbing atau memanjat dinding tinggi sambil membawa tali sendiri dari bawah. Bagi pemula, aktivitas memanjat akan dipantau langsung oleh instruktur berpengalaman yang akan menjelaskan mengenai peralatan dasar sekaligus mengajarkan teknik-teknik untuk memastikan keamanan saat memanjat.
6: Ternyata ini memang walaupun agak susah, bukan agak lagi ya, susah banget, tapi ini manjat itu fun banget ya, sangat menyenangkan karena memang ini membuat kita fokus dan juga harus bisa memikirkan bagaimana caranya memecahkan tantangan dalam memanjat ini. Seru sih walaupun seram.
5: Menurut pengelola, indoor climbing banyak disukai berbagai kalangan karena memiliki banyak manfaat. Tak sebatas olahraga untuk melatih fisik, aktivitas ini juga melatih fokus dan keberanian, sehingga seringkali menjadi pilihan masyarakat untuk melepas penat. Tak perlu khawatir dengan keamanan, karena berbagai peralatan sudah mengikuti standar.
7: Di sini juga banyak yang habis kerja,
6: sekolah, kuliah, udah capek-capek, pusing-pusing di luar. Akhirnya untuk melepas stres itu semua, mereka berkegiatan di sini, olahraga, sambil hiburan, dan juga walaupun olahraganya ekstrim, tapi menyenangkan dan aman. Manfaatnya banyak ya, selain kita untuk fisik, untuk melatih keberanian, fokus juga. Terus ada kayak di sini kan ada jalur-jalurnya ya. Jadi kita tuh kayak tertantang untuk memecahkan sejalur ini kayak gimana sih. Jadi kita tuh mikir juga gitu. Dan gimana kita saat berhasil itu kepuasan tersendiri buat kita. Malahan jadinya ketagihan.
5: Aktivitas yang seru sekaligus menyehatkan menjadi daya tarik bagi sejumlah masyarakat untuk mengikuti indoor climbing di sela kesibukan sehari-hari.
7: Capek banget, seru lah. Kayak olahraga tapi main gitu rasanya. Kan kalau nge-gym kan terus berapa kali gitu kan, kalau ini kan enggak gitu. Fun. Terus kalau ini problem solving, jadi kita mikir. Fun banget lah. Terus kita jadi enggak takut untuk jatuh, enggak takut untuk salah gitu. Karena memang harus nyoba ya harus jatuh gitu.
5: Aktivitas pelepas stres lainnya yang bisa dicoba adalah permainan menembak di kawasan Jalan Pasir Kaliki. Tempat ini cocok bagi pengunjung yang ingin mengalihkan pikiran melalui kegiatan yang membutuhkan fokus, konsentrasi, dan adrenalin tinggi. Arena ini menyediakan simulasi menembak statis, di mana pengunjung harus menembak target yang disediakan dengan bermacam pilihan replika senjata tiruan atau airsoft gun. Tak hanya itu, terdapat juga arena panahan yang tak kalah seru. Sebelum menembak, pengunjung wajib mengenakan alat pengamanan seperti kacamata dan akan diberikan pengarahan terlebih dahulu untuk keamanan. Selain arena menembak statis, ada juga arena untuk permainan simulasi tactical shooting berkelompok. Di arena ini, pemain akan dibagi menjadi dua kelompok yang akan saling menyerang menggunakan water gel dengan pengawasan kru profesional.
8: Iya betul, iya lumayan lah ngabisin waktu. Soalnya kan ini seru juga dan grup juga gitu, bonding juga sama teman-teman, jadi asik sih.
9: Lebih ke stres sih bener, karena setelah kita memanah terus tepat sasaran itu bener-bener satisfying banget sih, kayak puas gitu.
2: Lupa
9: lah seketik.
5: Menurut pengelola, selain sebagai tempat hiburan untuk melepas penat, tempat ini juga diharapkan bisa mengenalkan olahraga airsoft gun kepada khalayak luas.
10: Oke, ide awalnya kalau misalnya sampai kita bikin Blitz Tactical itu karena saya sama teman-teman saya itu salah satu pemain airsoft. Jadi kita aktif main airsoft dulu, akhirnya tercetuslah ide gitu bahwa kenapa nggak kita coba komersilin aja sekalian kita, mensosialkan ke masyarakat gitu, ada loh olahraga ini gitu. Kalau keseruannya stress relief sih, ada beberapa yang memang karena dia pengen nyobain experience baru, terus nembakin gitu kayak seneng aja kayaknya gitu kan, stress relief. Sama kalau misalnya yang di dalam itu lebih ke teamwork, terus kita main jujur, main taktis, gimana taktiknya kayak gitu, kita bisa ngatur sama teman-teman kita.
5: Beragam permainan di lokasi ini ditawarkan mulai dari harga Rp50.000 hingga Rp100.000 per sesi. Aktivitas ini bisa diikuti oleh berbagai kalangan usia, termasuk anak-anak asal dengan pengawasan dari orang tua.
6: Nah, jadi memang permainan di sini bisa dilakukan secara bersama-sama ataupun berkelompok di arena ataupun individual atau sendiri di area shooting range ini. Bedanya memang jika permainan untuk berkelompok itu lebih ke melatih terkait taktikal ataupun kerjasama, sementara di sini lebih ke fokus dan juga konsentrasi. Tapi ini dua-duanya seru kok untuk dilakukan untuk menghilangkan stres akibat kesibukan sehari-hari. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
4: Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Yudawan pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: in association with.
1: Oke, poin pertama dari Jaslin Jayawianto membuka skor untuk Universitas Pelita Harapan. Kira kali ini. Oh, langsung ada penjagaan ketat, namun ada foul. Ini sih Keira kalau udah panas nih harus hati-hati, Coach.
2: Iya.
1: Game kali ini sih akan sangat berbahaya pastinya.
2: Ya, yang pasti di game kayak ini situasional, kedua tim berbeda. Ya, saya pasti yakin juga setiap pemain pun tahu harus bagaimana mereka bermain di game kali ini ya.
1: Setuju. Kezia dari Binus. Masih Kezia di... jaga oleh Esther.
2: Oh, good defense dari Esther tadi.
1: Masih belum berhasil chance. Oke, ada foul nampaknya.
2: Ya, dari Firly terhadap Brilly ya.
1: Yes. Tolong kita sedikit berkaca di pertandingan final sebelumnya, Coach.
2: Ya.
1: Memang sejak awal ini akan terus tight.
2: Betul.
1: Memang ada pembeda di akhir quarter yang bikin Binus keluar sebagai pemenang.
2: Ya, ya jelas ya. Memang kali ini menurut saya... UPA saya yakin sudah ada evaluasi ya bagaimana yes. mereka menghadapi Binus kali ini. Tapi dengan komposisi yang berbeda juga menurut saya dari Binus saat ini hanya memainkan Valencia. Ini juga merubah ritme offense mereka menurut saya. Jadi
1: yes,
2: ini yang juga harus anak dari UPA lebih aware. Karena pace juga bisa dibilang ya Binus punya. Mereka punya pemain yang punya kecepatan juga gitu loh. Jocelyn. Ya. Jump ball.
1: Kali ini kesempatan untuk Binus. Keira. Dijaga oleh Esther.
2: Oh, nice Keira.
1: Richel drive inside. Masih miss layup ya tadi. Masih ada offensive rebound dari Valencia. Keira jump stop, 2 point. Miss, offensive rebound dari Firly. Masih bisa dikuasai oleh anak-anak Binus. Keira.
2: Oh, nice cut. Tadi sayang gagal Firly.
1: Offensive rebound yang masih belum berhasil dari anak-anak UPH. Richel on 3. Gagal champs. Offensive rebound dari Brilia. Ini suasana di UPH Sports Center juga semakin ramai, Coach.
2: Iya.
1: Semakin banyak champs yang datang langsung. Jadi kalian kalau mau datang langsung juga boleh dong. Dan apabila kalian tidak bisa datang, kalian bisa menyaksikan melalui YouTube Campus League dan juga melalui video dan juga TVRI Sports. Nampaknya ada foul terhadap Dewell dilakukan oleh number 3 yaitu Firly ya.
2: Ya.
1: Masuk free throw yang pertama dari Dewell. Dan pastinya champs, jangan lupa untuk follow seluruh sosial media dari Campus League. Di Instagram, TikTok, dan Facebook di @campusleague.id. Kita tunggu free throw yang kedua dari Dewell Gosal. Yang memang di regional Jakarta bersama UPH ini menjadi salah satu pemain yang menjadi pembeda ya, Coach.
2: Betul, jelas.
1: Kali ini kesempatan Brilia. Belum berhasil. Jaslyn.
2: Brilia agak ragu-ragu tadi ya. Sebenarnya dia mau apa gitu ya. Ya, Geraldine sudah masuk matikan Firly. Ya, coba bermain dengan dua pemain yang punya size kali ini dari Binus. Cepat ke depan.
1: Richel.
2: Ya.
1: Kepada Keira. Selalu mendapatkan penjagaan ketat dari Esther.
2: Oh, nice, Keira. Keira, jelas ada foul.
1: Memang sulit untuk menghentikan pergerakan dari Keira ini ya, Coach.
2: Karena gini, saat Keira tadi bisa lewat dari Esther, dia memotong jalur larinya Esther.
1: Okay.
2: Jadi bisa dibilang Esther tuh udah di belakangnya dia. Ini membuat dia juga, Keira, lebih mudah untuk memilih arah yang akan diambil.
1: Yes.
2: Tapi kalau tadi dia tidak memotong arah lari dari Esther, Keira cuma ada satu opsi saja.
1: Ya, yes, setuju.
2: Ya, jadi ini apa ya, kepintaran seorang Keira. Ini juga menjadi contoh bagi pemain-pemain lain yang saya bilang melihat bagaimana saat penetrasi kita menang secara apa speed, Yes. Ya, apa yang akan dilakukan di next step-nya?
1: Kecerdikan dari Kera untuk mendapatkan advantage posisi lebih baik tadi yang betul. Memang benar-benar membuat salah satu pemain ini menjadi salah satu pemain dengan IQ basket yang menurut saya sangat luar biasa, Coach.
2: Jelas.
1: Kali ini ada 2-3 skor sementara. Langsung ketat sejak awal pertandingan. Duel kepada Brilia. Esther. Kepada Ignacia kali ini. Coba drive, jump stop, 2 point, miss. Defensive rebound dari Geraldine. Kesempatan untuk Keira. Masih Keira. Valencia kepada Richel. Ada penjagaan ketat dari Ignacia. Kita lihat Richel Theodor.
2: Wah, wow, ya sulit ya. Good defense tadi.
1: Maksudnya kepada Kezia tadi melakukan backdoor. Defense yang baik dari anak-anak UPH. Dewell. Dewell Gosal. Ada ruang untuk tembakan 3 angka. Belum berhasil, Champs. Cukup cepat pace di quarter pertama ini. Keira, wow. Dribble yang sangat baik. Coba menembus pertahanan, namun untuk kali ini pemilihan keputusannya terlalu
2: masuk. Iya, betul. Karena tadi Keira berharap ada foul tadi dengan ada kontak.
1: Iya.
2: Percaya sih Keira lebih baik tadi passing kepada Geraldine tadi berada di luar sebenarnya.
1: Dan yang pasti ini kembali membuat turnover untuk Binus. Kesempatan kali ini untuk UPH. Wow, baik sekali untuk membongkar pressure. Trap dari Binus tadi. Ignacia. Two man game dengan Jesslyn.
2: Ya, jelas Paul Valencia. Ya, ini menurut saya peran dari Jennifer nantinya, Jennifer Collin ya, ini akan sangat penting menurut saya di game kali ini. Di mana tidak adanya Angelica, jelas pengganti dari Valencia ini hanya ada di Jennifer nantinya.
1: Setuju. Ini jadinya akan berbagi peran ya.
2: Betul,
1: bersama
2: betul,
1: Valencia.
2: Betul.
1: Karena kita tahu Binus memiliki big man-big man juga. Ya itu, stok pemainnya masih oke-oke, Coach.
2: Betul, jelas.
1: Walaupun Angelica harus absen. Kita harapkan juga cepat pulih ya, Coach.
2: Ya, buat Angelica dan juga Vianka.
1: Free throw untuk Jesslyn Jayawianto. Gagal. Namun harus diulang karena ada salah satu pemain dari Binus yang step in the line masuk ke dalam tadi. Champs, wow, ini hari pertama udah langsung big match.
2: Wow.
1: Jadinya pastinya seluruh Champs nih sangat terhibur menyaksikan The National Campus League Basketball Season 1 2026 bersama dengan saya Reza Renaldi dan juga Coach Eman di lapangan. Kita masih menemani seluruh champs menyaksikan high quality game di level kampus pastinya. Dan ada foul.
2: Itu nice cut sebenarnya dari Valencia dan juga court vision yang sangat baik dari Geraldine tadi melihat Valencia berada di depannya dari Ignacia.
1: Setuju. Praktis hanya memainkan satu big man.
2: Betul.
1: Ini ada set play khusus gak sih menurut saya?
2: Jelas, kata? Jelas. Makanya itu tadi saya bilang. Di saat hanya bermainan satu big man dengan empat pemain small.
1: Yes.
2: Pace-nya berubah yang
1: setuju.
2: Pasti. Dan juga secara play-nya pasti benar-benar mengandalkan bagaimana pergerakan dari satu big man ini aja. Yeah. Di, dari high post ke low post ataupun sebaliknya. Tapi yang pasti ada diuntungkannya juga dari Binus bagaimana secara pace mereka pasti lebih cepat.
1: Setuju, setuju. Memiliki guard-guard yang sangat cepat pastinya. Defensive rebound dari Brilia. Coba mengatur serangan dari sisi kiri kali ini. Ada bantuan screen dari Jesslyn. Coba drive, kick out, Dewell. Memilih drive kembali.
2: Step oh, through. Nice.
1: What Dewell a Gosal. Move. Dari Dewell Gosal. Memaksa Coach Rizky langsung mengambil timeout untuk Binus. Seperti yang kita bilang di awal, Coach.
2: Ya.
1: Ini pertandingan revenge untuk UPH. Dan sejauh ini mereka menunjukkan bahwa mereka memang ingin membalas kekalahan mereka.
2: Ya, ini jelas ada satu motivasi yang juga menjadi apa ya menurut saya. Selama itu bisa di manage dengan baik akan menjadi hal yang positif ya.
1: Setuju.
2: Ya, ada advantage juga bagi UPL bagaimana ini adalah home-nya mereka.
1: Yes.
2: Ya, ini harus di apa namanya diingat oleh Binus. Di game pertama di regional Jakarta bisa dibilang memang saat itu kedua tim bermain dengan apa ya? Low scoring game menurut okay. saya ya. 37-47 kalau enggak salah ya saat
1: betul,
2: itu.
1: Betul.
2: Nah, ini juga bisa dibilang banyak tembakan-tembakan dari anak UPL tidak berhasil. Yeah. Tapi lagi-lagi mengandalkan tembakan dari outside itu tricky.
1: Yes.
2: Ya, jadi di saat mereka menemukan range-nya, ya itu menurut saya akan menjadi bahaya bagi siapapun melawan tim yang sedang menemukan range-nya.
1: Setuju.
2: Nah, Binus di saat itu pun secara 3 point tidak begitu baik juga gitu loh. Setuju. Tidak ya. Begitu baik juga gitu sebenarnya.
1: Dan
2: nah, tapi mereka punya Keira.
1: Oke.
2: Okay. Nah, ini jadi pembeda menurut saya gitu.
1: Dan saya sih melihatnya perubahan dengan di game final nih. Di game final mereka bermain lebih hati-hati, coach.
2: Betul.
1: Ya, berbeda ya dengan game
2: ini. Iya, jelas terlihat ya.
1: Karena kita tahu ini mereka bermain di grup yang setiap pertandingannya ini sangat menentukan untuk jalan mereka di The National ini, coach.
2: Betul. Yang pasti ya.
1: Yes.
2: Yang pasti ini berbeda dengan regional Jakarta.
1: Yes.
2: Jadi pressure-nya itu berbeda.
1: Back to the game.
2: Ya.
1: Makailah yang kali ini dari Binus. Oh, good defense dari Caca. Dewa kali ini berhasil dikuasai bola oleh para pemain dari UPH. Caca coba mengontrol serangan. Tidak ingin terburu-buru. Ada bantuan screen dari Daranaya. Traveling
2: Siciliana. Ini menarik ya. Di berjalan 5 menit ini UPH sudah merotasi 10 pemain mereka.
1: Yes.
2: Ya, jadi ya lagi-lagi ya ini pasti ada evaluasi dari Coach Fajar di game regional Jakarta kemarin.
1: Setuju?
2: Ya.
1: Kali ini Binus. Wow,
2: ada foul jelas ya tadi.
1: Jojo ya?
2: Iya. Kepada Jojo atau Jovanka.
1: Ini juga kalau saya bilang nih Binus nih harus kembali mendapatkan touch-nya dengan cepat. Ini slow start buat mereka.
2: Betul, betul. Setuju saya.
1: Masuk free throw yang pertama dari Jojo. Saya sampai belum ngecek teman-teman champs di YouTube nih. Wah, saking serunya game, saking intensnya sejak awal nih, coach. Ternyata ada 1400 champs
2: wow.
1: yang menyaksikan game di siang hari ini. Selamat siang, champs. Selamat menyaksikan game di siang hari ini. Binus versus UPH. Dan kali ini kesempatan untuk UPH. Caca drive maksudnya kepada Daranaya namun belum berhasil. Dewa sih. Dewa Siciliana. Ayu,
2: Siciliana.
1: Ada foul.

0: ini apa ya, terlihat dengan jelas UPH lebih agresif dalam offense mereka, coba attack the paint, karena ya jelas hanya dengan Valencia sendiri, menurut saya UPH ini ingin coba mengambil advantage ya dari situ apabila memang Valencia melakukan foul, jelas ini kan menjadi apa yang namanya, satu keuntungan bagi UPH gitu ya. Ya sayang gagal tadi free throw dari Siciliana.
1: Binus sudah team foul coach.
2: Ya. Ini yang harus mereka kurangi foul-foulnya, memang baru belum 5 menit loh.
0: Betul.
2: Binus sudah team foul dan juga UPH. Ini harus berhati-hati pastinya. Dan kali ini kesempatan untuk Binus melalui Jojo. Kita lihat. Wah ada double team. Hampir saja keluar dari zona trap.
0: Sayang.
2: Dara Naya good defense.
0: Ya.
2: Membaca jalur passing.
0: Betul, dari Landy tadi kepada Makaila tadi ya.
2: Setuju.
0: Ya, G. Cole sudah bermain. Menggantikan Valencia. Dan juga Sinta check-in menggantikan Landy.
2: Sideline inbound kali ini dicoba lakukan oleh Binus. Jojo. Makaila. Balikan pada Jojo. Coba drive inside, terlepas. Good defense dari UPH. Caca kali ini. Coba memimpin UPH. Kesempatan. Ah, sayang sekali. Dribblenya terlepas tadi. Langsung ada double team. UPH lebih tenang. Ada ruang tembak kali
0: Jennifer.
2: Ini langsung.
0: Ah, gagal.
2: Sayang sekali tadi Jennifer. Untuk melakukan tembakan tiga.
0: Oh, tidak ada yang menjaga tadi Dara Naya.
2: Terbebas. Membuat UPH menambahkan 2 poin lagi, champs. UPH benar-benar mengambil alih game di kuarter pertama ini. Ah, bad pass. Namun, kembali. Nampaknya ada perubahan set play ataupun game plan dari Binus. Coach sudah memainkan 2 big man mereka.
0: Ya, dan saya rasa sih Keira harus main sih. Kalau menurut saya Keira harus bermain.
2: Harusnya ya.
0: Ya.
2: Tapi pastinya Coach Rizky punya pemilihan ataupun game plan tersendiri. Belum memainkan kembali Keira.
0: Sudah check-in Keira kali ini.
2: Oke. Okay. Oh iya, sudah.
0: Ya.
2: Dan kali ini, Jennifer.
0: Okay. Oh, nice.
2: Untuk membalas hal yang tadi gagal dilakukan ya. Menambah 2 poin untuk UPH. 3-11.
0: Oh, good read dari Sarabina.
2: Caca. Belum berhasil. Ada Jennifer kembali. Back-to-back point dari Jennifer. Membuat UPH unggul 10 poin, champs. Kita lihat respon dari Binus. Traveling
0: violation.
2: Wow. Pressure yang diberikan oleh para pemain UPH membuat Kera sampai melakukan traveling, guys.
0: Ini ya, memang jelas ya. Pressure di, walaupun kita tahu ya, secara crowd sebenarnya tidak seperti di final ya.
2: Setuju.
0: Tapi memang menurut saya, ini yang berbeda adalah di sini kemenangan itu penting karena akan lolos apa tidaknya mereka.
2: Setuju sekali coach. Caca coba drive, ada strip nampaknya. Namun posisi tetap untuk Binus. Untuk UPH. Kita lihat suasana di tribun penonton yang sudah hadir langsung di UPH Sports Center di Tangerang. Kalian bisa langsung datang untuk menyaksikan seluruh keseruan di The National. Dan kali ini Rubineta miss. Transisi cepat, Keira. Ada kesempatan untuk Makaila. Hampir terlepas, masih bisa dikuasai kali ini. Hati-hati Binus. Kita lihat trap kembali, Makaila. Harus pass inside kepada Jennifer Collin. Coba under basket, gagal. Masih belum bisa memanfaatkan peran dari big man-big man-nya Binus.
0: Betul.
2: Baru 3 poin dicetak oleh Binus di kuarter pertama ini.
0: Ya, Firly masuk menggantikan Makaila dan juga nampaknya Valencia kembali masuk. Menggantikan siapakah? Ya, menggantikan G. Cole atau Jennifer Collin.
2: Yes. 3 menit tersisa di kuarter pertama, champs. Jojo. Harus cepat.
0: Firly.
2: Ada ruang kali ini, coba drive. Belum berhasil.

0: diambil oleh UPH. Caca, transisi cepat, Rubineta. Masih Rubineta. Wow, gerakan yang baik. Namun, miss tadi tembakannya. Jojo.
1: Iya, jelas foul tadi dari...
0: Jennifer ya?
1: Jennifer tadi masuki silinder dari seorang Jojo.
0: Wow, 1600 champs yang menyaksikan melalui YouTube. Selamat siang, selamat menyaksikan. Ini adalah game ketiga di hari pertama The National Campus League Basketball Season 1 2026 bersama dengan saya Reza Renaldi dan juga Coach Eman di lapangan. Hah? Ini ada yang bertanya nih. Ini susun ya? Gugur bukan bang? Wow,
1: oh, bukan.
0: Bukan
1: dong.
0: Gimana Coach?
1: Jadi ini sistem grup di mana untuk setiap kategori terbagi dari dua grup. Untuk putri, setiap grup itu berisikan 4 tim.
0: Yap.
1: Dan akan mencari 2 tim di peringkat 1 dan 2 yang lolos ke the playoff nantinya.
0: Setuju,
1: betul. Sedangkan untuk putra pun sama, walaupun ada 5 tim di satu grup, tapi tetap hanya mencari 2 tim saja yang akan lolos ke playoff nantinya.
0: Yes, sir. Jadi itu ya guys yang bertanya terkait sistem untuk kompetisinya. Out of bound, kali ini good defense dari Binus membuat UPH Eagles yang bermain di home base-nya mereka ini melakukan turnover tadi.
1: Wah, hampir saja.
0: Valencia tadi ya passing-nya. Ya,
1: betul.
0: Still Valencia pada Keira. Tembakan 3 angka masih miss. Daranaya.
1: Oh, tidak ada yang melihat Keira tadi. Terbuka dia. Jelas foul dari Jojo.
0: Ada foul dan banyak dilakukan oleh Jojo.
1: Jojo memang secara verticality dia hands up ya. Yes. Tapi lompatnya dari Jojo ini agak sedikit ke depan. Ya,
0: yes. Ke depan,
1: betul.
0: Setuju. Ini yang membuat referee menilai pas ini kurang vertikal, Coach.
1: Iya, betul.
0: Kesempatan yang pertama, oke. Okay. Masuk dari Kayla Fakira. Kita tunggu free throw yang kedua. Short, sayang sekali. 4-14, Coach Eman.
1: Ya.
0: Ini apa yang harus dirubah oleh Binus? Mereka tertinggal 10 poin di kuarter pertama, Coach. Ini di luar prediksi loh game ini.
1: Lebih tenang aja.
0: Oke.
1: Okay. Menurut saya lebih tenang. Maksudnya gini, mereka tim yang menurut saya ada di level yang sama. Ya. Di saat ada pressure dari salah satu tim, menurut saya jalan keluarnya bagaimana? Ya lebih tenang aja mainnya.
0: Setuju.
1: Karena secara apa ya maksudnya, skill, secara tim, mereka nih sama-sama tim yang memang level atas menurut saya gitu.
0: Setuju.
1: Loh.
0: Dan kali ini Caca coba ghost to ghost tadi, kick out Dewa Ayu.
1: Oh, Siciliana.
0: Luar biasa, from the corner three, langsung menambah 3 poin untuk UPH. Drive yang sangat baik dari Firly. Respon yang baik Coach dari Binus. Melalui transisi kembali mencetak poin.
1: Tidak perlu terburu-buru sama Binus untuk secepatnya apa ya, leading ataupun mengejar ya.
0: Setuju. UPH, Jennifer dari corner, miss. Offensive rebound, oh Kayla. Namun, jumbo situation namanya. Dan position untuk UPH.
1: Ya. Yang pasti harus diingat oleh Binus adalah bagaimana mereka ini melawan tim tuan rumah.
0: Oke.
1: Okay. Lagi-lagi yang saya ingatkan adalah mengenai range shooting dari mereka. Jangan membiarkan mereka menembak dengan nyaman, dengan open shot. Ini pasti akan menemukan range-nya. Ini yang bahaya.
0: Sekali. Dan kali ini tembakan 3 angka dari Caca tadi gagal. Namun ada foul yang akan membuat Keira melakukan 2 tembakan free throw. Wow.
2: Lita. Andy Brown.
0: Baru kuarter 1 aja udah seru banget, Champs. Masing-masing tim sudah sama-sama melakukan tim foul.
1: Ya.
0: Keira dengan ketenangannya kembali menambah 1 poin. Di kuarter pertama ini memang Binus masih bisa dibilang slow start. UPH yang nampaknya bisa mengambil momentum di awal kuarter pertama tadi. Tapi kita tunggu nih, Champs. Binus adalah juara dari regional Jakarta. Pastinya ada mentalitas tersendiri dari anak-anak Binus.
1: Betul, setuju saya.

0: untuk bisa mengejar ketertinggalan mereka. Lagi pula masih ada sekitar 1 menit tersisa di kuarter pertama ini. Caca.
1: Oh, nice.
0: Kayla. Gerakan yang sangat baik.
1: Sayang gagal.
0: Tapi coach, kalau dilihat ya, di kuarter pertama ini kedua tim sudah sama-sama merotasi cukup banyak loh pemainnya.
1: Betul.
0: Ini menjadi perbedaan menurut saya. Nice pass. Firly. Belum berhasil. Ada Valencia. Easy under basket. I told you. Harus hati-hati dengan Binus ketika sudah mendapatkan ritme pace.
1: Betul.
0: Kali ini hampir saya terlepas dari Dewa Ayu. Coba tembak 3 angka masih gagal. Ada strip nampaknya dan position berpindah untuk Binus.
2: Substitution Pelita Harapan.
0: 26 detik tersisa di kuarter yang pertama. Vanessa sudah bermain. Keira. Ada zone defense sekarang dari UPH. Oh, nice pass. Maksudnya pada Keira.
1: Betul.
0: Defense yang solid namun Rachel on three masih gagal. Offensive rebound tersisa 8 detik. Kesempatan kali ini tembakan 3 angka dari Binus. Out of bound.
1: Masih
0: ada penyelamatan dari Rachel.
1: Sayang sekali tadi tidak ada mengambil bola.
0: Wow.
1: Good hustle dari Rachel tadi menyelamatkan bola tadi.
0: Dan 2-1 coach.
1: Betul.
0: Valencia kita lihat.
1: Ini tidak ada yang aware tadi karena dipikir bolanya itu sudah keluar.
0: Iya, akan selesai.
1: Betul.
0: Padahal masih ada waktu yang bisa sangat dimanfaatkan oleh Valencia tadi. Nice hustle dari Rachel, sudah kredit untuk Rachel. Wow, ini momentum yang justru didapatkan oleh Binus di akhir kuarter yang pertama, champs. Masih ada tersisa 1 detik. Setelah free throw yang akan dilakukan oleh Valencia dan berhasil. 13-17. Dan itu dia. Akhir dari kuarter yang pertama. Binus versus UPH. Skor sementara 13-17. Coach Eman, melihat kuarter pertama yang sangat-sangat luar biasa. Adanya momentum swing dari kedua tim. Kita tahu UPH di awal kuarter pertama begitu mendominasi, mencetak poin hingga leading 10 poin. Namun kali ini Binus mulai mengejar, coach.
1: Ya, yang pasti kembali saya bilang ya bahwa kedua tim ada di level yang sama. Kalau kita statistik sekarang bisa dibilang secara percobaan attempt kedua tim tidak berbeda jauh. Tapi 3 point memang UPH ada berhasil dari 1/7 sedangkan Binus belum ada yang berhasil. Tapi jelas still menjadi masalah bagi apa namanya Binus. Sini bagaimana turnover mereka, ada 7 turnover dari Binus yang bisa...
3: In association with di jalanan lurus kita melaju Fox 350 made for modern warrior.

0: ketika hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. In association with
3: skor masih sangat tipis 13-17, pastinya perpindahan position dan juga perpindahan leading ini akan sangat-sangat cepat terjadi, apalagi untuk tim sekelas Binus dan juga UPH.
4: Ya, dan juga ya kalau kita lihat tadi berapa kali di benchnya Binus, Coach Ricky ini hanya bilang tenang aja, ya itu memang benar.
3: Yes.
4: Karena ya tadi lagi saya bilang, ya mereka tidak perlu terburu-buru.
3: Setuju.
4: Saat ketemu flow-nya ya sudah mengalir aja menurut saya gitu.
3: Betul sekali. Dan kali ini, Valencia. Firly. Dijaga oleh Diwol. Drive Firly. Oh
4: ya, that's a foul.
3: Ini posisi defense-nya Diwol tadi yang kurang sempurna.
4: Betul, coach. Betul. Setuju saya.
3: Sedikit ketinggalan sama drive-nya Firly.
5: First personal foul number 21.
3: Dan juga Firly begitu cerdik untuk memasukkan
4: badannya.
3: Bahunya.
4: Betul.
3: Si memang high level sih ya, beda. Mereka benar-benar bisa memanfaatkan hal-hal sekecil itu. Dan ini dia coach Capriki yang tampil sebagai asisten coach sambil minum Cavino.
4: Itu baru saya mau bilang. Iya,
3: tadi itu Cavino yang dikasih coach Eman ya?
4: Betul.
3: Dan kembali kita lihat pertandingan 14-17, hanya 3 poin tertinggal Binus dari UPH. Diwol Gosal kepada Esther. Masih Diwol Gosal dari tinggal. Good shot. Yes sir, Diwol Gosal.
4: Sayang Richel tadi tidak siap.
3: Ini dia. Harus tetap fokus dengan game. Karena sebuah kesalahan sedikit pun ini bisa sangat fatal untuk kedua tim. Apalagi tight game gini coach Eman.
4: Betul, setuju.
3: Kali ini kesempatan untuk UPH lagi. Ignacia.
4: Brilia kali ini. Back to back 3 point dari UPH.
3: UPH dari sisi 3 angka masih cukup baik di game kali ini, champs. Kita lihat respon dari Binus melalui Richel. Still, Richel Theodore. Cross court sedikit berbahaya sebenarnya. Masih bisa didapatkan oleh para pemain dari Binus. Firly kepada Richel. Kita lihat ada box one kepada Keira.
4: Iya.
3: Bermain 4 lawan 4, 2 main game. Valencia.
4: Okay. Oh, lagi-lagi Valencia. Ya, sudah ada 2 kali dari Valencia tadi.
3: Ini berawal dari 2 main game yang baik, coach.
4: Betul.
3: Apa timing passing-nya Richel
4: ya,
3: tadi
4: jelas.
3: Pas. Dan kali ini Jaslyn. Wow. UPH terus memberikan respon yang baik. Luar biasa. Richel, ada bantuan screen dari Valencia. Richel drive, good defense. Masih bisa didapatkan oleh para pemain Binus. Kesempatan kali ini dari Binus.
4: Gagal. Caroline.
3: Defense yang baik dari UPH berhasil menggagalkan serangan dari Binus tadi. Brilia, Esther, drive inside.
4: Oh, cepat sekali Esther tadi. Terbuka di paint area tadi.
3: Tidak ada help defense
4: betul
3: dari Binus. Membuat Esther begitu leluasa tadi, champs. What a game. UPH benar-benar luar biasa di awal quarter kedua ini. Richel terlepas. UPH transisi. Diwol kepada Ignacia. Coba drive ke dalam.
4: Gagal.
3: Kita lihat ada perebutan bola. Diwol kepada Brilia dari 3 angka. Gagal. Kira kepada Firly. One on one Firly. Tidak ingin terburu-buru. Melihat trailer dari Valencia. Kembali kick out. Caroline. Coba drive to the baseline. Penjagaan ketat dari Ignacia. Masih Caroline. Miss. Offensive rebound kembali. Richel Theodore dari 3 angka. Wow. Binus sedikit kesulitan dari sisi offense.
4: Iya, ya ini memang tadi ada lockdown dari Keira ya. Tapi menurut saya, ya sebenarnya mereka tidak perlu panik. Setuju. Karena two man game tadi pun cukup berhasil. Nah, kali ini adalah Firly.
3: Luar biasa.
4: Fast break dari anak Binus kali ini berhasil. Menurut saya sih harus tenang aja menurut saya bagi anak-anak Binus ya. Di saat Keira tidak memegang bola, sebenarnya bukan berarti opsi mereka tidak ada.

0: Arya.
1: Setuju, setuju. Offensive foul.
0: Ya, Jaslyn tadi, betul.
1: Ada illegal screen dilakukan oleh Jaslyn Jaya. Wow. What a game. Inilah kualitas game di The National Coach.
0: Ya.
1: Ini sih luar biasa.
0: Ya, sebenarnya sebelum game aja udah ketahuan. Saat drawing kemarin tuh udah ketahuan bagaimana serunya apa ya, yang bakal terjadi ya.
1: Setuju. Dan kali ini, Binus. Tembakan tiga angka short tadi dari Jojo. Diwell kepada Jaslyn. Jaslyn coba drive. Ah, bad pass. Steal dari Keira. Cepat transisi 4 lawan 3. Keira masih sedikit ragu-ragu. Oh, good defense.
0: Good try dari Diwell Gozal.
1: Membaca jalur passing yang sangat baik tadi dari Diwell Gozal. Kita lihat ketenangan dari Brilia. Tidak ingin terburu-buru. Masih Brilia. Coba drive inside. Penjagaan dua pemain. Good defense dari Binus.
0: Oh, dicuri.
1: Kembali
0: lagi
1: dicuri oleh Brilia. Bukan sebuah foul. Kesempatan untuk Jojo. Transisi dari Binus. Jump stop. One point. Oh, miss tadi dua angkanya. Firly.
0: Ya, jump ball.
1: Dan arrow tetap position untuk UPH, Coach.
0: Ya, ini yang menarik ya. Maksudnya ada berapa sequence tadi saya lihat. Di saat memang bisa bilang kedua tim secara fisikal ini sangat-sangat terlihat ya.
1: Setuju.
0: Tapi ya saya lihat pun, referee pun cukup wise melihatnya.
1: Yes.
0: Ya, tidak semua body contact itu bisa dibilang selalu menjadi foul.
1: Oke. Okay.
0: Karena ada berapa kali tadi body contactnya bisa bilang ada 50-50 juga merekanya.
1: Yes.
0: Jadi
1: yes.
0: Walaupun terjatuh pemain, tapi memang ya itu tetap berjalan karena itu tidak ada violation atau tidak pelanggaran di situ ya.
1: Setuju sekali, Coach. Kali ini Esther floater miss way off. Justru Esther yang di game kali ini belum terlalu terlihat
0: ya,
1: seperti
0: betul
1: di game-game sebelumnya, Coach.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Wow. Champs, what a game, luar biasa. Langsung dari UPH Sport Center. Masih ada 5 menit, 15 detik. Geraldine, good move,
0: ya,
1: namun foul.
0: Jelas foul dari Siciliana tadi terhadap Geraldine ya.
1: 2000 champs yang menyaksikan game di siang hari ini di hari Minggu. Ini mungkin ada yang lagi beristirahat di rumah ataupun yang habis melakukan aktivitas olahraga pagi. Selamat menyaksikan pastinya game di siang hari ini. Ini adalah partai ulangan dari Final Regional Jakarta. Di mana kita tahu Binus yang berhasil memenangkan pertandingan di Final Regional Jakarta dengan skor 37-47. Namun sejauh ini justru Binus yang masih tertinggal 9 poin dari UPH yang nampaknya tampil lebih lepas
0: ya
1: di awal kuarter 1 dan kuarter kedua ini. Masuk free throw yang dari nomor punggung 13 yaitu Geraldine. Caca dijaga oleh Jojo. Ini dia, Coach.
0: Itu miskom ya, jelas. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Siciliana tuh, apakah handoff kah?
1: Yes.
0: Atau screen kah?
1: Tadi niatnya mau handoff, tapi kayaknya malah dipassing.
0: Iya.
1: Inilah perlunya komunikasi, fokus juga, Coach.
0: Yap, jelas.
1: Dari para pemain, Jojo. Makaila hampir terlepas tadi. Masih Jojo. Keira. Coba drive. Kick out Makaila dari 3 angka gagal. Jojo offensive rebound, kick out, extra pass. Keira drive.
0: Oh, nice.
1: Kali ini Valencia. Sayang sekali Geraldine tadi. Wow. Sebuah set play yang baik sebenarnya tadi dilakukan oleh Keira, namun finishingnya masih gagal dari Geraldine. Esther, pemilih tembak 2 angka gagal. Defensive rebound dari Jojo. Jovanka, cepat kepada Makaila. Back to Jojo. Pass inside, ada seal yang baik dari Valencia.
0: Nice, Valencia ada ya. Mengambil keuntungan dari Jaslyn tadi. Dan juga,
1: apa, Coach?
0: Court position sangat baik dari

0: sangat winners ya. Begitu setuju. Melihat seorang Valencia ada advantage, mereka pasti langsung passing ke Pay.
1: Yes. Ketika shield-nya emang dapet,
0: betul.
1: Terus juga timing passing-nya

0: game di kali di siang hari ini. Namun ada offensive rebound dari Binus. Makaila. Geraldine. Oke, ada steal dari UPH. Cepat saja UPH. Dewa Ayu kepada Diwel Gosal yang selalu mengatur serangan,
1: ya,
0: coach.
1: Tidak perlu terburu-buru memang bagi UPH sendiri ya.
0: Kali ini kick out Vanessa.
1: Vanessa coba 3 angka.
0: Gagal. Rebound Kera, 3 melawan 2. Transisi kali ini Binus. Kera. Ada Jojo, sayang sekali posisinya tidak masuk ke dalam tadi. Membuat Kera tidak memiliki opsi lain tadi. Namun UPH melalui Vanessa. Bermain two man game dengan Dara Naya, ada foul. Kecerdikan dari Vanessa. Untuk tidak terburu-buru melakukan eksekusi tadi. Wow, thank you untuk seluruh champs. Banyak banget nih. Dari mana aja ya? Bentar ya, banyak banget. Thank you untuk seluruh champs yang sudah hadir nih. Saya nggak bisa bacain satu-satu, yang pasti selamat menyaksikan game di hari pertama The National Campus League. Kita harapkan ini sampai akhir akan terus, semua gamenya akan tight. Semua gamenya akan seru karena level The National ini kita mempertemukan seluruh juara dan juga runner-up di masing-masing regional. Thank you dari Kudus. Ada Elang ya. Wah, thank you pokoknya. Luar biasa. Dari Jember juga terima kasih. Selamat menyaksikan bersama saya Reza Renaldi dan juga Coach Eman di lapangan. Kita lihat drive kali ini dari Binus. Masih gagal, champs. Defensive rebound dari Vanessa tadi. Kesempatan untuk UPH. Tidak ingin terburu-buru Dewa Ayu. Caca kepada Diwel Gosal. Ada bantuan screen dari Dara Naya. Switch defense yang baik dari Binus. Masih Diwel. Kick out. Percobaan 3 angka. Dewa Ayu gagal. Dara Naya offensive rebound. Bukan sebuah foul. Namun
1: ada Siciliana.
0: Dewa Ayu Siciliana. Berada di posisi yang tepat tadi mendapatkan rebound.
1: Hati-hati Keira. Gagal sayang.
0: Masih bisa diselamatkan oleh para pemain Binus. Vanessa berhasil mencuri bola. Diwel Gosal. Dara Naya kali ini. Pass inside. Dewa Ayu Siciliana. Kick out Dara Naya from top of the key. Masih gagal. Defensive rebound dari Keira. Cepat ke depan. Ada ruang kali ini, coba drive easy under basket.
1: Itu nice pass dari Keira sih.
0: Yes.
1: Dia dan juga Keizia tadi sudah menang badan tadi ya.
0: Wow. Selalu saya bilang ke teman, ketika ada momentum untuk UPH, Binus bisa langsung mendapatkan kembali momentumnya untuk mencetak angka.
1: Ini yang saya bilang sebenarnya kedua tim tuh ada di level yang sama. Yes. Jadi saat tadi tertinggal cukup jauh anak-anak Binus, ya balik lagi mereka tidak perlu terburu-buru. Ya mereka setuju, memainkan play mereka aja sampai dengan akhirnya mereka menemukan flow-nya sendiri. Dan sejauh ini ya itu cukup berjalan cukup baik buat anak-anak Binus ya, walaupun setuju, mereka masih tertinggal saat ini.
0: Wow, what a game kita melihat. Game yang sangat seru, champs. Vanessa yang akan mengambil inbound untuk Jennifer. Oh, nice dribble dari Jennifer. Terus dibayang-bayangi oleh Keira. Dewa Ayu Siciliana. Caca. Oh, gerakan yang baik dari Caca.
1: Nice, Caca.
0: Hook shot.
1: Nice, Caca.
0: Finishing yang baik dari Caca. Kita lihat respon dari Kezia, Binus. Jojo back to Kezia. Cobaan 3 angka. Yes, sir! Hey, nice shot dari Kezia.
1: Hati-hati.
0: Kembali berjarak hanya 7 poin. Binus coba memperkecil ketertinggalan mereka di sisa 1 menit. Bad pass. Ini yang harus membuat UPH lebih fokus lagi, coach.
1: Ini ada 2 momen begini loh.
0: Betul. Ya, ada 2 kali moment turnover. Betul. Seperti ini. Wow. Kesempatan kali ini untuk Binus namun gagal tadi Keira. Secara finishing ataupun produktivitas Keira masih harus improve lagi, coach, di game ini.
1: Iya, bukan apa ya, bukan seperti biasa.

0: rasanya. Tapi saya yakin Kera tetap akan menemukan bagaimana flow-nya offense-nya buat dia sendiri ya.
1: Setuju. Sekali ini sayang sekali.
0: Itu high risk high return. Jadi memang passing yang berisiko. Tapi kalau memang dapat itu
1: ya,
0: poin.
1: Pasti poin ya, itu.
0: Pasti poin.
1: Tapi memang tadi menyentuh tangan dari Daranaya. Kesempatan kali ini untuk Binus melalui Jojo. Ini memainkan dua playmaker, pastinya ada ini khusus ya Coach ya? Adjustment khusus dari Coach Rizky dan Coach Jab Ricky.
0: Betul, jelas ini ingin agar Kayla lebih produktif, lebih agresif dalam offense dia.
1: Setuju gitu. Sekali, dan ada tambahan 2 poin dari Jennifer Collins. Yang memang nih big man dari Binus harusnya bisa mendominasi Coach ya. Kalau dari segi size.
0: Betul, jelas ya.
1: Ini yang harus mereka manfaatkan pastinya. Kayla dari UPH, Caca. Daranaya, tembakan 3 angka dari Jennifer, miss. Sayang sekali. Jojo. Still Jojo. Kita lihat. Jojo masih coba mengatur serangan. Ingin membongkar zone defense dari UPH. Kezia, Jojo, tembakan 3 angka. Miss, ada Keira. Easy under basket. Miss dari Keira kembali. Masih Keira di 3 detik. Masih gagal. Jennifer. Okay. Wow. Wow, champs. Sama dengan kuarter pertama. Binus mendapatkan 2 point and 1. Oh tidak, and 1 ya. 2 poin tapi tidak and 1. Wow, James. Coach Simon, melihat last situation tadi, harusnya ada easy under basket dari Kera ya?
0: Ya memang ya ini balik lagi. Kadang-kadang ya, di saat kita biasanya ada yang menjaga, tiba-tiba kita open kayak tadi tuh kadang-kadang ada miss-nya pasti.
1: Setuju. Ya.
0: Nah, cuman yang saya sorot di sini bagaimana UPH ini di last situation seperti tadi tuh ada miss.
1: Yes.
0: Ini yang harus mereka perbaiki karena sangat krusial menurut saya. Tujuh. Ada 2 turnover yang kejadiannya sama, lalu ada 2 situasi di last minute juga terjadinya gitu loh.
1: Setuju sekali.
0: Nah, ini yang tidak boleh terjadi lagi bagi anak-anak UPH. Sedangkan Binus ya sudah.
1: Yap.
0: Mereka tinggal menemukan range-nya, ritmenya.
1: Setuju.
0: Ya, pasti mereka akan kembali dengan gaya bermain mereka.
1: Setuju sekali. 28-31 champs. Dan kita akan segera kembali di pertandingan kuarter 3 dan keempat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Campus League Basketball The National 2026.

0: Di sini, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya.
1: In association with dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah ini sudah gemuk 109 menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Monitin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Program CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. In association with.
2: Walaupun mereka belum bisa leading saat ini.
3: Yes.
2: Ini yang apa bagi Binus sendiri, ya ini harus mereka tetap bangun, mencoba bermain dengan play yang istilahnya yang sudah biasa mereka lakukan.
3: Setuju.
2: Tapi secara defense memang ada beberapa kali juga miss menurut saya dari Binus, di mana terlalu mudah anak-anak dari UPH ini membuat poin di paint area.
3: Yes.
2: Yang mestinya ini sulit mestinya untuk UPH mendapatkan poin di paint dengan adanya Valencia dan adanya G-Call.
3: Betul.
2: Nah, tapi buat UPH sendiri, mereka juga ada miss di last second di dua quarter terakhir tadi.
4: So back to the game. Kali ini kita memulai pertandingan quarter yang ketiga, champs. Jojo kepada Kezia. Kick out kembali. Jojo drive inside. Good move. Namun gagal, ada offensive rebound kembali dari Valencia. Berhasil dicuri oleh Brilia, kita lihat begitu tegas. Itu bisa dibilang tegas ya, Coach?
2: Iya, tegas ini bola saya pokoknya.
4: Iya. Duel Gosal. Ignacia kepada Brilia. Jump stop 2 point, masih gagal. Defensive rebound dari Valencia. Kesempatan untuk Binus melalui Keira kali ini. Kezia tidak ingin terburu-buru. Oke, langsung drive ke dalam. Ada Valencia untuk recover. Gagal. Defensive rebound kembali dari Brilia. Ini kalau kita lihat statistik ya, Coach.
2: Ya.
4: Catatan poin paling banyak dari Binus memang dicetak oleh Valencia dengan 7 poin.
2: Ya.
4: Ini menjadi salah satu pemain yang step up di kali ini tanpa kehadirannya Angelica. Kali ini Firly memimpin transisi, kita lihat. Masih Firly. Kepada Kezia, ada bantuan screen dari Valencia. Jump stop 2 point shot, miss. Defensive rebound dari Brilia. Walaupun sudah ada instruksi untuk langsung cepat ke depan, Brilia sedikit menurunkan tempo tadi. Dewell Gosal. Good move.
2: Oh, nice Dewell. Itu sebenarnya ada ragu-ragu. Passing sebenarnya ke Jesslyn tadi. Menunggu pergerakan dari Jesslyn.
4: Tapi memang timing yang pas tadi. Luar biasa. Dan kali ini kesempatan untuk Jojo coba drive.
2: Good defense. Ya, dari Brilia tadi.
4: Tidak memancing foul. Dan juga sangat menyulitkan Jojo tadi. 28-33. Brilia, oh nice drive. Floater yang gagal tadi dari Esther. Berhasil dicuri oleh Keira. Keira coba langsung drive. Ah, terlepas penguasaan bolanya. Karena ada strip tadi dari para pemain UPH.
2: Iya, dari Esther tadi ya.
4: Wow. Valencia. Kezia. Percobaan 3 angka masih miss. Defensive rebound dari UPH. Dewell Gosal. Coba memimpin UPH untuk kembali menyerang. Dijaga oleh Jojo. Bantuan screen dari Jesslyn. Masih 2 main game.
2: Oh, nice. Jesslyn. Nice. Itu tadi saya pikir sih Jojo Jess itu akan apa ya? Underhand.
4: Oke. Okay.
2: Kalau underhand itu pasti lebih smooth.
4: Lebih ya, enak ya, rilisnya,
2: betul,
4: Coach. Ya.
2: Betul.
4: Dibandingkan tadi Jojo seperti melakukan under basket
2: betul.
4: Gitu, Coach.
2: Dan akhirnya impact-nya bolanya itu lebih agak keras jatuh ya.
4: Oke. Okay. Oh, sorry Jesslyn maksud saya.
2: Jesslyn.
4: Free throw untuk Jesslyn Jayawianto. Berhasil. Ya. Kita tunggu free throw yang kedua dari Jaslyn. Yang pastinya saya ingin kembali menyapa 1.800 champs yang menyaksikan pertandingan melalui YouTube Campus League, melalui video TVRI Sport dan juga CNN Indonesia.
2: Betul.
4: Thank you yang menyaksikan juga melalui live streaming di CNN Indonesia. Dan kali ini kesempatan Binus, Jojo, pass inside, good defense dari Jaslyn. Kita lihat, masih dapatkan Valencia. Gagal under basket ya, kembali Valencia gagal. Transisi dari UPH. Brilia. Pada Diwil Gosal. Ada bantuan screen dari Jaslyn. Terbuka tembakan 3 angka, miss. Keira. Kepada Kezia, coba langsung ke depan kita lihat. Tidak ingin terburu-buru, menunggu thriller dari Valencia. Kembali ada bantuan screen. Pass inside,
2: nice good. Pass.
4: Sayang sekali Firly.
2: Itu ada miss ya dari defense-nya Dual tadi ya.
4: Yes.
2: Tidak melihat ada cutting dari Firly tadi. Sayang Firly tadi gagal memanfaatkan under basket.
4: Untuk game yang tight dan juga intense kayak gini, semua position ataupun
2: penting.
4: Kesempatan yang udah pasti-pasti itu harus pasti.
2: Iya, itu penting. Semua position penting.
4: Dan kali ini kesempatan kembali Jojo. Screen dari Firly. Jojo.
2: Oh, nice hesi dari Jojo. Sayang gagal.
4: Yang menarik sebenarnya defend dari Jaslyn yang udah langsung box out Valencia
2: iya,
4: aja.
2: Iya. Tapi resikonya itu ada open lane di situ.
4: Kalau masuk tadi selesai itu.
2: Betul.
4: Kali ini Jaslyn masih belum berhasil. Sedikit ada stuck point. Kita lihat Firly terlepas. Kita lihat ada perebutan bola kembali dengan dua pemain. Jumbo situation. Dan nampaknya position berpindah kembali.
2: Ya, untuk UPH.
4: UPH ya. Wow, champs. What a game. Hanya 6 poin tertinggal.
2: Dan ini ya kalau dari kamera terlihatnya tuh di belakang bench sudah mulai penuh ya.
4: Yes.
2: Tapi di sisi seberangnya ini udah mulai penuh juga ini sebenarnya.
4: Yes, wow seru banget teman-teman yang datang langsung ke UPH Sport Center di siang hari ini. Di hari Minggu.
2: Ya.
4: Karena kita masih punya 4 game lagi coach. 4 game lagi setelah pertandingan ini untuk kategori putra. Jadi untuk teman-teman champ semua yang pengen tahu jadwal pertandingan, jangan lupa follow sosial media dari Campus League di Instagram, TikTok, dan juga Facebook at campusleague.id. Esther, double foul.
2: Ya, Jaslyn dan juga Valencia tadi mencoba take possession ya di area low post tadi. Tapi ini menarik ya.
4: Maksudnya, apa tuh coach?
2: Ini jarang, ini baru kali ini saya ngeliat ada double foul.
4: Oke.
2: Untuk take position. Untuk take position ada di low post.
4: Tandanya coach. Berarti
2: bisa dibilang memang intensitas game-nya sangat tinggi.
4: Yes, itu.
2: Kedua tim juga ingin mengambil posisi. Tidak mau kalah di paint area.
4: Setuju.
2: Ya.
4: Dan saya juga setuju nih dengan komentar dari salah satu champs pemuda pro-nya. Centernya UPH sangat pintar untuk box out. Ya memang Jaslyn ya. Dia tahu dia kalah secara tinggi. Tinggal box out terus ya coach.
2: Betul jelas.
4: Dan kali ini easy layup. Justru didapatkan atau dilakukan oleh Sinta. Sasabila nomor 21 dari Binus. Yang tampil off the bench. Kali ini kesempatan untuk Jaslyn. Drive bukan sebuah foul. Good defense. Richel. Harus cepat passing ke depan. Sinta kembali. Masih Sinta. Gerakan yang baik. Spin. Kick out. Keira. Another kick out untuk Richel Theodore. Masih gagal. Kembali Keira mendapatkan offensive rebound. Harus keluar. Jojo. Screen. Two man game. Kick out. Terbuka Sinta. Memilih drive ke dalam. Kali ini ball movement-nya sangat baik dari Binus.
2: Ya ini yang apa ya. Tadi sempat dibahas bagaimana box out dari Jaslyn sangat baik. Jaslyn sudah melakukan tugasnya. Sudah membox out Valencia. Tapi pemain yang lain ini juga harus membantu peran dari seorang Jaslyn.
4: Oke.
2: Harus ada yang mengambil bola atau melakukan rebound. Karena
4: setuju,
2: tidak
4: coach.
2: Mungkin Jaslyn dengan dia box out. Ya, terus harus mengambil bola lagi.
4: Yes.
2: Ya, ini dari UPH harus lebih aware pemain-pemain small mereka. Sedangkan untuk Binus saat ini bisa dibilang nih Jojo nih udah mulai apa ya menurut saya? Nyaman.
4: Oke. Okay.
2: Nyaman mengatur tempo offense dari anak-anak Binus. Ini yang saya bilang membuat jadi flow offense dari Binus semakin baik di kuarter ketiga ini. Ini menjadi sinyal positif bagi anak-anak Binus untuk mengejar margin.
4: Setuju sekali, Coach. Harus ada, baru dibilang oleh Coach Eman. Keira, easy layup.
2: Oh, sayang gagal.
4: Ada dua kali point blank miss dari Keira di game kali ini. Daranaya pada Ignacia namun nampaknya out of bounds. Wow, Coach. Ini sedikit menarik nih kalau kita bahas Keira sebenarnya.
2: Iya. Tapi ya Keira maksudnya. Tapi satu ya, ini yang saya bilang. Adaptasi ya, yes. Untuk ring ini sangat penting untuk semua tim.
4: Oke. Okay.
2: Jadi, kenapa saya bilang mereka benar-benar harus memanfaatkan semua situasi ya.
4: Setuju.
2: Apalagi untuk ECU dan Ubaya tadi ya. Itu keuntungan bagi mereka menurut saya.
4: Oh, nice pass. Nice pass dari Sinta kepada Valencia. Memaksa time out diminta oleh Coach Fajar. Binus justru bangkit di kuarter ketiga ini, Coach.
2: Iya, apa ya? Kadang-kadang gini. Kadang kita nonton game ya seperti ini, kita udah tahu pasti akan ada situasi seperti ini.
4: Benar enggak?
2: Cuman sekarang yang menarik adalah bagaimana masing-masing pelatih ini apa yang akan dilakukan?
4: Oke, okay, adjustment-nya ya.
2: Adjustment-nya apa? Binus bisa dibilang ya punya kedalaman tim yang sangat baik. Jadi mau rotasi sampai dalam pun pasti mereka akan menemukan flow-nya.
4: Yes.
2: Sedangkan lagi-lagi untuk UPH nih, saya belum lihat bagaimana solidnya defense-nya mereka sebenarnya. Di kuarter 1 tadi mereka bisa mendapat momentum. Itu bukan masalah solid, tapi lebih kayak agresif.
4: Oke, okay, setuju gue.
2: Jadi ini menjadi pembeda menurut saya di defense-nya UPH di kuarter 1 dan di kuarter ketiga ini.
4: Setuju sekali Coach Eman, dan kita lihat di kuarter ketiga ini benar-benar luar biasa untuk kedua tim. Valencia Kalistan sudah mencetak 9 poin, Coach, dengan 10 rebound.
2: Wow.
4: Dan juga dari Keira, walaupun baru mencetak 4 poin, tapi sudah mencetak 11 rebound justru dari Keira.
2: Ya, ini mirip dengan seorang Anet.
4: Oke, okay, dari ya, Maranatha ya.
2: Iya, atau Louis Rich ya dari Maranatha.
4: Tapi kalau dari sisi UPH sendiri, Coach, memang Dewell dan juga Jaslyn sejauh ini menjadi penampil terbaik.
2: Betul.
4: Wow, champs, gimana nih? Luar biasa kan game di siang hari ini? Sampai kalau udah lihat kolom live chat nih, saya pastinya berharap champs ikut deg-degan bersama dengan kita. Ini kan kita kan atmosfernya beda ya, Coach Emana. Kita sekarang siaran langsung di pinggir lapangan.
2: Betul.
4: Merasakan betul. Langsung vibes-nya lapangan. Jadinya nih tegangnya ikut kerasa loh. Kali ini UPH, Daranaya. Extra pass. Vanessa, pass inside. Daranaya, good move namun gagal tadi. Ada 3 orang yang melakukan challenge. Kali ini, Sinta. Hampir terlepas, Valencia kepada Sinta. Dan tampil sangat baik di kuarter ketiga ini. Keira. Deep 3-point shot! What a shot dari Keira! Coach Eman.
2: Iya, apa yang saya bilang? Jadi ya ini, makanya saya bilang. Semua position penting.
4: Setuju.
2: Bukan hanya tentang di offense saja.
4: Yes.
2: Tapi defense pun sama. Karena kedua tim sudah sangat mengenal gaya bermain mereka.
4: Setuju gitu. Sekali. Dan Vanessa miss 3 angkanya out of bound. Out of bound. Wow, Binus take the lead. 36-34 champs. Kembali masih menjadi PR untuk UPH untuk bisa tetap menjaga keunggulan mereka. Kali ini, Daranaya.
2: Ada foul ya kali ini dari Sinta.
4: UPH harus bisa kembali kepada permainan mereka seperti di kuarter 1 menurut saya,
2: betul, betul.
4: Luar biasa. Kita lihat respon dari UPH kali ini melalui Daranaya dari free throw yang harus bisa benar-benar mereka manfaatkan. Masuk free throw yang pertama dari Daranaya Amara Indra. Free throw yang kedua. Untuk kembali menyamakan kedudukan. Gagal. Defensive rebound. Jojo kali ini. Jojo. Dijaga oleh Dewa Ayu. Richel. Terlepas. Good defense dari Vanessa. Transisi UPH kali ini. Harus cepat. Ignacia. Wow, tembakan 3 angka dari Daranaya masih miss. Keira, fast break cepat kepada Sinta. Richel ada di depan. Under basket, too strong. Diwel Gosal kali ini. Sayang sekali. Kesempatan untuk Binus. Dewa Ayu, coba drive. Out of bounds.
2: Agak ragu-ragu tadi ya Siciliana sebenarnya apa menembak atau coba penetrasi tadi.
4: Yes, posisi tetap untuk UPH. Inbound kali ini diambil oleh Vanessa.
3: Substitution
4: Firly nampaknya kembali masuk menggantikan Sinta. Dan juga Kezia menggantikan Richel.
2: Ya ini Firly masuk dan Kezia masuk, tetap mereka pace-nya sama.
4: Yes, setuju.
2: Tidak berubah sama sekali.
4: Vanessa kepada Dewell. Back to Vanessa. Dewa Ayu, Sicilia. Belum berhasil. Ada offensive rebound.
2: Ada Ignacia.
4: 36-37 champs. Satu poin keunggulan untuk Universitas Pelita Harapan. Jojo. Firly kali ini. Oh, ada miskomunikasi tadi antara Firly dan Keira. Kick out.
2: Oh, nice pass.
4: Gagal tiga angkanya dari Keira. Diwell Gosal, double team. Vanessa. Fast break cepat, sayang sekali. Passingnya tadi kurang pas antara Vanessa dan juga Ignacia.
2: Itu sulitnya kita passing, biasa yes. Kita membelakangi ring yang akan kita offense.
4: Okay.
2: Untuk passing orang sedang berlari untuk transisi. Selalu pasti akan ada di belakangnya.
4: Setuju. Okay, betul sekali Coach Eman. Keira, Jojo kepada Kezia. Drive inside, Kezia miss. Dapatkan rebound lagi dari Vanessa. Diwel Gosal. Kita lihat, masih Diwel. Oh, good pass. Daranaya.
2: Oh, nice pass.
4: Two
2: nice.
4: Point and
2: cut.
4: One.
2: Dari Daranaya tadi.
4: Berawal dari set play yang baik dari UPH. Ya. Lihat Daranaya langsung terbebas. Untuk mendapatkan bola di bawah ring tadi. Luar biasa set play-nya. Kita lihat tayangan ulangnya, champs. Wow. Ya,
2: nice. Itu Daranaya sangat pintar membaca ruang yang terbuka ya. Atau tidak ada yang menjaga di paint area tadi.
4: Itu bisa bilang slip-nya bagus, Coach.
2: Yap, betul.
4: Daranaya, 3-point play. Membuat UPH unggul 4 poin. 1 menit 30 detik. Keira. Terlalu tinggi.
2: Ya.
4: Terlalu tinggi tadi passing dari Keira terhadap Kezia. Kita lihat kembali UPH melalui Dewa Ayu. Ignacia mulai bermain high low para pemain dari UPH. Bad pass. Namun beruntung masih menyentuh Jennifer Collins.
2: Itu sangat berisiko sih pastinya. Yes. Lagi-lagi tuh high risk high return. Ya tadi karena kalau tadi dapat bolanya itu ya, pasti poin.
4: Pasti poin.
2: Ya,
4: setuju. Pasti poin. Sangat terbuka Coach.
2: Betul.
4: Vanessa. Ignacia gagal tiga angkanya. Jennifer Collin defensive rebound, transisi Kezia. Kali ini coba mengatur tempo di under 1 minute. Back to Kezia. Oh sorry, Keira maksud saya. Jojo dari corner on three. Miss Jennifer, sayang sekali.
3: Out of foul.
2: Ya memang ya, bisa dibilang sejauh ini kalau saya melihat Binus nih hanya Jojo saja secara percentage 3 point ini bisa dibilang di bawah yang lain.
4: Setuju.
2: Kalau yang lain menurut saya masih ada di percentage yang sama menurut saya gitu. Jadi kesempatan untuk masuknya tuh lebih besar gitu. Setuju. Tapi kalau Jojo nih memang apa ya, memang mungkin lebih ke playmaking ya. Jadi
4: setuju.
2: Tidak begitu tajam ya untuk tembak ketiga angkanya. Oh, nice pass.
4: Oh,
2: momen
4: yang baik dari Ignacia.
2: Nice.
4: Tambahan 2 poin dari UPH melalui Ignacia. Nama lengkapnya adalah Ignacia Julia Pretty Malau. Terjatuh Kezia. Kita lihat ada perbuatan ya. Bola. Jumbo situation. Wow, Coach Eman. 6 poin keunggulan UPH. Apa yang harus cepat dilakukan oleh Binus?
2: Ya, sebenarnya lebih ke defense.
4: Oke.
2: Karena tadi beberapa kali atau 4 poin defense atau ya 5 poin tadi dari anak UPH tuh lebih ke masalah miskom di defense-nya Binus.
4: Yes, setuju sekali. Masih ada 12 detik. Jojo drive inside. 2 point and 1. Wow. Drive yang sangat baik dari Chelsea Jovanka Atmaja.
2: Ini kelebihannya Jojo.
4: Oke, tadi kita bahas.
2: Ini kelebihannya Jojo.
4: Jadi lebih oke kalau Jojo tuh drive ke dalam.
2: Betul, sangat tajam untuk dia penetrasi.
4: Potential 3 point play dari Jojo.

0: gagal. Kita lihat. Kembali ada kesempatan dari Jennifer Colin. Hati-hati UPH nih. Karena Binus di setiap akhir quarter coach. Yep. Selalu mendapatkan
1: betul.
0: Poin di akhir-akhir laga.
1: Betul. First personal foul, number one. Karena itu pengaruh sih. Kalau untuk game apa quarter berikutnya kita akan memulai lagi, itu pengaruh sih.
0: Setuju. Ya.
1: Walaupun kita masih tertinggal.
0: Yes. Ya. Gagal free throw pertama dari Jennifer Colin. Ini harus lebih tenang.
1: Yap.
0: Ini mental kalau ini. Dan sudah ada 3.000 champs yang menonton game di siang hari ini. Selamat siang champs. Masih bersama dengan saya Reza Renaldi dan juga Coach Eman di lapangan. Menemani kalian di Big Match. Ini adalah partai ulangan dari Final Regional Jakarta. Free throw yang kedua dari Jennifer Colin. Gagal. Kesempatan untuk UPH di 3 detik. Keira. Masih Keira. Ah, sayang sekali Keira tidak lihat dengan game clock yang sudah akan berakhir. Dan itu dia champs. Akhir dari pertandingan quarter yang ketiga di pertandingan The National Campus League Basketball Season 1 2026. Binus versus UPH. Kali ini memang masih unggul UPH, tim tuan rumah. Coach Eman, quarter ketiga ini semakin seru, Coach Eman.
1: Ya, yang pasti bisa dibilang ini menggambarkan bagaimana kuatnya kedua tim, layaknya kedua tim untuk bermain di The National dan juga sebagai finalis di Regional Jakarta.
0: Setuju.
1: Tetapi walaupun mereka mengalami perbedaan situasi ya di Binus tanpa adanya Angelica dan Bianca, sedangkan di UPH tanpa Joma, tapi pemain yang menggantikan posisi itu bisa dibilang sejauh ini juga cukup memperlihatkan bahwa dia memang mampu. Iya, kalau kita lihat tadi Geraldine, berapa kali gerakan dari Geraldine juga bisa bilang menyulitkan dari defense-nya UPH. Sedangkan kalau kita lihat dari UPH sendiri, bagaimana Jesslyn di quarter 1 tadi bermain sangat baik.
0: Setuju.
1: Nah, ini tinggal bagaimana quarter 4 adalah untuk UPH, waspadai seorang Keira.
0: Yes.
1: Ya, Keira pasti akan agresif ya.
0: Yep.
1: Sedangkan untuk Binus, hati-hati dengan tembakan-tembakan 3 angka dari UPH.
0: Setuju.
1: Karena walaupun di quarter 2 dan 3 ini tidak terlihat, bukan berarti mereka tidak akan berhasil di quarter 4.
0: Setuju sekali coach. Kita masih akan segera kembali ke pertandingan quarter pamungkas. Dan untuk seluruh champ, terima kasih yang sudah bergabung melalui YouTube Campus League. Kalian juga bisa menyaksikan seluruh pertandingan The National Campus League Basketball Season 1 melalui video, lalu juga TVRI Sport dan juga CNN Indonesia.
1: Iya.
0: Pastikan kalian menyaksikan seluruh pertandingan di The National Campus League Basketball 2026. Dan buat kalian yang mau tahu jadwal pertandingan, kalian bisa langsung aja follow seluruh sosial medianya Campus League di @campusleague.id. Karena kita masih punya 4 pertandingan lagi setelah ini. Kita akan menuju ke pertandingan untuk babak grup kategori putra ya, Coach.
1: Ya.
0: Wow, suasana.

yang sangat luar biasa. Ditambah apalagi dengan pertandingan seperti ini, Coach. Semakin seru pastinya. Kita sudah akan segera kembali di pertandingan kuarter yang keempat. Kembali saya ingin menyapa. Ada 3.000 champs. Kalian coba dong, kasih kolom komentar. Siapakah yang akan menang di game kali ini? Ini adalah pertandingan kuarter terakhir.

0: UPH atau BINUS. Let's go. Kita memulai kembali pertandingan kuarter keempat. Posisi untuk Esther dari UPH. Masih Esther. Coba drive kepada Brilliant kali ini. Caca dari tembakan 3 angka gagal. Defensive rebound dari Valencia. Cepat saja Jojo. Masih Jojo. Firly. Valencia kepada Richel. Coba drive to the baseline. Block.
1: Oh, nice block dari Ignacia.
0: Rejection tadi. Luar biasa defense dari UPH. Ada foul.
1: Sayang ada foul dari Richel.
0: Nampaknya sayang sekali foul dilakukan oleh Richel.
2: First personal foul number 2. BINUS.
0: Wow. Jadi first team foul untuk BINUS. Kali ini Brilia dari 3 angka gagal. Sayang sekali out of bounds. Richel. Wow, ini respect. Keira terus memberikan semangat untuk Richel untuk bisa tetap lebih fokus di game kali ini.
1: Ini menggambarkan tidak mau kalahnya dari semua pemain ya.
0: Tapi sayang tadi momen Keira ngasih semangatnya. Dan wow! Jaslyn Jayawianto. 2 points and 1. Wow. Tadi inbound-nya cepet banget sih coach.
1: Betul.
0: Kita sampai nggak sadar dan memang ada miskomunikasi.
1: Ada miss tadi antara Sinta dan juga Valencia tadi ya.
0: Wow, 2 point play dari Jaslyn. Membuat UPH unggul 7 poin. Masih. Firly kepada Jojo. Drive inside. Jojo miss. Ada Valencia. Oh, second chance point masih gagal. Brilia kali ini. Aster. Ignacia. Wow, nice, thriller nice, yang baik dari
1: nice play
0: Jason.
1: Dari anak-anak UPH.
0: Benar-benar baik sekali memanfaatkan follow dari Jaslyn. Muncul dari outside tanpa penjagaan. Kita lihat respon dari BINUS. Kick out. Sinta.
1: Oh, 3 second. Violation Valencia.
0: Coach Eman, ini ada sedikit bisa dibilang deja vu namun yang berbeda dengan pertandingan mereka di final.
1: Iya.
0: Di final nih justru BINUS yang bisa running point cepat.
1: Betul.
0: Justru sekarang berbalik coach.
1: Ya, jadi ya apa ya? Kalau saya sih ngelihatnya bagaimana secara defense perubahan dengan 1-2-2 nih dari UPH nih agak sedikit membuat stop ya poin dari anak-anak UPH itu
0: setuju,
1: pertama.
0: Setuju.
1: Kedua, peran Jaslyn lagi-lagi di kuarter ketiga empat ini sangat-sangat penting.
0: Setuju. Ya,
1: 5 poin tadi dari seorang Jaslyn.
0: Dan kali ini Jojo kepada Keira.
1: Oh, lagi-lagi. Ya. Ini last possession yang diuntungkan oleh UPH semua ada Jaslyn.
0: Setuju. Setuju sekali.
2: Substitution. Pelita Harapan.
1: Ini bagi UPH ya menurut saya, rotasi akan penting.
0: Ya, okay.
1: Karena di game final saat itu menurut saya rotasi mereka cukup dalam tapi ada beberapa momen yang menurut saya agak sedikit terlambat.
0: Oke.
1: Ya, memasukkan pemain yang bisa dibilang penting ya.
0: Setuju sekali dan wow, defensive rebound dari Brilia. Luar biasa sekali. Masih dikuasai oleh Dewel Gosal. Pada Jaslyn Jaya. Dijaga oleh Valencia. Hand off dengan Dewel.
1: Foul. Ya, jelas. Oh, ada 3 second.
0: Oh, 3 second.
1: Dari Brilia tadi.
0: Saya pikir foul yang dilakukan oleh Jaslyn.
1: Betul, tadi ada menahan tadi.
0: Setuju.
1: Tapi gini ya, untuk BINUS sendiri ya. memainkan Jojo Berbangga Nekira, menurut saya ini apa namanya keputusan yang sangat-sangat baik dan tepat dari Binus. Bagaimana mereka memang benar-benar membutuhkan poin di kuarter keempat ini. Tinggal bagaimana siapa yang akan menjadi apa ya namanya pemain ketiganya yang akan membuat poin dari Binus. Karena bisa dibilang Valencia sejauh ini nih bukan seperti Angelic.
0: Yes, beda ya,
1: beda betul.
0: Dan kali ini Diwo Gosal jump stop 2 point in and out. Kesempatan untuk Binus melalui Keira. Masih Keira terjatuh ya. Ada foul.
1: Jelas foul dari Esther. Ini mestinya sih saya berharapnya Firly ya. Firly bisa step up di kuarter 4, 6 menit berjalan ini karena bisa dibilang tadi momentum saat mereka coba mengejar tuh Sinta itu benar-benar meng-create offense.
0: Yes.
1: Ya, bukan mencetak poin tapi meng-create untuk Valencia. Nah, di game kali ini atau di kuarter 4 ini butuh pemain yang bisa mencetak poin menurut saya. Setuju ya, sekali, selain Coach Keira.
0: Dan kali ini Jojo miss.
1: Sayang sekali Jojo.
0: Ini harus kita akui juga Coach, kayaknya dari sisi attempt dan juga field goals yang anak-anak Binus di game kali ini masih belum yang terbaik menurut saya.
1: Iya, betul, setuju saya.
0: Dibandingkan dengan game-game mereka di regional Jakarta.
1: Betul.
0: Namun, Richel.
1: Hati-hati, Richel.
0: Belum berhasil. Offensive rebound kah dari Geraldine. Ada jumbo situation. Dan posisi tetap untuk Binus. Wow, champs. Tertinggal 9 poin. Binus coba terus mengejar pastinya. Ada 3.100 coach.
1: Wow.
0: Yang nonton di games yang hari ini bersama saya Reza dan juga Coach Eman di lapangan. Kita terus menemani seluruh champs dan juga Richel iya. Theodore.
1: Ini yang dibutuhkan.
0: Hati-hati.
1: Hati-hati dengan Richel juga. Karena pemain ini secara percentage menembaknya ini sangat baik.
0: Setuju. Brilia dijaga oleh Richel. Masih Brilia tidak ingin terburu-buru. 10 detik shot clock. Esther drive inside. No good. Kita lihat. Masih posisi untuk UPH. Esther kick out. Diwel Gosal.
1: Terlambat tadi.
0: Karena tadi tidak menyentuh.
1: Tidak menarik. Betul.
0: Tidak menyentuh. Sehingga shot clock tetap berjalan. Wow. Tersisa 6 menit 2 detik. Binus tertinggal 7 poin. Berbeda dengan final di regional Jakarta yang kita tahu Binus keluar sebagai juara. Di game kali ini masih ada 5 menit. Binus masih tertinggal. Richel! Wow! What a shot dari Richel Theodore. 5 poin langsung dari Richel. Membuat Binus hanya tertinggal 4 poin. Hey, come on, champs.
1: Ini yang saya bilang dibutuhkan oleh Binus.
0: Yeah.
1: Orang ketiganya siapa? Richel yang keluar.
0: Yes, sir. Setuju. Kita lihat respon dari UPH. Brilia menginjak garis. Oke.
1: Okay. Ada foul terlebih dahulu ya, dari Jennifer Collins.
0: Nampaknya ada foul dilakukan oleh Jennifer Collins terhadap Brilia tadi. Binus. Let's go.
1: Saya gagal.
0: Kesempatan kali ini untuk Binus untuk bisa kembali ke one position game. Richel kepada Geraldine. Masih Geraldine, Richel kembali. Back to Jojo, masih ada 10 detik shot clock versus Esther. Jojo drive, kick out. Richel kembali 3 angka, miss. Off defensive rebound kah? Kita tunggu, out of bound. Possession untuk Binus. Champs. Kembali kita lihat. Perebutan bola yang memang sangat-sangat seru. Wow. 43-47. Untuk seluruh champs yang bergabung. 3.300. Ini high intensity game. High level game. Di Campus League The National. Richel. Geraldine. Kepada Jojo kali ini. Coba drive inside. Jojo!

0: Wow. Just one position game. Dua poin saja tertinggal Binus dari UPH. Kita akan tunggu respon dari UPH pastinya. Diwell Gosal kepada Brilia. Astor kali ini. Brilia. Wow, two man game dengan Ignacia. Tersteal. Oh. Terlepas. Dicuri oleh Keira. Kesempatan kali ini untuk Binus. Masih Keira. Foul. That's a foul. What a game, champs. What a game. Kita melihat begitu banyak sekali lead changes dan juga momentum-momentum yang sangat-sangat luar biasa. Wow. Kali ini inbound untuk Binus. Firly drive inside, miss. Ada perebutan bola kembali.
1: Jump ball situation.
2: Coach. Ya, position untuk UPH ya.
0: Iya. Sayang sekali, champs. Justru kali ini UPH yang mendapatkan kesempatan untuk mereka bisa menjauhi atau menambah margin keunggulan mereka. Diwell Gosal. Wow, Ignacia. Drive ke dalam, miss. Defensive rebound dari Valencia. Masih ada Richel. Cepat saja kepada Firly. Firly versus Esther. Masih menunggu follow.
2: Iya, betul. Double dribble tadi.
0: Ketenangan ya, Coach.
2: Betul. Betul
0: dari itu, Firly.
2: Itu good defense ya dari seorang Esther tadi ya.
0: Wow. Luar biasa. What a game. Kita tunggu pastinya. Diwell Gosal. Defense yang baik dari Keira. Dewa Ayu. Kepada Esther. Hati-hati. Dari corner. Masih Esther. Cross court.
2: Hati-hati.
0: Terbaca oleh Keira. Defense yang sangat baik dari Binus. Keira. Dijaga oleh Diwell Gosal. Ada bantuan screen dari Geraldine. Masih Keira. Mencari jarak tembak. Keira drive. Miss. Out of bound. Posisi untuk Universitas Pelita Harapan. 3 menit 9 detik lagi, Coach Eman. Ini akan menjadi menit-menit yang krusial untuk kedua tim. Keunggulan hanya 2 poin untuk UPH. Kita kembali mengulang bagaimana serunya partai final
2: Regional
0: Jakarta.
2: Apakah akan terulang lagi?
0: Let's go!
2: Atau
0: justru UPH berpindah?
2: Betul, akan membalas kekalahan mereka.
0: Dewa Ayu.
2: Oh, passingnya terlalu lemah tadi.
0: Good defense, Keira. Kesempatan kali ini. Tidak ingin terburu-buru, menunggu follow. Richel terlepas. Good defense dari Ignacia. Kesempatan kali ini, one on one versus Jojo. Ignacia.
2: Oh, nice Ignacia.
0: Cepat saja bola langsung diambil oleh Binus. Jojo kepada Keira. Richel. Back to Keira. Ada bantuan screen dari Valencia. Back to Richel. Percobaan 3 angka. Miss.
2: Ada foul dari Jesslyn.
0: Dilakukan oleh Jesslyn nampaknya.
2: Ya.
0: Wow, champs. Kembali momentum didapatkan oleh UPH melalui fast break tadi.
2: Ini ya, ini situasi seperti ini. Siciliana bermain. Dia setelah istirahat. Setelah dia istirahat yang cukup lama tadi,
0: yes.
2: Saya berharapnya adalah dia segera tune in. Karena turnover lakukan oleh Siciliana tadi itu bisa bilang dia passingnya terlalu lemah.
0: Okay.
2: Jadi seakan-akan tidak apa ya namanya, tidak segera tune in dengan bagaimana cepatnya di game tadi. Ini harus segera Siciliana memperbaiki sikapnya di lapangan.
0: Oke, okay, gesturnya
2: nah,
0: coach.
2: Betul.
0: Ya.
2: Nah, sedangkan bagi Binus saat ini kita melihat beberapa kali Keira nih kesulitan.
0: Oke. Okay.
2: Ya,

0: dia tidak punya kesempatan menembak, meng-create offense pun bisa dibilang cukup sulit bagi Keira. Saya berharap Jojo Chatanchovanka ini mengambil peran ini.
1: Yes.
0: Karena sejauh ini

0: menonton di YouTube video dan juga TVRI Sport dan juga CNN Indonesia. Ada 3.600 champs yang menyaksikan game di siang hari ini. Mana suaranya untuk UPH dan juga BINUS? Kalian boleh ketik di kolom live chat sekarang juga. 2 menit 20 detik lagi tersisa. Posisi kali ini didapatkan oleh BINUS. Under basket Geraldine miss. Defensive rebound dari Dewa. Ada foul nampaknya dilakukan oleh Valencia. Wow. BINUS tertinggal 4 poin. Dan foul out Valencia nomor 14 dari BINUS.
1: Ya, ini yang sempat saya mention di kuarter pertama tadi, bagaimana coba attack ke paint. Mendapatkan foul di Valencia itu bisa menjadi keuntungan. Tapi sayangnya ini bukan terjadi pada saat dia defense.
0: Setuju.
1: Tapi pada saat offense malah ya ada foul dari Valencia. Ya, kita berharap Jennifer bisa menggantikan peran dari Valencia di game kali ini.
0: Setuju, Coach. Dan kali ini Esther. Time under 2 minute. Tembakan 3 angka.
1: Oh, Esther.
0: Yang muncul kembali di kuarter keempat. 45-52. 7 poin tertinggal BINUS. Under 2 minute. Keira. Richel. Dari corner. Wow.
1: Dibayar kontan oleh Richel.
0: Payback. Richel Theodore. What a shot. What a game, champs. 4 poin margin kali ini. Dewa Ayu lebih coba tenang. Passer. Jewel Gosal drive inside. That's a foul.
1: And one.
0: 2 point and 1 dari Jewel Gosal.
1: Ya, ini Jewel mengalami kram.
0: Oh.
1: Ya, tadi sebenarnya saya sempat ngobrol dengan Jewel ya. Jadi ternyata persiapan untuk Campus League ini buat dia pribadi tidak begitu maksimal.
0: Oke. Okay.
1: Karena dia sekarang ada di semester yang memang harus magang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sebelum di regional Jakarta kemarin tuh dia magang. Jadi dia persiapan hanya latihan 1 minggu saja.
0: Oke. Okay.
1: Benar-benar latihan dengan timnya. Jadi yes. Itu menjadi kendala bagi seorang Dewel. Dan ternyata di regional kemarin beberapa kali juga mengalami kram seorang.
0: Yes, dan ada satu tambahan free throw untuk Dewel Gosal dan 3 point play. Luar biasa kembali berjalan 7 point, champs. UPH unggul dari BINUS. Dan nampaknya harus diulang. Wow, what a game, champs. What a game. BINUS tertinggal 7 poin kali ini dari UPH. Jojo. Richel dari 3 angka. Richel Theodore kembali menambah 3 poin untuk BINUS. BINUS nampaknya tidak ingin kehilangan momentum. Richel kembali mencuri bola. Jojo. Back to Firly.
1: Mencari Richel kembali kah? Richel kembali 3 angka. Ah, sayang gagal kali ini.
0: Percobaan offensive rebound yang belum berhasil dari Jennifer Collins tadi. Esther. Wow. Vilia. Dijaga oleh Richel. Ada switch defense dengan Jennifer Collins. Masih Brilia. Mencoba mencari last situation. Masih Brilia. Ada foul. Sayang sekali. Justru foul dilakukan oleh BINUS. Di sisa 0,9 detik di shot clock.
1: Ya cukup pintar sebenarnya tadi Brilia, tadi tidak perlu terburu-buru ya untuk mengambil attempt, menunggu situasi di mana juga bisa bilang mereka saat ini sedang unggul dan tinggal 32 detik tadi. Ya ini smart ya play dari Brilia, tapi bagi BINUS jelas mereka harus cepatnya mengambil poin.
0: Yes.
1: Ya.
0: Wow. Brilia.

0: 5 poin keunggulan dari Universitas Pelita Harapan. Di 32 detik lagi, James.
1: Ya.
0: Wow. 3.600 James yang menyaksikan.
1: Wow. Ini rekor hari ini ya.
0: Rekor hari ini. Dan time out tampaknya diminta oleh Binus untuk coba bisa memaksimalkan 32 detik lagi. Coach Seman, masih ada 32 detik lagi yang coba untuk dimanfaatkan oleh Binus. Kita tahu ini mereka masih bermain di grup.
1: Ya.
0: Dan score different itu sangat penting sebenarnya.
1: Ya.
0: Coach Seman, ada tanggapannya gak nih?
1: Sebenarnya tadi saya belum mau bahas. Okay. Game, ini game pertama sebenarnya. Cuman, yeah. Cuman ini dengan mereka berisikan ada SCU dan juga ada UC.
0: Yes.
1: Ya, kalau kita melihat secara peta kekuatan tanpa mengurangi respect kepada tim manapun, kemungkinan ada saling mengalahkan.
0: Okay.
1: Akan bisa terjadi di game kali ini. Margin point akan jadi penting. Bisa okay. Dibilang di game kali ini atau yes. Di semua grup menurut saya. Karena menurut saya dengan situasi seperti sekarang ini, kemungkinan saling mengalahkan tuh pasti sangat-sangat besar terjadi.
0: Setuju.
1: Baik di putra dan putri.
0: Setuju, Coach. Benar. Ini yang akan sangat-sangat tricky sebenarnya. Dan tadi sebenarnya UPH dan BINUS ini satu grupnya sama SU dan juga Unpar.
1: Unpar?
0: Unpar.
1: Oh, sorry. Ya, Unpar. Yeah. Ya. Unpar. Bukan dengan ini ya, bukan dengan...
0: Ubaya.
1: Ya.
0: Wow, champs. Ini akan menjadi 32 detik yang sangat krusial.
1: Jadi kalau kita bicara respect the game,
0: yes.
1: Sampai dengan buzzer berbunyi, semua punya kesempatan mencetak poin dan itu harus diambil.
0: Oke. Okay. Ya. Masih ada 32 detik lagi tersisa di kuarter pamungkas yang bisa dimanfaatkan oleh Binus untuk mengejar ketertinggalannya atau justru UPH yang akan menahan keunggulannya untuk meraih game pertama mereka di hari ini, James. Wow. Kita masih menunggu untuk segera kembali dimulai pertandingan.
1: Tersisa 32 detik saja.
0: Let's go.
1: Ini kalau hitung-hitungan sebenarnya ya 3 possession lah ya sebenarnya.
0: Bisa ya.
1: Ya, bisa 3 possession ya.
0: Let's go. Kita memulai game yang akan diambil oleh Keira.
1: Ya.
0: Inbound-nya.
1: Shot clock berada di 14 detik.
0: Yes, yes.
1: Ya, itu harus diingat oleh anak-anak Binus.
0: Keira.
1: Oh, ada push dari Richelle. Ada push dari Richelle tadi. Ya. Terhadap Brilia.
0: Offensive foul. Offensive foul.
1: Ya, kita lihat di tayangan ulang ya.
0: Ya. Yeah. Wow.
1: Ya, bisa bilang memang tadi Brilia di on possession ya. Maksudnya dia sudah stand di situ.
0: Yes. 51-57 di mana possession berpindah untuk UPH. Esther. Brilia kali ini tidak diambil foul. Harus cepat diambil foul harusnya. Apalagi Binus sudah team foul.
2: First personal foul, number 7, Binus team foul.
0: Ini akan menjadi free throw untuk UPH. Berhasil. Free throw pertama dari Brilia. Cumanduk. Kapten tim dari UPH.
1: Berhasil.
0: Wow. Time out.
1: Ya.
0: 51-59, Coach Seman. Ini akan menjadi sangat seru pastinya. Seperti yang kita bahas juga, UPH ini punya apa ya, motivasi tersendiri harusnya. Di game ya, kali betul. Ini ketika mereka harus kalah dari Binus di final. Mereka mencoba ingin membalas di The National ini dan terbukti sekarang mereka masih unggul 8 poin.
1: Ya, memang bisa dibilang ya, walaupun balik lagi kedua tim tidak diperkuat oleh pemain-pemain terbaik mereka, ya. Tapi ya kedua tim ada di situasi yang sama menurut saya. Tapi memang yang menjadi pembeda di game kali ini adalah bagaimana secara offense menurut saya,
0: yes,
1: Binus kehilangan momentum itu dari awal game. Bagaimana pressure coba lakukan oleh anak-anak Upeani membuat mereka sulit apa ya namanya menemukan flow-nya, dan menurut saya bisa dibilang Kera pun di game kali ini tidak menemukan flow-nya.
0: Setuju, setuju.
1: Ya, ini menurut saya pengaruh juga bagaimana ada percobaan tadi melockdown seorang Kera oleh Esther.
0: Oh yes.
1: Ya, itu juga berpengaruh menurut saya. Dan sayangnya pemain ketiga yang bisa step up ini terjadi di kuarter 4 saja oleh Richel. Tidak ada pemain lagi bisa step up menurut saya.
0: So back to the game, kesempatan kali untuk Binus. Richel dari tembakan 3 angka short. Sayang sekali out of bound. 17 detik tersisa. Coba dimanfaatkan oleh UPH. Posisi kali ini untuk UPH. Aster. Wow, begitu cepat Esther tadi. Bilia, nice pass to Jaslyn. Terbuka tadi di bawah ring. Kera. 5 detik terakhir. Pada Keisha, floater. Miss. And that's it, Sam. Itu dia akhir dari game pertama untuk UPH dan juga Binus di grup A, yang berhasil dimenangkan oleh Universitas Pelita Harapan dengan skor 51-61. What a game, Coach Emen.
1: Ya, ya ini jelas ya, memang ini yang memang kita harapkan, yang pasti akan terjadi saat bertemunya kedua tim yang memang tim terbaik saat ini ada di regional Jakarta. Jadi tentang siapa yang menang saat ini lebih ke masalah tentang siapa yang lebih siap atau hustle ya di game kali ini. Ya kebetulan bisa dibilang UPH di game kali ini bermain cukup baik walaupun sempat kehilangan momentum, tetapi untuk Binus dengan Kera tidak bisa menemukan flow-nya di game kali ini menjadi PR menurut saya bagi Binus. Dan kita berharap di game berikutnya, saya bilang Binus bisa lebih baik lagi secara offense walaupun tanpa adanya seorang Angelica dan juga Bianca.

0: What's up, champs? Kita akan ngobrol-ngobrol sama player of the game di game tadi dari UPH, yaitu Jaslyn Jayawianto. Jaslyn, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Game tadi luar biasa. Sebenarnya apa sih preparation kalian untuk menghadapi game ini? Kita tahu gamenya juga penting nih untuk balas dendam dari Binus tadi.
1: Kita gak mikir balas dendam sih. Kita dari kemarin, kita mau baru di UPH yang baru. Kita datang buat main di game.
0: Kita apa?
1: Kita mau main di game. Kita, we love the process. Yes. We love the process. Kita gak mikirin hasil, kita berusaha yang terbaik buat proses. Kita berusaha passing yang baik, kita berusaha dribble yang baik, kita berusaha main tim yang baik. Itu yang kita pegang sekarang. Yes.
0: Tadi kita lihat juga di quarter 3 itu banyak banget ini ya, perpindahan possession, terus juga leading. Itu apa yang bikin mental kalian tuh tetap semangat, tetap bagus untuk bisa berada di pace permainan kalian tuh apa aja?
1: Tuhan, of course. Okay. Kita serahin semua ke Tuhan, kita lakuin yang terbaik, let God do the rest.
0: Dan yang pasti nanti kalian akan ada dua game lagi di grup ini, akan melawan SU dan juga Unpar. Ada persiapan khusus gak untuk kedua game ke depan?
1: Kita tetap fokus, okay. Tetap mertahanin api kita, bahkan kita naikin lagi api kita.
0: Yes. Yang terakhir, Jaslyn, ada pesan gak untuk seluruh fansnya UPH ataupun teman-teman dari UPH untuk terus support UPH di The National Campus League ini?
1: Thank you so much sebelumnya udah mau luangin waktu kalian buat kesini, buat support kita, buat kasih 100% buat kita. Kita senang banget, we feel blessed.
0: Thank you, Jaslyn. Good luck for the next game. Dan itu dia ngobrol-ngobrol kita sama player of the game, Jaslyn Jayawianto dari Universitas Pelita Harapan. So, kembali lagi di next game, tetap di Campus League Basketball Season 1 The National 2026.

0: in association with mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri, kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Konin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman

0: Informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

Jika kita singgah di Tulungagung Jawa Timur, salah satu oleh-oleh yang khas adalah kerupuk rambak sapi dan kerbau. Nah, Robi Sofwan Amin akan mengikuti proses pembuatan kerupuk rambak sapi dan kerbau dalam sehari menjadi. Berikut keseruannya.

0: renyah banget ini.
1: Momen Idul Adha beberapa waktu lalu membawa berkah bagi produsen rambak di sentra pembuatan kerupuk rambak sapi dan kerbau di Kelurahan Sembung, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Melimpahnya kulit sapi kurban sebagai bahan baku rambak berimbas pada meningkatnya produksi. Tidak hanya dari Tulung Agung, kulit sapi ini juga didatangkan dari Blitar dan sekitarnya. Di Kelurahan Sembung ada 40 tempat usaha pembuatan kerupuk rambak. Kulit sapi dan kerbau diolah menjadi kerupuk rambak renyah dengan cita rasa gurih. Untuk membuat kerupuk rambak dibutuhkan waktu yang tidak sebentar, paling cepat 10 hari. Mulai dari mengolah kulit sapi atau kerbau hingga tersaji menjadi kerupuk rambak. Karena penasaran bagaimana rambak dibuat, saya pun mendatangi tempat produksi kerupuk rambak Intan Jaya milik Waluyo dan Mas Fufa. Kedatangan saya berdekatan dengan dikirimkannya kulit sapi dari Kabupaten Blitar.
2: Di proses apa ini, Mas?
3: Ini penggareman.
2: Oh, proses penggareman.
3: Yang tujuannya untuk mengawetkan supaya tidak bau.
2: Oh, gitu ya. Jadi kalau dari tempat pemotongan-pemotongannya gitu kan masih basah seperti ya. Ini ya. Masih basah, jadi biar tidak busuk, diawetkan
3: dengan cara
2: dikasih garam.
1: Pasokan sapi yang melimpah saat momen Idul Adha membuat produsen rambak harus memutar otak agar kulit sapi dapat diolah dalam jangka waktu yang lama. Mereka punya dua cara untuk mengawetkan. Pertama, diberi garam agar tidak terjadi pembusukan kulit. Kedua, direbus dan dibersihkan bulunya sebelum dijemur hingga kering.
2: Ini proses digarami seperti ini berapa lama, Mas?
3: Sampai bisa apa itu masak.
2: Oh, dibiarkan sampai bisa dimasak.
3: Ya.
2: Terus nggak dijemur gitu?
3: Tidak, langsung bisa.
2: Nggak diolah. Kalau dijemur itu biar awet ya?
3: Iya. Ini sebenarnya bisa dijemur, cuma saking banyaknya jadi
2: tempatnya lah kalau tempat.
1: Gunakan sarung tangan saat proses pengawetan kulit dengan cara diberi garam. Tujuannya agar tidak terjadi iritasi pada kulit tangan. Proses ini harus dilakukan oleh 2-3 orang karena selembar kulit sapi memiliki bobot yang cukup berat. Selain itu butuh tenaga ekstra untuk menarik kulit sapi dan melumuri bagian dalam kulit menggunakan garam.
2: Kita untuk memenuhi kebutuhan perut orang, terutama kerupuk ini rekasannya seperti ini ya. Prosesnya itu tidak sederhana ngolah bikin kerupuk kulit itu.
3: Aduh.
2: Harus kerja keras.
1: Membersihkan bulu di kulit sapi yang terlihat mudah membuat saya penasaran. Saya pun mencoba mengerok atau membersihkan bulu kulit sapi dengan cara manual seperti ini.
2: Jadi nggak sembarangan.
3: Iya, hati-hati ya.
2: Ini sebetulnya nggak pakai tenaga aja udah ini ya. Nggak perlu ngotot-ngotot pakai tenaga itu udah apa? Udah terkelupas tuh. Coba emang belum sampai dalam ya.
1: Untuk kulit sapi atau kerbau yang sudah lama disimpan, prosesnya lebih rumit. Kulit sapi harus direndam selama 1 malam menggunakan kapur untuk mempermudah menghilangkan

0: dan bulunya. Sementara kulit kerbau sebelum direndam dibersihkan bulunya dengan cara dibakar.
1: Kasih apinya itu nggak boleh terlalu lama, nanti gosong. Jadi kalau udah ini bersihnya pakai dulu.
0: Durasi perebusan juga bergantung pada ketebalan kulit. Semakin tebal kulit, waktu perebusan juga semakin lama. Setelah dipastikan matang dan empuk, kulit sapi dan kerbau kemudian ditiriskan dan diangin-anginkan atau didinginkan seperti ini.
1: Nah, sini ya. Nah, ini bedanya yang baru sama yang...
2: Ya, itu yang... Kan, kalau yang sapi basah kan putih.
1: Kalau yang basah itu, yang tadi kita olah itu, masih baru itu jadinya kayak gini.
0: Proses mendinginkan kulit juga butuh waktu yang tidak sedikit. Setelah dingin, kondisi kulit sapi atau kerbau mulai mengeras, tidak lembek dan tidak lengket. Berikutnya, iris tipis kulit sapi dan kerbau. Proses ini masih menggunakan cara manual, jadi diiris satu persatu.
1: Saya udah memperhatikan cukup lama cara teknik motongnya. Ini saya bisa berhasil motong ukurannya lebih kecil-kecil. Ini kalau bandingkan sama yang udah terbiasa, beda hasilnya. Ini kalau yang udah biasa hasilnya lebih besar, kalau saya lebih kecil-kecil. Tapi nanti ini dipotong jadi beberapa bagian lagi, jadi nggak masalah.
0: Rampung diiris, hasil potongan kulit sapi dan kerbau yang tipis diangin-anginkan terlebih dahulu selama sekitar 1 malam. Sebelum dijemur, ini tujuannya agar didapat kerupuk rambak berkualitas. Keesokan harinya, potongan kulit sapi baru bisa kita jemur.
1: Ini kalau musim habis Idul Adha seperti ini, barangnya banyak ya Mas Adit?
3: Banyak sekali, Pak.
1: Jadi kalau yang seperti ini itu diawetkan?
3: Ya, diawetkan.
1: Ini jemurnya butuh berapa hari kalau kayak gini?
3: Kurang lebih 1 minggu.
1: 1 minggu?
3: Bisa keringnya.
1: Nanti kalau udah 1 minggu kering, bisa disimpan untuk... Ya. Produksinya sesuai dengan itu.
3: Iya.
1: Kalau yang ini?
3: Kalau yang ini mungkin cukup sehari.
1: Oh gitu. Kalau ini yang sudah diolah tadi ya.
0: Setelah dijemur, kerupuk mentah digunting satu persatu menjadi potongan kecil agar ukurannya pas saat digoreng. Berikutnya adalah tahap pembumbuan. Campuran garam, bawang putih dan sedikit gula pasir ditambahkan untuk menghasilkan cita rasa yang asin dan gurih. Menggoreng kerupuk rambak sapi dan kerbau butuh teknik khusus. Ini 2 kali penggorengan. Tahap pertama, proses di oven. Kerupuk yang sudah dibumbu atau dijemur kering dimasak dalam minyak goreng menggunakan alat khusus. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 8 jam.
1: Proses produksinya memang berat. Sampai menggunakan ini apa? Katrol buat ngangkat-ngangkat ini. Tambah kering ya. Ini gorengnya enggak berapa lama. 10 jam malah. Iya ya.
3: Ya,
1: 10 jam.
3: 8 jam.
1: 8 jam, 10 jam.
3: Mau coba, Bang?
1: Iya, ya udah bareng aja.
3: Oh, bareng. Udah 75 kilo.
1: Oh, 75 kilo. Ya.
0: Setelah melalui proses yang panjang, kerupuk rambak siap memasuki tahap penggorengan akhir. Namun sebelumnya, sisa minyak dari proses penggorengan pertama harus dikurangi terlebih dahulu menggunakan mesin spinner. Proses menggoreng kerupuk rambak berlangsung cepat, hanya perlu 1 atau 2 menit. Untuk itu, agar tidak gosong, ada teknik khususnya untuk menggoreng seperti ini.
3: Agak gosong nanti.
1: Oh iya,
3: berat.
1: Berat ya. Tuh, langsung mekar ya. Cepat ini gorengnya, tapi harus gerak terus ini, biar nggak kosong.
0: Setiap hari, produksi rambak bisa menggoreng 125 kg rambak sapi dan kerbau. Bahkan pada hari libur bisa mencapai 200 kg. Rambak selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik besar sebelum nantinya dikemas dalam plastik berukuran lebih kecil.
1: Ini kita udah sampai ke bagian akhir masak dari proses awal tadi.
4: Iya.
1: Emang prosesnya panjang banget ya?
4: Panjang sekali. Pokoknya kalau musim, misalkan ini kan musim kemarau.
1: Iya.
4: Jadi prosesnya bisa sampai digoreng itu membutuhkan waktu kurang lebih 10 hari.
1: 10 hari ya, baru 10, bisa ya. Jadi seperti ya, ini.

0: sampai sampai
1: kalau
0: jadi kerupuk
1: musim hujan bisa satu bulan baru dia nyampe sini. Gitu.
2: Rama kulit kerbau menjadi kerupuk yang paling diminati. Rama kulit kerbau dibanderol Rp38.000 per 100 gram dan Rp73.000 hingga Rp75.000 per 250 gram. Sementara rambak sapi dijual Rp39.000 per 100 gramnya.
0: Ini ada apa aja sih mbak kerupuk ini?
1: Kalau kerupuk itu ada rambak kerbau.
0: Ini rambak apa?
1: Iya, rambak kerbau. Ini potongannya dadu atau kotak-kotak.
0: Oh, terus?
1: Terus ada juga kulit sapi segar.
0: Kulit sapi segar.
1: Terus ada lagi sapi.
0: Oh, ini yang coba yang kerbau itu, terus ini rambak yang
1: sapi segar.
0: Sapi segar. Ini yang apa?
1: Kerbau.
0: Oh, yang kerbau.
1: Iya.
0: Bedanya apa ya? Kayak hampir sama ya?
1: Hampir sama. Ini sama. Ini kulitnya hampir sama. Tapi kalau ini kulit sapi.
0: Oh, cuma rasanya mungkin ya beda ya.
1: Tuh, terus ada lagi ini kelongkopan.
0: Oh, kelongkopan itu apa?
1: Kulit luarnya kulit kerbau.
0: Oh.
1: Kulit
0: luarnya kulit kerbau ini. Kalau lagi musim libur ini mau ke kasir antrinya panjang banget ya gitu. Pokoknya kalau ke Tulungagung nih, salah satu yang khas dari Tulungagung adalah kerupuk rambak kerbau atau sapi. Robi Sofwanamin, Probokus Hartoyo, Tulungagung, Jawa Timur, Bandung.
3: Sejumlah hewan mulai dari simpanse, gajah hingga gorila mencoba membuat prediksi hasil pertandingan Piala Dunia 2026. Jangan kemana-mana.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Letter, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Mohonin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Sejumlah kebun binatang turut menyemarakan ajang Piala Dunia 2026. Di kebun binatang Guadalajara, Meksiko, sejumlah hewan mencoba membuat prediksi hasil pertandingan Piala Dunia. Sementara itu di kebun binatang di Oakland, California, Amerika, kandang simpanse dihias dengan pernak-pernik bertema Piala Dunia.
9: Hewan-hewan di kebun binatang Guadalajara, Meksiko turut menyambut ajang pesta sepak bola Piala Dunia 2026. Hewan-hewan seperti gajah, gorila hingga burung makau punya prediksi pemenang pertandingan di Piala Dunia 2026. Seperti dua gajah bernama Shanti dan Kenya ini, mereka memprediksi tuan rumah Meksiko akan memenangkan pertandingan atas Afrika Selatan dengan cara memakan sajian yang menyerupai bendera Meksiko.

0: Ada pula gorila ini yang memilih replika jersey Uruguay ketimbang replika jersey Spanyol. Lalu, seekor burung makau setelah berkali-kali dilakukan percobaan, burung tersebut memilih Meksiko daripada Republik Ceko. Kemeriahan pesta sepak bola 4 tahunan Piala Dunia juga terasa di kebun binatang Oakland, California, Amerika Serikat. Kandang hewan primata simpanse dihias dengan berbagai bendera peserta Piala Dunia serta beragam stiker bertema sepak bola. Bahkan tempat makan simpanse ini juga dihias dengan pernak-pernik bertemakan Piala Dunia. Pengelola kebun binatang Oakland menyebut kesempatan menggelar Piala Dunia di kawasannya bisa meningkatkan kesadaran akan konservasi hewan. Pada Piala Dunia 2026 ini, wilayah Bay Area akan menggelar 6 pertandingan, di mana pertandingan pertama di wilayah ini akan dimulai pada 13 Juni mendatang.
1: Shakira kembali dipercaya FIFA untuk menyanyikan lagu Piala Dunia. Penyanyi asal Kolombia ini menjadi salah satu pengisi acara dalam seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 dengan menyanyikan lagu Dai Dai.
2: FIFA resmi mengumumkan deretan musisi papan atas yang akan memeriahkan pembukaan Piala Dunia 2026. Salah satunya ialah penyanyi asal Kolombia, Shakira. Shakira dipastikan menjadi bintang utama upacara pembukaan Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion Azteca di Mexico City pada 11 Juni mendatang. Shakira akan tampil membawakan lagu resmi turnamen berjudul Dai Dai sebelum laga pembuka antar tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Pada acara upacara pembukaan Piala Dunia 2026, Shakira akan berkolaborasi dengan musisi Nigeria Burna Boy. Selain Shakira dan Burna Boy, FIFA juga menghadirkan sederet nama besar lainnya seperti bintang reggaeton Kolombia J Balvin, serta penyanyi dan penulis lagu asal Afrika Selatan Tila yang dijadwalkan turut ambil bagian dalam seremoni pembukaan Piala Dunia 2026.
1: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi Akhir Pekan hari ini. Saya Diana Valencia pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: Rekaman CCTV memperlihatkan dua kelompok remaja berlarian terlibat tawuran di Jalan Underpass Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat tawuran ini, satu orang remaja meninggal dunia akibat luka sabetan senjata tajam di beberapa bagian tubuh. Petugas kepolisian yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tiga tersangka yang terlibat dalam aksi tawuran maut. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan saat tawuran berlangsung.
1: Tadi kami sudah melakukan penyelidikan dan sudah mengamankan 8 orang. Namun demikian masih dalam pemeriksaan untuk menentukan apa peran masing-masing dari mereka. Dan juga tadi juga sudah diamankan beberapa senjata tajam yang diduga digunakan oleh mereka.
0: Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara hingga saat ini, petugas masih memburu satu tersangka berinisial B yang masuk daftar pencarian orang. Seorang pelajar di Surabaya berinisial TJK meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 5 hari di RSUD Dr. Sutomo Surabaya akibat luka berat pada Sabtu siang. Korban diduga menjadi korban pengeroyokan yang terjadi di kawasan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya pada Minggu dini hari, tanggal 31 Mei 2026. Kakak korban, Hanna Novia Kristiani, mengungkapkan bahwa keluarga pertama kali mendapat kabar korban berada di sebuah rumah sakit di kawasan Manukan Tengah pada Minggu dini hari. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tidak sadarkan diri. Korban kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya luka serius di bagian kepala belakang, pendarahan hebat, serta pecah pembuluh darah otak. Pihak keluarga mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi kejadian yang menimpa korban. Namun mereka menduga korban menjadi sasaran pengeroyokan lebih dari dua orang.
2: Saya sebagai pihak keluarga dan juga kakaknya Thomas menganggap bahwa tidak ada itikad baik dari pihak pelaku. Yang pertama, tidak ada penjelasan dari pihak pelaku kronologi seperti apa, tidak ada permintaan maaf juga ke saya, pelaku kakaknya Thomas, dan juga sampai dengan hari ini pun di saat Thomas juga sudah berpulang, beberapa pelaku tersebut juga tidak nampak orangnya. Dan saya juga sudah dibantu kan oleh pihak Polrestabes untuk mencari beberapa tersangka ini. Dan infonya tadi kan sudah ketangkep, beberapa orang sudah diamankan di Polrestabes.
0: Sementara itu, meski petugas Satreskrim Polrestabes Surabaya telah mengamankan sejumlah terduga pelaku, namun polisi masih belum bisa dikonfirmasi lantaran kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami peran masing-masing terduga pelaku untuk mengungkap secara utuh kronologi peristiwa yang menyebabkan tewasnya korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan juga kejahatan. Bersama saya, Bram Herlambang.

0: Menggunakan mobil, dua orang maling terekam CCTV saat menggasak belasan tabung gas LPG bersubsidi di Pasuruan, Jawa Timur. Sementara itu di Jakarta, dua pria nekat melakukan aksi pencurian sepeda motor milik temannya sendiri di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat.
1: Aksi pencurian terjadi di sebuah toko sembako di kawasan perempatan Kancil Mas, Kelurahan Kersikan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat dini hari. Para pelaku diduga datang menggunakan sebuah mobil dan langsung menuju area penyimpanan tabung gas LPG. Saat kondisi sekitar sepi dan pemilik toko tertidur, para pelaku merusak gembok dan masuk ke dalam area toko dengan cara melompati pagar samping. Pelaku kemudian menggasak 14 tabung LPG bersubsidi yang tersimpan di lokasi. Akibat kejadian tersebut, pemilik toko mengalami kerugian hingga jutaan rupiah.
2: Yo, aku tahu-tahunya kan pagi, Mas. Sudah habis barangnya.
3: Barangnya? Berapa tabung yang diambil?
2: 14.
3: Itu yang kosong apa yang?
2: Kosong semua.
3: Kosong semua. Itu pelaku dari mana, Bu?
2: Nggak tahu.
3: Dari arah mana?
2: Dari arah sana. Timur.
3: Dari arah timur, bawa mobil.
2: Bawa mobilio.
1: Aksi pencurian kendaraan bermotor di kawasan permukiman warga Jalan Mapar Taman Sari, Jakarta Barat terekam CCTV. Pelaku yang mengenakan helm ojek daring ini langsung menyasar sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah. Hanya dalam waktu yang singkat, pelaku langsung membawa sepeda motor tersebut dari lokasi. Sejumlah warga yang sempat memergoki aksi pencurian tersebut sempat berusaha melakukan pengejaran terhadap pelaku namun gagal. Berbekal rekaman CCTV itulah, tim Buser Polsek Taman Sari akhirnya dapat membekuk salah satu pelaku berinisial HW ketika tengah tertidur pulas di dalam kontrakannya di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas pun langsung menggelandang pelaku ke kantor polisi. Menurut Kapolsek Taman Sari, aksi pencurian tersebut diotaki oleh teman korban sendiri dengan modus pinjam

0: pakai sepeda motor korban terlebih dahulu. Hasil penjualan sepeda motor korban sebesar 10 juta rupiah digunakan pelaku untuk kebutuhan biaya sewa rumah indekos.
1: Pelaku merupakan berteman ataupun masih ada hubungan pertemanan dengan korban, yang dimana modusnya pelaku ini atas nama S, dia meminjam kendaraan bermotor tersebut kepada korban, kemudian dikembalikan, namun modusnya si motor tersebut dibobol pakai kunci yang kunci terlebih dahulu, sehingga seolah-olah kendaraan itu mati, namun ternyata masih bisa digunakan.
0: Setelah menangkap pelaku HW, polisi akhirnya berhasil menangkap satu pelaku lainnya berinisial S yang merupakan teman korban. Polisi pun masih memburu penada sepeda motor korban yang dijual oleh para pelaku. Kini kedua pelaku dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang bos perusahaan swasta menganiaya karyawannya dengan kayu saat berada di salah satu workshop di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Aksi penganiayaan tersebut sempat direkam hingga video viral di media sosial. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memeriksa selebgram yang berinisial ZNM terkait dengan dugaan penyalahgunaan gas dinitrogen oksida atau gas tertawa whipping.
3: Inilah video viral saat bos di salah satu perusahaan swasta ternama di Palembang ini menganiaya salah satu karyawannya pada Jumat siang. Dalam rekaman, AJ terus memukul karyawannya IP menggunakan kayu. Meski karyawannya terus meminta maaf, namun sang bos tak menghiraukan, bahkan terus melayangkan kayu ke tubuh korban. Dalam rekaman, AJ bahkan sempat menyebut tidak takut dengan hukum. Setelah video tersebut viral dan korban melapor, pelaku langsung ditangkap oleh polisi pada Sabtu siang. Sementara itu, di saat bersamaan, kuasa hukum AJ mengungkap bahwa pihaknya dan korban telah mencapai kesepakatan damai. AJ mencabut laporannya terkait dugaan pelarian mobil, sementara IP juga mencabut laporan dugaan penganiayaan.
4: Antara klien kami, Pak Ajun maupun si korban dan Mani Irza itu sama-sama saling sudah sepakat untuk saling memaafkan atas kesalahan. Jadi terkait laporan Pak Ajun yang melaporkan si Irza itu melarikan atau menggelapkan mobil itu dicabut, dan terhadap kasus pemukulan Ajun terhadap Irza itu juga dicabut oleh Irza. Gitu.
3: Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memeriksa selebgram berinisial ZNM terkait dugaan penyalahgunaan gas dinitrogen oksida atau gas tertawa whipping. Pemeriksaan dilakukan menyusul viralnya konten penggunaan gas tersebut di media sosial. Pemeriksaan berlangsung selama 6 jam. Meskipun tidak ditetapkan sebagai tersangka, ZNM mengaku dicecar dengan sekitar 30 pertanyaan, mulai dari asal-usul whipping hingga cara penggunaannya.
5: Jadi sekitar 30 pertanyaan seputar bagaimana kami mendapatkan barang tersebut dan bagaimana kami menggunakan barang tersebut. Sebenarnya saya memohon maaf kepada keluarga besar, keluarga inti, teman-teman, dan pihak-pihak yang dirugikan dan masyarakat semua atas kesalahan yang kami lakukan.
3: Hingga kini, Bareskrim Polri masih mendalami dugaan penyalahgunaan gas whipping, termasuk menelusuri pola penggunaan dan peredarannya. Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa selebgram berinisial APG dalam rangkaian penyelidikan kasus yang sama. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di Sragen, Jawa Tengah, seorang bocah perempuan berusia 11 tahun ditemukan tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya. Selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: Live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masalahnya
1: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
2: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Seorang wanita muda ditemukan tewas mengenaskan usai terjatuh dari gedung apartemen Green Pramuka City, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Sabtu malam. Sementara itu, seorang bidan RSUD Besuki ditemukan tewas di selokan di jalur Pantura, Kalianget, Situbondo pada Sabtu malam. Dan saat ditemukan jasad korban ditimbun kayu dan juga ranting kering dengan posisi tertelungkup.
6: Tubuh seorang wanita muda ditemukan tergeletak tak bernyawa di pelataran akses masuk menuju basement gedung apartemen Green Pramuka City Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Dari hasil olah TKP sementara petugas kepolisian, korban diketahui berinisial AL berusia 26 tahun warga Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, tubuh wanita muda ini mengalami luka parah di kepala usai terjatuh dari lantai atas salah satu tower apartemen. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, guna dilakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap kronologi dan penyebab pasti kematiannya.
7: Penyebabnya sudah masih kami dalami, kami juga akan panggil keluarganya, baik pula dalam seperti yang memang ada di Green Pramuka.
8: Kondisi pada saat ditemukan gimana, Pak?
7: Ya, jelas sudah meninggal dunia.
6: Seorang bidan Rumah Sakit Umum Daerah Besuki ditemukan tewas di selokan di jalur Pantura Kalianget Banyuklugur Situbondo Sabtu malam. Saat ditemukan, kondisi korban cukup memprihatinkan lantaran ditimbun kayu dan ranting kering dengan posisi tertelungkup. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Korban diketahui bernama Mutafia Rafika Devi Febriana berusia 34 tahun. Korban diduga kuat menjadi korban pembunuhan lalu jasadnya dibuang ke selokan. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan beberapa barang bukti seperti sandal dan beberapa benda tumpul. Usai diidentifikasi, jasad korban dievakuasi ke RSUD Abdurrahman Situbondo.
7: Korban memang tergeletak di dalam parit atau selokan yang ada di pinggir jalan raya Banyuklugur.
9: Dugaan sementara apa ini, Dan?
7: Dugaan sementara adanya penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
6: Dugaan kasus pembunuhan ini kini masih dalam penanganan Satreskrim Polres setempat. Polisi masih memburu pelaku yang diduga kuat orang terdekat korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Setelah buron lebih dari satu tahun, pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang wanita Parubaya di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Sementara itu, warga Desa Daung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, digegerkan dengan penemuan jasad seorang bocah perempuan yang masih berusia 11 tahun di dalam rumahnya dengan sejumlah luka di tubuhnya. Dan selengkapnya dalam melacak kasus pembunuhan edisi hari ini.

0: Bocah 30 tahun yang masuk dalam daftar pencarian orang terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan ditangkap saat tidur di perumahan tempatnya bekerja di Kabupaten Sigi, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pelaku berhasil ditangkap usai pengejaran sejak Februari 2025. Sebelumnya, jasad seorang wanita paruh baya di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, ditemukan sudah membusuk dengan tangan terikat. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku diketahui telah melarikan diri ke Kota Palu. Usai ditangkap, pelaku dibawa ke Kota Makassar melalui Bandara Sultan Hasanuddin Maros Sabtu sore. Pelaku dan korban adalah keponakan dan tante. Saat kejadian, pelaku yang pulang mabuk dari pesta minuman keras merudal paksa korban, lalu membekap wajah korban dengan bantal hingga tewas.
1: Di hasil interogasi awal, bahwa dia mengakui bahwa dia akan memperkosa.
2: Atau sudah terjadi kenan atau baru?
1: Sudah terjadi pemerkosaan dan melakukan pembunuhan.
2: Oke, baru itu kenapa sampai dia lakukan kenan?
1: Jadi hasil interogasi dia habis minuman keras.
0: Penemuan jasad bocah perempuan berinisial B mengundang perhatian warga setempat. Sejak Jumat sore hingga malam, polisi Polres Sragen melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah korban yang berada di Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Tugas menyebut ada dugaan tindak kekerasan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif serta mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
3: Yang jelas kita temukan adanya dugaan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Namun demikian motif daripada kejadian ini akan menjadi pendalaman kami.
4: Ada hal yang hilang mungkin dari barang atau apa yang milik korban?
3: Ini masih kita dalami dulu ya. Yang jelas ada barang yang hilang, namun demikian masih kita rekap dan untuk barang-barang yang hilang belum kita bisa informasikan kepada media.
0: Sementara itu, Kepala Desa Dawung menyebut korban pertama kali ditemukan oleh Dewi, ibu kandungnya yang baru pulang bekerja pada sore hari. Saat masuk ke dalam rumah, sang ibu mendapati anaknya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Pihak desa juga menerima informasi bahwa sepeda motor milik orang tua korban tidak berada di lokasi saat kejadian dan kini menjadi bagian dari materi penyelidikan polisi.
5: Kayaknya itu masih buat anak kecil, masih buat seragam SD, pramuka.
6: Kelas berapa
5: itu? Kelas 5. Umurnya sekitar 11 tahun.
7: Kemungkinan ada barang yang hilang atau apa?
5: Sepeda motor. Vario warna biru. Sementas, saya cuma lihat sementas karena tak terus tak belum nutup lagi. Itu sini, bekas benda tajam. Hidung itu sampai ke ambles. Contoh lipatnya sudah enggak halus. Pokoknya itu cacah itu.
0: Kasus ini masih dalam penanganan Satuan Reserse Kriminal Polres Sragen. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi dan menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak berwenang. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Kepercayaan seorang lansia berujung petaka. Selama 7 bulan, kakek berusia 80 tahun di Surabaya, Jawa Timur disekap oleh komplotan yang dikendalikan pacar anaknya sendiri. Tidak hanya kehilangan kebebasan, uang tabungan senilai 2 miliar rupiah dan juga emas 1 kilogram pun raib dikuras pelaku.
9: Umur 85 tahun, kamu sekap setahun lebih itu.
10: Tangan, kaki dicancang, lancar, mulut ditutup.
11: Setelah buron selama hampir satu bulan, dua tersangka berinisial AJS dan UMT DPO kasus penculikan dan penyekapan terhadap Kusnadi Chandra, lansia 80 tahun warga Tambak, Surabaya, akhirnya berhasil ditangkap. Sebelumnya pada awal Mei lalu, polisi telah lebih dulu membekuk dua tersangka lain, yakni Lisa Adriana, 31 tahun, yang tak lain adalah kekasih anak korban sekaligus otak kejahatan itu. Serta seorang asisten rumah tangga berinisial DW. Korban dilaporkan hilang sejak Oktober 2025. Keluarga sempat menerima foto dan pesan suara dari nomor tak dikenal yang meminta uang tebusan.
12: Lasa dibawa ke Semarang, ngomong sama saya, bawa papanya keliling Indonesia.
13: Terus ke Semarang.
11: Hasil pelacakan polisi lantas mengarah ke sebuah apartemen di kawasan Mulyorejo, Kota Surabaya. Dari rekaman CCTV, polisi mengetahui korban tinggal di apartemen yang sama dengan tersangka Lisa, namun berbeda unit. Dalam penculikan itu, tersangka AJS dan UMT berperan menjemput dan menyekap korban atas perintah Lisa, pacar anak korban. Modusnya mereka mengaku sebagai penagih utang. Korban sempat dibawa ke Jawa Tengah sebelum akhirnya dikurung berpindah-pindah hotel dan apartemen. Selama 7 bulan, korban hidup terisolasi tanpa ponsel dan hanya menerima makanan dari orang suruhan pelaku. Parahnya, selama masa penyekapan, ATM dan PIN milik korban dikuasai oleh pacar anak korban untuk menguras tabungan korban hingga mencapai 2 miliar rupiah.
9: Pelaku ini diberikan upah oleh pelaku utama inisial L, yang satu sebesar 120 juta rupiah. Kemudian yang satu yang merupakan suami dari tersangka sebelumnya, yaitu yang menjadi ART-nya tersangka utama L, itu berdua mereka diberi uang atau dijanjikan uang sebesar 280 juta rupiah.
11: Tak hanya itu, emas dan perhiasan korban dengan total berat sekitar 1 kg juga dilaporkan hilang. Seluruh harta tersebut diduga digunakan pelaku untuk membiayai kehidupan mewah dan sewa hotel.
10: Langsung tangan kaki dicancam, tidak aku lawan lah ya. Lancar, mulut ditutup, ditopi, kencing sama Ibella, semua pakai tempas seminggu. Ini apa aku bantu ini, itu gaiso.
13: Tidurnya diserat dulu, perangin 2,5 juta.
11: Ironisnya, hingga saat diselamatkan polisi, korban masih menganggap Lisa, pacar anaknya itu, juga menjadi korban penyekapan. Korban tidak mengetahui bahwa wanita yang telah dipercayainya itu justru menjadi otak di balik kejahatan tersebut.
13: Jadi pelaku ini awalnya pacaran sama anaknya
10: gini ya. Kalau lantai 30, dia di PKB itu lorok. Dia penuh-penuh, tolong-tolong. Dimain sandiwara, aku tak tahu.
11: Saat ini polisi masih mendalami adanya keterlibatan pelaku lain dalam kasus penyekapan dan pengurasan harta lansia tersebut. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
8: Viral di media sosial, sesosok bayi lelaki yang baru saja dilahirkan dibuang di dalam sebuah tas di lorong gang desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sementara itu di Garut, Jawa Barat, dugaan penculikan anak terekam kamera pengawas.
14: Ini saksi nggih, bukti nggih. Hidup nggih, bayi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Buatan, Mbak. Kok ana wong?
8: Sejumlah warga di gang Desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mendadak heboh saat menemukan sebuah tas berisi sesosok bayi laki-laki. Sempat dikira tas berisi sampah, bayi yang masih hidup itu segera dibawa ke Puskesmas Juwana oleh warga.
14: Niki saksi nggih, bukti nggih. Hidup nggih.
8: Polisi memperkirakan bayi baru dilahirkan karena ari-arinya masih menempel.
15: Ternyata di dalamnya terdapat bayi yang mungil, yang diperkirakan baru dilahirkan, berjenis kelamin laki-laki, dan kebetulan plasenta atau ari-arinya masih menempel.
14: Buatan, Mbak. Kok ana wong?
8: Hingga kini, polisi masih memburu pelaku pembuangan bayi malang tersebut.
14: Bicu, Mbak. Masih kecelah, Mbak. Ya, Rok, tenang, Rok.
8: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan dugaan aksi penculikan di Kecamatan Pamungpek, Garut, Jawa Barat. Dalam video tersebut, seorang pria bertongkat tampak menggandeng anak kecil dan mendatangi sebuah warung untuk meminta sejumlah uang. Pria berinisial SM ini diduga membawa pergi anak berusia 11 tahun saat kedua orang tuanya lengah. Warga Kecamatan Cisurupan yang mengenali ciri-ciri korban kemudian menggagalkan aksi tersebut. Masa yang emosi sempat menghakimi SM sebelum akhirnya anggota Polsek Cisurupan segera mengevakuasi terduga pelaku menggunakan gerobak dorong.
16: Mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada diduga pelaku yang sedang dihakimi oleh masa. Kemudian petugas langsung ke lokasi di wilayah Cisurupan dan diduga pelaku berhasil diamankan.
8: Kini, petugas kepolisian telah menyelamatkan korban dan mengembalikannya ke pihak keluarga. Polisi masih mendalami motif di balik aksi dugaan penculikan tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia. Berkemah menjadi salah satu tren berlibur yang sedang banyak digemari belakangan. Menikmati suasana alam terbuka sambil bercengkrama bersama dengan keluarga memberikan sensasi liburan yang berbeda. Namun ada bahaya yang mengancam jika tidak memperhatikan berbagai aspek keselamatan.

0: Empat wisatawan yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas dalam tenda di tempat wisata wilayah Kledung, Kabupaten Temanggung. Keempatnya tewas diduga keracunan karena menghirup gas dari tabung gas untuk memasak. Peristiwa ini menjadi titik peringatan bahwa kecelakaan berkemah seringkali bukan karena alam, tetapi karena kelalaian dan kurangnya pemahaman dasar. Camping bersama keluarga belakangan memang menjadi salah satu aktivitas seru dan menyenangkan bagi masyarakat perkotaan. Seperti yang kerap dilakukan Rusman dan keluarga, camping menjadi pilihan healing karena selain bisa menikmati keindahan alam, juga menjadi waktu yang tepat untuk bonding atau memperkuat hubungan antara anggota keluarga. Banyak hal yang Rusman perhatikan sebelum memutuskan untuk berkemah di suatu tempat agar kenyamanan dan keselamatan tetap terjaga. Selain memilih lokasi yang tepat, peralatan yang menunjang pun menjadi keharusan.
1: Terus kalau misalnya camping itu biasanya cuacanya dingin, itu yang harus dipersiapkan berarti kayak peralatan untuk penghangat diri gitu, kayak misalnya jaket yang tebal, kaos kaki, kaos tangan, terus peralatan-peralatan juga kayak misalnya yang tadi obat-obatan itu harus dibawa juga. Terus untuk anak-anak juga itu harus menyesuaikan ya, maksudnya kalau anak-anak yang masih terlalu kecil, balita, itu mungkin jangan dibawa ke gunung yang terlalu tinggi gitu. Jadi kita juga jangan ego karena, oh kita mampu nih. Tapi kita harus lihat, kita kesana bareng anak, anak umur berapa nih, udah cukup apa enggak usianya gitu. Terus udah gitu tempat juga harus ditentukan juga gitu, di mana, karena tempat-tempat tertentu itu kayak misalnya ada yang memang rawan longsor, kan biasanya nanti ada peringatan tuh, jadi itu yang harus lebih hati-hati.
0: Mengetahui lokasi yang aman, mengenali bahaya lingkungan, serta memahami cara penggunaan peralatan menjadi kunci utama agar berkemah tetap aman. Sebelum berangkat, ada beberapa hal wajib yang harus diperhatikan. Mulai dari pemilihan tempat, hindari lokasi cekung, dekat dengan sungai atau di bawah pohon rentan tumbang. Pastikan lokasi terbuka dan beralir udara baik. Kemudian pengelolaan api, dilarang keras menyalakan api apapun di dalam ataupun dekat pintu tenda yang tertutup.
2: Gas itu kan, apalagi ya, gas itu yang kecil-kecil itu kan bisa dibeli di mana saja dan sangat mudah untuk didapatkan.
3: Betul.
2: Nah, cuman banyak juga yang isi ulang gitu. Betul. Kan. Nah, itu yang harus diperhatikan, takutnya ada kebocoran dalam gas. Terus jangan sampai masak itu di dalam tenda. Nah, bisa kalau tenda itu kan, di dalam tenda itu selalu ada ruangan atau betul, ada terasnya. Nah, kalau mau masak-masak itu usahakan di teras itu, jangan sampai di dalam tenda, apalagi tendanya sampai tertutup ya.
3: Okay.
2: Jadi tenda itu usahakan harus ada udara atau ventilasi harus agak kebuka. Gitu, itu tenda itu sebetulnya hanya buat tidur aja.
0: Khusus bagi yang berkemah bersama anak, tantangan keselamatan semakin bertambah. Orang tua wajib menerapkan sistem dan aturan jelas sejak awal. Anak harus diberikan pemahaman bahaya api, bahaya berjalan sendirian maupun bahaya mendekati sumber air atau semak belukar. Selain itu, mengetahui jalur evakuasi menjadi salah satu hal yang wajib diperhatikan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
4: Video CCTV viral di media sosial merekam aksi pencurian di sebuah gerai es krim di Cimahi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
1: Detik-detik aksi pencurian sepeda motor di lingkungan SPPG Kelurahan Purut Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur terekam jelas oleh kamera CCTV pada Sabtu pagi. Sementara itu, sebuah video rekaman kamera pengawas atau CCTV viral di media sosial yang memperlihatkan aksi pencurian di sebuah gerai es krim di Cimahi.
2: Dalam rekaman terlihat seorang pelaku masuk ke area SPPG dengan cara merusak gembok pagar. Sementara seorang rekannya menunggu di luar untuk memantau situasi. Setelah berhasil masuk, pelaku menggasak motor milik salah seorang karyawan. Para karyawan sedang sibuk memasak di dapur sehingga tidak menyadari adanya tindak pencurian di area parkir. Pihak SPPG telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Rekaman CCTV telah diserahkan sebagai barang bukti dan petugas tengah menyelidiki untuk mengungkap identitas serta keberadaan pelaku. Rekaman video amatir memperlihatkan gerak-gerik seseorang yang tidak dikenal saat memasuki gerai es krim di Jalan Kerkhof, Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku masuk ke dalam toko dengan cara merusak dan membobol plafon. Berdasarkan keterangan pegawai, aksi pencurian ini terjadi pada Sabtu dini hari. Menurut pegawai toko, peristiwa ini bukan kali pertama terjadi. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, toko ini telah disatroni pencuri sebanyak 3 kali. Bahkan pada kejadian pertama, uang tunai sebanyak 11 juta rupiah raib dibawa kabur oleh pelaku.
3: Kejadian kalau di CCTV jam berapa itu?
4: Jam 4.30-an.
3: 4.30. Yang diambil?
4: Yang diambil uang sama HP-nya toko.
3: Informasinya dari media sosial ini kejadian yang kedua ya?
4: Iya, kedua.
3: Kalau yang pertama itu gimana boleh?
4: Yang pertama itu lewat gerbang di bongkar itunya. Terus hal itu yang hilang uangnya 11 juta.
2: Hingga saat ini pihak kepolisian Cimahi masih melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti-bukti di lapangan. Petugas juga tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku berdasarkan rekaman CCTV yang telah diamankan. Aksi pencurian ini dilakukan oleh dua pria terjadi pada Jumat dini hari di sebuah gerai makanan siap saji di Jalan Patuaraya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi nekat sang pelaku dilakukan dua kali dalam semalam dengan mengambil barang berbeda. Pelaku awalnya mengambil dua buah kompor kemudian menyasar sejumlah perangkas yang berisi uang, ponsel dan tablet serta uang tunai yang berada di kasir. Aksi pencurian ini baru diketahui pada pagi hari ketika karyawan hendak masuk bekerja dan menemukan pintu gerai sudah terbuka dan sejumlah barang telah hilang. Akibat aksi pencurian ini, total kerugian ditaksir hingga 9 juta rupiah.
5: Berarti pelaku ini dua kali masuk ke dalam ini ya?
6: Iya, sepertinya dua kali kak,
5: jam
6: soalnya naik motor.
5: Oh, jam berapa awalnya?
6: Kalau jamnya itu sekitaran jam 1.
5: Pertama?
6: Iya.
5: Jam kedua?
6: Jam keduanya itu jam 4.
5: Jam 4 subuh?
6: Iya. Jadi dia nakutup biasa saja pagar kak.
5: Iya. Baru kembali lagi?
6: Iya.
2: Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polrestabes Makassar dan tengah dalam penyelidikan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Penggunaan rekaman closed circuit television atau CCTV terbukti efektif dalam mengungkap sejumlah tindak kriminal. Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, fungsi CCTV lebih dari pencegahan atau memberi efek jera bagi pelaku kejahatan. Dengan adanya tambahan kecerdasan buatan, CCTV bisa melakukan deteksi serta identifikasi. Dan selengkapnya dalam Inside Crime berikut ini.

0: CCTV ini merekam saat dua pria mencuri pagar besi rumah warga di Jalan Aluminium 1 Medan, Sumatera Utara pada bulan Maret lalu. Pagar besi tersebut digotong oleh kedua pelaku dan menjualnya kepada pengepul barang bekas seharga ratusan ribu rupiah. Berbekal dari rekaman CCTV, petugas unit Reskrim Polsek Medan Timur akhirnya menangkap satu dari dua pelaku pencurian. Di lokasi lain, dua orang pelaku curanmor terekam CCTV saat menggotong sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga, serta mengincar motor yang tidak dikunci stang. Pelaku ditangkap setelah sempat bersembunyi di sebuah toren di wilayah Boyolali di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Keberadaan closed circuit television atau CCTV kerap merekam sejumlah tindakan kriminal. Beberapa pengguna di warung kopi, perumahan, kos-kosan, warung madura, hingga stasiun pengisian bahan bakar umum mengatakan CCTV berfungsi sebagai alat pemantauan dan pengawasan untuk meningkatkan keamanan, kontrol operasional, serta mendukung transparansi dalam berbagai aktivitas.
1: Kejadian tengah malam ada kehilangan HP di depan warung STK pelanggan. Biar aman warung kopi.
2: Berapa lama?
1: Bukannya 24 jam.
3: Mak, setiap mayoritas warga sini ada pasang CCTV semua. Titik-titik ada di balai RW ada, di taman juga ada. Kalau di posnya belum ada. Nah, manfaatnya paling enggak kan bisa membantu keamanan di sini. Tuh, jadi sini. Kalau yang dulu-dulu mungkin ada dan itu pun juga ada CCTV-nya terekam. Kehilangan motor.
4: Yang manfaatnya ya untuk apa? Ada kejahatan, terutama ya itu kan ada uang, kadang-kadang uangnya 50 ngakunya 100. Ya, udah dikembalikan kembaliannya kan kadang-kadang kurang kembaliannya. Gitu ya, ada yang curang gitu, ada yang ngambil barang di sini nggak bilang, itu kan bisa ketahuan semua.
2: Ya. Antisipasinya kejahatan apa biasanya, Pak?
4: Ya, kalau kejahatan di sini lumayan nggak ada, masih aman di sini, Pak. Ya, cuman ya biasanya tuh udah bayar katanya, tapi belum bayar sebenarnya. Jadinya kalau situ kan dilihat lagi, mana kapan bayarnya, nggak ada kan, nggak ada.
5: Kejadian kriminal di SPBU beberapa kali terjadi dan pernah terjadi juga di wilayah Jawa Timur pada beberapa lokasi. Dan pada situasi tersebut, peranan CCTV sangat penting sebagai alat pemantauan dan juga sebagai bukti otentik dokumentasi yang dapat membantu proses identifikasi kejadian. Untuk penelusuran lebih lanjut bagi para pihak yang terlibat, serta mempercepat tindak lanjut penyelesaian masalah. Selain itu, keberadaan CCTV juga berfungsi sebagai langkah pencegahan karena dapat meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan seluruh pihak, baik petugas kami di lapangan maupun pelanggan yang juga bertransaksi di SPBU.
0: Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, fungsi CCTV lebih dari bukti suatu kejadian. Dengan adanya tambahan kecerdasan buatan, CCTV bisa digunakan untuk menghitung jumlah orang yang masuk ke suatu tempat dan membantu memberi notifikasi saat ada hal yang diperlukan atau peringatan dini saat ada kejadian. CCTV pun mampu menangkap wajah seseorang. Jika database buronan dimasukkan ke server, wajah akan terdeteksi kamera dan memberi notifikasi kepada aparat penegak hukum. Kecanggihan CCTV juga bisa mendeteksi ketinggian, gender, seseorang yang memakai kacamata, serta melakukan pencarian objek berdasarkan teks dan gambar. Sesuai dengan kebutuhan, CCTV bisa ditempatkan di dalam atau luar ruangan dengan resolusi kamera mulai 2 sampai 12 megapiksel. Pada malam hari, CCTV pun bisa menampilkan gambar berwarna. Salah satu distributor resmi CCTV mengklaim tren permintaan CCTV mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan kejahatan.
6: Saya alamin justru pada saat tren kadang ekonomi yang katanya orang lagi turun, sometimes kejahatan pasti semakin meningkat. Nah, cuman di beberapa sektor bisnis yang lain, nggak semua bisnis itu turun. Nah, bisnis-bisnis yang meningkat ini pasti membutuhkan keamanan.
2: Berapa jadi peningkatannya, Pak?
6: Marketnya kalau di CCTV masih 10-20% paling tidak pertumbuhannya, maksud saya.
2: Kenapa alasan mereka begitu aware, Pak, dengan keselamatan dan menggunakan CCTV ini?
6: Jadi CCTV ini juga bukan cuma untuk sebagai keamanan juga, selain satu pasti keamanan, kedua pemantauan, ketiga tadi pembuktian.
0: Pemasangan CCTV disarankan dilakukan di titik dengan rasio risiko tinggi dan berfokus pada dampak.
2: Pemasangan CCTV bisa dilakukan menggunakan pendekatan berbasis risiko, misalnya di lokasi kepadatan atau tingkat kritikalitas tinggi. Di lift dan jembatan penyeberangan orang, CCTV dipasang untuk mencegah tindak kriminalitas, memberikan rasa aman bagi pejalan kaki, dan membantu aparat dalam memantau situasi secara langsung.
0: Menurut Direktur Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Bagus Jati Santoso, untuk upaya pencegahan atau memberi efek jera bagi pelaku kejahatan, pengguna cukup menggunakan resolusi kamera standar. Sementara untuk deteksi dibutuhkan resolusi kamera yang tinggi dan kemampuan kecerdasan buatan. Dan untuk identifikasi seperti pengenalan wajah atau plat nomor kendaraan, diperlukan resolusi kamera dan laju bingkai yang tinggi, serta pencahayaan yang terkendali.
7: Kita melihat fungsinya dulu, ya, dan tidak semua titik itu harus kita sampai identifikasi atau deteksi, tidak. Jadi mungkin yang titik yang paling banyak adalah menggunakan yang fungsi deteren saja atau pengawasan. Nah, jadi tugas kita adalah sekarang mencari titik temu nih, antara fungsionalitas sama cost nanti, ya. Mana yang kira-kira dengan fungsi yang tepat itu kita bisa mendapat manfaat yang banyak. Jadi tidak perlu harus semua berteknologi tinggi, tapi kita tentukan sesuai fungsi.
0: Rekaman CCTV diakui secara sah sebagai alat bukti hukum di Indonesia. Kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 / PUU 14 Tahun 2016. Meski demikian, pihak kepolisian mengatakan tak semua data rekaman CCTV digunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap tindak pidana yang akan digunakan dalam persidangan. Dalam pembuktian, penyidik perlu melihat kualitas data CCTV seperti kejernihan gambar dan sudut pandang. Namun paling tidak, rekaman CCTV menjadi petunjuk untuk upaya pembuktian tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pelaku. Sejak Januari hingga Mei 2026, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur maupun Polres di wilayah hukum Polda Jawa Timur telah mengungkap 79 kasus dari rekaman CCTV.
8: Ya, walaupun tidak seluruhnya kita gunakan CCTV, tapi ada juga yang kita gunakan berdasarkan barang bukti CCTV, yaitu tindak pidana kriminal umum. Contohnya seperti pencurian dengan pemberatan, ya. Kemudian ada pencurian kendaraan bermotor. Lalu ada penganiayaan. Ini juga kita ungkap dengan menggunakan barang bukti CCTV. Ada sejumlah kurang lebih 79 kasus dari Januari sampai dengan Mei ini.
0: Untuk menekan angka kejahatan, kehadiran teknologi CCTV juga harus dibarengi tindak lanjut nyata, seperti respon cepat aparat maupun optimalisasi sistem pemantauan di lapangan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
9: Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sonny Sonjaya berencana mengajukan permohonan menjadi justice kolaborator dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali menjadi perbincangan publik. Kali ini bukan soal dugaan keracunan, melainkan dugaan korupsi. Tidak tanggung-tanggung, tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional terlibat hingga dijadikan tersangka. Usai peristiwa ini, publik tentu berharap program yang menelan anggaran fantastis ini tidak lagi dicoreng oleh perilaku yang korup.

0: 265 triliun rupiah untuk 82,9 juta penerima manfaat makan bergizi gratis. Program MBG memang bukanlah program yang mudah, mengelola ratusan triliun rupiah untuk melayani puluhan juta porsi MBG di seluruh penjuru tanah air. Untuk mendukung program ini, setidaknya ada 21 ribu dapur MBG atau SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia di awal Januari 2026. Dapur MBG merupakan mitra dari pemerintah yang menyiapkan dan mendistribusikan MBG ke penerima manfaat. Namun, tanggal 3 Juni, program ini justru tercoreng oleh ulah tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional. Ketiganya ditangkap Kejaksaan Agung karena diduga melakukan markup sekaligus menerima insentif miliaran rupiah setiap hari dari yayasan yang terafiliasi dengan mereka. Publik pun dibuat kecewa. Mereka berharap ke depan program ini bersih dari perilaku korup, terlebih anggaran yang digunakan cukup besar.
1: Kalau uang yang dikorupsi itu kan seharusnya bisa untuk menambah menu dalam MBG anak-anak.
2: Kalau MBG, kalau seperti dijanji awal harus di daerah 3T, itu malah lebih tepat gitu loh. Tapi kalau sekarang harus dipaksakan untuk semua, itu masih belum.
0: Harapan akan program MBG lebih efisien dan efektif pun direspons Badan Gizi Nasional. Penjabat Kepala Badan Gizi Nasional Neni S. Deyang dalam konferensi pers Kamis sore 4 Juni mengungkapkan, untuk pembukaan dapur MBG atau SPBG baru akan dihentikan sementara. Neni juga menyebut distribusi makan bergizi gratis difokuskan pada daerah tertinggal.
3: Merealisasikan program MBG untuk daerah 3T tertinggal, terdepan dan terluar dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN.
0: Hingga saat ini, Kejaksaan Agung masih mendata total jumlah kerugian negara akibat ulah korupsi Dadan Hindayana dan dua mantan pimpinan BGN lainnya. Dalam konferensi pers Kamis sore, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Syarif Soleman Nahdi, mengungkapkan tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi MBG. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya berencana mengajukan permohonan untuk bisa menjadi justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis 2025 hingga 2026. Kuasa hukum Sony Krisnamurti menyebut keputusan ini muncul saat kliennya menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Dan menurut Krisna, Sony ingin membantu penyidik untuk bisa mengungkap perkara

0: secara terang benderang sekaligus membantah tudingan bahwa dirinya menjadi aktor utama dalam dugaan penyimpangan program MBG. Krisna menyatakan Sony siap menyampaikan berbagai informasi dan juga fakta yang ia ketahui kepada publik.
1: Saya bilang, kenapa Bang Jisi? Dia bilang bahwa saya tidak mau disudutkan seolah-olah bahwa peranan ini ada di saya. Ya kan, bahwa saya lah yang mengendalikan titik-titik ini. Ya kan, dia nggak mau bahwa saya disangkakan saya menjual titik ini, ya kan, lalu mengadakan yayasan seperti hal-hal yang dituduhkan yang berkembang narasi-narasi di luar seperti itu. Saya nggak mau. Ya kan, saya Jisi. Saya lakukan ini atas atensi-atensi. Artinya bahwa kalau kamu jadi saya, kamu juga nggak berani ke menghadapi orang-orang ini. Itu yang dikatakan oleh klien saya, Bang Sony. Ya, saya bilang kalau memang abang punya buktinya dan dapat dibuktikan, ya pasti tentunya penyidik akan senang-senang saja akan melakukan bekerja sama dengan penyidik untuk membongkar kasus ini seterang-terangnya.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip-off 7-13 Juni 2026, live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7-12 Juni 2026, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports.

0: Satreskrim Polres Cirebon Kota, Jawa Barat menyergap sebuah bus lintas pulau yang mengangkut 24 motor hasil curian yang dikirim oleh penadah. Sementara itu di Tangerang, Banten, seorang pria disekap oleh bapak dan juga anak selama 17 jam karena masalah utang yang belum dibayar sebesar 30 juta rupiah.
1: Seorang pria bernama Iwan Kurniawan menjadi korban penyekapan selama 17 jam di Cipodas, Kota Tangerang, Banten akibat permasalahan hutang piutang. Korban ditemukan oleh petugas Polsek Jatiung dalam kondisi terikat erat menggunakan tali plastik pada Sabtu. Sementara kedua pelaku yang merupakan ayah dan anak berinisial FE dan WA telah ditangkap. Aksi penyekapan ini bermula saat korban sedang berkemas untuk pindah rumah ke kawasan Kelapa II Tangerang Selatan. Korban kemudian dibawa paksa oleh kedua pelaku menggunakan sepeda motor. Pihak keluarga baru mengetahui korban disandra setelah menerima pesan singkat berupa foto dan video kondisi korban yang terikat. Selama dalam penyekapan, korban mengalami intimidasi menggunakan senjata tajam. Kini kasus penyekapan tersebut masih dalam penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh pihak Polsek Jatiuwung. Sementara kedua pelaku terancam pidana hingga 5 tahun penjara. Satreskrim Polres Cirebon Kota, Jawa Barat menyergap sebuah bus lintas pulau yang mengangkut 24 motor hasil curian yang dikirim oleh penadah pada Jumat. Motor-motor hasil curian ini diangkut di bagian atap bus yang ditutupi terpal hingga bagian bagasi bus. Dalam konferensi pers pada Sabtu siang diketahui, tersangka penadah motor curian berinisial MR telah beberapa kali melakukan pengiriman motor hasil curian dengan menggunakan bus. Bahkan dalam

0: Tahun tersangka MR sudah menampung 100 motor hasil curian dari para pemetik di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Sementara seorang yang mengendarai bus tersebut masih dimintai keterangan. Polisi juga masih mendalami pihak PO bus yang bersedia menerima angkutan motor-motor hasil kejahatan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pria babak belur di amuk massa usai tertangkap saat merampok di sebuah minimarket di Sumedang, Jawa Barat. Sementara di lokasi lain, seorang DPO kasus curanmor babak belur dihajar massa setelah kepergok mencuri sepeda motor di Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Informasi ini sekaligus menutup Lacak Kriminal edisi hari ini, dan selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa saja terjadi di mana saja. Saya Rahmel Long pamit, terima kasih, sampai jumpa.
2: Babinsa atau Novi Polisi, Alfamart Mandala Herang.
3: Seorang karyawati minimarket kawasan Mandala Herang, Kecamatan Cimalaka, Sumedang, mengalami luka sabetan pisau di tangan usai ponselnya dirampas seorang pelaku perampokan. Tak sampai di situ, pelaku juga langsung masuk ke gudang dan berupaya membongkar brankas minimarket. Warga yang mengetahui kejadian tersebut mengepung pelaku yang tersudut di gudang. Karena pelaku menolak menyerahkan diri, warga akhirnya meringkus pelaku dan menghakiminya. Beruntung petugas polisi dari Polsek Cimalaka segera datang dan mengevakuasi pelaku dari amukan warga. Menurut warga sekitar, pelaku awalnya berpura-pura membeli rokok, lalu mengancam menggunakan pisau dapur. Usai diringkus, pelaku yang bernama Fadil langsung dibawa ke Mapolsek Cimalaka untuk diamankan dan menjalani pemeriksaan. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa ponsel korban serta pisau yang digunakan pelaku. Polisi kini masih melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus perampokan tersebut. Aksi nekat seorang pemuda yang mencuri sepeda motor di tengah keramaian bengkel berakhir apes. Pelaku babak belur dihajar massa usai kepergok saat berusaha menggondol sepeda motor milik pelanggan bengkel di Jalan Cirenderaya Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Kamis siang. Sebelumnya pelaku yang diketahui berada dalam pengaruh minuman keras berusaha mencuri sepeda motor yang parkir di depan bengkel yang tengah ramai. Seorang mekanik yang memergoki perbuatan pelaku langsung berteriak hingga memancing perhatian warga dan pengendara yang melintas. Beruntung kepolisian segera tiba di lokasi dan langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Dari hasil pendalaman polisi, pelaku diketahui telah 3 kali melakukan aksi curanmor dan masuk daftar pencarian orang kepolisian. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolsek Ciputat Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah rute Trans Jabodetabek termasuk layanan Blok M Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang akan diputuskan bulan ini. Evaluasi tarif dilakukan karena besarnya beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah daerah untuk operasional beberapa rute Trans Jabodetabek. Saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami pada hari ini. Sejumlah acara berskala besar digelar di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada akhir pekan ini. Antrean kendaraan sudah terlihat di sepanjang Jalan Asia Afrika menuju pintu masuk GBK sejak minggu pagi. Stok minyak kita langka di sejumlah daerah. Di Surabaya, Jawa Timur, konsumen terpaksa beralih menggunakan minyak goreng curah lantaran minyak kita sulit didapat. Dari mancanegara, bentrokan kembali terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa di Bolivia pada Sabtu. 2 polisi tertembak dalam bentrokan ini.

0: Truk tangki BBM solar Pertamina terbakar di ruas tol Cipali Purwakarta setelah sebelumnya menabrak truk tronton bermuatan kayu. Besarnya kobaran api menyebabkan arus lalu lintas di tol Cipali dari arah Jakarta menuju Cirebon macet panjang. Sementara itu diduga hilang kendali, sebuah truk tronton menabrak 3 kendaraan dan rumah warga di Jalan Raya Ngawi Solo, Jawa Timur. Kecelakaan juga mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor mengalami luka-luka.
1: Tangki BBM solar Pertamina terbakar di ruas tol Cipali Purwakarta kilometer 80. Sebelumnya, truk Pertamina menabrak truk tronton bermuatan kayu. Besarnya kobaran api

0: menyebabkan arus lalu lintas di Tol Cipali dari arah Jakarta menuju Cirebon macet panjang pada Sabtu hingga 5 km. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah mengerahkan 4 unit mobil damkar dari Purwakarta dan Subang.
1: Kronologi di KP Kupang Medan 80-800 ya. Awal mula dari truk tangki solar dari L2, ada truk bermuatan kayu di L1. Mungkin kurang antisipasi akhirnya menyenggol kendaraan truk L1-nya yang bermuatan kayu. Akhirnya mengakibatkan truk tangkinya bocor dan mengalir solarnya dan akibatkan terbakar.
0: Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam insiden tersebut. Saat ini kasusnya dalam penanganan polisi PJR Tol Cipali dan polisi unit Laker Lantas Polres Purwakarta. Kecelakaan beruntun ini terjadi di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di Desa Kemarang, Kecamatan Kedung Galar, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Sebuah truk tronton jenis wingbox menabrak rumah dan sebuah mobil milik warga setempat hingga hancur. Sebelum menabrak rumah, truk tronton juga menabrak truk tangki milik Pertamina dan pengendara sepeda motor.
2: Jalan santai lah, sekitar 3 bulan masih di sini posisi rame. Tahu-tahu dirobek dari depan langsung ke arah saya buang ke kiri. Anaknya langsung ke tengah.
3: Sempat menghindar ya Pak tadi?
2: Sempat menghindar.
0: Menurut sopir truk wingbox Darusman, ia mengaku kemudi truk tiba-tiba terkunci saat melaju kencang hingga tak bisa dikendalikan. Saat itu, truk tersebut membawa muatan paket dari Bogor tujuan Surabaya. Akibat kecelakaan beruntun ini, seorang pengendara sepeda motor mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang bos perusahaan swasta menganiaya karyawannya dengan kayu di Kota Palembang. Aksi penganiayaan ini viral di media sosial. Sementara itu Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memeriksa selebgram berinisial ZNM terkait dugaan penyalahgunaan gas tertawa ataupun whipping.
5: Inilah video viral saat bos di salah satu perusahaan swasta ternama di Palembang ini menganiaya salah satu karyawannya pada Jumat siang. Dalam rekaman, AJ terus memukul karyawannya IP menggunakan kayu. Meski karyawannya terus meminta maaf, namun sang bos tak menghiraukan, bahkan terus melayangkan kayu ke tubuh korban. Dalam rekaman, AJ bahkan sempat menyebut tidak takut dengan hukum. Setelah video tersebut viral dan korban melapor, pelaku langsung ditangkap oleh polisi pada Sabtu siang. Sementara itu, di saat bersamaan, kuasa hukum AJ mengungkap bahwa pihaknya dan korban telah mencapai kesepakatan damai. AJ mencabut laporannya terkait dugaan pelarian mobil, sementara IP juga mencabut laporan dugaan penganiayaan.
6: Antara klien kami, Pak Ajun, maupun si korban dan Mandi Irzah itu sama-sama saling sudah sepakat untuk saling memaafkan atas kesalahan. Jadi terkait laporan Pak Ajun yang melaporkan si Irzah itu melarikan atau menggelapkan mobil itu dicabut, dan terhadap kasus pemukulan Ajun terhadap Irzah itu juga dicabut oleh Irzah. Gitu.
5: Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memeriksa selebgram berinisial ZNM terkait dugaan penyalahgunaan gas dinitrogen oksida atau gas tertawa whipping. Pemeriksaan dilakukan menyusul viralnya konten penggunaan gas tersebut di media sosial. Pemeriksaan berlangsung selama 6 jam. Meskipun tidak ditetapkan sebagai tersangka, ZNM mengaku dicecar dengan sekitar 30 pertanyaan, mulai dari asal-usul whipping hingga cara penggunaannya.
7: Ini sekitar 30 pertanyaan seputar bagaimana kami mendapatkan barang tersebut dan bagaimana kami menggunakan barang tersebut. Sebenarnya saya memohon maaf kepada keluarga besar, keluarga inti, teman-teman, dan pihak-pihak yang dirugikan dan masyarakat semua atas kesalahan yang kami lakukan.
5: Hingga kini Bareskrim Polri masih mendalami dugaan penyalahgunaan gas whipping, termasuk menelusuri pola penggunaan dan peredarannya. Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa selebgram berinisial APG dalam rangkaian penyelidikan kasus yang sama. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang wanita muda ditemukan tewas mengenaskan usai terjatuh dari gedung apartemen Green.

0: Pramuka City, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Sabtu malam. Sementara itu, seorang bidan RSUD Besuki ditemukan tewas di selokan di jalur Pantura Kalianget, Situbondo pada Sabtu malam. Saat ditemukan, jasad korban ditimbun kayu dan ranting kering dengan posisi tertelungkup.
1: Tubuh seorang wanita muda ditemukan tergeletak tak bernyawa di pelataran akses masuk menuju basement gedung apartemen Green Pramuka City Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Dari hasil olah TKP sementara petugas kepolisian, korban diketahui berinisial AL berusia 26 tahun warga Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, tubuh wanita muda ini mengalami luka parah di kepala usai terjatuh dari lantai atas salah satu tower apartemen. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, guna dilakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap kronologi dan penyebab pasti kematiannya.
2: Penyebabnya sudah masih kami dalami, kami juga akan panggil keluarganya, baiklah dalam seperti yang memang ada di Green Pramuka.
3: Kondisi pada saat ditemukan gimana, Pak?
2: Ya, jelas sudah meninggal dunia.
1: Seorang bidan rumah sakit umum daerah Besuki ditemukan tewas di selokan di jalur Pantura Kalianget, Banyuklugur, Situbondo, Sabtu malam. Saat ditemukan, kondisi korban cukup memprihatinkan lantaran ditimbun kayu dan ranting kering dengan posisi tertelungkup. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Korban diketahui bernama Mutafia Rafika Devi Febriana, berusia 34 tahun. Korban diduga kuat menjadi korban pembunuhan, lalu jasadnya dibuang ke selokan. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan beberapa barang bukti seperti sandal dan beberapa benda tumpul. Usai diidentifikasi, jasad korban dievakuasi ke RSUD Abdurrahman, Situbondo.
4: Korban memang tergeletak di dalam parit atau selokan yang ada di pinggir jalan raya Banyuklugur.
5: Dugaan sementara apa ini, Dan?
4: Dugaan sementara adanya penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
1: Dugaan kasus pembunuhan ini kini masih dalam penanganan Satreskrim Polres setempat. Polisi masih memburu pelaku yang diduga kuat orang terdekat korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi lainnya, warga Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang bocah perempuan berusia 11 tahun di dalam rumahnya dengan sejumlah luka di tubuh. Polisi masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap pelaku dan juga motif kejadian.
6: Penemuan jasad korban perempuan berinisial B mengundang perhatian warga setempat. Sejak Jumat sore hingga malam, polisi Polres Sragen melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah korban yang berada di Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Petugas menyebut ada dugaan tindak kekerasan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif, serta mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
7: Yang jelas kita temukan adanya dugaan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Namun demikian motif daripada kejadian ini akan menjadi pendalaman kami.
8: Ada hal yang hilang mungkin dari barang atau apa yang oleh korban?
7: Ini masih kita dalami dulu ya. Yang jelas ada barang yang hilang, namun demikian masih kita rekap dan untuk barang-barang yang hilang belum kita bisa informasikan kepada media.
6: Sementara itu, Kepala Desa Dawung menyebut korban pertama kali ditemukan oleh Dewi, ibu kandungnya, yang baru pulang bekerja pada sore hari. Saat masuk ke dalam rumah, sang ibu mendapati anaknya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Pihak desa juga menerima informasi bahwa sepeda motor milik orang tua korban tidak berada di lokasi saat kejadian dan kini menjadi bagian dari materi penyelidikan polisi.
9: Kayaknya itu masih Pak, anak kecil masih Pak seragam SD Pramuka.
10: Kelas berapa ya?
9: Kelas 5. Umurnya sekitar 11 tahun.
11: Kemungkinan ada barang yang hilang atau apa?
9: Sepeda motor.
11: Sepeda motor.
9: Vario warna biru. Semintas, saya cuma lihat semintas karena tak belum nutup lagi. Itu sini bekas benda tajam. Hidung itu sampai ke ambles. Contoh privatnya sudah enggak halus. Pokoknya dicacah itu.
6: Kasus ini masih dalam penanganan Satuan Reserse Kriminal Polres Sragen. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi dan menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak berwenang. Budi Harjo Kusumo, Sragen, Jawa Tengah.
0: Seorang pemilik gerobak kopi terluka akibat tertimpa dahan pohon tumbang di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Sabtu. Selain gerobak kopi, pohon tumbang juga menimpa satu mobil. Di ibu kota, seorang petugas pemadam kebakaran juga dilaporkan terluka akibat insiden tiang beton yang tumbang dan menimpa mobil damkar di lokasi.

0: Korban dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Saksi menyebut kejadian diketahui setelah ia mendengar dentuman keras.
1: Kayaknya sempat kepalan kali, Pak.
2: Itu yang Pak Detaru tadi bagaimana kronologisnya, Pak De? Sempat ada suara terus ngantem apa tuh, Pak De?
1: Setahu saya tuh soalnya saya lagi sibuk ngolak ya, cuma tahu bruk gitu doang. Ya nggak sempat lihat.
2: Ya. Nah, ternyata pas suara ambruk itu ya apa tuh, Pak De?
1: Kenapa?
2: Pada saat ambruk itu kejadian apa tuh, nimpa beton, nimpa mobil?
1: Ya, melihat sih ya ada orang yang dibawa ambulan itu.
2: Ya. Itu apa sih, Pak De, yang ketimpa, Pak De?
1: Ya,
2: yang ketimpa beton itu?
1: Itu mobil damkar.
2: Mobil damkar. Ya. Emang lagi ngapain mobil damkar ya, Pak De, di situ?
1: Lagi nyemprot itu, nyemprot debu. Ya.
0: Hingga Sabtu sore, mobil naas ini masih berada di lokasi kejadian. Sampai Sabtu malam, belum ada keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran atau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta. Pohon berjenis jaranan ini tiba-tiba tumbang di jalur Trans Sulawesi saat kondisi cuaca sedang dilanda angin kencang. Material pohon menimpa mobil minibus yang tengah terparkir serta sebuah gerobak kopi di sisi jalan. Mobil minibus berpenumpang 3 orang itu mengalami kerusakan serius pada bagian atap. Sementara pemilik gerobak kopi sempat berupaya menyelamatkan diri ke selokan, namun dahan pohon tetap mengenai punggungnya sehingga harus dilarikan ke rumah sakit.
3: Kalau yang terkena itu 3 orang. Di atas mobil tidak bukan di dia. Nah, ini dia punya ini.
2: Yang punya gerobak kopi ya. Iya. Kalau yang punya gerobak kopi gimana, Pak? Apakah ada luka atau gimana?
3: Ada dia luka di pinggangnya di belakang.
4: Sekarang dia dibawa kemana, Pak?
3: Di rumah sakit tadi.
0: Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD segera melakukan evakuasi. Petugas menggunakan gergaji mesin untuk memotong batang pohon agar dapat segera dipindahkan dari badan jalan.
5: Evakuasinya itu dari kami tim penyelamatan pemadam kebakaran, menggerakkan ada beberapa anggota personil, ada tim personil dibantu dengan BPBD.
0: Insiden pohon tumbang ini sempat mengakibatkan kemacetan hingga 2 km dari dua arah selama 1 jam. Petugas kepolisian terpaksa memberlakukan sistem buka tutup jalur untuk mengurai kepadatan kendaraan. Saat ini lalu lintas di jalur Trans Sulawesi telah kembali normal. Tim liputan CNN Indonesia.
6: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah rute Trans Jabodetabek termasuk layanan Blok M Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasinya hadir usai jeda.
7: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
8: Kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Ke depan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan

0: Paica tu credit, te beres. Atau contactless Paica tu debit, te beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah rute Trans Jabodetabek termasuk layanan Blok M Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang akan diputuskan pada bulan ini. Evaluasi tarif dilakukan karena besarnya beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah daerah untuk operasional beberapa rute Trans Jabodetabek.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah rute Trans Jabodetabek, termasuk layanan Blok M Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, penyesuaian tarif juga berlaku dilakukan terhadap trayek Trans Jabodetabek lainnya. Penyesuaian tarif diperlukan agar operasional layanan tetap berjalan optimal tanpa membebani anggaran subsidi secara berlebihan.
3: Untuk tarif TJ Blok M, Trans Jabodetabek, bukan, kalau itu bukan TJ tapi Trans Jabodetabek, segera akan kami putuskan. Pada bulan-bulan ini kita akan memutuskan beberapa rute, bukan hanya Blok M ke Soekarno-Hatta, tetapi juga Trans Jabodetabek lainnya yang perlu penyesuaian, karena memang subsidinya terlalu besar.
2: Namun, Gubernur belum mengungkapkan rute-rute lain yang juga akan mengalami perubahan tarif. Pertama, karena rutenya panjang, bus menggunakan bus baru dan khusus untuk jalur tersebut sehingga ada biaya tambahan yang perlu dikeluarkan. Selain itu, di terminal 1, 2, dan 3, tentunya bus parkir tidak gratis. Ada biaya-biaya yang harus ditanggung. Pemerintah berharap penyesuaian tarif tetap dapat menjaga keterjangkauan bagi masyarakat, sekaligus mendukung keberlanjutan layanan transportasi publik antar daerah yang semakin diminati warga Jabodetabek. F. Rizal, Jakarta.
1: Kita ke informasi lainnya, ajang olahraga massal kembali menyemarakkan ibu kota. Lebih dari 10.000 pelari memadati kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta untuk menjadi peserta Yellow Run 2026 pada minggu pagi. Tak hanya jadi ajang berburu rekor, kegiatan ini juga mendorong pertumbuhan sport tourism serta gaya hidup sehat di masyarakat.
4: Lebih dari 10.000 pelari sejak pagi memadati kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta untuk mengikuti event lari Yellow Run 2026. Minggu pagi, tepat pada pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, para pelari dilepas oleh Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dan Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbahun. Ajang ini mempertandingkan dua kategori lomba, yakni 5 km atau 5K dan 10 km atau 10K dengan rute yang relatif datar. Ajang ini tak hanya menjadi panggung bagi atlet untuk mengejar catatan waktu terbaik, namun juga menumbuhkan minat masyarakat terhadap olahraga dan gaya hidup sehat.
5: Walaupun target kita untuk memecahkan rekor belum tercapai, tapi mudah-mudahan ini membangun kan antusiasme masyarakat secara umum untuk aktif berolahraga, mempunyai gaya hidup sehat, dan kemudian bisa membangun kerumunan sosial yang bermanfaat. Dan hampir 11.000 orang aktif untuk mengikuti Yellow Run ini dan melewati target dari 10.000 peserta. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah event lari yang menurut saya bisa digulirkan, harapan saya ke depan bisa berlangsung untuk 2027.
4: Suasana Yellow Run semakin meriah dengan beragam aksi unik peserta yang mengenakan kostum menarik sepanjang rute lari. Salah satunya adalah Kevin, pemuda asal Bekasi ini memakai kostum hantu lokal yang menjadi pusat perhatian pengunjung.
6: Belum pernah, Pak. Saya 5K aja paling, Pak. Kalau maraton kayaknya nggak kuat saya. Iya, benar, Pak. Acaranya sih, pertama jalurnya steril ya, bagus. Terus, apa, cirengnya juga ada, ya kan? Aman sampai finish. Water station juga nggak terlalu ngantri gitu, kan? Cocok lah kalau acara ini harganya juga terjangkau, gitu.
4: Hingga siang

kredit, tap beres. Atau kontakless paycard to debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega.

0: Hari kemeriahan acara masih berlangsung di Plaza Parkir Timur Senayan dengan hiburan musik dan pengundian hadiah yang mencapai 1 miliar rupiah dengan hadiah utama berupa 1 unit rumah.
1: Kawasan Gelora Bung Karno atau GBK Senayan Jakarta Pusat dipadati ribuan pengunjung sejak Minggu pagi. Keramaian terjadi karena sejumlah acara skala besar digelar secara bersamaan di area GBK mulai dari konser musik hingga event olahraga berskala internasional.
2: Antrian kendaraan baik roda 2 dan roda 4 sudah mulai terlihat di sepanjang jalan Asia Afrika menuju pintu masuk kawasan GBK Jakarta sejak Minggu pagi. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan dan mencegah penumpukan di area dalam GBK, Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama petugas kepolisian telah menyiapkan pengaturan lalu lintas yang bersifat situasional. Berbagai event besar mulai dari konser musik, pameran outdoor, hingga turnamen e-sport internasional digelar bersamaan pada hari Minggu ini. Di antaranya adalah konser Raisa di JCC, konser band K-pop EXO di Indonesia Arena, serta pameran Indofest di Hall B JCC. Sementara untuk event olahraga berlangsung babak final turnamen bulu tangkis Indonesia Open di Istora Senayan, serta turnamen e-sport internasional PUBG Mobile Global Open tahun 2026 yang digelar di tenis indoor Senayan sejak pukul 10 pagi hingga 9 malam. Meski acara konser baru akan dimulai pada pukul 3 sore hari, namun para penggemar sudah mulai berdatangan sejak pukul 10 pagi. Salah satunya Ade Rustia, penggemar K-pop asal Medan, sudah sejak hari Jumat berada di Jakarta demi bisa menyaksikan langsung artis idolanya tampil di Indonesia Arena. Dirinya sengaja datang lebih awal untuk menghindari kemacetan di kawasan GBK.
3: Konsernya hari ini jam 3, kalau yang kemarin yang hari pertama itu di 6:30.
4: Nah ini kan konser jam 3, baru jam 11 nih.
3: Karena macet tuh pasti satu, karena saya kan dapat tiketnya soundcheck, jadi masuknya lebih awal gitu. Jadi sebelum jam 3 kita nanti udah masuk gitu, buat soundcheck-nya, lihat si EXO-nya gitu.
4: Susah gak sih kita kemarin?
3: Sebenarnya susah banget, cuman lagi rezeki jadi bisa dapat pakai war tangan sendiri. Iya. Naik transportasi umum sih, Grab gitu. Macet banget, apalagi hari Minggu, di mana-mana itu keliling-keliling muter.
2: Suasana yang sama juga terlihat di area sekitar Istora Senayan. Pengunjung yang ingin menyaksikan atlet bulu tangkis Indonesia yang akan bertanding di partai final sudah memadati area stadion sejak pagi hari, meskipun pertandingan baru akan dimulai pada pukul 2 siang.
5: Saya dengan istri dan anak saya, karena pertimbangan saya kan ini partai final, mungkin di perjalanan agak macet, makanya saya datang lebih pagi agar memberi dukungan kepada tim Indonesia yang masuk final hari ini. Saya dari Simatupang ke Senayan gitu. Oh, perjalanan pada hari ini sangat begitu macet ya, karena banyak antusias ya, karena pertandingan final hari ini dan juga di GBK ini banyak acara-acara yang sangat antusias juga sih.
2: Selain rekayasa arus dan penyediaan jalur alternatif, petugas juga telah menyiapkan sejumlah kantong parkir di sekitar kawasan GBK bagi masyarakat yang akan berkunjung. Warsa, Nedi Pranedia, Jakarta.
1: Pelaksanaan perdana Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said mendapat respon positif dari masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut hampir 95% warga yang ditemuinya menginginkan agar CFD Rasuna terus digelar.
6: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu pagi. Didampingi artis Cinta Laura yang hadir sebagai ambasador pilah sampah, Pramono menyapa warga dan berkeliling meninjau berbagai aktivitas yang digelar di kawasan CFD baru tersebut. Berdasarkan masukan yang diterimanya secara langsung, mayoritas warga mengharapkan agar CFD Rasuna dapat digelar secara rutin.
7: Dan tadi saya secara khusus ingin mendengarkan masukan, saran, dan juga pendapat dari masyarakat yang datang untuk Car Free Day. Sebagian besar, hampir 95-96% lebih, mereka mengharapkan Car Free Day ini menjadi kontinu, terus menerus. yang 5% kurang mereka mengharapkan ada beberapa perbaikan. Karena memang terus terang aja kan ini belum selesai secara keseluruhan. Baru akan secara resmi, rencananya kita resmikan pada tanggal 22 Juni bertepatan dengan ulang tahun Jakarta ke-499.
6: Sepanjang kawasan CFD, warga juga disuguhi beragam aktivitas mulai dari atraksi ondel-ondel, permainan tradisional Betawi seperti egrang, hingga berbagai kegiatan komunitas. Sejumlah komunitas olahraga juga turut meramaikan pelaksanaan CFD di kawasan Kuningan ini. Sementara warga lain datang karena ingin mencoba rute baru yang ditawarkan.
8: Suasana Said gimana nih Kak ceritanya?
9: Seru banget. Nah, karena kan ini baru aja ada CFD ya, kita juga baru ngerasa ini ada CFD di Jalan Kuningan. Jadi kayak kepo aja rutenya.
10: Kita datang ke sini karena CFD ini adalah kelanjutan dari CFD BKB yang di Jalan Arteri Pondok Indah sebelumnya. Jadi ini kedua kali, kita sudah dua kali datang ke sini dan kita akan terus support karena ini adalah program pemerintah Kota Jakarta Selatan.
6: CFD di kawasan Rasuna Said digelar setiap hari Minggu mulai pukul 5.30 hingga 9 waktu Indonesia Barat di ruas sepanjang 4,4 km yang terbagi menjadi dua segmen. Pada sisi timur, lintasan dimulai dari simpang Jalan Gembira hingga Jalan Raya Casablanca sepanjang 2,2 km. Sementara pada sisi barat, lintasan membentang dari simpang Jalan Profesor Dr. Satrio hingga simpang Jalan Setiabudi Utara Raya sepanjang 2,2 km. Adapun pusat kegiatan tersebar di sejumlah titik antara lain Halte Rasuna Said, Plaza Setiabudi One, Hotel JS Luansa, Gedung Usmar Ismail, Kedutaan Besar Rusia, dan Rumah Sakit Mayapada. Untuk memudahkan akses masyarakat, layanan transportasi umum tetap beroperasi selama CFD berlangsung. Ada 7 rute TransJakarta yang masih melayani kawasan Rasuna Said. Warga juga dapat menggunakan LRT Jabodebek melalui stasiun Rasuna Said dan stasiun Setiabudi.
8: Bagi para warga yang ingin hadir ke Rasuna Said menikmati dan meramaikan acara yang di sini, area di sini, jangan ragu karena di sini sudah terintegrasi dengan transportasi umum seperti LRT dan juga TransJakarta. Kemudian, bagi yang membawa kendaraan pribadi juga jangan ragu karena pemerintah sudah menyiapkan beberapa tempat parkir seperti di Rasuna Said, Epicentrum, dan juga Plaza Festival. Oke, karena saya sudah capek nih olahraga dari subuh, sekarang saya mau coba jajan-jajanan yang ada di sini karena saya sudah lapar sekali. Dea Kirana, Nabil Haris, Jakarta.
1: Stok minyak kita langka di sejumlah daerah di Surabaya, Jawa Timur. Konsumen terpaksa beralih menggunakan minyak goreng curah lantaran minyak kita sulit didapat. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
11: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
12: Kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Ke depan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan kita.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Hujan disertai angin kencang yang mengguyur wilayah Aceh Tamiang, Aceh pada Sabtu membuat warga kembali dilanda kecemasan. Trauma mendalam akibat bencana besar beberapa waktu lalu kini bercampur dengan kekhawatiran akan potensi banjir susulan.
4: Hujan disertai angin kencang kembali mengguyur wilayah Aceh Tamiang, Aceh pada Sabtu. Curah hujan tinggi di bagian hulu memicu kenaikan debit air sungai. Di wilayah Kota Lintang Bawah, serpihan kayu terbawa arus deras menjadi pengingat nyata betapa rawannya lokasi ini. Bagi warga Kota Lintang, ketakutan mereka bukanlah tanpa alasan. Sebelumnya, ketinggian air sempat mencapai 6 hingga 7 meter, menghancurkan harta benda dan membuat warga kehilangan tempat tinggal.
5: Hujan angin itu ngeri, tapi kalau hujan aja nggak apa-apa kan. Kalau hujan angin itu habis mau air masuk ke dalam rumah. Ya gimana nggak trauma kemarin itu banjir sampai di atas gitu. Kita udah kita tahan-tahan, tidur di atas kan. Tidur di atas, kita tunggu-tunggu kan. Lama-lama kan naik terus airnya.
4: Selain dilanda kecemasan akan potensi banjir yang kembali terjadi, persoalan listrik yang kerap padam membuat kondisi masyarakat kian tertekan. Di tengah upaya bertahan hidup dengan fasilitas seadanya, warga harus mengantri air bersih di masjid untuk kebutuhan sehari-hari. Berbagai bantuan seperti dana tunggu hunian, jaminan hidup, hingga stimulan ekonomi masih dinanti warga korban bencana.
6: Karena kemarin-kemarin ada bantuan itu aja bertahan itu. Tapi ya kalau beli ikan di apa itu, ya kayak mana lah duitnya, entah lah bilang.
7: Untuk hari-harinya gimana, Bu?
6: Itulah beli ikan, beli cabai, bawang gitu kan. Ya, kadang ada yang ngasih gitu. Pokok-pokoknya gitulah kalau dari pemerintah mana ada.
4: Masyarakat berharap pemerintah pusat dapat segera mendengar keluh kesah mereka serta merealisasikan hak bantuan yang dijanjikan. Warga tidak hanya membutuhkan pemulihan infrastruktur, tetapi juga kepastian untuk dapat bangkit kembali dari keterpurukan, serta rasa aman dari ancaman bencana yang sewaktu-waktu bisa kembali terjadi. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
3: Sementara itu, stok minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur kembali sulit didapat. Di Pasar Dukuh Kupang, kelangkaan ini membuat konsumen beralih menggunakan minyak goreng curah, kelangkaan minyak dan kelangkaan minyak kita juga terasa di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Di Pasar Lakesi, harga jual minyak kita sudah di atas harga eceran tertinggi.
8: Stok minyak kita di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya mengalami kelangkaan. Menurut pedagang, sudah hampir 2 bulan ini tak ada pengiriman pasokan minyak kita dari Bulog. Kondisi ini mengakibatkan harga jual minyak kita ukuran 1 liter mencapai Rp21.000, jauh dari harga eceran tertinggi yaitu Rp15.700.
9: Oke, enggak ada, harganya mahal.
10: Sulit ya, Bu?
9: Iya.
10: Terakhir pengiriman kapan, Bu?
9: Dari Bulog itu 1 bulan setengah kalau nggak salah, kalau nggak 2 bulan.
8: Kondisi ini akhirnya membuat konsumen beralih ke minyak curah. Meski harga minyak curah juga fluktuatif berkisar antara Rp21 hingga Rp22.000 per kilogram, konsumen tetap memilihnya karena lebih mudah didapat.
10: Minyak kilan. Berapa Bu harganya sekarang? Itu per apa? Per kilo ini.
8: Dalam beberapa hari terakhir, stok minyak kita di pasar semi-modern Lakesi, Kota Parepare sulit ditemukan. Sejumlah pedagang mengaku pasokan dari distributor mengalami penurunan drastis sehingga banyak pedagang yang terpaksa hanya menjual minyak goreng curah. Kelangkaan pasokan ini mengakibatkan harga jual minyak kita di tingkat pasar melonjak. Jika sebelumnya dijual dengan harga eceran tertinggi yaitu Rp15.700 per liter, kini harganya menembus Rp21.000 per liter. Para pedagang mengaku kondisi ini berdampak pada menurunnya omset penjualan mereka. Para pedagang berharap pemerintah dapat segera menstabilkan pasokan minyak kita ke pasar-pasar tradisional. Selain itu, pengawasan terhadap distribusi barang juga perlu ditingkatkan agar harga kembali normal dan tidak memberatkan masyarakat kecil. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Surabaya terus berlangsung hingga Sabtu malam. Sebanyak 7.581 jemaah dari 20 kloter telah tiba di Debarkasi Surabaya. Mayoritas jemaah yang tiba dalam kondisi sehat.
1: Suasana haru dan bahagia mewarnai kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Hingga Sabtu malam, PPIH Debarkasi Surabaya mencatat sebanyak 7.581 jemaah dari 20 kloter telah tiba dan kembali ke daerah masing-masing. Secara umum, kondisi jemaah yang tiba dalam keadaan baik dan tidak ada jemaah yang harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Asrama Haji Surabaya. Sementara itu, sebanyak 55 jemaah haji Debarkasi Surabaya dilaporkan wafat. Dari jumlah tersebut, 52 jemaah meninggal di Tanah Suci dan 3 jemaah lainnya meninggal saat dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adu Anam menjelaskan, faktor kelelahan menjadi penyebab paling dominan yang ditemukan pada jemaah yang meninggal dunia. Kondisi ini terutama terjadi setelah jemaah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina.
2: Identifikasi yang paling banyak adalah kelelahan karena faktor stamina dan sebagainya itu. Karena yang paling banyak di situ adalah kardiogenik. Jadi kan jantung itu kelelahan jantung. Jadi karena itulah ini perlu nanti jadi satu bahan evaluasi kalau kemudian kelelahan menjadi faktor utama sama yang wafat, maka seperti apa ke depan nanti untuk penanganan masalah kelelahan.
1: Tingginya angka kematian akibat kelelahan ini akan menjadi bahan evaluasi penting bagi PPIH untuk penyelenggaraan haji tahun depan. Selain melakukan evaluasi, PPIH juga memperketat pemeriksaan kesehatan bagi jemaah yang baru tiba dari Tanah Suci. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Ibadah haji membutuhkan aktivitas fisik, karena itu tidak mudah menjalankan ibadah haji bagi orang dengan paraplegia atau kondisi kelumpuhan yang mempengaruhi bagian bawah tubuh. Butuh pendampingan, pengetahuan tentang haji dan kerjasama agar jemaah haji dengan paraplegia bisa memenuhi rukun dan wajib haji secara sah. Siswanto Kartoyo Sumito, seorang jemaah haji dengan kondisi paraplegia, berbagi tips menjalani ibadah haji dengan kursi roda.
3: Kawan-kawan yang menggunakan kursi roda, tentunya persiapan mental yang harus benar-benar disiapkan yang berangkat ke ibadah haji ini. Setelah itu ya mungkin fisik juga harus disiapkan supaya stamina kita di ibadah haji nanti bisa lebih optimal. Beberapa hal yang pelaksanaan prosesi ibadah haji itu sendiri yang kita harus benar-benar kuasai dari sejak awal sampai dengan selesai. Dan biasanya itu dari manasik sudah banyak dijelaskan, dibahas. Nah itu yang harus benar-benar kita pahami. Perlengkapan kursi roda ini harus benar-benar sebelum berangkat harus dicek dulu kondisi kursi rodanya. Dan nggak apa-apa penting, ya spare part itu juga harus disiapkan. Yang rukunnya ya gitu ya, yang rukunnya alhamdulillah bisa diselesaikan semua. Cuma yang wajibnya kemarin ada yang lempar jumroh gitu ya. Itu dibadalkan oleh anak saya. Dan memang untuk jamaah yang dari Indonesia ini berada di lantai 3 gitu ya. Sehingga kesulitan kita untuk menjangkau ke lantai 3. Jadi pada saat lempar jumroh pertama, kedua, dan ketiga saya dibadalkan. Dan memang untuk jamaah yang dari Indonesia ini berada di lantai 3 gitu ya. Sehingga kesulitan kita untuk menjangkau ke lantai 3. Jadi pada saat lempar jumroh pertama, kedua, dan ketiga saya dibadalkan. Namun di hari terakhir gitu kan, kebetulan kita menggunakan Arsani ya gitu ya. Jadi ada lemparan jumroh di hari ke-4 gitu ya. Itu alhamdulillah dengan bantuan teman-teman dari TV, Pak Firman dan Pak dokter pendamping ngangkat saya ke atas lewat eskalator. Alhamdulillah itu saya sangat senang sekali dan sangat berterima kasih rumah Pak Firman dan Pak dokter Yoga, Prof Yoga itu ya, yang bantu ngangkat saya lewat eskalator itu kan. Tadinya juga agak susah naik eskalator itu, nggak boleh sama askarnya gitu ya. Tapi dengan negosiasinya Pak Firman dan teman-teman yang lainnya, alhamdulillah kita bisa diizinkan untuk naik eskalator dan alhamdulillah saya bisa melakukan lempar jumroh di hari terakhir. Ya, sebagai manusia ya, itu pasti ada rasa kecewaan, tapi ini semua sudah saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya pasrahkan, saya berusaha yang sudah berasa semaksimal mungkin dan saya berharap, saya memohon dengan sangat semoga semua amalan ibadah saya ini walaupun dengan sangat banyak kekurangan itu ya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para media yang lainnya tentunya mungkin kondisinya tidak sama dengan kondisi saya, namun pada dasarnya di Masjidil Haram ini hampir semua bisa diakses oleh kursi roda. Perlu pendampingan dalam hal naik turun di kendaraan, di bis transport. Nah itu yang biasanya ada sedikit perlu effort sendiri ya gitu ya, karena bisnya juga tinggi gitu ya, dia nggak bisa diakses sendiri oleh kursi roda. Nah di situ biasanya butuh bantuan gitu ya. Alhamdulillah juga teman-teman semua itu membantu kita semua gitu ya. Jadi mungkin tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan gitu ya bagi para yang penyandang kursi roda yang menggunakan mobilitas dengan kursi roda, insya Allah dengan tekad kita, dengan keinginan kuat kita gitu ya, dan tentunya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dimudahkan semuanya.
0: Urusan haji tidak hanya soal ibadah, tapi ada urusan bagasi yang harus diatasi. Beruntung ada Pos Indonesia yang memberikan layanan kargo haji.
4: Ibadah haji membutuhkan perjuangan fisik dan mental yang kuat. Tahun ini, perjuangan ibadah haji datang dari tantangan cuaca ekstrim yang panasnya mencapai di atas 40 derajat Celcius. Sejak awal, soal cuaca ini menjadi peringatan agar jemaah terhindar dari heat stroke, kondisi gawat ketika suhu tubuh meningkat drastis. Ternyata, haji bukan melulu urusan ibadah. Ada urusan bagasi yang harus diatasi. Maklum, godaan belanja saat berhaji banyak hingga membuat bagasi membengkak. Beruntung ada Pos Indonesia. Program Kargo Haji Indonesia bisa menjemput paket ke hotel di Mekah dan juga Madinah. Tak heran, jemaah haji Indonesia menggunakan layanan ini. Barang-barang tinggal ditimbang dan dibayar sesuai timbangan. Ongkos antara 23 hingga 30 real per kilogram dengan pengiriman antara 7 sampai 14 hari.
5: Sudah ada barang atau baju-baju kotor, nah itu yang diutamakan kami butuh bantuan layanan dari PT Pos untuk pengiriman ini. Jadi sangat membantu khususnya untuk mengurangi beban atau kuota dari pengiriman jatah paket kapasitas penumpang di pesawat.
6: Kirimkan barang.
5: Iya, baju sih sebenarnya sih mungkin packingnya salah kali ya, kebanyakan baju kali ya. Padahal sebenarnya kan bisa nyuci. Itu aja sih sebenarnya Pak. Di refill lah istilahnya, jadi nanti di Madinah di refill lagi kopernya.
6: Ya. Kenapa PT Pos?
5: PT Pos. Ya lihat reviewnya sih bagus ya, Pos pasti lah ya, Pos Indonesia ya.
4: Sebenarnya layanan kargo haji ini melayani jemaah haji reguler di sektor 1 sampai 10. Kali ini, petugas pos memberi

0: memberikan layanan lebih untuk jemaah yang tinggal di hotel sekitar Masjidil Haram.
1: Alhamdulillah Pak, jemaah-jemaah haji ini baik reguler dan khusus ini banyak menggunakan jasa untuk PT POS. Karena pertama kita juga perusahaan milik negara. Yang kedua, track and trace kita juga bisa dipastikan Pak barang ini sampai dengan aman. Memang Indonesia salah satu jemaah haji terbanyak Pak. Jadi dengan kapasitas petugas yang terbatas, kami saat ini mencoba melayani semua jemaah secara kolektif Pak. Karena adanya keterbatasan tenaga dan luasnya lingkup wilayah masing-masing di sektornya Pak.
0: Biasanya petugas membawa kardus untuk mengepak barang-barang yang akan dipaketkan. Karena hotel ini berada di kawasan Ring 1, petugas harus membawa paket ke kendaraan petugas. Sungguh, perjuangan yang mulia melayani jemaah haji. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.
2: Bentrokan kembali terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa di Bolivia pada Sabtu. Dua polisi tertembak dalam bentrokan tersebut. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
3: Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
4: Indonesia setiap tahun memproduksi 115 juta ton limbah organik. Dari pagi ya saya kena kesemutan yang nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tangan sebelah kiri saya tidak seperti nggak punya tenaga. Dokter neurologis saraf beliau memberikan satu diagnosis, Bapak terkena stroke. Stroke itu adalah menyakitkan secara fisik dan menghancurkan secara mental. 2-3 bulan pertama sekeras apapun saya berusaha untuk sembuh, dia tidak merespon.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 7 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
5: Sampah yang kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Kedepan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan sekitar.
6: Yeay, ayah sudah sembuh. Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
7: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
8: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
9: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
2: Sedikitnya ada 12 orang terluka dalam baku tembak yang terjadi dekat Festival Komunitas Sejarah di Toledo, Ohio, Amerika Serikat pada Sabtu. Menurut polisi, insiden diduga terjadi ketika dua orang saling melepas tembakan di sekitar Old West End Festival pada Sabtu petang. Namun hingga kini polisi belum berhasil menangkap pelaku penembakan. Mereka masih memeriksa sejumlah saksi serta menyelidiki kejadian dengan menyusuri kamera pengawas dan video ponsel warga. Menurut polisi, para 12 korban yang terluka, dua diantaranya berada dalam kondisi kritis. Old West End Festival adalah festival tahunan yang paling populer di Toledo. Dalam festival yang bisa dihadiri ratusan orang itu, warga bisa melihat pertunjukan musik, pesta lingkungan, dan tur ke rumah-rumah bersejarah di kawasan Old West End. Tiga puluh lima kapal yang berada di Pelabuhan Manta, Ekuador terbakar pada Sabtu. Dua orang terluka dalam peristiwa tersebut. Kapal yang terbakar terdiri dari kapal-kapal nelayan dan kapal milik pribadi berukuran sedang. Menurut Sekretariat Manajemen Risiko Ekuador, kebakaran diduga terjadi ketika sejumlah pekerja melakukan pengelasan di sebuah proyek di

0: pelabuhan. Ketika itu puluhan kapal tengah terseret ke daratan akibat arus pasang yang naik. Namun petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Saat ini korban luka telah berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kembali terjadi bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa ketika operasi pembersihan jalan San Julian digelar polisi dan militer Bolivia pada Sabtu. Dua polisi tertembak dalam bentrokan tersebut.
1: Bentrokan terjadi ketika polisi dan militer Bolivia melakukan operasi pembersihan di jalan utama San Julian, Santa Cruz bagian timur pada Sabtu. Jalanan itu sudah lebih dari 3 minggu diblokade massa dalam aksi mogok kerja sejak bulan Mei lalu. Sedikitnya 2 polisi terluka tembak dalam bentrokan tersebut. Polisi menyatakan tembakan berasal dari arah para demonstran yang menolak dibubarkan.
2: Utilizamos agentes químicos para poder dispersar a esta multitud que se encontraba de manera agresiva y ustedes son testigos porque han ido acompañando toda la actividad, todo el operativo que nosotros hemos realizado juntamente con las Fuerzas Armadas. Asimismo, mencionar que ningún servidor público policial y también militar estaba portando ningún tipo de arma de fuego.
1: Menteri Perencanaan Bolivia, Oscar Mario Justiniano menyatakan, tujuan operasi pembersihan itu untuk kembali memulihkan wilayah San Julian, terutama membuka akses penting agar warga bisa kembali beraktivitas. San Julian adalah jalan utama yang menghubungkan kota-kota di sekitarnya seperti Santa Cruz, El Alto, dan La Paz. Diblokirnya jalur tersebut membuat aktivitas warga di kota-kota itu pun terganggu. Sudah 5 minggu aksi protes berupa unjuk rasa, mogok kerja, dan penutupan jalan dilakukan para pekerja di Bolivia. Mereka menuntut Presiden Rodrigo Paz mundur dan kebijakan penghematan nasional segera dihapus. Sepanjang aksi tersebut sedikitnya 10 orang tewas dan 37 orang terluka. Sementara ada 7 orang yang dilaporkan meninggal dunia akibat terlambat mendapatkan perawatan medis karena jalanan yang diblokade massa.
0: Bantah bahwa Presiden Donald Trump terlihat tertidur saat kondisi rapat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan anggota Kongres terlibat debat panas. Trump terlihat jelas seperti tertidur saat rapat yang membahas isu perang dan juga perdamaian tengah berlangsung.
3: Perdebatan panas sempat terjadi saat pertemuan Komite Hubungan Luar Negeri di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Washington DC Rabu waktu setempat. Hal tersebut melibatkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dengan anggota Kongres AS Ted Lieu. Terlihat Ted Lieu membahas kelakuan Presiden Donald Trump yang kerap terlihat tertidur saat rapat resmi. Namun hal tersebut dibantah keras oleh Marco Rubio.
4: Rubio, have you been at more than one meeting where President Trump has fallen asleep?
5: That's false. That's false. I've never seen him fall asleep. On the contrary, the guy doesn't sleep, which is a big problem because he calls me at 2 a.m, he calls me at 5 a.m. And you know, I like to sleep a little bit, maybe not 12 hours, but at least 6. So he works. The other day he was at the Oval Office until 12:30 p.m. 12:30 a.m. I don't know what you're talking about.
3: Namun jawaban yang dilontarkan Marco justru membuat Lieu heran dan tidak percaya, serta menuduh Marco berbohong. Selain itu, Lieu juga menunjukkan cuplikan Trump tertidur saat rapat dan meminta Marco untuk jujur soal kondisi Trump yang sebenarnya. Bahkan Lieu menegaskan, Trump terlihat jelas seperti tertidur saat rapat membahas isu perang dan perdamaian dan menanyakan apakah Trump juga tertidur bahkan saat dalam pertemuan rahasia.
5: I've never been at any meeting where and the things you're showing me now he was not falling asleep.
4: And so, I think so you're lying again. You're lying consistently to Congress.
5: About sleep.
4: You're
5: this
4: lying to
5: joke.
4: Congress, Secretary Rubio. So I'm going to show you another video in a moment. The president's inability to stay awake on the job has caused other countries to perceive him differently. They mock him. They see he is weak and he is feeble. This is a video of a French news channel talking about Donald Trump falling asleep at a Memorial Day ceremony. Please show this video.
0: Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan krisis sampah di Jalur Gaza yang kini menjadi ancaman bagi kesehatan warga. Banyaknya tempat pembuangan sampah sementara yang berada tepat di dekat permukiman dan tenda pengungsi membuat jutaan warga kini berada

0: berada dalam risiko tinggi tertular penyakit. Gunungan sampah setinggi 13 meter kini jadi pemandangan kelam di jantung kota Gaza. Di pasar Firas diketahui ada sekitar 350 ribu kubik sampah yang menumpuk. Meski badan pembangunan PBB atau UNDP telah memulai proses pemindahan ratusan ribu kubik sampah tersebut, situasi di lapangan tetap berada dalam kondisi darurat. Hal ini dikarenakan lokasi pembuangan baru masih berstatus sementara dan sangat dekat dengan posisi para pengungsi. Proses pemindahan sampah ke tempat pembuangan utama di jalan ataupun di wilayah Jur Al-Dik hingga kini masih dihadang oleh pihak otoritas Israel.
1: Our colleagues working on sanitation in Gaza report that solid waste management continues to rely on temporary dump sites that are near or where displaced people live and therefore has an immediate negative impact on public health. Over the past 3 months, our partners have transferred about 100,000 cubic meters of waste from the Firas market in Gaza to a newly identified dump site in Abu Jarad, but the new site cannot be fully developed or effectively utilized without specific fabrics, also called geotextiles, that have only now been approved to be brought into Gaza and are in the procurement.
0: Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Abraham Herlambang. Saya Diana Palingsia, pamit. Sampai jumpa.

0: Oh, okay.
1: Sorry, lagi flu nih.
2: Minum dong Ultra Flu.
3: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Flu reda.
2: Lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Yeay, ayah sudah sembuh.
5: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
6: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
7: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
8: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
9: Sampah yang kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Ke depan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan sekitar.

Sebuah mobil SUV hitam menjadi sasaran amuk massa karena diduga menyerempet sebuah motor di Jalan KH Mas Mansur Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meski berupaya kabur, kendaraan tidak berdaya saat dikepung dan dirusak secara membabi buta menggunakan batu dan juga kayu. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Kali ini bersama saya Bram Herlambang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Sebuah mobil SUV menjadi sasaran amukan massa di Jalan Kiai Haji Mas Mansur Tanah Abang, Jakarta Pusat. Massa nekat merusak kendaraan hingga menghantam kaca depan menggunakan batu. Sementara itu di Pasar Cinde, Palembang, diduga salah injak pedal, sebuah mobil menabrak dua motor dan angkot. Dua orang tewas dalam peristiwa ini.

0: Sebuah mobil SUV hitam menjadi sasaran amuk massa di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat terekam kamera warga. Meski berupaya kabur, kendaraan tak berdaya saat dikepung dan dirusak secara membabi buta menggunakan batu dan kayu. Aksi kian nekat saat seorang pemuda bergelantungan di atas kap sambil terus menghantam kaca depan meski mobil masih melaju. Laju kendaraan baru terhenti saat terjebak kemacetan di putaran Pasar Blok A.
1: Sekitar jam berapa? Jam 3-an lah, jam 3 sore.
2: Mobil pas putar balik.
1: Mobilnya dari sono. Dari sono. Nah, pas sampai sini udah kacanya udah hancur semua.
2: Dikejar
1: sama banyak yang hajar.
3: Kenapa sih? Mas itu?
1: Kurang tahu, katanya ada yang ngomong, ada yang nyenggol Gojek gitu, ada yang ngomong nabrak orang, tapi yang jelas gak tahu, soalnya korbannya gak nyampe sini.
0: Akibat insiden ini, mobil rusak parah dan pengemudi mengalami luka di wajah. Guna menghindari amuk massa, sang sopir kini diamankan di Polsek Metro Tanah Abang.
4: Bukannya nak stop lari!
0: Sebuah mobil mewah dikepung warga di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, usai menabrak dua motor dan satu angkot Jumat sore. Dua orang, yakni pengendara motor dan sopir angkot, tewas dalam insiden ini. Kecelakaan bermula saat pengemudi mobil hendak mengerem, namun justru menginjak pedal gas. Akibatnya mobil melaju kencang hingga menyeret sepeda motor sejauh ratusan meter.
5: Kalau hasil interograsi kami semalam, dia menjelaskan bahwa salah pijak rem, pijak gas, menurut dia. Dia mau ngerem tapi pijak gas.
0: Sang pengemudi kini diamankan di Polrestabes Palembang dan terancam pasal kelalaian berkendara dengan ancaman 6 tahun penjara. Liputan CNN Indonesia.
6: Dua ruang kelas dan satu fasilitas umum SMA Negeri Badegan Ponorogo Jawa Timur rusak akibat getaran ledakan petasan dari balon udara tanpa awak. Sementara itu di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, angin kencang pada Minggu siang menerbangkan atap asbes, kedai bakso, dan menimpa kendaraan yang terparkir.
7: Wah, terjunnya.
8: Dua kali dentuman keras seperti bom mengakibatkan kaca jendela kelas 11 dan 12 SMA N1 Badegan, Kecamatan Jambon, Ponorogo pecah. Plafon toilet juga rusak akibat getaran ledakan balon udara tanpa awak yang ditambatkan petasan Sabtu pagi. Meski tak ada korban jiwa, kerusakan cukup signifikan. Plafon dan genteng berpotensi runtuh.
9: Mungkin itu getaran itu ya, getaran. Karena kalau ledakan itu ledakan langsung di situ, ya hancur seluruhannya. Tadi itu getaran itu. Karena tidak ada bekas kertas, juga tidak ada.
10: Pak, dampak dari kerusakan ini sempat mengganggu proses belajar mengajar nggak, Pak, ini nantinya, Pak?
9: Ya, kalau yang sebelah sana itu nanti yang atap jatuh itu juga, kalau mengganggu tidak. Tapi kalau pada waktu istirahat, anak-anak mau jalan-jalan kan juga berbahaya. Nanti kalau cepat tidak kita betulin itu ya.
8: Petugas Polsek Jambon mengumpulkan keterangan saksi sambil mencari serpihan petasan sebagai barang bukti.
11: Ya, untuk sementara dari dampak ledakan dari mercon balon udara itu jendela, ada dua jendela yang pecah sama plafon di tepatnya di toilet.
12: Sudah dapat mungkin indikasi balon udara terbang dari mana sampai jatuh di SMA ini?
11: Belum tahu. Masalah untuk balonnya dari malam.
12: Informasi yang didapatkan pukul berapa tadi balon udara jatuh? Dari
11: sekitar jam 6.30, dekat jam 7.
8: Polisi mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan warga yang menerbangkan balon petasan. Selain mengganggu penerbangan, balon udara berpotensi menimbulkan kebakaran. Kepanikan terjadi di kedai bakso Jalan Sida Negara Gang 2 Purwokerto Selatan, Banyumas, Minggu siang. Angin kencang tiba-tiba menerbangkan atap asbes, melayang dan menimpa mobil yang tengah terparkir. Hembusan angin dalam hitungan detik membuat pengunjung terkejut dan langsung menyelamatkan diri.
13: Angin,
14: muter apa gimana?
13: Gak tahu.

0: Dari arah mana?
1: Ya gak tahu juga,
0: sempat kaget juga berarti.
1: Iya.
2: Warga dan pemilik kedai segera membersihkan material atap yang berserakan, cegah bahaya bagi pengguna jalan dan pengunjung. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Menggunakan mobil, dua orang maling terekam CCTV saat menggasak belasan tabung gas LPG bersubsidi di Pasuruan, Jawa Timur. Sementara itu di Jakarta, dua pria nekat melakukan aksi pencurian sepeda motor milik temannya sendiri di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat.
4: Aksi pencurian terjadi di sebuah toko sembako di kawasan perempatan Kancil Mas, Kelurahan Kersikan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat dini hari. Para pelaku diduga datang menggunakan sebuah mobil dan langsung menuju area penyimpanan tabung gas LPG. Saat kondisi sekitar sepi dan pemilik toko tertidur, para pelaku merusak gembok dan masuk ke dalam area toko dengan cara melompati pagar samping. Pelaku kemudian menggasak 14 tabung LPG bersubsidi yang tersimpan di lokasi. Akibat kejadian tersebut, pemilik toko mengalami kerugian hingga jutaan rupiah.
5: Yo, aku tahu-tahunya kan pagi, Mas. Sudah habis barangnya.
6: Barangnya? Berapa tabung yang diambil?
5: 14.
6: Itu yang kosong apa yang?
5: Kosong semua.
6: Kosong semua. Itu pelaku dari mana, Bu?
5: Nggak tahu.
6: Dari arah mana?
5: Dari arah sana. Timur.
6: Dari arah timur, bawa mobil.
5: Bawa mobilio.
4: Aksi pencurian kendaraan bermotor di kawasan permukiman warga Jalan Mapar Taman Sari, Jakarta Barat terekam CCTV. Pelaku yang mengenakan helm ojek daring ini langsung menyasar sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah. Hanya dalam waktu yang singkat, pelaku langsung membawa sepeda motor tersebut dari lokasi. Sejumlah warga yang sempat memergoki aksi pencurian tersebut sempat berusaha melakukan pengejaran terhadap pelaku namun gagal. Berbekal rekaman CCTV itulah, tim Buser Polsek Taman Sari akhirnya dapat membekuk salah satu pelaku berinisial HW ketika tengah tertidur pulas di dalam kontrakannya di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas pun langsung menggelandang pelaku ke kantor polisi. Menurut Kapolsek Taman Sari, aksi pencurian tersebut diotaki oleh teman korban sendiri dengan modus pinjam pakai sepeda motor korban terlebih dahulu. Hasil penjualan sepeda motor korban sebesar 10 juta rupiah digunakan pelaku untuk kebutuhan biaya sewa rumah indekos.
7: Pelaku merupakan berteman ataupun masih ada hubungan pertemanan dengan korban yang di mana modusnya pelaku ini atas nama S, dia meminjam kendaraan bermotor tersebut kepada korban, kemudian dikembalikan, namun modusnya si motor tersebut dibobol pakai kunci yang kunci terlebih dahulu, sehingga seolah-olah kendaraan itu mati, namun ternyata masih bisa digunakan.
4: Setelah menangkap pelaku HW, polisi akhirnya berhasil menangkap satu pelaku lainnya berinisial S yang merupakan teman korban. Polisi pun masih memburu penadah sepeda motor korban yang dijual oleh para pelaku. Kini kedua pelaku dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tawuran yang dilakukan sekelompok remaja di Bekasi, Jawa Barat memakan korban jiwa. Satu remaja meninggal dunia akibat luka bacokan di sejumlah bagian tubuhnya. Polisian bergerak cepat meringkus para pelaku yang terlibat dan di lokasi yang berbeda diduga menjadi korban pengeroyokan. Seorang pelajar di Surabaya Timur meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama 5 hari di rumah sakit akibat luka berat.
2: Rekaman CCTV memperlihatkan dua kelompok remaja berlarian terlibat tawuran di Jalan Underpass Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat tawuran ini, satu orang remaja meninggal dunia akibat luka sabetan senjata tajam di beberapa bagian tubuh. Petugas kepolisian yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 3 tersangka yang terlibat dalam aksi tawuran maut. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa

0: Seorang pelajar di Surabaya berinisial TJK meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 5 hari di RSUD Dr. Sutomo Surabaya akibat luka berat pada Sabtu siang. Korban diduga menjadi korban pengeroyokan yang terjadi di kawasan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya pada Minggu dini hari, tanggal 31 Mei 2026. Kakak korban, Hanna Novia Kristiani, mengungkapkan bahwa keluarga pertama kali mendapat kabar korban berada di sebuah rumah sakit di kawasan Manukan Tengah pada Minggu dini hari. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tidak sadarkan diri. Korban kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya luka serius di bagian kepala belakang, pendarahan hebat, serta pecah pembuluh darah otak. Pihak keluarga mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi kejadian yang menimpa korban. Namun mereka menduga korban menjadi sasaran pengeroyokan lebih dari 2 orang.
1: Saya sebagai pihak keluarga dan juga kakaknya Thomas menganggap bahwa tidak ada itikad baik dari pihak pelaku. Yang pertama, tidak ada penjelasan dari pihak pelaku kronologi seperti apa, tidak ada permintaan maaf juga ke saya selaku kakaknya Thomas. Dan juga sampai dengan hari ini pun di saat Thomas juga sudah berpulang, beberapa pelaku tersebut juga tidak nampak orangnya. Dan saya juga sudah dibantu kan oleh pihak Polrestabes untuk mencari beberapa tersangka ini. Dan infonya tadi kan sudah ketangkep, beberapa orang sudah diamankan di Polrestabes.
0: Sementara itu, meski petugas Satreskrim Polrestabes Surabaya telah mengamankan sejumlah terduga pelaku, namun polisi masih belum bisa dikonfirmasi lantaran kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami peran masing-masing terduga pelaku untuk mengungkap secara utuh kronologi peristiwa yang menyebabkan tewasnya korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Indonesia Outdoor Festival yang diklaim sebagai pameran kegiatan peralatan outdoor terbesar di Indonesia dipenuhi pengunjung. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.
3: Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
4: Indonesia setiap tahun memproduksi 115 juta ton limbah organik. Dari pagi ya saya kena kesemutan yang nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tangan sebelah kiri saya tidak seperti nggak punya tenaga. Dokter neurologis saraf, beliau memberikan satu diagnosis, Bapak terkena stroke. Stroke itu adalah menyakitkan secara fisik dan menghancurkan secara mental. 2 bulan, 3 bulan pertama, sekeras apapun saya berusaha untuk sembuh, dia tidak merespon.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 7 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
5: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit. Tap beres. Atau contactless pakai kartu debit. Tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay. One tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit. Tap beres. Atau contactless pakai kartu debit. Tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay. One tap ahead.
2: Dua wakil Merah Putih akan berlaga di final Indonesia Open 2026. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia di

0: final tunggal putra berhadapan dengan pebulu tangkis Kanada Victor Lai. Sementara pasangan ganda putra Indonesia Raymond Indra Nicolaus Jakin menantang pasangan Gozi Zefei Nur Izzuddin dari Malaysia. Dan untuk mengetahui bagaimana update terbaru pertandingan final Indonesia Open 2026, telah terhubung bersama rekan kami koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama dari Istora Senayan, Jakarta. Selamat sore, Dika. Jadi bagaimana sejauh ini update pertandingan?
1: Ya, selamat sore Bram. Sayang sekali satu wakil Indonesia dari sektor tunggal putra yaitu Jonathan Christie baru saja menelan kekalahan sekaligus mengubur asanya untuk menjuarai Indonesia Open pertama kali setelah ia dikalahkan oleh pebulu tangkis muda asal Kanada Victor Lai dalam dua game langsung yang hanya berlangsung sekitar 39 menit. Kalau saya boleh ulas tadi pertandingan yang berlangsung di Istora Senayan sejak pukul 4:15 sore, pada game pertama memang tetap berlangsung alot, tampak kedua pemain masih saling membaca pola, tetapi Victor Lai berhasil mengendalikan permainan dan unggul hingga interval pertama. Dan sempat saling juga kejar poin, tetapi Victor Lai yang tampaknya sedang dalam tren positif tanpa beban juga, dan ini tampaknya Jojo baru saja lewat ini setelah memberikan keterangan. Dan tadi Jojo kalah 21-19 di game pertama, dan memasuki game kedua Jojo yang berambisi untuk meraih gelar juara Indonesia Open untuk pertama kalinya justru tampak lebih banyak membuat kesalahan sendiri. Victor Lai yang masih berusia 21 tahun atau terpaut 8 tahun usia yang dari Jonathan Christie bermain cukup tenang, mengandalkan rally-rally panjang, hanya menunggu kesalahan Jojo dalam mengantisipasi ataupun juga melakukan kesalahan sendiri, dan itu ternyata cukup efektif untuk mendulang poin. Dan 21-8 Victor Lai menutup laga sekaligus juga menjadi orang Kanada pertama yang menjadi juara Indonesia Open di level Super 1000. Di belakang saya sudah cukup banyak badminton lovers tanah air yang juga tampaknya memiliki kecewaan ya, karena satu wakil Indonesia harus gugur. Bagaimana nih tanggapannya Mbak? Siapa namanya?
2: Barbie dari Badminton KUI Jakarta.
1: Oke, tadi Jojo harus merelakan ya asanya untuk juara di Istora di Indonesia Open untuk pertama kalinya. Tadi tanggapan kamu gimana?
2: Tanggapan aku awalnya sih pas set 1 udah kalah, aku masih ada perasaan kayak, enggak, Jojo tuh emang biasanya kayak gini, di set pertama memang pasti akan biasa-biasa aja dan dia akan balas di set kedua untuk rubber. Tapi pada saat udah masuk set 2 dan Jojo kalah 1-6, aku udah mulai ngerasain kayak, enggak, ini kayak enggak ada yang, ada sesuatu yang gak beres sama Jojo. Akhirnya aku udah mulai kayak, aduh, Jo, ayo Jo, ayo Jo, ayo Jo, sampai akhirnya udah poin 17, lawannya udah 17, aku mulai kayak Jo, ayo Jo, ayo Jo, sampai akhirnya dia udah ada di momen ngelepasin bola dan gak mau ngambil, aku udah yang kayak ayo udah deh, aku mau keluar, tapi akhirnya masih mau aku tungguin sampai akhirnya dia naik podium dalam keadaan nangis. Di situ posisinya aku juga sedih ngeliatin Jojo, tapi gak apa-apa, menang kalah namanya pertandingan kan, udah pasti ada yang menang, ada yang kalah, walaupun Jojo kali ini podium 2, tapi Jojo tetap nomor 1 di hatiku.
1: Oke, nomor 1 di hati badminton lovers tanah air ya. Itu tadi salah satu pendapat dari badminton lovers di Istora Senayan yang masih tetap memberikan semangat kepada Jojo yang juga sebetulnya untuk pertama kalinya mencicipi partai final di ajang Indonesia Open sepanjang karirnya. Tapi kalau kita balik lagi bicara soal Victor Lai, Victor Lai ini memang cukup unik ya, usianya masih 21 tahun, ia juga adalah mahasiswa dari kinesiologi di York University di Toronto, Kanada. Tampaknya apa yang ia pelajari di bangku kuliah ia terapkan di pertandingan, bagaimana ia efektif dalam bergerak, bagaimana ia efektif dalam mengendalikan tubuhnya, bagaimana ia dapat membaca situasi bermain di bawah tekanan tetapi justru dapat mengendalikan permainan dan menutup laga dengan kemenangan. Tapi Bram, masih ada satu harapan lagi dari Indonesia lewat sektor ganda putra, karena sore hari nanti atau sebentar lagi akan berlaga pertandingan antara Raymond Indra dan juga Nicholas Chuakin yang akan menghadapi ganda putra Malaysia Goh Sefe dan juga Nur Izzuddin. Kalau kita bicara soal head to head, ini ada 1-1 atau satu kali menang satu kali kalah. Kekalahan terakhir diderita oleh pasangan Indonesia di ajang Indonesia Master Januari lalu. Sebelumnya Raymond Indra dan juga Nicholas Chuakin menang atas pasangan Malaysia di Australia Open beberapa pekan sebelumnya. Dan kalau kita melihat secara ranking, memang ranking dari pasangan Malaysia ini lebih baik, ada di ranking 8, sementara Indonesia ada di ranking 12. Tetapi ganda putra Indonesia ini adalah pemain muda yang langkahnya selama di Indonesia Open ini terbilang cukup mulus. Banyak pertandingan yang dia lewati dengan straight games ya, atau tanpa kesulitan yang cukup berarti. Maka kita berharap bahwa pasangan Raymond Indra dan juga Nicholas Chuakin bisa memenangkan laga sehingga puasa gelar sejak terakhir tahun 2021 di Indonesia Open bisa diakhiri pada laga malam hari ini. Kembali ke Anda, Bram.
0: Baik, terima kasih atas laporan Anda. Mahardika Utama melaporkan langsung dari Istora Senayan, Jakarta, dan selamat kembali bertugas. Berikutnya, pameran Indonesia Outdoor Festival di Jakarta Convention Center ternyata... Baik, informasi dari pameran Indonesia Outdoor Festival di Jakarta Convention Center ternyata masih ramai. Pengunjung yang membludak membuktikan animo masyarakat untuk berwisata atau melakukan kegiatan luar ruang semakin meningkat.
3: Sabtu pagi, ratusan orang telah mengantre untuk mengunjungi Indonesia Outdoor Festival di Jakarta Convention Center. Saat pameran dibuka, para pengunjung berhamburan memasuki area pameran.
4: Nah, bentar lagi ini musim liburan ya, dan anak-anak sekolah libur. Dan rencananya saya dan keluarga akan mau camping-camping cantik begitulah. Di sini kita akan cari alat-alat outdoor dengan harga diskon dan teknologi-teknologi terkini. Yuk, kita lihat.
3: Di pameran ini dijual berbagai peralatan atau outfit kegiatan luar ruang, mulai dari tenda, baju, kantong tidur, dan lainnya. Harganya sudah tentu diskon besar-besaran.
5: 3,9 kita 80%.
6: Ayan kan?
7: Biar ganteng kalau naik gunung.
3: Wisata atau kegiatan luar ruang memang semakin digandrungi masyarakat Indonesia. Bukan hanya kalangan pecinta alam, kalangan keluarga pun sudah banyak yang mengisi liburan dengan kegiatan luar ruang. Seperti yang sering dilakukan oleh Arif Rahman. Kedatangannya ke Indonesia Outdoor Festival ini tentunya untuk berbelanja berbagai perlengkapan berkemah.
8: Karena lebih dekat sama keluarga, lebih bondingnya ada sama anak. Jadi dengan ngajak anak ke alam lebih nambah kedekatan lah secara personal.
3: Naiknya animo masyarakat juga menumbuhkan usaha-usaha di bidang kegiatan luar ruang. Kaija misalnya, perusahaan asal Bandung ini baru 5 tahun menekuni usaha outfit kegiatan luar ruang khusus anak-anak. Dalam 2 kali kesempatan mengikuti Indonesia Outdoor Festival, mereka mengakui adanya peningkatan animo masyarakat yang signifikan.
9: Karena kita tuh ngelihat kalau misalkan brand adventure tuh jarang yang kids kan, jadi kita terjun ke situ gitu. Kita fokusin, kita banyakin produknya, dan kita lebih fokus ke warna-warna earth tone gitu.
10: Dan sambutannya bagus lah ya?
9: Iya, sambutannya bagus banget, karena mungkin mereka juga kesulitan untuk cari yang kids.
3: Indonesia Outdoor Festival digelar sejak Kamis hingga hari Minggu 7 Juni. Dalam 2 hari terakhir, jumlah pengunjung tercatat mencapai 23.000 orang. Menurut panitia, kenaikan animo masyarakat ditopang minat Gen Z mengikuti kegiatan luar ruang. Meski motivasi awalnya hanya ikut-ikutan atau untuk konten media sosial, tren ini berpengaruh positif terhadap industri luar ruang.
11: Setiap orang akan menemukan maknanya semua masing-masing. Sehingga naik gunung itu sesuatu hal yang susah diceritakan. Sehingga saya bilang tadi, reason is reason, semua orang mempunyai cerita sendiri-sendiri. Inilah fenomena orang berkegiatan outdoor sih. Nggak hanya naik gunung sih, semua orang trail running apa segalanya sama. Pembuktian diri bahwa gue bisa mencapai ke titik itu.
3: Tahun ini merupakan ke-10 kalinya Indonesia Outdoor Festival digelar. Peserta pameran pun terus meningkat. Di tahun ini ada 80 peserta, naik dari tahun sebelumnya yang sekitar 70 peserta. Dengan demikian, diharapkan industri kegiatan luar semakin meningkat dan ikut menyumbang perekonomian nasional. Yon Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
0: Kebutuhan akan hunian yang nyaman dan juga praktis terus meningkat sering dengan perkembangan gaya hidup masyarakat modern. Dan menjawab tren tersebut, Ariston Indonesia meluncurkan generasi terbaru dari water heater Adris 3 yang memadukan teknologi, keamanan, dan desain Italia dalam satu produk.

0: gentlemen, big applause for Ariston Andris 3.
1: Inilah Andris 3, generasi terbaru water heater Ariston yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan konsumen modern. Indonesia menjadi salah satu pasar penting bagi industri perlengkapan rumah tangga di kawasan Asia. Meningkatnya jumlah hunian dan kebutuhan akan kenyamanan menjadi peluang besar bagi berbagai inovasi produk rumah tangga.
2: Indonesia is booming in number of families having access to thermal comfort, and this new product of Ariston is the perfect match for those needs. We do understand what are the needs of the Indonesian consumers that are becoming more and more careful about what they want in their homes. So having understood what is needed, we leverage on our global skills to adapt to the local market and put in a single product the best characteristic that are needed.
1: Andris 3 hadir dengan desain minimalis khas Italia yang dirancang agar menyatu dengan berbagai konsep hunian modern. Tidak hanya mengutamakan estetika, produk ini juga dilengkapi beragam fitur untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna. Mulai dari auto safety check yang memeriksa kesiapan sistem sebelum digunakan, auto power off untuk membantu efisiensi energi, hingga electronic temperature regulation yang memungkinkan pengaturan suhu secara lebih akurat. Selain itu, Andris 3 juga dirancang dengan memperhatikan efisiensi energi. Melalui varian low watt berdaya 150 watt, konsumen tetap dapat menikmati air hangat untuk kebutuhan sehari-hari dengan konsumsi listrik yang lebih rendah. Pada varian top Wi-Fi, pengguna bahkan dapat mengontrol water heater melalui smartphone menggunakan aplikasi Ariston.net.
3: Kita ada fitur namanya electronic temperature regulation yang memudahkan konsumen bisa mengatur suhu hingga ketepatan 1 derajat Celcius, sehingga lebih efisien dalam memakai water heater Ariston. Dan pelindungan yang utama adalah di Titan Shield. Titan Shield teknologi kita sudah ada semua, dan di Titan Shield heating element. Itu yang membuat kita confidence memberikan warranty yang cukup panjang, bahkan sampai lifetime warranty di Ariston Top Wi-Fi.
1: Untuk menjaga ketahanan produk dalam jangka panjang, Ariston juga menyematkan Titan Shield teknologi dengan tangki berlapis titanium. Andris 3 hadir dalam berbagai pilihan kapasitas mulai dari 10 hingga 30 liter, memberikan fleksibilitas bagi konsumen dalam menyesuaikan kebutuhan rumah tangga masing-masing.

Merapu kini menjadi satu dari 163 aliran kepercayaan yang diakui negara melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini.

0: Sorry, lagi flurin.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
4: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masyarakat
5: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
6: Enggak kan giliran saya bicara.
4: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
7: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
8: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
9: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
10: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
11: Merbau kini menjadi satu dari 163 aliran kepercayaan yang diakui oleh negara melalui putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 97 tahun 2016. Dan berpusat di Sumba Timur, warga pemeluk Marapu terus berjuang menjaga eksistensi ajaran leluhur di tengah arus globalisasi, salah satunya melalui sekolah adat.
12: Hamparan pasir putih nan eksotis berpadu dengan luasnya padang rumput savana yang begitu mempesona, menjadikan Sumba sebagai surga tersembunyi di gugusan kepulauan Nusa Tenggara. Pulau yang berada di bagian selatan Nusa Tenggara Timur tak hanya dikenal karena keindahan alamnya, namun juga karena kaya akan tradisi dan budaya yang masih terus dijaga hingga saat ini. Daerah yang juga dikenal dengan sebutan Tanah Humba masih terus mempertahankan kampung, rumah adat, warisan peninggalan leluhur zaman megalitikum, hingga ritual peribadatan yang diajarkan secara lisan kepada generasi penerusnya. Sebagai kepercayaan yang dianut warga lokal Sumba sejak zaman nenek moyang, keberadaan dan eksistensi Marapu telah diakui oleh negara sejak tahun 2016 melalui keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 97. Badan Pengurus Marapu kemudian dibentuk untuk menjaga serta melestarikan adat, budaya, dan nilai luhur masyarakat Sumba. Di samping mengukuhkan dan memperkuat kelembagaan Marapu, Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan juga mendukung pengembangan dan eksistensi sekolah adat di Sumba Timur.
13: NGO dan juga sekolah-sekolah adat juga berharap gitu yang untuk pendidikan adat ini juga masuk dalam revisi Undang-Undang Sidiknas gitu, karena justru dengan adanya sekolah adat ini pemajuan kebudayaan dan juga kekayaan budaya yang ada di Nusantara ini tetap terjaga, dalam arti proses pewarisannya dari yang tua ke yang muda gitu melalui pendidikan adat ini bisa terjaga dan berkelanjutan seperti itu.
12: Merawat warisan budaya dari para leluhur secara turun-temurun bukanlah hal yang mudah. Kehadiran sekolah adat pada setiap kampung adat di Kabupaten Sumba Timur dinilai efektif menjaga Marapu tetap lestari, di samping tetap mendorong agar seluruh sekolah menyediakan layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Umbu Arman Lawatu menjadi salah satu pemuda penghayat Marapu yang aktif berorganisasi serta mengajar di sekolah adat. Baginya, mempelajari dan mengajari menganyam, menenun, menari, hingga tradisi sastra Luluk dengan bahasa-bahasa ritus membuatnya mengenal Marapu lebih dari sekedar kepercayaan. Marapu menjadi panduan hidup dan jati diri orang Sumba yang membantu para penghayatnya untuk menghargai dan menyelaraskan diri dengan alam semesta.
6: Yang kami khawatirkan sebagai generasi muda itu bahwa ketika anak-anak yang di sekolah adat ini kita tidak ajarkan lagi kurikulum lokal seperti pelestarian-pelestarian budaya yang ada, mereka akan lupa pada akar budayanya. Seperti adanya kreasi-kreasi baru pada musik, terus menggunakan sound system pada alat-alat musik yang sebenarnya tradisional gitu. Jadi ada pembaruan-pembaruan yang memang tidak kami sarankan, tapi boleh kita berkreasi, tapi jangan melupakan akar daripada sisi kearifan lokal dan tradisional daripada barang atau apapun yang kita lakukan gitu.
12: Pendidikan berbasis kearifan lokal menjadi salah satu pintu pelestarian budaya dan membantu masyarakat adat dalam mengenal akar dan potensi daerahnya. Negeri yang begitu kaya dan toleran akan keberagaman sudah semestinya menjaga dan melestarikan warisan budaya sebagai identitas bangsa Indonesia. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.
11: Museum Negeri Sonobudaya Yogyakarta menggelar pameran kain tradisional Nusantara 2026 Nusa Wastra Living Pattern of Nusantara. Pameran ini diikuti puluhan partisipan dari museum-museum dari seluruh Indonesia.
14: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon secara simbolis membuka pameran nasional kain tradisional Nusantara atau Nusa Wastra Living Patterns of Nusantara pada Jumat sore di Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta. Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta menjadi tuan rumah agenda rutin tahunan ini. Pameran ini juga mempertemukan museum-museum dari seluruh Indonesia. Tercatat 40 partisipan dari seluruh Indonesia, baik museum, lembaga pendidikan, dan lembaga kebudayaan menyumbang 85 koleksi wastra atau kain dan 22 benda penunjang koleksi untuk dipamerkan. Wastra Nusantara atau kain tradisional tidak hanya sekedar penutup tubuh, melainkan manifestasi mendalam nilai dan identitas yang diwariskan. Kini di era modern, keberlanjutan Wastra Nusantara akan terus berlanjut lewat sentuhan inovasi dan teknologi dari perajin dan desainer menjadi produk yang kembali disukai generasi muda. Dalam ruang pameran kali ini juga ditampilkan motif Wastra Nusantara melalui ruang imersif.
15: Khususnya juga generasi muda untuk mengenal wastra kita. Jadi wastra kita itu beragam sekali, ya, yang dikenal secara umum sekarang ini ya mungkin hanya batik gitu yang paling mungkin terkenal gitu ya. Tapi juga ada kain, songket, ikat dan berbagai macam ragamnya yang semuanya sangat indah, artistik. Dan juga bisa direspon secara kekinian ya, termasuk tadi wastra untuk masa depan, bagaimana kreasi-kreasi baru, respon-respon baru terhadap wastra kita ini bisa menjadikan ini juga modal budaya untuk ekonomi budaya, ya, untuk industri budaya bahkan. Ya, kita berharap ada kain-kain kita yang semakin banyak dikenal di dunia dan semakin familiar.
14: Sementara itu, Pemda DIY mendukung penuh gelaran Nusa Wastra ini melalui dana alokasi khusus atau DAK non-fisik pada kegiatan pengelolaan museum provinsi dengan subkegiatan peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum.
16: Sonobudoyo ini mempunyai tema-tema ya untuk pameran dan harapan besar kami masyarakat cinta terhadap kunjungan museum. Ya, kali ini ditampilkan seperti apa yang disampaikan Bapak Menteri, tidak hanya bercerita, tapi kita bisa kemudian mempunyai informasi yang sangat luar biasa, khususnya terkait dengan kain-kain di Nusantara.
14: Tiket masuk yang dipatok sebesar Rp5.000 untuk anak, Rp10.000 untuk dewasa, dan Rp20.000 untuk wisatawan asing dinilai masih sangat terjangkau untuk melihat koleksi pameran seperti ini, bahkan dirasa terlalu murah.
17: Pak Menteri langsung usul dengan kualitas tata pamer, setting dan layout seperti ini, maka sebenarnya harga itu masih harus bisa mengapresiasi. Ya, ini yang akan kita diskusikan supaya memang potensi benda koleksi museum ini memiliki posisi yang juga setara dengan nilai-nilai yang kemudian bisa terpresentasikan dengan baik.
14: Pameran Nasional Kain Tradisional Nusantara 2026 atau Nusawastra masih akan berlangsung hingga 29 Juli 2026 di Gedung Saraswati Museum Sonobudoyo, Yogyakarta. Dan Liwontoro, Yogyakarta.
11: Sendera tari musikal melibatkan puluhan seniman dan penari bertajuk Titi Jagat membuka rangkaian Merbabu Art Fest ke-6 di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sementara itu Festival Sokaraja 2026 digelar sebagai ruang temu antara tradisi, sejarah, dan teknologi dan juga kreativitas masyarakat di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
12: Gemerlap cahaya menyinari kawasan Simpang 5 Boyolali Sabtu malam. Dengan latar ikon patung Arjuna Wijaya, 86 seniman dan penari menampilkan mahakarya sendera tari musikal bertajuk Titi Jagat sebagai pembuka Merbabu Art Fest. Pertunjukan ini menjadi penerjemahan tema besar Merbabu Art Fest tahun ini, yaitu Aksara Alam Bersolek Menjadi Karya. Lewat tari, musik, dan tata visual yang megah, penonton diajak membaca pesan-pesan alam yang selama ini hadir dalam kehidupan manusia.
18: Sebagai penonton, ini keren banget ya, sebuah visualisasi dari kehidupan yang ada empat unsur tanah, kemudian udara, api, dan air. Ini menjadikan sebuah visualisasi dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, kita harus bisa menyeimbangkan semua unsurnya.
19: Kalau pementasnya sendiri cakep banget, luar biasa, aku gak nyangka Boyolali jadi top banget, aku sampai gak bisa berkata-kata, speechless.
12: Suasana meriah juga terlihat di pelataran Dalem Jernih, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ratusan warga memadati area festival dalam rangkaian kegiatan Sokaraja 2026 yang untuk pertama kalinya digelar sebagai upaya menghidupkan kembali ruang budaya dan memori kolektif masyarakat setempat. Festival ini dirancang sebagai wadah perjumpaan antara warisan budaya lokal dan kreativitas modern. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga bertujuan memperkenalkan bangunan bersejarah Dalem Jernih kepada generasi muda agar lebih mengenal dan menjaga warisan budaya daerah.
20: Kami tahun ini bantuan dari Kementerian Pariwisata itu jauh lebih besar lagi, sehingga ini bisa menumbuhkan kreativitas bagi para seniman yang pertama, yang kedua juga bisa meningkatkan kembali budaya-budaya yang ada di kabupaten.
12: Puncak Festival Sokaraja digelar pada Sabtu malam melalui pertunjukan video mapping spektakuler yang memadukan cahaya, cerita sejarah, dan kemegahan arsitektur Dalem Jernih sebagai media visual utama. Tim Liputan CNN Indonesia.
11: Di tengah udara sejuk Lembang, ada satu destinasi yang mengajak pengunjung merasakan hangatnya suasana pedesaan Sunda. Menyuguhkan pengalaman menyusuri suasana kampung Lembur Urang, para pengunjung bisa merasakan suasana pasar rakyat hingga mencoba permainan tradisional.

0: Menjelajahi Kota Kembang Bandung memang tak ada habisnya, seperti destinasi wisata yang menyuguhkan nuansa pedesaan yang satu ini. Di tengah sejuknya udara Lembang, ada cara unik menikmati liburan sambil merasakan kembali nuansa tradisional ala pedesaan Sunda. Sebelum menjelajahi area, setiap pengunjung wajib mengenakan atribut tradisional. Wanita menggunakan samping, sementara para pria memakai ikat kepala khas Sunda. Di sepanjang jalan, pengunjung dapat menikmati suasana pedesaan mulai dari bangunan tradisional hingga bisa melihat dapur ala tempo dulu yang masih menggunakan hawu. Di sini juga ada beragam jajanan khas seperti surabi hingga bakso aci.
1: Menurut aku di sini pengalamannya seru banget. Kita juga bisa eksplor kemana aja. Terus kebetulan pas di spot ini tuh paling seru karena bisa cobain tradisional, alat-alat tradisional, sama bisa pakai alat kayak baju-baju gini juga, lucu-lucu juga. Pokoknya seru ya. Jadi juga sempat jalan-jalan sekitar sini.
0: Bukan sekedar berfoto, di sini pengunjung juga bisa merasakan serunya beragam permainan tradisional yang kini jarang ditemukan. Mulai dari berjalan di atas egrang dengan didampingi dan diajarkan oleh petugasnya, hingga serunya bermain adu gasing bersama keluarga maupun kerabat. Suasana pedesaan yang asri dipadukan dengan kehangatan budaya lokal menjadikan tempat ini tak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga ruang untuk mengenalkan kembali tradisi pada generasi muda.
2: Salah satu bentuk apresiasi dan komitmen kita terhadap nilai etnologi sebagai identitas budaya, sehingga kita perlu menampilkan representasinya di dalam Dusun Bambu.
0: Puas Explore, restoran yang ada di Jalan Kolonel Masturi Kabupaten Bandung Barat ini juga menyediakan beragam kuliner khas Nusantara yang bisa memanjakan lidah, seperti nasi tempong Banyuwangi, gurame bakar Jimbaran, hingga bebek betutu yang jadi incaran para pengunjung. Sebuah bukit yang berada di kawasan pegunungan SS Negeri Saleman, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, menyimpan daya tarik keindahan tersendiri. Berada di ketinggian 300 meter dari atas permukaan laut, menjadikan Bukit Pintu Angin tempat yang cocok untuk menyaksikan indahnya matahari terbit. Hamparan Teluk Saleman serta udara yang masih sejuk menjadikannya perpaduan sempurna menikmati pagi sambil ditemani segelas kopi.

0: pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
1: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Kecerdasan buatan atau AI digadang membuka akses bagi semua orang. Namun penyandang disabilitas masih sering tertinggal dari ruang keputusan. Lantas bagaimana menjadikan AI benar-benar inklusif? Dan berikut laporan koresponden Roni Satria dari kota Meksiko, Meksiko.
2: Saat teknologi diklaim membuka akses bagi semua orang, komunitas disabilitas justru paling sering berada di luar ruang pengambilan keputusan. Nah, di Mexico City, tempat saya melakukan pelatihan Responsible AI and Human Rights ini, berbagai sektor dilibatkan, termasuk mereka penyandang disabilitas. Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau AI, isu disabilitas kerap masih ditempatkan sebagai catatan tambahan. Padahal bagi komunitas disabilitas, teknologi berperan membantu membaca informasi, berkomunikasi, mobilisasi, hingga mengambil keputusan secara mandiri. Teknologi dapat menjadi jembatan, namun jembatan itu tidak akan benar-benar inklusif jika dibangun tanpa mendengar mereka yang paling membutuhkan. Bagi Rosario Galarza, aktivis disabilitas asal Peru, persoalan ini bukan hal abstrak. Sebagai seorang penyandang disabilitas netra, ia pernah hidup dalam situasi di mana informasi harus diakses melalui bantuan orang lain. Kehadiran screen reader mengubah cara ia belajar, bekerja, dan terlibat dalam advokasi global.
3: We need to consider that person with disabilities needs to know that they need to be everywhere in all conversation, because disability is not another or an additional topic. Disability is an identity, and that's why it needs to be mainstream in all different fields such as technology and AI. And also we need to consider that if we want to engage persons with disabilities, it's very important that they can be trained with the basic knowledge about AI.
2: Dari pengalaman itu, ia melihat teknologi sebagai alat pembebas hanya jika dikembangkan dengan memperhatikan perspektif hak asasi.
3: And they need to understand what are our demands, what are also our needs, but also we need to contribute. Not only we are not mere recipients, we are partners, and we need to contribute on an equal basis with other persons, with other stakeholders.
2: Namun membuka akses saja tidak cukup. Dalam praktiknya, banyak program diklaim terbuka untuk semua orang. Tetapi tidak semua orang memiliki kondisi yang sama untuk benar-benar terlibat dan berpengaruh di dalamnya. Benjamin Prudhomme dari Mila Kipak Artificial Intelligence Institute menyebut, inklusi membutuhkan kondisi yang memungkinkan partisipasi aktif, bukan sekadar undangan formal.
4: First, you need to focus not only on access, but really on conditions to access or inclusion. So it's one thing, of course, to make sure that, for example, a program that you create is accessible to everybody, but actually people who live with disabilities or other, you know, groups that are often marginalized, sometimes need further support in order to be able to access a program.
2: Dalam konteks Indonesia, tantangannya lebih berlapis. Infrastruktur publik yang belum sepenuhnya aksesibel, kesenjangan literasi digital, dan rendahnya pelibatan sejak awal membuat komunitas disabilitas seringkali baru hadir setelah kebijakan atau program selesai dirancang. Padahal, penyandang disabilitas bukan hanya pengguna teknologi, melainkan bagian dari ekosistem digital. Mereka memiliki pengalaman, kebutuhan, dan pengetahuan yang tidak bisa digantikan oleh asumsi para perancang sistem.
5: Kebanyakan mereka sudah mengambil sebuah asumsi bahwa kami itu lebih ke subject tokenism. Jadi kayak dihadirkan tuh di akhir gitu loh. Tapi teman-teman disabilitas tuh pengennya ketika melakukan apapun itu inisiatif, apapun itu kebijakan gitu ya, mereka tuh sangat mengharapkan pelibatannya tuh dari awal.
2: Dalam isu disabilitas, pengalaman mereka menjadi pengetahuan yang tak tergantikan. Dari sana, ia menunjukkan di mana sistem gagal, apa yang tidak terbaca, dan siapa yang selama ini tertinggal. Karena itu, teknologi yang benar-benar maju bukan hanya yang paling cerdas, tetapi yang sejak awal dibangun bersama mereka yang paling memahami hambatannya. Roni Satria, Kota Meksiko, Meksiko.
1: Dan kini kita terbang ke Australia. Jika berkunjung ke Australia, belum lengkap rasanya tanpa bertemu dengan satwa khas seperti kanguru, koala, dan banyak lainnya. Di Currumbin Wildlife Sanctuary yang berlokasi di Gold Coast, Australia, wisatawan dapat melihat lebih dekat kehidupan para satwa tersebut sambil belajar tentang konservasi satwa liar.
6: Ini dia Currumbin Wildlife Sanctuary, pusat konservasi sekaligus objek wisata satwa yang edukatif di Gold Coast, Queensland, Australia. Tempat ini terkenal sebagai rumah bagi para satwa asli Australia seperti kanguru, koala, aneka burung eksotis, dan masih banyak lagi. Masuk ke lokasi, tiket dibanderol seharga 70 Australia dollar untuk dewasa atau sekitar Rp890.000. Dan 50 Australia dollar atau sekitar Rp638.000 untuk usia anak. Daya tarik utama sanctuary ini adalah kesempatan berinteraksi langsung dengan satwa khas setempat. Pengunjung dapat memberi makan kanguru, berfoto dengan koala, hingga menikmati atraksi satwa liar yang edukatif.
7: Nah, kalau biasanya kita melihat hewannya di dalam kandang, di sini beberapa hewan nih sengaja dikeluarkan untuk bisa berbaur dengan pengunjung. Kayak yang ini nih, saya lagi ngejar pelikan bareng anak-anak. Hey, look at there. It's nice. Yes. Eits, tapi tetap ingat ya untuk jaga jarak aman. Gimana? Seru ya? Hai.
6: Selain melihat pelikan dari dekat, di sini kita juga dapat melihat momen pelikan diberi makan oleh para penjaga satwa sambil mendapatkan edukasi seputar hewan ini. Bagi pengunjung, pelikan menjadi satwa yang menarik karena ukuran tubuhnya yang unik, juga kehadirannya yang menambah suasana alami di kawasan sanctuary yang dipenuhi danau kecil serta pepohonan yang rindang. Hal unik lainnya, tempat ini juga memiliki banyak relawan berusia lanjut, terutama di area pelayanan pengunjung, edukasi satwa, hingga konservasi. Salah satunya Jurgen, seorang relawan berusia lanjut yang dengan ramah menjelaskan kepada saya hal-hal istimewa dari tempat ini.
8: Nice place about this place is here that it starts off in the morning when you can feed the lorikeets. So you can have beautiful rainbow lorikeets sitting on your shoulder, on your head, and you feed them. You have a plate given to you with some special food. And then you can come inside here, you can take the train that takes you around everywhere. But first stop would be the koalas right here. So we have a lot of koalas here that are sitting here waiting to be interviewed by you, but they won't talk very much, yeah? But then you can hop on the train, you go to the kangaroos.
6: Tak heran tempat yang didirikan sejak tahun 1947 silam menarik banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara.
9: I guess tourists loves coming here because they don't get to see them in their countries. But we still love to come and see them because yeah, I guess because you can get closer to them.
10: It's really nice wonderful. Place. All Australia is very good. It's very scenic and a really natural beauty is there. I like it very much. I have seen the Europe, I have seen everything. But this is the most beautiful place which ever I have seen in my life.
6: Okay. Atas rekomendasi pengunjung lainnya, saya juga penasaran nih ingin memberi makan langsung kanguru. Sebenarnya sih deg-degan ya, tapi kapan lagi kan punya pengalaman menarik memberi makan kanguru langsung di negeri asalnya.
7: Nah, dengan 5 Australian dollar, kita juga bisa mendapatkan pengalaman untuk memberi makan kanggurunya langsung. Aduh, sebenarnya saya takut nih.
11: Gak apa-apa, gak gigit kok dia.
6: Selain kanguru, koala juga menjadi hewan favorit di Currumbin Wildlife Sanctuary, di mana hewan pemakan daun eukaliptus ini menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur di atas pohon. Gemas ya? Jadi, tertarik memasukkan lokasi ini sebagai destinasi tujuan Anda saat berlibur ke Australia nanti? Nabila Putri, Gold Coast, Australia.
1: Informasi terkini jelang Piala Dunia 2026 akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
3: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.

0: Timnas Spanyol telah tiba di Amerika Serikat menjelang tampil di Piala Dunia 2026, sementara Timnas Prancis masih akan menjalani laga uji coba terakhir melawan Irlandia Utara sebelum bertolak ke Amerika Serikat.
1: Tim Nasional Sepak Bola Prancis menggelar latihan terbuka di pemusatan latihan mereka di Clairefontaine-Yvelines pada Sabtu. Pasukan Le Bleu baru saja mengalami kekalahan 1-2 saat menjalani laga uji coba melawan Pantai Gading Kamis lalu. Skuad Didier Deschamps selanjutnya akan menjalani laga uji coba terakhir melawan Irlandia Utara di Lille pada Senin 8 Juni. Kylian Mbappe dan kolega baru akan terbang ke Amerika Serikat pada Rabu 10 Juni mendatang. Untuk kembali meraih gelar juara dunia, Deschamps membawa seluruh pemain bintangnya seperti Mbappe, Michael Alice, serta duo Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, dan Didier Deschamps. Sementara itu, Timnas Spanyol telah tiba di Amerika Serikat pada Jumat sore waktu setempat. Kedatangan Lamine Yamal dan kawan-kawan disambut meriah pendukung. Skuad La Furia Roja kemudian langsung bertolak menuju Chateaunago, Tennessee, lokasi home base mereka selama Piala Dunia 2026. Sebelum memulai Piala Dunia 2026 dengan melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang, pasukan Luis de la Fuente akan menjalani laga uji coba melawan Peru di Meksiko pada Senin 8 Juni.
2: Sí, creo que sí, estamos muy muy ilusionados, con muchas ganas de que empiece. Y bueno, pues ya estar aquí en el territorio mundialista pues nos hace, insisto, estar mucho más felices y nada, deseando, insisto, una y otra vez que empiece ya este mundial.
1: Sementara tuan rumah Meksiko kembali menjalani latihan di Centro de Alto Rendimiento, Mexico City pada Sabtu. Meksiko baru saja mendapatkan hasil positif jelang tampil di laga pembuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan telak 5-1 atas Serbia pada laga uji coba. Latihan terbuka ini dipimpin pelatih kepala Javier Aguirre dengan didampingi asistennya Rafael Marquez. Laga pembuka Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Azteca dengan mempertemukan tuan rumah Meksiko dengan Afrika Selatan pada 11 Juni mendatang.
0: Warga Liaris, sebuah kawasan di Karachi, mengubah jalan mereka menjadi pameran sepak bola terbuka untuk menyemarakan gelaran Piala Dunia 2026. Meskipun Pakistan bahkan tidak lolos ke turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut, sejumlah orang melukis bendera negara-negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026 dan sejumlah bintang sepak bola dunia pada dinding-dinding rumah mereka. Anak-anak juga terlihat bermain sepak bola di jalan-jalan yang dihiasi oleh bendera serta mural.
3: Warga Liaris, sebuah kawasan di Karachi, mengubah jalan mereka menjadi pameran sepak bola terbuka untuk menyemarakan gelaran Piala Dunia 2026 meskipun Pakistan bahkan tidak lolos ke turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut. Sejumlah orang melukis bendera negara-negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026 dan sejumlah bintang sepak bola dunia di dinding-dinding rumah mereka. Anak-anak juga terlihat bermain sepak bola di jalan-jalan yang dihiasi bendera dan mural.
4: हमारी जो गलियों का काम है ये हमने सब मिलकर किया है मतलब मुझ समेत 10-15 और लोग भी हैं हम सबकी मेहनत के जरिए से आज हमारा गली इतना सजा हुआ है
3: Sudah menjadi tradisi bagi warga Liari turut memeriahkan ajang Piala Dunia setiap 4 tahun dengan melukis mural besar. Sebuah tradisi yang mencerminkan kecintaan warga Liari terhadap sepak bola dan tim-tim unggulan, khususnya tim nasional Brazil.
5: Susan Liari koi matlab mili Brazil ke naam se jana jata. Baki Pakistan ke team ka to matlab balki umeed hai hame ke aane wale waqt mein hame apne message pahunchane ke through ke hame Liari ko support kiya jaye football ke hawale se kyunki sabse
3: Tim nasional sepak bola Pakistan sendiri belum pernah lolos ke putaran final Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan untuk pertama kalinya, putaran final Piala Dunia diikuti oleh 48 tim.
0: Sejumlah kebun binatang turut menyemarakan ajang Piala Dunia 2026 di kebun binatang Guadalajara, Meksiko. Sejumlah hewan mencoba membuat prediksi pertandingan Piala Dunia 2026. Sementara itu, kebun binatang di Oakland, California, kandang primata simpanse dihias dengan pernak-pernik bertema Piala Dunia.
3: Hewan-hewan di kebun kebun binatang Guadalajara Meksiko turut menyambut ajang pesta sepak bola Piala Dunia 2026. Hewan-hewan seperti gajah, gorila hingga burung makau punya prediksi pemenang pertandingan di Piala Dunia 2026. Seperti dua gajah bernama Shanti dan Kenya ini, mereka memprediksi tuan rumah Meksiko akan memenangkan pertandingan atas Afrika Selatan dengan cara memakan sajian yang menyerupai bendera Meksiko. Ada pula gorila ini yang memilih replika jersey Uruguay ketimbang replika jersey Spanyol. Lalu, seekor burung makau setelah berkali-kali dilakukan percobaan, burung tersebut memilih Meksiko daripada Republik Ceko.
6: Así es, tuvimos pronósticos futboleros aquí en el Zoológico Guadalajara, donde participaron algunas especies de animales, eligiendo libremente el equipo que consideraban que iba a ganar en los partidos que se van a jugar aquí en la ciudad de Guadalajara y obviamente los partidos que juega nuestro país, México. Y bueno, pues estuvo muy emocionante, nos divertimos mucho, los animales participaron muy bien y creo que fue un buen momento que pasamos.
3: Kemeriahan pesta sepak bola 4 tahunan Piala Dunia juga terasa di kebun binatang Oakland, California, Amerika Serikat. Kandang hewan primata simpanse dihias dengan berbagai bendera peserta Piala Dunia serta beragam stiker bertema sepak bola. Bahkan tempat makan simpanse ini juga dihias dengan pernak-pernik bertemakan Piala Dunia. Pengelola kebun binatang Oakland menyebut kesempatan menggelar Piala Dunia di kawasannya bisa meningkatkan kesadaran akan konservasi hewan. Pada Piala Dunia 2026 ini, wilayah Bay Area akan menggelar 6 pertandingan, di mana pertandingan pertama di wilayah ini akan dimulai pada 13 Juni mendatang.
0: Untuk mengetahui informasi terkini hingga serba-serbi yang berkaitan dengan gelaran Piala Dunia 2026, Anda bisa mengakses gempitaboladunia.cnnindonesia.com sebagai halaman khusus dalam pesta sepak bola 4 tahunan ini. Informasi ini bagi Anda pecinta Lego, karena Lego merilis sebuah set mahakarya terbesarnya yang terdiri dari 12.060 elemen sebagai penanda peringatan 100 tahun wafatnya Antoni Gaudi, seorang arsitek asal Spanyol. Sementara itu di London, sebuah pameran mengusung tema bunga popi Arctic sebagai dasar karya dari seniman Maya Petrich yang menggunakan robot AI sebagai alat pembuatnya.
3: Memperingati 100 tahun wafatnya arsitek legendaris Spanyol Antoni Gaudi yang dikenal memiliki gaya modernisme Katalunya, perusahaan mainan asal Denmark ini meluncurkan sebuah mahakarya bernama Lego Architecture Sagrada Familia. Sesuai namanya, set Lego ini dibuat membentuk sebuah gereja Sagrada Familia yang terkenal di Barcelona. Menghabiskan sekitar 12.060 kepingan Lego, set mainan ini dinilai yang terbesar sepanjang sejarah. Bagian elemen jendela kaca pada Lego ini dibuat menyerupai gaya gereja aslinya yang memiliki cahaya bergerak berwarna-warni. Sementara itu, sesi pre-order untuk Lego ini baru akan dirilis pada November 2026 mendatang. Sementara di London, sebuah pameran The Glitz Sublime yang digelar di Hoffa Gallery mengusung tema bunga popi Arctic sebagai dasar karya mereka. Rangkaian pameran yang berlangsung dari tanggal 2 hingga 11 Juni 2026 ini menggunakan teknologi robot yang berbasis AI sebagai alat proses pembuatannya. Bunga yang tumbuh di belahan dunia paling utara ini dipilih para seniman Maya Petrich karena memiliki cara unik dalam proses tumbuh kembangnya serta terancam mengalami kepunahan. Dalam pameran, proses bunga sintetis terbentuk berdasarkan anomali suhu udara di sekitarnya. Dengan dipengaruhi oleh cahaya, sistem robot akan otomatis menambahkan satu bunga dalam komposisinya menjadi sebuah rangkaian satu kesatuan. Bunga kemudian ditempatkan ke dalam kotak cahaya yang menyala untuk menguji respon terhadap anomali suhu yang berubah.
0: Oke, kali ini siapa yang tidak kenal dengan trio Warkop DKI Dono Kasino Indro? Berbeda dengan film-film sebelumnya, film Warkop DKI Viralin Dong selain menghadirkan komedi khas Warkop DKI, juga menghadirkan suasana horor. Menariknya, film ini juga berkolaborasi dengan beberapa sineas dari Thailand. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Cari tempat baru.

0: Desta yang baru memerankan sosok ikonik Dono pun sukses membawakan karakter Dono lengkap dengan lawakan-lawakannya.
1: Mungkin kalau ngobrolin soal karakter, ya memang saya cinta itu sama Warkop, sama Pak Dono juga, sama Pak Dendro, sama Pak Dekasino. Jadi memang udah segitu suka, jadi memang tidak nggak ada beban sama sekali gitu. Saya memainkan peran Dono, jadi memang mungkin itulah yang keluar, jadi akhirnya bisa seperti itu. Makasih Mas ya.
0: Menariknya, sosok Indro yang merupakan anggota asli dari Warkop DKI pun juga terlibat dalam film ini. Namun kali ini ia harus memerankan karakter lain. Ia pun berharap dengan adanya film ini, kenangan Warkop DKI akan selalu hidup di masyarakat.
2: Saya selalu mentargetkan mereka untuk melestarikan, bukan menduplikasi, bukan meniru lah gitu, tetapi melestarikan. Dan menurut saya mereka tahu persis ini. Oleh karena itu tadi saya bilang kerjasamanya bukan main kalau yang ini, yang bertiga ini. Dan satu hal bahwa saya justru sekarang udah mulai main sedikit aja, kalau yang lain kan masih agak lebih banyak, sedikit aja.
0: Disutradarai oleh Herwin Novianto, selain menghadirkan Desta untuk memerankan Dono serta menghadirkan nuansa horor, film Warkop DKI Teranyar ini nyatanya juga berkolaborasi dengan sineas Thailand seperti sutradara dan penulis Banjong Pisantanakun hingga aktor Thailand Chantavit Danasevi yang juga terlibat sebagai penulis dalam film ini. Adi Dwinanda, Maria Oktober, Jakarta.

0: Rekaman CCTV memperlihatkan dua kelompok remaja berlarian terlibat tawuran di Jalan Underpass Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat tawuran ini, satu orang remaja meninggal dunia akibat luka sabetan senjata tajam di beberapa bagian tubuh. Petugas kepolisian yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tiga tersangka yang terlibat dalam aksi tawuran maut. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan saat tawuran berlangsung.
1: Tadi kami sudah melakukan penyelidikan dan sudah mengamankan 8 orang. Namun demikian masih dalam pemeriksaan untuk menentukan apa peran masing-masing dari mereka. Dan juga tadi juga sudah diamankan beberapa senjata tajam yang diduga digunakan oleh mereka.
0: Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara hingga saat ini, petugas masih memburu satu tersangka berinisial B yang masuk daftar pencarian orang. Seorang pelajar di Surabaya berinisial TJK meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 5 hari di RSUD Dr. Sutomo Surabaya akibat luka berat pada Sabtu siang. Korban diduga menjadi korban pengeroyokan yang terjadi di kawasan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya pada Minggu dini hari, tanggal 31 Mei 2026. Kakak korban, Hanna Novia Kristiani, mengungkapkan bahwa keluarga pertama kali mendapat kabar korban berada di sebuah rumah sakit di kawasan Manukan Tengah pada Minggu dini hari. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tidak sadarkan diri. Korban kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya luka serius di bagian kepala belakang, pendarahan hebat, serta pecah pembuluh darah otak. Pihak keluarga mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi kejadian yang menimpa korban. Namun mereka menduga korban menjadi sasaran pengeroyokan lebih dari dua orang.
2: Saya sebagai pihak keluarga dan juga kakaknya Thomas menganggap bahwa tidak ada itikad baik dari pihak pelaku. Yang pertama, tidak ada penjelasan dari pihak pelaku kronologi seperti apa, tidak ada permintaan maaf juga ke saya selaku kakaknya Thomas. Dan juga sampai dengan hari ini pun di saat Thomas juga sudah berpulang, beberapa pelaku tersebut juga tidak nampak orangnya. Dan

0: saya juga sudah dibantu kan oleh pihak Polrestabes untuk mencari beberapa tersangka ini. Dan infonya tadi kan sudah ketangkep, beberapa orang sudah diamankan di Polrestabes.
1: Sementara itu, meski petugas Satreskrim Polrestabes Surabaya telah mengamankan sejumlah terduga pelaku, namun polisi masih belum bisa dikonfirmasi lantaran kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami peran masing-masing terduga pelaku untuk mengungkap secara utuh kronologi peristiwa yang menyebabkan tewasnya korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan juga kejahatan. Bersama saya, Bram Herlambang.

0: Menggunakan mobil, dua orang maling terekam CCTV saat menggasak belasan tabung gas LPG bersubsidi di Pasuruan, Jawa Timur. Sementara itu di Jakarta, dua pria nekat melakukan aksi pencurian sepeda motor milik temannya sendiri di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat.
1: Aksi pencurian terjadi di sebuah toko sembako di kawasan perempatan Kancil Mas, Kelurahan Kersikan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat dini hari. Para pelaku diduga datang menggunakan sebuah mobil dan langsung menuju area penyimpanan tabung gas LPG. Saat kondisi sekitar sepi dan pemilik toko tertidur, para pelaku merusak gembok dan masuk ke dalam area toko dengan cara melompati pagar samping. Pelaku kemudian menggasak 14 tabung LPG bersubsidi yang tersimpan di lokasi. Akibat kejadian tersebut, pemilik toko mengalami kerugian hingga jutaan rupiah.
2: Yo, aku tahu-tahunya kan pagi, Mas. Sudah habis barangnya.
3: Barangnya? Berapa tabung yang diambil?
2: 14.
3: Itu yang kosong apa yang?
2: Kosong semua.
3: Kosong semua. Itu pelaku dari mana, Bu?
2: Nggak tahu.
3: Dari arah mana?
2: Dari arah sana.
3: Dari arah timur, bawa mobil.
2: Mobilio.
1: Aksi pencurian kendaraan bermotor di kawasan permukiman warga Jalan Mapar Taman Sari, Jakarta Barat terekam CCTV. Pelaku yang mengenakan helm ojek daring ini langsung menyasar sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah. Hanya dalam waktu yang singkat, pelaku langsung membawa sepeda motor tersebut dari lokasi. Sejumlah warga yang sempat memergoki aksi pencurian tersebut sempat berusaha melakukan pengejaran terhadap pelaku namun gagal. Berbekal rekaman CCTV itulah, tim Buser Polsek Taman Sari akhirnya dapat membekuk salah satu pelaku berinisial HW ketika tengah tertidur pulas di dalam kontrakannya di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas pun langsung menggelandang pelaku ke kantor polisi. Menurut Kapolsek Taman Sari, aksi pencurian tersebut diotaki oleh teman korban sendiri dengan modus pinjam pakai sepeda motor korban terlebih dahulu. Hasil penjualan sepeda motor korban sebesar 10 juta rupiah digunakan pelaku untuk kebutuhan biaya sewa rumah indekos.
4: Pelaku merupakan berteman ataupun masih ada hubungan pertemanan dengan korban yang di mana modusnya pelaku ini atas nama S, dia meminjam kendaraan bermotor tersebut kepada korban, kemudian dikembalikan, namun modusnya si motor tersebut dibobol pakai kunci terlebih dahulu, sehingga seolah-olah kendaraan itu mati, namun ternyata masih bisa digunakan.
1: Setelah menangkap pelaku HW, polisi akhirnya berhasil menangkap satu pelaku lainnya berinisial S yang merupakan teman korban. Polisi pun masih memburu penada sepeda motor korban yang dijual oleh para pelaku. Kini kedua pelaku dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang bos perusahaan swasta menganiaya karyawannya dengan kayu saat berada di salah satu workshop di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Aksi penganiayaan tersebut sempat direkam hingga video viral di media sosial. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memeriksa selebgram yang berinisial ZNM terkait dengan dugaan penyalahgunaan gas dinitrogen oksida atau gas tertawa whipping.
5: Inilah video viral saat bos di salah satu perusahaan swasta ternama di Palembang ini menganiaya salah satu karyawannya pada Jumat siang. Dalam rekaman, AJ terus memukul karyawannya IP menggunakan kayu. Meski karyawannya terus meminta maaf, namun sang bos tak menghiraukan, bahkan terus melayangkan kayu ke tubuh korban. Dalam rekaman, AJ bahkan sempat menyebut tidak takut dengan hukum. Setelah video tersebut viral dan korban melapor, pelaku langsung ditangkap oleh polisi pada Sabtu siang. Sementara itu, di saat bersamaan, kuasa hukum AJ mengungkap bahwa pihaknya dan korban telah mencapai kesepakatan damai. AJ mencabut laporannya terkait dugaan pelarian mobil, sementara IP juga mencabut laporan dugaan penganiayaan.
6: Antara klien kami, Pak Ajun maupun si korban dan Mandi Irzah itu sama-sama saling sudah sepakat untuk saling memaafkan atas kesalahan. Jadi terkait laporan Pak Ajun yang melaporkan si Irzah itu melarikan atau menggelapkan mobil itu dicabut, dan terhadap kasus pemukulan Ajun terhadap Irzah itu juga dicabut oleh Irzah. Gitu.
5: Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memeriksa selebgram berinisial ZNM terkait dugaan penyalahgunaan gas dinitrogen oksida atau gas tertawa whipping. Pemeriksaan dilakukan menyusul viralnya konten penggunaan gas tersebut di media sosial. Pemeriksaan berlangsung selama 6 jam. Meskipun tidak ditetapkan sebagai tersangka, ZNM mengaku dicecar dengan sekitar 30 pertanyaan, mulai dari asal-usul whipping hingga cara penggunaannya.
7: Ini sekitar 30 pertanyaan seputar bagaimana kami mendapatkan barang tersebut dan bagaimana kami menggunakan barang tersebut. Sebenarnya saya memohon maaf kepada keluarga besar, keluarga inti, teman-teman, dan pihak-pihak yang dirugikan dan masyarakat semua atas kesalahan yang kami lakukan.
5: Hingga kini Bareskrim Polri masih mendalami dugaan penyalahgunaan gas whipping, termasuk menelusuri pola penggunaan dan peredarannya. Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa selebgram berinisial APG dalam rangkaian penyelidikan kasus yang sama. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di Sragen, Jawa Tengah, seorang bocah perempuan berusia 11 tahun ditemukan tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya. Selengkapnya, usai jeda berikut ini.
8: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
9: Halo, good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
8: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
11: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
8: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia.
0: Seorang wanita muda ditemukan tewas mengenaskan usai terjatuh dari gedung apartemen Green Pramuka City, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Sabtu malam. Sementara itu, seorang bidan RSUD Besuki ditemukan tewas di selokan di jalur Pantura Kalianget, Situbondo pada Sabtu malam. Dan saat ditemukan jasad korban ditimbun kayu dan juga ranting kering dengan posisi tertelungkup.
12: Tubuh seorang wanita muda ditemukan tergeletak tak bernyawa di pelataran akses masuk menuju basement gedung apartemen Green Pramuka City Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Dari hasil olah TKP sementara petugas kepolisian, korban diketahui berinisial AL berusia 26 tahun warga Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, tubuh wanita muda ini mengalami luka parah di kepala usai terjatuh dari lantai atas salah satu tower apartemen. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, guna dilakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap kronologi dan penyebab pasti kematiannya.
13: Penyebabnya sudah masih kami dalami, kami juga akan panggil keluarganya, baiklah dalam seperti yang memang ada di Green Pramuka.
14: Kondisi pada saat ditemukan gimana, Pak?
13: Ya, jelas sudah meninggal dunia.
12: Seorang bidan rumah sakit umum daerah Besuki ditemukan tewas di selokan di jalur Pantura Kalianget Banyuklugur Situbondo Sabtu malam. Saat ditemukan, kondisi korban cukup memprihatinkan lantaran ditimbun kayu dan ranting kering dengan posisi tertelungkup. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Korban diketahui bernama Mutafia Rafika Devi Febriana berusia 34 tahun. Korban diduga kuat menjadi korban pembunuhan lalu jasadnya dibuang ke selokan. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan beberapa barang bukti seperti sandal dan beberapa benda tumpul. Usai diidentifikasi, jasad korban dievakuasi ke RSUD Abdurrahman Situbondo.
14: Korban memang tergeletak di dalam parit atau selokan yang ada di pinggir jalan raya Banyuklugur.
15: Dugaan sementara apa ini, Dan?
14: Dugaan sementara adanya penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau...
12: Dugaan kasus pembunuhan ini kini masih dalam penanganan Satreskrim Polres setempat. Polisi masih memburu pelaku yang diduga kuat orang terdekat korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Setelah buron lebih dari satu tahun, pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang wanita Parubaya di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Sementara itu, warga Desa Daung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, digegerkan dengan penemuan jasad seorang bocah perempuan yang masih berusia 11 tahun di dalam rumahnya dengan sejumlah luka di tubuhnya. Dan selengkapnya dalam melacak kasus pembunuhan edisi hari ini.

0: Seorang pria berinisial W berusia 30 tahun yang masuk dalam daftar pencarian orang terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan ditangkap saat tidur di perumahan tempatnya bekerja di Kabupaten Sigi, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pelaku berhasil ditangkap usai pengejaran sejak Februari 2025. Sebelumnya, jasad seorang wanita paruh baya di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, ditemukan sudah membusuk dengan tangan terikat. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku diketahui telah melarikan diri ke Kota Palu. Usai ditangkap, pelaku dibawa ke Kota Makassar melalui Bandara Sultan Hasanuddin Maros Sabtu sore. Pelaku dan korban adalah keponakan dan tante. Saat kejadian, pelaku yang pulang mabuk dari pesta minuman keras merudal paksa korban, lalu membekap wajah korban dengan bantal hingga tewas.
1: Hasil interogasi awal bahwa dia mengakui bahwa dia akan memperkosa.
2: Atau sudah terjadi kenang atau baru?
1: Sudah terjadi pemerkosaan dan melakukan pembunuhan.
2: Oke, baru itu kenapa sampai dia lakukan kenang?
1: Jadi hasil interogasi dia habis minuman keras.
0: Penemuan jasad bocah perempuan berinisial B mengundang perhatian warga setempat. Sejak Jumat sore hingga malam, polisi Polres Sragen melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah korban yang berada di Desa Daung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Tugas menyebut ada dugaan tindak kekerasan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif serta mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
3: Yang jelas kita temukan adanya dugaan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Namun demikian motif daripada kejadian ini akan menjadi pendalaman kami.
4: Ada hal yang hilang mungkin dari barang atau apa yang milik korban?
3: Ini masih kita dalami dulu ya. Yang jelas ada barang yang hilang, namun demikian masih kita rekap dan untuk barang-barang yang hilang belum kita bisa informasikan kepada media.
0: Sementara itu, Kepala Desa Daung menyebut korban pertama kali ditemukan oleh Dewi, ibu kandungnya yang baru pulang bekerja pada sore hari. Saat masuk ke dalam rumah, sang ibu mendapati anaknya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Pihak desa juga menerima informasi bahwa sepeda motor milik orang tua korban tidak berada di lokasi saat kejadian dan kini menjadi bagian dari materi penyelidikan polisi.
5: Intinya itu masih Pak, anak kecil masih Pak, ya seragam SD, pramuka.
6: Kelas berapa ya?
5: Kelas 5. Umurnya sekitar 11 tahun.
7: Kemungkinan ada barang yang hilang atau
5: bagaimana? Sepeda motor.
7: Sepeda motor.
5: Vario warna biru. Seminta sih, saya cuma lihat seminta karena tak perlu nutup lagi. Itu sini, bekas benda tajam. Hidung itu sampai ke ambles. Contoh privatnya sudah enggak halus. Pokoknya itu cacah gitu.
0: Kasus ini masih dalam penanganan Satuan Reserse Kriminal Polres Sragen. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi dan menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak berwenang. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Kepercayaan seorang lansia berujung petaka. Selama 7 bulan, kakek berusia 80 tahun di Surabaya, Jawa Timur, disekap oleh komplotan yang dikendalikan pacar anaknya sendiri. Tidak hanya kehilangan kebebasan, uang tabungan senilai 2 miliar rupiah dan juga emas 1 kilogram pun raib dikuras pelaku.
9: Umur 85 tahun, kamu sekap setahun lebih itu.
10: Tangan, kaki dicancang, manjang, mulut ditutup.
0: Setelah buron selama hampir satu bulan, dua tersangka berinisial AJS dan UMT DPO kasus penculikan dan penyekapan terhadap Kusnadi Chandra, lansia 80 tahun warga Tambak, Surabaya, akhirnya berhasil ditangkap. Sebelumnya pada awal Mei lalu, polisi telah lebih dulu membekuk dua tersangka lain, yakni Lisa Adriana, 31 tahun, yang tak lain adalah kekasih anak korban sekaligus otak kejahatan itu. Serta seorang asisten rumah tangga berinisial DW. Korban dilaporkan hilang sejak Oktober 2025. Keluarga sempat menerima foto dan pesan suara dari nomor tak dikenal yang meminta uang tebusan.
11: Lapa dibawa ke Semarang, ngomong sama saya, bawa papanya keliling Indonesia.
12: Ke Semarang.
0: Hasil pelacakan polisi lantas mengarah ke sebuah apartemen di kawasan Mulyorejo, Kota Surabaya. Dari rekaman CCTV, polisi mengetahui korban tinggal di apartemen yang sama dengan tersangka Lisa, namun berbeda unit. Dalam penculikan itu, tersangka AJS dan UMT berperan menjemput dan menyekap korban atas perintah Lisa, pacar anak korban. Modusnya mereka mengaku sebagai penagih utang. Korban sempat dibawa ke Jawa Tengah sebelum akhirnya dikurung berpindah-pindah hotel dan apartemen. Selama 7 bulan korban hidup terisolasi tanpa ponsel dan hanya menerima makanan dari orang suruhan pelaku. Parahnya, selama masa penyekapan, ATM dan PIN milik korban dikuasai oleh pacar anak korban untuk menguras tabungan korban hingga mencapai 2 miliar rupiah.
9: Pelaku ini diberikan upah oleh pelaku utama inisial L, yang satu sebesar 120 juta rupiah. Kemudian yang satu yang merupakan suami dari tersangka sebelumnya, yaitu yang menjadi ART-nya tersangka utama L, itu berdua mereka diberi uang atau dijanjikan uang sebesar 280 juta rupiah.
0: Tak hanya itu, emas dan perhiasan korban dengan total berat sekitar 1 kg juga dilaporkan hilang. Seluruh harta tersebut diduga digunakan pelaku untuk membiayai kehidupan mewah dan sewa hotel.
10: Langsung tangan kaki dicancang, tidak aku lawan lah ya, lancang. Mulut ditutup, ditopi, kencing sama Ella, semua pakai tempas seminggu. Ini apa aku bantu ini, itu gaiso.
12: Tidurnya di serat dulu, berapa 10 juta.
0: Ironisnya, hingga saat diselamatkan polisi, korban masih menganggap Lisa, pacar anaknya itu, juga menjadi korban penyekapan. Korban tidak mengetahui bahwa wanita yang telah dipercayainya itu justru menjadi otak di balik kejahatan tersebut.
12: Jadi pelaku ini awalnya pacaran sama anaknya
10: gini ya. Kolante 30, dia di pegang baik-baik loro. Dia puno-puno, tolong-tolong, dimain sandiwara, aku tak tahu.
0: Saat ini polisi masih mendalami adanya keterlibatan pelaku lain dalam kasus penyekapan dan pengurasan harta lansia tersebut. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
8: Viral di media sosial, sesosok bayi lelaki yang baru saja dilahirkan dibuang di dalam sebuah tas di lorong gang desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sementara itu di Garut, Jawa Barat, dugaan penculikan anak terekam kamera pengawas.
13: Ini saksi nggih, bukti nggih. Hidup nggih, bayi nggih. Neng, Bismillahirrahmanirrahim. Buatan Mbak. Kok ana wong?
8: Sejumlah warga di gang Desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mendadak heboh saat menemukan sebuah tas berisi sesosok bayi laki-laki. Sempat dikira tas berisi sampah, bayi yang masih hidup itu segera dibawa ke Puskesmas Juwana oleh warga.
13: Niki saksi nggih, bukti nggih. Hidup nggih.
8: Polisi memperkirakan bayi baru dilahirkan karena ari-arinya masih menempel.
14: Ternyata di dalamnya terdapat bayi yang mungil, yang diperkirakan baru dilahirkan, berjenis kelamin laki-laki, dan kebetulan plasenta atau ari-arinya masih menempel.
13: Buatan Mbak. Kok ana wong?
8: Hingga kini polisi masih memburu pelaku pembuangan bayi malang tersebut.
13: Bijono Mbak, kasih kita lah ya Mbak. Yo rot nenek.
15: Neng, mana beli duitnya?
8: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan dugaan aksi penculikan di Kecamatan Pamungpek, Garut, Jawa Barat. Dalam video tersebut, seorang pria bertongkat tampak menggandeng anak kecil dan mendatangi sebuah warung untuk meminta sejumlah uang. Pria berinisial SM ini diduga membawa pergi anak berusia 11 tahun saat kedua orang tuanya lengah. Warga Kecamatan Cisurupan yang mengenali ciri-ciri korban kemudian menggagalkan aksi tersebut. Masa yang emosi sempat menghakimi SM sebelum akhirnya anggota Polsek Cisurupan segera mengevakuasi terduga pelaku menggunakan gerobak dorong.
16: Mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada diduga pelaku yang sedang dihakimi oleh masa. Kemudian petugas langsung ke lokasi di wilayah Cisurupan dan diduga pelaku berhasil diamankan.
8: Kini, petugas kepolisian telah menyelamatkan korban dan mengembalikannya ke pihak keluarga. Polisi masih mendalami motif di balik aksi dugaan penculikan tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia. Berkemah menjadi salah satu tren berlibur yang sedang banyak digemari belakangan. Menikmati suasana alam terbuka sambil bercengkrama bersama dengan keluarga memberikan sensasi liburan yang berbeda. Namun ada bahaya yang mengancam jika tidak memperhatikan berbagai aspek keselamatan.

0: Empat wisatawan yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas dalam tenda di tempat wisata wilayah Kledung, Kabupaten Temanggung. Keempatnya tewas diduga keracunan karena menghirup gas dari tabung gas untuk memasak. Peristiwa ini menjadi titik peringatan bahwa kecelakaan berkemah seringkali bukan karena alam, tetapi karena kelalaian dan kurangnya pemahaman dasar. Camping bersama keluarga belakangan memang menjadi salah satu aktivitas seru dan menyenangkan bagi masyarakat perkotaan. Seperti yang kerap dilakukan Rusman dan keluarga, camping menjadi pilihan healing karena selain bisa menikmati keindahan alam, juga menjadi waktu yang tepat untuk bonding atau memperkuat hubungan antara anggota keluarga. Banyak hal yang Rusman perhatikan sebelum memutuskan untuk berkemah di suatu tempat agar kenyamanan dan keselamatan tetap terjaga. Selain memilih lokasi yang tepat, peralatan yang menunjang pun menjadi keharusan.
1: Terus kalau misalnya camping itu biasanya cuacanya dingin, itu yang harus dipersiapkan berarti kayak peralatan untuk penghangat diri gitu, kayak misalnya jaket yang tebal, kaos kaki, kaos tangan, terus peralatan-peralatan juga kayak misalnya yang tadi obat-obatan itu harus dibawa juga. Terus untuk anak-anak juga itu harus menyesuaikan ya, maksudnya kalau anak-anak yang masih terlalu kecil, balita, itu mungkin jangan dibawa ke gunung yang terlalu tinggi gitu. Jadi kita juga jangan ego karena, oh kita mampu nih. Tapi kita harus lihat, kita kesana bareng anak, anak umur berapa nih, udah cukup apa enggak usianya gitu. Terus udah gitu tempat juga harus ditentukan juga gitu, di mana, karena tempat-tempat tertentu.

0: itu kayak misalnya ada yang memang rawan longsor kan biasanya nanti ada peringatan tuh, jadi itu yang harus lebih hati-hati.
1: Mengetahui lokasi yang aman, mengenali bahaya lingkungan, serta memahami cara penggunaan peralatan menjadi kunci utama agar berkemah tetap aman. Sebelum berangkat, ada beberapa hal wajib yang harus diperhatikan. Mulai dari pemilihan tempat, hindari lokasi cekung, dekat dengan sungai atau di bawah pohon rentan tumbang. Pastikan lokasi terbuka dan beralir udara baik. Kemudian pengelolaan api, dilarang keras menyalakan api apapun di dalam ataupun dekat pintu tenda yang tertutup.
2: Gas itu kan, apalagi ya, gas itu yang kecil-kecil itu kan bisa dibeli di mana saja dan sangat mudah untuk didapatkan.
3: Betul.
2: Nah, cuman banyak juga yang isi ulang gitu. Betul. Kan. Nah, itu yang harus diperhatikan, takutnya ada kebocoran dalam gas. Terus jangan sampai masak itu di dalam tenda. Nah, bisa kalau tenda itu kan, di dalam tenda itu selalu ada ruangan atau Betul. Ada terasnya. Terasnya. Nah, kalau mau masak-masak itu usahakan di teras itu, jangan sampai di dalam tenda, apalagi tendanya sampai tertutup ya.
3: Okay.
2: Jadi tenda itu usahakan harus ada udara atau ventilasi harus agak kebuka. Gitu, itu tenda itu sebetulnya hanya buat tidur aja.
1: Khusus bagi yang berkemah bersama anak, tantangan keselamatan semakin bertambah. Orang tua wajib menerapkan sistem dan aturan jelas sejak awal. Anak harus diberikan pemahaman bahaya api, bahaya berjalan sendirian, maupun bahaya mendekati sumber air atau semak belukar. Selain itu, mengetahui jalur evakuasi menjadi salah satu hal yang wajib diperhatikan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
4: Video CCTV viral di media sosial merekam aksi pencurian di sebuah gerai es krim di Cimahi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.
5: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna AloPay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
5: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi perbincangan publik. Kali ini bukan soal dugaan keracunan, melainkan dugaan korupsi. Tidak tanggung-tanggung, tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional terlibat hingga dijadikan tersangka. Usai peristiwa ini, publik tentu berharap program yang menelan anggaran fantastis ini tidak lagi dicoreng oleh perak atau perilaku yang korup.

0: 265 triliun rupiah untuk 82,9 juta penerima manfaat makan bergizi gratis. Program MBG memang bukanlah program yang mudah, mengelola ratusan triliun rupiah untuk melayani puluhan juta porsi MBG di seluruh penjuru tanah air. Untuk mendukung program ini, setidaknya ada 21 ribu dapur MBG atau SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia di awal Januari 2026. Dapur MBG merupakan mitra dari pemerintah yang menyiapkan dan mendistribusikan MBG ke penerima manfaat. Namun, tanggal 3 Juni, program ini justru tercoreng oleh ulah tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional. Ketiganya ditangkap Kejaksaan Agung karena diduga melakukan markup sekaligus menerima insentif miliaran rupiah setiap hari dari yayasan yang terafiliasi dengan mereka. Publik pun dibuat kecewa. Mereka berharap ke depan program ini bersih dari perilaku korup, terlebih anggaran yang digunakan cukup besar.
1: Kalau uang yang dikorupsi itu kan seharusnya bisa untuk menambah menu dalam MBG anak-anak.
2: Kalau MBG, kalau seperti dijanji awal harus di daerah 3T, itu malah lebih tepat gitu. Tapi kalau sekarang harus dipaksakan untuk semua, itu masih belum.
0: Harapan akan program MBG lebih efisien dan efektif pun direspons Badan Gizi Nasional. Penjabat Kepala Badan Gizi Nasional Neni Sdeyeng dalam konferensi pers Kamis sore 4 Juni mengungkapkan, untuk pembukaan dapur MBG atau SPBG baru akan dihentikan sementara. Neni juga menyebut distribusi makan bergizi gratis difokuskan pada daerah tertinggal.
3: Merealisasikan program MBG untuk daerah 3T tertinggal, terdepan dan terluar dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN.
0: Hingga saat ini, Kejaksaan Agung masih mendata total jumlah kerugian negara akibat ulah korupsi Dadan Hindayana dan dua mantan pimpinan BGN lainnya. Dalam konferensi pers Kamis sore, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Syarif Soleman Nahdi, mengungkapkan tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi MBG. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya berencana mengajukan permohonan untuk bisa menjadi justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis 2025 hingga 2026. Kuasa hukum Sony Krisnamurti menyebut keputusan ini muncul saat kliennya menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Dan menurut Krisna, Sony ingin membantu penyidik untuk bisa mengungkap perkara secara terang benderang sekaligus membantah tudingan bahwa dirinya menjadi aktor utama dalam dugaan penyimpangan program MBG. Krisna menyatakan Sony siap menyampaikan berbagai informasi dan juga fakta yang ia ketahui kepada publik.
5: Saya bilang, kenapa Bang Gizi? Dia bilang bahwa saya tidak mau disudutkan seolah-olah bahwa peranan ini ada di saya. Ya kan, bahwa saya lah yang mengendalikan titik-titik ini. Ya kan, dia nggak mau bahwa saya disangkakan saya menjual titik ini, ya kan, lalu mengadakan yayasan seperti hal-hal yang dituduhkan yang berkembang narasi-narasi di luar seperti itu, saya nggak mau. Ya kan, saya Gizi. Saya lakukan ini atas atensi-atensi. Artinya bahwa kalau kamu jadi saya, kamu juga nggak berani ke menghadapi orang-orang ini. Itu yang dikatakan oleh friends-nya Bang Sony. Ya saya bilang kalau memang abang punya buktinya dan dapat dibuktikan, ya pasti tentunya penyidik akan senang-senang saja akan melakukan bekerja sama dengan penyidik untuk membongkar kasus ini seterang-terangnya.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
6: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
8: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
6: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Satreskrim Polres Cirebon Kota, Jawa Barat menyergap sebuah bus lintas pulau yang mengangkut 24 motor hasil curian yang dikirim oleh penadah. Sementara itu di Tangerang, Banten, seorang pria disekap oleh bapak dan juga anak selama 17 jam karena masalah utang yang belum dibayar sebesar 30 juta rupiah.
1: Seorang pria bernama Iwan Kurniawan menjadi korban penyekapan selama 17 jam di Cipodas, Kota Tangerang, Banten akibat permasalahan hutang piutang. Korban ditemukan oleh petugas Polsek Jatiung dalam kondisi terikat erat menggunakan tali plastik pada Sabtu. Sementara kedua pelaku yang merupakan ayah dan anak berinisial FE dan WA telah ditangkap. Aksi penyekapan ini bermula saat korban sedang berkemas untuk pindah rumah ke kawasan Kelapa II Tangerang Selatan. Korban kemudian dibawa paksa oleh kedua pelaku menggunakan sepeda motor. Pihak keluarga baru mengetahui korban disandra setelah menerima pesan singkat berupa foto dan video kondisi korban yang terikat. Selama dalam penyekapan, korban mengalami intimidasi menggunakan senjata tajam. Kini kasus penyekapan tersebut masih dalam penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh pihak Polsek Jatiuwung. Sementara kedua pelaku terancam pidana hingga 5 tahun penjara. Satreskrim Polres Cirebon Kota, Jawa Barat menyergap sebuah bus lintas pulau yang mengangkut 24 motor hasil curian yang dikirim oleh penadah pada Jumat. Motor-motor hasil curian ini diangkut di bagian atap bus yang ditutupi terpal hingga bagian bagasi bus. Dalam konferensi pers pada Sabtu siang diketahui, tersangka penadah motor curian berinisial MR telah beberapa kali melakukan pengiriman motor hasil curian dengan menggunakan bus. Bahkan dalam setahun, tersangka MR sudah menampung 100 motor hasil curian dari para pemetik di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Sementara seorang yang mengendarai bus tersebut masih dimintai keterangan. Polisi juga masih mendalami pihak PO bus yang bersedia menerima angkutan motor-motor hasil kejahatan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pria babak belur di amuk massa usai tertangkap saat merampok di sebuah minimarket di Sumedang, Jawa Barat. Sementara di lokasi lain, seorang DPO kasus curanmor babak belur dihajar massa setelah kepergok mencuri sepeda motor di Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Informasi ini sekaligus menutup Lacak Kriminal edisi hari ini. Dan selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa saja terjadi di mana saja. Saya Brahma Elong pamit, terima kasih, sampai jumpa.
2: Babinsa atau Novi Polisi, Bapak Mandala Herang.
3: Seorang karyawati minimarket, kawasan Mandala Herang, Kecamatan Cimalaka, Sumedang, mengalami luka sabetan pisau di tangan, usai ponselnya dirampas seorang pelaku perampokan. Tak sampai di situ, pelaku juga langsung masuk ke gudang dan berupaya membongkar brankas minimarket. Warga yang mengetahui kejadian tersebut mengepung pelaku yang tersudut di gudang. Karena pelaku menolak menyerahkan diri, warga akhirnya meringkus pelaku dan menghakiminya. Beruntung petugas polisi dari Polsek Cimalaka segera datang dan mengevakuasi pelaku dari amukan warga. Menurut warga sekitar, pelaku awalnya berpura-pura membeli rokok, lalu mengancam menggunakan pisau dapur. Usai diringkus, pelaku yang bernama Fadil langsung dibawa ke Mapolsek Cimalaka untuk diamankan dan menjalani pemeriksaan. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa ponsel korban serta pisau yang digunakan pelaku. Polisi kini masih melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus perampokan tersebut. Aksi nekat seorang pemuda yang mencuri sepeda motor di tengah keramaian bengkel berakhir apes. Pelaku babak belur dihajar massa usai kepergok saat berusaha menggondol sepeda motor milik pelanggan bengkel di Jalan Cirenderaya Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Kamis siang. Sebelumnya pelaku yang diketahui berada dalam pengaruh minuman keras berusaha mencuri sepeda motor yang parkir di depan bengkel yang tengah ramai. Seorang mekanik yang memergoki perbuatan pelaku langsung berteriak hingga memancing perhatian warga dan pengendara yang melintas. Beruntung kepolisian segera tiba di lokasi dan langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Dari hasil pendalaman polisi, pelaku diketahui telah 3 kali melakukan aksi curanmor dan masuk daftar pencarian orang kepolisian. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolsek Ciputat Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Sebuah mobil SUV hitam menjadi sasaran amuk massa di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, terekam kamera warga. Meski berupaya kabur, kendaraan tak berdaya saat dikepung dan dirusak secara membabi buta menggunakan batu dan kayu. Aksi kian nekat saat seorang pemuda bergelantungan di atas kap sambil terus menghantam kaca depan meski mobil masih melaju. Laju kendaraan baru terhenti saat terjebak kemacetan di putaran Pasar Blok A.
1: Sekitar jam berapa? Jam 3-an lah, jam 3 sore.
2: Mobil pas putar balik.
1: Mobilnya dari sono. Dari sono. Nah, pas sampai sini udah kacanya udah hancur semua.
2: Dikejar
1: sama banyak yang hajar.
3: Kenapa Mas itu?
1: Kurang tahu, katanya ada yang ngomong ada yang nyenggol ojek itu, ada yang ngomong nabrak orang, tapi yang jelas nggak tahu, soalnya korbannya nggak nyampe sini.
0: Akibat insiden ini, mobil rusak parah dan pengemudi mengalami luka di wajah. Guna menghindari amuk massa, sang sopir kini diamankan di Polsek Metro Tanah Abang.
4: Bukan anak stop lari!
0: Sebuah mobil mewah dikepung warga di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, usai menabrak dua motor dan satu angkot Jumat sore. Dua orang, yakni pengendara motor dan sopir angkot, tewas dalam insiden ini. Kecelakaan bermula saat pengemudi mobil hendak mengerem, namun justru menginjak pedal gas. Akibatnya mobil melaju kencang hingga menyeret sepeda motor sejauh ratusan meter.
5: Kalau hasil interograsi kami semalam, dia menjelaskan bahwa salah pijak rem, pijak gas menurut dia. Dia mau ngerem tapi pijak gas.
0: Sang pengemudi kini diamankan di Polrestabes Palembang dan terancam pasal kelalaian berkendara dengan ancaman 6 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Halo, selamat malam. Badan Gizi Nasional mulai terapkan langkah efisiensi program makan bergizi gratis untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tetap tepat sasaran dan meningkatkan gizi masyarakat secara optimal. Di bawah kepemimpinan BGN yang baru, akankah program MBG bisa terbebas dari korupsi? Kita akan ulas sesaat lagi dalam Editorial View. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Seorang wanita muda ditemukan tewas mengenaskan usai terjatuh dari gedung apartemen Green Pramuka City, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Pada hari yang sama, seorang bidan RSUD Besuki ditemukan tewas di selokan di jalur Pantura, Kalianget, Situbondo. Saat ditemukan jasad korban tertimbun kayu dan ranting kering dengan posisi tertelungkup.
1: Tubuh seorang wanita muda ditemukan tergeletak tak bernyawa di pelataran akses masuk menuju basement gedung apartemen Green Pramuka City, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Dari hasil olah TKP sementara petugas kepolisian, korban diketahui berinisial AL berusia 26 tahun warga Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, tubuh wanita muda ini mengalami luka parah di kepala usai terjatuh dari lantai atas salah satu tower apartemen. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, guna dilakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap kronologi dan penyebab pasti kematiannya.
2: Penyebabnya sering masih kami dalami, kami juga akan panggil keluarganya, baik pula dalam seperti yang memang ada di Green Pramuka.
3: Kondisi pada saat ditemukan gimana, Pak?
2: Ya, jelas sudah meninggal dunia.
1: Seorang bidan rumah sakit umum daerah Besuki ditemukan tewas di selokan di jalur Pantura Kalianget Banyuklugur Situbondo Sabtu malam. Saat ditemukan, kondisi korban cukup memprihatinkan lantaran ditimbun kayu dan ranting kering dengan posisi tertelungkup. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Korban diketahui bernama Mutafia Rafika Devi Febriana berusia 34 tahun. Korban diduga kuat menjadi korban pembunuhan lalu jasadnya dibuang ke selokan. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan beberapa barang bukti seperti sandal dan beberapa benda tumpul. Usai diidentifikasi, jasad korban dievakuasi ke RSUD Abdurrahman Situbondo.
4: Korban memang tergeletak di dalam parit atau selokan yang ada di pinggir jalan raya Banyuklugur.
5: Dugaan sementara apa ini, Dan?
4: Dugaan sementara adanya penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
1: Dugaan kasus pembunuhan ini kini masih dalam penanganan Satreskrim Polres setempat. Polisi masih memburu pelaku yang diduga kuat orang terdekat korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tawuran yang dilakukan sekelompok remaja di Bekasi, Jawa Barat memakan korban jiwa. Satu remaja meninggal dunia akibat luka bacokan di sejumlah bagian tubuh. Kepolisian bergerak cepat meringkus para pelaku yang terlibat. Di lokasi berbeda diduga menjadi korban pengeroyokan seorang pelajar di Surabaya meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama 5 hari di rumah sakit akibat luka berat.
6: Rekaman CCTV memperlihatkan dua kelompok remaja berlarian terlibat tawuran di jalan underpass Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat tawuran ini, satu orang remaja meninggal dunia akibat luka sabetan senjata tajam di beberapa bagian tubuh. Petugas kepolisian yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 3 tersangka yang terlibat dalam aksi tawuran maut. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan saat tawuran berlangsung.
7: Tadi kami sudah melakukan penyelidikan dan sudah mengamankan 8 orang. Namun demikian masih dalam pemeriksaan untuk menentukan apa peran masing-masing dari mereka. Dan juga tadi juga sudah diamankan beberapa senjata tajam yang diduga digunakan oleh mereka.
6: Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara hingga saat ini, petugas masih memburu 1 tersangka berinisial B yang masuk daftar pencarian orang. Seorang pelajar di Surabaya berinisial TJK meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 5 hari di RSUD Dr. Sutomo Surabaya akibat luka berat pada Sabtu siang. Korban diduga menjadi korban pengeroyokan yang terjadi di kawasan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya pada Minggu dini hari tanggal 31 Mei 2026. Kakak korban Hanna Novia Kristiani mengungkapkan bahwa keluarga pertama kali mendapat kabar korban berada di sebuah rumah sakit di kawasan Manukan Tengah pada Minggu dini hari. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tidak sadarkan diri. Korban kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya luka serius di bagian kepala belakang, pendarahan hebat, serta pecah pembuluh darah otak. Pihak keluarga mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi kejadian yang menimpa korban. Namun mereka menduga korban menjadi sasaran pengeroyokan lebih dari dua orang.
8: Saya sebagai pihak keluarga dan juga kakaknya Thomas menganggap bahwa tidak ada itikad baik dari pihak pelaku. Yang pertama, tidak ada penjelasan dari pihak pelaku kronologi seperti apa, tidak ada permintaan maaf juga ke saya pelaku kakaknya Thomas. Dan juga sampai dengan hari ini pun di saat Thomas juga sudah berpulang, beberapa pelaku tersebut juga tidak nampak orangnya. Dan saya juga sudah dibantu kan oleh pihak Polrestabes untuk mencari beberapa tersangka ini. Dan infonya tadi kan sudah ketangkep, beberapa orang sudah diamankan di Polrestabes.
6: Sementara itu, meski petugas Satreskrim Polrestabes Surabaya telah mengamankan sejumlah terduga pelaku, namun polisi masih belum bisa dikonfirmasi lantaran kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami peran masing-masing terduga pelaku untuk mengungkap secara utuh kronologi peristiwa yang menyebabkan tewasnya korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, seorang bos perusahaan swasta menganiaya karyawannya dengan kayu di Kota Palembang. Aksi penganiayaan itu viral di media sosial. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memeriksa selebgram berinisial ZNM terkait dugaan penyalahgunaan gas tertawa, whipped pink.
9: Inilah video viral saat bos di salah satu perusahaan swasta ternama di Palembang ini menganiaya salah satu karyawannya pada Jumat siang. Dalam rekaman, AJ terus memukul karyawannya IP menggunakan kayu. Meski karyawannya terus meminta maaf, namun sang bos tak menghiraukan, bahkan terus melayangkan kayu ke tubuh korban. Dalam rekaman, AJ bahkan sempat menyebut tidak takut dengan hukum. Setelah video tersebut viral dan korban melapor, pelaku langsung ditangkap oleh polisi pada Sabtu siang. Sementara itu, di saat bersamaan, kuasa hukum AJ mengungkap bahwa pihaknya dan korban telah mencapai kesepakatan damai. AJ mencabut laporannya terkait dugaan pelarian mobil, sementara IP juga mencabut laporan dugaan penganiayaan.
10: Antara klien kami, Pak Ajun, maupun si korban dan Mandi Irza, itu sama-sama saling sudah sepakat untuk saling memaafkan atas kesalahan. Jadi terkait laporan Pak Ajun yang melaporkan si Irza itu melarikan atau menggelapkan mobil, itu dicabut. Dan terhadap kasus pemukulan Ajun terhadap Irza, itu juga dicabut oleh Irza. Gitu.
9: Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memeriksa selebgram berinisial ZNM terkait dugaan penyalahgunaan gas dinitrogen oksida atau gas tertawa whipping. Pemeriksaan dilakukan menyusul viralnya konten penggunaan gas tersebut di media sosial. Pemeriksaan berlangsung selama 6 jam. Meskipun tidak ditetapkan sebagai tersangka, ZNM mengaku dicecar dengan sekitar 30 pertanyaan, mulai dari asal-usul whipping hingga cara penggunaannya.
11: Dengan sekitar 30 pertanyaan seputar bagaimana kami mendapatkan barang tersebut dan bagaimana kami menggunakan barang tersebut. Sebenarnya saya memohon maaf kepada keluarga besar, keluarga saya, keluarga inti, teman-teman, dan pihak yang dirugikan, dan masyarakat semua atas kesalahan yang kami lakukan.
9: Hingga kini Bareskrim Polri masih mendalami dugaan penyalahgunaan gas whipping, termasuk menelusuri pola penggunaan dan peredarannya. Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa selebgram berinisial APG dalam rangkaian penyelidikan kasus yang sama. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua ruang kelas dan satu fasilitas umum SMA Negeri Badegan Ponorogo Jawa Timur rusak akibat getaran ledakan petasan dari balon udara tanpa awak. Sementara di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, angin kencang minggu siang menerbangkan atap asbes kedai bakso menimpa kendaraan yang terparkir.
12: Terjunnya.
6: Dua kali dentuman keras seperti bom mengakibatkan kaca jendela kelas 11 dan 12 SMA N1 Badegan, Kecamatan Jambon, Ponorogo pecah. Plafon toilet juga rusak akibat getaran ledakan balon udara tanpa awak yang ditambatkan petasan Sabtu pagi. Meski tak ada korban jiwa, kerusakan cukup signifikan. Plafon dan genteng berpotensi runtuh.
13: Ya, mungkin itu getaran itu ya, getaran. Karena kalau apa ledakan itu ledakan langsung di situ ya hancur seluruhnya. Tadi itu getaran itu. Karena tidak ada bekas-bekas kertas juga tidak ada.
14: Pak, dampak dari kerusakan ini sempat mengganggu proses belajar mengajar nggak Pak ini nantinya Pak?
13: Iya, kalau yang sebelah sana itu nanti yang atap jatuh itu juga kalau mengganggu tidak. Tapi kalau pada waktu istirahat anak-anak mau jalan-jalan kan juga berbahaya. Nanti kalau cepat nggak kita betulin itu ya.
6: Petugas Polsek Jambon mengumpulkan keterangan saksi sambil mencari serpian petasan sebagai barang bukti.
15: Ya, untuk sementara dari dampak ledakan dari mercon balon udara itu jendela ada dua jendela yang pecah sama plafon di tepatnya di toilet.

0: Kepanikan terjadi di kedai bakso Jalan Sida Negara Gang 2 Purwokerto Selatan Banyumas Minggu siang. Angin kencang tiba-tiba menerbangkan atap asbes, melayang dan menimpa mobil yang tengah terparkir. Hembusan angin dalam hitungan detik membuat pengunjung terkejut dan langsung menyelamatkan diri.
1: Muter apa gimana?
2: Gak tahu ya, pokoknya
1: nih. Dari arah mana?
2: Gak tahu juga.
1: Sempat kaget juga berarti?
2: Iya.
0: Warga dan pemilik kedai segera membersihkan material atap yang berserakan. Cegah bahaya bagi pengguna jalan dan pengunjung. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya kita ke Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sebuah pohon besar tumbang hingga melintang di tengah jalur Trans Sulawesi pada Sabtu kemarin. Pohon jaranan tumbang dan menutup badan jalan Ahmad Yani Parepare, Sulawesi Selatan. Batang pohon yang tumbang juga menimpa sebuah mobil dan gerobak pedagang kopi. Akibatnya pemilik gerobak terluka di bagian punggung, sementara mobil rusak parah. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare bersama BPBD memotong batang pohon menggunakan gergaji mesin agar bisa segera dipindahkan dari tengah jalan. Insiden ini sempat mengakibatkan kemacetan hingga sepanjang 2 km dari dua arah selama 1 jam. Hujan disertai angin kencang yang mengguyur wilayah Aceh Tamiang Aceh pada Sabtu membuat warga kembali dilanda kecemasan. Trauma mendalam akibat bencana besar beberapa waktu lalu kini bercampur dengan kekhawatiran akan potensi banjir susulan.
4: Hujan disertai angin kencang kembali mengguyur wilayah Aceh Tamiang Aceh pada Sabtu. Curah hujan tinggi di bagian hulu memicu kenaikan debit air sungai. Di wilayah Kota Lintang Bawah, serpihan kayu terbawa arus deras menjadi pengingat nyata betapa rawannya lokasi ini. Bagi warga Kota Lintang, ketakutan mereka bukanlah tanpa alasan. Sebelumnya, ketinggian air sempat mencapai 6 hingga 7 meter, menghancurkan harta benda dan membuat warga kehilangan tempat tinggal.
5: Hujan angin itu ngeri, tapi kalau hujan aja nggak apa-apa kan. Kalau hujan angin itu habis mau air masuk ke dalam rumah. Dari kemana nggak trauma, kemarin itu banjir sampai atas gitu. Kita udah kita tahan-tahan, tidur di atas kan. Tidur di atas, kita tunggu-tunggu kan. Lama-lama kan naik terus airnya.
4: Selain dilanda kecemasan akan potensi banjir yang kembali terjadi, persoalan listrik yang kerap padam membuat kondisi masyarakat kian tertekan. Di tengah upaya bertahan hidup dengan fasilitas seadanya, warga harus mengantri air bersih di masjid untuk kebutuhan sehari-hari. Berbagai bantuan seperti dana tunggu hunian, jaminan hidup, hingga stimulan ekonomi masih dinanti warga korban bencana.
6: Karena kemarin-kemarin ada bantuan itu aja bertahan itu. Tapi ya kalau beli ikan di apa itu, ya kayak mana lah duitnya, entah lah bilang.
7: Untuk hari-harinya gimana, Bu?
6: Itulah beli ikan, beli cabai, bawang gitu kan. Ya, kadang ada yang ngasih gitu. Pokoknya gitulah kalau dari pemerintah mana ada.
4: Masyarakat berharap pemerintah pusat dapat segera mendengar keluh kesah mereka serta merealisasikan hak bantuan yang dijanjikan. Warga tidak hanya membutuhkan pemulihan infrastruktur, tetapi juga kepastian untuk dapat bangkit kembali dari keterpurukan, serta rasa aman dari ancaman bencana yang sewaktu-waktu bisa kembali terjadi. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
3: Kita ke informasi lain, pelaksanaan perdana Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan mendapat respons positif dari masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, hampir 95% warga yang ditemuinya menginginkan agar CFD Rasuna terus digelar.
8: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu pagi. Didampingi artis Cinta Laura yang hadir sebagai ambasador pilah sampah, Pramono menyapa warga dan berkeliling meninjau berbagai aktivitas yang digelar di kawasan CFD baru tersebut. Berdasarkan masukan yang diterimanya secara langsung, mayoritas warga mengharapkan agar

0: YFD Rasuna dapat digelar secara rutin.
1: Dan tadi saya secara khusus ingin mendengarkan masukan, saran, dan juga pendapat dari masyarakat yang datang untuk Car Free Day. Sebagian besar, hampir 95-96% lebih, mereka mengharapkan Car Free Day ini menjadi kontinu, terus-menerus. Yang 5% kurang, mereka mengharapkan ada beberapa perbaikan. Karena memang terus terang aja kan ini belum selesai secara keseluruhan. Baru akan secara resmi, rencananya kita resmikan pada tanggal 22 Juni bertepatan dengan ulang tahun Jakarta ke-499.
0: Sepanjang kawasan CFD, warga juga disuguhi beragam aktivitas mulai dari atraksi ondel-ondel, permainan tradisional Betawi seperti egrang, hingga berbagai kegiatan komunitas. Sejumlah komunitas olahraga juga turut meramaikan pelaksanaan CFD di kawasan Kuningan ini. Sementara warga lain datang karena ingin mencoba rute baru yang ditawarkan.
2: Sana Said, gimana nih Kak ceritanya?
3: Seru banget. Nah, karena kan ini baru aja ada CFD ya, kita juga baru ngerasa ini ada CFD di Jalan Kuningan. Jadi kayak kepo aja rutenya.
4: Kita datang ke sini karena CFD ini adalah kelanjutan dari CFD BKB yang di Jalan Arteri Pondok Indah sebelumnya. Jadi ini kedua kali, kita sudah dua kali datang ke sini. Dan kita akan terus support karena ini adalah program pemerintah kota Jakarta Selatan.
0: CFD di kawasan Rasuna Said digelar setiap hari Minggu mulai pukul 5.30 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Di ruas sepanjang 4,4 km yang terbagi menjadi dua segmen. Pada sisi timur, lintasan dimulai dari simpang Jalan Gembira hingga Jalan Raya Casablanca sepanjang 2,2 km. Sementara pada sisi barat, lintasan membentang dari simpang Jalan Profesor Dr. Satrio hingga simpang Jalan Setiabudi Utara Raya sepanjang 2,2 km. Adapun pusat kegiatan tersebar di sejumlah titik antara lain Halte Rasuna Said, Plaza Setiabudi One, Hotel JS Luansa, Gedung Usmar Ismail, Kedutaan Besar Rusia, dan Rumah Sakit Mayapada. Untuk memudahkan akses masyarakat, layanan transportasi umum tetap beroperasi selama CFD berlangsung. Ada 7 rute TransJakarta yang masih melayani kawasan Rasuna Said. Warga juga dapat menggunakan LRT Jabodebek melalui stasiun Rasuna Said dan stasiun Setiabudi.
2: Bagi para warga yang ingin hadir ke Rasuna Said menikmati dan meramaikan acara yang di sini, area di sini, jangan ragu karena di sini sudah terintegrasi dengan transportasi umum seperti LRT dan juga TransJakarta. Kemudian, bagi yang membawa kendaraan pribadi juga jangan ragu karena pemerintah sudah menyiapkan beberapa tempat parkir seperti di Rasuna Said, Epicentrum, dan juga Plaza Festival. Oke, karena saya sudah capek nih olahraga dari subuh, sekarang saya mau coba jajan-jajan yang ada di sini karena saya sudah lapar sekali. Dea Kirana, Nabil Haris, Jakarta.
5: Presiden RI Prabowo Subianto tegaskan sekolah rakyat dapat menjangkau anak-anak yang berasal dari desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang masuk dalam kelompok rentan. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
4: Indonesia setiap tahun memproduksi 115 juta ton limbah organik. Dari pagi, ya saya kena kesemutan yang nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tangan sebelah kiri saya tidak seperti nggak punya tenaga. Dokter neurologis saraf, beliau memberikan satu diagnosis, Bapak terkena stroke. Stroke itu adalah menyakitkan secara fisik dan menghancurkan secara mental. 2 bulan, 3 bulan pertama, sekeras apapun saya berusaha untuk sembuh, dia tidak merespon.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 7 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
5: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
6: Badan Gizi Nasional BGN menggelar konferensi pers pertama Kamis sore pasca ditangkapnya jajaran mantan pimpinan BGN karena dugaan kasus korupsi tata kelola BGN. Dalam konferensi pers itu, Ketua BGN Nani SD yang mengatakan akan melakukan refocusing pengelolaan program makan bergizi gratis ke daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T. Selain refocusing, BGN juga akan melakukan moratorium atau penghentian sementara pengadaan dapur SPPG baru. Selain itu akan ada perhitungan kembali anggaran untuk program MBG yang harapannya tidak akan membebani anggaran negara.
7: Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran. Kami concern. Hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal 268. Kami berharap masih bisa menurunkan lagi namun tidak mengurangi sasaran. Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat. 2, moratorium dapur titik-titik baru. 3, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend. 4. Merealisasikan program MBG untuk daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN. Nah, itulah yang sore hari ini kami konsolidasikan, jadi kami fokus kepada efisiensi anggaran.
6: Di bawah kepemimpinan baru, Badan Gizi Nasional fokus pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG mengalami pergeseran. Selain refocusing sasaran penerima manfaat, target 82,9 juta penerima manfaat tak lagi jadi patokan utama keberhasilan program. Namun anggaran diprioritaskan pada perbaikan kualitas menu MBG dan pembenahan standar dapur SPPG. Sebelumnya Kejaksaan Agung menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa hingga penentuan mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dengan sejumlah langkah perbaikan, apakah program makan bergizi gratis akan terbebas dari korupsi? Editorial View kali ini akan membahasnya bersama wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo, terima kasih atas waktunya.
8: Selamat malam Victor.
6: Baik, Mas Revo, CNN Indonesia turut mengawal bagaimana program MBG berjalan begitu ya. Jika kita cermati 9 fokus baru BGN seperti moratorium dapur baru dan pembenahan standar SPPG, apakah ini murni langkah strategis pencegahan korupsi atau justru jadi ada indikasi bahwa sistem tata kelola yang sebelumnya memang dibangun dengan sangat rapuh dan terburu-buru sehingga membuka celah terjadinya penyelewengan begitu. Bagaimana tanggapan Anda, Mas Revo?
8: Ya, Victor, memang kalau misalkan kita lihat ya, sejak kita kan banyak sekali berkomunikasi dengan BGN ya terkait dengan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran ini. Dan selalu kita katakan ketika kita bertemu dengan pimpinan-pimpinan BGN pada waktu itu, ke semua ya pada waktu itu, kalau misalnya kita ketemu dengan kepala BGN pada waktu itu, kemudian dengan semua wakil kepala ketika kita ketemu, kita selalu mengatakan bahwa program ini kan sebenarnya memiliki niat yang sangat mulia gitu ya, niat yang sangat baik gitu. Tapi sayangnya kita sampaikan juga bahwa dalam pelaksanaannya antara malaikat dan iblis itu bertemu di satu titik gitu ya. Program yang seharusnya ini merupakan program sosial, tetapi kemudian berubah menjadi orang-orang berusaha mencari, beberapa orang oknum-oknum lah ya, bisa kita katakan seperti itu, berusaha mencari keuntungan untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya gitu. Ketika kita berbicara juga dengan beberapa bagian di BGN gitu ya, baik itu kalau misalkan kita kantor BGN, di situ ada tim investigasi, kemudian juga ada inspektorat yang mengawasi pelaksanaan gitu ya, mereka sebenarnya sudah menemukan beberapa praktek-praktek dugaan korupsi gitu ya. Artinya sebenarnya di internal BGN juga sudah melakukan pembenahan gitu ya, karena mereka juga menemukan titik-titik penyelewengan, dan itu mungkin yang kemudian menjadi pijakan bagi laporan-laporan dari pihak-pihak, baik itu tim investigasi maupun inspektorat, yang melaporkan itu ke beberapa penegak hukum gitu ya, kemudian ditindaklanjuti, dan kemudian pekan lalu lah ya, bisa kita katakan kita mendapatkan kabar yang tidak terduga gitu, bahwa memang terjadi korupsi yang cukup tinggi di sana. Nah, yang kita harapkan tentu mengingat bahwa ini adalah menggunakan uang dari pajak rakyat gitu ya, dan kemudian memiliki tujuan yang mulia, maka tentunya yang kita harapkan adalah dalam proses pelaksanaannya sistem tata kelola harus diperbaiki, sehingga apa yang terjadi di masa-masa yang kemarin ini, semua pintu-pintu yang menjadi celah-celah terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang itu bisa ditutup gitu, Victor.
6: Ya. Berbicara soal celah penyelewengan, kebijakan menghentikan MBG bagi sekolah yang menyatakan tidak memerlukannya lagi dan mengalihkannya ke sekolah di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, terluar, secara narasi memang sangat berkeadilan sosial begitu, Mas Revo. Namun, bukankah distribusi logistik ke wilayah pelosok, terutama yang minim akses, justru memiliki risiko kebocoran anggaran jauh lebih tinggi dan secara teknis sulit untuk dipantau? Akankah memfokuskan sasaran program MBG ke wilayah 3T akan berseberangan dengan target efisiensi anggaran nih, Mas Revo?
8: Tentu kita harus bisa memilah gitu ya, Victor, memilah antara efisiensi gitu ya, target efisiensi dengan manfaat gitu ya, tujuan manfaat gitu. Memang kalau misalkan kita lihat, kalau menuju ke wilayah-wilayah 3T tentu ada konsekuensi di anggaran gitu ya, di cost gitu ya. Mungkin memang menjadi lebih mahal. Tapi tentu kalau sejak awal kita sadari bahwa program ini adalah program program sosial project gitu ya, maka ukurannya bukan pada tingginya anggaran, tapi pada efektivitas atau dampak yang diterima gitu ya, bagaimana kemudian manfaat yang diterima bagi masyarakat atau bagi program yang sedang dijalankan gitu ya. Kesalahannya kemarin kan bukan kesalahannya, tapi kalau kita melihat kemarin kan program sosial ini kemudian diterjemahkan bagi sebagian orang menjadi program bisnis gitu ya, makanya itu kemudian muncul lah, kalau kita misalkan balik tadi yang pertama gitu ya, kita sebagian orang kemudian berusaha mengeruk keuntungan. Tapi kalau misalkan kita sekarang justru harus kita dukung bahwa refocusing ini ditargetkan pada titik-titik atau tempat-tempat yang membutuhkan. Artinya memang yang kita harapkan dan kita sebenarnya juga meyakini bahwa BGN pasti memiliki data-data di mana titik-titik yang seharusnya menjadi fokus dari program makan bergizi gratis ini. Tidak hanya di wilayah 3T, tapi juga wilayah-wilayah perkotaan di mana titik-titik kemiskinan, titik-titik orang-orang yang memang membutuhkan untuk diberi makan bergizi gratis yang harus jadi fokus gitu ya, Victor. Kalau sekarang kan kemarin gitu ya, kemarin-kemarin itu kita lihat yang dikejar adalah angka penerima manfaat gitu ya. Secepat mungkin angka itu bertambah gitu penerima manfaatnya. Tapi kemudian melupakan titik dampak atau fokus pada dampaknya itu seakan-akan kemarin tidak begitu didengungkan gitu ya. Yang didengungkan selalu adalah penambahan penerima manfaat. Nah kalau sekarang kan berarti dalam refocusing ini 3T misalnya, nah yang harus dilihat nanti kemudian kalau misalkan memang akan ada gitu ya, logistik akan lebih mahal dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan apakah ini membuka celah korupsi baru? Kalau misalkan ini bisa dilakukan dengan tata kelola yang baik, kemudian melibatkan semua unsur lapisan masyarakat, termasuk juga pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, maka seharusnya titik-titik atau celah-celah terjadinya korupsi itu bisa diminimalisir gitu ya, atau bisa ditutup gitu, Victor. Ya. Nah, kemudian kita berbicara seberapa besar nanti manfaat yang bisa diterima. Apakah memang nanti akan meningkatkan gizi dari masyarakat-masyarakat di wilayah 3T tersebut atau wilayah-wilayah kantong kemiskinan. Kemudian efeknya pada penurunan stunting dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat kan MBG juga akan difokuskan kepada ibu hamil dan ibu menyusui ya, Victor ya. Sehingga ini juga termasuk upaya-upaya untuk pencegahan atau penurunan angka stunting. Dan angka-angka itulah yang nanti harus dilihat gitu efeknya, apakah memang ada peningkatan gizi, kemudian penurunan angka stunting dan sebagainya. Fokusnya pada di situ, Victor. Ya.
9: Oke. Okay. Ke depan berarti akan ada kualitas yang diutamakan daripada kuantitas. Mas Revo, masyarakat ini tidak ingin kejadian kemarin terjadi lagi di masa mendatang. BGN sudah menyatakan fokus pada efisiensi anggaran tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat. Dari kacamata CNN Indonesia, di titik mana dalam rantai pasok dapur SPPG yang paling rawan terjadi kong kali kong atau ada upeti terselubung antara oknum pengadaan barang dan jasa dengan vendor bahan pangan? Ya, karena di media sosial sudah banyak bermunculan nih konten yang berisi pengakuan vendor penyedia bahan makanan kerap diminta untuk markup harga. Harga asli sekian rupiah, dalam nota pembelian angkanya dibuat lebih tinggi sesuai anggaran. Tahap ini sebenarnya sangat rawan diselewengkan. Apakah selain 9 langkah efisiensi anggaran, BGN perlu memperketat pengawasan? Begitu, Mas Revo.
8: Iya, Victor. Kalau kita lihat pada kasus yang kemarin gitu, Victor, dan kita bicara dengan internal Badan Gizi Nasional gitu ya, sebenarnya kan titik-titik korupsinya itu bukan hanya pada SPPG, tapi ketika sebelum proses itu masuk ke dapur, misalnya dalam penentuan titik-titik penentuan SPPG, kemudian pengadaan barang dan jasa, pembangunan SPPG dan lain sebagainya gitu, pengadaan-pengadaan beberapa pengadaan kebutuhan dari BGN itu juga menjadi celah-celah terjadinya korupsi. Nah, tentunya yang kemudian yang kita harapkan sebenarnya celah-celah yang sudah dipetakan sebenarnya kalau kita melihat bicara dengan internal BGN gitu ya, sebenarnya mereka sudah bisa memetakan gitu dalam audit misalnya berapa titik gitu ya. Dan kalau misalkan kita main ke kantor BGN di kawasan Kebun Sirih, Victor, pada waktu itu kita juga melihat dengan mata kepala kita sendiri gitu, beberapa aduan-aduan yang muncul dari masyarakat ke kantor BGN, mereka melaporkan beberapa penarikan-penarikan ilegal lah gitu ya, dan itu sudah dicatat oleh mereka gitu, oleh tim internal BGN gitu ya. Jadi artinya memang dari aduan-aduan yang muncul dari vendor dan lain sebagainya ini, itulah yang kemudian memang sudah harus bisa dipetakan dan kemudian pengawasan secara lebih ketat dan kemudian bagaimana prosesnya nanti jauh lebih transparan gitu ya Victor, karena sekarang ini kan yang penting kan bagaimana transparansi itu bisa dilakukan gitu ya dengan budget yang turun dari pemerintah. Itu hanya untuk peruntukannya untuk apa, realisasinya bagaimana dan lain sebagainya. Sebenarnya kan kalau misalkan ini dibuka secara transparan, maka pengawasannya bisa dilakukan secara bersama-sama sehingga bisa menutup celah terjadinya penyalahgunaan kewenangan di internal BGN dan Victor.
9: Oke, terakhir Mas Revo, media massa ini punya peran penting ya, peran krusial dalam kontrol sosial dan mengawal jalannya kebijakan publik. Dengan pengalihan prioritas anggaran yang kini tidak lagi mengejar kuantitas target 82,9 juta penerima manfaat MBG, bagaimana media akan mengawal langkah efisiensi anggaran MBG benar-benar masuk ke perbaikan gizi anak, bukan menguap di pos birokrasi saja begitu ya? Apakah ada pesan mungkin bagi masyarakat atau dari lapisan manapun untuk bersama-sama mengawasi, bahkan ketika Badan Gizi Nasional saja tidak cukup terbuka dengan transparansi atau akuntabilitas apa yang sedang mereka kerjakan, sedang kelola, termasuk anggarannya seperti apa begitu ya? Apa yang perlu kita lakukan, Mas Revo?
8: Ya, yang harus dicatat itu kan sebenarnya kita memiliki kepedulian yang sama gitu ya. Kepedulian yang sama bahwa kita sebenarnya sama-sama ingin bahwa bangsa kita ini bisa berjalan ke arah yang lebih baik gitu. Apa yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo, misalnya program-program pemerintah yang memiliki niat-niat mulia ini tentu juga selaras gitu dengan keinginan kita gitu. Keinginan media bahwa kita ingin turut beserta dalam menurunkan angka stunting dan lain sebagainya, kemudian meningkatkan gizi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya gitu ya Victor, termasuk juga bahwa kita juga ingin menurunkan angka korupsi gitu ya, hal yang sebenarnya cita-cita keinginan masyarakat luas juga gitu ya, bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat luas termasuk juga kita di media. Maka ketika media itu memiliki fungsi dan itu diatur sebenarnya dalam undang-undang nomor 40 tahun 19 gitu ya, tahun 99 gitu ya, undang-undang nomor 40 tahun 1999, bahwa salah satu fungsi media itu kan adalah melakukan kontrol sosial gitu ya. Maka begitu kita juga memiliki fungsi itu, bahwa media ini memiliki peran untuk informasi, edukasi pendidikan atau edukasi publik, kemudian hiburan, dan juga salah satu yang paling penting juga adalah kontrol sosial. Maka kita juga harus bersama-sama dengan masyarakat luas, dengan seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama lah mengawasi program yang mulia ini. Dan karena juga program mulia ini juga memiliki anggaran yang juga luar biasa, maka tentunya kita harus sama-sama bergerak bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga dengan internal Badan Gizi Nasional gitu ya. Komunikasi kita selama ini dengan Badan Gizi Nasional juga cukup sangat baik gitu ya, sehingga untuk sama-sama kita mewujudkan program yang baik ini dengan langkah-langkah yang pas gitu ya. Tidak ada penyelewengan, tidak ada penyalahgunaan wewenang gitu ya, dan memang semua uang yang mengalir dipergunakan sepenuh-penuhnya untuk kemaslahatan umat. Itu yang tentu kita harapkan, dan kita tentu harus bisa menjadi mitra yang baiklah gitu ya, baik kepada pemerintah maupun masyarakat itu ya, untuk sama-sama mewujudkan hal tersebut Victor.
9: Ya, kita dukung Badan Gizi Nasional memperbaiki sistem yang ada, mengelola program makan bergizi gratis yang ada. Semoga jangan sampai langkah perbaikan yang dilakukan ini oleh BGN hanya jadi pola lama dengan kemasan baru begitu. Terima kasih banyak Mas Revo atas waktu Anda bergabung di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu, selamat malam Mas Revo.
8: Selamat malam, terima kasih banyak.
9: Presiden RI Prabowo Subianto pada Minggu pagi meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 di Tabanan, Bali. Program Sekolah Rakyat ditargetkan dapat menjangkau anak-anak yang berasal dari desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang masuk dalam kelompok rentan.
10: Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali sekitar pukul 11.48 waktu Indonesia Tengah dan langsung disambut para siswa yang meneriakan yel-yel Sekolah Rakyat. Sambutan dilanjutkan dengan tarian kecak khas Bali, di mana Presiden tampak ikut menyaksikan penampilan tersebut bersama dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Presiden kemudian masuk ke dalam aula Sekolah Rakyat dan menyimak kisah anak-anak yang turut mengenyam pendidikan di sekolah tersebut. Salah satunya Gede Bagus Abimanyu yang bercerita tentang dirinya yang sempat mendapatkan perundungan sebelum akhirnya masuk ke Sekolah Rakyat.
11: Terima kasih tadi, siapa? Bagus ya. Gede Bagus, kamu dulu diejek, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek, jangankan kamu, saya sering diejek sampai sekarang. Presiden pun sering diajak, gak apa-apa. Yang penting hatimu teguh, ya. Hati kita baik. Kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina, sopan, ya. Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik.
10: Selain itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang turut mendampingi Presiden melaporkan bahwa pemerintah memastikan bahwa anak-anak yang bersekolah di Sekolah Rakyat, termasuk di Tabanan Bali, akan sesuai dengan kriteria sebagaimana arahan Presiden Prabowo.
12: Jadi tidak membuka pendaftaran Sekolah Rakyat, tetapi menjangkau mereka-mereka yang memenuhi kriteria untuk bisa di Sekolah Rakyat. Ini adalah arahan langsung dari Bapak Presiden. Yang bisa sekolah di sini itu yang berada di DTSN atau Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jika tidak ada di sana, maka akan dilakukan pemutakhiran, dilakukan ground check. Di mana di sini dilarang sesuai arahan Bapak Presiden untuk suap menyuap, tidak boleh ada membayar, tidak boleh ada titipan dari siapapun.
10: Momen unik juga terjadi dalam kunjungan Presiden kali ini, di mana Presiden Prabowo turut makan siang bersama para siswa dan orang tua murid dengan paket makan bergizi gratis, sambil sesekali berdialog bersama. Adapun menu yang dimakan berupa nasi putih, ayam goreng, tempe bumbu, hingga telur. Sebelumnya, saat memberi arahan, Presiden mengaku senang dengan perkembangan Sekolah Rakyat, karena turut disambut antusias oleh masyarakat.
11: Di semua bidang, pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat. Harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alam yang sangat banyak, tinggal kita ya, pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan Sekolah Rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya. Karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini nanti kemampuan sekolah.
10: Di tahun 2025, Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan memiliki 74 siswa yang berasal dari Tabanan, Denpasar, Badung hingga Buleleng. Namun di tahun 2026, Sekolah Rakyat ini menjangkau lebih dari 400 murid baru dan masih terus bertambah hingga masuk ke tahun ajaran baru nanti. Nabila Putri, Tabanan, Bali.
9: Bank Indonesia dan pemerintah sepakat memperkuat koordinasi untuk menarik kembali aliran dana asing ke pasar keuangan domestik. Selain meningkatkan daya tarik investasi, BI juga akan mengkaji penyesuaian remunerasi dana pemerintah yang ditempatkan di Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan otoritas moneter dan fiskal tengah menyiapkan langkah bersama untuk meningkatkan kembali aliran modal asing ke dalam negeri. Salah satunya dengan meningkatkan daya tarik imbal hasil investasi di tengah tekanan arus keluar modal akibat tingginya suku bunga global. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengkaji besaran remunerasi atas dana pemerintah yang ditempatkan di Bank Indonesia.
13: Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Nomor satu itu ya. Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di DPI, tapi itu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia agar kebijakan fiskal dan moneter berjalan lebih sinkron. Dalam pertemuan Sabtu pagi di DPR RI, menurutnya sinergi kebijakan diharapkan mampu menjaga stabilitas rupiah dan meningkatkan kepercayaan pasar.
14: Yang lain nggak fleksibel, saya kasih ke S&P yang ini bisa adjust. Yang
15: kita akan mendukung bank sentral untuk kuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
9: Kita ke informasi lain, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memberikan dampak langsung bagi para perajin tembaga di Tumang, Cepogo, Boyolali. Kenaikan harga bahan baku impor membuat biaya produksi membengkak. Di saat yang sama, para perajin juga harus berjuang menjaga warisan kerajinan yang telah menjadi identitas kampung mereka selama puluhan tahun.
10: Aktivitas produksi tetap berjalan meski para perajin tengah dihadapkan pada kenaikan harga bahan baku yang terus merangkak naik. Kenaikan nilai tukar dolar sangat berpengaruh terhadap usaha ini. Pasalnya, hampir seluruh bahan tembaga yang digunakan masih bergantung pada pasokan impor. Dalam beberapa bulan terakhir, harga tembaga naik hingga 45% dari yang semula berkisar Rp190.000 per kilogram, kini menembus hingga lebih dari Rp300.000 per kilogram. Untuk menyiasati kondisi tersebut, sebagian perajin mengurangi ketebalan bahan tembaga tanpa menghilangkan nilai seni dan kualitas produk yang dihasilkan. Sebagian pembeli memilih menunda pemesanan saat harga produk mengalami penyesuaian. Karena itu, para perajin memilih berbagi beban dengan konsumen dengan cara menekan margin keuntungan agar pesanan tetap berjalan. Kenaikan harga tembaga turut mendorong naiknya harga pokok produksi, mulai dari bahan baku hingga biaya tenaga kerja. Akibatnya, produk baru menjadi lebih mahal saat ditawarkan ke pasar.
16: Dampak dolar itu sangat terpengaruh ya sama ini, kerajinan tembaga. Soalnya untuk bahan tembaga itu ada kenaikannya hampir 45%. Jadi, kita beli, tetap beli karena ada orderan. Cuman kita mau ngasih harga itu agak susah karena konsumen merasa mahal.
17: Besar sekali ya, karena memang tembaga itu menjadi salah satu bahan utama untuk pembuatan handicraft ini gitu. Jadi bahan baku naik, tenaga kerja naik, ya akhirnya HPP-nya naik. Nah, problemnya antara HPP dengan nilai jual itu nggak imbang.
10: Ketua Paguyuban Kerajinan Logam Tumang, Srianto, menyebut dalam 5 bulan terakhir harga tembaga naik lebih 40%. Kondisi ini membuat para pelaku usaha kesulitan menyesuaikan harga jual produk, terutama untuk pasar domestik dan ekspor. Menurutnya, konsumen luar negeri maupun dalam negeri kini cenderung menahan belanja di tengah situasi ekonomi yang belum stabil.
18: ekonomi global sekarang sedang bermasalah, otomatis juga kita sangat langsung berimbas. Mereka para pelaku impor itu mereka menahan kayaknya gitu. Jadi tidak belanja dalam situasi seperti ini. Mereka menahan, otomatis kita sangat minim order. Nah, mensiasati itu juga artinya ya mungkin cara masing-masing, mari teman-teman kita ada yang bagaimana bisa, yang punya kekuatan finansial bisa bikin stok barang nanti kita jual, yang tidak bagaimana ya dengan memunculkan inovasi kalau bisa. Tapi mengingat pasar lagi begini memang dilema.
10: Bagi warga Tumang, kerajinan tembaga bukan hanya tentang transaksi dan keuntungan. Kerajinan ini telah menjadi warisan karya yang diturunkan dari generasi ke generasi, membentuk identitas kampung sekaligus menyangga kehidupan ribuan warga. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
6: Proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Surabaya terus berlangsung hingga Sabtu malam. Sebanyak 7.581 jemaah dari 20 kloter telah tiba di Debarkasi Surabaya. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Minggu ini dalam Shh, Check It Out with Aditya Herpavi.
4: Indonesia setiap tahun memproduksi 115 juta ton limbah organik. Dari pagi ya saya kena kesemutan yang nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tangan sebelah kiri saya tidak seperti nggak punya tenaga. Dokter neurologis saraf, beliau memberikan satu diagnosis, Bapak terkena stroke. Stroke itu adalah menyakitkan secara fisik dan menghancurkan secara mental. 2 bulan, 3 bulan pertama, sekeras apapun saya berusaha untuk sembuh, dia tidak merespon.
2: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out with Aditya Herpavi. Minggu 7 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
5: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega tap to pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega tap to pay, one tap ahead.
6: Proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Surabaya terus berlangsung. Hingga Sabtu malam sebanyak 7.581 jemaah dari 20 kloter telah tiba di debarkasi Surabaya. Mayoritas jemaah yang tiba dalam kondisi sehat.
7: Suasana haru dan bahagia mewarnai kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Hingga Sabtu malam, PPIH Debarkasi Surabaya mencatat sebanyak 7.581 jemaah dari 20 kloter telah tiba dan kembali ke daerah masing-masing. Secara umum, kondisi jemaah yang tiba dalam keadaan baik dan tidak ada jemaah yang harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Asrama Haji Surabaya. Sementara itu, sebanyak 55 jemaah haji Debarkasi Surabaya dilaporkan wafat. Dari jumlah tersebut, 52 jemaah meninggal di Tanah Suci dan 3 jemaah lainnya meninggal saat dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adu Anam menjelaskan, faktor kelelahan menjadi penyebab paling dominan yang ditemukan pada jemaah yang meninggal dunia. Kondisi ini terutama terjadi setelah jemaah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina.
8: Identifikasi yang paling banyak adalah kelelahan, karena faktor seterusnya dan sebagainya itu. Karena yang paling banyak di situ adalah kardiogenik. Jadi kan jantung itu kelelahan jantung. Jadi karena itulah, ini perlu nanti jadi satu bahan evaluasi kalau kemudian kelelahan menjadi faktor utama sama yang wafat, maka seperti apa ke depan nanti untuk penanganan masalah kelelahan.
7: Tingginya angka kematian akibat kelelahan ini akan menjadi bahan evaluasi penting bagi PPIH untuk penyelenggaraan haji tahun depan. Selain melakukan evaluasi, PPIH juga memperketat pemeriksaan kesehatan bagi jemaah yang baru tiba dari Tanah Suci. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
6: Ibadah haji membutuhkan aktivitas fisik, karena itu tidak mudah menjalankan ibadah haji bagi orang dengan paraplegia atau kondisi kelumpuhan yang mempengaruhi bagian bawah tubuh. Butuh pendampingan, pengetahuan tentang haji dan kerjasama agar jemaah haji dengan paraplegia bisa memenuhi rukun dan wajib haji secara sah. Siswanto Kartoyo Sumito, seorang jemaah haji dengan kondisi paraplegia, berbagi tips menjalani ibadah haji dengan kursi roda.
9: Yang menggunakan kursi roda tentunya persiapan
3: harus benar-benar disiapkan yang mau berangkat ke ibadah haji ini. Setelah itu ya mungkin fisik juga harus disiapkan supaya stamina kita di ibadah haji nanti bisa lebih optimal. Beberapa hal yang pelaksanaan prosesi ibadah haji itu sendiri ya, kita harus benar-benar kuasai dari sejak awal sampai dengan selesai. Nah biasanya itu dari manasik sudah banyak dijelaskan, dibahas. Nah itu yang harus benar-benar kita pahami. Perlengkapan kursi roda ini harus benar-benar sebelum berangkat harus dicek dalam kondisi kursi rodanya. Dan gak apa-apa penting, ya spare part itu juga harus disiapkan. Yang rukunnya ya gitu ya, yang rukunnya alhamdulillah bisa diselesaikan semua. Cuma yang wajibnya kemarin ada yang lempar jumroh gitu ya. Itu dibadalkan oleh anak saya. Dan memang untuk jamaah yang dari Indonesia ini berada di lantai 3 gitu ya. Sehingga kesulitan kita untuk menjangkau ke lantai 3. Jadi pada saat lempar jumroh pertama, kedua, dan ketiga saya dibadalkan. Dan memang untuk jamaah yang dari Indonesia ini berada di lantai 3 gitu ya. Sehingga kesulitan kita untuk menjangkau ke lantai 3. Jadi pada saat lempar jumroh pertama, kedua, dan ketiga saya dibadalkan. Namun di hari terakhir gitu kan, kebetulan kita menggunakan Abasani ya gitu ya. Jadi ada lemparan jumroh di hari ke-4 gitu ya. Itu alhamdulillah dengan bantuan teman-teman dari TV, Pak Firman dan Pak dokter pendamping ngangkat saya ke atas lewat eskalator. Alhamdulillah itu saya sangat senang sekali dan sangat berterima kasih kepada Pak Firman dan Pak Dokter Yoga, Prof Yoga itu ya, yang bantu ngangkat saya lewat eskalator itu kan. Tadinya juga agak susah naik eskalator itu, nggak boleh sama askarnya gitu ya. Tapi dengan negosiasinya Pak Firman dan teman-teman yang lainnya, alhamdulillah kita bisa diizinkan untuk naik eskalator dan alhamdulillah saya bisa melakukan lempar jumroh di hari terakhir. Ya sebagai manusia ya itu pasti ada rasa kecewaan, tapi ini semua sudah saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya pasrahkan, saya berusaha yang sudah berasa semaksimal mungkin, dan saya berharap, saya memohon dengan sangat semoga semua amalan ibadah saya ini walaupun dengan sangat banyak kekurangan itu ya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para media yang lainnya tentunya mungkin kondisinya tidak sama dengan kondisi saya, namun pada dasarnya di Masjidil Haram ini hampir semua bisa diakses oleh kursi roda. Perlu pendampingan dalam hal naik turun di kendaraan, di bis transport. Nah itu yang biasanya ada sedikit effort sendiri ya gitu ya, karena bisnya juga tinggi gitu ya, dia nggak bisa diakses sendiri oleh kursi roda. Nah di situ biasanya butuh bantuan gitu ya. Alhamdulillah juga teman-teman semua itu membantu kita semua gitu ya. Jadi mungkin tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan gitu ya bagi para penyandang kursi roda yang menggunakan mobilitasnya dengan kursi roda. Insya Allah dengan tekad kita, dengan keinginan kuat kita gitu ya, dan tentunya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dimudahkan semuanya.
6: Kita ke informasi lain. Di tengah udara sejuk Lembang, ada satu destinasi yang mengajak pengunjung kembali merasakan hangatnya suasana pedesaan Sunda. Menyuguhkan pengalaman menyusuri suasana kampung di wisata Lembur Urang, pengunjung bisa merasakan suasana pasar rakyat hingga mencoba berbagai permainan tradisional. Sementara itu, pengalaman menikmati indahnya matahari terbit menjadi daya tarik tersendiri sebuah bukit yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.

0: Abang Bandung memang tak ada habisnya, seperti destinasi wisata yang menyuguhkan nuansa pedesaan yang satu ini. Di tengah sejuknya udara Lembang, ada cara unik menikmati liburan sambil merasakan kembali nuansa tradisional ala pedesaan Sunda. Sebelum menjelajahi area, setiap pengunjung wajib mengenakan atribut tradisional. Wanita menggunakan samping, sementara para pria memakai ikat kepala khas Sunda. Di sepanjang jalan, pengunjung dapat menikmati suasana pedesaan mulai dari bangunan tradisional hingga bisa melihat dapur ala tempo dulu yang masih menggunakan hawu. Di sini juga ada beragam jajanan khas seperti surabi hingga bakso aci.
1: Menurut aku di sini pengalamannya seru banget. Kita juga bisa eksplor kemana aja. Terus kebetulan pas di spot ini tuh paling seru karena bisa cobain tradisional, alat main tradisional, sama bisa pakai alat kayak baju-baju gini juga, lucu-lucu juga. Pokoknya seru ya. Jadi juga sempat jalan-jalan sekitar sini.
0: Bukan sekedar berfoto, di sini pengunjung juga bisa merasakan serunya beragam permainan tradisional yang kini jarang ditemukan. Mulai dari berjalan di atas egrang dengan didampingi dan diajarkan oleh petugasnya, hingga serunya bermain adu gasing bersama keluarga maupun kerabat. Suasana pedesaan yang asri dipadukan dengan kehangatan budaya lokal menjadikan tempat ini tak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga ruang untuk mengenalkan kembali tradisi pada generasi muda.
2: Salah satu bentuk apresiasi dan komitmen kita terhadap nilai etnologi sebagai identitas budaya, sehingga kita perlu menampilkan representasinya di dalam dusun bambu.
0: Puas eksplor, restoran yang ada di Jalan Kolonel Masturi Kabupaten Bandung Barat ini juga menyediakan beragam kuliner khas Nusantara yang bisa memanjakan lidah, seperti nasi tempong Banyuwangi, gurame bakar Jimbaran, hingga bebek betutu yang jadi incaran para pengunjung. Sebuah bukit yang berada di kawasan pegunungan SS Negeri Saleman, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, menyimpan daya tarik keindahan tersendiri. Berada di ketinggian 300 meter dari atas permukaan laut, menjadikan Bukit Pintu Angin tempat yang cocok untuk menyaksikan indahnya matahari terbit. Hamparan Teluk Saleman serta udara yang masih sejuk menjadikannya perpaduan sempurna menikmati pagi sambil ditemani segelas kopi. Selain menikmati langsung momen matahari terbit, pengelola juga menyediakan teropong bagi pengunjung yang ingin melihat pemandangan dengan lebih dekat.
3: Luar biasa kalau kita menikmati cagar putih dengan keindahan yang ada ini, ya ini sangat luar biasa lah. Ini bisa berkata-kata. Karena ini sesuatu yang baru kita ketemu dan baru kita melihat, dan ini juga ya sangat luar biasa. Jadi ini bisa berkata-kata, jadi teman-teman harus datang ke sini.
0: Selain Bukit Pintu Angin, masih ada wisata lain di Kabupaten Maluku Tengah yang tak kalah menarik, seperti Air Asenahu yang terletak di Desa Sawai yang terkenal memiliki air berwarna hijau kebiruan yang mengalir di tepi rumah warga. Warga setempat menyebut air ini bernama Asinahu yang berarti asin sedikit karena sesuai dengan kondisi airnya yang tercampur dengan air laut. Bagaimana? Anda tertarik untuk berkunjung? Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Hiruk-pikuk pasar Belauran Baru Surabaya yang menyuguhkan beragam kuliner tradisional menggait perhatian para pengunjung. Misalnya soto ayam dan es dawet yang legendaris dan ramah di kantong.
5: Pasar Belauran Baru Surabaya selalu menjadi magnet bagi para pencinta kuliner tradisional. Depot-depot yang ada di sini bukan sekadar tempat makan, tapi juga simbol warisan rasa dan perjuangan lintas generasi. Yuk, kita masuk.
0: Berburu soto ayam di Depot Mini Jaya menjadi tujuan pertama saya. Semangkuk soto berisi nasi, daging ayam, telur ayam, bihun, air perasan jeruk nipis, kecap asin, seledri kubis diguyur sama kuah kuning dan koya. Harganya bersahabat, yaitu Rp16.000.
6: Selubut. Kuahnya gurih, segar. Enak banget pokoknya. Terus ada isiannya bihun, telur, sama daging ayam. Nah, akan gurih lagi kalau ditambah dengan koya. Boleh Pak di sini nambah koya? Oh, bebas refill ya.
7: Bebas.
6: Bayar lagi enggak ini?
7: Enggak.
6: Udah.
7: Gorengan,
6: takut batuk katanya karena gorengan. Nah, koya ini terbuat dari kerupuk udang dan bawang putih.
0: Pembeli yang kerap makan soto di sini mengungkapkan rasa yang tak berubah sejak dulu kala.
8: Rasanya enak sih Mbak. Dari dulu sampai sekarang tetap enak. Gimana ya? Ya gurih ya. Ada ciri khasnya gitu loh.
9: Terus daging ayamnya?
8: Ayamnya tuh besar-besar, mantep lah.
9: Harga terjangkau ya?
8: Harga sama sih, terjangkau banget.
9: Oke, nah ini tadi Mbak makan di sini sama bungkus apa gimana? Mbak?
8: Iya, ini kebetulan temanku juga titip.
0: Pembeli yang kerap makan soto di sini mengungkapkan rasanya tidak berubah sejak dulu kala. Depot Mini Jaya sudah berada di pasar ini sejak 1984 dan kini dikelola oleh generasi kedua. Karena sang anak ikut berjualan sejak lama, resepnya tidak berubah. Untuk menikmati cita rasa rempah-rempah dalam setiap sendok kuahnya, pengunjung bisa datang mulai dari jam 11 siang sampai 8 malam.
10: Ayo, kata orang-orang ya, rempah-rempahnya itu rasanya. Jadi orang-orang biasanya kalau badannya meriang, nggak usah ke dokter, sini aja. Pasti keringetan kok. Itu tuh yang ciri khasnya katanya itu tuh. Wah, kalau saya sakit pasti kesini Pak, bisa ngeringet katanya. Kunir jahe ini nggak kencur tuh, kalau kencur kan buat obat.
0: Setelah makan, saya pun berburu es dawet di Depot Haja Rohma. Isiannya bermacam-macam, ada gula jawa, bubur sumsum, jenang grendul, bubur sagu, cendol dawet, mutiara, ketan hitam, dan santan kelapa. Depot ini sudah berdiri sejak 1977 dan kini dikelola oleh generasi kedua.
11: Generasi kedua makin enak. Bubur sumsum, jenang grendul, ketan hitam, mutiara, sama sagu. Tepung beras sama tepung ketan.
0: Untuk menikmati es dawet, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp10.000. Bukanya mulai dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Sementara kalau Sabtu dan Minggu sampai jam 3 sore.
6: Biar seru, saya mau ikut makan rame-rame bareng ibu-ibu dan mbak-mbak. Halo semuanya. Ini pesannya apa aja kok banyak ini?
12: Lontong mie, es dawet, ada goreng-gorengan.
6: Nah es dawetnya gimana nih rasanya Mbak?
12: Enak, manis.
6: Paling suka yang mana?
12: Paling suka semua sih.
6: Oh, ketan hitam. Oh, ketan hitamnya. Oh, manisnya pas ya. Jadi
12: enggak terlalu manis banget kayak
6: pahit itu. Enggak terlalu manis banget. Jadi ini perpaduan antara manis dan gurih. Terus saya paling suka sama jenang grendul yang bulat ini menggemaskan. Sama cendol dawet yang hijau. Jadi rasanya itu kenyal.
0: Selain dua kuliner yang saya nikmati tadi, masih banyak loh yang bisa kita coba seperti lontong mie, gado-gado, tahu campur, dan jajanan pasar lainnya. Kansa Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru,
3: siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga.

0: Tap to Pay, One Tap Ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, One Tap Ahead.
1: ...35 kapal yang berada di Pelabuhan Manta, Ekuador terbakar pada Sabtu. Dua orang terluka dalam peristiwa tersebut. Kapal yang terbakar terdiri dari kapal-kapal nelayan dan kapal milik pribadi berukuran sedang. Menurut Sekretariat Manajemen Risiko Ekuador, kebakaran diduga terjadi ketika sejumlah pekerja melakukan pengelasan di sebuah proyek di pelabuhan. Ketika itu puluhan kapal tengah terseret ke daratan akibat arus pasang naik. Namun petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Saat ini korban luka telah berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Bantah bahwa Presiden Donald Trump terlihat tertidur saat kondisi rapat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan anggota Kongres terlibat debat panas. Trump terlihat jelas seperti tertidur saat rapat yang membahas isu perang dan perdamaian tengah berlangsung.
2: Perdebatan panas sempat terjadi saat pertemuan Komite Hubungan Luar Negeri di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Washington DC Rabu waktu setempat. Hal tersebut melibatkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dengan anggota Kongres AS Ted Lieu. Terlihat Ted Lieu membahas kelakuan Presiden Donald Trump yang kerap terlihat tertidur saat rapat resmi. Namun hal tersebut dibantah keras oleh Marco Rubio.
3: Rubio, have you been at more than one meeting where President Trump has fallen asleep?
4: That's false. That's false. I've never seen him fall asleep. On the contrary, the guy doesn't sleep, which is a big problem because he calls me at 2 in the morning, he calls me at 5 in the morning, and you know, I like to sleep a little bit, maybe not 12 hours, or, but at least 6. So he works, the other day he was at the Oval Office until 12:30 p.m. 12:30 a.m. I don't know what you're talking about.
2: Namun jawaban yang dilontarkan Marco justru membuat Lieu heran dan tidak percaya, serta menuduh Marco berbohong. Selain itu, Lieu juga menunjukkan cuplikan Trump tertidur saat rapat dan meminta Marco untuk jujur soal kondisi Trump yang sebenarnya. Bahkan Lieu menegaskan, Trump terlihat jelas seperti tertidur saat rapat membahas isu perang dan perdamaian dan menanyakan apakah Trump juga tertidur bahkan saat dalam pertemuan rahasia.
4: I've never been at any meeting where and the things you're showing me now, he was not falling asleep.
3: And so, I think so you're lying again. You're lying consistently to Congress. You're lying to Congress, Secretary Rubio. So I'm going to show you another video in a moment. The president's inability to stay awake on the job has caused other countries to perceive him differently. They mock him. They see he is weak and he is feeble. This is a video of a French news channel talking about Donald Trump falling asleep at a Memorial Day ceremony. Please show this video.
5: Falling asleep at a Memorial Day ceremony this Monday.
2: Namun Marco terus mengklaim tuduhan Trump tertidur justru terdengar konyol dan menegaskan bahwa Presiden Trump punya energi luar biasa serta membantah adanya gangguan kognitif dalam bentuk apapun. Marco juga menyebut saat Trump bekerja di jam yang tidak manusiawi, dan dia tidak tidur selama penerbangan, di saat orang lain semua tertidur.
1: Masih dari mancanegara, jika berkunjung ke Australia, belum lengkap rasanya tanpa bertemu satwa khas seperti kanguru, koala, dan banyak lainnya. Di Kerming Wildlife Sanctuary yang berlokasi di Gold Coast, Australia, wisatawan dapat melihat lebih dekat kehidupan satwa tersebut sambil belajar tentang konservasi satwa liar. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.
6: Ini dia Kerambian Wildlife Sanctuary, pusat konservasi sekaligus objek wisata satwa yang edukatif di Gold Coast, Queensland, Australia. Tempat ini terkenal sebagai rumah bagi para satwa asli Australia.

0: Australia seperti kanguru, koala, aneka burung eksotis, dan masih banyak lagi. Masuk ke lokasi, tiket dibanderol seharga 70 Australia dollar untuk dewasa atau sekitar 890 ribu rupiah. Dan 50 Australia dollar atau sekitar 638 ribu rupiah untuk usia anak. Daya tarik utama Sanctuary ini adalah kesempatan berinteraksi langsung dengan satwa khas setempat. Pengunjung dapat memberi makan kanguru, berfoto dengan koala, hingga menikmati atraksi satwa liar yang edukatif.
1: Nah, kalau biasanya kita melihat hewannya di dalam kandang, di sini beberapa hewan nih sengaja dikeluarkan untuk bisa berbaur dengan pengunjung. Kayak ini nih, saya lagi ngejar pelikan bareng anak-anak. Hey, look at there. It's nice. Yes. Eight, tapi tetap ingat ya untuk jaga jarak aman. Gimana? Seru ya? Hey.
0: Selain melihat pelikan dari dekat, di sini kita juga dapat melihat momen pelikan diberi makan oleh para penjaga satwa sambil mendapatkan edukasi seputar hewan ini. Bagi pengunjung, pelikan menjadi satwa yang menarik karena ukuran tubuhnya yang unik, juga kehadirannya yang menambah suasana alami di kawasan Sanctuary yang dipenuhi danau kecil serta pepohonan yang rindang. Hal unik lainnya, tempat ini juga memiliki banyak relawan berusia lanjut, terutama di area pelayanan pengunjung, edukasi satwa, hingga konservasi. Salah satunya Jurgen, seorang relawan berusia lanjut yang dengan ramah menjelaskan kepada saya hal-hal istimewa dari tempat ini.
2: Nice place about this place is here that it starts off in the morning when you can feed the lorikeets. So you can have beautiful rainbow lorikeets sitting on your shoulder, on your head, and you feed them. You have a plate given to you with some special food. And then you can come inside here, you can take the train that takes you around everywhere. But first stop would be the koalas right here. So we have a lot of koalas here that are sitting here waiting to be interviewed by you, but they won't talk very much, yeah? But then you can hop on the train, you go to the kangaroos.
0: Tak heran tempat yang didirikan sejak tahun 1947 silam menarik banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara.
3: I guess tourists loves coming here because they don't get to see them in their countries. But we still love to come and see them because, yeah, I guess because you can get closer to them.
4: It's very wonderful. All Australia is very good. It's very scenic and a really natural beauty is there. I like it very much. I have seen the Europe, I have seen everything. But this is the most beautiful place which ever I have seen in my life.
5: Okay.
0: Atas rekomendasi pengunjung lainnya, saya juga penasaran nih ingin memberi makan langsung kanguru. Sebenarnya sih deg-degan ya, tapi kapan lagi kan punya pengalaman menarik memberi makan kanguru langsung di negeri asalnya.
1: Nah, dengan 5 Australian dollar kita juga bisa mendapatkan pengalaman untuk memberi makan kanggurunya langsung. Ada sebenarnya saya takut nih.
6: Enggak apa-apa, enggak gigit kok dia.
0: Selain kanguru, koala juga menjadi hewan favorit di Currumbin Wildlife Sanctuary, di mana hewan pemakan daun eukaliptus ini menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur di atas pohon. Gemas ya? Jadi, tertarik memasukkan lokasi ini sebagai destinasi tujuan Anda saat berlibur ke Australia nanti? Nabila Putri, Gold Coast, Australia.

0: New York Knicks sukses mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor tipis 105-104 pada Jumat. Hasil ini membuat Knicks unggul 2-0 di final NBA. Mereka kini hanya berjarak 2 kemenangan lagi dari gelar juara NBA pertama mereka sejak 1973. Jalen Brunson menjadi pahlawan setelah berhasil mencuri bola dan mengeksekusi free throw penentu saat laga tersisa 9,5 detik. Aksi ini mengunci kemenangan di playoff ke-13 secara beruntun bagi New York, melewati rekor Spurs tahun 1999 sebagai rentetan kemenangan beruntun kedua terpanjang dalam sejarah NBA. Momen penentu kemenangan ini tercipta saat operan Victor Wembanyama justru membentur punggung rekan setimnya, Stephen Castle, di area pertahanan sendiri. Brunson langsung menyambar bola liar tersebut dan memancing pelanggaran, serta memasukkan satu dari dua free throw untuk membawa New York unggul 1 poin. Tembakan jarak jauh dari Wembanyama tepat saat buzzer berbunyi gagal membuahkan hasil.
1: We had to do a good job of staying composed in those situations. It's a credit to the character that this team has. Not being able to fold in a situation like that is key to winning games like this. It's at this stage of the season, things aren't going to be pretty. It's going to be ugly. It's going to be grinded out. As simple as that. So no matter what the situation is, we're going to have each other's back.
0: Brunson menutup laga dengan raihan 20 poin setelah sebelumnya mencetak 30 poin di game 1. Karl Anthony Towns turut menyumbang 21 poin dan 13 rebound. Di kubu San Antonio, Wembanyama memimpin dengan 29 poin, 9 rebound, dan 4 blok. Aksi 3 point play miliknya saat laga tersisa 57,3 detik sempat membawa Spurs unggul 104-102 sebelum akhirnya Brunson membalas dengan tembakan 2 angka untuk menyamakan kedudukan. Sementara point guard Spurs, De'Aaron Fox mencetak 20 poin untuk San Antonio. Sesi final berikutnya akan bergeser ke Madison Square Garden di New York untuk game 3 dan 4 yang masing-masing bakal digelar pada hari Senin 8 Juni dan Rabu 10 Juni waktu setempat.
2: Hai, CNN Sporters, apa kabar? Seperti biasa setiap hari Minggu, saya Victor Pangaribuan akan menemani Anda untuk mengupdate informasi terkini seputar dunia olahraga selama setengah jam ke depan. Gak usah lama-lama, langsung saja kita mulai. CNN Indonesia Sports.

CNN Sports, timnas Spanyol telah tiba di Amerika Serikat menjelang tampil di Piala Dunia 2026 nih. Sementara timnas Prancis masih akan menjalani laga uji coba terakhir melawan Irlandia Utara sebelum bertolak ke Amerika Serikat.

0: Tim Nasional Sepak Bola Prancis menggelar latihan terbuka di pemusatan latihan mereka di Clairefontaine-Yvelines pada Sabtu. Pasukan Le Bleu baru saja mengalami kekalahan 1-2 saat menjalani laga uji coba melawan Pantai Gading Kamis lalu. Skuad Didier Deschamps selanjutnya akan menjalani laga uji coba terakhir melawan Irlandia Utara di Lille pada Senin 8 Juni. Kylian Mbappe dan kolega baru akan terbang ke Amerika Serikat pada Rabu 10 Juni mendatang. Untuk kembali meraih gelar juara dunia, Deschamps membawa seluruh pemain bintangnya seperti Mbappe, Michael Alis, serta duo Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele dan Didier Deschamps. Sementara itu, timnas Spanyol telah tiba di Amerika Serikat pada Jumat sore waktu setempat. Kedatangan Lamine Yamal dan kawan-kawan disambut meriah pendukung. Skuad La Furia Roja kemudian langsung bertolak menuju Chattanooga, Tennessee, lokasi home base mereka selama Piala Dunia 2026. Sebelum memulai Piala Dunia 2026 dengan melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang, pasukan Luis de la Fuente akan menjalani laga uji coba melawan Peru di Meksiko pada Senin 8 Juni.
1: Sí, creo que sí, estamos muy, muy ilusionados, con muchas ganas de que empiece y bueno, pues ya estar aquí en el territorio mundialista pues nos hace, insisto, estar mucho más felices y nada, deseando, insisto, una y otra vez que empiece ya este mundial.
0: Sementara tuan rumah Meksiko kembali menjalani latihan di Centro de Alto Rendimiento, Mexico City pada Sabtu. Meksiko baru saja mendapatkan hasil positif jelang tampil di laga pembuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan telak 5-1 atas Serbia pada laga uji coba. Latihan terbuka ini dipimpin

0: dipimpin pelatih kepala Javier Aguirre dengan didampingi asistennya Rafael Marquez. Laga pembuka Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Azteca dengan mempertemukan tuan rumah Meksiko dengan Afrika Selatan pada 11 Juni mendatang.
1: Timnas negara-negara peserta Piala Dunia lagi sibuk mempersiapkan diri buat Piala Dunia tampaknya ya. Lain lagi dengan timnas Iran nih, CNN Sports. Timnas Iran akhirnya memperoleh visa untuk masuk ke Amerika Serikat menjelang Piala Dunia 2026 nih. Kepastian itu datang hanya dalam 10 hari sebelum laga pertama mereka digelar di Los Angeles di tengah hubungan yang masih memanas antara kedua negara. Sebelumnya, Duta Besar Iran untuk Meksiko, Abol Fazal Pasandideh, sempat mengungkapkan pada Kamis malam waktu setempat bahwa skuad Iran belum menerima visa dari otoritas Amerika Serikat. Namun menurut seorang pejabat Gedung Putih yang berbicara kepada Reuters pada Jumat, dokumen perjalanan tersebut diterbitkan pada Kamis malam. Sementara pemberitaan sejumlah media menyebut ada beberapa official team yang visanya belum keluar hingga Jumat. Akibatnya permasalahan visa ini, timnas Iran memindahkan home base mereka dari Arizona ke Tijuana, Meksiko. Skuad timnas Iran pun dijadwalkan mendarat di Meksiko pada Minggu waktu setempat.
2: ما واقعا تلاش میکنیم که ملت امریکا رو قانع کنیم که ما به دنبال بمب نیستیم و این اقدام ما که اومدیم برای فوتبال به دنیا نشون میده که ایران دنبال صلحه، کینه‌ورز نیست. تیم فوتبالمون هم همینطوره. تا آخرین لحظه تلاشمون رو میکنیم بریم تو بازی ها، ولی اگر ندادن دیگه ما مقصر نیستیم. اصلا فلسفه ورزش این بوده که ملت ها به هم نزدیک بشن.
1: Nah, gitu dong, konflik antar negara jangan sampai mempengaruhi sportivitas gitu ya. Semangat buat timnas Iran. Next, CNN Sports, trofi Piala Dunia tiba di Mexico City. Kurang dari seminggu, Piala Dunia 2026 bergulir ya. Kehadiran trofi Piala Dunia itu disambut sejumlah pejabat serta mantan pemain timnas Meksiko. Wali kota Meksiko City, Clara Brugada, berkesempatan mengangkat trofi Piala Dunia saat tiba di Meksiko City pada Jumat. Tak hanya wali kota Meksiko City yang berkesempatan mengangkat trofi Piala Dunia, ada dua legenda sepak bola dunia yakni Roberto Carlos dan Hugo Sanchez juga mendapat kesempatan mengangkat trofi Piala Dunia. Di sela-sela acara, mantan pemain timnas Meksiko Hugo Sanchez mengucapkan kalimat bercanda bahwa dirinya iri dengan Roberto Carlos yang bisa mengangkat trofi bergengsi tersebut meski bukan di negaranya.
3: Que me da envidia de Roberto Carlos, que encima se regodeaba diciendo que hay un reglamento que solamente los campeones y las altas autoridades lo pueden tocar. Ya me hubiera gustado tocar el trofeo en el 86, que fue una oportunidad interesante. No digo del 70 porque era un niño, pero en el 86 tuve la oportunidad. Y en este caso, pues ahí va a estar.
1: Masih seputar kemeriahan menyambut ajang Piala Dunia 2026 ya, tidak hanya dirasakan dari negara penyelenggara ataupun peserta, meski tim nasional sepak bolanya belum pernah lolos ke putaran final Piala Dunia, sebuah desa di Karachi, Pakistan menghias daerahnya dengan mural serta bendera peserta Piala Dunia.
4: Warga Liari, sebuah kawasan di Karachi, mengubah jalan mereka menjadi pameran sepak bola terbuka untuk menyemarakan gelaran Piala Dunia 2026 meskipun Pakistan bahkan tidak lolos ke turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut. Sejumlah orang melukis bendera negara-negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026 dan sejumlah bintang sepak bola dunia di dinding-dinding rumah mereka. Anak-anak juga terlihat bermain sepak bola di jalan-jalan yang dihiasi bendera dan mural.
5: हमारी जो गलियों का काम है ये हमने सब मिलकर किया है मतलब मुझ समेत 10-15 और लोग भी हैं हम सबकी मेहनत के जरिए से आज हमारा गली इतना सजा हुआ है.
4: Sudah menjadi tradisi bagi warga Liari turut memeriahkan ajang Piala Dunia setiap 4 tahun dengan melukis mural besar. Sebuah tradisi yang mencerminkan kecintaan warga Liari terhadap sepak bola dan tim-tim unggulan, khususnya tim nasional Brazil.
6: Khususnya Liari koi matlab mili Brazil ke naam se jana jata. Baki Pakistan ke team ka to matlab balki umeed hai hame ke aane wale waqt mein hame apne message pahunchane ke through ke hame Liari ko support kiya jaye football ke hawale se kyunki sabse.
4: Tim nasional sepak bola Pakistan sendiri belum pernah lolos ke putaran final Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan untuk pertama kalinya, putaran final Piala Dunia diikuti oleh 48 tim.
1: Ada lagi nih, masih tentang semarak Piala Dunia. Sejumlah kebun binatang turut menyemarakan ajang Piala Dunia 2026, CNN Sports. Di kebun binatang Guadalajara, Meksiko, sejumlah hewan mencoba membuat prediksi pertandingan Piala Dunia 2026. Sementara kebun binatang di Oakland, California, kandang primata simpanse dihias dengan pernak-pernik bertema Piala Dunia.
4: Hewan-hewan di kebun binatang Guadalajara, Meksiko turut menyambut ajang pesta sepak bola Piala Dunia 2026. Hewan-hewan seperti gajah, gorila hingga burung makau punya prediksi pemenang pertandingan di Piala Dunia 2026. Seperti dua gajah bernama Shanti dan Kenya ini, mereka memprediksi tuan rumah Meksiko akan memenangkan pertandingan atas Afrika Selatan dengan cara memakan sajian yang menyerupai bendera Meksiko. Ada pula gorila ini yang memilih replika jersey Uruguay ketimbang replika jersey Spanyol. Lalu, seekor burung makau setelah berkali-kali dilakukan percobaan, burung tersebut memilih Meksiko daripada Republik Ceko.
7: Así es, tuvimos pronósticos futboleros aquí en el Zoológico Guadalajara, donde participaron algunas especies de animales, eligiendo libremente el equipo que consideraban que iba a ganar en los partidos que se van a jugar aquí en la ciudad de Guadalajara y obviamente los partidos que juega nuestro país, México. Y bueno, pues estuvo muy emocionante, nos divertimos mucho, los animales participaron muy bien y creo que fue un buen momento que pasamos.
4: Kemeriahan pesta sepak bola 4 tahunan Piala Dunia juga terasa di kebun binatang Oakland, California, Amerika Serikat. Kandang hewan primata simpanse dihias dengan berbagai bendera peserta Piala Dunia serta beragam stiker bertema sepak bola. Bahkan tempat makan simpanse ini juga dihias dengan pernak-pernik bertemakan Piala Dunia. Pengelola kebun binatang Oakland menyebut kesempatan menggelar Piala Dunia di kawasannya bisa meningkatkan kesadaran akan konservasi hewan. Pada Piala Dunia 2026 ini, wilayah Bay Area akan menggelar 6 pertandingan, di mana pertandingan pertama di wilayah ini akan dimulai pada 13 Juni mendatang.

0: Tim nasional sepak bola Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas saat bertemu Oman pada FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada pertandingan yang berlangsung Jumat malam, Rizky Ridho dan kawan-kawan mampu mendominasi pertandingan sejak kick-off dimulai. Pertandingan baru berjalan 13 menit, tendangan bebas Nathan Choaon berhasil diselesaikan oleh Justin Hubner untuk membawa timnas Garuda unggul 1-0. 14 menit berselang, kesalahan koordinasi lini pertahanan Oman mampu dimanfaatkan oleh Romney untuk menggandakan skor bagi timnas Indonesia. Oman mempunyai peluang mencetak gol pada menit ke-37 setelah mendapat hadiah penalti menyusul pelanggaran yang dibuat Hubner. Namun eksekusi penalti pemain Oman berhasil digagalkan Emil Audero. Di babak kedua, pasukan John Hartman menambah keunggulan. Kali ini giliran Ragnar Oratmangun yang mencatatkan namanya di papan skor. Skor 3-0 untuk bertahan hingga usai. Selanjutnya timnas Indonesia akan bertemu Mozambik pada FIFA Matchday selanjutnya di Selasa, 9 Juni mendatang. Oke, next dari ajang Asian Club Championship CNN Sports, juara dan runner-up Liga Indonesia Persib Bandung dan Borneo FC menjadi wakil Indonesia di Asian Club Championship musim 2026-2027 nih. Kompetisi klub utama sepak bola Asia Tenggara itu rencananya akan mulai bergulir pada Agustus mendatang. Dari hasil drawing yang digelar Jumat pagi di Jakarta, Persib Bandung tergabung di grup neraka, grup B, bersama klub raksasa Malaysia Johor Darul Taksim dan klub papan atas Thailand Port FC. Sementara di grup A, wakil Indonesia Borneo FC harus bersaing dengan Buriram United, klub Thailand yang juga adalah juara bertahan di 2 edisi terakhir Asian Club Championship. Total ada 16 klub teratas di liga sepak bola negaranya masing-masing yang jadi peserta di Asian Club Championship musim ini. Selain tampil di Asian Club Championship di musim depan, Persib dan Borneo FC juga akan berlaga di Playoff Asian Champions League 2 dan AFC Challenge League.
1: Ya pasti di liga tetap akan jadi prioritas, kenapa? Karena untuk bisa bermain di Shopee Cup dan ACL 2 kan kita memang harus juara di liga domestik kan. Dan ACL 2 mungkin bisa jadi karena kita masih penasaran untuk bisa melangkah jauh lebih ke depan lagi di masa berikutnya.
2: Kalau saya sebagai pemain ya mungkin senang karena makin banyak kompetisi, makin banyak pengalaman tentunya ya, yang intinya yang kembali ke pribadi masing-masing. Gimana menyikapi itu ya tentunya ya kita mempersiapkan mental untuk itu.
0: Asa Jonathan Christie menjadi juara Indonesia Open untuk pertama kalinya harus pupus setelah kalah 2 game langsung dari pebulu tangkis muda asal Kanada, Victor Lai. Tetap di CNN Indonesia Sports dengan informasinya.

0: sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
6: CNN Sports hari ini ada kabar yang kurang menyenangkan nih. Asal Jonathan Christie menjadi juara Indonesia Open untuk pertama kalinya harus pupus setelah kalah 2 game langsung dari pebulu tangkis muda asal Kanada Victor Lai di partai final turnamen level Super 1000.
7: Bermain di hadapan lebih dari 4.000 badminton lovers di Istora Senayan Minggu sore, game pertama berlangsung alot. Kedua pemain tampak masih saling membaca pola, meski begitu Victor unggul hingga interval pertama. Pebulu tangkis Kanada berusia 21 tahun tampil tenang, meski di bawah tekanan penonton Istora. Sebaliknya, Jojo beberapa kali kehilangan poin karena kesalahan sendiri. 19-21, tuan rumah tertinggal. Jojo yang berambisi juara Indonesia Open untuk kali pertama, justru kembali tertinggal 6 poin hingga interval game kedua. Victor mengendalikan permainan dengan rally panjang menunggu Jojo membuat kesalahan antisipasi. Hanya butuh waktu 39 menit untuk Victor Lai tutup laga dengan skor 8-21 sekaligus kubur ambisi Jojo untuk jadi juara di rumah sendiri. Victor Lai jadi orang Kanada pertama yang menjadi juara Indonesia Open Super 1000.
8: I think today the hardest thing was overcoming the pressure from the crowd. It's so loud and every time he wins a point, it feels like I can't hear myself talking at all because it's very, very loud. But he also had pressure being the home favorite. So I think the most important thing was just to stay focused and block out the noise and just believe that I can win.
9: Saya merasa memang pressure dari awal main. Ketegangannya juga cukup berasa besar. Dan ya, saya rasa saya nggak bisa menghandle hal tersebut di dalam lapangan tadi. Itu aja sih.
10: Juga tampaknya memiliki kecewaan ya, karena satu wakil Indonesia harus gugur. Bagaimana nih tanggapannya Mbak? Siapa namanya?
11: Barbie dari Badminton KUI Jakarta. Tanggapan aku awalnya sih pas set 1 udah kalah, aku masih ada perasaan kayak enggak, Jojo tuh emang biasanya kayak gini, di set pertama memang pasti akan biasa-biasa aja dan dia akan balas di set kedua untuk rubber. Tapi pada saat udah masuk set 2 dan Jojo kalah 1-6, aku udah mulai ngerasain kayak enggak. Ini kayak enggak ada yang ada sesuatu yang enggak beres sama Jojo. Akhirnya aku udah mulai kayak aduh. Jo, ayo Jo, sampai akhirnya udah poin 17, lawannya udah 17, aku mulai kayak, Jo, ayo Jo, sampai akhirnya dia udah ada di momen ngelepasin bola dan gak mau ngambil, aku udah yang kayak, ayo udah deh, aku mau keluar, tapi akhirnya masih mau aku tungguin, sampai akhirnya dia naik podium dalam keadaan nangis, di situ posisinya, aku juga sedih ngeliatin Jojo, tapi gak apa-apa, menang kalah namanya pertandingan kan, udah pasti ada yang menang, ada yang kalah, walaupun Jojo kali ini podium 2, tapi Jojo tetap nomor 1 di hatiku.
7: Turnamen Indonesia Open adalah ajang level Super 1000 alias tertinggi di BWF World Tour yang memperebutkan hadiah sebesar 1,45 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 25 miliar rupiah. Tim liputan CNN Indonesia, Jakarta.
6: Padatnya aktivitas dan kesibukan sehari-hari membuat banyak masyarakat mencari cara untuk melepas stres nih. Di kota Bandung nih ada sejumlah kegiatan yang bisa dicoba sebagai alternatif melepas tekanan. Namun tetap memberikan pengalaman unik gitu ya, seru juga menyenangkan. Kita simak ya.
12: Banyak cara yang bisa dilakukan untuk melepas penat atau stres akibat kesibukan sehari-hari, seperti dengan melakukan aktivitas fisik menantang sekaligus memacu adrenalin. Salah satu yang sedang banyak digandrungi adalah indoor climbing atau aktivitas panjat dinding di dalam ruangan. Di Kota Bandung, indoor climbing bisa dilakukan di salah satu lokasi yang berada di kawasan Jalan Naripan. Ada beberapa jenis aktivitas yang bisa dipilih dengan beragam tingkat kesulitan, seperti bouldering, yakni memanjat dinding pendek tanpa tali, top rope atau memanjat dinding tinggi dengan tali yang sudah terpasang, hingga lead climbing atau memanjat dinding tinggi sambil membawa tali sendiri dari bawah. Bagi pemula, aktivitas memanjat akan dipantau langsung oleh instruktur berpengalaman yang akan menjelaskan mengenai peralatan dasar sekaligus mengajarkan teknik-teknik untuk memastikan keamanan saat memanjat.
13: Ternyata ini memang walaupun agak susah, bukan agak lagi ya, susah banget, tapi ini manjat itu fun banget ya, sangat menyenangkan karena memang ini membuat kita fokus dan juga harus bisa memikirkan bagaimana caranya memecahkan tantangan dalam memanjat ini. Seru sih walaupun seram.
12: Menurut pengelola, indoor climbing banyak disukai berbagai kalangan karena memiliki banyak manfaat. Tak sebatas olahraga untuk melatih fisik, aktivitas ini juga melatih fokus dan keberanian, sehingga seringkali menjadi pilihan masyarakat untuk melepas penat. Tak perlu khawatir dengan keamanan, karena berbagai peralatan sudah mengikuti standar.
13: Di sini juga banyak yang habis kerja, sekolah, kuliah, udah capek-capek, pusing-pusing di luar. Akhirnya untuk melepas stres itu semua, mereka berkegiatan di sini, olahraga, sambil hiburan, dan juga walaupun olahraganya ekstrim tapi menyenangkan dan aman. Manfaatnya banyak ya, selain kita untuk fisik, untuk melatih keberanian, fokus juga. Terus ada kayak di sini kan ada jalur-jalurnya ya. Jadi kita tuh kayak tertantang untuk memecahkan sejauh ini kayak gimana sih. Jadi kita tuh mikir juga gitu. Dan gimana kita saat berhasil itu kepuasan tersendiri buat kita. Malahan jadinya ketagihan.
12: Aktivitas yang seru sekaligus menyehatkan menjadi daya tarik bagi sejumlah masyarakat untuk mengikuti indoor climbing di sela kesibukan sehari-hari.
13: Coba banget, seru lah. Kayak olahraga tapi main gitu rasanya. Kan kalau nge-gym kan terus berapa kali gitu kan, kalau ini kan enggak gitu. Fun. Terus kalau ini problem solving, jadi kita mikir. Fun banget lah. Terus kita jadi enggak takut untuk jatuh, enggak takut untuk salah gitu. Karena memang harus nyoba ya, harus jatuh gitu.
12: Aktivitas pelepas stres lainnya yang bisa dicoba adalah permainan menembak di kawasan Jalan Pasir Kaliki. Tempat ini cocok bagi pengunjung yang ingin mengalihkan pikiran melalui kegiatan yang membutuhkan fokus, konsentrasi, dan adrenalin tinggi. Arena ini menyediakan simulasi menembak statis, di mana pengunjung harus menembak target yang disediakan dengan bermacam pilihan replika senjata tiruan atau airsoft gun. Tak hanya itu, terdapat juga arena panahan yang tak kalah seru. Sebelum menembak, pengunjung wajib mengenakan alat pengamanan seperti kacamata dan akan diberikan pengarahan terlebih dahulu untuk keamanan. Selain arena menembak statis, ada juga arena untuk permainan simulasi tactical shooting berkelompok. Di arena ini, pemain akan dibagi menjadi dua kelompok yang akan saling menyerang menggunakan water gel dengan pengawasan kru profesional.
14: Iya betul, iya lumayan lah ngabisin waktu. Soalnya kan ini seru juga dan grup juga gitu, bonding juga sama teman-teman, jadi asik sih.
15: Lebih ke stres sih bener, karena setelah kita memanah terus tepat sasaran itu bener-bener satisfying banget sih, kayak puas gitu.
16: Lupa lah
15: seketik.
12: Menurut pengelola, selain sebagai tempat hiburan untuk melepas penat, Tempat ini juga diharapkan bisa mengenalkan olahraga airsoft gun kepada khalayak luas.
16: Oke, ide awalnya kalau misalnya sampai kita bikin Besakti kali itu karena saya sama teman-teman saya itu salah satu pemain airsoft. Jadi kita aktif main airsoft dulu, akhirnya tercetuslah ide gitu bahwa kenapa nggak kita coba komersilin aja sekalian kita mensosialkan ke masyarakat gitu, ada loh olahraga ini gitu. Kalau keseruannya stress relief sih, ada beberapa yang memang karena dia pengen nyobain experience baru terus nembakin gitu kayak seneng aja kayaknya gitu kan, stress relief. Sama kalau misalnya yang di dalam itu lebih ke teamwork, terus kita main jujur, main taktis, gimana taktiknya kayak gitu, kita bisa ngatur sama teman-teman kita.
12: Beragam permainan di lokasi ini ditawarkan mulai dari harga Rp50.000 hingga Rp100.000 per sesi. Aktivitas ini bisa diikuti oleh berbagai kalangan usia, termasuk anak-anak asal dengan pengawasan dari orang tua.
17: Nah, jadi memang permainan di sini bisa dilakukan secara bersama-sama ataupun berkelompok di arena ataupun individual atau sendiri di area shooting range ini. Bedanya memang jika permainan untuk berkelompok itu lebih ke melatih terkait taktikal ataupun kerjasama, sementara di sini lebih ke fokus dan juga konsentrasi. Tapi ini dua-duanya seru kok untuk dilakukan untuk menghilangkan stres akibat kesibukan sehari-hari. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
6: Ajang olahraga massal kembali menyemarakan ibu kota. Lebih dari 10.000 pelari memadati kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta untuk menjadi peserta Yellow Run 2026 Minggu pagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama CNN Indonesia Sports.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
3: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Ajang olahraga massal kembali menyemarakan ibu kota. Lebih dari 10.000 pelari memadati kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta untuk menjadi peserta Yellow Run 2026 minggu pagi. Tak hanya menjadi ajang berburu rekor, kegiatan ini juga mendorong pertumbuhan sport tourism serta gaya hidup sehat masyarakat.
7: Lebih dari 10.000 pelari sejak pagi memadati kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta untuk mengikuti event lari Yellow Run 2026. Minggu pagi, tepat pada pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, para pelari dilepas oleh Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dan Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbahun. Ajang ini mempertandingkan dua kategori lomba, yakni 5 km atau 5K dan 10 km atau 10K dengan rute yang relatif datar. Ajang ini tak hanya menjadi panggung bagi atlet untuk mengejar catatan waktu terbaik, namun juga menumbuhkan minat masyarakat terhadap olahraga dan gaya hidup sehat.
8: Walaupun target kita untuk memecahkan rekor belum tercapai, tapi mudah-mudahan ini membangun kan antusiasme masyarakat secara umum untuk aktif berolahraga, mempunyai gaya hidup sehat, dan kemudian bisa membangun kerumunan sosial yang bermanfaat. Dan hampir 11.000 orang aktif untuk mengikuti Yellow Run ini dan melewati target dari 10.000 peserta. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah event lari yang menurut saya bisa digulirkan, harapan saya ke depan bisa berlangsung untuk 2027.
7: Suasana Yellow Run semakin meriah dengan beragam aksi unik peserta yang mengenakan kostum menarik sepanjang rute lari. Salah satunya adalah Kevin, pemuda asal Bekasi ini memakai kostum hantu lokal yang menjadi pusat perhatian pengunjung. Hingga siang hari, kemeriahan acara masih berlangsung di Plaza Parkir Timur Senayan dengan hiburan musik dan pengundian hadiah yang mencapai 1 miliar rupiah dengan hadiah utama berupa 1 unit rumah.
6: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini CNN Sporter. Saatnya saya Victor Pangaribuan pamit. See you next week di CNN Indonesia Sports. Bye-bye.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
3: Indonesia setiap tahun memproduksi 115 juta ton limbah organik perkebunan dan pertanian. Dari pagi ya saya kena kesemutan yang tidak
4: sembuh-sembuh, enggak hilang.
3: Enggak berhenti-berhenti gitu ya. Tangan sebelah kiri saya tidak seperti enggak punya tenaga. Dokter neurologis saraf, beliau memberikan satu diagnosis, Bapak terkena stroke. Stroke itu adalah menyakitkan secara fisik dan menghancurkan secara mental. 2 bulan, 3 bulan pertama sekeras apapun saya berusaha untuk sembuh, dia tidak merespon.
5: Hi, welcome to Check It Out with me, Aditya Herpavi. Abai hipertensi, stroke terjadi. Apa iya Pak Andri?
3: Ya, betul sekali. Itu yang saya alami dan itu pengalaman saya.
5: Wait, benar tuh?
6: Benar, secara medis, yes. Abai hipertensi, stroke bisa terjadi.
5: Nanti kita kupas lebih dalam ya. Tapi yang pasti memang banyak nih orang merasa selama masih bisa kerja, masih bisa beraktivitas, berarti I'm okay, I'm fine. Tubuhku masih baik-baik saja. Eits, jangan terlalu pede ya. Padahal bisa aja loh, ada yang diam-diam bisa berujung sangat serius. Apa sih? Hipertensi. Nah, ketika diabaikan terlalu lama, risiko dari hipertensi itu bisa mencapai titik tertentu di mana tubuh kita menolak dan terjadi stroke.
3: Saya mengalami stroke sekitar 3 tahun yang lalu.
5: 3 tahun yang lalu.
6: Tapi ini sekarang nggak kelihatan kayak orang stroke loh sama
5: sekali. Iya lagi. Nah,
3: itu saya juga bersyukur sekali nih. Mm-hmm. Jadi orang mengatakan hampir tidak ada jejak stroke ya.
6: Iya.
3: Meskipun ya kadang saya masih agak miring-miring sedikit.
5: Ini menarik sekali loh, Pren. Ya. Proses recovery-nya tentu tidak semudah yang kita bayangkan.
3: Betul.
5: Banyak sekali perjuangan dilakukan.
3: Ya.
5: 3 tahun lalu, mm-hmm, kejadiannya di?
3: Saya ngalamin serangan di kantor. Dari pagi, ya saya kena kesemutan yang tidak
4: sembuh-sembuh, nggak hilang.
3: Nggak berhenti-berhenti gitu ya, kesemutan.
6: Di hebat. Satu sisi?
3: Di satu sisi sebelah kiri,
6: nah,
3: badan sebelah kiri.
6: Udah khas
3: sebelah
6: banget tuh, udah dikasih tanda. Nah,
3: tapi saya nggak aware, saya tidak tahu bahwa itu adalah gejala. Itu yang pertama.
6: Okay.
3: Dan itu saya abaikan. Yang kedua adalah tengah hari, ketika saya mencoba lagi ngetik gitu ya, tiba-tiba tangan sebelah kiri saya tidak seperti nggak punya tenaga.
6: Kayak nggak connect ya, antara otak dengan tangan
3: betul,
6: gitu ya.
3: Betul. Nah saya pikir, cuma otot doang gitu kan, cuma otot aja. Kemudian saya pikir cuci muka selesai. Kemudian saya pergi ke toilet dengan harapan cuci muka beres gitu. Perjalanan ke toilet itu
6: limbung.
3: Iya, tubuh sebelah kiri saya itu membentur tembok.
6: Oke.
3: Okay. Artinya saya kehilangan balance, ya? Ya, iya, udah kehilangan keseimbangan tubuh.
6: Berarti dari pagi udah kesemutan, siang udah mulai ada kelemahan, Bapak ke rumah sakitnya kapan, Pak?
3: Nah, itu dia. Saya tidak memahami bahwa itu adalah gejala stroke. Saya abai, saya baru ke rumah sakit sore hari setelah dipaksa orang-orang kantor. Bapak harus ke rumah sakit. Pulang sekarang, ke rumah sakit sekarang.
6: Aduh.
3: Dan ketika saya ke rumah sakit, dokter neurologis saraf itu melakukan observasi dan dengan cepat beliau memberikan satu diagnosis yang seperti vonis yang berat buat saya itu. Kalimatnya sederhana, datar, Bapak terkena stroke. Beliau tanya gejalanya seperti apa, terjadi jam berapa, kemudian beliau menghela nafas sedikit dan mengatakan bahwa sayang sekali Pak, golden hour-nya sudah lewat.
6: Memang betul, udah lewat Pak. Karena pada saat pagi Bapak merasakan kesemutan satu sisi tubuh, itu adalah gejala dari serangan stroke.
5: Sebenarnya sudah terjadi.
6: Sudah terjadi. Jadi ada singkatan yang namanya segera ke RS. Senyum miring sebelah. Gerak satu sisi tubuh terhambat. Bicara pelo. Kebas atau kesemutan satu sisi tubuh. Rabun, sakit kepala. Dan gak perlu nunggu semua. Satu sisi tubuh tiba-tiba ada gangguan, kebas, kesemutan, lemah, limbung, tiba-tiba lemah. Itu adalah gejala serangan stroke. Sesuai dengan singkatannya, Harusnya segera.
5: Sebentar deh, memang sebelumnya Pak Andri tahu punya riwayat hipertensi?
3: Pada saat itu memang tekanan darah saya tinggi dan dokter sudah wanti-wanti. Jika kalau Bapak enggak mengubah gaya hidup, gitu kan, ya artinya makan, olahraga, kerja, Bapak sangat potensial terkena stroke. Dan tekanan darah saya waktu itu tinggi banget, 197/120.
5: Yang dirasai di badan apa tekanan darah segitu?
3: Nah, saya tidak punya sistem alarm tubuh untuk mengatakan kamu tuh sakit. Biasanya kan saya dengar orang kalau hipertensi sakit kepala, gitu
5: ada
3: kan,
5: indikasi.
3: Pusing. Saya nggak sama sekali tuh setinggi itu. Nah kemudian, dokter kasih saya obat, saya minum obat, saya konsumsi. Tapi sekali lagi ketika saya merasa tekanan darah sudah cukup turun, meskipun sebetulnya masih tinggi, saya pikir udah aman deh, saya lepas obat gitu kan, tanpa konsultasi dengan dokter saya.
6: Tadi kan Bapak bilang nggak ngerasain gejala apapun. Bapak tuh nggak sendirian, Pak. 66,66% pasien hipertensi tidak merasakan gejala. Artinya hanya 1 dari 3 pasien hipertensi yang merasakan gejala. Justru kebanyakan enggak. Tahu-tahu serangan stroke-nya udah terjadi, baru akhirnya tahu dia punya hipertensi. Bapak tuh sebenarnya udah dikasih kesempatan pada saat itu.
3: Betul.
5: Maaf, Mas Andri, bukannya mau mengungkit luka lama. Kita masih menyimpan foto atau video saat Mas lagi di rumah sakit ya, dirawat di rumah sakit. Berarti ini sekitar 3 tahun yang lalu ya?
3: Oh ya, ini tahun, ya 3 tahun lalu, tahun 2023.
5: Bisa Januari. Diceritakan Mas, ini sedang disuruh istirahat atau memang belum siap melakukan apapun?
3: Ini kalau nggak salah masuk minggu kedua ya, dua minggu setelah saya stroke. Saya masih belum bisa turun dari tempat tidur. Kemudian sebelah bagian tubuh saya tidak berfungsi. Untuk membetulkan posisi atau letak kepala saya agar nyaman pun saya tak sanggup gitu.
5: Saat itu istri tercinta selalu mendampingi?
3: Itu support system terhebat keluarga, istri, anak-anak. Beruntunglah kalau kita punya dukungan dari keluarga seperti itu ya.
6: Nah ini video Bapak lagi ngapain nih Pak waktu itu Pak?
3: Saya berlatih untuk motorik kasar ini, motorik kasar, fisioterapi.
5: Fisioterapi. Angkat lengan terutama ya, nah, ini jari
6: kalau
5: ya.
6: Kalau yang ini Pak?
3: Ini motorik halus, okupasi terapi. Nah ini memang lebih sulit untuk pulihnya. Ini kalau nggak salah bulan ke-6 lah. Saya mulai bisa mengangkat jari gitu kan, menggerakkan jari.
6: Ya, udah mulai gerakin tuh.
3: Betul. Sebelumnya sama sekali nggak bisa apa-apa. Nah setelah itu mulai berlatih pasang kancing, pasang jepitan, gitu, menjepit. Ya, stroke itu adalah menyakitkan secara fisik dan menghancurkan secara mental. Itu luar
5: biasa. Kenapa Mas Andri bisa bilang menghancurkan secara mental?
3: 2 bulan, 3 bulan pertama, sekeras apapun saya berusaha untuk sembuh, seberapa keras pun saya melatih tubuh saya untuk menerima instruksi dari otak, dia tidak merespon. Sehingga saya sampai pada titik ya mungkin sempat frustasi, udah pasti depresi saya alami dan titik terendah putus asa saya rasakan tuh.
5: Yang bisa merubah semua itu titik baliknya kapan?
3: Saya ada anak kecil umurnya 3 tahun. Ketika saya sedang frustasi seperti itu, satu hari dia ngajak saya main. Daddy main yuk gitu kan. Itu kan anak perempuan biasa ngajak main apa sih? Belakangan saya baru sadar bahwa pada saat itu dia mengajak saya bermain sesuatu yang tidak pernah dia minta sebelumnya.
6: Apa tuh?
3: Daddy, kita nyanyi yuk. Apa? Tinkle Twinkle Star. Oke, 1, 2, 3. Twinkle, twinkle, twinkle. How I wonder what you are.
6: Kok gitu ya? Karena saya ngerasa nyanyi saya benar gitu kan?
3: Di situ saya merasa bahwa wah ini
5: berkecambuk sekali ya.
3: Betul. Pasti ya. Betul. Dan itu yang menyadarkan saya. Oh ya, ada anak kecil yang masih butuh saya.
6: Betul.
3: Saya harus sembuh, gitu kan? Saya harus sembuh karena dia masih butuh saya. Nah di situ titik baliknya, saya lawan semua rasa sakit. Saya lawan semua rasa lelah, frustasi, tidak berdaya, itu saya
6: semua
3: lawan.
6: Semua dilawan.
3: Betul. Saya jadi sangat rajin belajar belajar bicara lagi.
5: Profesi Mas Andri apakah berbicara itu termasuk poin penting atau yang memang kamu andalkan?
3: Betul. Itu salah satu yang menjadi putus asa saya. Saya memimpin sebuah tim yang cukup besar. Ada sekitar 1.300 orang sales.
5: Cukup besar, itu sangat besar.
6: Besar banget.
3: Ada 1.300 orang salesman yang ada di divisi saya. Dan sebagai sales leader, kita kan harus memberikan motivasi.
5: Jelas.
6: Betul.
3: Memberikan arahan, motivasi. Dan di situ public speaking, kemampuan berbicara, intonasi, artikulasi, pemilihan kata, itu harus baik gitu ya. Dan ketika saya sakit, saya kehilangan itu semua.
5: Di tengah during proses motivasi sudah ada, triggernya dari Putri, Mbak Dira. Tiba-tiba bisa kenal atau bisa bertemu dengan teknologi laser?
3: Oh ya, nah.
5: Dari mana?
3: Betul, nah. Jadi sebetulnya saya mendengar tentang teknologi laser sebelum saya kena stroke. Nah, dan saya mikirnya kelamaan. Pakai nggak ya, gitu. Kelamaan.
5: Jadinya bukan aksi pencegahan ya?
3: Nah, iya. Itu dia, begitu. Tapi bukan berarti dia tidak berguna juga.
5: Oke.
3: Nah, ini yang saya ceritakan. Jadi,
5: gimana nih?
3: Setelah saya kena stroke itu, gitu kan, saya mikir gitu kan, kayaknya, oh ya, saya ingat dulu ada yang namanya teknologi laser itu. Saya coba buka-buka lagi YouTube dan sebagainya, gitu kan. Saya lihat, saya rasa secara logis masuk akal. Saya coba, saya gunakan, gitu kan. Saya pilih seri yang terbaik pada waktu itu. Dan sampai sekarang, sampai hari ini, saya tetap masih gunakan teknologi laser itu.
5: Apa yang dirasakan semenjak rutin pakai laser?
3: Menurut saya yang paling saya rasakan adalah pada kualitas tidur saya. Nah, kalau yang lain-lain mungkin ini adalah menjadi salah satu, ya salah satu yang membantu saya untuk memulihkan kesehatan. Misalkan tekanan darah saya kan luar biasa tinggi tuh.
6: Iya.
3: 197-120. Memang setelah itu saya menjadi rajin dan rutin minum obat. Saya sih percaya bahwa dengan didukung oleh teknologi laser, itu juga memberikan dampak. Tekanan darah saya udah cukup normal.
6: Ada di angka berapa tensinya?
3: 120-130 paling tinggi per 80 something.
6: Cakep. Udah bagus.
5: Udah pencapaian itu. Perlu lah kita berikan apresiasi kepada diri sendiri.
6: Benar.
3: Baik, baik.
5: Maaf, boleh minta ini ya, minta izin.
6: Kita boleh lihat ya tangannya.
5: Boleh berdiri atau ini gerakan tangan?
6: Tangan.
5: Pengen tahu.
3: Ini yang terhambat lu kiri ya. Jadi sekarang sih udah hampir enggak ada.
6: Hampir enggak ada ya.
3: Hampir enggak ada kendala memang.
6: Ngancing, coba Pak, ngancing Pak.
3: Oh iya, motorik halus sekarang udah
6: aman. Udah bisa.
3: Iya.
6: Motorik halus
3: sama. Motorik halus, ini motorik halus kan kita mengancing ini. Iya, udah oke.
5: Wih,
3: hebat.
5: Nah, ya. Berjalan pun juga aman ya?
3: Berjalan juga sejauh ini aman. Saya berusaha untuk ngejar 5.000, targetnya 10.000 langkah sehari.
6: Cakep.
3: Tapi ya kadang bisa cuma 5.000, 6.000.
5: Mas kan sudah cukup lama menggunakan teknologi laser.
3: Ya, ya.
5: Pasti tahu bahwa di dalam teknologi laser ada teknologi tambahan, yaitu teknologi intranasal.
3: Intranasal,
5: yang digunakan di hidung.
3: Betul.
5: Mas gunakan juga?
3: Selalu saya gunakan juga.
6: Itu untuk melancarkan aliran darah ke area kepala.
5: Iya.
6: Sehingga sel darah ini bisa membawa nutrisi, oksigen, obat-obatannya dikonsumsi sampai ke bagian ujung-ujung tuh tadi. Biar sel saraf yang masih sehat ini dipelihara. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadi serangan stroke berulang. Mencegah kepikunan, kalau misalnya pada Pak Andre ya. Tapi kalau untuk pemirsa nih yang belum pernah kena serangan stroke, tujuannya adalah mencegah terjadinya serangan stroke. Karena pencegahan tetap lebih baik daripada mengobati. Nah,
3: itu dia.
6: Makanya jangan sampai abai hipertensi agar stroke tidak terjadi, pemirsa.
5: Tuh, jangan cuma manggut-manggut aja, ini nonton pasti ini bener. Ini bener-bener harus dimengerti, dipahamin. Dan yang terpenting harus diaplikasikan.
6: Dilakukan
5: gitu. Take action lah kalau bahasa kerennya gitu ya. Udah, jangan nunda-nunda deh ya. Biar kita ini, badan kita ini sehat sampai kapanpun maut menjemput kita. Kita prioritaskan lah ya. Agar gimana caranya kita bisa segera punya alat kesehatan AkuLaser ini, pemirsa nih. Agar Anda sekeluarga lebih sehat. AkuLaser ini alat kesehatan dengan teknologi berpaten loh. Dalam satu alat terdapat teknologi laser, teknologi intranasal, dan juga teknologi NMES. Jadi ini ya yang dibutuhkan untuk Anda dan keluarga sebagai upaya untuk mencegah, termasuk mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Gunakan rutin kalau bisa, ya. Ini bisa menghindari serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanannya mudah ya. Pemesanan AkuLaser hanya di GoGo Mall melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda saat ini. Nikmatin juga fasilitas cicilan sampai 12 bulan dengan bunga 0%. Ini kalau dihitung-hitung, totalnya ini kita cuma perlu menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 saja setiap hari.
3: Per hari. Tuh. Udah dapet teknologi laser.
5: Iya loh.
3: Worth it banget sih.
5: Sangat worth it. Dan GoGo Mall sengaja ya berupaya memberikan kemudahan cicilan ini supaya Anda-Anda semua ini gak perlu menunda lagi untuk bisa segera memiliki alat kesehatan AkuLaser. Tunggu apa lagi ya? Segera gunakan AkuLaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga, oke?
4: Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser.
5: Ya, balik lagi di Check It Out. Dan kita masih ngobrol-ngobrol bareng Pak Andre dan juga dokter cantik, dokter Preti. Iya. Sekarang saya penasaran nih, setelah kondisi sudah membaik.
3: Betul, sudah.
5: Berarti sekarang sudah 24/7 ngurusin apa lagi?
3: Saya pindah kuadran gitu kan. Mm-hmm. Orang bilang istilahnya pindah kuadran dari okay. Karyawan, profesional. Selama lebih 25 tahun saya bekerja. Umur 50 tahun saya berhenti bekerja dan sekarang coba jadi entrepreneur. Nah, jadi saya dengan dua orang rekan saya, co-founder yang lain, kami membangun sebuah startup di bidang climate technology. Startup kami itu namanya Planet Carbon. Nah, kami mengkonversi limbah organik pertanian perkebunan menjadi bentuk baru namanya biochar. Kenapa? Indonesia setiap tahun memproduksi 115 juta ton

limbah organik perkebunan dan pertanian. Nah, jadi yang kami lakukan adalah bagaimana supaya limbah organik ini tidak menghasilkan emisi. Nah, kita ubah melalui satu proses namanya

0: menghasilkan emisi karbon.
1: Ya.
0: Nah, karena itu kita melakukan carbon sequestration, kita taruh di tanah, kita pendam di tanah, biarin karbonnya nggak rilis lagi ke atmosfer. Nah, dan juga dia kasih dampak bagus juga sih buat tanah ketika diaplikasikan di tanah. Dia sebagai soil amendment.
1: Iya, betul.
0: Sebagai pembenah tanah.
2: Berbicara tadi ya, seperti Pak Andre menjelaskan mengenai masalah pemanasan global gitu. Terus ada gas karbon di mana-mana, metana dan lain-lain. Itu semua kan sebenarnya bisa merusak tubuh kita.
1: Iya.
2: Karena itu pada dasarnya adalah radikal bebas. Tapi masalahnya banyak sekali pemirsa ya, terutama yang masih muda-muda tuh gak paham. Kalau itu tuh gak cuman berada di sekitar kita.
1: Ya.
2: Dia ketika masuk ke dalam tubuh bisa memicu kerusakan pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah, dan orang itu bisa menua dengan lebih cepat. Usia biologisnya lebih tua daripada usia kronologisnya. Dan radikal bebas itu hanya bisa ditangkal dengan antioksidan. Kalau kita berbicara antioksidan, itu ada banyak sekali kasta-kastanya tuh. Ada yang paling tinggi itu astaxanthin. Kedua adalah misalkan dari kulit pohon pinus yang dari area Mediterania. Nah, itu banyak antioksidannya bagus gitu untuk kesehatan pembuluh darah. Lalu ada bunga marigold, lalu ada buah-buahan sitrus, likopen. Total tuh sebenarnya kita butuh 10 jenis antioksidan. Kenapa? Karena radikal bebas sendiri aja tuh beragam-ragam. Dan dampak radikal bebas terhadap tubuh kita ini gak menutup hanya pada satu organ. Pada berbagai area tubuh. Makanya kita tuh butuh 10 jenis antioksidan yang punya kasta yang kuat. Tapi bingung kan pasti kan dapat dari mana, dari makanan kita kan nggak ada.
1: Suplementasi lah.
2: Betul, dari suplementasi yang mengandung 10 jenis antioksidan, tujuannya adalah untuk bantu tangkal radikal bebas.
1: Mas Andri sudah rutin mengkonsumsi suplemen antioksidan?
0: Kalau antioksidan saat ini belum, saya suplemen vitamin biasa aja sih. Ada yang menarik dari antioksidan ini?
2: Ada.
1: Biasanya kan kita mengkonsumsi itu banyak ya, selain obat yang memang sewajarnya dikonsumsi.
0: Di rumah itu ada berapa jenis
1: vitamin ini,
0: suplemen vitamin
1: mineral ini. Betul, nah, ini ada sekarang solusinya. Jadi satu suplemen sudah mencakup kebutuhan antioksidan, vitamin dan mineral tubuh.
0: Menarik tuh.
1: Nah, bisa dijelasin.
2: Dan bedanya lagi nih, selain dari sisi kandungannya yang lengkap, ada 10 jenis antioksidan, multivitamin, mineralnya juga lengkap. Tapi di luar dari itu, yang membuat suplementasi ini menjadi lebih spesial karena daya larutnya tinggi.
1: Okay.
2: Lebih dari 95%. Lalu yang ketiga adalah suplemen ini awalnya diciptakan untuk para astronot yang bertugas di luar angkasa. Dan karena memang diciptakan khusus untuk astronot, pasti QC-nya beda dong ya sama QC suplemen pada umumnya. Dan juga udah punya sertifikasi yang menunjukkan bahwa suplemen itu benar-benar berbahan dasar alami.
1: Kita buka deh nih, pasti buat orang-orang yang mungkin baru dengar atau baru ngeh, atau mungkin sudah tahu apa yang dijelaskan oleh Preti, tapi belum tahu produknya. Ini kita sedang berbicara suplemen Evolife AS10. Ini suplemen antioksidan dengan kandungan yang lengkap ya,
2: Preti. Betul, 10 jenis antioksidan.
1: Yes.
2: Mulai dari astaxanthin, pine bark, terus ada bunga marigold, buah-buahan sitrus, likopen, resveratrol.
1: Bayangkan.
2: L-cystein, alpha-lipoic acid, choline bitartrate. Pokoknya total tuh ada 10 untuk menjaga kesehatan tubuh kita.
1: Research-nya juga udah lama banget karena pertama teknologi ini dimanfaatkan oleh para astronot.
0: Astronot ya, berarti
1: mereka nggak punya pilihan banyak loh.
0: Kualitas dan standar kualitasnya tinggi ya.
1: Pasti tinggi. Apa yang dibekali dari bumi, ya itulah yang mereka konsumsi di sana.
2: Iya.
1: Udah pasti yang terbaik itu pilihannya kan.
0: Iya.
1: Karena nggak ada pilihan lain.
0: Betul.
1: Kita rutin konsumsi suplemen antioksidan Evolife AS10 dan rasakan manfaatnya. Sebelum kita, ada atlet-atlet internasional juga yang sudah membuktikan manfaatnya. Ini standarnya internasional ya pemirsa ya. Uji kualitasnya juga tinggi. Jadi di luar kita pakai upaya rutin menggunakan teknologi laser. Sebagai upaya dari luar, eksternal. Dan untuk upaya dari dalam, kita juga rutin mengkonsumsi suplemen antioksidan Evolife AS10. Untuk dapat hasil yang optimal.
0: Baik, kadang-kadang kalau awam seperti saya kan suka khawatir efek samping, bagaimana standarnya, mutunya, itu gimana dengan Evolife ini?
2: Nah, standarnya yang tadi udah dijelaskan tuh, karena memang awalnya diciptakan untuk astronot, jadi udah ada prosedur berpaten yang mereka terapkan.
0: Baik.
2: Namanya adalah Pharma IQ. Nah, Pharma IQ itu adalah prosedur berpaten yang melibatkan third party untuk melakukan uji quality control. Selain itu juga suplemen tersebut sudah mendapatkan sertifikasi BSCG. Nah, sertifikasi BSCG ini adalah Banned Substance Control Group. Artinya dalam suplemen tersebut sudah diuji apakah ada mengandung bahan kimia obat atau tidak.

0: kalau minum Evolife kita worry free lah ya. Udah worry free, udah.
1: Tapi saya banget setuju sama Mas Andri, memang harus teliti sebelum membeli. Itu penting banget ya, karena gak semua orang punya kepekaan seperti itu ya. Menurut Mas, jadi setelah mendengar penjelasan dari Preti dan saya, butuh gak kira-kira suplemen?
0: Oh butuh, butuh sekali gitu ya. Butuh sekali saya pikir, apalagi saya katakan tadi, saya mengkonsumsi suplemen tapi bermacam-macam. Ketika ada satu suplemen all in one, semua tersedia, lebih praktis.
1: Betul. Nah,
0: layak buat dicoba sih saya rasa ya.
1: Okay. Boleh tahu gak berapa kali pakai laser satu hari sekarang?
0: Laser saya pakai 2 kali, pagi dan malam.
1: Intranasalnya tadi juga digunakan ya?
0: Selalu digunakan.
1: Kalau teknologi NMES-nya sendiri digunakan juga gak Mas?
0: NMES dulu di awal-awal ketika saya mencoba menstimulasi otot-otot dan saraf-saraf saya yang kurang berfungsi, itu masih saya pakai. Tapi sekarang sudah saya lepas sih. Ada saran mungkin untuk NMES?
2: Oke, kalau saran saya digunakan? Sebaiknya tetap digunakan. Biasa penyintas stroke tuh sering berasa tuh kalau lagi, walaupun udah pulih ya, lagi tegang-tegangnya tuh suka kaku dan lain-lain. Nah itu bisa dipakai. Okay. Atau misalnya lagi pegel-pegel nih, sesederhana itu aja, lagi pegel-pegel, badannya nggak enak gitu, itu juga boleh ditempelkan. Okay. Jadi sebenarnya teknologi NMES ini nggak cuman untuk membantu pergerakan pada penyintas stroke. Manfaatnya tuh jauh dari itu. Misalkan contoh orang yang dengan sadar bahwa jarang melakukan latihan otot karena aktivitas, karena kesibukan, banyak duduk depan laptop, atau misalnya dalam perjalanan yang panjang. Nah bisa nih nyambi melatih otot secara pasif dengan menggunakan teknologi NMES. Orang yang punya gangguan gula darah, itu kan sering banget tuh kebas-kebas, kesemutan. Nah itu juga bisa dipasangkan teknologi NMES untuk menjaga kesehatan saraf di sekitar area tersebut. Lalu misalkan para lansia, orang yang punya gagal jantung, keterbatasan dalam imobilisasi. Nah ini juga bisa memanfaatkan teknologi NMES.
0: Ada titik-titik yang direkomendasikan dokter?
2: Kalau orang yang sering banyak duduk, itu kan banyak di daerah pinggang tuh berasa gak enak. Mulai dari sana. Terus habis itu di bagian kaki nih, sering duduk. Taruh di betis biar membantu aliran darah dari area kaki ke jantung ini bisa baik kembali. Jadi betis kita tuh kayak otot jantung yang kedua. Dia tugasnya untuk memompa dari darah ke jantung. Lalu bisa pakai di tungkai, di sekitar lutut tuh untuk menjaga kesehatan lutut juga. Karena otot yang kuat di sekitar lutut ini bantu menopang beban yang diterima oleh sendi lutut. Jadi meringankan beban yang diterima. Nah terus bisa dipasang juga nih bagian lengan, lengan bawah, lengan atas, di bagian bahu. Atau mungkin buat yang suka duduk depan laptop nih kan kadang suka posturnya jadi kayak gini nih. Jadi suka sakit. Nah ini juga bisa dipasang.
0: Pundak bisa ya, belakang leher.
2: Betul, di area sini sih. Nah,
0: oke ya, oke. Beruntung banget saya ketemu dokter Preti hari ini. Karena saya pikir setelah saya pulih, itu nggak saya perlukan lagi, artinya nggak ada manfaat lain. Ternyata manfaatnya banyak sekali ya, banyak sekali.
1: Nah Mas Andri kan sudah merasakan nih, pasti Mas juga pengen dong para pemirsa, karyawan, kolega Mas ya, begitu banyak sekali juga bisa ikut merasakan.
0: Betul.
1: Manfaat seperti yang sudah dibuktikan dan dirasakan oleh Mas Andri tentunya ya. Betul. Silakan Mas disadarkan, diajak teman-temannya kita semua.
0: Ya baik, buat teman, kolega, rekan yang menyaksikan program ini gitu ya. Jika Anda setelah mendengar pembicaraan kita, Anda merasa bahwa ini adalah teknologi yang baik, nah saya sarankan untuk juga untuk mencoba menggunakan teknologi laser ini, mendapatkan manfaat seperti yang saya dapatkan manfaatnya. Ini saya katakan sekali lagi, ini adalah salah satu faktor yang membantu saya untuk memulihkan kesehatan saya. Dan seperti Mas Adit katakan, mungkin mencegah akan lebih baik ketimbang kita mengobati. Take care of your body, because this is the only place we have to live. Badan kita ini cuma satu-satunya yang tempat di mana kita bisa
1: spare
0: tinggal.
1: Spare partnya nggak bisa dijual di sembarang tempat ya.
0: Seperti itu. Itu dia.
1: Thank you so much, Mr. Andri, udah berkenan hadir. Apa yang kita bahas di sini, coba jangan cuman diin aja ya. Segera take action ya. Kenapa? Karena alat kesehatan Aku Laser dan suplemen Evolife AS10 ini merupakan solusi tepat loh untuk meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga ya. Kombinasi sinergis antara laser dan kandungan 10 antioksidan, juga vitamin serta mineral yang lengkap. Ini sudah terbukti loh pemirsa, lebih efektif menjaga kesehatan kita. Juga membantu mencegah dan mengatasi terjadinya kolesterol tinggi, hipertensi, termasuk kadar gula darah yang tinggi. Nah, kalau semuanya terkendali, otomatis komplikasi bisa terhindari. Tunggu apa lagi pemirsa? Segera dapatkan informasi alat kesehatan Aku Laser dan juga suplemen Evolife AS10 hanya di GoGo Mall ya. Ingat, GoGo

0: Mall sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Kualitas produk dan layanannya bersertifikasi standar internasional. Gogo Malls juga memberikan layanan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk memaksimalkan kesehatan Anda. Jadi, fasilitas eksklusif ini hanya bisa Anda dapatkan di Gogo Mall saja. Tidak ada di tempat lain loh. Nikmatin juga ya, fasilitas cicilan. Ada cicilan ini hingga 12 bulan, bunganya 0% dari Bank BCA, juga Bank Nasional lainnya. Gogo Mall baik hati memberikan kemudahan cicilan ini agar saya, Anda, dan teman-teman semua nggak perlu menunda lagi untuk bisa segera memiliki alat kesehatan Akulaser dan juga suplemen Evo Life AS10. Jangan tunggu apa lagi, segera hubungi call center kami melalui nomor telepon yang muncul sekarang di layar televisi Anda. Atau Anda juga bisa langsung mendapatkan Akulaser dengan mengunjungi kafe showroom Gogo Mall yang lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ya, segera gunakan Akulaser, konsumsi suplemen Evo Life AS10 untuk solusi sehat dari luar maupun dari dalam. Atasi masalah kesehatan kita dan tentunya cegah komplikasinya sekarang juga.
1: Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Akulaser dan dokter laser hanya di Gogo Mall.
2: Ketika banyak aktivitas di luar dan di dalam rumah, hobi olahraga berat, stres pekerjaan, polusi udara tak terelakkan, tubuh terpapar radikal bebas, perlu konsumsi suplemen untuk memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10.

0: Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Dan di episode kali ini, kami punya beberapa informasi menarik di antaranya. Proses kedatangan jemaah haji di Bandara Internasional Juanda kini semakin cepat dan modern. Saat kloter pertama tiba dari Tanah Suci, petugas imigrasi langsung menerapkan teknologi seamless koridor berbasis pemindai iris mata. Sistem digital ini memangkas waktu pemeriksaan paspor secara manual. Sebuah perusahaan teknologi di Inggris berhasil mengembangkan sistem pengolahan mandiri untuk mengubah urin dari toilet di berbagai acara besar menjadi pupuk organik yang ramah lingkungan. Penasaran? Karena itu langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech sekarang. Proses kedatangan jemaah haji di Bandara Internasional Juanda kini semakin cepat dan juga modern. Saat kloter pertama tiba dari Tanah Suci, petugas imigrasi langsung menerapkan teknologi seamless koridor berbasis pemindai iris mata. Sistem digital ini memangkas waktu pemeriksaan paspor secara manual.
1: Ratusan jemaah haji kloter pertama asal Probolinggo tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Juanda Sidoarjo. Sebelum menuju asrama haji, para jemaah menjalani proses keimigrasian dengan sistem baru bernama Seamless Corridor. Melalui teknologi ini, jemaah cukup berjalan melewati koridor khusus sambil mengarahkan pandangan ke kamera pemindai iris mata. Data penumpang akan terverifikasi otomatis dan langsung tercatat dalam sistem perlintasan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur mencatat, inovasi biometrik ini memiliki tingkat akurasi mencapai 99,9%. Dari ratusan jemaah, hanya 2 hingga 3 orang yang memerlukan pemeriksaan manual akibat data biometrik tidak terekam sempurna.
2: Seamless corridor sendiri itu artinya adalah ya perjalanan yang lancar, yang mulus begitu. Nah, di situ mekanismenya adalah melalui pemeriksaan mata ya, iris mata gitu ya. Seseorang yang melalui iris mata itu, yang memang dia terdaftar sebagai penumpang dalam penerbangan, itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasannya sudah tercatat.
1: Bandara Juanda menjadi bandara kedua di Indonesia yang menerapkan layanan Seamless Corridor setelah Bandara Soekarno-Hatta. Modernisasi pelayanan ini sangat efektif untuk menangani penumpang dalam jumlah besar. Saat meninjau langsung kedatangan jemaah haji, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawangsa mengapresiasi penerapan teknologi baru tersebut.
3: Dan hanya melihat layar, dilihat irisnya, dan itu tanpa harus dicop paspornya. Saya juga baru kali ini melihat bahwa ada layanan yang bisa memudahkan, apalagi kalau dalam jumlah besar.
1: Akselerasi proses imigrasi ini membuat para jemaah dapat segera melanjutkan perjalanan menuju asrama haji untuk kemudian kembali ke daerah asal dan bertemu keluarga. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Museum Dr. Sutomo Surabaya kembali menghadirkan pameran Cross Musea melalui tema Pertiwi Penghormatan untuk Bumi Indonesia, sebuah pameran kolaboratif yang mengajak masyarakat untuk bisa memahami hubungan manusia dengan bumi melalui berbagai ritual dan tradisi Nusantara.
4: Memasuki Museum Dr. Sutomo, Surabaya, saya langsung diajak berfoto bersama tokoh pendiri organisasi Budi Utomo, yaitu Dr. Sutomo. Foto pun bisa diunduh ke gawai. Selanjutnya, pengunjung disajikan dengan pengalaman ruang imersif yang memadukan narasi interpretatif dan elemen visual untuk memahami makna filosofis di balik setiap ritual. Pertunjukan ini menjadi bagian dari pameran Cross Musea. Mengusung tema Pertiwi yang dimaknai sebagai Ibu Bumi, pameran ini berangkat dari gagasan bahwa manusia hidup dalam hubungan yang erat dengan tanah sebagai sumber kehidupan. Di atas bumi yang sama, manusia dilahirkan, tumbuh, membangun peradaban, dan pada akhirnya kembali. Pemahaman tersebut tercermin dalam berbagai ritual yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia sebagai bentuk penghormatan terhadap kehidupan, alam, leluhur, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan lintas generasi.
5: Dengan ruang imersif yang menarik seperti ini, memahami makna filosofis di balik setiap ritual menjadi lebih mudah. Apalagi bagi Gen Z dan Gen Alpha. Contohnya siswa sekolah dasar tadi yang langsung menjawab saat diberikan pertanyaan.
4: Menuju lantai 2, pengunjung diajak menjelajahi 6 zona pameran yang merepresentasikan tahapan kehidupan manusia. Berbagai koleksi unggulan turut ditampilkan. Di antaranya keris dapur brojol yang berkaitan dengan ritual mitoni, wayang kulit lakon Wisanggeni dalam tradisi Kitanan Jawa, tatal sebagai media petungan pertanian, koleksi batik pernikahan Jawa, artefak Garudeya sebagai simbol perlindungan, hingga koleksi ritual kematian dari Papua.
6: Banyak kok, ada lukisan, ada gambar, ada koleksi wayang, dan banyak lagi. Dan manfaatnya bisa menambah pengetahuan, bisa mempelajari, dan memperluas ilmu pengetahuan.
4: Di sini pengunjung bisa lebih interaktif dengan penyajian yang modern. Sehingga diharapkan melalui pendekatan ini, pameran tidak hanya menjadi ruang apresiasi budaya, tetapi juga sarana edukasi dan refleksi mengenai keberagaman budaya Indonesia. Pameran ini terselenggara melalui kerjasama antara Museum Sonobudoyo Yogyakarta, Museum Empu Tantular Jawa Timur, serta Museum Etnografi dan Pusat Kajian Kematian Universitas Erlangga. Kolaborasi ini menghadirkan beragam koleksi budaya yang merepresentasikan siklus kehidupan manusia Indonesia, mulai dari kelahiran, kedewasaan, pertanian, pernikahan, perlindungan, hingga kematian.
7: Lain ada imersif di sana, itu ada kayak AI, kita foto dengan Dr. Sutomo, foto dengan batik, koleksi batik yang ada di dokter yang di Museum Sonobudoyo, seperti itu. Jadi aplikasi langsung interaksi antara pengunjung sama koleksi yang ada di dalam museum.
4: Pameran diselenggarakan selama 2 sampai 14 Juni 2026 di Museum Dr. Sutomo Surabaya, mulai jam 8 pagi sampai 4 sore. Pameran terbuka untuk masyarakat umum dengan harga tiket masuk mulai Rp3.000 sampai Rp15.000 per orang. Sementara untuk pelajar Surabaya gratis. Kanza Tamarindora, Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kekhawatiran terhadap kecerdasan buatan atau artificial intelligence terus meningkat, terutama di kalangan lulusan baru yang tengah memasuki pasar kerja yang belum stabil. Banyak yang khawatir AI akan menggantikan pekerjaan manusia. Apakah benar demikian? Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.

0: Liga Luar Negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Kecerdasan buatan atau AI digadang-gadang akan membuka akses bagi semua orang. Namun, penyandang disabilitas masih sering tertinggal dari ruang keputusan. Lantas, bagaimanakah menjadikan AI benar-benar inklusif? Berikut laporan koresponden Roni Satria dari Kota Meksiko.
4: Saat teknologi diklaim membuka akses bagi semua orang, komunitas disabilitas justru paling sering berada di luar ruang pengambilan keputusan. Nah, di Mexico City, tempat saya melakukan pelatihan Responsible AI and Human Rights ini, berbagai sektor dilibatkan, termasuk mereka penyandang disabilitas. Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau AI, isu disabilitas kerap masih ditempatkan sebagai catatan tambahan. Padahal bagi komunitas disabilitas, teknologi berperan membantu membaca informasi, berkomunikasi, mobilisasi, hingga mengambil keputusan secara mandiri. Teknologi dapat menjadi jembatan, namun jembatan itu tidak akan benar-benar inklusif jika dibangun tanpa mendengar mereka yang paling membutuhkan. Bagi Rosario Galarza, aktivis disabilitas asal Peru, persoalan ini bukan hal abstrak. Sebagai seorang penyandang disabilitas netra, ia pernah hidup dalam situasi di mana informasi harus diakses melalui bantuan orang lain. Kehadiran screen reader mengubah cara ia belajar, bekerja, dan terlibat dalam advokasi global.
5: We need to consider that person with disabilities needs to know that they need to be everywhere in all conversation because disability is not another or an additional topic. Disability is an identity. And that's why it needs to be mainstream in all different fields, such as technology and AI. And also we need to consider that if we want to engage persons with disabilities, it's very important that they can be trained with the basic knowledge about AI.
4: Dari pengalaman itu, ia melihat teknologi sebagai alat pembebas, hanya jika dikembangkan dengan memperhatikan perspektif hak asasi.
5: And they need to understand what are our demands, what are also our needs, but also we need to contribute. Not only we are not mere recipients, we are partners, and we need to contribute on an equal basis with other persons, with other stakeholders.
4: Namun membuka akses saja tidak cukup. Dalam praktiknya, banyak program diklaim terbuka untuk semua orang. Tetapi tidak semua orang memiliki kondisi yang sama untuk benar-benar terlibat dan berpengaruh di dalamnya. Benjamin Prudhomme dari Mila Kipak Artificial Intelligence Institute menyebut, inklusi membutuhkan kondisi yang memungkinkan partisipasi aktif, bukan sekadar undangan formal.
6: First, you need to focus not only on access, but really on conditions to access or inclusion. So it's one thing, of course, to make sure that for example, a program that you create is accessible to everybody, but actually people who live with disabilities or other, you know, groups that are often marginalized, sometimes need further support in order to be able to access a program.
4: Dalam konteks Indonesia, tantangannya lebih berlapis. Infrastruktur publik yang belum sepenuhnya aksesibel, kesenjangan literasi digital, dan rendahnya pelibatan sejak awal membuat komunitas disabilitas seringkali baru hadir setelah kebijakan atau program selesai dirancang. Padahal, penyandang disabilitas bukan hanya pengguna teknologi, melainkan bagian dari ekosistem digital. Mereka memiliki pengalaman, kebutuhan, dan pengetahuan yang tidak bisa digantikan oleh asumsi para perancang sistem.
7: Kebanyakan mereka sudah mengambil sebuah asumsi bahwa kami itu lebih ke subject tokenism. Jadi kayak dihadirkan tuh di akhir gitu loh. Tapi teman-teman disabilitas tuh pengennya ketika melakukan apapun itu inisiatif, apapun itu kebijakan gitu ya, mereka tuh diharap di sangat mengharapkan pelibatannya tuh dari awal.
4: Dalam isu disabilitas, pengalaman mereka menjadi pengetahuan yang tak tergantikan. Dari sana, ia menunjukkan di mana sistem gagal, apa yang tidak terbaca, dan siapa yang selama ini tertinggal. Karena itu, teknologi yang benar-benar maju bukan hanya yang paling cerdas, tetapi yang sejak awal dibangun bersama mereka yang paling memahami hambatannya. Roni Satria, Kota Meksiko, Meksiko.
3: Puluhan mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Singapura membawa pulang ilmu tentang kecerdasan buatan yang mereka dapatkan untuk dibagikan kepada ratusan siswa dan juga guru di Boyolali, Jawa Tengah.
8: Suasana berbeda terlihat di SMA Negeri 1 Boyolali, Jawa Tengah. Ratusan siswa dan guru mengikuti workshop kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang dipandu langsung oleh mahasiswa Indonesia dari Nanyang Technological University atau NTU Singapura. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Balik Kampung yang diselenggarakan oleh Pintu atau Pelajar Indonesia NTU. Melalui program ini, para mahasiswa berupaya membawa pulang pengetahuan yang mereka peroleh selama menempuh pendidikan di luar negeri untuk dibagikan kepada pelajar di tanah air.
9: Jadi kami mau tiap tahun mencoba untuk balik ke Indonesia, terus kami mau mengajarkan hal-hal yang kami dapat di luar negeri kepada teman-teman kami juga. Karena Boyolali itu salah satu kota pertama yang belum pernah kami kunjungi, Jawa Tengah juga belum pernah kami kunjungi sebelumnya. Jadi kami sudah di sini selama 12 tahun. Setiap tahunnya kami balik ke Indonesia untuk eksplor kota-kota seperti yang sudah saya bilang.
8: Para peserta tidak hanya mendapatkan materi teori, namun juga diajak memecahkan permasalahan nyata melalui analisis data. Salah satu materi yang diberikan adalah analisis data penjualan susu dari koperasi di Boyolali. Melalui pendekatan berbasis data tersebut, para siswa diajak mempelajari cara mengolah informasi secara objektif dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.
10: Kebetulan kan di daerah Boyolali itu juga sebagai salah satu penghasil susu. Jadi kita dikasih studi kasus sebuah koperasi susu. Jadi kita gimana kendalinya penjualan dari susu tersebut dengan faktor-faktor yang ada di Boyolali. Terutama faktor lingkungan, faktor suhu, dan juga sebagainya. Jadi kita menganalisis data tersebut untuk penjualan kita di koperasi susu tersebut.
11: Kalau kita misal tidak menggunakan AI, sebenarnya bisa. Mungkin bisa. Tapi mungkin kita bakal butuh waktu sedikit lebih lama dan kita bisa aja ketinggalan sama teman-teman yang lain yang menggunakan AI.
8: Tak hanya siswa, para guru juga mendapatkan pembekalan mengenai pemanfaatan AI dalam kegiatan pembelajaran. Melalui kegiatan ini, para mahasiswa Indonesia di NTU berharap literasi AI tidak hanya berkembang di kota-kota besar, namun juga menjangkau daerah. Sehingga generasi muda memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
3: Kekhawatiran terhadap kecerdasan buatan atau artificial intelligence terus meningkat, terutama di kalangan lulusan baru yang tengah memasuki pasar kerja yang belum stabil. Banyak yang khawatir AI akan menggantikan pekerjaan manusia. Apakah benar seperti itu?
12: Question is not whether AI will shape the world, it will.
13: Jeers at graduations across the country at the mere mention of artificial intelligence.
12: We do not know.
13: Concern over AI's impact on jobs, adding to the stress of new grads entering an already uncertain labor market.
14: We've seen a real pullback in demand for workers in the last couple of years. A lot of people have said, oh, you know, this is AI. AI is destroying entry-level roles.
13: But those fears of complete job replacement aren't yet bearing out in the real world.
14: And what our research shows that indeed is that there's fewer than 1% of skills and job postings right now that AI is able to actually do at a level where you might call it replacement.
13: While AI can automate about 57% of work-related tasks, according to consulting firm McKinsey & Company, senior partner Alexis Krivkovich says it can't do everything.
15: AI certainly does many tasks at the individual level incredibly well. But that doesn't mean you don't still need the human in the loop.
13: Instead of replacing jobs, she says companies are reimagining them and recalibrating operations to take advantage of what the technology has to offer.
15: Almost every company is embracing the tools and trying to introduce AI into their workforce to help people be more empowered.
13: The real competition, according to Indeed senior economist Corey Staley, isn't coming from AI itself.
14: It's important to realize that AI is not necessarily going to take your job, but AI, somebody who knows how to use the AI, might.
13: In Atlanta, I'm Ivan Rodriguez.
3: Perubahan iklim terus menjadi perhatian para ilmuwan di dunia. Di Swiss, kelompok mahasiswa dan peneliti mengembangkan robot bawah air yang mampu menyelam di bawah danau beku untuk mengukur ketebalan es secara lebih akurat. Teknologi ini diharapkan mampu membantu dampak pemanasan global yang selama ini sulit diamati. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.
0: Garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi. Kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
16: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
3: Limbah manusia yang selama ini menjadi beban bagi sistem saluran pembuangan kota kini mulai dilirik sebagai sumber daya baru yang bernilai ekonomis tinggi. Sebuah perusahaan teknologi berhasil mengembangkan sistem pengolahan mandiri untuk mengubah urin dari berbagai acara besar menjadi pupuk organik yang ramah lingkungan. Inovasi ini diharapkan dapat menekan ketergantungan global terhadap impor pupuk sintetis di tengah krisis bahan baku dunia seperti saat ini.
17: Sebuah perusahaan rintisan bernama NPK Recovery dari kota Bristol, Inggris, mengembangkan unit processing keliling untuk mendaur ulang urin manusia dari toilet di pagelaran besar seperti festival musik dan maraton menjadi pupuk berkelanjutan. Nama NPK sendiri diambil dari kandungan utama yang diekstraksi yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Pengembangan teknologi ini menjadi sangat krusial guna mengurangi ketergantungan Inggris pada impor pupuk sintetis dari luar negeri.
18: You know, recent geopolitical events have really highlighted that we are pretty much dependent on overseas imports of synthetic fertilizer. You know, the fertilizer isn't just produced overseas, it's also used using finite materials. You know, you've got gas, you've got phosphorus. You know, these things are not renewable. They are going to run out. And so for us, you know, we are really focused on, well, actually, how can we reduce our reliance on overseas imports and make the most of the nutrients that we have here in the UK? And a really abundant source of nutrients that we have is actually in human waste.
17: Guna memaksimalkan potensi limbah tersebut, pihak perusahaan merancang sebuah unit pengolahan keliling skala uji coba. Perangkat ini dapat diintegrasikan langsung pada fasilitas toilet umum di berbagai gelaran besar.
18: So behind me is actually our pilot scale mobile processing unit. So what we can do with this unit is we can take it to events, we park it up behind toilets, connect in and actually process festival goers or event goers' urine as an event takes place. So, you know, right there while an event is taking place, urine isn't getting flushed down the drain, it's not going to sewage, it's coming into our system and we are creating a sustainable fertilizer right there on site.
17: Saat urin masuk ke dalam sistem, proses pengolahan kimiawi biologis langsung berjalan di dalam bioreaktor dengan memanfaatkan mikroorganisme khusus.
18: Yes, so in our bioreactors we have bacteria and their food is the urine. And within the bioreactors, the bacteria are taking the nutrients and turning them into the forms preferentially taken up by plants.
17: Uji coba pada tanaman gandum pun menunjukkan hasil yang sangat positif, di mana formula ini memiliki efektivitas yang setara dengan pupuk sintetis. Meski bukan satu-satunya solusi instan untuk mengatasi krisis pupuk global, inovasi ini menjadi peluang besar untuk menekan polusi lingkungan.
18: There is no silver bullet to really solve the fertilizer crisis. You know, it would be amazing, but there is a real genuine opportunity to stop waste going into sewage, to stop waste ending up in our rivers, and instead use these nutrients in a more effective way, and that's what we're focused on.
17: Selain untuk tanaman pangan, formula ini kini mulai dikembangkan lebih lanjut lewat blend biochar atau arang hayati dari limbah kayu untuk mendukung proyek reboisasi ribuan pohon di kawasan Kerajaan Inggris. Langkah ini diharapkan dapat menjadi model baru bagi sistem sanitasi dan pertanian yang lebih ramah lingkungan di masa depan.
3: Perubahan iklim terus menjadi perhatian para ilmuwan di dunia. Di Swiss, sekelompok mahasiswa dan peneliti mengembangkan robot bawah air yang mampu menyelam di bawah danau beku untuk mengukur ketebalan es secara lebih akurat. Teknologi ini diharapkan dapat memantau dampak pemanasan global yang selama ini sulit diamati.
19: Di bawah permukaan danau yang membeku di pegunungan Alpen, Swiss, sebuah robot bernama Polaris menjalankan misi unik. Robot bawah air ini dirancang untuk menyelam di bawah lapisan es dan mengukur ketebalannya secara langsung. Tim peneliti dari ETH Zurich menyebut teknologi ini dapat mengumpulkan data yang lebih rinci dibanding metode konvensional, sekaligus mengurangi risiko bagi peneliti yang harus berjalan di atas es yang rapuh.
6: Polaris Project, we have developed an autonomous underwater robot that is able to go beneath the ice and measure the ice thickness directly, which is super critical for safety and climate.
19: Selama ini pengukuran ketebalan es umumnya dilakukan dengan pengeboran manual atau pengamatan satelit. Namun kedua metode tersebut memiliki keterbatasan, terutama pada danau-danau kecil di kawasan pegunungan. Polaris menawarkan solusi baru. Robot dapat bergerak secara mandiri, memetakan bagian bawah lapisan es dan mengirimkan data secara berkelanjutan.
6: So it's much more constant and also much more accurate to do it with an underwater drone than compared to a satellite, and you can also put specific points you want to measure it, and you can do it also continuously and track the whole topology of the ice surface from below.
19: Untuk mengukur ketebalan es, Polaris menggunakan dua metode. Pertama, menyelam langsung ke bagian bawah es dengan sensor tekanan. Kedua, memanfaatkan sonar untuk mengukur jarak antara robot dan lapisan es saat bergerak.
6: So we have two modes essentially. So one of them is touching the ice directly, which is the most accurate mode, where we just use our pressure sensor to sense how deep below the water we are. So then we can infer the ice draft and use density calculations to see how thick it is. Another mode is just cruising below the ice and using a sonar, which just gives you the distance to the ice, so we can do the same thing as touching the ice.
19: Tim peneliti menargetkan tingkat akurasi hingga skala sentimeter. Uji coba telah dilakukan di sejumlah danau Alpen, termasuk Danau St. Moritz dan Danau Gletscher Theodul di kaki Gunung Matterhorn. Selain mendukung penelitian perubahan iklim, data yang dikumpulkan robot ini juga dapat membantu otoritas setempat menentukan keamanan danau beku yang sering digunakan untuk aktivitas musim dingin.
3: Dan informasi tersebut menutup CNN Indonesia Tech kali ini. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. CNN Indonesia menghubungkan Anda dengan inovasi terbaru

0: Lur.
1: Dua ruang kelas SMA di Ponorogo, Jawa Timur rusak terkena getaran ledakan petasan yang ditambatkan balon udara ukuran besar. Akhir pekan, minyak kita kian sulit didapat termasuk di Surabaya, Jawa Timur hingga di Parepare, Sulawesi Selatan. Kerja keras Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pembuat kerupuk rambak kerbau dan sapi khas Tulungagung, Jawa Timur. Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia. Inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Diduga salah injak pedal, seorang pengendara mobil menabrak dua sepeda motor dan angkot di Pasar Cinde, Palembang, Sumatera Selatan. Dan akibat peristiwa ini, dua orang tewas.
2: Bukannya nak stop lari.
1: Warga mengepung sebuah mobil yang diduga akan kabur setelah menabrak dua sepeda motor dan sebuah mobil angkutan kota di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat sore. Pengemudi mobil yang takut diamuk massa akhirnya menyerah. Polisi menyebut kejadian berawal saat pengendara mobil yang seharusnya menginjak pedal rem justru menginjak pedal gas hingga kendaraannya menabrak dua sepeda motor di depannya. Setelah menabrak sepeda motor, mobil masih melaju dengan kecepatan tinggi hingga motor terseret ratusan meter dan menabrak mobil angkot. Akibat kejadian ini, seorang pengendara motor dan sopir angkot tewas. Polisi lalu mengamankan pengemudi mobil.
3: Dari kemarin sudah kita amankan pelaku atau diintegrasi dulu. Ya, kalau hasil penyidikan kami kelalaian ada di pihak dia, akan kami lakukan penyidikan.
1: Atap asbes sebuah kedai bakso di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah berterbangan saat angin kencang tiba-tiba berembus. Atap tersebut kemudian menimpa kendaraan yang sedang diparkir. Sementara itu, dua ruangan kelas di salah satu SMA di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur rusak akibat terkena getaran ledakan petasan yang ditambatkan di balon udara. Kenikmatan menyantap bakso pada minggu siang berubah menjadi kepanikan saat angin kencang tiba-tiba berembus hingga menerbangkan atap asbes kedai bakso di Jalan Sidanegara Gang 2, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Atap asbes yang terlepas kemudian melayang dan menimpa sebuah mobil yang diparkir. Akibatnya badan kendaraan baret di beberapa bagian.
4: Gimana tadi?
5: Muter apa gimana?
6: Gak tahu ya, bapaknya nih.
4: Dari arah mana?
6: Ya gak tahu, gak juga.
4: Sempat kaget juga berarti?
6: Iya.
1: Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian ini. Warga dan pemilik kedai bakso langsung membersihkan material atap yang berserakan. Dua ruang kelas dan satu fasilitas umum di SMA Negeri Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur rusak parah pada Sabtu pagi. Kaca jendela ruang kelas 11 dan 12 serta plafon toilet sekolah pecah. Ruang kelas rusak akibat terkena getaran dari ledakan petasan yang ditambatkan pada balon udara yang diterbangkan tanpa awak.
7: Selain tadi jendela ada kaca jendela, kemudian atap yang 12-10, kemudian ada sedikit gendeng juga yang pecah itu tadi.
8: Itu kena apa sih, Pak?
7: Mungkin itu getaran itu ya, getaran. Karena kalau ledakan itu ledakan langsung di situ, ya hancur seluruhnya. Tadi itu getaran itu. Karena tidak ada bekas-bekas kertas juga tidak ada.
1: Polisi yang datang ke lokasi masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi dan barang bukti berupa serpihan kertas petasan. Polisi juga meminta masyarakat untuk melapor jika menemukan adanya warga yang masih nekat menerbangkan balon udara dengan petasan. Tim Liputan, CNN Indonesia. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, warga salah satu perumahan di Sawangan, Depok, Jawa Barat, antre air bersih dari truk tangki PDAM. Truk tangki berisi air bersih didatangkan lantaran sudah lebih dari sehari air tidak mengalir. Thank you. Warga perumahan Villa Casablanca, Sawangan mengantri air bersih dari truk tangki PDAM yang didatangkan ke permukiman warga. Air sudah tidak mengalir lebih dari sehari di perumahan ini. Warga berdatangan membawa ember hingga galon kosong untuk menampung air dari truk tangki PDAM. Warga mengaku kecewa lantaran gangguan PDAM seperti pipa bocor dan air keruh sering terjadi. Durasi perbaikan juga dinilai tidak sesuai informasi awal. Pihak PDAM sempat menginformasikan bahwa perbaikan membutuhkan waktu 6 jam, namun pantauan di lapangan menunjukkan proses perbaikan lebih dari 24 jam. Selanjutnya di tanggal cantik 6 Juni 2026 atau 6626, dua bayi lahir di Garut, Jawa Barat. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini lahir di tanggal 6-6-2026 di Puskesmas Pendoy, Garut, Jawa Barat. Dua ibu hamil melahirkan bayinya dengan persalinan normal. Orang tua kedua bayi itu pun tidak merencanakan anaknya lahir di tanggal cantik. Sama seperti orang tua lainnya, mereka berharap bayi yang baru saja dilahirkan akan menjadi anak yang berbakti dan berguna di masa depan. Selanjutnya kita ke Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sebuah pohon besar tumbang hingga melintang di tengah jalur Trans Sulawesi pada Sabtu kemarin. Pohon jaranan tumbang dan menutup badan jalan Ahmad Yani, Parepare, Sulawesi Selatan. Batang pohon yang tumbang juga menimpa sebuah mobil dan gerobak pedagang kopi. Akibatnya pemilik gerobak terluka di bagian punggung, sementara mobil rusak parah. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare bersama BPBD memotong batang pohon menggunakan gergaji mesin agar bisa segera dipindahkan dari tengah jalan. Insiden ini sempat mengakibatkan kemacetan hingga sepanjang 2 km dari dua arah selama 1 jam. Kita ke informasi lainnya, stok minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur kembali sulit didapat. Di Pasar Dukuh Kupang, kelangkaan ini membuat konsumen beralih menggunakan minyak goreng curah. Kelangkaan minyak kita juga terasa di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Di Pasar Lakesi, harga jual minyak kita sudah di atas harga eceran tertinggi.
0: Stok minyak kita di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya mengalami kelangkaan. Menurut pedagang, sudah hampir 2 bulan ini tak ada pengiriman pasokan minyak kita dari Bulog. Kondisi ini mengakibatkan harga jual minyak kita ukuran 1 liter mencapai Rp21.000, jauh dari harga eceran tertinggi yaitu Rp15.700.
4: Oke, enggak ada, harganya mahal.
5: Sulit ya, Bu?
4: Iya.
5: Terakhir pengiriman kapan, Bu?
4: Dari Bulog itu 1 bulan setengah kalau nggak salah, kalau nggak 2 bulan.
0: Kondisi ini akhirnya membuat konsumen beralih ke minyak curah. Meski harga minyak curah juga fluktuatif berkisar antara Rp21 hingga Rp22.000 per kilogram, konsumen tetap memilihnya karena lebih mudah didapat.
5: Minyak kilan. Berapa Bu harganya sekarang? Itu per apa? Per kilo ini.
0: Dalam beberapa hari terakhir, stok minyak kita di pasar semi modern Lakesi, Kota Parepare sulit ditemukan. Sejumlah pedagang mengaku pasokan dari distributor mengalami penurunan drastis sehingga banyak pedagang yang terpaksa hanya menjual minyak goreng curah. Kelangkaan pasokan ini mengakibatkan harga jual minyak kita di tingkat pasar melonjak. Jika sebelumnya dijual dengan harga eceran tertinggi yaitu Rp15.700 per liter, kini harganya menembus Rp21.000 per liter. Para pedagang mengaku kondisi ini berdampak pada menurunnya omset penjualan mereka. Para pedagang berharap pemerintah dapat segera menstabilkan pasokan minyak kita ke pasar-pasar tradisional. Selain itu, pengawasan terhadap distribusi barang juga perlu ditingkatkan agar harga kembali normal dan tidak memberatkan masyarakat kecil. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bulan ini berencana melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah rute Trans Jabodetabek termasuk layanan Blok M Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Evaluasi tarif ini dilakukan karena besarnya beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah daerah untuk operasional beberapa rute Trans Jabodetabek.
8: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah rute Trans Jabodetabek termasuk layanan Blok M Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, penyesuaian tarif juga berlaku dilakukan terhadap trayek Trans Jabodetabek lainnya. Penyesuaian tarif diperlukan agar operasional layanan tetap berjalan optimal tanpa membebani anggaran subsidi secara berlebihan.
9: Untuk tarif TJ Blok M, Trans Jabodetabek bukan, kalau itu bukan TJ tapi Trans Jabodetabek, segera akan kami putuskan. Pada bulan-bulan ini kita akan memutuskan beberapa rute, bukan hanya Blok M ke Soekarno-Hatta, tetapi juga Trans Jabodetabek lainnya yang perlu penyesuaian, karena memang subsidinya terlalu besar.
8: Namun, Gubernur belum mengungkapkan rute-rute lain yang juga akan mengalami perubahan tarif. Pertama, karena rutenya panjang, bus menggunakan bus baru dan khusus untuk jalur tersebut, sehingga ada biaya tambahan yang perlu dikeluarkan. Selain itu, di Terminal 1, 2, dan 3, tentunya bus parkir tidak gratis. Ada biaya-biaya yang harus ditanggung. Pemerintah berharap penyesuaian tarif tetap dapat menjaga keterjangkauan bagi masyarakat, sekaligus mendukung keberlanjutan layanan transportasi publik antar daerah yang semakin diminati warga Jabodetabek. F. Rizal, Jakarta.
1: Akhir pekan waktunya jalan-jalan. Salah satunya ini nih, di hari ketiga pameran Indonesia Outdoor Festival. Pengunjung membludak. Animo masyarakat untuk wisata atau kegiatan luar ruang semakin meningkat.
10: Sabtu pagi ratusan orang telah mengantre untuk mengunjungi Indonesia Outdoor Festival di Jakarta Convention Center. Saat pameran dibuka, para pengunjung berhamburan memasuki area pameran.
11: Nah, bentar lagi ini musim liburan ya, dan anak-anak sekolah libur. Dan rencananya saya dan keluarga akan mau camping-camping cantik begitulah. Di sini kita akan cari alat-alat outdoor dengan harga diskon dan teknologi-teknologi terkini. Yuk, kita lihat.
10: Di pameran ini dijual berbagai peralatan atau outfit kegiatan luar ruang, mulai dari tenda, baju, kantong tidur, dan lainnya. Harganya sudah tentu diskon besar-besaran.
11: 80%. Ayan kan?
12: Biar ganteng kalau naik gunung.
10: Wisata atau kegiatan luar ruang memang semakin digandrungi masyarakat Indonesia. Bukan hanya kalangan pecinta alam, kalangan keluarga pun sudah banyak yang mengisi liburan dengan kegiatan luar ruang. Seperti yang sering dilakukan oleh Arif Rahman. Kedatangannya ke Indonesia Outdoor Festival ini tentunya untuk berbelanja berbagai perlengkapan berkemah.
13: Karena lebih dekat sama keluarga, lebih bondingnya ada sama anak. Jadi dengan ngajak anak ke alam lebih nambah kedekatan lah secara personal.
10: Naiknya animo masyarakat juga menumbuhkan usaha-usaha di bidang kegiatan luar ruang. Kaija misalnya, perusahaan asal Bandung ini baru 5 tahun menekuni usaha outfit kegiatan luar ruang khusus anak-anak. Dalam 2 kali kesempatan mengikuti Indonesia Outdoor Festival, mereka mengakui adanya peningkatan animo masyarakat yang signifikan.
14: Karena kita tuh ngelihat kalau misalkan brand adventure tuh jarang yang kids kan, jadi kita terjun ke situ gitu. Kita fokusin, kita banyakin produknya, dan kita lebih fokus ke warna-warna art tone gitu.
15: Dan sambutannya bagus lah ya?
14: Iya, sambutannya bagus banget, karena mungkin mereka juga kesulitan untuk cari yang kids.
10: Indonesia Outdoor Festival digelar sejak Kamis hingga hari Minggu 7 Juni. Dalam 2 hari terakhir, jumlah pengunjung tercatat mencapai 23.000 orang. Menurut panitia, kenaikan animo masyarakat ditopang minat Gen Z mengikuti kegiatan luar ruang. Meski motivasi awalnya hanya ikut-ikutan atau untuk konten media sosial, tren ini berpengaruh positif terhadap industri luar ruang.
16: Setiap orang akan menemukan maknanya semua masing-masing. Sehingga naik gunung itu sesuatu hal yang susah diceritakan. Sehingga saya bilang tadi, reason is reason, semua orang mempunyai cerita sendiri-sendiri. Inilah fenomena orang berkegiatan outdoor sih. Nggak hanya naik gunung sih, semua orang trail running, apa segalanya sama. Pembuktian diri bahwa gue bisa mencapai ke titik itu.
10: Tahun ini merupakan kesempatan.

0: 10 kalinya Indonesia Outdoor Festival digelar. Peserta pameran pun terus meningkat. Di tahun ini, ada 80 peserta, naik dari tahun sebelumnya yang sekitar 70 peserta. Dengan demikian, diharapkan industri kegiatan luar semakin meningkat dan ikut menyumbang perekonomian nasional. Yon Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
1: Keseruan Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pembuat kerupuk rambak sapi dan kerbau khas Tulung Agung, Jawa Timur. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Jika kita singgah di Tulungagung Jawa Timur, salah satu oleh-oleh yang khas adalah kerupuk rambak sapi dan kerbau. Nah, Robi Sofwan Amin akan mengikuti proses pembuatan kerupuk rambak sapi dan kerbau dalam sehari menjadi. Berikut keseruannya.

0: renyah banget ini.
1: Momen Idul Adha beberapa waktu lalu membawa berkah bagi produsen rambak di sentra pembuatan kerupuk rambak sapi dan kerbau di Kelurahan Sembung, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Melimpahnya kulit sapi kurban sebagai bahan baku rambak berimbas pada meningkatnya produksi. Tidak hanya dari Tulung Agung, kulit sapi ini juga didatangkan dari Blitar dan sekitarnya. Di Kelurahan Sembung ada 40 tempat usaha pembuatan kerupuk rambak. Kulit sapi dan kerbau diolah menjadi kerupuk rambak renyah dengan cita rasa gurih. Untuk membuat kerupuk rambak dibutuhkan waktu yang tidak sebentar, paling cepat 10 hari. Mulai dari mengolah kulit sapi atau kerbau hingga tersaji menjadi kerupuk rambak. Karena penasaran bagaimana rambak dibuat, saya pun mendatangi tempat produksi kerupuk rambak Intan Jaya milik Waluyo dan Mas Fufa. Kedatangan saya berdepatan dengan dikirimkannya kulit sapi dari Kabupaten Blitar.
2: Lagi proses apa ini, Mas?
3: Ini penggareman.
2: Oh, proses penggareman. Tujuannya
3: untuk mengawetkan supaya tidak bau.
2: Oh, gitu ya. Jadi kalau dari tempat pemotongan-pemotongannya gitu kan masih basah seperti ini ya. Masih basah, jadi biar tidak busuk, diawetkan
3: dengan cara
2: dikasih garam.
1: Pasokan sapi yang melimpah saat momen Idul Adha membuat produsen rambak harus memutar otak agar kulit sapi dapat diolah dalam jangka waktu yang lama. Mereka punya dua cara untuk mengawetkan. Pertama, diberi garam agar tidak terjadi pembusukan kulit. Kedua, direbus dan dibersihkan bulunya sebelum dijemur hingga kering.
2: Ini proses digarami seperti ini berapa lama, Mas?
3: Sampai bisa apa itu masak.
2: Dibiarkan sampai bisa dimasak.
3: Ya.
2: Terus nggak dijemur gitu?
3: Tidak, langsung bisa loh ini.
2: Nggak diolah. Kalau dijemur itu biar awet ya?
3: Iya. Ini sebenarnya bisa dijemur, cuma saking banyaknya di tempatnya lah kalau tempat.
1: Gunakan sarung tangan saat proses pengawetan kulit dengan cara diberi garam. Tujuannya agar tidak terjadi iritasi pada kulit tangan. Proses ini harus dilakukan oleh 2-3 orang karena selembar kulit sapi memiliki bobot yang cukup berat. Selain itu butuh tenaga ekstra untuk menarik kulit sapi dan melumuri bagian dalam kulit menggunakan garam.
2: Kita untuk memenuhi kebutuhan perut orang, terutama kerupuk ini rekasannya seperti ini ya. Prosesnya itu tidak sederhana ngolah bikin kerupuk kulit itu.
3: Aduh.
2: Harus kerja keras.
1: Membersihkan bulu di kulit sapi yang terlihat mudah membuat saya penasaran. Saya pun mencoba mengerok atau membersihkan bulu kulit sapi dengan cara manual seperti ini.

0: nggak boleh terlalu lama, nanti gosong.
1: Oh, jalan terus.
0: Jadi kalau udah ini bersihnya pakai dulu.
2: Setelah bulunya dibakar dan dibersihkan, kulit kerbau direndam selama semalaman. Kulit kerbau kemudian dikerok atau dibersihkan bagian luar dan dipotong-potong untuk proses berikutnya. Baik kulit sapi baru atau telah lama disimpan, ini melalui proses yang sama. Kulit direbus kembali sampai benar-benar empuk. Proses perebusan membutuhkan api yang besar. Selain pakai kayu bakar, api untuk merebus juga menggunakan LPG. Kulit sapi atau kerbau yang masih baru direbus selama 6 jam. Sedangkan untuk kulit sapi yang sudah lama disimpan butuh waktu lebih panjang. Durasi perebusan juga bergantung pada ketebalan kulit. Semakin tebal kulit, waktu perebusan juga semakin lama. Setelah dipastikan matang dan empuk, kulit sapi dan kerbau kemudian ditiriskan dan diangin-anginkan atau didinginkan seperti ini.
0: Nah, sini ya. Nah, ini bedanya yang baru sama yang...
1: Ya, itu ya. Kalau yang sapi basah kan putih.
0: Kalau yang basah itu, yang tadi kita olah itu, masih baru itu jadinya kayak gini.
2: Proses mendinginkan kulit juga butuh waktu yang tidak sedikit. Setelah dingin, kondisi kulit sapi atau kerbau mulai mengeras, tidak lembek dan tidak lengket. Berikutnya iris tipis kulit sapi dan kerbau. Proses ini masih menggunakan cara manual, jadi diiris satu persatu.
0: Saya udah memperhatikan cukup lama cara teknik motongnya, ini saya bisa berhasil motong ukurannya lebih kecil-kecil. Ini kalau bandingkan sama yang udah terbiasa beda hasilnya. Ini kalau yang udah biasa hasilnya lebih besar, kalau saya lebih kecil-kecil. Tapi nanti ini dipotong jadi beberapa bagian lagi, jadi nggak masalah.
2: Rampung diiris, hasil potongan kulit sapi dan kerbau yang tipis diangin-anginkan terlebih dahulu selama sekitar satu malam sebelum dijemur. Ini tujuannya agar didapat kerupuk rambak berkualitas. Keesokan harinya potongan kulit sapi baru bisa kita jemur.
0: Ini kalau musim habis Idul Adha seperti ini barangnya banyak ya Mas Adit?
1: Banyak sekali Pak.
0: Jadi kalau yang seperti ini tuh diawetkan.
1: Ya, diawetkan.
0: Ini jemurnya butuh berapa hari kalau kayak gini?
1: Kurang lebih satu minggu.
0: Satu minggu?
1: Bisa keringnya.
0: Nanti kalau udah satu minggu kering bisa disimpan untuk produksinya sesuai dengan itu.
1: Iya.
0: Kalau yang ini?
1: Kalau yang ini mungkin cukup sehari. Nanti setelah itu
0: dikukus. Oh gitu. Kalau ini yang sudah diolah tadi ya?
2: Setelah dijemur, kerupuk mentah digunting satu persatu menjadi potongan kecil agar ukurannya pas saat digoreng. Berikutnya adalah tahap pembumbuan. Campuran garam, bawang putih, dan sedikit gula pasir ditambahkan untuk menghasilkan cita rasa yang asin dan gurih. Menggoreng kerupuk rambak sapi dan kerbau butuh teknik khusus, yaitu dua kali penggorengan. Tahap pertama, proses di oven. Kerupuk yang sudah dibumbu atau dijemur kering dimasak dalam minyak goreng menggunakan alat khusus. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 8 jam.
0: Proses produksinya memang berat sampai menggunakan ini apa? Katrol buat ngangkat-ngangkat ini. Udah tambah kering ya. Ini gorengnya enggak berapa lama. 10 jam malah. Iya ya?
1: Ya,
0: 10 jam.
1: 8 jam. Oh,
0: 8 jam, 10 jam.
1: Mau coba, Bang?
0: Iya, ya udah, bareng aja.
1: Oh, bareng. Udah 75 kilo.
0: Oh, 75 kilo.
2: Setelah melalui proses yang panjang, kerupuk rambak siap memasuki tahap penggorengan akhir. Namun sebelumnya, sisa minyak dari proses penggorengan pertama harus dikurangi terlebih dahulu menggunakan mesin spinner. Proses menggoreng kerupuk rambak berlangsung cepat, hanya perlu 1 atau 2 menit. Untuk itu, agar tidak gosong, ada teknik khususnya untuk menggoreng seperti ini.
1: Takut gosong nanti.
0: Oh iya,
1: berat.
0: Berat ya. Tuh, langsung mekar ya. Cepat ini gorengnya, tapi harus gerak terus ini, biar nggak gosong.
2: Setiap hari, produksi rambak bisa menggoreng 125 kg rambak sapi dan kerbau. Bahkan pada hari libur bisa mencapai 200 kg. Rambak selanjutnya dimasukkan.

0: masukkan ke dalam plastik besar sebelum nantinya dikemas dalam plastik berukuran lebih kecil.
1: Ini kita udah sampai ke bagian akhir masak dari proses awal tadi.
2: Iya.
1: Emang prosesnya panjang banget ya?
2: Panjang sekali. Pokoknya kalau musim, misalkan ini kan musim kemarau,
1: iya.
2: Jadi prosesnya bisa sampai digoreng itu membutuhkan waktu kurang lebih 10 hari.
1: Nah. 10 hari iya, baru 10 hari, bisa iya. Jadi seperti iya, ini nih, sampai ini. Sampai
2: kalau
1: jadi
2: nanti musim hujan, bisa 1 bulan baru dia nyampe sini. Gitu.
0: Rama kulit kerbau menjadi kerupuk yang paling diminati. Rama kulit kerbau dibanderol Rp38.000 per 100 gram dan Rp73.000 hingga Rp75.000 per 250 gram. Sementara rambak sapi dijual Rp39.000 per 100 gramnya.
1: Ini ada apa aja sih mbak kerupuk ini?
2: Kalau kerupuk itu ada rambak kerbau.
1: Ini rambak apa?
2: Iya, rambak kerbau. Ini potongannya dadu atau kotak-kotak.
1: Oh, terus?
2: Nah, terus ada juga kulit sapi segar.
1: Kulit sapi segar.
2: Terus ada lagi sapi.
1: Oh, ini yang coba yang kerbau itu, terus ini rambak yang
2: sapi segar.
1: Sapi segar. Ini yang apa?
2: Kerbau.
1: Oh, yang kerbau.
2: Iya.
1: Bedanya apa ya? Kayak hampir sama ya?
2: Hampir sama. Ini sama, ini kulitnya hampir sama. Tapi kalau ini kulit sapi.
1: Oh, cuma rasanya mungkin ya beda ya.
2: Tuh, terus ada lagi ini kelongkopan.
1: Oh, kelongkopan itu apa?
2: Kulit luarnya kulit kerbau.
1: Oh. Kulit luarnya kulit kerbau ini. Kalau lagi musim libur ini mau ke kasir antrinya panjang banget kayak gitu. Pokoknya kalau ke Tulungagung ini salah satu yang khas dari Tulungagung adalah kerupuk rambak kerbau atau sapi. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Tulungagung, Jawa Timur, antri.
3: Sejumlah hewan mulai dari simpanse, gajah hingga gorila mencoba membuat prediksi hasil pertandingan Piala Dunia 2026. Jangan kemana-mana.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Sejumlah kebun binatang turut menyemarakan ajang Piala Dunia 2026. Di kebun binatang Guadalajara, Meksiko, sejumlah hewan mencoba membuat prediksi hasil pertandingan Piala Dunia. Sementara itu di kebun binatang di Oakland, California, Amerika, kandang simpanse dihias dengan pernak-pernik bertema Piala Dunia.
3: Di kebun binatang Guadalajara, Meksiko turut menyambut ajang pesta sepak bola Piala Dunia 2026. Hewan-hewan seperti gajah, gorila hingga burung makau punya prediksi pemenang pertandingan di Piala Dunia 2026. Seperti dua gajah bernama Shanti dan Kenya ini, mereka memprediksi tuan rumah Meksiko akan memenangkan pertandingan atas Afrika Selatan dengan cara memakan sajian yang menyerupai bendera Meksiko. Ada pula gorila ini yang memilih replika jersey Uruguay ketimbang replika jersey Spanyol. Lalu seekor burung makau setelah berkali-kali dilakukan percobaan, burung tersebut memilih Meksiko daripada Republik Ceko. Kemeriahan pesta sepak bola 4 tahunan Piala Dunia juga terasa di kebun binatang Oakland, California, Amerika Serikat. Kandang hewan primata simpanse dihias dengan berbagai bendera peserta Piala Dunia serta beragam stiker bertema sepak bola. Bahkan tempat makan simpanse ini juga dihias dengan pernak-pernik bertemakan Piala Dunia. Pengelola kebun binatang Oakland menyebut kesempatan menggelar Piala Dunia di kawasannya bisa meningkatkan kesadaran akan konservasi hewan. Pada Piala Dunia 2026 ini, wilayah Bay Area akan menggelar 6 pertandingan, di mana pertandingan pertama di wilayah ini akan dimulai pada 13 Juni mendatang.
2: Shakira kembali dipercaya FIFA untuk menyanyikan lagu Piala Dunia. Penyanyi asal Kolombia ini menjadi salah satu pengisi acara dalam seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 dengan menyanyikan lagu Dai Dai.
4: FIFA resmi mengumumkan deretan musisi papan atas yang akan memeriahkan pembukaan Piala Dunia 2026. Salah satunya ialah penyanyi asal Kolombia, Shakira. Shakira dipastikan menjadi bintang utama upacara pembukaan Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion Azteca di Mexico City pada 11 Juni mendatang. Shakira akan tampil membawakan lagu resmi turnamen berjudul Dai Dai sebelum laga pembuka antar tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Pada acara upacara pembukaan Piala Dunia 2026, Shakira akan berkolaborasi dengan musisi Nigeria Burna Boy. Selain Shakira dan Burna Boy, FIFA juga menghadirkan sederet nama besar lainnya seperti bintang reggaeton Kolombia J Balvin, serta penyanyi dan penulis lagu asal Afrika Selatan Tila yang dijadwalkan turut ambil bagian dalam seremoni pembukaan Piala Dunia 2026.
2: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di Redaksi Akhir Pekan hari ini. Saya Diana Valencia pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: in association with
1: Pemirsa, selamat datang di CNN Indonesia Campus League Hoops Insight. Bersama saya Mutiara Sastro, selama 30 menit ke depan kami akan mengulas jumlah pertandingan yang telah berlangsung pada hari ini di Basketball Campus League 2026 The Nationals. Dan malam ini saya ditemani oleh analis kita Erlangga Wisnu Aji. What's up, Angga?
2: Halo, selamat malam Mutia. Dan malam ini kita akan mengulas hasil dan jalannya pertandingan, membedah taktik dan menganalisis momen-momen penting yang menentukan jalannya laga.
1: Mari kita mulai Campus League Hoops Insight, buktikan hari ini. Sepuluh tim basket putra dan 8 tim basket putri akan saling bersaing di Campus League Basketball The Nationals 2026. Tim peserta di seri nasional ini merupakan tim teratas Campus League Basketball seri regional yang sudah digelar di Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, dan Jakarta.
3: Campus League Basketball The National 2026 dimulai hari ini. Sebanyak 40 pertandingan dari fase grup penyisihan hingga The National Finals akan berlangsung selama 7 hari, dimulai dari 7 hingga 13 Juni 2026. Pertandingan digelar di UPH Basketball Court, Tangerang, Banten. Pada seri The National, 10 tim putra dan 8 tim putri akan menjadi peserta. Masing-masing kategori dibagi menjadi 2 grup. Pada drawing grup di kategori putra, grup A berisi Universitas Surabaya, Universitas Pelita Harapan, Universitas Semarang, Institut Teknologi Harapan Bangsa Bandung, dan Universitas Mula Warman. Di grup B berisi Universitas Maranatha Bandung, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Universitas Cendrawasih Jayapura, Bina Nusantara University, dan Institut Perbanas Jakarta. Sementara itu, untuk kategori putri di grup C terdiri dari Sugiya Pranata Katolik University Semarang, Bina Nusantara University, Universitas Pelita Harapan, dan Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Di grup D berisi Universitas Surabaya, Universitas Maranatha Bandung, Universitas Ciputra Makassar, dan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Tim putra yang menjadi juara di seri nasional tahun ini juga berhak mewakili Indonesia di kompetisi basket antar kampus tingkat Asia di pertengahan tahun ini.
4: Jadi kita harapkan

0: Yang terbaik dari yang terbaik bisa berkumpul di sini dan menunjukkan skillnya ya untuk menjadi kampus nomor satu di Indonesia. Terutama untuk yang pria, kami juga ada kelanjutannya di mana nanti juara nomor satu di Indonesia akan langsung melanjut ke Asian University Basketball League melawan 9 negara dari kampus-kampus tersebut. Gitu.
1: Pada season 1 ini, seri regional Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, dan Jakarta telah berlangsung pada bulan April hingga Mei lalu. Dan rencananya pada tahun depan ada tambahan 2 regional lagi, yakni Semarang dan Malang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan berikut kita lihat hasil pertandingan yang berlangsung di game day one bersama-sama Angga. Ada sejumlah grafis yang akan kita tampilkan. Ini adalah hasil dari pertandingan di game day one. Yang pertama akan kita highlight bersama-sama. Ini ada 3 pertandingan yang sudah berlangsung. Pertama Sugiyar Pranata Catholic University melawan Universitas Katolik Parahyangan yang terpaut sangat-sangat jauh nggak ya, 92-27 hasilnya.
3: Iya, ini margin angka kemenangan dari Sugiyar Pranata Catholic University ini sangat jauh dari Universitas Katolik Parahyangan. Mm-hmm. Dan kemenangan juga diraih tim putri Universitas Surabaya atas Universitas Ciputra Makassar dengan marginnya juga sangat jauh Mutia ya, 89-45. Sementara di grup C,
2: yes,
3: ini pertandingan ketat nih, revenge atau rematch antara final regional Jakarta regional kemarin Jakarta, antara Universitas Pelita Harapan versus Universitas Bina Nusantara yang kali ini Universitas Pelita Harapan berhasil membalas kekalahan saat final regional Jakarta kemarin dengan skor akhir 61-51 Mutia.
2: Betul, completing the revenge ya Angga ya, yang nanti analisisnya pun juga kita akan bahas selengkapnya. Namun selanjutnya kita akan saksikan bersama di hasil pertandingan putra pada hari ini ada sejumlah pertandingan dan ada Universitas Semarang lawan Universitas Surabaya yang juga masih berlangsung hingga saat ini. Harusnya ketika kita siaran ini sudah ada quarter 4 mungkin ya, yang baru saja digelar. Tapi sejumlah pertandingan yang sudah berakhir yaitu Universitas Kristen Maranatha lawan Binus dimenangkan oleh Bina Nusantara 66-52. Kemudian selanjutnya enggak, ini yang hanya terpaut 1 poin saja ini.
3: Iya, ini pertandingan ketat nih tadi nih antara Institut Perbanas versus Universitas Kristen Satya Wacana yang akhirnya Universitas Kristen Satya Wacana berhasil memenangkan pertandingan hanya dengan selisih 1 angka Mutia.
2: Betul. Selanjutnya ada Universitas Pelita Harapan melawan Institut Teknologi Harapan Bangsa 57-42. Ini seakan-akan era-era Yesaya Saudale melawan Yuda Saputra ya. Kalau kita membahas lebih lanjut, namun ini adalah generasi baru dan di pertandingan di matchup kali ini Universitas Pelita Harapan yang mendominasi. Baik. Selanjutnya pada hari pertama Basketball Campus League Season 1 The Nationals tim basket putri Universitas Pelita Harapan mengatasi perlawanan Universitas Bina Nusantara dengan skor 61-51. Sementara di kategori putra Universitas Bina Nusantara mengalahkan Universitas Kristen Maranatha dengan skor 66-52.
4: Ini Jennifer.
2: Tim basket putri Universitas Pelita Harapan memulai langkah mereka di Basketball Campus League Season 1 The Nationals dengan hasil positif. Bermain di hadapan pendukung sendiri di UPH Basketball Court, Minggu siang UPH mengatasi perlawanan Universitas Bina Nusantara dengan skor 61-51 dalam laga grup D. Pertandingan ini menjadi ajang balas dendam bagi UPH setelah sebelumnya kedua tim bertemu di final regional Jakarta. Saat itu, Binus keluar sebagai pemenang dengan skor 47-37. Hasil ini menjadi modal awal yang berharga bagi UPH untuk menghadapi pertandingan berikutnya di fase grup.
4: Untuk UPH dan juga Binus di grup A akan segera dimulai. Selamat menyaksikan.
2: Sementara di kategori putra, Universitas Bina Nusantara mengawali pertandingan dengan hasil positif. Binus sukses mengatasi perlawanan Universitas Kristen Maranatha dengan skor 66-52 dalam laga grup B yang berlangsung di UPH Basketball Court pada Minggu sore. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Binus dalam persaingan fase grup. Terlebih, lawan yang dihadapi adalah Universitas Kristen Maranatha yang datang ke The Nationals dengan status juara regional Bandung. Kontribusi pemain Binus cukup merata. Almaherano Abrianto menyumbang 17 poin untuk timnya, sementara Gablinio Marlo mencatatkan 12 poin. Dari kubu Maranatha, Imade Duta Wahyundara membukukan 21 poin. Dan rekannya Victor Dio Konrad berkontribusi dengan 11 poin.
4: Antara Maranatha melawan
5: Baik Angga, kita saksikan bersama sekarang match statistics antara Universitas Kristen Maranatha menghadapi Universitas Bina Nusantara. Saksikan bersama, ini ada beberapa catatan menarik tentu dari statistics full time. Apa yang bisa kita lihat dari sini Angga dengan kemenangan Bina Nusantara ini?
3: Ya, kalau kita lihat dari statistik antara Binus versus Maranatha ini, Binus memang unggul dalam persentase tembakan 2 angka dan 3 angka Mutia ya. Universitas Bina Nusantara ini dalam persentase tembakan 3 angkanya hampir 50% dengan memasukkan 20 kali tembakan 2 angka dari 45 kali percobaan. Sementara dari tembakan 3 angka, Binus juga cukup tajam dengan memasukkan 6 kali tembakan 3 angka dari 27 percobaan. Dan yang menjadi highlight dari statistik ini, Binus juga unggul cukup jauh dalam kategori rebound ya. Yes. Dengan 58 rebound dibanding 44 rebound yang hanya dilakukan oleh Maranatha.
5: Betul sekali, dengan silinder sisi pertahanan lainnya bukan cuma rebound tapi juga steal, 10 steal dan bisa memaksa Universitas Kristen Maranatha untuk forcing 19 turnover yang jelas dikonversi menjadi poin-poin untuk memperpanjang gap sehingga kemenangan untuk Universitas Bina Nusantara didapatkan pada hari ini. Kita saksikan bersama selanjutnya statistik di pertandingan putri yang juga tidak kalah serunya. Kita akan membahas Universitas Bina Nusantara melawan Universitas Pelita Harapan. Seperti yang tadi Angga bilang ya, revenge, finals rematch untuk kategori regional Jakarta. What stood out from this final stats?
3: Iya, kalau kita lihat ini Pelita Harapan berhasil membalas kekalahannya di final regional Jakarta atas Bina Nusantara. Dan saat itu saya sempat berbincang-bincang dengan pelatih UPH nih, bahwa ia akan, salah satu yang menjadi perhatian adalah bagaimana ia bisa meningkatkan persentase tembakan 3, tembakan 2 angka dan 3 angka dari anak-anak asuhnya. Dan tampaknya di pertandingan kali ini UPH berhasil menaikkan persentase tembakan 2 angkanya dengan 18 kali memasukkan tembakan 2 angka dari 36 percobaan. Dan walaupun 3 angka Bina Nusantara ini unggul, namun yang menarik ini justru walaupun UPH menang, namun reboundnya justru kalah nih Mut dari Bina Nusantara, 50 berbanding 63. Namun dari sisi assist, Pelita Harapan menunjukkan keunggulannya dengan 20 asis dibanding 16 asis yang dilakukan Bina Nusantara. Ini artinya mungkin point guard dari Pelita Harapan ini mampu mendistribusikan bola dengan cukup baik, melihat bagaimana posisi pemain-pemain kawannya yang lebih terbuka dan lebih berpeluang untuk mencetak angka. Dan hasilnya 61-51 untuk kemenangan dari Universitas Pelita Harapan, Mutia.
5: Baik, siapakah pemain-pemain yang menjadi key player atau player of the game di tiap-tiap pertandingan? Pertama kami akan membahas seorang pemain yang bernama lengkap Halma Herano Aprianto Lola Ruhadi yang lahir 21 April 2006. Seperti apa statistiknya di sini? He's a center, posturnya sangat tinggi, 189 cm. Dan di pertandingan ini 17 poin, 14 rebound, true center, Angga.
3: Iya, dengan tinggi hampir 189 tadi Mutia ya.
5: 189, wow.
3: Bermain di posisi 4 dan 5, Halma Herano ini juga, koreksi kalau saya salah, bahwa ia sempat memperkuat timnas 3x3 Indonesia.
5: Yep.
3: Dan dengan posisi center, double-double Mutia, 17 poin dan 14 rebound. Ini membuktikan dominasi Halma Herano Aprianto di paint area. Dan selain melakukan 14 rebound, ini juga Halma Herano melakukan 1 kali block dan 2 kali steal. Dan minute play-nya juga sangat banyak, 30 menit 14 detik Halma Herano berada di lapangan.
5: Betul, dan sebelumnya juga memperkuat SMK Santo Mikael Surakarta dan memiliki pengalaman juga ya Halma Herano ya, tampil di ajang DPL Central Java Series pada tahun 2021 hingga 2023. Up next we're going to talk about the team stats atau player stats untuk tim putri ya, kita akan saksikan bersama. Yang ini adalah Jaslyn Jaya Wianto. By the way, adalah adik kandung dari Justin Jaya Wianto of Tangerang Hawks di Liga Basket Profesional Indonesia. Jadi darah
3: basket ya, mengalir deras.
5: Mengalir sekali, betul. 14 poin, 1 rebound untuk seorang true center. What do you think, Angga?
3: Ya, ini menariknya Jaslyn ini berposisi sebagai center, namun reboundnya hanya 1. Mungkin ini yang salah satu yang menjadi catatan dari mungkin pelatih UPH, bagaimana di pertandingan berikutnya untuk seorang center saya rasa 1 rebound sangat minim ya. Ini mungkin yang harus digarisbawahi nih untuk memperbaiki penampilan Jaslyn Jaya Wianto, walaupun secara dari sisi poin Jaslyn tampil cukup dominan dengan mencetak 14 angka, Mutia.
5: Betul, dengan 24 menit waktu bermain, jelas size-nya dan juga agresivitasnya sangat dibutuhkan gitu ya. Jaslyn juga sebelumnya menempuh pendidikan di SMA Warga Surakarta dan pernah tampil di ajang DPL Central Java Series pada tahun 2021 hingga 2023. Seru sekali ya kita menyaksikan bagaimana performa di hari ini ya, key players maupun juga statistik pertandingan. Kami akan kembali sesaat lagi dengan analisis selengkapnya apa saja yang terjadi pada game day one hari ini di Campus League. Tetaplah bersama kami.
6: In association with di jalanan lurus kita melaju Fox 350 made for modern warrior.

0: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. In association with...
1: Welcome back to CNN Indonesia Campus League Hoops Insight. Kali ini kita akan menganalisis momen-momen penting dan menarik yang terjadi pada pertandingan hari ini dalam segmen The Analyst. Alright Angga, kita akan bahas momen-momen kunci nih ya dari pertandingan yang sudah berlangsung hari ini pada game day one yang berlangsung 4 pertandingan putra dan 3 pertandingan putri, dan ada beberapa sejumlah cuplikan dan highlight yang akan kita analisis dan ulas di 2 pertandingan. Pertama-tama kita akan saksikan bersama ya kategori putra, yaitu Universitas Kristen Maranatha melawan Bina Nusantara. Here we go. Alright.
2: Bam.
1: Ini quarter kedua Angga, what do you think?
2: Ya kalau kita lihat play ini ya dari pemain Bina Nusantara,
1: yes.
2: Fahri nomor punggung 1. Ini kalau saya lihat Fahri memegang bola, namun kawan yang berada di wing sebelah kanan ini cukup cerdik membuka ruang ya, karena dia tidak berdiri diam saja namun melakukan cutting sehingga memecah pertahanan dari anak-anak Maranatha. Dan menurut saya salah satu kesalahan paling fatal dalam play ini adalah pemain yang menjaga Fahri ini memberikan jarak yang cukup lebar terhadap Fahri. Karena kita ketahui walaupun Fahri ini bermain di posisi 4-5, ia juga memiliki akurasi tembakan 3 angka yang cukup baik. Kita lihat bagaimana play yang dijalankan. Memberikan jarak terlalu lebar dan Fahri menghukum dengan tembakan 3 angka yang langsung dikonversi perolehan angka bagi tim Binus.
1: Betul, iya. Ini bukan cuma itu saja ya, yang juga salah satu yang patut juga diapresiasi adalah rekan-rekan Fahri yang juga menghukum man-to-man defense yang dilakukan oleh Universitas Kristen Maranatha. Selanjutnya kita akan saksikan bersama, ini dia sequence offensive rebound atau second chance opportunity yang akhirnya berbuah menjadi poin untuk Bina Nusantara. Bagaimana Angga?
2: Ya kalau saya lihat dari play ini adalah lagi-lagi pemain dari Maranatha ini tidak disiplin dalam melakukan defense. Karena kita lihat bahwa salah satu pemain dari Bina Nusantara melakukan tembakan 3 angka. Dan para pemain bertahan ini, lihat yang menjaga nomor 18 tidak melakukan box out. Kita lihat apa yang terjadi. Begitu tidak melakukan box out, pemain nomor punggung 18 dengan mudah melakukan offensive rebound dan melakukan layup.
1: Reverse,
2: dengan
1: ya?
2: Sangat nyaman, right. Tidak ada yang menjaga dan menghasilkan poin untuk tim Bina Nusantara, Mutia.
1: Very shifty move juga untuk pemain nomor 18 yang akhirnya juga makin memperpanjang jarak Bina Nusantara untuk mendapatkan kemenangannya. Next-nya kita akan saksikan bersama kategori putri. Yaitu Universitas Binus melawan UPH. This is again regional finals rematch. What is the play kali ini Angga?
2: Ya, kalau kita lihat ini permainan yang diperagakan oleh tim putri Universitas Pelita Harapan adalah mereka memperagakan rotasi bola atau pergerakan bola yang sangat bagus, sangat rapi. Kita lihat point guard dari UPH mendistribusikan bola ke wing dan pemain center dari area free throw melakukan cutting ke bawah. Pemain dari Bina Nusantara telat menutup pergerakan dari center UPH yang berakibat center UPH dengan mudah melakukan under basket yang berbuah angka untuk keunggulan dari tim UPH.
1: Betul sekali, apalagi di 2-in-1 situation, apalagi ada over help juga dari defender yang menjaga di area kanan sehingga ada situasi 3-in-1, sehingga itu tadi bukan cuma satu tapi ada juga dua pemain yang bisa dioper untuk passing selanjutnya, and this is a contested layup yang akhirnya berbuah menjadi poin untuk Universitas Pelita Harapan. And next Kita akan saksikan sequence selanjutnya. Ini masih untuk keunggulan Universitas Pelita Harapan, but what a play from Jesslyn Jayawiyanto. What do you think about this one, Angga?
2: Iya, ini juga menunjukkan pemain-pemain UPH ini sudah memiliki chemistry yang cukup baik di antara mereka ya. Karena kita lihat ini fast break yang dilakukan oleh salah satu serangan cepat yang dilakukan oleh pemain UPH.
1: Yes.
2: Melakukan penetrasi ke Kiwo area, menarik perhatian dari tiga defender dari tim Bina Nusantara. Yang berakibat Jesslyn yang melakukan second break berada dalam posisi tidak terjaga dan dengan mudah melakukan layup untuk mengkonversikan dua angka tambahan bagi tim UPH, Mutia.
1: Betul, mereka juga memanfaatkan gravity yang dimiliki oleh ball handler ini. Luxury yang dimiliki oleh tim yang punya pemain yang sama kuatnya ya di semua posisi ya. Sehingga kerampungan menjaga di area dunker spot. Ada situasi lagi-lagi, situasi 3-1 sehingga ada yang tidak terjaga. Dan salah satunya adalah Jesslyn Jayawiyanto. CNN Indonesia Campus League Hoops Insight akan kembali sesaat lagi. Kalau tadi kita lihat apa saja yang sudah terjadi di game day one, we're going to see what up next. Apa saja yang bisa kita harapkan di game week yang akan berlangsung sepanjang pekan kali ini. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Campus League Hoops Insight.

0: in association with Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip-off 7-13 Juni 2026, live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7 sampai 12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. In association with.
3: Welcome back to CNN Indonesia Campus League Hoops Insight. Kita lihat jadwal pertandingan yang akan berlangsung esok hari di Game Day 2. Pada Game Day 2 besok akan berlangsung 7 pertandingan. Ada 4 pertandingan putra dan 3 pertandingan putri. Ini yang sama-sama kita akan saksikan. Paling kita tunggu-tunggu nih ya, Angga.
4: Ya, dari 7 pertandingan yang akan berlangsung besok, ada 2 match yang akan kita highlight dan juga ditayangkan di CNN Indonesia. Match pertama di kategori putri grup D ada Universitas Surabaya versus Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Ditayangkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan match kedua di kategori putra ada tim Universitas Cendrawasih Jayapura versus Institut Perbanas Jakarta. Ditayangkan live delay pada pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat.
3: Baik, selanjutnya selengkapnya apa saja pertandingan-pertandingan yang berlangsung di Game Day 2, Senin 8 Juni 2026. Ada 3 pertandingan tim putri dan juga 4 pertandingan tim putra. Ini yang paling kita look forward yang mana nih, yang kira-kira seru?
4: Iya, selain yang tadi sudah disiarkan live dan live delay di CNN Indonesia, ini saya sih nunggu pertandingan tim putra, pertandingan terakhir antara Universitas Surabaya dengan Universitas Pelita Harapan Tangerang. Karena kita tahu semua dong, Mutia, bahwa dua universitas ini memiliki apa ya,
3: rivalitas
4: dan tradisi basket yang sangat kuat di antara kedua kampus ini, Mutia.
3: Betul, save the best for last ya, pukul 8 waktu pertandingannya untuk grup A ini di tim putra. Dan kita akan membahas siapa saja key player yang akan muncul pada pertandingan-pertandingan besok nih ya. Kita akan saksikan bersama. Pertama-tama kita akan membahas satu pemain yang bersinar dari Universitas Cendrawasih ini, dia Paulus Maurits, yang mencetak 9 poin di partai final regional Surabaya meski kalah saat menghadapi Universitas Surabaya. Ini kita saksikan bersama key player Paulus Maurits dengan statistiknya 9 poin dan 4 rebound. Selanjutnya, Angga.
4: Ya, Paulus ini adalah pemain yang berposisi small forward, lahir di Ambon pada 21 Oktober 2004. Dan Paulus merupakan mahasiswa Universitas Cendrawasih Papua jurusan Fakultas Teknik. Dan sebelum melakoni debutnya di Campus League 2026, Paulus juga memperkuat SMA Negeri 2 Jayapura dan tampil di DBL Papua Series 2021, Mutia.
3: Alright, up next, we got a key player dari Perbanas, Abel Sebastian Benyamin, yang mencetak 16 poin, 4 rebound, dan 3 steal di perebutan tempat ketiga regional Jakarta menghadapi Trisakti. Ini kita saksikan bersama key statsnya Abel yang juga merupakan pemain kelahiran Jakarta 18 Agustus 2004. Bermain sebagai small forward, perolehan 16 poin Angga sebagai small forward dan 4 rebound. Apa saja selanjutnya yang bisa kita highlight di sini?
4: Iya, Abel. Small forward tinggi 175 cm, mampu mencetak poin 16 dan rebound 4. Ini artinya kalau kita ngelihat postur 175 cm, small forward 16 angka, ini Abel Sebastian sudah jelas memiliki kecepatan yang cukup baik sehingga mampu melakukan penetrasi-penetrasi ke daerah pertahanan lawan. Dan selain mampu mencetak angka, Abel Sebastian juga cukup rapi dalam melakukan pertahanan. Ini terbukti dari statistiknya dengan mampu melakukan 3 kali steal dan minute play-nya juga cukup banyak ya, cukup mendapatkan kepercayaan dari pelatih dengan bermain selama hampir 23 menit Mutia.
3: Yes. Selanjutnya kita akan bahas sejumlah key player dari tim Putri. Ini adalah satu key player yang datang dari universitas yang terus mencetak bintang-bintang basket Indonesia, Universitas Surabaya, Kezia Supit. Ya, mengukir 12 poin, 3 rebound dan 5 asis dan 2 steal di laga perdana di Nationals menghadapi Universitas Ciputra Makassar. 13 poin sebagai point guard, 3 rebound, 5 asis ini ya. True point guard, what do you
4: think? True point guard dengan 5 asis, 13 poin membuktikan bahwa Kezia Supit memiliki visi bermain yang sangat bagus, mampu melihat bagaimana posisi kawannya yang lebih terbuka atau lebih memiliki peluang lebih baik untuk mencetak angka. Dan Kezia Supit ini merupakan pemain asal Sulawesi Utara dan menjadi runner-up di ajang DBL North Sulawesi Series 2019 saat memperkuat Manado Independent School.
3: Alright, up next kita akan saksikan key player yang juga akan bertanding di game day itu nanti adalah seorang Litwina Ruth Riratri Saputri yang mencatatkan 8 poin, 8 rebound dan 1 assist saat membawa timnya Universitas Kristen Satya Wacana melaju ke final regional Yogyakarta meski harus mengakui keunggulan Sugia Pranata Catholic University. Ini kita saksikan bersama dengan posisi forward, 8 poin, 8 rebounds, hampir double-double nih ya di pertandingan sebelumnya dan juga 1 assist. Minutes play-nya pun juga tidak main-main ya, jadi selalu diandalkan menjadi motor serang.
4: 27 menit untuk Litwina Ruth di pertandingan sebelumnya, 8 poin, 8 rebound. Dan Litwina ini merupakan pemain kelahiran Yogyakarta 18 Oktober 2004. Dan saat ini menempuh pendidikan di jurusan ekonomi. Dengan tinggi 171 cm, ia sebelumnya memperkuat SMA Karisma Bangsa Tangerang Selatan dan menjadi juara DBL Banten Series 2 DBL Banten Series 2 tahun beruntun di tahun 2021 dan 2022 Mutia.
3: Ya, sabar sekali ya untuk menyaksikan bagaimana sepak terjang para key players, apakah mereka akan deliver berbagai penampilan yang juga menarik. Tentunya ini akan kita saksikan bersama di Game Day 2 di Campus League The Nationals yang akan berlangsung sepanjang pekan. Jadi banyak sekali yang bisa kita lihat. There's a lot to look forward to jelas. Setiap pertandingan pastinya menghasilkan pemenang Angga, tetapi di balik itu selalu ada taktik, strategi, dan momen penting yang menentukan hasil akhir. Saya Mutia Wirasastro dan rekan saya
4: Erlangga Wisnuaji.
3: Kami pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Campus League Hoops Insight. Buktikan hari ini.
4: Selamat malam.

0: in association with.
1: Saat lagi kita akan saksikan game pertama Putra di The National Campus League langsung dari Universitas Pelita Harapan Tangerang Karawaci. Dan inilah tip off akan segera dimulai. Selamat menyaksikan. Percobaan pertama dari Maranatha masuk dari baseline. Sayangnya menginjak garis out, Bo. Out of bounds. Full court press. Strategi yang diperagakan oleh Maranatha langsung. Namun kali ini satu defense yang baik dari Maranatha. Binus inbound. Fai tarik keluar mencari guard. Passing ke sisi kanan. Bermain pick and roll tidak memilih ke baseline. Oh, mencoba menerobos dengan powernya. Ya, berhasil.
2: Satu skema offense yang cukup baik diakhiri dengan under basket dari Aiden.
1: Iya, Aiden cukup baik ya, bisa mengambil possession. Buta tembakan tiga. Maranatha membuka di sore hari dengan tembakan tiga, Bo. Ya. Itu ya. Izin bertanya, big man atau point guard ya?
2: Ini akan jadi PR ya, Bung Econ, untuk Rano. Karena memang ini Duta ini salah satu center yang bisa dibilang juga
3: mobile.
2: Cukup modern.
3: Mobile banget ya.
2: Mobile, bisa nebak tiga angka. Jadi memang adjustment defense dari Coach Ricky akan sangat berpengaruh pada game kali ini, Bung Econ.
1: Baiklah, Maranatha is on the move. Binus mencoba dengan defense yang sangat baik. Is big pocket. Pada kesempatan pertama berhasil dilakukan.
2: Ya, matchup antara Rano dan Duta ini akan sangat menentukan jalannya game ini, Bung Econ. Ya.
1: Davin kembali menjadi pengendali utama dari Binus. Binus masuk ke dalam melalui Davin. Stop. Two point jumper gagal. Masih ada usaha berikutnya. Rano masuk ke tengah. Mencoba membongkar Davin. Kembali lagi entry pass. Extra kick out. In and out by gagal. Mendapatkan Deo. Dengan cepat dari sisi kanan. Davin, maksud saya Aidan, berusaha menahan Deo. Block shot. Pertama dari Rano di game kali ini, Fai. Sangat mobile. Dapat mendistribut bola langsung pada Davin. Davin menunggu Rano. Behind the back, masih Davin. Fai, hand off berikutnya. Yes, sir. Masuk ke dalam. Oh, oke. Okay. Nice, easy. Kick out, terbaca. Tangan yang sangat aktif. Kita lihat layup shoot. Easy one.
2: Ya.
1: Karel.
2: Ya, ini keburu-buruan dari anak-anak Binus bisa dimaksimalkan dengan baik oleh Maranatha. Dan perlu info ya, Bung Econ ya.
1: Ya.
2: Maranatha ini di 3 tahun pertamanya bisa dibilang cukup bisa mengandalkan kecepatan dan serangan balik dari lawan-lawan ya. Jadi memang defense dari anak-anak ataupun

0: offense dari anak-anak Binus tidak perlu terburu-buru. Karena memang bisa dibilang Ferry, Karel, Fikran punya kecepatan, Bo Gacon.
1: Walaupun dia punya size,
0: ya,
1: tapi ya, dia punya juga kecepatan ya, Bo.
0: Betul, jadi ini akan jadi PR bagi Binus bagaimana mereka harus semaksimal mungkin mengkreasikan offense mereka agar tidak terjadi turnover, Bo Gacon.
1: Yes. Ini merupakan satu kekuatan dari Maranatha, yaitu the game of transition ya, Bo.
0: Ya.
1: Ini yang perlu diperhatikan dengan sangat baik oleh para pemain dari Binus. Ya, bagaimana caranya mereka bisa memaksimalkan ataupun mempunyai strategi untuk menghentikan transisi.
0: Betul.
1: Apalagi, stop the ball.
0: Stop the ball dan menurut saya sih tidak perlu terburu-buru, Bung Echon ya.
1: Ya.
0: Dalam melakukan offense karena memang sejauh ini Aiden, Fahri, bahkan Gablin pun agak sulit untuk masuk di interior defense dari anak-anak Maranatha. Jadi memang pilihan utamanya harus mencari shooting selection yang baik, Bung Econ.
1: Iya, kita tunggu saja. Kita kembali ke lapangan, Champs. Are you ready? Continue the first quarter. Gablin, sangat tenang sekali. Davin, cepat. Langsung. Aidan, Desmond. Sabar saja. Davin menunggu screen berikutnya. Rano naik ke atas. Dari sisi kanan, two-man game. Gagal. By another hand off. Tidak. Berusaha masuk ke dalam. Ada putaran dari rotasi pivot. Gagal. Kayaknya Fikri. Kita lihat di sisi kiri kembali. Transisi. Yang menjadi andalan Duta. Steal timing yang sangat baik. Namun tidak bisa dikendalikan. Oh, bermain sendiri saja.
0: Ya, Ferry ya. Atau Ming panggilannya.
1: Ya.
0: Sedikit mengalami kesakitan di area bahu. Karena... Oh.
1: Tadi ya, pivot spin
0: ya,
1: pas banget terkena sikutnya. Dan saya percaya itu menjadi satu gerakan yang satu kesatuan, Bu.
0: Ya.
1: Jadi nggak ada faktor kesengajaan ya. Oke, James Davin langsung dari garis tengah. Langsung dikawal dengan sangat hampir saja bertabrakan dengan Fai. Fai kembali, hand off. Masih Gablin. Kalia mencari, menunggu Nano. Hampir di steal. Ada dua pemain yang kosong. Top block yang sangat baik. Yo, another defensive rebound. Rebound yang kedua buat Yo. Kali ini Fikri masuk. Ada tahanan dari Ano yang cukup solid. Kita lihat cepat ke depan. Binus transition game. Gagal. Ano juga gagal. Oh, ada percobaan steal. Kembali kuasai Davin. Ano masuk ke tengah. And there you go.
0: Ya. Sangat baik.
1: And there you go.
0: Memanfaatkan body balance yang sangat baik di hadapan Imade Duta.
1: Memanfaatkan turnover.
0: Ya.
1: Itu yang dimanfaatkan oleh Binus ternyata.
0: Ya, Aiden tidak boleh terpancing dengan Deo. Karena Deo ini salah satu pemain yang bisa dibilang tendensi pertamanya selalu melakukan attack.
1: Ya.
0: Bukan melakukan tembakan tiga angka. Jadi
1: ya,
0: tidak perlu terlalu show ya,
1: ya,
0: ke hadapan Deo. Ya, sudah masuk juga salah satu pemain point guard, Aditya Wiguna. Ini di 2 tahun terakhir jarang main sebenarnya Aditya, tapi di musim ini di season pertama Campus League diberikan menit bermain yang cukup oleh Coach Livan. Gagal Leo tadi, tembakan 3 angka dari Likemo Victor Leo.
1: Sayang sekali, langsung saja kita lihat.
0: Ya,
1: ah,
0: sudah bermain juga Joshua Rafael. Ya, late call dari referee Iqbal, foul kepada Joshua Rafael yang baru sembuh dari cedera di tahun lalu, sama sekali tidak bermain bagi Maranatha. Ini jadi ancaman baru ya bagi para pemain ataupun lawan-lawan Maranatha, bahwa Joshua Rafael ini salah satu pemain combo guard yang dimiliki oleh mereka. Ya, ini menarik ya. Fikran dan Duta ini dua pemain yang memang saling melengkapi. Fikran memang tipikal pemain yang bisa melakukan penetrasi dengan strong. Sedangkan Duta ini cukup aktif di area luar ya.
1: Ya, kalau ngeliat line up sih cukup deep banget ya.
0: Betul.
1: Berhasil Rafael masukkan free throw berikutnya, tambahan angka untuk Maranatha menjadi 6 melawan 4. Binus berusaha melewati 1-2-2 full court. Percobaan attack dari Rafael, bola masih dikuasai oleh Binus. Kembali Kembali Binus Davin hampir kehilangan kendali. Kita lihat a second violation.
0: Ya, defense yang sangat baik dari Maranatha. Ini salah satu kekuatan mereka juga. Karena ini mayoritas dari pemainnya hampir sudah bermain kurang lebih selama 4-5 tahun bersama Bung Econ.
1: Itu satu program yang sangat baik ya.
0: Betul.
1: GMC ya.
0: GMC Cirebon kebanyakan, tapi ini ada Fikran juga yang...
1: Oh ya Fikran. SMA 2 Bandung.
0: SMA 2 Bandung, sebelumnya sempat berkuliah di Universitas Pajajaran 1 tahun.
1: Ya.
0: Akhirnya transfer ke Maranatha.
1: Maranatha, luar biasa kali ini. Menuju berikutnya, mencari target. Maranatha is on the move. Duta membantu. Screennya terlalu singkat sekali. Duta tembakan jauh sekali. Sayang Fikran, another chance. Rafael back to Duta. Terobosan Duta, bank shot. As easy as that.
0: Ya, kita lihat ya.
1: Call, wow.
0: Call dari Duta nih begitu spesial. Salah satu pemain yang menurut saya secara perkembangan setiap tahun ini sangat baik. Imade Duta selalu menambah senjata dari setiap event-event yang diikuti.
1: Oh, hampir saja. Out of bounds. Joshua tidak bisa.
0: Jonathan ya?
1: Ya, Jonathan ya.
0: Ya, Jonathan Christian. Sudah bermain juga ada Joshua atau Jose Yedijah. Ini pemain ya, asal SMA Jubile Jakarta. Adit ya.
1: Masih Fikran masuk ke dalam. Stop and pop. Gagal. Fight. Oh, masih cepat sekali Jose ya, kita lihat. Oh, nice. Stop, nice. Jumper, bank shot, and in.
0: Ya, salah satu kekuatan Jose Yedijah, mid-range jumper, ditunjukkan di awal kuarter pertama ini.
1: Kembali kali ini Venus dengan pressure-nya. Jose steal. Nice, lay up, easy. Time out. Melihat back-to-back point yang diberikan oleh Venus melalui Jose ya, off the bench. Abo.
0: Ya, ini
1: kumaha, Bo?
0: Salah satu pemain yang bisa dibilang di musim ini jadi kekuatan baru buat Binus, Bung Econ. Kekuatan baru buat Binus yang bisa dibilang Jose ini bisa mengisi apa yang tidak dimiliki oleh Binus di tahun-tahun sebelumnya. Jadi bisa dibilang, ya, jika Jose bisa bermain seperti ini terus, bukan nggak mungkin Binus bisa menyeimbangi kekuatan yang dimiliki oleh Maranatha, Bung Econ.
1: Saya ngelihat bahwa ada dua karakter point guard yang berbeda yang Binus punya.
0: Betul, setuju.
1: Davin dan Hosea.
0: Yes.
1: Ini saling ngisi ya?
0: Saling ngisi. Dan memang secara karakter juga berbeda, Bung Econ.
1: Ya.
0: Fahri lebih bisa kontrol tempo, sedangkan Hosea ini tipikal point guard yang berani nusuk ke dalam. Jadi punya kekuatan tersendiri di area mid-range. Ini tantangan juga bagi anak-anak Maranatha bagaimana coba menghentikan dua point guard yang secara karakter berbeda di kubu Binus. Ya, Gablin tadi keluar. Imade Duta ada foul.
1: Oh.
0: Ya, terlalu show tadi Rano. Memang bisa dibilang Rano ini harus menjaga foul-nya. Karena kehadirannya atau presence di lapangannya ini betul-betul...
1: Krusial, Bo.
0: Krusial, sangat dibutuhkan oleh...
1: Harus Binus. Selalu ada gitu kayaknya Ano ya.
0: Iya.
1: Plus, dia punya PR. Harus jaga Duta.
0: Betul.
1: Itu sih PR-nya ya.
0: Dan ini satu pemain yang masuk. Ini salah satu pemain favorit saya juga di dua musim terakhir. Fauzan.
1: Boleh cerita kenapa Fauzan menjadi pemain favoritnya Abo?
0: Ya, ini tipe-tipe kalau kemarin kita sempat ngobrol kayak Cristianto Mahmud, tipikal seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Pemain yang bisa dibilang selalu crash the board, offensive rebound-nya sangat baik. Jadi memang ini menjadi pelengkap Rano ya di musim-musim sebelumnya gitu.
1: Wow.
0: Jadi jelas kehadiran Fauzan yang memang di Jakarta kemarin tidak masuk roster karena banyaknya pemain-pemain baru ya di Binus di tahun ini, tapi
1: betul,
0: memang melawan Maranatha yang punya size, Coach Ricky memilih pemain yang tepat menurut saya untuk bermain.
1: Iya, kita tunggu saja kecepatan, harus Garuda kembali dengan kecepatan. Percobaan steal, Hosea kasih di kiri. Fauzan sudah menunggu di bawah. Ada foul sepertinya. Baik sekali terobosan dari Jonathan ya.
0: Ya.
1: Cukup berani dia mengambil keputusan itu. Saya suka tuh dia ngambil keputusan itu. Number 21, Marina. Gagal sayangnya free throw Abo.
0: Ya.
1: Padahal sangat dibutuhkan. Karena posisi walaupun memang baru 2 poin tapi kalau bisa menyamakan itu akan memberikan pressure kepada Maranatha. Free throw yang kedua dari Joe berhasil, one of two.
0: Ya, rotasi dari Maranatha akan sangat penting di game kali ini.
1: Ya,
0: bahwa memang di pertandingan ataupun di kompetisi-kompetisi sebelumnya bisa dibilang Maranatha ini cukup kesulitan dari rotasi mereka karena bisa dibilang jika memang rotasinya tidak berjalan akan sedikit sulit bagi Maranatha untuk keluar dari pressure. Jadi tantangan bagi Cole Livan untuk merotasi semua pemainnya dengan baik.
1: Luar biasa defense dari Binus mempersulit. Tinggal 6 detik, gotta take some action. Tembakan 3 in the hurry, gagal. Namun Rafael, terlalu terburu-buru Rafael. Hosea cepat ke depan dari sisi kanan. Binus is on the move. Kita lihat percobaan Fauzan.
0: Ya.
1: That's what Bung Abo want to see.
0: Salah satu pemain yang bisa dibilang sangat aktif di area paint, Fauzan. Akhirnya membayar kepercayaan dari Coach Japriki.
1: Iya, kita lihat 8 melawan 11. Theo ragu-ragu di sana. Ada tambahan defense. Mencoba masuk melewati 2 pemain. That's too much. Ada block, but kali ini Hosea harus foul.
0: Iya. Likemo Victor Deo ini salah satu pemain yang sudah bermain di level pro.
1: Iya, bersama dengan Raja Wali.
0: Raja Wali Medan. Ini pemain yang memang sedari zaman SMP.
1: Udah kelihatan sih ya. Kita lihat dari SMP ya.
0: Betul.
1: Tiba-tiba sekarang udah kuliah.
0: Betul, ini pemain yang kalau nggak salah ya, ini aslinya Magelang atau Malang gitu. Likemo Victor Deo, jadi sudah lama juga di Cirebon bersama BPK Penabur Cirebon. Gagal Victor Deo, free throw pertama dari Deo. Yang memang menurut saya PR-nya di 3 angkanya ini secara akurasi harus lebih baik lagi.
1: Deo, iya.
0: Untuk menambah ancaman bagi tim-tim lawannya.
1: Yes.
0: Ah, sayang.
1: Wow. Defensive rebound, hampir perebutan. Fai bersama dengan Ano di sana. Ya, tunggu saja berikutnya. Masih Fai. Oh, fake pass. Ada tambahan, double team.
0: Ya, masih beruntung Fahri ya tadi. Sedikit terlalu lama melakukan dribble Fahri.
1: Iya.
2: Substitution, Maranatha.
0: Ya, Ferry Ming Toro atau Ming kembali bermain.
1: Bali Ming, oh tembakan 3 dicoba oleh Ano, gagal dapat lagi di bawah, namun ada Fahri. Fahri memanfaatkan blunder yang ada, kembali mencetak angka. Ini pemain yang dibentuk di PPOP ya, Bo?
0: Betul, Fahri.
1: Luar biasa, kita tunggu deh. Hosea, back to Deo. Ada halangan di sana, Duta harus melewati Ano. Double team terjadi di sana. Nice double team terhadap Duta. Bola hilang, kita lihat. Mencari outlet, cukup sulit Ano. Tidak melakukan passing sama sekali. Ada dorongan, sayang.
0: Ya kadang-kadang kalau terlalu agresif juga nggak bagus juga ya Bung Echen ya.
1: Ya harusnya Karel udah tahu ya, karena dia udah kehilangan momentum. Dan Ano dalam posisi dribble, tinggal di, istilahnya kalau basket, di...
0: Tempel?
1: Apa ya? No, no, no. Di mirroring aja, Bo.
0: Oke. Okay.
1: Di shadowing aja. Oke, okay, hand off kali ini Ben Binus.
0: Galbin.
1: Hosea mencari Ano, terbuka tembakan 3, membalas. Apa yang dilakukan oleh Duta?
0: Iya.
1: Luar biasa. Kembali ke lapangan, hampir saya. Wow, kita lihat Dio. Passing pada Duta, mau membalas apa yang dilakukan oleh Ano. Gagal. Belum sesuai, 8-16. Binus meninggalkan dengan 8 poin. Hosea dijaga oleh Dio. Masih dengan Hosea. Bari hand off di sana. Kembali lagi ke Hosea. Hosea meminta membebaskan Gablin. Kembali Fai. ada mismatch. Swiss defense traveling violation. Sangat disayangkan.
0: Ya, keputusan-keputusan VAR ini bisa dibilang di region Jakarta juga sering kali terjadi menurut saya. Decision making yang bisa dibilang VAR ini harus segera memutuskan ya, Bu Kecon ya.
1: Ya.
0: Jadi acapkali sering menjadi turnover bagi Binus.

0: Fake, another fake. Hampir 3 second. Oh, saya hazy move. Sisa 10 detik kurang. Gablin masuk ke baseline. Ada hadangan dari Fat. Maksud saya
1: Karel.
0: Kali ini baru Fikran. Karel back to Dio. Dio memilih baseline. Oh, saya harus membuat foul. Melihat langkah Dio sudah ke depan.
1: Betul. Ya, perlu diingat sekali lagi bahwa Dio ini pemain yang bisa dibilang tendensinya selalu mau attack the paint, Bung Econ.
0: Iya, jadi cocok banget dia main tiga tuh ya.
1: Betul.
0: Main slicer, sayangnya Bini sudah timpal. Apakah free throw bisa dimanfaatkan? Ya. Baik, masuk.
1: Di camo Victor Dio. Ya, supposed to be ini tahun terakhirnya, Bung Econ.
0: Yes, sir.
1: Di Maranatha harusnya.
0: Berhasil. Davin is back. Gablin, Davin. Sisa 1 menit. Kembali penjagaan dari Maranatha. Sangat rapat sekali. Aurel, switch defense. Kembali Karel.
1: Marvin.
0: Om Marvin. Hand off lagi Davin. Ah! Untung masih kena tangannya Fikran ya.
1: Ya, bagaimana Fikran coba ini
0: ya. Dive ya.
1: Coba dive tadi melawan Rano yang bisa dibilang memang sangat pintar untuk seal dan juga mencari ruang ya.
0: Iya.
1: Halmahera Rano.
0: Yes.
1: Main asal Surakarta.
0: Inbound. Balik Rano. Hand off pada Gablin kah? Tidak, Rano mencoba menyelesaikan di Rano. Speed move.
1: Wow.
0: Layup shoot. Beat the buzzer.
1: Wow, special.
0: Wow.
1: It's special.
0: He beat the buzzer. Nice, kita sih lihat. Under 40 second. Dio masuk ke dalam kembali. Masih Dio, extra pass. Kali ini Fikran, ragu-ragu dia. Duta ditadang oleh Rano. Kembali Duta up and under. Fikran ada di sana and no.
1: Ya.
0: Agresivitas harus membuat Marvin terjatuh.
1: Kita lihat ya. Ini menurut saya memang Coach Ricky sih mau nggak mau harus mainin Fauzan ya kalau kayak gini. Dan langsung dimasukkan oleh Coach Ricky.
0: Iya.
1: Melihat Fikran dan Duta nih dua pemain yang sekali lagi saling melengkapi di Maranatha dan seringkali menjadi kartu as bagi Kolimpan.
0: Kayaknya memiliki dua big man solid untuk menghadapi Maranatha wajib nggak sih?
1: Betul, betul.
0: Secara size ya, Bo.
1: Betul.
0: Saya bukan bicara lebar ya, tapi tingginya, Bo.
1: Ini jadi PR sih bagi anak-anak Binus ya. Melihat memang kedalaman skuad dari Maranatha, mereka masih punya Karel Megantara, mereka masih punya Zihad Visabilillah yang belum bermain. Jadi memang ini akan menjadi PR tersendiri bagi Binus sepanjang game ini.
0: Oh, ada holding foul. 2-1 poin nambah, Bo.
1: Yeah.
0: Plus possession untuk Maranatha. Oh, sorry, another two karena sudah tim foul.
1: Okay.
0: Sayang sekali. Unnecessary foul kalau menurut saya. Saking serunya sampai saya lupa menyapa. Apa kabar, Champs? Di sore hari ini saya Edison Wardana menemani Anda semua bersama dengan Abo Christian. Ada 2.300
1: wow.
0: Champs yang sedang menemani kita berdua.
1: Wajar ini, ya, Bung Econ ya?
0: Wow, luar biasa. Karena gamenya, ini game luar biasa sih. Maranatha versus Binus. Berhasil, Duta. 2 out of 2. Nice free throw. Sisa 26 detik by Expedition. Kita lihat. Perlahan saja. Oh, dapat melewati. Ada bump, tidak pengaruh. Langsung step through, gagal. Terlalu memaksakan diri.
1: Iya.
0: Febrian ya?
1: Betul. Padahal tadi sudah ditutup dengan baik sebenarnya oleh anak-anak Maranatha. Masih dipaksakan oleh Febrian tadi.
0: Dan yang paling bikin nggak sesuai adalah waktunya, Bo.
1: Iya.
0: Sekarang memberikan possession buat Maranatha. Ini yang salah. Kita lihat. Dio kembali masuk ke dalam dengan sangat kuat. Ah, Migran. Pasti tidak dapat kendali kali ini. Kita lihat Binus. Last possession. Jonathan tembakan 3-2. Namun, Champs tembakan dari Jonathan merupakan akhir dari quarter yang pertama.
1: Tim yang sangat baik dari Koriki untuk men-challenge starting five dari anak-anak Maranatha.
0: Maranatha kesulitan. Field goal-nya baru 3 dari 15 nih, Bo.
1: Ya.
0: Ini PR ya, kalau 3 point masih beda-beda tipis, Champs, blok juga masih

0: sama. Namun Venus tuh sebenarnya unggul di steal.
1: Ya.
0: Dan dia bisa memaksimalkan steal-nya menjadi poin.
1: Ya.
0: Ini yang menjadi pegangan untuk Venus Jakarta.
2: In association with
3: jalanan lurus, kita melaju. Fox 350, made for modern warrior.

0: setelah membuktikan diri di regional. 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. In association with
1: Rocky Padilla, celana pendek, atasannya jangan sweater. Anyway, kita langsung masuk ke pertandingan quarter yang kedua. Hand off dari Fahri Gablin, back to Davin Ano. Hand off tidak Ano, mencoba fake pass. Ano kuat sekali, namun sayang tidak bisa menyelesaikan. Fikran mulai membantu di sini. Kita lihat meloloskan
2: Ferry
1: Aditya ya tadi ya.
2: Ferry Mingtoro.
1: Oh Ferry, kita lihat tembakan jarak jauh. Karel, way off. Oh cepat sekali, Davin. Ada hadangan di sana. Tembakan tiga angka dari Fahri. Ini. Dua big men masing-masing sudah menembak tiga angka satu kali, satu kali, Bu.
2: Ya ini berbahaya ya kalau misalnya memang Maranatha tidak bisa melakukan defense yang rapi ini.
1: Yes.
2: Rano dan Fahri ini punya tembakan jarak jauh yang bisa dibilang lumayan baik secara akurasi.
1: Iya. Kita tunggu saja masuk ke dalam oleh Beslandio. Andalannya memantulkan bola dari baseline.
2: Nice, Deo. Andalan
1: dari Deo Conrad. Kembali Davin. Mencoba dari Pai yang baru saja menembak tiga angka. Another fake pass. Pai head fake. Shooting tembakan dari... Oh,
2: Aiden
1: ya?
2: Ya.
1: Gagal. Karel cepat kali ini. Balik ke Fikran. Duta sudah menunggu di tengah. Tembakan tiga blok juga berhasil. Namun Dek berhasil. Hampir saja Davin kehilangan. Oh, Pai men-tacking Duta.
2: Terburu-buru.
1: Unsportsmanlike foul.
2: Terburu-buru Fahri.
1: All automatic. Terburu-buru sekali.
2: Iya, padahal masih banyak shot clock dan gameplay yang mereka sudah jalani sejauh ini berjalan cukup baik, Bung Econ.
1: Iya.
2: Keputusan yang tidak baik dari Fahri.
1: Iya. Memberikan Duta dari garis free throw and possession.
2: Ya, jelas ini akan menjadi PR bagi Coach Ricky jika memang Fahri harus terkena foul trouble ya, Bung Econ.
1: Iya.
2: Karena bisa dibilang sejauh ini keduanya ataupun Coach Ricky selalu bertumpu kepada Fahri dan Rano.
1: Betul.
2: Dari segi offense mereka.
1: Walaupun masih ada Fauzan ya.
2: Masih ada Fauzan dan juga masih ada Gablin ya yang bisa mengisi posisi 4.
1: Berhasil. Masih 4 dari 4.
2: Ya ini ada satu missing piece sebenarnya dari anak-anak Maranatha ini. Marcelinus Pilar yang sudah tidak bermain ya bagi Maranatha di musim ini.
1: Karel, kali ini Fikran di luar. Ferry ada di sana, tidak ada yang menjaga. Tembakan tiga angka. Tidak tepat sasaran. Nice fake. Kali ini menuju ke kanan. Terobosan dari Gablin. Ada
2: blocking foul.
1: Blocking foul dari Ferry ya.
2: Ya, Ferry Mingtoro.
1: Terlebih dahulu, bola inbound saja. Untuk first personal foul,
2: blocking foul, Maranatha. Ya, harus berhati-hati Maranatha karena Gablin ini pemain yang sempat secara peran mungkin nggak kelihatan di lapangan, tapi impact-nya sangat terasa ya.
1: Betul.
2: Bagi anak-anak Binus.
1: Karena main basket itu possession bagus aja, Bu.
2: Ya.
1: Itu sangat membantu.
2: Betul. Gak melulu ngomongin poin sebenarnya, Bung Econ ya.
1: Enggak. Di mana letak berdiri aja kita dengan benar, posisinya dengan benar, itu udah sudah sangat membantu yang lain.
2: Iya, setuju saya. Ya ini sudah disiapkan Zihad Fisabilillah dari Maranatha.
1: Iya, Gablin balik lagi pada Osea sudah bermain. Ano menunggu di bawah. Kali ini Osea langsung masuk ke dalam mencoba melewati. Oh, cukup baik mendefense dari Maranatha masuk ke baseline. Tembakan dua angka belum berhasil. Duta defensive rebound cepat ke depan. Kita lihat kembali Ferry menugurkan rekannya second break. Duta find Dio. Apakah Dio akan masuk ke dalam? Tembakan tiga kali ini. Oh, Vigran dengan size-nya. Hampir saja.
2: Ya, lagi-lagi ya. Ini ditambah lagi masalahnya ada satu pemain lagi masuk, Zihad Fisabilillah. Ini pemain asal GMC Cirebon yang menjadi MVP di kalangan SMA.
1: Iya, betul. Cukup tinggi deh ya.
2: Hampir 2 meter tingginya.
1: Kelahiran Sumedang 2005.
2: Ya.
1: Terobosan ke dalam depan Zihad. Sangat baik. Defense rebound sudah ada di sana. Bali Ferry cari opsi Karel. Ah, tidak siap Karel menerima bola. Sudah menginjak garis out. Dan sayangnya Ferry pastinya terburu-buru ya.
2: Betul, betul. Dan cukup menarik ya, Bung Econ, di season pertama ini Karel Megantara justru dipasang di posisi 3 oleh Kolipan. Karena di 2-3 musim lalu tuh bisa dibilang dia lebih banyak main di posisi 4.
1: Ya,
2: ya berhasil. Wow. Eurostep dari Gablin tadi. Atau Jose Yerija. Ferry Mingtoro. Karel Megantara. Karel. Deo, ada screen yang baik dari Duta. Deo, Duta lagi. Tersisa 3, Duta 3 angka, Imane Duta gagal. Defensive rebound, Hosea Yerija. Oh, Gablin, kuat sekali. Namun tidak ada foul di sana. Ya, tidak terlalu polos ya Bung Econ ya dalam melakukan penetrasi tadi, Gablin.
1: Betul sekali.
2: Langsung ada adjustment dari Kolivan masuk nomor punggung 35. Karel Megantara. Zihad Fisabilillah. Karel. Wow, gerakan yang sangat baik dari Karel Megantara. Sebuah penetrasi yang sangat baik dari Karel. 19-23. Tersisa 6 menit di kuarter kedua. Hosea, Rano, and one. Iya, mengambil alih kecepatan dari Zihad yang memang secara kecepatan ini Rano lebih unggul dibandingkan Zihad Fisabilillah. Kalau bisa dibilang positioning dari Zihad pun sudah tidak baik tadi pada saat Rano melakukan jump stop. Hal Maherano pemain yang sekali lagi sangat komplit dimiliki oleh Binus setidaknya di 2 tahun terakhir ini. Rano, Rano lagi, wow. Another points untuk Binus. Ferry Mingtoro. Datang Sihat. Oh, two man game, ya. Menyentuh satu pemain dari Binus. Jonathan tadi. Ya, Aiden kembali bermain menggantikan Gablin. Ferry Mingtoro. 3 angka. Deo gagal. Jonathan. Defensive rebound. Ataupun offensive rebound. Deo. Deo. Berhasil. Lee Kemo Victor Deo. Salah satu pemain yang terus memberikan ancaman bagi Binus sejauh ini. Davin, dijaga oleh Karel. Cukup menarik memang positioning dari Karel di game kali ini. Terlalu terburu-buru Zihad. Ah! Dia hampir saja mampu dicuri tadi.
1: Karena terburu-buru, Bo, itu unnecessary sebenarnya passing ke sana.
2: Betul.
1: Outlet itu harusnya tidak boleh terlalu jauh. Karena itu rentan sekali buat intercept itu.
2: Setuju.
1: Bali Dio masuk ke dalam. Mencari Karel lagi. Karel stop di free throw line. Two point jumper is good. Maranatha mengejar, Bo.
2: Ya, luar biasa Karel di game kali ini. Betul-betul menunjukkan perkembangan yang luar biasa menurut saya dari Karel. sepanjang tahunnya di tahun ini betul-betul menjadi slasher yang mematikan bagi Maranatha. Rano 3 angka, belum berhasil. Defensive ataupun offensive rebound. Fahri block dari Jonathan.
1: Ah, kali ini Ano ada di sana. Tembakan 3 yang kedua dari Ano gagal, in and out. Leo ada di sana. Maranatha on the move, kembali memberi kesempatan. Ferry cepat ke depan. Karel fake shot, another jab. Leo ada foul.
2: Ya, kepada Jonathan. Jonathan, foul kepada Jonathan.
1: Pas banget ya, namanya sama ya.
2: Jonathan Kersten kalau di Maranatha ya. Kembali Fauzan dimainkan. Ini menarik memang kalau Zihad bisa compete dengan pace-nya Binus. Ini akan jadi opportunity bagi Maranatha karena mereka punya rotasi yang lebih baik. Karel, jauh sekali. Wah, cepat sekali kali ini Binus. Yogi, Aiden, Davin, ada foul dari Karel Megantara. Ya, skor sementara 27-23, sempat tertinggal 8 poin tadi dari Binus. Maranatha coba mengejar. Ya, Ferry Mingtoro ditarik keluar, Zihad ditarik keluar, masuk Imade Duta. Ah, gagal sayang, Davin Abi. Ini salah satu point guard yang namanya di Jakarta nih bisa dibilang cukup wangi ya, cukup harum bisa dibilang.
1: Iya.
2: Davin Abi. Ya, berhasil. Aditya Wiguna kembali bermain. Joshua. Deo. Mencari screen. Jonathan. Deo penetrasi. Kuat sekali Karel. Extra pass. Jonathan Karsten. 3 angka. Jonathan Karsten menipiskan jarak 26-28. Ice Bears kali ini mencoba mengejar The Stingers, Binus University. Defense yang baik dari Aditya Wiguna.
1: Dan yang sayangkan sebenarnya Davin ya, terlalu polos dia melakukan dribble-nya ya.
2: Iya.
1: Jadi gampang aja soalnya, dia terlalu dekat, and then dia crossover di depan. Ya, si siapa?
2: Adit.
1: Adit, ya gampang.
2: Betul.
1: Tinggal ditunggu aja tuh, Bo.
2: Tapi menurut Bung Econ, sebagai mantan point guard ya Bung Econ, melihat anak-anak yang bermain di kampus Rik ini sebagai point guard, apa nih kekurangan-kekurangan yang harus mereka perbaiki untuk maju ke level yang mungkin nantinya ke profesional, Bung Econ?
1: Salah satu syarat untuk menjadi point guard, Bo, mampu kontrol dirinya dulu.
2: Oke.
1: Okay. Iya dong. Dalam soal kesabaran, mengatur tempo, dulu, dirinya dulu aja. Kalau dirinya dia sebagai point guard, dia bisa ngatur teman-temannya, itu akan terimpartasi bahasanya.
2: Oke.
1: Okay. Tertular.
2: Tertular ya.
1: Iya, tapi kalau dari point guardnya untuk mendistribusikan bola udah terlalu terburu-buru, ngikut tuh yang lain. Terima bola nggak enak, melolosin bola di screen di bawah, tiba-tiba ada offensive foul. Terus ketika broken play, point guardnya harus ngapain, itu penting banget sih, Bo.
2: Oke. Okay.
1: Penting banget. Jadi semakin tenang dia mengendalikan gamenya, itu akan menjadi point guard yang lebih solid sih.
2: Iya. Salah satu mungkin alumni dari UPH sendiri yang mungkin yang tadi Bung Econ bilang ya, ketenangan iya, saat membawa bola itu Christian Gunawan menurut saya.
1: Christian Gunawan.
2: Di beberapa tahun kebelakang ya Bung Econ ya.
1: Yuda
2: Saputra. Yuda
1: of course. Ya. Kembali ke game, Bo. Dio.
2: Jonathan Karsten.
1: Jonathan Karsten balik ke bawah. Oh, ada Duta di sana yang mencoba membongkar di Ano. Ada foul.
2: Ya, cukup menarik justru Jose Yedija yang melakukan help defense kepada Duta tadi. Iya. Coba ada adjustment dari Coach Ricky. Memasukkan Yogi kembali, mengganti atau menarik keluar Yogi. Memasukkan nomor punggung 11. Yakni Putu Krisnajaya, I Gusti Ngurah. Putu.
1: Oh, Duta. Hai. low post move yang udah jarang banget kita lihat.
2: Ini kalau ngelihat Duta, betul-betul perkembangannya setiap tahun luar biasa, Bung Econ.
1: Betul.
2: Dia punya ketenangan, dia punya visi bermain sangat baik. Ini
1: sabar sekali ya.
2: Iya, pemain anak dari legenda basket asal Bali. Shooter. Imade Duta.
1: Imade Duta. Menelurkan another Duta in the basketball. Oh, gagal tembakan terburu-buru. One and done. Dari Pino, sayang sekali. Carol mencari opsi berikutnya. Jonathan ada di sana. Hand off. Hadid. Dijaga oleh Osea. Masuk ke dalam deal. As usual. Big shot. Back to Duta. Terjatuh. Off the dribble. And passing pada Deo. Tembakan 3K. Fahri. Solid rebound. Nice one. Osea dengan cepat. Kita lihat saja. Masih Osea. Passing ke sisi kanan. Tembakan. Oh. 3K.
2: Marvin Emmanuel. Field goal pertama dari Marvin. Berhasil dikonversi menjadi sebuah poin penting bagi Binus.
1: Ya. Nice one, Dio kembali masuk ke depan. Defense dari Gable mencoba menghalangi. Gagal, Ano. Ada halangan Dio. Sacrifice foul. Ya. Padahal fall to give udah nggak ada.
2: Langsung ke free throw ya.
1: Langsung ke free throw, sayang banget.
2: Wah, ini sih gamenya bakal panjang nih kayaknya, Bung Econ ya.
1: Wow, luar biasa sekali sini. Tidak boleh disia-siakan. Apa kabar, James? Saya sampai lupa menyapa lagi nih, apa kabar semuanya. Nah, kita lagi menyaksikan satu pertandingan yang luar biasa tentunya ya. Wow. Sejauh ini gimana, Bo? Ngelihat Maranatha yang sedikit kesulitan nih, struggle sebenarnya dia di awal nih kalau menurut saya.
2: Iya betul, mereka harus lebih tenang menurut saya, Bung Econ, sejauh ini quote-unquote masuk perangkapnya anak-anak Binus.
1: Ya.
2: Binus bermain dengan intensitas yang tinggi, menurut saya Maranatha harus lebih tenang karena mereka bisa dibilang punya advantage di size mereka. Apalagi mereka punya Duta, punya Deo yang secara pengalaman betul-betul di atas pemain-pemain lainnya. Jadi harus lebih tenang pada pemain Maranatha.
1: Kita tunggu saja lagi.
2: Jonathan Carsten.
1: Oh, bawa berhasil kali ini. Masih Ano, dia yang bawa bola coast to coast kah? Share the ball. Osea ada di sana. Osea memilih ke kiri. Rafael pintar sekali. Jump ball situation. Reading defense yang baik dari Rafael ya.
2: Betul.
1: Cukup menyulitkan Osea untuk melakukan penetrasi. Binus langsung mengambil time out. Nah, mumpung lagi time out. Terima kasih juga untuk para stakeholder atau sponsor yang sudah mensupport Campus League The National 2026. Logonya nih ternyata dibuat sekeras.

0: keren mungkin, Bo.
1: Betul. Eye catching ya,
0: Bung Ican. Ada nuansa batik dari Bantennya.
1: Oke.
0: Okay. Ada gerigi-gerigi yang melambangkan Tangerang merupakan kota industri.
1: Oke.
0: Okay. Keren gak?
1: Ya, ya, ya.
0: Ya, terus ditambah juga ada yang efek-efek airnya karena kita dekat sekali dengan Anyer dan lain-lain.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi memang logo itu represent something ya. Ini shout out buat tim kreatif yang sudah bekerja luar biasa menghasilkan logo The Nationals.
1: Ya, perwakilan dari Tangerang juga di tahun ini, di season pertama lumayan banyak, Bung Econ ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Prasetya Mulia, UMN, UPH, kemarin ada Sultan Ageng Tirtayasa dari Serang juga.
0: Betul.
1: Jadi ini harapannya sih memang kampusnya di season depan bisa jadi kita ada regional Tangerang nih, Bung Econ.
0: Bisa jadi, bisa jadi. Karena tujuan dari kampus itu bagaimana bisa membuat satu ekosistem bola basket kan?
1: Ya.
0: Itu yang sangat baik. Dan selalu pengen bekerja sama dengan kampus-kampus yang lain, Bo.
1: Ya.
0: Untuk menyelenggarakan loh. Now, Hosea, Ano is on the move. Ano, masuk saja ke dalam. Ada Jonathan menjaga di sana. Sharing is caring. Kali ini Dio terburu-buru harus memfoul.
1: Joshua ya, Joshua Rafael.
0: Joshua Rafael, sangat disayangkan ya.
1: Iya, show yang menurut saya terlalu berlebihan dari Joshua Rafael tadi.
0: Iya, unnecessary ya.
1: Betul, ya memang sedikit telat tadi.
0: Nah itu, karena itu Bo, karena emang udah telat.
1: Iya.
0: Ya larinya jangan ke verticality-nya yang jaga ya.
1: Shooting 3 untuk Marvin Manuel, ini pemain tahun ke-3 harusnya di Binus. Sempat masuk seleksi timnas junior, Marvin Manuel.
0: Betul.
1: Siap shooter yang dimiliki oleh Binus. Sempat yeah. Berduet dengan Marcelo yang saat ini sih Marcelo sih ada di bench harusnya, cuma belum dapat menit.
0: Betul sekali. Marvin berhasil, free throw yang pertama kembali menambah untuk Binus. Tadi perlahan Maranatha mulai mengejar, tapi ini juga perlahan.
1: Ya.
0: Binus menemukan
1: ritmenya.
0: Tempo mainnya lagi nih.
1: Betul.
0: Free throw yang berikutnya. Gagal, Ano ada di sana.
1: Tidak ada.
0: Rafael kembali menjadi.
1: Tidak ada box out ya. Yang memang menjadi sebenarnya kewajiban bagi semua defender.
0: Betul.
1: Sebelum melakukan rebound.
0: Ada yang nanya nih dari Ale Muhammad, komentator lebih menantikan penampilan dari tim mana, Abo? Gak lebih ya, semuanya kita pengen nonton
1: iya.
0: Ya.
1: Iya, apalagi ini sampai malam big match semua ini, Bung Econ.
0: Waduh, nih sampai malam big match semua kali ini. Hosea, kita lihat Ano meminta bola. Hampir saja 3 second, bank shot gagal. Ano masih ada di sana. Medium jumper, gagal lagi. Dio berusaha mengambil bola. Fai and Ano dominate the rim.
1: Oh.
0: And finish with a 3-point. What a combo.
1: Wow. Hal Mahirano.
0: Masih Dio masuk ke dalam lagi. Oh, sudah ditunggu sana. Luar biasa defense. Sangat baik. Spin move. Gagal Dio. Dapat dihentikan dengan sangat baik. Kita lihat. Ragu-ragu Dio tembakan 3. Way off. Ada dorongan dari Kran. Buka merupakan foul. Kembali Hosea. Mulai membangun serangan. Sudah dinanti di sana. Oleh Adit ya.
1: Ya.
0: Kembali Adit, Fikran. Cutting ke dalam.
1: Nice one.
0: Baik, tembakan 3 lagi. Gagal kali ini. Dio, coba bola. Percobaan trap dari Fahri. Passing ke tengah, lolos di sana dia. Ada Rafael tanpa ragu tembakan 3. Terburu-buru kalau menurut saya.
1: Iya.
0: Ano kita lihat, sisa 2 detik. Apakah tembak jarak jauh? Sayang, kurang bisa menghitung sisa waktu yang ada. Ini merupakan akhir dari kuarter yang kedua. Luar biasa. Champs, ini merupakan halftime start sejauh ini. Field goal sedikit membaik. Dari Binus 14 melawan 37. Begitu juga dengan Maranatha yang masih struggle. Baru 9 dari 33. Percobaan 3 point-nya, Bo.
1: Yeah.
0: Cuma 2 dari 16. Ini yang jadi masalah kalau menurut saya.
1: Betul. Kembali lagi di Kampus Tech Season pertama. di The Nationals, pertandingan antara Maranatha berhadapan dengan Bina Nusantara. Untuk sementara ini Binus sedang unggul dari Maranatha 36-29. Sekali lagi yang baru bergabung, Champs, yang sudah menyaksikan langsung dari YouTube channel Campus League. Kali ini pertandingan yang sangat penting bagi kedua tim di The Nationals. Karel Megantara, reverse apa yang gagal. Fahri, defensive rebound. Jose Rija yang menggantikan peran dari Davin Gablin. Harus bersabar, Fahri. Tiga angka tanpa ragu, Fahri. Lagi-lagi tidak ada box out dari para pemain Maranatha yang memudahkan Binus untuk menciptakan poin berikutnya. 38-28. Ferry Mingtoro, tiga angka. Pikiran Fatah. Iya. Yeah.
0: That's what we call size doesn't matter.
1: Iya. Yeah. Aiden, wah, terbuka, mudah sekali. Ya, lane-nya betul-betul terbuka ya bagi Aiden tadi.
0: Ya, karena mereka pada saat melakukan transisi dari offense ke defense yang nggak bagus, Bo. Nggak ada komunikasi, semua lari membelakangi bola. Itu PR.
1: Ya, bisa dibilang ini sejauh 21 menit pertandingan berjalan, Binus bisa dibilang quote-unquote bermain lebih baik, Bung Econ,
0: ya,
1: dibandingkan Maranatha.
0: Tujuh.
1: Deo. Ming. Berikan kepada Imade Duta. Victor Deo. Ada mismatch di sana. Duta. Duta strong move. Ada foul dari Fahri.
0: Ouch.
1: Ya, tampak memegangi bagian paha ya tampaknya ya.
0: Iya. Ya, ini satu barusan saya ngelihat satu strategi yang bagus ya, karena Duta selalu dijadikan go to guy.
1: Iya.
0: Cukup baik.
1: Ya, Imade Duta.
0: Oh,
1: berhasil.
0: Friendly bounce.
1: Betul.
0: Nambah satu angka lagi.
1: Pemain yang saya sudah mengikuti jejaknya ini dari SMP.
0: SMP ya?
1: Betul-betul perkembangannya luar biasa. Di area Jawa Barat, Imade Duta menjadi salah satu monster yang ditakuti banyak tim tentunya di Jawa Barat. Bermain dengan zone 3-2 kali ini. Anak-anak Maranatha coba menghadang Binus, Gablin, Fahri, Jose Yedija, datang Aiden. Penetrasi, defense yang baik dari Deo. Gablin from top of the key, and foul and one. Gablin di hadapan Victor Deo. Iya, kita lihat defense yang collapse ya. Zone 3-2 yang collapse dari anak-anak Maranatha berhasil dimanfaatkan dengan baik tadi. Iya, show yang telat dari Deo tadi.
0: Itu bukan show lagi itu.
1: Challenge.
0: Udah challenge yang telat itu.
1: Ya, berhasil. Gablin, 4 poin tambahan dari anak-anak Binus. Semakin bau, menjauh, 13 poin berjarak. 45-32, Imade Duta. Deo. Ah, terbaca dengan baik oleh Jose Yedija. Rano. Terburu-buru ada foul dari Ferry Mingtoro.
0: Ferry apa Fikran ya?
1: Oh, bisa jadi Fikran ya tadi ya.
0: Saya nggak tahu tangan Fikran tadi ya.
1: Iya, melihat sejauh ini Maranatha seperti apa, Bung Econ, di 2 menit pertama ini?
0: Ya, saya lihat mereka masih struggle ya, terutama defense. Makanya sekarang mungkin kok Nyoli Van memilih untuk zone dulu.
1: Ya.
0: Karena man-to-man-nya lagi nggak bagus. Sekarang coba di zone 1-2-2, kalau saya tidak salah nih ya.
1: Atau 3-2 ya?
0: Enggak, ini saya ini 1-2-2.
1: Oh, 1-2-2 ya.
0: 1-2-2, tapi masih juga belum bagus secara komunikasi sih. Kita lihat aja nanti. Tadi aja after the shot,
1: Tidak ada box out.
0: Iya.
1: Semuanya ngelihat ke bola.
0: Iya, itu sih. Refleks-refleks itu yang harus lebih dipahami atau sering dilatih lah. Sangat disayangkan. Ah, Ferry hampir kehilangan Duta. Terlalu jauh sekali dari paint area. Walaupun mampu mencapai 3, Duta baseline move. Menemukan Karel, extra pass. No Ferry lagi. Soft runner gagal kali ini. Rano tenang sekali. Jose ada di sana. Pass di kanan. Gablin menjaga dua orang. Kembali collapse the defense. Luar biasa.
1: Iya, kita lihat ball movement-nya Bung Econ.
0: Sebenarnya yang belakang awalnya dari passing pertama transisi, Bo, yang gak salah. Yang belakang tidak ngomong sama yang depan. Akhirnya depan ikut jaga. So, di corner ada dua yang menjaga.
1: Iya.
0: Nah, setelah itu baru Binus pintar sekali memutar bola. Itu sih.
1: Luar biasa sejauh ini Binus meng-outscore para pemain Maranatha yang masih belum dalam permainan terbaiknya sejauh ini.
0: Ya. Tari free throw gagal sayangnya. Oh, that's a good one. Aktif rebound dari Maranatha. Oh. Namun passing kembali tidak akurat. Ya itu keputusannya kembali lagi ya. Cepat bukan berarti buru-buru.
1: Betul.
0: Ya ini buru-buru. Akhirnya turnover, sayang sekali.
1: Davin dijaga oleh Jonathan. Gablin. Rano.
0: Masih Rano, Duta rapat sekali, hand off. Oh, Adia tembakan 3. Karel. Again, saya tidak melihat solid respon.
1: Betul.
0: Box out gitu ya. Solid respon box out yang tepat gitu ya. Buat Maranatha, ini yang disayangkan. Makanya gak heran tadi, dari beberapa quarter, Ano, Fahri, Fauzan.
1: Ya.
0: Dapat offensive rebound udah berapa tuh, Bo? Nanti kita cek statistiknya, nanti Abu akan bacakan ya, James. Sabar dulu kali ini, Karel. Kita lihat, Rafael mencoba membantu melepaskan Karel. Karel mendribble sendiri. Back lagi tuh Karel, Rafael. Wow. What you gonna do? Kembali ke Duta dan tembakan 3. Berhasil. 3 point is good.
1: Contested shot yang berhasil dimaksimalkan oleh Imade Duta.
0: That's the sweet spot dari Imade Duta. Kali ini Devin balik lagi hand off di sana. Another hand off kah? Tidak. Hampir kehilangan kesempatan. Shot clock is running down. Davin harus masuk ke dalam. Pasti keluar terbaca. Rafael kita lihat. Maranatha building up the offense. No foul at all. Traveling violation.
1: Ya, masih beruntung Maranatha.
0: Sayang sekali Rafael ya. Tidak bisa menyelesaikan layup shoot yang ada.
1: Ya, ini tapi ada adjustment dari defense yang cukup baik, Bung Econ.
0: Ya.
1: Di 2 possession terakhir. Mereka lebih bisa dibilang lebih aktif dalam melakukan challenge kepada para pemain Binus.
0: Setuju, Bo.
1: Ya, sudah ada 12 offensive rebound dari Binus.
0: Wow, that's too much. Too much. Total rebound berapa, Bo?
1: Sebentar.
0: Karel balik lagi. Catch and shoot moment. Gagal. Ano. Defensive rebound. Hosea. Mengatur serangan, sisa waktu masih ada 5 menit 30 detik, banyak sekali. Hand off, Fauzan mencoba membantu. Hosea, down screen Ano, tidak kena screennya. Sayang sekali, sisa 7 detik. Hosea meminta screen, kembali Hosea, ragu-ragu. Tertarik, ada double foul justru.
1: Iya.
0: Dari Ano.
1: Rano dan Jonathan.
0: Rano dan Jonathan nih.
1: Iya.
0: Double foul.
1: The foul tidak ada free throw. Berbeda 13, Bung Econ, rebound.
0: Wow.
1: Binus 38 berbanding 25 milik Maranatha. Terlihat sekali agresivitas ya, Bung Econ ya.
0: Iya.
1: Dari anak-anak Binus.
0: Sangat kelihatan dari offensive rebound sih, Bo.
1: Iya.
0: Kelihatan dari situ kita.
1: Jose Yedijah. Bola untuk anak-anak Binus.
0: Jonathan telat mengejar kali ini, hands up saja. Tidak ada foul, but look at that, Bo. Look at that. Kembali Binus mendapatkan possession. Hosea kepada Ano, dijaga oleh Rafael. Double team Deo. Oh, good hands dari Duta. Kita lihat Karel kepada Duta.
1: Wow.
0: Up and under. Kita with the flexibility tangan kiri, Bo.
1: Dengan badan yang bisa dibilang besar seperti itu, Bung Econ.
0: Betul.
1: Punya agresivitas seperti itu, it's special, Bung Econ.
0: Bukan cuma sekedar agresivitas.
2: Wow.
0: Wow. That's an unbalanced shot. Nice one. Nice one. Di garis free throw.
1: Imade Duta kali ini. Garis free throw. Total sudah 16 poin Imade Duta. Bola untuk Binus kah atau Maranatha? Iya, masih untuk Maranatha. 37-45 coba mendekati perolehan angka Binus. Deo. Duta, wah. Baik sekali Duta. Dibongkar oleh Duta, 3 angka. Karel tidak. Penetrasi yang baik dari Karel. Tidak diakhiri dengan penetrasi ataupun rilis yang baik dari Karel Megantara.
0: Yes. Oh, kembali kali ini justru Binus yang terlihat terburu-buru ya.
1: Ya.
0: Sangat disayangkan.
1: Sedikit terpancing anak-anak Binus dengan tempo yang coba dinaikkan oleh para pemain Maranatha.
0: Iya.
1: Ya, Fabri.
0: Sayang kembali Fahri masuk menggantikan Fabrian ya.
1: Iya, Fabrian.
0: Fabrian.
1: Tidak bisa membayar kepercayaan dari coach sejak Ricky. Fahri. Hosea.
0: Yes, sir. 8 poin. Bung Abo.
1: Iya.
0: Ah, that's your guy. That's your guy. Sayang kali ini kembali ya Karel. Tidak ada box out yang solid. Kita lihat tembakan lagi 3 angka again.
1: Ya, masih beruntung.
0: Andai kata itu kena ring.
1: Ya.
0: Yang dapat Fahri.
1: Betul, sudah di paint area.
0: Udah di paint area.
1: Ya. Ini yang menjadi PR bagi anak-anak Maranatha jika mereka mau menangi game kali ini, Bung Econ.
0: Ya. Setuju.
1: Rebound. Jonathan dijaga oleh Jose ya.
0: Paling tidak, Bo. Nggak ada second chance buat Binus.
1: Ya. Duta, 3 angka. Belum berhasil.
0: Oh, Rafael berusaha sekali. Kita lihat ada strip dari belakang. Fauzan hampir saja foul. Di corner, sudah ditunggu. Masuk ke dalam. Extra pass, Karel. Sedikit ragu-ragu, Karel. Ada Rafael di sana. Ada percobaan steal. Gablin cepat, Duta mencoba mengikuti speednya. Tidak ada foul, unbalanced shot. Wow, luar biasa. Jonathan kembali menambahkan angka buat Binus. Berusaha kembali ke Dio. Masih Duta, Duta jab yang baik. Mencoba melewati Fauzan dengan kirinya lagi. Belum ada foul dari Fai di sana, ada pemain Binus. Easy layup. Easy layup.
1: Ya, sangat mudah kita lihat para pemain Binus untuk melakukan transisi dari defense ke offense. Bukan hal yang baik bagi Maranatha di akhir kuarter ketiga ini. Deo.
0: Ya, betul. That's a foul. Gablin Yomario Tobing.
1: Ya, Fikran dan Ming kembali bermain. Fikran Fatah, ini alumni dari SMA Negeri 2 Bandung. Yang sekarang banyak alumninya bermain untuk ITHB. Bersama Ricky Gunawan. Jadi ini perbasketan Bandung nih di level SMA nih. Bisa dibilang sedang dikuasai oleh SMA Negeri 2 Bandung, Bung Econ.
0: Ya.
1: Jadi banyak alumninya yang kini diambil oleh ITHB dan juga Maranatha. Deo gagal tadi, percobaan pertama berhasil di percobaan kedua. Like mau Victor Deo.
0: Ini sebenarnya kalau dipilih dari All Star di National nih, udah bisa bikin satu tim IBL nih, Bo. Hand off, Gablin, baik-baik pada Hosea. Fahri, another share, Jonathan. Sedikit ragu, balik ke Fahri, Karel. Kita lihat apakah Karel bisa menghentikan Fahri. Sejauh ini go Fikran. Berhasil menghentikan offensive rebound. Ada foul kali ini dari Fahri.
1: Ya, ini foul ketiga dari Fahri. Berbahaya, Bung Econ.
0: Ini yang harus dimanfaatkan, Bo.
1: Ya.
0: Kan basketball is all about advantage.
1: Betul.
0: And disadvantage. Karel di garis free throw. Free throw dari Maranatha sepertinya kurang baik. Ya, Bo. Statistik free throw. Kita lihat Karel. Free throw yang pertama. 2 menit 38 detik. Juga gagal, Bo. Sayang sekali.
1: Ah, lagi-lagi Karel.
0: Dua dari dua disia-siakan dari garis free throw. Jonathan masuk ke dalam. Terpleset sendiri. Tunral. T.O.
1: Iya, ini juga bagi anak-anak Binus nih tidak boleh melakukan turnover-turnover yang bisa merugikan timnya. Yes, karena sejauh ini momentum masih ada di mereka. 2 menit 30 detik tersisa. Pertandingan masih akan sangat panjang tentunya di grup B. Karena lawan-lawan sisanya nih bisa dibilang juga sangat sulit, Bung Econ.
0: Yes.
1: Masih ada Perbanas dan juga Uncen.
0: Oh, nice share the ball dari Dio. Kali ini gagal Jonathan mengeksekusi. Justru yang lebih dekat tuh lebih susah.
1: Iya.
0: Dikencengin kekencengan.
1: Dipelanin nggak nyampe.
0: Iya,
1: boleh.
0: Iya, betul.
1: Oke, ini tuh para champs yang sedang menyaksikan lewat YouTube channel Kampus League, di mana Binus dan juga Maranatha tergabung di grup B, Bung Econ, bersama UKSW,
0: ya.
1: Perbanas dan juga Uncen. Waduh, ini bisa dibilang grup, kalau kata anak-anak timur nih, baku pukul nih, Bung Econ nih. Grup yang bisa dibilang sangat keras di grup B The Nationals Kampus League season pertama. Pauzan, gagal. Defensive rebound, Fikran Fatah. Ferry Ming Toro. Ming dijaga oleh Aiden. Fikran Fatah. Ada seal yang baik sebenarnya dari Jonathan tadi. Deo, penetrasi. Hati-hati traveling. Karel, kick out. Deo, 3 angka. Belum berhasil. 4 detik. Ferry Ming Toro, 2 detik. Ferry Ming Toro, belum juga berhasil. Hustle yang baik dari Fauzan. Gablin, dijaga oleh Fikran. Gablin. Wow.
0: Too easy. Biggest, enjoy the game.
1: Biggest hit of the game. 14 poin.
0: Binus benar-benar memanfaatkan ketidakpastian serangan dari Maranatha sepertinya.
1: Ya.
0: Kita lihat Dio masih dipasang di sana. Menuju Jonathan. Oh, traveling. That's obvious. Even me, I can see that.
1: Ya. Apa, bolanya belum di dribble sudah melakukan step ya?
0: Iya. Duta kembali masuk 14 poin.
1: Ya, Jose Yedija yang memegang peran penting di game kali ini. Menggantikan peran Davin. Tampil sangat baik sebagai fasilitator Jose Yedija.
0: Gablin. Gablin berusaha masuk ke dalam. Kita lihat Fauzan. Apakah bisa melewati Duta? Mencoba dengan sangat keras. Spin move. Hampir traveling. Forcing shot. Gagal. Duta defensive rebound. Adit. Perlahan saja Dio menunggu. Hand off. Tidak. That's a fake one. Balik pada Duta. Terlalu penuh sekali. Dia dari atas. Dio. Sebedalam. Masih Dio. Layup shoot. Tidak, justru ragu-ragu Dio. Hosea. Apakah bisa melewati Duta? Hosea. Wise.
1: Nice wise, one.
0: Wise decision. Nice one. Kita lihat saja passing keluar. Adit masih ada di sana. Duta kembali membantu. Fake shot. Now, this is the real one. 3 angka belum berhasil. Sayang sekali. Cepat. Masih ada di sana. Binus mengatur tempo melalui Febrian. Hand off pada Hosea. Tidak dikasih. Back to Hosea. Oh, mismatch. Mismatch. Hosea. Under 7 seconds. Hosea. Forcing shot. Sayang sekali. Kita lihat. Tembakan jarak jauh. You gotta throw that ball, kids. You should throw that ball. Sangat disayang.

0: in association with. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
1: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. In association with.
3: Okay, champs, we are back. The National. Binus masih sangat mendominasi game di sore hari ini. Hosea bersama dengan Ano yang sudah kembali dimainkan kali ini. Masih Ano mencoba mencari Hosea kali ini tidak gagal, dipersulit. Defense cukup bagus dari Ferry, balik Hosea. Tembakan tiga angka berhasil, masih sempat. Oh, hampir traveling berikutnya dari Jonathan Duta, perlahan saja Karel back lagi. Kita lihat, is that Ferry, hands off pada Dio, back to Ferry. Dio Duta memilih ke kanan, spin move, cutting yang sangat baik dari Karel. Good timing from Karel.

0: Venus Parano. Anu Enok Kaplin sudah menunggu di sana. Kaplin screen menunggu hostnya di bawah sana. Oh Kaplin, nice big Kaplin. Nice Hezzy. Kembali another offensive rebound dari Venus. Offensive rebound, benar-benar mendominasi ya, Bo. Gimana?
1: Ya, di quarter ketiga tadi sampai quarter ketiga bisa dibilang Venus betul-betul tampil luar biasa. 13 offensive rebound.
0: Wow.
1: Berbanding hanya 7 milik Maranatha. Sedangkan total reboundnya 26 berbanding 46, Bung Econ.
0: 46, tadi ada tambahan lagi satu, udah 47.
1: Berbanding 27.
0: Duta fake layup, ada foul. Mengirim Duta ke garis free throw.
1: Ya ini apa bisa dibilang jarak yang sangat jauh bagi anak-anak Maranatha. Harus segera mencari tempo dan shooting touch terbaik karena bisa dibilang waktu tidak lama lagi bagi mereka, tersisa 8 menit saja. Dan sekali lagi di grup B ini betul-betul timnya hampir semua sulit bisa dibilang ya. Ada UKSW yang menjadi jawara di region Yogyakarta. Lalu juga Perbanas yang menjadi peringkat 3 terbaik di region Jakarta. Dan juga Uncen yang menjadi runner-up di region Surabaya. Jadinya memang kemenangan akan sangat penting bagi Venus ataupun Maranatha untuk menentukan langkah mereka di The Nationals tahun ini.
0: Yes, Kaplin berusaha. Perlahan saja, Bo. Kembali Hosea. Mencoba melewati Ferry. Ano jauh sekali di luar. Berhasil melewati Duta.
1: Wow. Rano betul-betul sangat baik penampilannya di game kali ini. Fikran patah.
0: Ah, terlalu polos Fikran menuju ke Rano. Bahkan Karel masih dimainkan oleh Coach Yolivan. Kita lihat. Oh, mencoba Ferry. Hampir steal Hosea. Kembali ke Duta lagi, gagal lagi tembakan. Sayang, terlalu one man show, Kaplin. In the other hand, Venus seperti mendapatkan momentum demi momentum. Ada foul.
1: Ya, kita lihat ya bagaimana Maranatha ini set offense mereka bisa dibilang tidak baik, Bung Econ. Membuat anak-anak Venus juga melakukan defense sangat mudah menurut saya.
0: Iya.
1: Yang membuat kali ini mereka selalu berhasil melakukan transisi demi transisi dari defense ke offense dengan sangat baik. Dan Kaplin sejauh ini menjadi pemain yang bisa dibilang sangat berbahaya dari Venus di 3 quarter atau 4 quarter ini, Bung Econ.
0: Yes, saya setuju sekali. Abo, sisa 7 menit waktu yang sebenarnya cukup lama kalau menurut saya. Masih ada istilahnya harapan.
1: Ya.
0: Apabila Maranatha mau bermain lebih rapi lah. Jangan bicara defense dulu, Bo, kalau saya bilang. Rapihin defense-nya dulu sih.
1: Jangan bicara offense maksudnya.
0: Sorry, jangan bicara offense dulu. Rapihin defense-nya dulu sih. Karena kalau udah fokusnya terlalu offense, pengen poin, akhirnya fokus ke defense-nya nggak ada. Karena saya ngeliat tadi transisi dari Venus, Kaplin aja bisa melewati 3 pemain.
1: Betul. Back to back lagi ya, Bung Econ ya.
0: Back to back lagi.
1: Ya, tentunya sekali lagi ini PR bagi Maranatha bagaimana habis ini mereka akan berjumpa tim-tim yang gak kalah kuatnya, Bung Econ.
0: Ya.
1: Ada Perbanas.
0: Wow.
1: Ada UKSW.
0: Ya.
1: Dan juga ada Uncen. Atau Universitas Cendrawasih di grup B. Jadi jelas di game kali ini jika mereka harus kalah menjadi evaluasi yang besar bagi tim Maranatha untuk bisa survive dan lolos ke babak semifinal di The Nationals Campus League season pertama ini.
0: Kembali Duta. Oh, nice spin. Terbaca oleh Ano gerakannya menginjak kaki sendiri. Defense yang solid dari Ano. That's what I'm talking about. Gitu. Maksudnya dia punya kesempatan. Tapi sayangnya terlalu mengandalkan individual dari Duta, itu sih yang saya sayangkan. Kembali 2-2-1, kita lihat perubahan defense apa.
1: Sayang.
0: Cerobohan Ano.
1: Iya.
0: Dan kalau menurut saya sih salah yang masing ya.
1: Iya. Rano posisinya juga lagi di tengah-tengah bisa dibilang, Bung Econ.
0: Iya. Itu yang saya bilang tadi, Bu, peran dari point guard ya. Penting banget ya. Kembali pasang pada Dio. Dio sabar saja, retreat sejenak. Masuk ke dalam. Langsung saja mencari Duta lagi. Wow, defense berlapis dari Venus. Sangat menyulitkan Marana. Stuck di skor 42.
1: Betul. Betul-betul luar biasa defense dari Venus ya.
0: 42 belum nambah ya, Bo, dari quarter 3.
1: Nambah 4.
0: Oh, udah 4 dari 38 tadi ya.
1: Iya.
0: Ferry balik kepada Duta lagi. Beat the buzzer. Nope. No. It's too late. Shot clock violation.
1: Ya, ini Duta juga dibuat pusing ya. Sama offense sama timnya sendiri bisa dibilang. Tidak ada pergerakan yang betul-betul bisa membuat Duta lebih nyaman untuk melakukan tembakan 3 angka.
0: Wow, baik sekali Gablin with the handles. Kita lihat Hosea. Oh, sorry. Davin maksud saya. Balik pada Febrian, back to Gablin. Nice fake shot, terjaga oleh Dio dengan sangat baik. Gablin back to Febrian. Oh, he thought about it. Now I'm taking from here. Nope, sayang sekali. Desmond belum berhasil. Ini adik dari Joseph. Ya. Kali ini Duta masuk ke dalam. Switching. Kembali traveling violation berikutnya untuk Jonathan.
1: Ya, kita lihat ya, betul-betul anak-anak Maranatha ini terkesan selalu terburu-buru, Bung Econ.
0: Technical foul.
1: Dari? Oh, kepada Coach Japriki?
0: Kepada Coach Japriki sepertinya.

0: Ini kayak mungkin kayak di Denver Nuggets kali ya.
1: Ya, Nikola Jokic ya.
0: Jokic. Enggak, pasti Murray.
1: Oh, iya pasti Jamal
0: Murray. Ya walaupun ada Jokic loh.
1: Iya, iya, iya.
0: Pasti Jamal Murray. (laughs) 42-61 baru 4 poin Maranatha dicetak di quarter 4. Sedangkan Binus sudah berapa poin Abo?
1: Sekarang 61 ada 7 poin. Tadi 7 poin. 54 tadi di quarter ketiga.
0: 54-38 sekarang udah 43-61. 1 poin berhasil.
1: Ya.
0: Memang enggak salah milih duta ya. Sebagai eksekutor Bali Khalid Davin. Back to Fahri. Fahri. End off lagi, Davin mencapai Ano. Sabar saja, mulai meninginkan tempo kali ini. Oh, terbuka. Nice back shot. Step back. Fahri gagal. Offensive rebound again. Kembali five. Mismatch di bawah sana. Double team. Share the ball. Hampir lagi dapat another chance. Fahri back shot. Sayang. Maranatha. Banyak sekali kecolongan offensive rebound. 20 poin jaraknya. Tembakan tiga, gagal.
1: One and done.
0: One pass and shot. There you go, that's it. Passing pada Fahri. Backdoor dilakukan oleh Devin. Mencari Ano, kembali pada Devin. Share the ball. Oh, nice cut dari Fahri. Gagal. Kembali lagi dapat another offensive rebound. Rafael. Perlahan dia. Si Rafael share the ball. Bola pasti cepat pada duta. Sayang, Rafael tidak melihat bahwa dia bisa dipassing. Oh, Fikran. Penjagaannya berbuah foul. Kembali mengirim.
1: Jonathan.
0: Ke garis free throw ya.
1: Ya, melihat momentum yang dimiliki oleh Binus, rasanya cukup sulit bagi Maranatha, Bung Econ.
0: Ya.
1: Melihat memang agresivitas rebound masih belum ada perbaikan. Setuju. Dari anak-anak Maranatha sejak kuarter kedua tadi.
0: Yes.
1: Bagaimana sekarang Coach Rifan pun sudah memasukkan Zihad yang memang diharapkan untuk mensecure rebound lebih baik.
0: Ya.
1: Karena sekali lagi rebound itu bukan masalah tinggi badan, Bung Econ.
0: Bukan.
1: Masalah bagaimana timing dan juga ketepatan bagi setiap pemain untuk melakukan box out dan juga mencari bola.
0: Dan yang paling penting, Bo, kalau rebound, membaca pergerakan bola.
1: Iya.
0: Wah, itu penting.
1: Dan sejauh ini dimiliki oleh Fahri dan Rano.
0: Yes.
1: Juga Fauzan tentunya.
0: Iya. One of two. Satu dari dua, Bo. Masuk.
1: Ya, 64-34.
0: 21 poin.
1: Ya, 21 poin. Biggest rate of the game bagi Pinus.
0: Balik ke Jonathan. Ada Rafael di sana membantu. Dio di sisi kanan. Bermain dengan small ball. Maranatha kita lihat. Rafael angle yang passing untung saja masih bisa. Tembakan tiga juga gagal.
1: Ya, Farergi ya sudah dimainkan.
0: Iya.
1: Udah tampak clear the bench dari tim Maranatha.
0: Betul. Ya. Kicking violation.
1: Ya, Ferry sudah disiratkan. Fikran juga, Jonathan dan juga Duta. Juga Karel. Jadi memang Ko Livan pun bisa dibilang quote-unquote sudah melepas game kali ini, Bung Econ.
0: Iya. Tidak perlu dipaksakan lagi, Bu.
1: Karena masih ada 3 game yang tidak kalah pentingnya.
0: Betul.
1: Sehabis game ini bagi anak-anak Maranatha.
0: Kembali Binus.
1: Fauzan.
0: Fauzan.
1: Davin 3 angka.
0: Wow. Gagal. Ada defensive rebound. Baik sekali.
1: Ya, baik.
0: Oh, kali ini.
1: Jonathan.
0: Akhirnya ada tambahan poin dari Maranatha. Pai, balik lagi kepada Pai. End off, Jonathan. Davin, screen Fauzan menunggu di bawah. Tidak langsung masuk ke bawah Aidan. Mencari Davin, extra pass. Fauzan tembakan tiga, jauh dari target. Kita lihat Karel masih ada di sana. End off pada Jonathan, fake pass. Dio, catch and shoot. Gagal, Zihad juga gagal meraih offensive rebound.

0: cukup solid ini ya. Box out dilakukan oleh Binus. Coach Ricky sudah menyiapkan kembali pemainnya untuk dimainkan. Fahri, fake shot. And off. Passing lagi Fahri, catch and shoot Fahri, rattles it out. Ada Zihad cukup mempersulit kali ini. Masih Maranatha, Dio, fake shot, Dio, bank shot. Nambahan angka lagi buat Maranatha, 47-64. 3 menit tersisa. Bevin masuk ke dalam, block shot. Oh, Zihad. What a hustle. Kali ini Karel tembakan 3. Karel gagal, way off.
1: Ya, ada foul dari...
0: Ada foul dari Dio justru.
1: Ya, Karel terburu-buru juga ya. Transisi diakhiri dengan tembakan 3 angka, Bung Econ.
0: Yes, thank you juga buat UPH yang sudah menjadi official venue partner. Dan UPH juga ada Polytron, Bayan, Peduli, Kopi Tubruk Gajah, Hydro Plus, Cavino, Blibli, Tiket.com, Food Locker, and Spalding. Hand off, tidak, passing keluar sana. Balik pada Hosea, Ano, sedikit menurunkan tempo, Gablin, masuk ke dalam, Ano targetnya. Cukup mempersulit, berada Zihad, hampir di steal lagi. Cukup tenang kali ini. Sander cakap tenang, ada Dio dijaga oleh Gablin, masih Dio dapat screen dari Zihad, lay up, wow. And one! Wow, high screen pick and roll yang sangat baik dari Maranatha.
1: Ini
0: yang akhirnya saya lihat.
1: Ya. Ini bayangkan kalau dari kuarter pertama tadi Maranatha bisa bermain serapi ini dari offense mereka, Bung Econ.
0: Setenang ini. Nah, itu yang penting, Bu.
1: Itu bisa jadi mungkin hasilnya berbeda dari yang Cem saksikan di YouTube channel sekarang.
0: Iya, betul. Sayangnya Coach Ricky berhasil membuat mereka tidak nyaman.
1: Iya.
0: Free throw berhasil masuk. Tambahan angka satu lagi, 50. 64, 14 poin terkikis dari 21 tadi, Bu, ya?
1: Iya.
0: Mari bersabar, Hosea. Mengatur tempo. Back to Fahri. Hand off. Tidak. That's a fake one. Gablin. Tembakan 3 Gablin. Ada rebound lagi dari Zihad. Cukup mempersulit. Passing yang kurang akurat. Turnover buat Dio.
1: Baru kita omongin masalah ketenangan langsung dipraktekkan oleh anak-anak Maranatha dengan kecerobohannya kembali.
0: Sangat disayangkan. Binus, Noliano, Hosea, another shot the ball. Oh, tangan kiri, Bo.
1: Luar biasa. Kita lihat lagi-lagi. Sebuah kecerobohan dari anak-anak Maranatha yang menggambarkan bagaimana mereka tampil di hari ini, Bung Econ. Offensive foul. Gablin.
0: Gablin moving the screen. Third personal foul. Maranatha timeout. Masih mengambil timeout sisa 1 menit 21 detik.
1: Nah, habis ini Bung Econ dan juga Champs dari YouTube channel Campus League.
0: Siapa yang akan tanding, Bo?
1: Akan ada pertandingan jawara dari region Yogyakarta, yakni UKSW.
0: Wow.
1: Yang akan menjamu Perbanas Institute. Wah, another big match di hari pertama The Nationals Campus League season pertama ini, Bung Econ. Ini lanjutan dari grup B, di mana Perbanas dan juga UKSW bergabung bersama Binus dan juga Maranatha yang sedang Anda saksikan langsung dari YouTube channel Campus League. Jadi pastikan tetap stay tune di YouTube channel Campus League atau di video.com dan juga TVRI Sport karena Campus League tentunya akan menyiarkan setiap pertandingan dari The National sampai tanggal 13 Juni nanti.
0: Good job, Ricky. cukup sukses di game plan hari ini kalau saya lihat ya.
1: Setuju.
0: Bisa istilahnya menguasai
1: pertandingan ya.
0: Ya.
1: Walaupun di awal-awal kuarter pertama sedikit kesulitan tadi ya.
0: Ya.
1: Menghadapi Duta dan juga Fikran. Tapi ada adjustment-adjustment dari Fahri, Rano, Gablin, juga Jose Yedija yang di hari ini tampil menurut saya sebagai fasilitator sangat baik, Bung Econ. Bagi Binus.
0: Cukup baik, bisa menggantikan peran Devin. Ya.
1: Ya.
0: Big pass, Jonathan. Oh, Karel ragu-ragu ada Dio sekarang masuk ke dalam. Ah, bad. Itu sekali lagi ya, posisi Karel tuh kurang ke kiri.
1: Betul, betul.
0: Jadi spacing dia untuk memasing ke Dio tuh terlalu dekat. Kalau mereka terlalu dekat, artinya yang jaga juga ada di situ, Bo.
1: Iya.
0: Makanya sulit, dapat bola juga sulit. Begitu mau masuk juga sulit, karena terlalu sempit. Ah no, extra pass. Gablin tembakan tiga. Gagal. Dio Conrad mendapatkan defensive rebound. Jonathan back to Dio. Dio behind the back. Oh, mau kemana Jonathan? Terlalu penuh di sana. Again. Broken play after broken play. Dari mana Maranatha? Ada foul. That's obvious.
1: Ya, yeah, nice one Jose Yedija. Tidak perlu terburu-buru. Ini yang menurut saya di kubu Maranatha juga tidak punya ya seorang point guard yang bisa menenangkan timnya.
0: Ya.
1: Sedangkan Binus punya Jose Yedija yang tampil sangat baik di game kali ini.
0: Betul sekali Jose ya. Ada bantuan screen tidak? Masih Gablin melihat waktu sisa waktu yang ada. 8 detik. Ano. Jose need to make some action. Jose spin move. Memilih ke kiri Jose. Mendapatkan Gablin kosong, but it's too late.
1: Ya, tampaknya kemenangan sudah di secure, Bung Econ.
0: Yes,
1: oleh sudah. Oleh anak-anak Maranatha ataupun Binus ya.
0: Betul, hampir bisa dipastikan ya, walaupun sisa masih ada 16 detik. That's... Sudah pasti akan milik dari Binus menurut saya. Maranatha harus mengakui keunggulan dari Binus di sore hari ini. Zihad layup shoot and... He still missed Dio. Finishing what he's not finished. Champs! Inilah akhir dari pertandingan. Antara Maranatha melawan Binus.
1: Congratulations untuk Bina Nusantara. Dan sekali lagi, habis ini kita akan menyaksikan pertandingan berikutnya antara UKSW berhadapan dengan Perbanas.
2: In association with...

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah rute Trans Jabodetabek termasuk layanan Blok M Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang akan diputuskan bulan ini. Evaluasi tarif dilakukan karena besarnya beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah daerah untuk operasional beberapa rute Trans Jabodetabek. Saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami pada hari ini. Sejumlah acara berskala besar digelar di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada akhir pekan ini. Antrean kendaraan sudah terlihat di sepanjang jalan Asia Afrika menuju pintu masuk GBK sejak minggu pagi. Stok minyak kita langka di sejumlah daerah. Di Surabaya, Jawa Timur, konsumen terpaksa beralih menggunakan minyak goreng curah lantaran minyak kita sulit didapat. Dari mancanegara, bentrokan kembali terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa di Bolivia pada Sabtu. 2 polisi tertembak dalam bentrokan ini.

0: Truk tangki BBM solar Pertamina terbakar di ruas tol Cipali Purwakarta setelah sebelumnya menabrak truk tronton bermuatan kayu. Besarnya kobaran api menyebabkan arus lalu lintas di tol Cipali dari arah Jakarta menuju Cirebon macet panjang. Sementara itu diduga hilang kendali, sebuah truk tronton menabrak 3 kendaraan dan rumah warga di Jalan Raya Ngawi Solo, Jawa Timur. Kecelakaan juga mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor mengalami luka-luka.
1: Tangki BBM solar Pertamina terbakar di ruas tol Cipali Purwakarta kilometer 80. Sebelumnya, truk Pertamina menabrak truk tronton bermuatan kayu. Besarnya kobaran api menyebabkan arus lalu lintas di tol Cipali dari arah Jakarta menuju Cirebon macet panjang pada Sabtu hingga 5 km. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah mengerahkan 4 unit mobil damkar dari Purwakarta dan Subang.
2: Kronologi di KP Kupang Medan 80-80 ya. Tangki solar dari L2 ada truk bermuatan kayu di L1, mungkin kurang antisipasi akhirnya menyenggol kendaraan truk L1-nya yang bermuatan kayu, akhirnya membuatkan truk tangkinya bocor dan mengalir solarnya dan akibatkan terbakar.
1: Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam insiden tersebut. Saat ini kasusnya dalam penanganan polisi PJR Tol Cipali dan polisi unit Laker Lantas Polres Purwakarta. Kecelakaan beruntun ini terjadi di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di Desa Kemarang, Kecamatan Kedung Galar, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Sebuah truk tronton jenis wingbox menabrak rumah dan sebuah mobil milik warga setempat hingga hancur. Sebelum menabrak rumah, truk tronton juga menabrak truk tangki milik Pertamina dan pengendara sepeda motor.
3: Jalan santai, Pak. Sekitar 3 bulan masih ini posisi rame. Tahu-tahu dibok dari depan langsung ke arah saya buang ke kiri. Kendaraannya langsung ke tengah.
4: Sempat menghindar ya, Pak, tadi?
3: Sempat menghindar.
1: Menurut sopir truk wingbox Darusman, ia mengaku kemudi truk tiba-tiba terkunci saat melaju kencang hingga tak bisa dikendalikan. Saat itu, truk tersebut membawa muatan paket dari Bogor tujuan Surabaya. Akibat kecelakaan beruntun ini, seorang pengendara sepeda motor mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang bos perusahaan swasta menganiaya karyawannya dengan kayu di Kota Palembang. Aksi penganiayaan ini viral di media sosial. Sementara itu Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memeriksa selebgram berinisial ZNM terkait dugaan penyalahgunaan gas tertawa ataupun whipping.
5: Inilah video viral saat bos di salah satu perusahaan swasta ternama di Palembang ini menganiaya salah satu karyawannya pada Jumat siang. Dalam rekaman, AJ terus memukul karyawannya IP menggunakan kayu. Meski karyawannya terus meminta maaf, namun sang bos tak menghiraukan, bahkan terus melayangkan kayu ke tubuh korban. Dalam rekaman, AJ bahkan sempat menyebut tidak takut dengan hukum. Setelah video tersebut viral dan korban melapor, pelaku langsung ditangkap oleh polisi pada Sabtu siang. Sementara itu, di saat bersamaan, kuasa hukum AJ mengungkap bahwa pihaknya dan korban telah mencapai kesepakatan damai. AJ mencabut laporannya terkait dugaan pelarian mobil, sementara IP juga mencabut laporan dugaan penganiayaan.
6: Antara klien kami, Pak Ajun, maupun si korban dan Mandi Irzah itu sama-sama saling sudah sepakat untuk saling memaafkan atas kesalahan. Jadi terkait laporan Pak Ajun yang melaporkan si Irzah itu melarikan atau menggelapkan mobil itu dicabut, dan terhadap kasus pemukulan Ajun terhadap Irzah itu juga dicabut oleh Irzah. Gitu.
5: Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memeriksa selebgram berinisial ZNM terkait dugaan penyalahgunaan gas dinitrogen oksida atau gas tertawa whipping. Pemeriksaan dilakukan menyusul viralnya konten penggunaan gas tersebut di media sosial. Pemeriksaan berlangsung selama 6 jam. Meskipun tidak ditetapkan sebagai tersangka, ZNM mengaku dicecar dengan sekitar 30 pertanyaan, mulai dari asal-usul whipping hingga cara penggunaannya.
7: Ini sekitar 30 pertanyaan seputar bagaimana kami mendapatkan barang tersebut dan bagaimana kami menggunakan barang tersebut.
8: sebenarnya saya memohon maaf kepada keluarga besar, keluarga inti, teman-teman, dan pihak-pihak yang dirugikan, dan masyarakat semua atas kesalahan yang kami lakukan.
5: Hingga kini Bareskrim Polri masih mendalami dugaan penyalahgunaan gas whipping, termasuk menelusuri pola penggunaan dan peredarannya. Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa selebgram berinisial APG dalam rangkaian penyelidikan kasus yang sama. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang wanita muda ditemukan tewas mengenaskan usai terjatuh dari gedung apartemen Green Pramuka City, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Sabtu malam. Sementara itu, seorang bidan RSUD Besuki ditemukan tewas di selokan di jalur Pantura Kaliangat, Situbondo pada Sabtu malam. Saat ditemukan, jasad korban ditimbun kayu dan ranting kering dengan posisi tertelungkup.
1: Tubuh seorang wanita muda ditemukan tergeletak tak bernyawa di pelataran akses masuk menuju basement gedung apartemen Green Pramuka City, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Dari hasil olah TKP sementara petugas kepolisian, korban diketahui berinisial AL berusia 26 tahun warga Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, tubuh wanita muda ini mengalami luka parah di kepala usai terjatuh dari lantai atas salah satu tower apartemen. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, guna dilakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap kronologi dan penyebab pasti kematiannya.
9: Penyebabnya sedang kami dalami, kami juga akan panggil keluarganya, baiklah dalam seperti yang memang ada di
10: Pramuka. Kondisi pada saat ditemukan gimana, Pak?
9: Ya, jelas sudah meninggal dunia.
1: Seorang bidan rumah sakit umum daerah Besuki ditemukan tewas di selokan di jalur Pantura Kalianget, Banyuklugur, Situbondo, Sabtu malam. Saat ditemukan, kondisi korban cukup memprihatinkan lantaran ditimbun kayu dan ranting kering dengan posisi tertelungkup. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Korban diketahui bernama Mutavia Rafika Devi Febriana, berusia 34 tahun. Korban diduga kuat menjadi korban

0: pembunuhan lalu jasadnya dibuang ke selokan. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan beberapa barang bukti seperti sandal dan beberapa benda tumpul. Usai diidentifikasi, jasad korban dievakuasi ke RSUD Abdurrahman Situbondo.
1: Korban memang tergeletak di dalam parit atau selokan yang ada di pinggir jalan raya Banyu Bluhur.
2: Dugaan sementara apa ini, Dan?
1: Dugaan sementara adanya penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau...
0: Dugaan kasus pembunuhan ini kini masih dalam penanganan Satreskrim Polres setempat. Polisi masih memburu pelaku yang diduga kuat orang terdekat korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ke informasi lainnya, warga Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang bocah perempuan berusia 11 tahun di dalam rumahnya dengan sejumlah luka di tubuh. Polisi masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap pelaku dan juga motif kejadian.
4: Penemuan jasad korban perempuan berinisial B mengundang perhatian warga setempat. Sejak Jumat sore hingga malam, polisi Polres Sragen melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah korban yang berada di Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Petugas menyebut ada dugaan tindak kekerasan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif, serta mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
5: Yang jelas kita temukan adanya dugaan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Namun demikian motif daripada kejadian ini akan menjadi pendalaman kami.
6: Ada hal yang hilang mungkin dari barang atau apa yang milik korban?
5: Ini masih kita dalami dulu ya. Yang jelas ada barang yang hilang, namun demikian masih kita rekap dan untuk barang-barang yang hilang belum kita bisa informasikan kepada media.
4: Sementara itu, Kepala Desa Dawung menyebut korban pertama kali ditemukan oleh Dewi, ibu kandungnya, yang baru pulang bekerja pada sore hari. Saat masuk ke dalam rumah, sang ibu mendapati anaknya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Pihak desa juga menerima informasi bahwa sepeda motor milik orang tua korban tidak berada di lokasi saat kejadian dan kini menjadi bagian dari materi penyelidikan polisi.
7: Kayaknya itu masih buat anak kecil, masih buat seragam SD Pramuka.
8: Kelas berapa ya?
7: Kelas 5. Umurnya sekitar 11 tahun.
9: Kemungkinan ada barang yang hilang atau apa?
7: Sepeda motor. Vario warna biru. Sementas nih, saya cuma lihat sementas karena tak belum nutup lagi. Itu sini, bekas benda tajam. Hidung itu sampai ke ambles. Contoh lipatnya sudah enggak halus. Pokoknya itu dicacah itu.
4: Kasus ini masih dalam penanganan Satuan Reserse Kriminal Polres Sragen. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi dan menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak berwenang. Budi Hardjokusumo, Sragen, Jawa Tengah.
3: Seorang pemilik gerobak kopi terluka akibat tertimpa dahan pohon tumbang di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Sabtu. Selain gerobak kopi, pohon tumbang juga menimpa satu mobil. Di ibu kota, seorang petugas pemadam kebakaran juga dilaporkan terluka akibat insiden tiang beton yang tumbang dan menimpa mobil damkar di lokasi proyek renovasi kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta.
10: Video mobil pemadam kebakaran tertimpa tiang beton proyek renovasi kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta jadi viral di media sosial. Mobil damkar rusak parah akibat tertimpa beton sepanjang sekitar 20 meter. Seorang petugas pemadam kebakaran yang sedang melakukan penyemprotan debu proyek dilaporkan terluka. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Saksi menyebut kejadian diketahui setelah ia mendengar dentuman keras.
11: Kayaknya sempat pelengar ya Pak.
12: Itu yang Pak De tadi bagaimana kronologisnya Pak De? Sempat ada suara terus ngantem apa tuh Pak De?
11: Setahu saya tuh soalnya saya lagi sibuk ngolak ya cuma tahu bruk gitu doang. Ya nggak sempat lihat.
12: Ya. Nah ternyata pas suara ambruk itu ya apa tuh Pak De?
11: Kenapa?
12: Pada saat ambruk itu kejadian apa tuh nimpa beton nimpa mobil?
11: Ya, melihat sih yang ada orang yang dibawa ambulan itu.
12: Itu apa sih Pak De yang ketimpa Pak De?
11: Ya?
12: Yang ketimpa beton itu?
11: itu mobil damkar.
12: Mobil damkar. Ya. Emang lagi ngapain mobil damkar?

0: Apa deh di situ?
1: Lagi nyemprot itu, nyemprot debu. Iya.
2: Hingga Sabtu sore, mobil naas ini masih berada di lokasi kejadian. Sampai Sabtu malam, belum ada keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran atau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta. Pohon berjenis jaranan ini tiba-tiba tumbang di jalur Trans Sulawesi saat kondisi cuaca sedang dilanda angin kencang. Material pohon menimpa mobil minibus yang tengah terparkir serta sebuah gerobak kopi di sisi jalan. Mobil minibus berpenumpang 3 orang itu mengalami kerusakan serius pada bagian atap. Sementara pemilik gerobak kopi sempat berupaya menyelamatkan diri ke selokan, namun dahan pohon tetap mengenai punggungnya sehingga harus dilarikan ke rumah sakit.
3: Kalau yang terkena itu 3 orang. Yang di atas mobil tidak bukan dia. Ini dia punya ini.
4: Dia punya gerobak kopi ya. Iya. Kalau yang punya gerobak kopi gimana Pak? Apakah ada luka atau gimana?
3: Ada dia luka di pinggangnya di belakang.
5: Sekarang dia di bawa kemana?
3: Di bawa di rumah sakit tadi.
2: Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD segera melakukan evakuasi. Petugas menggunakan gergaji mesin untuk memotong batang pohon agar dapat segera dipindahkan dari badan jalan.
6: Proses evakuasinya itu dari kami tim penyelamatan pemadam kebakaran menggerakkan ada beberapa anggota personil, ada tim personil dibantu dengan BPBD.
2: Insiden pohon tumbang ini sempat mengakibatkan kemacetan hingga 2 km dari dua arah selama 1 jam. Petugas kepolisian terpaksa memberlakukan sistem buka tutup jalur untuk mengurai kepadatan kendaraan. Saat ini lalu lintas di jalur Trans Sulawesi telah kembali normal. Tim liputan CNN Indonesia.
7: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah rute Trans Jabodetabek termasuk layanan Blok M Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasinya hadir usai jeda.
8: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
9: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
8: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
10: Halo, good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
8: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
7: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah rute Trans Jabodetabek termasuk layanan Blok M Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang akan diputuskan pada bulan ini. Evaluasi tarif dilakukan karena besarnya beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah daerah untuk operasional beberapa rute Trans Jabodetabek.
12: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah rute Trans Jabodetabek termasuk layanan Blok M Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, penyesuaian tarif juga berlaku dilakukan terhadap trayek Trans Jabodetabek lainnya. Penyesuaian tarif diperlukan agar operasional layanan tetap berjalan optimal tanpa membebani anggaran subsidi secara berlebihan.
13: Untuk tarif TJ Blok M, Trans Jabodetabek bukan, kalau itu bukan TJ tapi Trans Jabodetabek, segera akan kami putuskan. Pada bulan-bulan ini kita akan memutuskan beberapa rute bukan hanya Blok M ke Soekarno-Hatta, tetapi juga Trans Jabodetabek lainnya yang perlu penyesuaian, karena memang subsidinya terlalu besar.
12: Namun, Gubernur belum mengungkapkan rute-rute lain yang juga akan mengalami perubahan tarif. Pertama, karena rutenya panjang, bus menggunakan bus baru dan khusus untuk jalur tersebut sehingga ada biaya tambahan yang perlu dikeluarkan. Selain itu, di terminal 1, 2, dan 3, tentunya bus parkir tidak gratis. Ada biaya-biaya yang harus ditanggung. Pemerintah berharap

0: Harap penyesuaian tarif tetap dapat menjaga keterjangkauan bagi masyarakat, sekaligus mendukung keberlanjutan layanan transportasi publik antar daerah yang semakin diminati warga Jabodetabek. F. Rizal, Jakarta.
1: Kita ke informasi lainnya, ajang olahraga massal kembali menyemarakkan ibu kota. Lebih dari 10.000 pelari memadati kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta untuk menjadi peserta Yellow Run 2026 pada minggu pagi. Tak hanya jadi ajang berburu rekor, kegiatan ini juga mendorong pertumbuhan sport tourism serta gaya hidup sehat di masyarakat.
2: Lebih dari 10.000 pelari sejak pagi memadati kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta untuk mengikuti event lari Yellow Run 2026. Minggu pagi, tepat pada pukul 5:10 waktu Indonesia Barat, para pelari dilepas oleh Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dan Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbahun. Ajang ini mempertandingkan dua kategori lomba, yakni 5 km atau 5K dan 10 km atau 10K dengan rute yang relatif datar. Ajang ini tak hanya menjadi panggung bagi atlet untuk mengejar catatan waktu terbaik, namun juga menumbuhkan minat masyarakat terhadap olahraga dan gaya hidup sehat.
3: Walaupun target kita untuk memecahkan rekor belum tercapai, tapi mudah-mudahan ini membangun kan antusiasme masyarakat secara umum untuk aktif berolahraga, mempunyai gaya hidup sehat, dan kemudian bisa membangun kerumunan sosial yang bermanfaat. Dan hampir 11.000 orang aktif untuk mengikuti Yellow Run ini dan melewati target dari 10.000 peserta. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah event lari yang menurut saya bisa digulirkan, harapan saya ke depan bisa berlangsung untuk 2027.
2: Suasana Yellow Run semakin meriah dengan beragam aksi unik peserta yang mengenakan kostum menarik sepanjang rute lari. Salah satunya adalah Kevin, pemuda asal Bekasi ini memakai kostum hantu lokal yang menjadi pusat perhatian pengunjung.
4: Belum pernah, Pak. Saya 5K aja paling, Pak. Kalau maraton kayaknya nggak kuat saya. Iya, benar, Pak. Acaranya sih, pertama jalurnya steril ya, bagus. Terus, cirengnya juga ada, ya kan? Aman sampai finish. Water station juga nggak terlalu ngantri gitu, kan? Cocok lah kalau acara ini harganya juga terjangkau, gitu.
2: Hingga siang hari, kemeriahan acara masih berlangsung di Plaza Parkir Timur Senayan dengan hiburan musik dan pengundian hadiah yang mencapai 1 miliar rupiah dengan hadiah utama berupa 1 unit rumah.
1: Kawasan Gelora Bung Karno atau GBK Senayan Jakarta Pusat dipadati ribuan pengunjung sejak minggu pagi. Keramaian terjadi karena sejumlah acara skala besar digelar secara bersamaan di area GBK mulai dari konser musik hingga event olahraga berskala internasional.
5: Antrian kendaraan baik roda 2 dan roda 4 sudah mulai terlihat di sepanjang jalan Asia Afrika menuju pintu masuk kawasan GBK Jakarta sejak minggu pagi. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan dan mencegah penumpukan di area dalam GBK, Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama petugas kepolisian telah menyiapkan pengaturan lalu lintas yang bersifat situasional. Berbagai event besar mulai dari konser musik, pameran outdoor, hingga turnamen e-sport internasional digelar bersamaan pada hari Minggu ini. Di antaranya adalah konser Raisa di JCC, konser band K-pop EXO di Indonesia Arena, serta pameran Indofest di Hall B JCC. Sementara untuk event olahraga berlangsung babak final turnamen bulu tangkis Indonesia Open di Istora Senayan, serta turnamen e-sport internasional PUBG Mobile Global Open tahun 2026 yang digelar di tenis indoor Senayan sejak pukul 10 pagi hingga 9 malam. Meski acara konser baru akan dimulai pada pukul 3 sore hari, namun para penggemar sudah mulai berdatangan sejak pukul 10 pagi. Salah satunya Ade Rustia, penggemar K-pop asal Medan, sudah sejak hari Jumat berada di Jakarta demi bisa menyaksikan langsung artis idolanya tampil di Indonesia Arena. Dirinya sengaja datang lebih awal untuk menghindari kemacetan di kawasan GBK.
6: Konsernya hari ini jam 3. Kalau yang kemarin yang hari pertama itu di 6:30.
7: Nah, ini kan konser jam 3. Baru jam 11 nih. Pertimbangannya apa kan datang lebih awal?
6: Karena macet tuh pasti satu. Karena saya kan dapat tiketnya soundcheck, jadi masuknya lebih awal gitu. Jadi sebelum jam 3 kita nanti udah masuk gitu. Buat soundcheck-nya si lihat si EXO-nya gitu.
7: Susah enggak sih dapat tiket kemarin?
6: Sebenarnya susah banget, cuman lagi rezeki jadi bisa dapat pakai war tangan sendiri. Iya. Naik transportasi umum sih, Grab gitu.
7: Macet
6: banget, apalagi hari Minggu, di mana-mana itu keliling-keliling muter.
5: Suasana yang sama juga terlihat di area sekitar Istora Senayan. Pengunjung yang ingin menyaksikan atlet bulu tangkis Indonesia yang akan bertanding di partai final sudah membadati area stadion sejak pagi hari, meskipun pertandingan baru akan dimulai pada pukul 2 siang.
8: Saya dengan istri dan anak saya, karena pertimbang saya kan ini partai final, mungkin di perjalanan agak macet, makanya saya datang lebih pagi agar memberi dukungan kepada tim Indonesia yang masuk final hari ini. Saya dari Simatupang ke Senayan gitu. Oh, perjalanan pada hari ini sangat begitu macet ya, karena banyak antusias ya, karena pertandingan final hari ini, dan juga di GBK ini banyak acara-acara yang sangat sangat antusias juga sih.
5: Selain rekayasa arus dan penyediaan jalur alternatif, petugas juga telah menyiapkan sejumlah kantong parkir di sekitar kawasan GBK bagi masyarakat yang akan berkunjung. Warsa, Nedi Pranedia, Jakarta.
1: Pelaksanaan perdana Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said mendapat respon positif dari masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut hampir 95% warga yang ditemuinya menginginkan agar CFD Rasuna terus digelar.
9: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu pagi. Didampingi artis Cinta Laura yang hadir sebagai ambasador Pilah Sampah, Pramono menyapa warga dan berkeliling meninjau berbagai aktivitas yang digelar di kawasan CFD baru tersebut. Berdasarkan masukan yang diterimanya secara langsung, mayoritas warga mengharapkan agar CFD Rasuna dapat digelar secara rutin.
10: Dan tadi saya secara khusus ingin mendengarkan masukan, saran, dan juga pendapat dari masyarakat yang datang untuk Car Free Day. Sebagian besar, hampir 95-96% lebih, mereka mengharapkan Car Free Day ini menjadi continue, terus menerus. Yang 5% kurang, mereka mengharapkan ada beberapa perbaikan. Karena memang terus terang aja kan ini belum selesai secara keseluruhan. Baru akan secara resmi, rencananya kita resmikan pada tanggal 22 Juni bertepatan dengan ulang tahun Jakarta ke-499.
9: Sepanjang kawasan CFD, warga juga disuguhi beragam aktivitas mulai dari atraksi ondel-ondel, permainan tradisional Betawi seperti egrang, hingga berbagai kegiatan komunitas. Sejumlah komunitas olahraga juga turut meramaikan pelaksanaan CFD di kawasan Kuningan ini. Sementara warga lain datang karena ingin mencoba rute baru yang ditawarkan.
11: Rasuna Said gimana nih Kak ceritanya?
12: Seru banget. Nah, karena kan ini baru aja ada CFD ya, kita juga baru ngerasain nih ada CFD di Jalan Kuningan. Jadi kayak kepo aja rutenya.
13: Kita datang ke sini karena CFD ini adalah kelanjutan dari CFD BKB yang di Jalan Arteri Pondok Indah sebelumnya. Jadi ini kedua kali, kita sudah dua kali datang ke sini. Dan kita akan terus support karena ini adalah program pemerintah kota Jakarta Selatan.
9: CFD di kawasan Rasuna Said digelar setiap hari Minggu mulai pukul 5.30 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Di ruas sepanjang 4,4 km yang terbagi menjadi dua segmen. Pada sisi timur, lintasan dimulai dari simpang Jalan Gembira hingga Jalan Raya Casablanca sepanjang 2,2 km. Sementara pada sisi barat, lintasan membentang dari simpang Jalan Profesor Dr. Satrio hingga simpang Jalan Setiabudi Utara Raya sepanjang 2,2 km. Adapun pusat kegiatan tersebar di sejumlah titik antara lain halte Rasuna Said, Plaza Setiabudi One, Hotel JS Luansa, Gedung Usmar Ismail, Kedutaan Besar Rusia, dan Rumah Sakit Maya

0: waspada. Untuk memudahkan akses masyarakat, layanan transportasi umum tetap beroperasi selama CFD berlangsung. Ada 7 rute TransJakarta yang masih melayani kawasan Rasuna Said. Warga juga dapat menggunakan LRT Jabodebek melalui stasiun Rasuna Said dan stasiun Setiabudi.
1: Bagi para warga yang ingin hadir ke Rasuna Said menikmati dan meramaikan acara yang di sini, area di sini, jangan ragu karena di sini sudah terintegrasi dengan transportasi umum seperti LRT dan juga TransJakarta. Kemudian, bagi yang membawa kendaraan pribadi juga jangan ragu karena pemerintah sudah menyiapkan beberapa tempat parkir seperti di Rasuna Said, Epicentrum, dan juga Plaza Festival. Oke, karena saya sudah capek nih olahraga dari subuh, sekarang saya mau coba jajan-jajanan yang ada di sini karena saya sudah lapar sekali. Dea Kirana, Nabil Haris, Jakarta.
2: Stok minyak kita langka di sejumlah daerah di Surabaya, Jawa Timur. Konsumen terpaksa beralih menggunakan minyak goreng curah lantaran minyak kita sulit didapat. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Hujan disertai angin kencang yang mengguyur wilayah Aceh Tamiang, Aceh pada Sabtu membuat warga kembali dilanda kecemasan. Trauma mendalam akibat bencana besar beberapa waktu lalu kini bercampur dengan kekhawatiran akan potensi banjir susulan.
1: Hujan disertai angin kencang kembali mengguyur wilayah Aceh Tamiang, Aceh pada Sabtu. Curah hujan tinggi di bagian hulu memicu kenaikan debit air sungai. Di wilayah Kota Lintang Bawah, serpihan kayu terbawa arus deras menjadi pengingat nyata betapa rawannya lokasi ini. Bagi warga Kota Lintang, ketakutan mereka bukanlah tanpa alasan. Sebelumnya, ketinggian air sempat mencapai 6 hingga 7 meter, menghancurkan harta benda dan membuat warga kehilangan tempat tinggal.
2: Hujan angin itu ngeri, tapi kalau hujan aja nggak apa-apa kan. Kalau hujan angin itu habis semua air masuk ke dalam rumah. Ya gimana kalau trauma kemarin itu banjir sampai di atas gitu. Kita udah kita tahan-tahan, tidur di atas kan. Tidur di atas, kita tunggu-tunggu kan. Lama-lama kok naik terus airnya.
1: Selain dilanda kecemasan akan potensi banjir yang kembali terjadi, persoalan listrik yang kerap padam membuat kondisi masyarakat kian tertekan. Di tengah upaya bertahan hidup dengan fasilitas seadanya, warga harus mengantri air bersih di masjid untuk kebutuhan sehari-hari. Berbagai bantuan seperti dana tunggu hunian, jaminan hidup, hingga stimulan ekonomi masih dinanti warga korban bencana.
3: Karena kemarin-kemarin ada bantuan itu hanya bertahan itu. Tapi ya kalau beli ikan di apa itu, ya kayak mana lah duitnya, entah lah bilang.
4: Untuk hari-harinya gimana Bu?
3: Itulah beli ikan di cabai, bawang gitu kan. Ya kadang ada yang ngasih gitu. Pokok-pokoknya gitulah kalau dari pemerintah menanda.
1: Masyarakat berharap pemerintah pusat dapat segera mendengar keluh kesah mereka serta merealisasikan hak bantuan yang dijanjikan. Warga tidak hanya membutuhkan pemulihan infrastruktur, tetapi juga kepastian untuk dapat bangkit kembali dari keterpurukan, serta rasa aman dari ancaman bencana yang sewaktu-waktu bisa kembali terjadi. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
0: Sementara itu, stok minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur kembali sulit didapat. Di Pasar Dukuh Kupang, kelangkaan ini membuat konsumen beralih menggunakan minyak goreng curah, kelangkaan minyak dan kelangkaan minyak kita juga terasa di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Di Pasar Lakesi, harga jual minyak kita sudah di atas harga eceran tertinggi.
5: Stok minyak kita di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya mengalami kelangkaan. Menurut pedagang, sudah hampir 2 bulan ini tak ada pengiriman pasokan minyak kita dari Bulog. Kondisi ini mengakibatkan harga jual minyak kita ukuran 1 liter mencapai Rp21.000, jauh dari harga eceran tertinggi yaitu Rp15.700.
6: Mungkin nggak ada, harganya mahal.
7: Sulit ya, Bu?
6: Iya.
7: Terakhir pengiriman kapan, Bu?
6: Dari Bulog itu 1,5 bulan kalau nggak salah, kalau nggak 2 bulan.
5: Kondisi ini akhirnya membuat konsumen beralih ke minyak curah. Meski harga minyak curah juga fluktuatif berkisar antara Rp21 hingga Rp22.000 per kilogram, konsumen tetap memilihnya karena lebih mudah didapat.
8: Minyak kilan. Berapa Bu harganya sekarang? Itu per apa? Per kilo ini.
5: Dalam beberapa hari terakhir, stok minyak kita di pasar semi-modern Lakesi, Kota Parepare sulit ditemukan. Sejumlah pedagang mengaku pasokan dari distributor mengalami penurunan drastis sehingga banyak pedagang yang terpaksa hanya menjual minyak goreng curah. Kelangkaan pasokan ini mengakibatkan harga jual minyak kita di tingkat pasar melonjak. Jika sebelumnya dijual dengan harga eceran tertinggi yaitu Rp15.700 per liter, kini harganya menembus Rp21.000 per liter. Para pedagang mengaku kondisi ini berdampak pada menurunnya omset penjualan mereka. Para pedagang berharap pemerintah dapat segera menstabilkan pasokan minyak kita ke pasar-pasar tradisional. Selain itu, pengawasan terhadap distribusi barang juga perlu ditingkatkan agar harga kembali normal dan tidak memberatkan masyarakat kecil. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Surabaya terus berlangsung hingga Sabtu malam. Sebanyak 7.581 jemaah dari 20 kloter telah tiba di Debarkasi Surabaya. Mayoritas jemaah yang tiba dalam kondisi sehat.
1: Suasana haru dan bahagia mewarnai kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Hingga Sabtu malam, PPIH Debarkasi Surabaya mencatat sebanyak 7.581 jemaah dari 20 kloter telah tiba dan kembali ke daerah masing-masing. Secara umum, kondisi jemaah yang tiba dalam keadaan baik dan tidak ada jemaah yang harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Asrama Haji Surabaya. Sementara itu, sebanyak 55 jemaah haji Debarkasi Surabaya dilaporkan wafat. Dari jumlah tersebut, 52 jemaah meninggal di Tanah Suci dan 3 jemaah lainnya meninggal saat dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam menjelaskan, faktor kelelahan menjadi penyebab paling dominan yang ditemukan pada jemaah yang meninggal dunia. Kondisi ini terutama terjadi setelah jemaah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina.
2: Identifikasi yang paling banyak adalah kelelahan karena faktor statusnya dan sebagainya itu. Karena yang paling banyak di situ adalah kardiogenik. Jadi kan jantung itu kelelahan jantung. Jadi karena itulah ini perlu nanti jadi satu bahan evaluasi kalau kemudian kelelahan menjadi faktor utama sama yang wafat, maka seperti apa ke depan nanti untuk penanganan masalah kelelahan.
1: Tingginya angka kematian akibat kelelahan ini akan menjadi bahan evaluasi penting bagi PPIH untuk penyelenggaraan haji tahun depan. Selain melakukan evaluasi, PPIH juga memperketat pemeriksaan kesehatan bagi jemaah yang baru tiba dari Tanah Suci. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Ibadah haji membutuhkan aktivitas fisik, karena itu tidak mudah menjalankan ibadah haji bagi orang dengan paraplegia atau kondisi kelumpuhan yang mempengaruhi bagian bawah tubuh. Butuh pendampingan, pengetahuan tentang haji dan kerjasama agar jemaah haji dengan paraplegia bisa memenuhi rukun dan wajib haji secara sah. Siswanto Kartoyo Sumito, seorang jemaah haji dengan kondisi paraplegia, berbagi tips menjalani ibadah haji dengan kursi roda.
3: Kawan-kawan yang menggunakan kursi roda, tentunya persiapan mental yang harus benar-benar disiapkan yang untuk berangkat ke ibadah haji ini. Setelah itu ya mungkin fisik juga harus disiapkan supaya stamina kita di ibadah haji nanti bisa lebih optimal. Beberapa hal yang pelaksanaan prosesi ibadah haji itu sendiri yang kita harus benar-benar kuasai dari sejak awal sampai dengan selesai. Nah, biasanya itu dari manasik sudah banyak dijelaskan, dibahas. Nah, itu yang harus benar-benar kita pahami. Perlengkapan kursi roda ini harus benar-benar sebelum berangkat harus dicek dulu kondisi kursi rodanya. Dan gak apa-apa penting, ya, spare part itu juga harus disiapkan. Yang rukunnya alhamdulillah bisa diselesaikan semua.

0: cuma yang wajibnya kemarin ada yang lempar jumroh gitu ya. Itu dibadalkan oleh anak saya. Dan memang untuk jamaah yang dari Indonesia ini berada di lantai 3 gitu ya. Sehingga kesulitan kita untuk menjangkau ke lantai 3. Jadi pada saat lempar jumroh pertama, kedua, dan ketiga saya dibadalkan. Dan memang untuk jamaah yang dari Indonesia ini berada di lantai 3 gitu ya. Sehingga kesulitan kita untuk menjangkau ke lantai 3. Jadi pada saat lempar jumroh pertama, kedua, dan ketiga saya dibadalkan. Namun di hari terakhir gitu kan, kebetulan kita menggunakan Arsani ya gitu ya. Jadi ada lemparan jumroh di hari ke-4 gitu ya. Itu alhamdulillah dengan bantuan teman-teman dari TV, Pak Firman dan Pak dokter pendamping ngangkat saya ke atas lewat eskalator. Alhamdulillah itu saya sangat senang sekali dan sangat berterima kasih ke rumah Pak Firman dan Pak Dokter Yoga, Prof Yoga itu ya, yang bantu ngangkat saya lewat eskalator itu kan. Tadinya juga agak susah naik eskalator itu, nggak boleh sama askarnya gitu ya. Tapi dengan negosiasinya Pak Firman dan teman-teman yang lainnya, alhamdulillah kita bisa diizinkan untuk naik eskalator dan alhamdulillah saya bisa melakukan lempar jumroh di hari terakhir. Ya, sebagai manusia ya, itu pasti ada rasa kecewaan, tapi ini semua sudah saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya pasrahkan, saya berusaha yang sudah berasa semaksimal mungkin dan saya berharap, saya memohon dengan sangat semoga semua amalan ibadah saya ini walaupun dengan sangat banyak kekurangan itu ya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para media yang lainnya tentunya mungkin kondisinya tidak sama dengan kondisi saya, namun pada dasarnya di Masjidil Haram ini hampir semua bisa diakses oleh kursi roda. Perlu pendampingan dalam hal naik turun di kendaraan, di bis transport. Nah itu yang biasanya ada sedikit perlu effort sendiri ya gitu ya. Karena bisnya juga tinggi gitu ya, dia nggak bisa diakses sendiri oleh kursi roda. Nah di situ biasanya butuh bantuan gitu ya. Alhamdulillah juga teman-teman semua itu membantu kita semua gitu ya. Jadi mungkin tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan gitu ya bagi para yang penyandang kursi roda yang menggunakan mobilitas dengan kursi roda, insya Allah dengan tekad kita, dengan keinginan kuat kita gitu ya, dan tentunya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dimudahkan semuanya.
1: Urusan haji tidak hanya soal ibadah, tapi ada urusan bagasi yang harus diatasi. Beruntung ada Pos Indonesia yang memberikan layanan kargo haji.
2: Ibadah haji membutuhkan perjuangan fisik dan mental yang kuat. Tahun ini, perjuangan ibadah haji datang dari tantangan cuaca ekstrim yang panasnya mencapai di atas 40 derajat Celcius. Sejak awal, soal cuaca ini menjadi peringatan agar jemaah terhindar dari heat stroke, kondisi gawat ketika suhu tubuh meningkat drastis. Ternyata, haji bukan melulu urusan ibadah. Ada urusan bagasi yang harus diatasi. Maklum, godaan belanja saat berhaji banyak hingga membuat bagasi membengkak. Beruntung ada Pos Indonesia. Program Kargo Haji Indonesia bisa menjemput paket ke hotel di Mekah dan juga Madinah. Tak heran, jemaah haji Indonesia menggunakan layanan ini. Barang-barang tinggal ditimbang dan dibayar sesuai timbangan. Ongkos antara 23 hingga 30 real per kilogram dengan pengiriman antara

0: 7 sampai 14 hari.
1: Sudah ada barang atau baju-baju kotor, nah itu yang diutamakan kami butuh bantuan layanan dari PT Pos untuk pengiriman.

0: pasti pos pasti lah ya, pos Indonesia ya.
1: Sebenarnya layanan kargo haji ini melayani jemaah haji reguler di sektor 1 sampai 10. Kali ini, petugas pos memberikan layanan lebih untuk jemaah yang tinggal di hotel sekitar Masjidil Haram.
2: Alhamdulillah Pak, jemaah-jemaah haji ini baik reguler dan khusus ini banyak menggunakan jasa untuk PT Pos. Karena pertama kita juga perusahaan milik negara. Yang kedua, track and trace kita juga bisa dipastikan Pak barang ini sampai dengan aman. Memang Indonesia salah satu jemaah haji terbanyak Pak. Jadi dengan kapasitas petugas yang terbatas, kami saat ini mencoba melayani semua jemaah secara kolektif Pak. Karena adanya keterbatasan tenaga dan luasnya lingkup wilayah masing-masing di sektor ya Pak.
1: Biasanya petugas membawa kardus untuk mengepak barang-barang yang akan dipaketkan. Karena hotel ini berada di kawasan Ring 1, petugas harus membawa paket ke kendaraan petugas. Sungguh, perjuangan yang mulia melayani jemaah haji. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.
3: Bentrokan kembali terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa di Bolivia pada Sabtu. Dua polisi tertembak dalam bentrokan tersebut. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Sedikitnya ada 12 orang terluka dalam baku tembak yang terjadi dekat Festival Komunitas Sejarah di Toledo, Ohio, Amerika Serikat pada Sabtu. Menurut polisi, insiden diduga terjadi ketika dua orang saling melepas tembakan di sekitar Old West End Festival pada Sabtu petang. Namun hingga kini polisi belum berhasil menangkap pelaku penembakan. Mereka masih memeriksa sejumlah saksi serta menyelidiki kejadian dengan menyusuri kamera pengawas dan video ponsel warga. Menurut polisi, para 12 korban yang terluka, dua diantaranya berada dalam kondisi kritis. Old West End Festival adalah festival tahunan yang paling populer di Toledo. Dalam festival yang bisa dihadiri ratusan orang itu, warga bisa melihat pertunjukan musik, pesta lingkungan, dan tur ke rumah-rumah bersejarah di kawasan Old West End. 35 kapal yang berada di Pelabuhan Manta, Ekuador terbakar pada Sabtu. Dua orang terluka dalam peristiwa tersebut. Kapal yang terbakar terdiri dari kapal-kapal nelayan dan kapal milik pribadi berukuran sedang. Menurut Sekretariat Manajemen Risiko Ekuador, kebakaran diduga terjadi ketika sejumlah pekerja melakukan pengelasan di sebuah proyek di pelabuhan. Ketika itu puluhan kapal tengah terseret ke daratan akibat arus pasang yang naik. Namun petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Saat ini korban luka telah berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kembali terjadi bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa ketika operasi pembersihan jalan San Julian digelar polisi dan militer Bolivia pada Sabtu. Dua polisi tertembak dalam bentrokan tersebut.
1: Bentrokan terjadi ketika polisi dan militer Bolivia melakukan operasi pembersihan di jalan utama San Julian, Santa Cruz bagian timur pada Sabtu. Jalanan itu sudah lebih dari 3 minggu diblokade massa dalam aksi mogok kerja sejak bulan Mei lalu. Sedikitnya 2 polisi terluka tembak dalam bentrokan tersebut. Polisi menyatakan tembakan berasal dari arah para demonstran yang menolak dibubarkan.
2: Utilizamos agentes químicos para poder dispersar a esta multitud que se encontraba de manera agresiva y ustedes son testigos porque han ido acompañando toda la actividad, todo el operativo que nosotros hemos realizado juntamente con las Fuerzas Armadas. Asimismo, mencionar que ningún servidor público policial y también militar estaba portando ningún tipo de arma de fuego.
1: Menteri Perencanaan Bolivia, Oscar Mario Justiniano menyatakan, tujuan operasi pembersihan itu untuk kembali memulihkan wilayah San Julian, terutama membuka akses penting agar warga bisa kembali beraktivitas. San Julian adalah jalan utama yang menghubungkan kota-kota di sekitarnya seperti Santa Cruz, El Alto, dan La Paz. Diblokirnya jalur tersebut membuat aktivitas warga di kota-kota itu pun terganggu. Sudah 5 minggu aksi protes berupa unjuk rasa, mogok kerja, dan penutupan jalan dilakukan para pekerja di Bolivia. Mereka menuntut Presiden

0: Odigo Pas mundur dan kebijakan penghematan nasional segera dihapus. Sepanjang aksi tersebut, sedikitnya 10 orang tewas dan 37 orang terluka. Sementara ada 7 orang yang dilaporkan meninggal dunia akibat terlambat mendapatkan perawatan medis karena jalanan yang diblokade massa.
1: Bantah bahwa Presiden Donald Trump terlihat tertidur saat kondisi rapat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan anggota Kongres terlibat debat panas. Trump terlihat jelas seperti tertidur saat rapat yang membahas isu perang dan juga perdamaian tengah berlangsung.
2: Perdebatan panas sempat terjadi saat pertemuan Komite Hubungan Luar Negeri di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Washington DC Rabu waktu setempat. Hal tersebut melibatkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dengan anggota Kongres AS Ted Lieu. Terlihat Ted Lieu membahas kelakuan Presiden Donald Trump yang kerap terlihat tertidur saat rapat resmi. Namun, hal tersebut dibantah keras oleh Marco Rubio.
3: Rubio, have you been at more than one meeting where President Trump has fallen asleep?
4: That's false. I've never seen him fall asleep. On the contrary, the guy doesn't sleep, which is a big problem because he calls me at 2 in the morning, he calls me at 5 in the morning, and you know, I like to sleep a little bit, maybe not 12 hours, or, but at least 6. So he works, the other day he was at the Oval Office until 12:30 p.m. 12:30 a.m. I don't know what you're talking about.
2: Namun jawaban yang dilontarkan Marco justru membuat Lieu heran dan tidak percaya, serta menuduh Marco berbohong. Selain itu, Lieu juga menunjukkan cuplikan Trump tertidur saat rapat dan meminta Marco untuk jujur soal kondisi Trump yang sebenarnya. Bahkan Lieu menegaskan, Trump terlihat jelas seperti tertidur saat rapat membahas isu perang dan perdamaian dan menanyakan apakah Trump juga tertidur bahkan saat dalam pertemuan rahasia.
4: I've never been at any meeting where and the things you're showing me now, he was not falling asleep.
3: And so, I think so you're lying again. You're lying consistently to Congress. You're lying to Congress, Secretary Rubio. So I'm going to show you another video in a moment. The president's inability to stay awake on the job has caused other countries to perceive him differently. They mock him. They see he is weak and he is feeble. This is a video of a French news channel talking about Donald Trump falling asleep at a Memorial Day ceremony. Please show this video.
5: I'm falling asleep at a Memorial Day ceremony this Monday.
2: Namun Marco terus mengklaim tuduhan Trump tertidur justru terdengar konyol dan menegaskan bahwa Presiden Trump punya energi luar biasa serta membantah adanya gangguan kognitif dalam bentuk apapun. Marco juga menyebut saat Trump bekerja di jam yang tidak manusiawi, dan dia tidak tidur selama penerbangan, di saat orang lain semua tertidur.
1: Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan krisis sampah di jalur Gaza yang kini menjadi ancaman bagi kesehatan warga. Banyaknya tempat pembuangan sampah sementara yang berada tepat di dekat permukiman dan tenda pengungsi, membuat jutaan warga kini berada dalam risiko tinggi tertular penyakit. Gunungan sampah setinggi 13 meter kini jadi pemandangan kelam di jantung kota Gaza. Di pasar Firas diketahui ada sekitar 350 ribu kubik sampah yang menumpuk. Meski badan pembangunan PBB atau UNDP telah memulai proses pemindahan ratusan ribu kubik sampah tersebut, situasi di lapangan tetap berada dalam kondisi darurat. Hal ini dikarenakan lokasi pembuangan baru masih berstatus sementara dan sangat dekat dengan posisi para pengungsi. Proses pemindahan sampah ke tempat pembuangan utama di jalan ataupun di wilayah Jur Al-Dik hingga kini masih dihadang oleh pihak otoritas Israel.
6: Our colleagues working on sanitation in Gaza report that solid waste management continues to rely on temporary dump sites that are near where displaced people live and therefore has an immediate negative impact on public health. Over the past 3 months, our partners have transferred about 100,000 cubic meters of waste from the Firas market in Gaza to a newly identified dump site in Abu Jarad, but the new site cannot be fully developed or effectively utilized without specific fabrics, also called geotextiles, that have only now been approved to be brought into Gaza and are in the procurement.
1: Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Abraham Herlambang. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
7: Sebuah mobil SUV hitam menjadi sasaran amuk massa karena diduga menyerempet sebuah motor di Jalan KH Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meski berupaya kabur, kendaraan tidak berdaya saat dikepung dan dirusak secara membabi buta menggunakan batu dan juga kayu. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Kali ini bersama saya, Bram Herlambang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Sebuah mobil SUV menjadi sasaran amukan massa di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Massa nekat merusak kendaraan hingga menghantam kaca depan menggunakan batu. Sementara itu di Pasar Cinde, Palembang, diduga salah injak pedal, sebuah mobil menabrak dua motor dan angkot, dua orang tewas dalam peristiwa ini.
8: Sebuah mobil SUV hitam menjadi sasaran amuk massa di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, terekam kamera warga. Meski berupaya kabur, kendaraan tak berdaya saat dikepung dan dirusak secara membabi buta menggunakan batu dan kayu. Aksi kian nekat saat seorang pemuda bergelantungan di atas kap sambil terus menghantam kaca depan meski mobil masih melaju. Laju kendaraan baru terhenti saat terjebak kemacetan di putaran Pasar Blok A.
9: Sekitar jam berapa? Jam 3 sore.
10: Mobil pas putar balik.
9: Mobilnya dari sono. Nah, pas sampai sini udah kacanya udah hancur semua.
10: Dikejar
9: sama banyak yang hajar.
10: Kenapa Mas itu?
9: Kurang tahu, katanya ada yang ngomong ada yang nyenggol ojek itu, ada yang ngomong nabrak orang, tapi yang jelas nggak tahu, soalnya korbannya nggak nyampe sini.
8: Akibat insiden ini, mobil rusak parah dan pengemudi mengalami luka di wajah. Guna menghindari amuk massa, sang sopir kini diamankan di Polsek Metro Tanah Abang.
11: Bukannya nak stop lari!
8: Sebuah mobil mewah dikepung warga di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, usai menabrak dua motor dan satu angkot Jumat sore. Dua orang, yakni pengendara motor dan sopir angkot, tewas dalam insiden ini. Kecelakaan bermula saat pengemudi mobil hendak mengerem, namun justru menginjak pedal gas. Akibatnya mobil melaju kencang hingga menyeret sepeda motor sejauh ratusan meter.
12: Kalau hasil interogasi kami semalam, dia menjelaskan bahwa salah pijak rem, pijak gas, menurut dia mau ngerem tapi pijak gas.
8: Sang pengemudi kini diamankan di Polrestabes Palembang dan terancam pasal kelalaian berkendara dengan ancaman 6 tahun penjara. Liputan CNN Indonesia.
7: Dua ruang kelas dan satu fasilitas umum SMA Negeri Badegan Ponorogo, Jawa Timur rusak akibat getaran ledakan petasan dari balon udara tanpa awak. Sementara itu di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, angin kencang pada Minggu siang menerbangkan atap asbes, kedai bakso, dan menimpa kendaraan yang terparkir.

0: Dua kali dentuman keras seperti bom mengakibatkan kaca jendela kelas 11 dan 12 SMA N1 Badegan, Kecamatan Jambon, Ponorogo pecah. Plafon toilet juga rusak akibat getaran ledakan balon udara tanpa awak yang ditambatkan petasan Sabtu pagi. Meski tak ada korban jiwa, kerusakan cukup signifikan. Plafon dan genteng berpotensi runtuh.
1: Mungkin itu getaran itu ya, getaran. Karena kalau apa ledakan itu ledakan langsung di situ ya hancur seluruhnya. Tadi itu getaran itu. Karena tidak ada bekas-bekas kertas juga tidak ada.
2: Pak, dampak dari kerusakan ini sempat mengganggu proses belajar mengajar nggak Pak ini nantinya Pak?
1: Ya kalau yang sebelah sana itu nanti yang atap jatuh itu juga kalau mengganggu tidak. Tapi kalau pada waktu istirahat

0: anak-anak mau jalan-jalan kan juga berbahaya. Nanti kalau cepat enggak kita betulin itu ya.
1: Petugas Polsek Jambon mengumpulkan keterangan saksi sambil mencari serpian petasan sebagai barang bukti.
2: Ya untuk sementara dari dampak ledakan dari mercon balon udara itu jendela ada dua jendela yang pecah sama plafon di tepatnya di toilet.
3: Sudah dapat mungkin indikasi balon udara terbang dari mana jatuh di SMA ini? Namanya?
2: Belum tahu masalah untuk balonnya dari mana.
3: Informasi yang didapatkan pukul berapa tadi balon udara jatuh? Dari
2: sekitar jam 6.30, mendekati jam 7.
1: Polisi mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan warga yang menerbangkan balon petasan. Selain mengganggu penerbangan, balon udara berpotensi menimbulkan kebakaran. Kepanikan terjadi di kedai bakso Jalan Sida Negara Gang 2 Purwokerto Selatan Banyumas Minggu siang. Angin kencang tiba-tiba menerbangkan atap asbes, melayang dan menimpa mobil yang tengah terparkir. Hembusan angin dalam hitungan detik membuat pengunjung terkejut dan langsung menyelamatkan diri.
4: Muter apa gimana?
5: Gak tahu ya.
4: Dari arah mana?
5: Gak tahu.
4: Sempat kaget juga berarti.
5: Iya.
1: Warga dan pemilik kedai segera membersihkan material atap yang berserakan. Cegah bahaya bagi pengguna jalan dan pengunjung. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Menggunakan mobil, dua orang maling terekam CCTV saat menggasak belasan tabung gas LPG bersubsidi di Pasuruan, Jawa Timur. Sementara itu di Jakarta, dua pria nekat melakukan aksi pencurian sepeda motor milik temannya sendiri di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat.
7: Aksi pencurian terjadi di sebuah toko sembako di kawasan perempatan Kancilmas, Kelurahan Kersikan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat dini hari. Para pelaku diduga datang menggunakan sebuah mobil dan langsung menuju area penyimpanan tabung gas LPG. Saat kondisi sekitar sepi dan pemilik toko tertidur, para pelaku merusak gembok dan masuk ke dalam area toko dengan cara melompati pagar samping. Pelaku kemudian menggasak 14 tabung LPG bersubsidi yang tersimpan di lokasi. Akibat kejadian tersebut, pemilik toko mengalami kerugian hingga jutaan rupiah.
8: Yo, aku tahu-tahunya kan pagi, Mas. Sudah habis barangnya.
9: Barangnya? Berapa tabung yang diambil?
8: 14.
9: Itu yang kosong apa yang?
8: Kosong semua.
9: Itu pelaku dari mana, Bu?
8: Nggak tahu.
9: Dari arah mana?
8: Dari arah sana.
9: Dari arah timur, bawa mobil.
7: Aksi pencurian kendaraan bermotor di kawasan permukiman warga Jalan Mapar Taman Sari, Jakarta Barat terekam CCTV. Pelaku yang mengenakan helm ojek daring ini langsung menyasar sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah. Hanya dalam waktu yang singkat, pelaku langsung membawa sepeda motor tersebut dari lokasi. Sejumlah warga yang sempat memergoki aksi pencurian tersebut sempat berusaha melakukan pengejaran terhadap pelaku namun gagal. Berbekal rekaman CCTV itulah, tim Buser Polsek Taman Sari akhirnya dapat membekuk salah satu pelaku berinisial HW ketika tengah tertidur pulas di dalam kontrakannya di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas pun langsung menggelandang pelaku ke kantor polisi. Menurut Kapolsek Taman Sari, aksi pencurian tersebut diotaki oleh teman korban sendiri dengan modus pinjam pakai sepeda motor korban terlebih dahulu. Hasil penjualan sepeda motor korban sebesar 10 juta rupiah digunakan pelaku untuk kebutuhan biaya sewa rumah indekos.
10: Pelaku merupakan berteman ataupun masih ada hubungan pertemanan dengan korban yang dimana modusnya pelaku ini atas nama S, dia meminjam kendaraan bermotor tersebut kepada korban, rata-rata korban, kemudian dikembalikan namun modusnya si motor tersebut dibobol pakai kunci terlebih dahulu, sehingga seolah-olah kendaraan itu mati, namun ternyata masih bisa digunakan.
7: Setelah menangkap pelaku HW, polisi akhirnya berhasil menangkap satu pelaku lainnya berinisial S yang merupakan teman korban. Polisi pun masih memburu penadah sepeda motor korban yang dijual oleh para pelaku. Kini kedua pelaku dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Tawuran yang dilakukan sekelompok remaja di Bekasi, Jawa Barat memakan korban jiwa. Satu remaja meninggal dunia akibat luka bacokan di sejumlah bagian tubuhnya. Polisian bergerak cepat meringkus para pelaku yang terlibat dan di lokasi yang berbeda diduga menjadi korban pengeroyokan. Seorang pelajar di Surabaya Timur meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama 5 hari di rumah sakit akibat luka berat.
7: Rekaman CCTV memperlihatkan dua kelompok remaja berlarian terlibat tawuran di Jalan Underpass Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat tawuran ini, satu orang remaja meninggal dunia akibat luka sabetan senjata tajam di beberapa bagian tubuh. Petugas kepolisian yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tiga tersangka yang terlibat dalam aksi tawuran maut. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan saat tawuran berlangsung.
11: Tadi kami sudah melakukan penyelidikan dan sudah mengamankan 8 orang. Namun demikian masih dalam pemeriksaan untuk menentukan apa peran masing-masing dari mereka. Dan juga tadi juga sudah diamankan beberapa senjata tajam yang diduga digunakan oleh mereka.
7: Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara hingga saat ini, petugas masih memburu satu tersangka berinisial B yang masuk daftar pencarian orang. Seorang pelajar di Surabaya berinisial TJK meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 5 hari di RSUD Dr. Sutomo Surabaya akibat luka berat pada Sabtu siang. Korban diduga menjadi korban pengeroyokan yang terjadi di kawasan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya pada Minggu dini hari, tanggal 31 Mei 2026. Kakak korban, Hanna Novia Kristiani, mengungkapkan bahwa keluarga pertama kali mendapat kabar korban berada di sebuah rumah sakit di kawasan Manukan Tengah pada Minggu dini hari. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tidak sadarkan diri. Korban kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya luka serius di bagian kepala belakang, pendarahan hebat, serta pecah pembuluh darah otak. Pihak keluarga mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi kejadian yang menimpa korban. Namun mereka menduga korban menjadi sasaran pengeroyokan lebih dari dua orang.
12: Saya sebagai pihak keluarga dan juga kakaknya Thomas menganggap bahwa tidak ada itikad baik dari pihak pelaku. Yang pertama, tidak ada penjelasan dari pihak pelaku kronologi seperti apa, tidak ada permintaan maaf juga ke saya selaku kakaknya Thomas. Dan juga sampai dengan hari ini pun di saat Thomas juga sudah berpulang, beberapa pelaku tersebut juga tidak nampak orangnya. Dan saya juga sudah dibantu kan oleh pihak Polrestabes untuk mencari beberapa tersangka ini. Dan infonya tadi kan sudah ketangkep, beberapa orang sudah diamankan di Polrestabes.
7: Sementara itu, meski petugas Satreskrim Polrestabes Surabaya telah mengamankan sejumlah terduga pelaku, namun polisi masih belum bisa dikonfirmasi lantaran kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami peran masing-masing terduga pelaku untuk mengungkap secara utuh kronologi peristiwa yang menyebabkan tewasnya korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Indonesia Outdoor Festival yang diklaim sebagai pameran kegiatan peralatan outdoor terbesar di Indonesia dipenuhi pengunjung. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: Dua wakil Merah Putih akan berlaga di final Indonesia Open 2026. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia di final tunggal putra berhadapan dengan pebulu tangkis Kanada Victor Lai. Sementara pasangan ganda putra Indonesia Raymond Indra Nicolaus Jakin menantang pasangan Gozi Sefei Nur Izzuddin dari Malaysia. Dan untuk mengetahui bagaimana update terbaru pertandingan final Indonesia Open 2026, telah terhubung bersama rekan kami koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama dari Istora Senayan, Jakarta. Selamat sore, Dika. Jadi bagaimana sejauh ini update pertandingan?
1: Ya, selamat sore Bram. Sayang sekali satu wakil Indonesia dari sektor tunggal putra yaitu Jonathan Christie baru saja menelan kekalahan sekaligus mengubur asanya untuk menjuarai Indonesia Open pertama kali setelah ia dikalahkan oleh pebulu tangkis muda asal Kanada Victor Lai dalam dua game langsung yang hanya berlangsung sekitar 39 menit. Kalau saya boleh ulas tadi pertandingan yang berlangsung di Istora Senayan sejak pukul 4:15 sore, pada game pertama memang tetap berlangsung alot, tampak kedua pemain masih saling membaca pola, tetapi Victor Lai berhasil mengendalikan permainan dan unggul hingga interval pertama. Dan sempat saling juga kejar poin, tetapi Victor Lai yang tampaknya sedang dalam tren positif tanpa beban juga. Dan ini tampaknya Jojo baru saja lewat ini setelah memberikan keterangan. Dan tadi Jojo kalah 21-19 di game pertama. Dan memasuki game kedua, Jojo yang berambisi untuk meraih gelar juara Indonesia Open untuk pertama kalinya justru tampak lebih banyak membuat kesalahan sendiri. Victor Lai yang masih berusia 21 tahun atau terpaut 8 tahun usianya dari Jonathan Christie bermain cukup tenang, mengandalkan rally-rally panjang, hanya menunggu kesalahan Jojo dalam mengantisipasi ataupun juga melakukan kesalahan sendiri, dan itu ternyata cukup efektif untuk mendulang poin. Dan 2-1-8 Victor Lai menutup laga sekaligus juga menjadi orang Kanada pertama yang menjadi juara Indonesia Open di level Super 1000. Di belakang saya sudah cukup banyak badminton lovers tanah air yang juga tampaknya memiliki kecewaan ya, karena satu wakil Indonesia harus gugur. Bagaimana nih tanggapannya Mbak? Siapa namanya?
2: Barbie dari Badminton KUI Jakarta.
1: Oke, tadi Jojo harus merelakan ya asalnya untuk juara di Istora di Indonesia Open untuk pertama kalinya. Tadi tanggapan kamu gimana?
2: Tanggapan aku awalnya sih pas set 1 udah kalah, aku masih ada perasaan kayak enggak, Jojo tuh emang biasanya kayak gini, di set pertama memang pasti akan biasa-biasa aja dan dia akan balas di set kedua untuk rubber. Tapi pada saat udah masuk set 2 dan Jojo kalah 1-6, aku udah mulai ngerasain kayak enggak, ini kayak enggak ada yang, ada sesuatu yang gak beres sama Jojo. Akhirnya aku udah mulai kayak aduh Jo, ayo Jo, ayo Jo, ayo Jo, sampai akhirnya udah poin 17 lawannya udah 17, aku mulai kayak Jo, ayo Jo, ayo Jo, sampai akhirnya dia udah ada di momen ngelepasin bola dan gak mau ngambil, aku udah yang kayak ayo udah deh aku mau keluar, tapi akhirnya masih mau aku tungguin sampai akhirnya dia naik podium dalam keadaan nangis. Di situ posisinya aku juga sedih ngeliatin Jojo, tapi gak apa-apa, menang kalah namanya pertandingan kan, udah pasti ada yang menang, ada yang kalah. Walaupun Jojo kali ini podium 2, tapi Jojo tetap nomor 1 di hatiku.
1: Oke, nomor 1 di hati badminton lovers yes, tanah air ya. Itu tadi salah satu pendapat dari badminton lovers di Istora Senayan yang masih tetap memberikan semangat kepada Jojo yang juga sebetulnya untuk pertama kalinya mencicipi partai final di ajang Indonesia Open sepanjang karirnya. Tapi kalau kita balik lagi bicara soal Victor Lai, Victor Lai ini memang cukup unik ya, usianya masih 21 tahun, ia juga adalah mahasiswa dari kinesiologi di York University di Toronto, Kanada. Tampaknya apa yang ia pelajari di bangku kuliah ia terapkan di pertandingan, bagaimana ia efektif dalam bergerak, bagaimana ia efektif dalam mengendalikan tubuhnya, bagaimana ia dapat membaca situasi bermain di bawah tekanan tetapi justru dapat mengendalikan permainan dan menutup laga dengan kemenangan. Tapi Bram, masih ada satu harapan lagi dari Indonesia lewat sektor ganda putra, karena sore hari nanti atau sebentar lagi akan berlaga pertandingan antara Raymond Indra dan juga Nicholas Chuakin yang akan menghadapi ganda putra Malaysia Goh Sefe dan juga Nur Izzuddin. Kalau kita bicara soal head to head, ini ada 1-1 atau satu kali menang satu kali kalah. Kekalahan terakhir diderita oleh pasangan Indonesia di ajang Indonesia Master Januari lalu. Sebelumnya Raymond Indra dan juga Nicholas Chuakin menang atas pasangan Malaysia di Australia Open beberapa pekan sebelumnya. Dan kalau kita melihat secara ranking, memang ranking dari pasangan Malaysia ini lebih baik, ada di ranking 8, sementara Indonesia ada di ranking 12. Tetapi ganda putra Indonesia ini adalah pemain muda yang langkahnya selama di Indonesia Open ini terbilang cukup mulus. Banyak pertandingan yang dia lewati dengan straight games ya, atau tanpa kesulitan yang cukup berarti. Maka kita berharap bahwa pasangan Raymond Indra dan juga Nicholas Chuakin bisa memenangkan laga sehingga puasa gelar sejak terakhir tahun 2021 di Indonesia Open bisa diakhiri pada laga malam hari ini. Kembali ke Anda, Bram.
0: Baik, terima kasih atas laporan Anda. Mahardika Utama melaporkan langsung dari Istora Senayan, Jakarta, dan selamat kembali bertugas. Berikutnya, pameran Indonesia Outdoor Festival di Jakarta Convention Center ternyata. Baik, informasi dari pameran Indonesia Outdoor Festival di Jakarta Convention Center ternyata masih ramai. Pengunjung yang membludak membuktikan animo masyarakat untuk berwisata atau melakukan kegiatan luar ruang semakin meningkat.
3: Sabtu pagi, ratusan orang telah mengantre untuk mengunjungi Indonesia Outdoor Festival di Jakarta Convention Center. Saat pameran dibuka, para pengunjung berhamburan memasuki area pameran.
4: Nah, bentar lagi ini musim liburan ya, dan anak-anak sekolah libur. Dan rencananya saya dan keluarga akan mau camping-camping cantik begitulah. Di sini kita akan cari alat-alat outdoor dengan harga diskon dan teknologi-teknologi terkini. Yuk, kita lihat.
3: Di pameran ini dijual berbagai peralatan atau outfit kegiatan luar ruang, mulai dari tenda, baju, kantong tidur, dan lainnya. Harganya sudah tentu diskon besar-besaran.
4: 80%. Ayan kan? Biar ganteng kalau naik gunung.
3: Wisata atau kegiatan luar ruang memang semakin digandrungi masyarakat Indonesia. Bukan hanya kalangan pecinta alam, kalangan keluarga pun sudah banyak yang mengisi liburan dengan kegiatan luar ruang. Seperti yang sering dilakukan oleh Arif Rahman. Kedatangannya ke Indonesia Outdoor Festival ini tentunya untuk berbelanja berbagai perlengkapan berkemah.
5: Karena lebih dekat sama keluarga, lebih bondingnya ada sama anak. Jadi dengan ngajak anak ke alam lebih nambah kedekatan lah secara personal.
3: Naiknya animo masyarakat juga menumbuhkan usaha-usaha di bidang kegiatan luar ruang. Kaija misalnya, perusahaan asal Bandung ini baru 5 tahun menekuni usaha outfit kegiatan luar ruang khusus anak-anak. Dalam 2 kali kesempatan mengikuti Indonesia Outdoor Festival, mereka mengakui adanya peningkatan animo masyarakat yang signifikan.
6: Karena kita tuh ngelihat kalau misalkan brand adventure tuh jarang yang kids kan, jadi kita terjun ke situ gitu. Kita fokusin, kita banyakin produknya, dan kita lebih fokus ke warna-warna earth tone gitu.
4: Dan sambutannya bagus lah ya?
6: Iya, sambutannya bagus banget karena mungkin mereka juga kesulitan untuk cari yang kids.
3: Indonesia Outdoor Festival digelar sejak Kamis hingga hari Minggu 7 Juni. Dalam 2 hari terakhir, jumlah pengunjung tercatat mencapai 23.000 orang. Menurut panitia, kenaikan animo masyarakat ditopang minat Gen Z mengikuti kegiatan luar ruang. Meski motivasi awalnya hanya ikut-ikutan atau untuk konten media sosial, tren ini berpengaruh positif terhadap industri luar ruang.
7: Setiap orang akan menemukan maknanya semua masing-masing. Sehingga naik gunung itu sesuatu hal yang susah diceritakan. Sehingga saya bilang tadi, reason is reason, semua orang mempunyai cerita sendiri-sendiri. Inilah fenomena orang berkegiatan outdoor sih. Nggak hanya naik gunung sih, semua orang trail running, apa segalanya sama. Pembuktian diri bahwa gue bisa mencapai ke titik itu.
3: Tahun ini merupakan ke-10 kalinya Indonesia Outdoor Festival digelar. Peserta pameran pun terus meningkat. Di tahun ini, ada 80 peserta, naik dari tahun sebelumnya yang sekitar 70 peserta. Dengan demikian, diharapkan industri kegiatan luar semakin meningkat dan ikut menyumbang perekonomian nasional. Yon Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
0: Merapu kini menjadi satu dari 163 aliran kepercayaan yang diakui negara melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini.

0: Marabu kini menjadi satu dari 163 aliran kepercayaan yang diakui oleh negara melalui putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 97 tahun 2016. Dan berpusat di Sumba Timur, warga pemeluk Marabu terus berjuang menjaga eksistensi ajaran leluhur di tengah arus globalisasi, salah satunya melalui sekolah adat.
1: Hamparan pasir putih nan eksotis berpadu dengan luasnya padang rumput savana yang begitu mempesona, menjadikan Sumba sebagai surga tersembunyi di gugusan kepulauan Nusa Tenggara. Pulau yang berada di bagian selatan Nusa Tenggara Timur tak hanya dikenal karena keindahan alamnya, namun juga karena kaya akan tradisi dan budaya yang masih terus dijaga hingga saat ini. Daerah yang juga dikenal dengan sebutan Tanah Humba masih terus mempertahankan kampung, rumah adat, warisan peninggalan leluhur zaman megalitikum hingga ritual peribadatan yang diajarkan secara lisan kepada generasi penerusnya. Sebagai kepercayaan yang dianut warga lokal Sumba sejak zaman nenek moyang, keberadaan dan eksistensi Marabu telah diakui oleh negara sejak tahun 2016 melalui keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 97. Badan Pengurus Marabu kemudian dibentuk untuk menjaga serta melestarikan adat, budaya, dan nilai luhur masyarakat Sumba. Di samping mengukuhkan dan memperkuat kelembagaan Marabu, Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan juga mendukung pengembangan dan eksistensi sekolah adat di Sumba Timur.
2: NGO dan juga sekolah-sekolah adat juga berharap gitu yang untuk pendidikan adat ini juga masuk dalam revisi Undang-Undang Sidiknas gitu, karena justru dengan adanya sekolah adat ini pemajuan kebudayaan dan juga kekayaan budaya yang ada di Nusantara ini tetap terjaga, dalam arti proses pewarisannya dari yang tua ke yang muda gitu melalui pendidikan adat ini bisa terjaga dan berkelanjutan seperti itu.
1: Merawat warisan budaya dari para leluhur secara turun-temurun bukanlah hal yang mudah. Kehadiran sekolah adat pada setiap kampung adat di Kabupaten Sumba Timur dinilai efektif menjaga Marabu tetap lestari, di samping tetap mendorong agar seluruh sekolah menyediakan layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Umbu Arman Lawatu menjadi salah satu pemuda penghayat Marabu yang aktif berorganisasi serta mengajar di sekolah adat. Baginya, mempelajari dan mengajari menganyam, menenun, menari, hingga tradisi sastra luluk dengan bahasa-bahasa ritus membuatnya mengenal Marabu lebih dari sekedar kepercayaan. Marabu menjadi panduan hidup dan jati diri orang Sumba yang membantu para penghayatnya untuk menghargai dan menyelaraskan diri dengan alam semesta.
3: Yang kami khawatirkan sebagai generasi muda itu, bahwa ketika anak-anak yang di sekolah adat ini kita tidak ajarkan lagi kurikulum lokal seperti pelestarian-pelestarian budaya yang ada, mereka akan lupa pada akar budayanya. Seperti adanya kreasi-kreasi baru pada musik, terus menggunakan sound system pada alat-alat musik yang sebenarnya tradisional gitu. Jadi ada pembaruan-pembaruan yang memang tidak kami sarankan, tapi boleh kita berkreasi, tapi jangan melupakan akar daripada sisi kearifan lokal dan tradisional daripada barang atau apapun yang kita lakukan gitu.
1: Pendidikan berbasis kearifan lokal menjadi salah satu pintu pelestarian budaya dan membantu masyarakat adat dalam mengenal akar dan potensi daerahnya. Negeri yang begitu kaya dan toleran akan keberagaman sudah semestinya menjaga dan melestarikan warisan budaya sebagai identitas bangsa Indonesia. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.
0: Museum Negeri Sonobudaya Yogyakarta menggelar pameran kain tradisional Nusantara 2026 Nusa Wastra Living Pattern of Nusantara. Pameran ini diikuti puluhan partisipan dari museum-museum dari seluruh Indonesia.
4: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon secara simbolis membuka pameran nasional kain tradisional Nusantara atau Nusa Wastra Living Patterns of Nusantara pada Jumat sore di Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta. Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta menjadi tuan rumah agenda rutin tahunan ini. Pameran ini juga mempertemukan museum-museum dari seluruh Indonesia. Tercatat 40 partisipan dari seluruh Indonesia, baik museum, lembaga pendidikan, dan lembaga kebudayaan menyumbang 85 koleksi wastra atau kain dan 22 benda penunjang koleksi untuk dipamerkan. Wastra Nusantara atau kain tradisional tidak hanya sekedar penutup tubuh, melainkan manifestasi mendalam nilai dan identitas yang diwariskan. Kini di era modern, keberlanjutan Wastra Nusantara akan terus berlanjut lewat sentuhan inovasi dan teknologi dari perajin dan desainer menjadi produk yang kembali disukai generasi muda. Dalam ruang pameran kali ini juga ditampilkan motif Wastra Nusantara melalui ruang imersif.
5: Khususnya juga generasi muda untuk mengenal wastra kita. Jadi wastra kita itu beragam sekali, ya, yang dikenal secara umum sekarang ini ya mungkin hanya batik itu yang paling mungkin terkenal gitu ya. Tapi juga ada kain, songket, ikat, dan berbagai macam ragamnya yang semuanya sangat indah, artistik, dan juga bisa direspon secara kekinian ya, termasuk tadi wastra untuk masa depan, bagaimana kreasi-kreasi baru, respon-respon baru terhadap wastra kita ini bisa menjadikan ini juga modal budaya untuk ekonomi budaya, ya, untuk industri budaya bahkan. Ya, kita berharap ada kain-kain kita yang semakin banyak dikenal di dunia dan semakin familiar.
4: Sementara itu, Pemda DIY mendukung penuh gelaran Nusa Wastra ini melalui dana alokasi khusus atau DAK non-fisik pada kegiatan pengelolaan museum provinsi dengan subkegiatan peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum.
6: Sonobudoyo ini mempunyai tema-tema ya untuk pameran, dan harapan besar kami masyarakat cinta terhadap kunjungan museum. Ya, kali ini ditampilkan seperti apa yang disampaikan Bapak Menteri, tidak hanya bercerita, tapi kita bisa kemudian mempunyai informasi yang sangat luar biasa, khususnya terkait dengan kain-kain di Nusantara.
4: Tiket masuk yang dipatok sebesar Rp5.000 untuk anak, Rp10.000 untuk dewasa, dan Rp20.000 untuk wisatawan asing dinilai masih sangat terjangkau untuk melihat koleksi pameran seperti ini, bahkan dirasa terlalu murah.
7: Pak Menteri langsung usul, dengan kualitas tata pamer, setting, dan layout seperti ini, maka sebenarnya harga itu masih harus bisa mengapresiasi. Ya, ini yang akan kita diskusikan, supaya memang potensi benda koleksi museum ini memiliki posisi yang juga setara dengan nilai-nilai yang kemudian bisa terpresentasikan dengan baik.
4: Pameran Nasional Kain Tradisional Nusantara 2026 atau Nusa Wastra masih akan berlangsung hingga 29 Juli 2026 di Gedung Saraswati Museum Sonobudoyo, Yogyakarta. Daniel Wontoro, Yogyakarta.
0: Sendera tari musikal melibatkan puluhan seniman dan penari bertajuk Titi Jagat membuka rangkaian Merbabu Art Fest ke-6 di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sementara itu, Festival Sokaraja 2026 digelar sebagai ruang temu antara tradisi, sejarah, dan teknologi, dan juga kreativitas masyarakat di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
1: Gemerlap cahaya menyinari kawasan Simpang 5 Boyolali Sabtu malam. Dengan latar ikon patung Arjuna Wijaya, 86 seniman dan penari menampilkan mahakarya sendera tari musikal bertajuk Titi Jagat sebagai pembuka Merbabu Art Fest. Pertunjukan ini menjadi penerjemahan tema besar Merbabu Art Fest tahun ini, yaitu Aksara Alam Bersolek Menjadi Karya. Lewat tari, musik, dan tata visual yang megah, penonton diajak membaca pesan-pesan alam yang selama ini hadir dalam kehidupan manusia.
8: Sebagai penonton, ini keren banget ya, sebuah visualisasi dari kehidupan yang ada 4 unsur tanah, kemudian udara, api, dan air. Ini menjadikan sebuah visualisasi dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, kita harus bisa menyeimbangkan semua unsurnya.
9: Kalau pementasnya sendiri cakep banget, luar biasa. Aku nggak nyangka Boyolali jadi top banget, aku sampai nggak bisa berkata-kata, speechless.
1: Suasana meriah juga terlihat di pelataran Dalem Jernih, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ratusan warga memadati area festival dalam rangkaian kegiatan Sukaraja 2026 yang untuk pertama kalinya digelar sebagai upaya menghidupkan kembali ruang budaya dan memori kolektif masyarakat setempat. Festival ini dirancang sebagai wadah perjumpaan antara warisan budaya lokal dan kreativitas modern. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga bertujuan memperkenalkan bangunan bersejarah dalam jernih kepada generasi muda agar lebih mengenal dan

0: menjaga warisan budaya daerah.
1: Kami tahun ini bantuan dari Kementerian Pariwisata itu jauh lebih besar lagi, sehingga ini bisa menumbuhkan kreativitas bagi para seniman yang pertama, yang kedua juga bisa meningkatkan kembali budaya-budaya yang ada di kabupaten.
0: Puncak Festival Sokaraja digelar pada Sabtu malam melalui pertunjukan video mapping spektakuler yang memadukan cahaya, cerita sejarah, dan kemegahan arsitektur dalam jernih sebagai media visual utama. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Di tengah udara sejuk Lembang, ada satu destinasi yang mengajak pengunjung merasakan hangatnya suasana pedesaan Sunda. Menyuguhkan pengalaman menyusuri suasana kampung Lembur Urang, para pengunjung bisa merasakan suasana pasar rakyat hingga mencoba permainan tradisional.

0: Abang Bandung memang tak ada habisnya, seperti destinasi wisata yang menyuguhkan nuansa pedesaan yang satu ini. Di tengah sejuknya udara Lembang, ada cara unik menikmati liburan sambil merasakan kembali nuansa tradisional ala pedesaan Sunda. Sebelum menjelajahi area, setiap pengunjung wajib mengenakan atribut tradisional. Wanita menggunakan samping, sementara para pria memakai ikat kepala khas Sunda. Di sepanjang jalan, pengunjung dapat menikmati suasana pedesaan mulai dari bangunan tradisional hingga bisa melihat dapur ala tempo dulu yang masih menggunakan hawu. Di sini juga ada beragam jajanan khas seperti surabi hingga bakso aci.
1: Menurut aku di sini pengalamannya seru banget. Kita juga bisa eksplor kemana aja. Terus kebetulan pas di spot ini tuh paling seru karena bisa cobain tradisional, alat main tradisional, sama bisa pakai alat kayak baju-baju gini juga, lucu-lucu juga. Pokoknya seru ya. Jadi juga sempat jalan-jalan sekitar sini.
0: Bukan sekedar berfoto, di sini pengunjung juga bisa merasakan serunya beragam permainan tradisional yang kini jarang ditemukan. Mulai dari berjalan di atas egrang dengan didampingi dan diajarkan oleh petugasnya, hingga serunya bermain adu gasing bersama keluarga maupun kerabat. Suasana pedesaan yang asri dipadukan dengan kehangatan budaya lokal menjadikan tempat ini tak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga ruang untuk mengenalkan kembali tradisi pada generasi muda.
2: Salah satu bentuk apresiasi dan komitmen kita terhadap nilai etnologi sebagai identitas budaya, sehingga kita perlu menampilkan representasinya di dalam dusun bambu.
0: Puas eksplor, restoran yang ada di Jalan Kolonel Masturi Kabupaten Bandung Barat ini juga menyediakan beragam kuliner khas Nusantara yang bisa memanjakan lidah, seperti nasi tempong Banyuwangi, gurame bakar Jimbaran, hingga bebek betutu yang jadi incaran para pengunjung. Sebuah bukit yang berada di kawasan pegunungan SS Negeri Saleman, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, menyimpan daya tarik keindahan tersendiri. Berada di ketinggian 300 meter dari atas permukaan laut, menjadikan Bukit Pintu Angin tempat yang cocok untuk menyaksikan indahnya matahari terbit. Hamparan Teluk Saleman serta udara yang masih sejuk menjadikannya perpaduan sempurna menikmati pagi sambil ditemani segelas kopi.
3: Timnas Spanyol telah tiba di Amerika Serikat menjelang tampil di Piala Dunia 2026, sementara Timnas Prancis masih akan menjalani laga uji coba terakhir melawan Irlandia Utara sebelum bertolak ke Amerika Serikat.
4: Tim Nasional Sepak Bola Prancis menggelar latihan terbuka di pemusatan latihan mereka di Clairefontaine-Yvelines pada Sabtu. Pasukan Le Bleu baru saja mengalami kekalahan 1-2 saat menjalani laga uji coba melawan Pantai Gading Kamis lalu. Skuad Didier Deschamps selanjutnya akan menjalani laga uji coba terakhir melawan Irlandia Utara di Lille pada Senin 8 Juni. Kylian Mbappe dan kolega baru akan terbang ke Amerika Serikat pada Rabu 10 Juni mendatang. Untuk kembali meraih gelar juara dunia, Deschamps membawa seluruh pemain bintangnya seperti Mbappe, Michael Alice, serta duo Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele dan Didier Deschamps. Sementara itu, timnas Spanyol telah tiba di Amerika Serikat pada Jumat sore waktu setempat. Kedatangan Lamine Yamal dan kawan-kawan disambut meriah pendukung. Skuad La Furia Roja kemudian langsung bertolak menuju Chattanooga, Tennessee, lokasi home base mereka selama Piala Dunia 2026. Sebelum memulai Piala Dunia 2026 dengan melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang, pasukan Luis de la Fuente akan menjalani laga uji coba melawan Peru di Meksiko pada Senin 8 Juni.
5: Sí, sí, sí, lo que sí, estamos muy muy ilusionados, con muchas ganas de que empiece y bueno, pues ya estar aquí en el territorio mundialista, pues nos hace, insisto, estar mucho más felices y nada, deseando, insisto, una y otra vez que empiece ya este mundial.
4: Sementara tuan rumah Meksiko kembali menjalani latihan di Centro de Alto Rendimiento, Mexico City pada Sabtu. Meksiko baru saja mendapatkan hasil positif jelang tampil di laga pembuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan telak 5-1 atas Serbia pada laga uji coba. Latihan terbuka ini dipimpin pelatih kepala Javier Aguirre dengan didampingi asistennya Rafael Marquez. Laga pembuka Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Azteca dengan mempertemukan tuan rumah Meksiko dengan Afrika Selatan pada 11 Juni mendatang.
3: Warga Liaris, sebuah kawasan di Karachi, mengubah jalan mereka menjadi pameran sepak bola terbuka untuk menyemarakan gelaran Piala Dunia 2026, meskipun Pakistan bahkan tidak lolos ke turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut. Sejumlah orang melukis bendera negara-negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026 dan sejumlah bintang sepak bola dunia pada dinding-dinding rumah mereka. Anak-anak juga terlihat bermain sepak bola di jalan-jalan yang dihiasi oleh bendera serta mural.
0: Warga Liari, sebuah kawasan di Karachi, mengubah jalan mereka menjadi pameran sepak bola terbuka untuk menyemarakan gelaran Piala Dunia 2026, meskipun Pakistan bahkan tidak lolos ke turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut. Sejumlah orang melukis bendera negara-negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026 dan sejumlah bintang sepak bola dunia di dinding-dinding rumah mereka. Anak-anak juga terlihat bermain sepak bola di jalan-jalan yang dihiasi bendera dan mural.
6: हमारे जो गलियों का काम है ये हमने सब मिलकर किया है मतलब मुझ समेत 10-15 और लोग भी हैं हम सबकी मेहनत के जरिए से आज हमारा गली इतना सजा हुआ है
0: sudah menjadi tradisi bagi warga Liari turut memeriahkan ajang Piala Dunia setiap 4 tahun dengan melukis mural besar sebuah tradisi yang mencerminkan kecintaan warga Liari terhadap sepak bola dan tim-tim unggulan khususnya tim nasional Brazil
7: Susan Liari ko hi matlab mili Brazil ke naam se jana jata baki Pakistan ki team ka to matlab balki umeed hai hame ke aane wale waqt mein hame apne message pahunchane ke through ke hame Liari ko support kiya jaye football ke hawale se kyunki sabse
0: Tim nasional sepak bola Pakistan sendiri belum pernah lolos ke putaran final Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan untuk pertama kalinya, putaran final Piala Dunia diikuti oleh 48 tim.
3: Sejumlah kebun binatang turut menyemarakan ajang Piala Dunia 2026 di kebun binatang Guadalajara, Meksiko. Sejumlah hewan mencoba membuat prediksi pertandingan Piala Dunia 2026. Sementara itu kebun binatang di Oakland, California, kandang primata simpanse dihias dengan pernak-pernik bertema Piala Dunia.
0: Di kebun binatang Guadalajara, Meksiko turut menyambut ajang pesta sepak bola Piala Dunia 2026. Hewan-hewan seperti gajah, gorila hingga burung makau punya prediksi pemenang pertandingan di Piala Dunia 2026. Seperti dua gajah bernama Shanti dan Kenya ini, mereka memprediksi tuan rumah Meksiko akan memenangkan pertandingan atas Afrika Selatan dengan cara memakan sajian yang menyerupai bendera Meksiko. Ada pula gorila ini yang memilih replika jersey Uruguay ketimbang replika jersey Spanyol. Lalu seekor burung makau setelah berkali-kali dilakukan percobaan, burung tersebut memilih Meksiko daripada Republik Ceko.
8: Así es, tuvimos pronósticos futboleros aquí en el Zoológico Guadalajara donde participaron algunas especies de animales eligiendo libremente el equipo que consideraban que iba a ganar. En los partidos que se van a jugar aquí en la ciudad de Guadalajara y obviamente los partidos que juega nuestro país, México. Y bueno, pues estuvo muy emocionante, nos divertimos mucho. Los animales participaron muy bien y creo que fue un buen momento que pasamos.
0: Kemeriahan pesta sepak bola 4 tahunan Piala Dunia

0: juga terasa di kebun binatang Oakland, California, Amerika Serikat. Kandang hewan primata simpanse dihias dengan berbagai bendera peserta Piala Dunia serta beragam stiker bertema sepak bola. Bahkan tempat makan simpanse ini juga dihias dengan pernak-pernik bertemakan Piala Dunia. Pengelola kebun binatang Oakland menyebut kesempatan menggelar Piala Dunia di kawasannya bisa meningkatkan kesadaran akan konservasi hewan. Pada Piala Dunia 2026 ini, wilayah Bay Area akan menggelar 6 pertandingan, di mana pertandingan pertama di wilayah ini akan dimulai pada 13 Juni mendatang.
1: Untuk mengetahui informasi terkini, hingga serba-serbi yang berkaitan dengan gelaran Piala Dunia 2026, Anda bisa mengakses gempitaboladunia.cnnindonesia.com sebagai halaman khusus dalam pesta sepak bola 4 tahunan ini. Informasi ini bagi Anda pecinta Lego, karena Lego merilis sebuah set mahakarya terbesarnya yang terdiri dari 12.060 elemen sebagai penanda peringatan 100 tahun wafatnya Antoni Gaudi, seorang arsitek asal Spanyol. Sementara itu di London, sebuah pameran mengusung tema bunga popi Arctic sebagai dasar karya dari seniman Maya Petrich yang menggunakan robot AI sebagai alat pembuatnya.
0: Memperingati 100 tahun wafatnya arsitek legendaris Spanyol Antoni Gaudi yang dikenal memiliki gaya modernisme Katalunya, perusahaan mainan asal Denmark ini meluncurkan sebuah mahakarya bernama Lego Architecture Sagrada Familia. Sesuai namanya, set Lego ini dibuat membentuk sebuah gereja Sagrada Familia yang terkenal di Barcelona. Menghabiskan sekitar 12.060 kepingan Lego, set mainan ini dinilai yang terbesar sepanjang sejarah. Bagian elemen jendela kaca pada Lego ini dibuat menyerupai gaya gereja aslinya yang memiliki cahaya bergerak berwarna-warni. Sementara itu, sesi pre-order untuk Lego ini baru akan dirilis pada November 2026 mendatang. Sementara di London, sebuah pameran The Glitz Sublime yang digelar di Hoffa Gallery mengusung tema bunga popi Arctic sebagai dasar karya mereka. Rangkaian pameran yang berlangsung dari tanggal 2 hingga 11 Juni 2026 ini menggunakan teknologi robot yang berbasis AI sebagai alat proses pembuatannya. Bunga yang tumbuh di belahan dunia paling utara ini dipilih para seniman Maya Petrich karena memiliki cara unik dalam proses tumbuh kembangnya serta terancam mengalami kepunahan. Dalam pameran, proses bunga sintetis terbentuk berdasarkan anomali suhu udara di sekitarnya. Dengan dipengaruhi oleh cahaya, sistem robot akan otomatis menambahkan satu bunga dalam komposisinya menjadi sebuah rangkaian satu kesatuan. Bunga kemudian ditempatkan ke dalam kotak cahaya yang menyala untuk menguji respon terhadap anomali suhu yang berubah.
1: Oke, kali ini siapa yang tidak kenal dengan trio Warkop DKI Dono Kasino Indro? Berbeda dengan film-film sebelumnya, film Warkop DKI Viralin Dong selain menghadirkan komedi khas Warkop DKI, juga menghadirkan suasana horor. Menariknya, film ini juga berkolaborasi dengan beberapa sineas dari Thailand. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
2: Cari tempat baru, Don. Lu tinggal lurus, belok kiri. Kakak, kas. Yang baju itu, jangan sampai lolos, Don.
3: Biasanya. Berbeda dengan film-film Warkop DKI sebelumnya, film Warkop DKI Viralin Dong yang masih lekat dengan lawakan-lawakan khas Warkop DKI-nya juga menggabungkan unsur horor dan drama di dalamnya. Film yang dibintangi Desta sebagai Dono, Vino Gebastian sebagai Kasino, dan Tora Sudoro sebagai Indro ini menceritakan tentang usaha mereka untuk menjadi konten kreator bertemakan horor dan drama agar viral di media sosial. Namun aksi mereka ini justru membuat mereka dihantui oleh arwah penasaran. Desta yang baru memerankan sosok ikonik Dono pun sukses membawakan karakter Dono lengkap dengan lawakan-lawakannya.
4: Mungkin kalau ngobrolin soal karakter, memang saya cerita itu sama Warkop, sama Pak Dono juga, sama Pak Dendro, sama Pak Ade Kasino. Jadi memang udah segitu suka, jadi memang tidak gak ada beban sama sekali gitu. Saya memainkan peran Dono. Jadi memang mungkin itulah yang keluar, jadi akhirnya bisa seperti itu. Makasih Mas ya.
3: Menariknya, sosok Indro yang merupakan anggota asli dari Warkop DKI pun juga terlibat dalam film ini. Namun kali ini ia harus memerankan karakter lain. Ia pun berharap dengan adanya film ini, kenangan Warkop DKI akan selalu hidup di masyarakat.
5: Saya selalu mentargetkan mereka untuk melestarikan, bukan menduplikasi, bukan meniru lah gitu, tetapi melestarikan. Dan menurut saya mereka tahu persis ini.

0: New York Knicks sukses mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor tipis 105-104 pada Jumat. Hasil ini membuat Knicks unggul 2-0 di final NBA. Mereka kini hanya berjarak 2 kemenangan lagi dari gelar juara NBA pertama mereka sejak 1973. Jalen Brunson menjadi pahlawan setelah berhasil mencuri bola dan mengeksekusi free throw penentu saat laga tersisa 9,5 detik. Aksi ini mengunci kemenangan di playoff ke-13 secara beruntun bagi New York, melewati rekor Spurs tahun 1999 sebagai rentetan kemenangan beruntun kedua terpanjang dalam sejarah NBA. Momen penentu kemenangan ini tercipta saat operan Victor Wembanyama justru membentur punggung rekan setimnya, Stephen Castle, di area pertahanan sendiri. Brunson langsung menyambar bola liar tersebut dan memancing pelanggaran serta memasukkan satu dari dua free throw untuk membawa New York unggul 1 poin. Tembakan jarak jauh dari Wembanyama tepat saat buzzer berbunyi gagal membuahkan hasil.
1: We had to do a good job of staying composed in those situations. It's a credit to the character that this team has. Not being able to fold in a situation like that is key to winning games like this. It's at this stage of the season, things aren't going to be pretty. It's going to be ugly. It's going to be grinded out. As simple as that. So no matter what the situation is, we're going to have each other's back.
0: Brunson menutup laga dengan raihan 20 poin setelah sebelumnya mencetak 30 poin di game 1. Karl Anthony Towns turut menyumbang 21 poin dan 13 rebound. Di kubu San Antonio, Wembanyama memimpin dengan 29 poin, 9 rebound, dan 4 blok. Aksi 3 point play miliknya saat laga tersisa 57,3 detik sempat membawa Spurs unggul 104-102 sebelum akhirnya Brunson membalas dengan tembakan 2 angka untuk menyamakan kedudukan. Sementara point guard Spurs, De'Aaron Fox mencetak 20 poin untuk San Antonio. Sesi final berikutnya akan bergeser ke Madison Square Garden di New York untuk game 3 dan 4 yang masing-masing bakal digelar pada hari Senin 8 Juni dan Rabu 10 Juni waktu setempat.
2: Hai, CNN Sporters, apa kabar? Seperti biasa setiap hari Minggu, saya Victor Pangaribuan akan menemani Anda untuk mengupdate informasi terkini seputar dunia olahraga selama setengah jam ke depan. Gak usah lama-lama, langsung saja kita mulai. CNN Indonesia Sports.

CNN Sports, timnas Spanyol telah tiba di Amerika Serikat menjelang tampil di Piala Dunia 2026 nih. Sementara timnas Prancis masih akan menjalani laga uji coba terakhir melawan Irlandia Utara sebelum bertolak ke Amerika Serikat.

Tim Nasional Sepak Bola Prancis menggelar latihan terbuka di pemusatan latihan mereka di Clairefontaine-Yvelines pada Sabtu. Pasukan Le Bleu baru saja mengalami kekalahan 1-2 saat menjalani laga uji coba melawan Pantai Gading Kamis lalu. Skuad Didier Deschamps selanjutnya akan menjalani laga uji coba terakhir melawan Irlandia Utara di Lille pada Senin 8 Juni. Kylian Mbappe dan kolega baru akan terbang ke Amerika Serikat pada Rabu 10 Juni mendatang. Untuk kembali meraih gelar juara dunia, Deschamps membawa seluruh pemain bintangnya seperti Mbappe, Michael Alice, serta duo Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele dan Didier Deschamps. Sementara itu, timnas Spanyol telah tiba di Amerika Serikat pada Jumat sore waktu setempat. Kedatangan Lamine Yamal dan kawan-kawan disambut meriah pendukung. Skuad La Furia Roja kemudian langsung bertolak menuju Chattanooga, Tennessee, lokasi home base mereka selama Piala Dunia 2026. Sebelum memulai Piala Dunia 2026 dengan melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang,

0: pasukan Luis de la Fuente akan menjalani laga uji coba melawan Peru di Meksiko pada Senin 8 Juni.
1: Sí, lo que sí, estamos muy, muy ilusionados, con muchas ganas de que empiece y bueno, pues ya estar aquí en el territorio mundialista pues nos hace, insisto, estar mucho más felices y nada, deseando, insisto, una y otra vez que empiece ya este mundial.
0: Sementara tuan rumah Meksiko kembali menjalani latihan di Centro de Alto Rendimiento, Mexico City pada Sabtu. Meksiko baru saja mendapatkan hasil positif jelang tampil di laga pembuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan telak 5-1 atas Serbia pada laga uji coba. Latihan terbuka ini dipimpin pelatih kepala Javier Aguirre dengan didampingi asistennya Rafael Marquez. Laga pembuka Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Azteca dengan mempertemukan tuan rumah Meksiko dengan Afrika Selatan pada 11 Juni mendatang.
2: Timnas negara-negara peserta Piala Dunia lagi sibuk mempersiapkan diri buat Piala Dunia tampaknya ya. Lain lagi dengan timnas Iran nih, CNN Sports. Timnas Iran akhirnya memperoleh visa untuk masuk ke Amerika Serikat menjelang Piala Dunia 2026 nih. Kepastian itu datang hanya dalam 10 hari sebelum laga pertama mereka digelar di Los Angeles di tengah hubungan yang masih memanas antara kedua negara. Sebelumnya, Duta Besar Iran untuk Meksiko, Abol Fazal Pasandideh, sempat mengungkapkan pada Kamis malam waktu setempat bahwa skuad Iran belum menerima visa dari otoritas Amerika Serikat. Namun menurut seorang pejabat Gedung Putih yang berbicara kepada Reuters pada Jumat, dokumen perjalanan tersebut diterbitkan pada Kamis malam. Sementara pemberitaan sejumlah media menyebut ada beberapa official team yang visanya belum keluar hingga Jumat. Akibatnya permasalahan visa ini, timnas Iran memindahkan home base mereka dari Arizona ke Tijuana, Meksiko. Skuad timnas Iran pun dijadwalkan mendarat di Meksiko pada Minggu waktu setempat.
3: ما واقعا تلاش میکنیم که ملت امریکا رو قانع کنیم که ما به دنبال بم نیستیم و این اقدام ما که اومدیم برای فوتبال به دنیا نشون میده که ایران دنبال صلحه، کینه‌ورز نیست. تیم فوتبالمون هم همینطوره. تا آخرین لحظه تلاشمون رو میکنیم بریم تو بازی‌ها، ولی اگر ندادن دیگه ما مقصر نیستیم. مثلا فلسفه ورزش این بوده که ملت‌ها به هم نزدیک بشن.
2: Nah, gitu dong. Konflik antar negara jangan sampai mempengaruhi sportivitas gitu ya. Semangat buat timnas Iran. Next, CNN Sports, trofi Piala Dunia tiba di Mexico City. Kurang dari seminggu, Piala Dunia 2026 bergulir ya. Kehadiran trofi Piala Dunia itu disambut sejumlah pejabat serta mantan pemain timnas Meksiko. Wali kota Meksiko City, Clara Brugada, berkesempatan mengangkat trofi Piala Dunia saat tiba di Meksiko City pada Jumat. Tak hanya wali kota Meksiko City yang berkesempatan mengangkat trofi Piala Dunia, ada dua legenda sepak bola dunia yakni Roberto Carlos dan Hugo Sanchez juga mendapat kesempatan mengangkat trofi Piala Dunia. Di sela-sela acara, mantan pemain timnas Meksiko Hugo Sanchez mengucapkan kalimat bercanda bahwa dirinya iri dengan Roberto Carlos yang bisa mengangkat trofi bergengsi tersebut meski bukan di negaranya.
4: Que me da envidia de Roberto Carlos, que encima se regodeaba diciendo que hay un reglamento que solamente los campeones y las altas autoridades lo pueden tocar. Ya me hubiera gustado tocar el trofeo en el 86, que fue una oportunidad interesante. No digo del 70 porque era un niño, pero en el 86 tuve la oportunidad. Y en este caso, pues ahí va a estar.
2: Masih seputar kemeriahan menyambut ajang Piala Dunia 2026 ya, tidak hanya dirasakan dari negara penyelenggara ataupun peserta, meski tim nasional sepak bolanya belum pernah lolos ke putaran final Piala Dunia, sebuah desa di Karachi, Pakistan menghias daerahnya dengan mural serta bendera peserta Piala Dunia.
5: Warga Liari, sebuah kawasan di Karachi, mengubah jalan mereka menjadi pameran sepak bola terbuka untuk menyemarakan gelaran Piala Dunia 2026 meskipun Pakistan bahkan tidak lolos ke turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut. Sejumlah orang melukis bendera negara-negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026 dan sejumlah bintang sepak bola dunia di dinding-dinding rumah mereka. Anak-anak juga terlihat bermain sepak bola di jalan-jalan yang dihiasi bendera dan mural.
6: हमारी जो गलियों का काम है ये हमने सब मिलकर किया है मतलब मुझ समेत 10-15 और लोग भी हैं हम सबकी मेहनत के जरिए से आज हमारा गली इतना सजा हुआ है।
5: Sudah menjadi tradisi bagi warga Liari turut memeriahkan ajang Piala Dunia setiap 4 tahun dengan melukis mural besar. Sebuah tradisi yang mencerminkan kecintaan warga Liari terhadap sepak bola dan tim-tim unggulan, khususnya tim nasional Brazil.
7: Susan Liari koi matlab mili Brazil ke naam se jana jata. Baki Pakistan ki team ka to matlab balki umeed hai hame ke aane wale waqt mein hame apne message pahunchane ke through ke hame Liari ko support kiya jaye football ke hawale se kyunki sabse
5: Tim nasional sepak bola Pakistan sendiri belum pernah lolos ke putaran final Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan untuk pertama kalinya, putaran final Piala Dunia diikuti oleh 48 tim.
2: Ada lagi nih, masih tentang semarak Piala Dunia. Sejumlah kebun binatang turut menyemarakan ajang Piala Dunia 2026, CNN Sports. Di kebun binatang Guadalajara, Meksiko, sejumlah hewan mencoba membuat prediksi pertandingan Piala Dunia 2026. Sementara kebun binatang di Oakland, California, kandang primata simpanse dihias dengan pernak-pernik bertema Piala Dunia.
5: Di kebun binatang Guadalajara, Meksiko turut menyambut ajang pesta sepak bola Piala Dunia 2026. Hewan-hewan seperti gajah, gorila hingga burung makau punya prediksi pemenang pertandingan di Piala Dunia 2026. Seperti dua gajah bernama Shanti dan Kenya ini, mereka memprediksi tuan rumah Meksiko akan memenangkan pertandingan atas Afrika Selatan dengan cara memakan sajian yang menyerupai bendera Meksiko. Ada pula gorila ini yang memilih replika jersey Uruguay ketimbang replika jersey Spanyol. Lalu seekor burung makau setelah berkali-kali dilakukan percobaan, burung tersebut memilih Meksiko daripada Republik Ceko.
8: Así es, tuvimos pronósticos futboleros aquí en el Zoológico Guadalajara donde participaron algunas especies de animales eligiendo libremente el equipo que consideraban que iba a ganar. En los partidos que se van a jugar aquí en la ciudad de Guadalajara y obviamente los partidos que juega nuestro país, México. Y bueno, pues estuvo muy emocionante, nos divertimos mucho. Los animales participaron muy bien y creo que fue un buen momento que pasamos.
5: Kemeriahan pesta sepak bola 4 tahunan Piala Dunia juga terasa di kebun binatang Oakland, California, Amerika Serikat. Kandang hewan primata simpanse dihias dengan berbagai bendera peserta Piala Dunia serta beragam stiker bertema sepak bola. Bahkan tempat makan simpanse ini juga dihias dengan pernak-pernik bertemakan Piala Dunia. Pengelola kebun binatang Oakland menyebut kesempatan menggelar Piala Dunia di kawasannya bisa meningkatkan kesadaran akan konservasi hewan. Pada Piala Dunia 2026 ini, wilayah Bay Area akan menggelar 6 pertandingan, di mana pertandingan pertama di wilayah ini akan dimulai pada 13 Juni mendatang.

0: Tim nasional sepak bola Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas saat bertemu Oman pada FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada pertandingan yang berlangsung Jumat malam, Rizky Ridho dan kawan-kawan mampu mendominasi pertandingan sejak kick-off dimulai. Pertandingan baru berjalan 13 menit, tendangan bebas Nathan Choaon berhasil diselesaikan oleh Justin Hubner untuk membawa timnas Garuda unggul 1-0. 14 menit berselang, kesalahan koordinasi lini pertahanan Oman mampu dimanfaatkan oleh Romney untuk menggandakan skor bagi timnas Indonesia. Oman mempunyai peluang mencetak gol pada menit ke-37 setelah mendapat hadiah penalti menyusul pelanggaran yang dibuat Hubner. Namun eksekusi penalti pemain Oman berhasil digagalkan Emil Audero. Di babak kedua, pasukan John Hartman menambah keunggulan. Kali ini giliran Ragnar Oratmangun yang mencatatkan namanya di papan skor. Skor 3-0 untuk bertahan hingga usai. Selanjutnya timnas Indonesia akan bertemu Mozambik pada FIFA Matchday selanjutnya di Selasa, 9 Juni mendatang. Oke, next dari ajang ASEAN Club Championship CNN Sports, juara dan runner-up Liga Indonesia Persib Bandung dan Borneo FC menjadi wakil Indonesia di ASEAN Club Championship musim 2026-2027 nih. Kompetisi klub utama sepak bola Asia Tenggara itu rencananya akan mulai bergulir pada Agustus mendatang. Dari hasil drawing yang digelar Jumat pagi di Jakarta, Persib Bandung tergabung di grup neraka, grup B, bersama klub raksasa Malaysia Johor Darul Taksim dan klub papan atas Thailand Port FC. Sementara di grup A, wakil Indonesia Borneo FC harus bersaing dengan Buriram United, klub Thailand yang juga adalah juara bertahan di 2 edisi terakhir Asian Club Championship. Total ada 16 klub teratas di liga sepak bola negaranya masing-masing yang jadi peserta di Asian Club Championship musim ini. Selain tampil di Asian Club Championship di musim depan, Persib dan Borneo FC juga akan berlaga di Playoff Asian Champions League 2 dan AFC Challenge League.
1: Ya, pasti di liga tetap akan jadi prioritas. Kenapa? Karena untuk bisa bermain di Shopee Cup dan ACL 2 kan kita memang harus juara di liga domestik, kan? Dan ACL 2 mungkin bisa jadi karena kita masih penasaran untuk bisa melangkah jauh lebih ke depan lagi di masa berikutnya.
2: Kalau saya sebagai pemain ya mungkin senang karena makin banyak kompetisi, makin banyak pengalaman tentunya, ya yang intinya yang kembali ke pribadi masing-masing. Gimana menyikapi itu ya tentunya ya kita mempersiapkan mental untuk itu.
0: Asa Jonathan Christie menjadi juara Indonesia Open untuk pertama kalinya harus pupus setelah kalah 2 game langsung dari pebulu tangkis muda asal Kanada, Victor Lai. Tetap di CNN Indonesia Sports dengan informasinya.
3: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. 2 warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
0: CNN Sports hari ini ada kabar yang kurang menyenangkan nih. Asa Jonathan Christie menjadi juara Indonesia Open untuk pertama kalinya harus pupus setelah kalah 2 game langsung dari pebulu tangkis muda asal Kanada Victor Lai di partai final turnamen level Super 1000.
6: Bermain di hadapan lebih dari 4.000 badminton lovers Istora Senayan Minggu sore, game pertama berlangsung alot. Kedua pemain tampak masih saling membaca pola, meski begitu Victor unggul hingga interval pertama. Pebulu tangkis Kanada berusia 21 tahun tampil tenang meski di bawah tekanan penonton Istora. Sebaliknya, Jojo beberapa kali kehilangan poin karena kesalahan sendiri. 19-21, tuan rumah tertinggal. Jojo yang berambisi juara Indonesia Open untuk kali pertama justru kembali tertinggal 6 poin hingga interval game kedua. Victor mengendalikan permainan dengan rally panjang menunggu Jojo membuat kesalahan antisipasi. Hanya butuh waktu 39 menit untuk Victor Lai tutup laga dengan skor 8-21 sekaligus kubur ambisi Jojo untuk jadi juara di rumah sendiri. Victor Lai jadi orang Kanada pertama yang menjadi juara Indonesia Open Super 1000.
7: I think today the hardest thing was overcoming the pressure from the crowd. It's so loud and every time he wins a point, it feels like I can't hear myself talking at all because it's very, very loud. But he also had pressure being the home favorite. So I think the most important thing was just to stay focused and block out the noise and just believe that I can win.
8: Saya merasa memang pressure dari awal main. Ketegangannya juga cukup berasa besar. Dan ya, saya rasa saya nggak bisa menghandle hal tersebut di dalam lapangan tadi. Itu aja sih.
9: Juga tampaknya memiliki kecewaan ya, karena satu wakil Indonesia harus gugur. Bagaimana nih tanggapannya Mbak? Siapa namanya?
10: Barbie dari Badminton KUI Jakarta. Tanggapan aku, awalnya sih pas set 1 udah kalah, aku masih ada perasaan kayak, enggak, Jojo tuh emang biasanya kayak gini, di set pertama memang pasti akan biasa-biasa aja dan dia akan balas di set kedua untuk rubber. Tapi pada saat udah masuk set 2 dan Jojo kalah 1-6, aku udah mulai ngerasain kayak, enggak, ini kayak enggak ada yang, ada sesuatu yang gak beres sama Jojo. Akhirnya aku udah mulai kayak, aduh, Jo, ayo Jo, sampai akhirnya udah poin 17, lawannya udah 17, aku mulai yang kayak, Jo, ayo Jo, sampai akhirnya dia udah ada di momen ngelepasin bola dan gak mau ngambil, aku udah yang kayak, ayo udah deh, aku mau keluar, tapi akhirnya masih mau ketungguin, sampai akhirnya dia naik podium dalam keadaan nangis, di situ posisinya, aku juga sedih ngeliatin Jojo, tapi gak apa-apa, menang kalah namanya pertandingan kan, udah pasti ada yang menang, ada yang kalah, walaupun Jojo kali ini podium 2, tapi Jojo tetap nomor 1 di hatiku.
6: Turnamen Indonesia Open adalah ajang level Super 1000 alias tertinggi di WWF World Tour yang memperbutkan hadiah sebesar $1.45 juta atau sekitar 25 miliar rupiah. Tim liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Padatnya aktivitas dan kesibukan sehari-hari membuat banyak masyarakat mencari cara untuk melepas stres nih. Di kota Bandung nih ada sejumlah kegiatan yang bisa dicoba sebagai alternatif melepas tekanan. Namun tetap memberikan pengalaman unik gitu ya, seru juga menyenangkan. Kita simak ya.
11: Banyak cara yang bisa dilakukan untuk melepas penat atau stres akibat kesibukan sehari-hari, seperti dengan melakukan aktivitas fisik menantang sekaligus memacu adrenalin. Salah satu yang sedang banyak digandrungi adalah indoor climbing atau aktivitas panjat dinding di dalam ruangan. Di Kota Bandung, indoor climbing bisa dilakukan di salah satu lokasi yang berada di kawasan Jalan Naripan. Ada beberapa jenis aktivitas yang bisa dipilih dengan beragam tingkat kesulitan, seperti bouldering, yakni memanjat dinding pendek tanpa tali, top rope atau memanjat dinding tinggi dengan tali yang sudah terpasang, hingga lead climbing atau memanjat dinding tinggi sambil membawa tali sendiri dari bawah. Bagi pemula, aktivitas memanjat akan dipantau langsung oleh instruktur berpengalaman yang akan menjelaskan mengenai peralatan dasar sekaligus mengajarkan teknik-teknik untuk memastikan keamanan saat memanjat.
12: Ternyata ini memang walaupun agak susah, bukan agak lagi ya, susah banget, tapi ini manjat itu fun banget ya, sangat menyenangkan karena memang ini membuat kita fokus dan juga harus bisa memikirkan bagaimana caranya memecahkan tantangan dalam memanjat ini. Seru sih walaupun seram.
11: Menurut pengelola, indoor climbing banyak disukai berbagai kalangan karena memiliki banyak manfaat. Tak sebatas olahraga untuk melatih fisik, aktivitas ini juga melatih fokus dan keberanian, sehingga seringkali menjadi pilihan masyarakat untuk melepas penat. Tak perlu khawatir dengan keamanan, karena berbagai peralatan sudah mengikuti standar.
12: Di sini juga banyak yang habis kerja, sekolah, kuliah, udah capek-capek, pusing-pusing di luar. Akhirnya untuk melepas stres itu semua, mereka berkegiatan di sini, olahraga, sambil hiburan.
13: dan juga walaupun olahraganya ekstrim tapi menyenangkan dan aman. Manfaatnya banyak ya, selain kita untuk fisik, untuk melatih keberanian, fokus juga. Terus ada kayak di sini kan ada jalur-jalurnya ya. Jadi kita tuh kayak tertantang untuk memecahkan sejauh ini kayak gimana sih. Jadi kita tuh mikir juga gitu. Dan gimana kita saat berhasil itu kepuasan tersendiri buat kita. Malahan jadinya ketagihan.
11: Aktivitas yang seru sekaligus menyehatkan menjadi daya tarik bagi sejumlah masyarakat untuk mengikuti indoor climbing di sela kesibukan sehari-hari.
14: Coba banget, seru lah. Kayak olahraga tapi main gitu rasanya. Kan kalau nge-gym kan terus berapa kali gitu kan, kalau ini kan enggak gitu. Fun. Terus kalau ini problem solving, jadi kita mikir. Fun banget lah. Iya. Terus kita jadi enggak takut untuk jatuh, enggak takut untuk salah gitu. Karena memang harus nyoba ya, harus jatuh gitu.
11: Aktivitas pelepas stres lainnya yang bisa dicoba adalah permainan menembak di kawasan Jalan Pasir Kaliki. Tempat ini cocok bagi pengunjung yang ingin mengalihkan pikiran melalui kegiatan yang membutuhkan fokus, konsentrasi, dan adrenalin tinggi. Arena ini menyediakan simulasi menembak statis, di mana pengunjung harus menembak target yang disediakan dengan bermacam pilihan replika senjata tiruan atau airsoft gun. Tak hanya itu, terdapat juga arena panahan yang tak kalah seru. Sebelum menembak, pengunjung wajib mengenakan alat pengamanan seperti kacamata dan akan diberikan pengarahan terlebih dahulu untuk keamanan. Selain arena menembak statis, ada juga arena untuk permainan simulasi tactical shooting berkelompok. Di arena ini, pemain akan dibagi menjadi dua kelompok yang akan saling menyerang menggunakan water gel dengan pengawasan kru profesional.
15: Iya, betul. Iya, lumayan lah ngabisin waktu. Soalnya kan ini seru juga dan grup juga gitu. Bonding juga sama teman-teman, jadi asik sih.
16: Lebih ke stres sih bener. Karena setelah kita memanah, terus tepat sasaran itu bener-bener satisfying banget sih. Kayak puas gitu. Lupa lah seketik.
11: Menurut pengelola, selain sebagai tempat hiburan untuk melepas penat, tempat ini juga diharapkan bisa mengenalkan olahraga airsoft gun kepada khalayak luas.
17: Oke, ide awalnya kalau misalnya sampai kita bikin The Tactical itu karena saya sama teman-teman saya itu salah satu pemain airsoft. Jadi kita aktif main airsoft dulu, akhirnya tercetuslah ide gitu bahwa kenapa nggak kita coba komersilin aja sekalian kita, mensosialkan ke masyarakat gitu, ada loh olahraga ini gitu. Kalau keseruannya stress relief sih, ada beberapa yang memang karena dia pengen nyobain experience baru, terus nembakin gitu kayak seneng aja kayaknya gitu kan, stress relief. Sama kalau misalnya yang di dalam itu lebih ke teamwork, terus kita main jujur, main taktis, gimana taktiknya kayak gitu, kita bisa ngatur sama teman-teman kita.
11: Beragam permainan di lokasi ini ditawarkan mulai dari harga Rp50.000 hingga Rp100.000 per sesi. Aktivitas ini bisa diikuti oleh berbagai kalangan usia, termasuk anak-anak asal dengan pengawasan dari orang tua.
18: Nah, jadi memang permainan di sini bisa dilakukan secara bersama-sama ataupun berkelompok di arena ataupun individual atau sendiri di area shooting range ini. Bedanya memang jika permainan untuk berkelompok itu lebih ke melatih terkait taktikal ataupun kerjasama, sementara di sini lebih ke fokus dan juga konsentrasi. Tapi ini dua-duanya seru kok untuk dilakukan untuk menghilangkan stres akibat kesibukan sehari-hari. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
0: Ajang olahraga massal kembali menyemarakan ibu kota. Lebih dari 10.000 pelari memadati kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta untuk menjadi peserta Yellow Run 2026 Minggu pagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama CNN Indonesia Sports.

0: Ajang olahraga massal kembali menyemarakkan ibu kota. Lebih dari 10.000 pelari memadati kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta untuk menjadi peserta Yellow Run 2026 minggu pagi. Tak hanya menjadi ajang berburu rekor, kegiatan ini juga mendorong pertumbuhan sport tourism serta gaya hidup sehat masyarakat.
1: Lebih dari 10.000 pelari sejak pagi memadati kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta untuk mengikuti event lari Yellow Run 2026. Minggu pagi, tepat pada pukul 5:10 waktu Indonesia Barat, para pelari dilepas oleh Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dan Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbahun. Ajang ini mempertandingkan dua kategori lomba, yakni 5 km atau 5K dan 10 km atau 10K dengan rute yang relatif datar. Ajang ini tak hanya menjadi panggung bagi atlet untuk mengejar catatan waktu terbaik, namun juga menumbuhkan minat masyarakat terhadap olahraga dan gaya hidup sehat.
2: Walaupun target kita untuk memecahkan rekor belum tercapai, tapi mudah-mudahan ini membangun kan antusiasme masyarakat secara umum untuk aktif berolahraga, mempunyai gaya hidup sehat, dan kemudian bisa membangun kerumunan sosial yang bermanfaat. Dan hampir 11.000 orang aktif untuk mengikuti Yellow Run ini dan melewati target dari 10.000 peserta. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah event lari yang menurut saya bisa digulirkan, harapan saya ke depan bisa berlangsung untuk 2027.
1: Suasana Yellow Run semakin meriah dengan beragam aksi unik peserta yang mengenakan kostum menarik sepanjang rute lari. Salah satunya adalah Kevin, pemuda asal Bekasi ini memakai kostum hantu lokal yang menjadi pusat perhatian pengunjung. Hingga siang hari, kemeriahan acara masih berlangsung di Plaza Parkir Timur Senayan dengan hiburan musik dan pengundian hadiah yang mencapai 1 miliar rupiah dengan hadiah utama berupa 1 unit rumah.
0: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini CNN Sporter. Saatnya saya Victor Pangaribuan pamit. See you next week di CNN Indonesia Sports. Bye-bye.

0: Sebuah mobil SUV hitam menjadi sasaran amuk massa di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, terekam kamera warga. Meski berupaya kabur, kendaraan tak berdaya saat dikepung dan dirusak secara membabi buta menggunakan batu dan kayu. Aksi kian nekat saat seorang pemuda bergelantungan di atas kap sambil terus menghantam kaca depan meski mobil masih melaju. Laju kendaraan baru terhenti saat terjebak kemacetan di putaran Pasar Blok A.
1: Sekitar jam berapa? Jam 3-an lah, jam 3 sore.
2: Mobil pas putar balik.
1: Mobilnya dari sono. Dari sono. Nah, pas sampai sini udah kacanya udah hancur semua.
2: Dikejar
1: sama banyak yang ngejar.
3: Kenapa Mas itu?
1: Kurang tahu, katanya ada yang ngomong ada yang nyenggol ojek itu, ada yang ngomong nabrak orang, tapi yang jelas nggak tahu, soalnya korbannya nggak nyampe sini.
0: Akibat insiden ini, mobil rusak parah dan pengemudi mengalami luka di wajah. Guna menghindari amuk massa, sang sopir kini diamankan di Polsek Metro Tanah Abang.
4: Bukannya nak stop lari!
0: Sebuah mobil mewah dikepung warga di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, usai menabrak dua motor dan satu angkot Jumat sore. Dua orang, yakni pengendara motor dan sopir angkot, tewas dalam insiden ini. Kecelakaan bermula saat pengemudi mobil hendak mengerem, namun justru menginjak pedal gas. Akibatnya mobil melaju kencang hingga menyeret sepeda motor sejauh ratusan meter.
5: Kalau hasil interograsi kami semalam, dia menjelaskan bahwa salah pijak rem, pijak gas menurut dia. Dia mau ngerem tapi pijak gas.
0: Sang pengemudi kini diamankan di Polrestabes Palembang dan terancam pasal kelalaian berkendara dengan ancaman 6 tahun penjara. Liputan CNN Indonesia.
6: Halo, selamat malam. Badan Gizi Nasional mulai terapkan langkah efisiensi program makan bergizi gratis untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tetap tepat sasaran dan meningkatkan gizi masyarakat secara optimal. Di bawah kepemimpinan BGN yang baru, akankah program MBG bisa terbebas dari korupsi? Kita akan ulas sesaat lagi dalam Editorial View. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Seorang wanita muda ditemukan tewas mengenaskan usai terjatuh dari gedung apartemen Green Pramuka City, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Pada hari yang sama, seorang bidan RSUD Besuki ditemukan tewas di selokan di jalur Pantura, Kalianget, Situbondo. Saat ditemukan, jasad korban tertimbun kayu dan ranting kering dengan posisi tertelungkup.
1: Tubuh seorang wanita muda ditemukan tergeletak tak bernyawa di pelataran akses masuk menuju basement gedung apartemen Green Pramuka City, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Dari hasil olah TKP sementara petugas kepolisian, korban diketahui berinisial AL berusia 26 tahun warga Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, tubuh wanita muda ini mengalami luka parah di kepala usai terjatuh dari lantai atas salah satu tower apartemen. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, guna dilakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap kronologi dan penyebab pasti kematiannya.
2: Penyebabnya sudah masih kami dalami, kami juga akan panggil keluarganya, baiklah dalam seperti yang memang ada di Green Pramuka.
3: Kondisi pada saat ditemukan gimana, Pak?
2: Ya, jelas sudah meninggal dunia.
1: Seorang bidan rumah sakit umum daerah Besuki ditemukan tewas di selokan di jalur Pantura Kalianget, Banyuklugur, Situbondo, Sabtu malam. Saat ditemukan, kondisi korban cukup memprihatinkan lantaran ditimbun kayu dan ranting kering dengan posisi tertelungkup. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Korban diketahui bernama Mutafia Rafika Devi Febriana, berusia 34 tahun. Korban diduga kuat menjadi korban pembunuhan, lalu jasadnya dibuang ke selokan. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan beberapa barang bukti seperti sandal dan beberapa benda tumpul. Usai diidentifikasi, jasad korban dievakuasi ke RSUD Abdurrahman, Situbondo.
4: Korban memang tergeletak di dalam parit atau selokan yang ada di pinggir jalan raya Banyuklugur.
5: Dugaan sementara apa ini, Dan?
4: Dugaan sementara adanya penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
1: Dugaan kasus pembunuhan ini kini masih dalam penanganan Satreskrim Polres setempat. Polisi masih memburu pelaku yang diduga kuat orang terdekat korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tawuran yang dilakukan sekelompok remaja di Bekasi, Jawa Barat memakan korban jiwa. Satu remaja meninggal dunia akibat luka bacokan di sejumlah bagian tubuh. Kepolisian bergerak cepat meringkus para pelaku yang terlibat. Di lokasi berbeda, diduga menjadi korban pengeroyokan seorang pelajar di Surabaya, meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama 5 hari di rumah sakit akibat luka berat.
6: Rekaman CCTV memperlihatkan dua kelompok remaja berlarian terlibat tawuran di Jalan Underpass Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat tawuran ini, satu orang remaja meninggal dunia akibat luka sabetan senjata tajam di beberapa bagian tubuh. Petugas kepolisian yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 3 tersangka yang terlibat dalam aksi tawuran maut. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan saat tawuran berlangsung.
7: Tadi kami sudah melakukan penyelidikan dan sudah mengamankan 8 orang, namun demikian masih dalam pemeriksaan untuk menentukan apa peran masing-masing dari mereka. Dan juga tadi juga sudah diamankan beberapa senjata tajam yang diduga digunakan oleh mereka.
6: Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara hingga saat ini, petugas masih memburu satu tersangka berinisial B yang masuk daftar pencarian orang. Seorang pelajar di Surabaya berinisial TJK meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 5 hari di RSUD Dr. Sutomo Surabaya akibat luka berat pada Sabtu siang. Korban diduga menjadi korban pengeroyokan yang terjadi di kawasan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya pada Minggu dini hari, tanggal 31 Mei 2026. Kakak korban, Hanna Novia Kristiani, mengungkapkan bahwa keluarga pertama kali mendapat kabar korban berada di sebuah rumah sakit di kawasan Manukan Tengah pada Minggu dini hari. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tidak sadarkan diri. Korban kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya luka serius di bagian kepala belakang, pendarahan hebat, serta pecah pembuluh darah otak. Pihak keluarga mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi kejadian yang menimpa korban. Namun mereka menduga korban menjadi sasaran pengeroyokan lebih dari dua orang.
8: Saya sebagai pihak keluarga dan juga kakaknya Thomas menganggap bahwa tidak ada itikad baik dari pihak pelaku. Yang pertama, tidak ada penjelasan dari pihak pelaku kronologi seperti apa, tidak ada permintaan maaf juga ke saya pelaku kakaknya Thomas, dan juga sampai dengan hari ini pun di saat Thomas juga sudah berpulang, beberapa pelaku tersebut juga tidak nampak orangnya. Dan saya juga sudah dibantu kan oleh pihak Polrestabes untuk mencari beberapa tersangka ini. Dan infonya tadi kan sudah ketangkep, beberapa orang sudah diamankan di Polrestabes.
6: Sementara itu, meski petugas Satreskrim Polrestabes Surabaya telah mengamankan sejumlah terduga pelaku, namun polisi masih belum bisa dikonfirmasi lantaran kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami peran masing-masing terduga pelaku untuk mengungkap secara utuh kronologi peristiwa yang menyebabkan tewasnya korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, seorang bos perusahaan swasta menganiaya karyawannya dengan kayu di Kota Palembang. Aksi penganiayaan itu viral di media sosial. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memeriksa selebgram berinisial ZNM terkait dugaan penyalahgunaan gas tertawa, whipped pink.
9: Inilah video viral saat bos di salah satu perusahaan swasta ternama di Palembang ini menganiaya salah satu karyawannya pada Jumat siang. Dalam rekaman, AJ terus memukul karyawannya IP menggunakan kayu. Meski karyawannya terus meminta maaf, namun sang bos tak menghiraukan, bahkan terus melayangkan kayu ke tubuh korban. Dalam rekaman, AJ bahkan sempat menyebut tidak takut dengan hukum. Setelah video tersebut viral dan korban melapor, pelaku langsung ditangkap oleh polisi pada Sabtu siang. Sementara itu, di saat bersamaan, kuasa hukum AJ mengungkap bahwa pihaknya dan korban telah mencapai kesepakatan damai. AJ mencabut laporannya terkait dugaan pelarian mobil, sementara IP juga mencabut laporan dugaan penganiayaan.
10: Antara klien kami, Pak Ajun maupun si korban dan Mandi Irza itu sama-sama saling sudah sepakat untuk saling memaafkan atas kesalahan. Jadi terkait laporan Pak Ajun yang melaporkan si Irza itu melarikan atau menggelapkan mobil itu dicabut, dan terhadap kasus pemukulan Ajun terhadap Irza itu juga dicabut oleh Irza. Gitu.
9: Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memeriksa selebgram berinisial ZNM terkait dugaan penyalahgunaan gas dinitrogen oksida atau gas tertawa whipping. Pemeriksaan dilakukan menyusul viralnya konten penggunaan gas tersebut di media sosial. Pemeriksaan berlangsung selama 6 jam. Meskipun tidak ditetapkan sebagai tersangka, ZNM mengaku dicecar dengan sekitar 30 pertanyaan, mulai dari asal-usul whipping hingga cara penggunaannya.
11: Ini sekitar 30 pertanyaan seputar bagaimana kami mendapatkan barang tersebut dan bagaimana kami menggunakan barang tersebut. Sebenarnya saya memohon maaf kepada keluarga besar, keluarga inti, teman-teman, dan pihak yang dirugikan, dan masyarakat semua atas kesalahan yang kami lakukan.
9: Hingga kini, Bareskrim Polri masih mendalami dugaan penyalahgunaan gas whipping, termasuk menelusuri pola penggunaan dan peredarannya. Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa selebgram berinisial APG dalam rangkaian penyelidikan kasus yang sama. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua ruang kelas dan satu fasilitas umum SMA Negeri Badegan Ponorogo, Jawa Timur rusak akibat getaran ledakan petasan dari balon udara tanpa awak. Sementara di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, angin kencang Minggu siang menerbangkan atap asbes kedai bakso, menimpa kendaraan yang terparkir. Terjunnya.
6: Dua kali dentuman keras seperti bom mengakibatkan kaca jendela kelas 11 dan 12 SMA N1 Badegan, Kecamatan Jambon, Ponorogo pecah. Plafon toilet juga rusak akibat getaran ledakan balon udara tanpa awak yang ditambatkan petasan Sabtu pagi. Meski tak ada korban jiwa, kerusakan cukup signifikan. Plafon dan genteng berpotensi runtuh.
12: Mungkin itu getaran itu ya.

0: getaran. Karena kalau apa ledakan itu ledakan langsung di situ ya hancur seluruhnya. Tadi itu getaran itu. Karena tidak ada bekas-bekas kertas juga tidak ada.
1: Pak, dampak dari kerusakan ini sempat mengganggu proses belajar mengajar nggak Pak ini nantinya Pak?
0: Iya, kalau yang sebelah sana itu nanti yang atap jatuh itu juga kalau mengganggu tidak. Tapi kalau pada waktu istirahat anak-anak mau jalan-jalan kan juga berbahaya. Nanti kalau cepat nggak kita betulin itu ya.
2: Petugas Polsek Jambon mengumpulkan keterangan saksi sambil mencari serpian petasan sebagai barang bukti.
3: Ya, untuk sementara dari dampak ledakan dari mercon balon udara itu jendela ada dua jendela yang pecah sama plafon di tepatnya di toilet.
4: Sudah dapat mungkin indikasi balon udara terbang dari mana sampai jatuh di SMA ini?
3: Belum tahu. Masalah untuk balonnya dari mana?
4: Informasi yang didapatkan pukul berapa tadi balon udara jatuh?
3: Sekitar jam 6.30. Dekati jam 7.
2: Polisi mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan warga yang menerbangkan balon petasan. Selain mengganggu penerbangan, balon udara berpotensi menimbulkan kebakaran. Kepanikan terjadi di kedai bakso Jalan Sida Negara Gang 2 Purwokerto Selatan Banyumas Minggu siang. Angin kencang tiba-tiba menerbangkan atap asbes, melayang dan menimpa mobil yang tengah terparkir. Hembusan angin dalam hitungan detik membuat pengunjung terkejut dan langsung menyelamatkan diri.
5: Muter apa gimana?
6: Gak tahu ya, pokoknya nih.
5: Dari arah mana?
6: Gak tahu.
5: Sempat kaget juga berarti?
6: Iya.
2: Warga dan pemilik kedai segera membersihkan material atap yang berserakan, cegah bahaya bagi pengguna jalan dan pengunjung. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Berikutnya kita ke Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sebuah pohon besar tumbang hingga melintang di tengah jalur Trans Sulawesi pada Sabtu kemarin. Pohon jaranan tumbang dan menutup badan jalan Ahmad Yani Parepare, Sulawesi Selatan. Batang pohon yang tumbang juga menimpa sebuah mobil dan gerobak pedagang kopi. Akibatnya pemilik gerobak terluka di bagian punggung, sementara mobil rusak parah. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare bersama BPBD memotong batang pohon menggunakan gergaji mesin agar bisa segera dipindahkan dari tengah jalan. Insiden ini sempat mengakibatkan kemacetan hingga sepanjang 2 km dari dua arah selama 1 jam. Hujan disertai angin kencang yang mengguyur wilayah Aceh Tamiang Aceh pada Sabtu membuat warga kembali dilanda kecemasan. Trauma mendalam akibat bencana besar beberapa waktu lalu kini bercampur dengan kekhawatiran akan potensi banjir susulan.
8: Hujan disertai angin kencang kembali mengguyur wilayah Aceh Tamiang Aceh pada Sabtu. Curah hujan tinggi di bagian hulu memicu kenaikan debit air sungai. Di wilayah Kota Lintang Bawah, serpihan kayu terbawa arus deras menjadi pengingat nyata betapa rawannya lokasi ini. Bagi warga Kota Lintang, ketakutan mereka bukanlah tanpa alasan. Sebelumnya, ketinggian air sempat mencapai 6 hingga 7 meter, menghancurkan harta benda dan membuat warga kehilangan tempat tinggal.
9: Hujan angin itu ngeri, tapi kalau hujan aja nggak apa-apa kan. Kalau hujan angin itu habis semua air masuk ke dalam rumah. Bagaimana nggak trauma kemarin itu banjir sampai di atas itu. Kita udah kita tahan-tahan, tidur di atas kan. Tidur di atas, kita tunggu-tunggu kan. Lama-lama kan naik terus airnya.
8: Selain dilanda kecemasan akan potensi banjir yang kembali terjadi, persoalan listrik yang kerap padam membuat kondisi masyarakat kian tertekan. Di tengah upaya bertahan hidup dengan fasilitas seadanya, warga harus mengantri air bersih di masjid untuk kebutuhan sehari-hari. Berbagai bantuan seperti dana tunggu hunian, jaminan hidup, hingga stimulan ekonomi masih dinanti warga korban bencana.
10: Karena kemarin-kemarin ada bantuan itulah yang bertahan itu. Tapi ya kalau beli ikan, di apa itu, ya kayak mana lah duitnya, entah lah bilang.
11: Untuk hari-harinya gimana, Bu?
10: Itulah, beli ikan, beli cabai, bawang gitu kan. Ya, kadang ada yang ngasih gitu. Pokok-pokoknya gitulah. Kalau dari pemerintah mana ada.
8: Masyarakat berharap pemerintah pusat dapat segera mendengar keluh kesah mereka serta merealisasikan hak bantuan yang dijanjikan. Warga tidak hanya membutuhkan pemulihan infrastruktur, tetapi juga kepastian untuk dapat bangkit kembali dari keterpurukan, serta rasa aman dari ancaman bencana yang sewaktu-waktu bisa kembali terjadi. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
7: Kita ke informasi lain, pelaksanaan Perdana Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan mendapat respons positif dari masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, hampir 95% warga yang ditemuinya menginginkan agar CFD Rasuna terus digelar.
12: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu pagi. Didampingi artis Cinta Laura yang hadir sebagai ambasador pilah sampah, Pramono menyapa warga dan berkeliling meninjau berbagai aktivitas yang digelar di kawasan CFD baru tersebut. Berdasarkan masukan yang diterimanya secara langsung, mayoritas warga mengharapkan agar CFD Rasuna dapat digelar secara rutin.
13: Dan tadi saya secara khusus ingin mendengarkan masukan, saran, dan juga pendapat dari masyarakat yang datang untuk Car Free Day. Sebagian besar, hampir 95-96% lebih, mereka mengharapkan Car Free Day ini menjadi kontinu, terus-menerus. Yang 5% kurang, mereka mengharapkan ada beberapa perbaikan. Karena memang terus terang aja kan ini belum selesai secara keseluruhan. Baru akan secara resmi, rencananya kita resmikan pada tanggal 22 Juni bertepatan dengan ulang tahun Jakarta ke-499.
12: Sepanjang kawasan CFD, warga juga disuguhi beragam aktivitas mulai dari atraksi ondel-ondel, permainan tradisional Betawi seperti egrang, hingga berbagai kegiatan komunitas. Sejumlah komunitas olahraga juga turut meramaikan pelaksanaan CFD di kawasan Kuningan ini. Sementara warga lain datang karena ingin mencoba rute baru yang ditawarkan.
14: Rasuna Said gimana nih Kak ceritanya?
15: Seru banget. Nah, karena kan ini baru aja ada CFD ya, kita juga baru ngerasa ini ada CFD di Jalan Kuningan. Jadi kayak kepo aja rutenya.
16: Kita datang ke sini karena CFD ini adalah kelanjutan dari CFD BKB yang di Jalan Arteri Pondok Indah sebelumnya. Jadi ini kedua kali, kita sudah dua kali datang ke sini. Dan kita akan terus support karena ini adalah program pemerintah kota Jakarta Selatan.
12: CFD di kawasan Rasuna Said digelar setiap hari Minggu mulai pukul 5.30 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Di ruas sepanjang 4,4 km yang terbagi menjadi dua segmen. Pada sisi timur, lintasan dimulai dari simpang Jalan Gembira hingga Jalan Raya Casablanca sepanjang 2,2 km. Sementara pada sisi barat, lintasan membentang dari simpang Jalan Profesor Dr. Satrio hingga simpang Jalan Setiabudi Utara Raya sepanjang 2,2 km. Adapun pusat kegiatan tersebar di sejumlah titik antara lain Halte Rasuna Said, Plaza Setiabudi One, Hotel JS Luansa, Gedung Usmar Ismail, Kedutaan Besar Rusia, dan Rumah Sakit Mayapada. Untuk memudahkan akses masyarakat, layanan transportasi umum tetap beroperasi selama CFD berlangsung. Ada 7 rute Transjakarta yang masih melayani kawasan Rasuna Said. Warga juga dapat menggunakan LRT Jabodebek melalui stasiun Rasuna Said dan stasiun Setiabudi.
14: Bagi para warga yang ingin hadir ke Rasuna Said menikmati dan meramaikan acara yang di sini, area di sini, jangan ragu karena di sini sudah terintegrasi dengan transportasi umum seperti LRT dan juga Transjakarta. Kemudian, bagi yang membawa kendaraan pribadi juga jangan ragu karena pemerintah sudah menyiapkan beberapa tempat parkir seperti di Rasuna Said, Epicentrum, dan juga Plaza Festival. Oke, karena saya sudah capek nih olahraga dari subuh, sekarang saya mau coba jajan-jajanan yang ada di sini karena saya sudah lapar sekali. Dea Kirana, Nabil Haris, Jakarta.
7: Presiden RI Prabowo Subianto tegaskan sekolah rakyat dapat menjangkau anak-anak yang berasal dari desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang masuk dalam kelompok rentan. Selengkapnya sesaat lagi.
17: Dapatkan dan fakta terkini peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
18: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
17: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
19: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
17: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Badan Gizi Nasional BGN menggelar konferensi pers pertama Kamis sore pasca ditangkapnya jajaran mantan pimpinan BGN karena dugaan kasus korupsi tata kelola BGN. Dalam konferensi pers itu, Ketua BGN Nani SD yang mengatakan akan melakukan refocusing pengelolaan program makan bergizi gratis ke daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T. Selain refocusing, BGN juga akan melakukan moratorium atau penghentian sementara pengadaan dapur SPPG baru. Selain itu akan ada perhitungan kembali anggaran untuk program MBG yang harapannya tidak akan membebani anggaran negara.
20: Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran. Kami concern. Hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal 268. Kami berharap masih bisa menurunkan lagi namun tidak mengurangi sasaran. Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru. Tiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend. Empat, merealisasikan program MBG untuk daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN. Nah, itulah yang sore hari ini kami konsolidasikan, jadi kami fokus kepada efisiensi anggaran.
7: Di bawah kepemimpinan baru, Badan Gizi Nasional fokus pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG mengalami pergeseran. Selain refocusing sasaran penerima manfaat, target 82,9 juta penerima manfaat tak lagi jadi patokan utama keberhasilan program. Namun anggaran diprioritaskan pada perbaikan kualitas menu MBG dan pembenahan standar dapur SPPG. Sebelumnya Kejaksaan Agung menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa hingga penentuan mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dengan sejumlah langkah perbaikan, apakah program makan bergizi gratis akan terbebas dari korupsi? Editorial View kali ini akan membahasnya bersama wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo, terima kasih atas waktunya.
21: Selamat malam Victor.
7: Baik, Mas Revo, CNN Indonesia turut mengawal bagaimana program MBG berjalan begitu ya. Jika kita cermati 9 fokus baru BGN seperti moratorium dapur baru dan pembenahan standar SPPG, apakah ini murni langkah strategis pencegahan korupsi atau justru Jadi ada indikasi bahwa sistem tata kelola yang sebelumnya memang dibangun dengan sangat rapuh dan terburu-buru.

0: tapi sayangnya kita sampaikan juga bahwa dalam pelaksanaannya antara malaikat dan iblis itu bertemu di satu titik gitu ya. Program yang seharusnya ini merupakan program sosial, tetapi kemudian berubah menjadi orang-orang berusaha mencari, beberapa orang oknum-oknum lah ya, bisa kita katakan seperti itu, berusaha mencari keuntungan, keuntungan untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya gitu. Ketika kita berbicara juga dengan beberapa bagian di BGN gitu ya, baik itu kalau misalkan kita kantor BGN, di situ ada tim investigasi, kemudian juga ada inspektorat yang mengawasi pelaksanaan gitu ya, mereka sebenarnya sudah menemukan beberapa praktek-praktek dugaan korupsi gitu ya. Artinya sebenarnya di internal BGN juga sudah melakukan pembenahan gitu ya, karena mereka juga menemukan titik-titik penyelewengan, dan itu mungkin yang kemudian menjadi pijakan bagi laporan-laporan dari pihak-pihak, baik itu tim investigasi maupun inspektorat, yang melaporkan itu ke beberapa penegak hukum gitu ya, kemudian ditindaklanjuti, dan kemudian pekan lalu lah ya, bisa kita katakan kita mendapatkan kabar yang tidak terduga gitu, bahwa memang terjadi korupsi yang cukup tinggi di sana. Nah, yang kita harapkan tentu mengingat bahwa ini adalah menggunakan uang dari pajak rakyat gitu ya, dan kemudian memiliki tujuan yang mulia, maka tentunya yang kita harapkan adalah dalam proses pelaksanaannya sistem tata kelola harus diperbaiki, sehingga apa yang terjadi di masa-masa yang kemarin ini, semua pintu-pintu yang menjadi celah-celah terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang itu bisa ditutup gitu, Victor.
1: Ya, ya. Berbicara soal celah penyelewengan, kebijakan menghentikan MBK bagi sekolah yang menyatakan tidak memerlukannya lagi dan mengalihkannya ke sekolah di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, terluar, secara narasi memang sangat berkeadilan sosial begitu, Mas Revo. Namun, bukankah distribusi logistik ke wilayah pelosok, terutama yang minim akses, justru memiliki risiko kebocoran anggaran jauh lebih tinggi dan secara teknis sulit untuk dipantau? Akankah memfokuskan sasaran program MBK ke wilayah 3T akan berseberangan dengan target efisiensi anggaran nih, Mas Revo?
0: Tentu kita harus bisa memilah gitu ya, Victor, apa memilah antara efisiensi gitu ya, target efisiensi dengan manfaat gitu ya, tujuan manfaat gitu. Memang kalau misalkan kita lihat, kalau menuju ke wilayah-wilayah 3T tentu ada konsekuensi di anggaran gitu ya, di cost gitu ya. Mungkin memang menjadi lebih mahal. Tapi tentu kalau sejak awal kita sadari bahwa program ini adalah program sosial project gitu ya, maka ukurannya bukan pada tingginya anggaran, tapi pada efektivitas atau dampak yang diterima gitu ya. Bagaimana kemudian manfaat yang diterima bagi masyarakat atau bagi program yang sedang dijalankan gitu ya. Kesalahannya kemarin kan, bukan kesalahannya, tapi kalau kita melihat kemarin kan, program sosial ini kemudian diterjemahkan bagi sebagian orang menjadi program bisnis gitu ya. Makanya itu kemudian muncul lah, kalau kita misalkan balik tadi yang pertama gitu ya, kita sebagian orang kemudian berusaha mengeruk keuntungan. Tapi kalau misalkan kita sekarang justru harus kita dukung bahwa refocusing ini ditargetkan pada titik-titik atau tempat-tempat yang membutuhkan. Artinya memang yang kita harapkan dan kita sebenarnya juga meyakini bahwa BGN pasti memiliki data-data di mana titik-titik yang seharusnya menjadi fokus dari program makan bergizi gratis ini. Tidak hanya di wilayah 3T, tapi juga wilayah-wilayah perkotaan di mana titik-titik kemiskinan, titik-titik orang-orang yang memang membutuhkan untuk diberi makan bergizi gratis yang harus menjadi fokus gitu ya, Victor. Kalau sekarang kan kemarin gitu ya, kemarin-kemarin itu kita lihat yang dikejar adalah angka penerima manfaat gitu ya, secepat mungkin angka itu bertambah gitu penerima manfaatnya, tapi kemudian melupakan titik dampak atau fokus pada dampaknya itu seakan-akan kemarin tidak begitu didengungkan gitu ya. Yang didengungkan selalu adalah penambahan penerima manfaat. Nah, kalau sekarang kan berarti dalam refocusing ini 3T misalnya, nah yang harus dilihat nanti kemudian kalau misalkan memang akan ada gitu ya, logistik akan lebih mahal dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan apakah ini membuka

0: lah korupsi baru. Kalau misalkan ini bisa dilakukan dengan tata kelola yang baik, kemudian melibatkan semua unsur lapisan masyarakat termasuk juga pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, maka seharusnya titik-titik atau celah-celah terjadinya korupsi itu bisa diminimalisir gitu ya, atau bisa ditutup gitu, Victor. Nah, kemudian baru kemudian kita berbicara seberapa besar nanti manfaat yang bisa diterima. Apakah memang nanti akan meningkatkan gizi dari masyarakat-masyarakat di wilayah 3T tersebut atau wilayah-wilayah kantong kemiskinan. Kemudian efeknya pada penurunan stunting dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat kan MBG juga akan difokuskan kepada ibu hamil dan ibu menyusui ya, Victor ya. Sehingga ini juga termasuk upaya-upaya untuk pencegahan atau penurunan angka stunting. Dan angka-angka itulah yang nanti harus dilihat gitu efeknya, apakah memang ada peningkatan gizi, kemudian penurunan angka stunting dan sebagainya. Fokusnya pada di situ, Victor. Ya.
1: Oke. Ke depan berarti akan ada kualitas yang diutamakan daripada kuantitas. Mas Revo, masyarakat ini tidak ingin kejadian kemarin terjadi lagi di masa mendatang. BGN sudah menyatakan fokus pada efisiensi anggaran tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat. Dari kacamata CNN Indonesia, di titik mana dalam rantai pasok dapur SPPG yang paling rawan terjadi kong kali kong atau ada upeti terselubung antara oknum pengadaan barang dan jasa dengan vendor bahan pangan? Ya, karena di media sosial sudah banyak bermunculan nih konten yang berisi pengakuan vendor penyedia bahan makanan kerap diminta untuk markup harga. Harga asli sekian rupiah, dalam nota pembelian angkanya dibuat lebih tinggi sesuai anggaran. Tahap ini sebenarnya sangat rawan diselewengkan. Apakah selain 9 langkah efisiensi anggaran, BGN perlu memperketat pengawasan? Begitu, Mas Revo.
0: Iya, Victor. Kalau kita lihat pada kasus yang kemarin gitu, Victor, dan kita bicara dengan internal Badan Gizi Nasional gitu ya, sebenarnya kan titik-titik korupsinya itu bukan hanya pada SPPG, tapi ketika sebelum proses itu masuk ke dapur, misalnya dalam penentuan titik-titik penentuan SPPG, kemudian pengadaan barang dan jasa, pembangunan SPPG dan lain sebagainya gitu, pengadaan kebutuhan dari BGN itu juga menjadi celah-celah terjadinya korupsi. Nah, tentunya yang kemudian yang kita harapkan sebenarnya celah-celah yang sudah dipetakan sebenarnya kalau kita melihat bicara dengan internal BGN gitu ya, sebenarnya mereka sudah bisa memetakan gitu dalam audit misalnya berapa titik gitu ya. Dan kalau misalkan kita main ke kantor BGN di kawasan Kebun Sirih, Victor, pada waktu itu kita juga melihat dengan mata kepala kita sendiri gitu beberapa aduan-aduan yang muncul dari masyarakat ke kantor BGN. Mereka melaporkan beberapa penarikan-penarikan ilegal lah gitu ya, dan itu sudah dicatat oleh mereka gitu, oleh tim internal BGN gitu ya. Jadi artinya memang dari aduan-aduan yang muncul dari vendor dan lain sebagainya ini, itulah yang kemudian memang sudah harus bisa dipetakan, dan kemudian pengawasan secara lebih ketat, dan kemudian bagaimana prosesnya nanti jauh lebih transparan gitu ya, Victor. Karena sekarang ini kan yang penting kan bagaimana transparansi itu bisa dilakukan gitu ya, dengan budget yang turun dari pemerintah itu hanya untuk peruntukannya untuk apa, realisasinya bagaimana dan lain sebagainya. Sebenarnya kan kalau misalkan ini dibuka secara transparan, maka pengawasannya bisa dilakukan secara bersama-sama sehingga bisa menutup celah terjadinya penyalahgunaan kewenangan di internal BGN, Victor.
1: Oke, terakhir Mas Revo, media massa ini punya peran penting ya, peran krusial dalam kontrol sosial dan mengawal jalannya kebijakan publik. Dengan pengalihan prioritas anggaran yang kini tidak lagi mengejar kuantitas target 82,9 juta penerima manfaat MBG, bagaimana media akan mengawal langkah efisiensi anggaran MBG benar-benar masuk ke perbaikan gizi anak, bukan menguap di pos birokrasi saja begitu ya? Apakah ada pesan mungkin bagi masyarakat atau dari lapisan manapun untuk bersama-sama mengawasi, bahkan ketika Badan Gizi Nasional saja tidak cukup terbuka dengan transparansi atau akuntabilitas apa yang sedang mereka kerjakan, sedang kelola, termasuk anggarannya seperti apa begitu ya? Apa yang perlu kita lakukan, Mas Revo?
0: Ya, yang harus dicatat itu kan sebenarnya kita memiliki kepedulian yang sama gitu ya. Kepedulian yang sama bahwa kita sebenarnya sama-sama ingin bahwa bangsa kita ini bisa berjalan ke arah yang lebih baik gitu. Apa yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo, misalnya program-program pemerintah yang memiliki niat-niat mulia ini tentu juga selaras gitu ya dengan keinginan.

0: dan kita gitu, keinginan media bahwa kita ingin turut beserta dalam menurunkan angka stunting dan lain sebagainya, kemudian meningkatkan gizi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya gitu ya Victor, termasuk juga bahwa kita juga ingin menurunkan angka korupsi gitu ya, hal yang sebenarnya cita-cita keinginan masyarakat luas juga gitu ya, bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat luas termasuk juga kita di media. Maka ketika media itu memiliki fungsi dan itu diatur sebenarnya dalam undang-undang nomor 40 tahun 19 gitu ya, tahun 99 gitu ya, undang-undang nomor 40 tahun 1999, bahwa salah satu fungsi media itu kan adalah melakukan kontrol sosial gitu ya. Maka begitu kita juga memiliki fungsi itu, bahwa media ini memiliki peran untuk informasi, edukasi pendidikan atau edukasi publik, kemudian hiburan, dan juga salah satu yang paling penting juga adalah kontrol sosial. Maka kita juga harus bersama-sama dengan masyarakat luas, dengan seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama lah mengawasi program yang mulia ini. Dan karena juga program mulia ini juga memiliki anggaran yang juga luar biasa, maka tentunya kita harus sama-sama bergerak bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga dengan internal Badan Gizi Nasional gitu ya. Komunikasi kita selama ini dengan Badan Gizi Nasional juga cukup sangat baik gitu ya, sehingga untuk sama-sama kita mewujudkan program yang baik ini dengan langkah-langkah yang pas gitu ya. Tidak ada penyelewengan, tidak ada penyalahgunaan wewenang gitu ya, dan memang semua uang yang mengalir dipergunakan sepenuh-penuhnya untuk kemaslahatan umat. Itu yang tentu kita harapkan, dan kita tentu harus bisa menjadi mitra yang baiklah gitu ya, baik kepada pemerintah maupun masyarakat itu ya, untuk sama-sama mewujudkan hal tersebut, Victor.
1: Ya, kita dukung Badan Gizi Nasional memperbaiki sistem yang ada, mengelola program makan bergizi gratis yang ada. Semoga jangan sampai langkah perbaikan yang dilakukan ini oleh BGN hanya jadi pola lama dengan kemasan baru begitu. Terima kasih banyak Mas Revo atas waktu Anda bergabung di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu, selamat malam Mas Revo.
0: Selamat malam, terima kasih banyak.
1: Presiden RI Prabowo Subianto pada Minggu pagi meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 di Tabanan, Bali. Program Sekolah Rakyat ditargetkan dapat menjangkau anak-anak yang berasal dari desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang masuk dalam kelompok rentan.
2: Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Bali sekitar pukul 11.48 waktu Indonesia Tengah dan langsung disambut para siswa yang meneriakan yel-yel Sekolah Rakyat. Sambutan dilanjutkan dengan tarian kecak khas Bali, di mana Presiden tampak ikut menyaksikan penampilan tersebut bersama dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Presiden kemudian masuk ke dalam aula Sekolah Rakyat dan menyimak kisah anak-anak yang turut mengenyam pendidikan di sekolah tersebut. Salah satunya Gede Bagus Abimanyu yang bercerita tentang dirinya yang sempat mendapatkan perundungan sebelum akhirnya masuk ke Sekolah Rakyat.
3: Terima kasih tadi sama Bagus ya. Gede Bagus, kamu dulu diejek, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek, jangankan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang Presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu teguh ya. Hati kita baik, kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina, sopan. Ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali, tapi anaknya tidak mau menyerah, anaknya tidak mau putus asa, anaknya selalu gembira di tengah kesulitan, cari yang baik.
2: Selain itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang turut mendampingi Presiden melaporkan bahwa pemerintah memastikan bahwa anak-anak yang bersekolah di Sekolah Rakyat, termasuk di Tabanan, Bali, akan sesuai dengan kriteria sebagaimana arahan Presiden Prabowo.
4: Jadi tidak membuka pendaftaran sekolah rakyat, tetapi menjangkau mereka-mereka yang memenuhi kriteria untuk bisa di sekolah rakyat. Ini adalah arahan langsung dari Bapak Presiden, yang bisa sekolah di sini itu yang berada di DTSN atau Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jika tidak ada di sana, maka akan dilakukan pemutakhiran, dilakukan ground check. Di mana di sini dilarang sesuai arahan Bapak Presiden untuk suap-menyuap, tidak boleh ada membayar, tidak boleh ada titipan dari siapapun.
2: Momen unik juga terjadi dalam kunjungan Presiden kali ini, di mana Presiden Prabowo turut makan siang bersama para siswa dan orang tua murid dengan paket makan bergizi gratis, sambil sesekali berdialog bersama. Adapun menu yang dimakan berupa nasi putih, ayam goreng, tempe bumbu, hingga telur. Sebelumnya, saat memberi arahan, Presiden mengaku senang dengan perkembangan sekolah rakyat karena turut disambut antusias oleh masyarakat.
3: Di semua bidang, pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita ya pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat. Tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini nanti kemampuan sekolah.
2: Di tahun 2025, Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan memiliki 74 siswa yang berasal dari Tabanan, Denpasar, Badung hingga Buleleng. Namun di tahun 2026, sekolah rakyat ini menjangkau lebih dari 400 murid baru dan masih terus bertambah hingga masuk ke tahun ajaran baru nanti. Nabila Putri, Tabanan, Bali.
1: Bank Indonesia dan pemerintah sepakat memperkuat koordinasi untuk menarik kembali aliran dana asing ke pasar keuangan domestik. Selain meningkatkan daya tarik investasi, BI juga akan mengkaji penyesuaian remunerasi dana pemerintah yang ditempatkan di Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan otoritas moneter dan fiskal tengah menyiapkan langkah bersama untuk meningkatkan kembali aliran modal asing ke dalam negeri. Salah satunya dengan meningkatkan daya tarik imbal hasil investasi di tengah tekanan arus keluar modal akibat tingginya suku bunga global. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengkaji besaran remunerasi atas dana pemerintah yang ditempatkan di Bank Indonesia.
5: Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow, ada saham dan SBN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Nomor satu itu ya. Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap didukung, tapi itu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia agar kebijakan fiskal dan moneter berjalan lebih sinkron. Dalam pertemuan Sabtu pagi di DPR RI, menurutnya sinergi kebijakan diharapkan mampu menjaga stabilitas rupiah dan meningkatkan kepercayaan
6: fleksibel
1: pasar.
6: Yang lain nggak fleksibel, saya kasih ke SNP yang ini bisa adjust. Yang
7: kita akan mendukung bank sentral untuk kuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Kita ke informasi lain, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memberikan dampak langsung bagi para perajin tembaga di Tumang, Cepogo, Boyolali. Kenaikan harga bahan baku impor membuat biaya produksi membengkak. Di saat yang sama, para perajin juga harus berjuang menjaga warisan kerajinan yang telah menjadi identitas kampung mereka selama puluhan tahun.
2: Aktivitas produksi tetap berjalan meski para perajin tengah dihadapkan pada kenaikan harga bahan baku yang terus merangkak naik. Kenaikan nilai tukar dolar sangat berpengaruh terhadap usaha ini. Pasalnya, hampir seluruh bahan tembaga yang digunakan masih bergantung pada pasokan impor. Dalam beberapa bulan terakhir, harga tembaga naik hingga 45% dari yang semula berkisar Rp190.000 per kilogram, kini menembus hingga lebih dari Rp300.000 per kilogram. Untuk menyiasati kondisi tersebut, sebagian perajin mengurangi ketebalan bahan tembaga tanpa menghilangkan nilai seni dan kualitas produk yang dihasilkan. Sebagian pembeli memilih menunda pemesanan saat harga produk mengalami penyesuaian. Karena itu, para perajin memilih berbagi beban dengan konsumen dengan cara menekan margin keuntungan agar pesanan tetap berjalan. Kenaikan harga tembaga turut mendorong naiknya harga pokok produksi, mulai dari bahan baku hingga biaya tenaga kerja. Akibatnya, produk baru menjadi lebih mahal saat ditawarkan ke pasar.
8: Dampak dolar itu sangat terpengaruh ya sama ini, kerajinan tembaga. Soalnya untuk bahan tembaga itu ada kenaikannya hampir 45%. Jadi, kita beli, tetap beli karena ada orderan. Cuman kita mau ngasih harga itu agak susah karena konsumen merasa mahal.
9: Besar sekali ya, karena memang tembaga itu menjadi salah satu bahan utama untuk pembuatan di craft ini gitu. Jadi bahan baku naik, tenaga kerja naik, ya akhirnya HPP-nya naik. Nah, problemnya antara HPP dengan nilai jual itu nggak imbang.
2: Ketua Paguyuban Kerajinan Logam Tumang, Srianto, menyebut dalam 5 bulan terakhir harga tembaga naik lebih 40%. Kondisi ini membuat para pelaku usaha kesulitan menyesuaikan harga jual produk, terutama untuk pasar domestik dan ekspor. Menurutnya, konsumen luar negeri maupun dalam negeri kini cenderung menahan belanja di tengah situasi ekonomi yang belum stabil.
10: Ekonomi global sekarang sedang bermasalah. Otomatis juga kita sangat langsung berimbas. Mereka para pelaku impor itu mereka menahan kayaknya gitu. Jadi tidak belanja dalam situasi seperti ini. Mereka menahan, otomatis kita sangat minim order. Nah, mensiasati itu juga artinya ya mungkin cara masing-masing, mari teman-teman kita, ada yang bagaimana bisa, yang punya kekuatan finansial bisa bikin stok barang nanti kita jual, yang tidak bagaimana ya dengan memunculkan inovasi kalau bisa. Tapi mengingat pasar lagi begini memang dilema.
2: Bagi warga Tumang, kerajinan tembaga bukan hanya tentang transaksi dan keuntungan. Kerajinan ini telah menjadi warisan karya yang diturunkan dari generasi ke generasi, membentuk identitas kampung sekaligus menyangga kehidupan ribuan warga. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
1: Proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Surabaya terus berlangsung hingga Sabtu malam. Sebanyak 7.581 jemaah dari 20 kloter telah tiba di debarkasi Surabaya. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Surabaya terus berlangsung. Hingga Sabtu malam sebanyak 7.581 jemaah dari 20 kloter telah tiba di debarkasi Surabaya. Mayoritas jemaah yang tiba dalam kondisi sehat.
1: Suasana haru dan bahagia mewarnai kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Hingga Sabtu malam, PPIH Debarkasi Surabaya mencatat sebanyak 7.581 jemaah dari 20 kloter telah tiba dan kembali ke daerah masing-masing. Secara umum, kondisi jemaah yang tiba dalam keadaan baik dan tidak ada jemaah yang harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Asrama Haji Surabaya. Sementara itu, sebanyak 55 jemaah haji Debarkasi Surabaya dilaporkan wafat. Dari jumlah tersebut, 52 jemaah meninggal di Tanah Suci dan 3 jemaah lainnya meninggal saat dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adu Anam menjelaskan, faktor kelelahan menjadi penyebab paling dominan yang ditemukan pada jemaah yang meninggal dunia. Kondisi ini terutama terjadi setelah jemaah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina.
2: Identifikasi yang paling banyak adalah kelelahan, karena faktor seterusnya dan sebagainya itu. Karena yang paling banyak di situ adalah kardiogenik. Jadi kan jantung itu kelelahan jantung. Jadi karena itulah, ini perlu nanti jadi satu bahan evaluasi. Kalau kemudian kelelahan menjadi faktor utama sama yang wafat, maka seperti apa ke depan nanti untuk penanganan masalah kelelahan.
1: Tingginya angka kematian akibat kelelahan ini akan menjadi bahan evaluasi penting bagi PPIH untuk penyelenggaraan haji tahun depan. Selain melakukan evaluasi, PPIH juga memperketat pemeriksaan kesehatan bagi jemaah yang baru tiba dari Tanah Suci. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Ibadah haji membutuhkan aktivitas fisik, karena itu tidak mudah menjalankan ibadah haji bagi orang dengan paraplegia atau kondisi kelumpuhan yang mempengaruhi bagian bawah tubuh. Butuh pendampingan, pengetahuan tentang haji dan kerjasama agar jemaah haji dengan paraplegia bisa memenuhi rukun dan wajib haji secara sah. Siswanto Kartoyo Sumito, seorang jemaah haji dengan kondisi paraplegia, berbagi tips menjalani ibadah haji dengan kursi roda.
3: Benar-benar disiapkan yang untuk berangkat ke ibadah haji ini. Setelah itu ya mungkin fisik juga harus disiapkan supaya stamina kita di ibadah haji nanti bisa lebih optimal. Beberapa hal yang pelaksanaan prosesi ibadah haji itu sendiri ya kita harus benar-benar kuasai dari sejak awal sampai dengan selesai. Nah, biasanya itu dari manasik sudah banyak dijelaskan, dibahas. Nah, itu yang harus benar-benar kita pahami. Perlengkapan kursi roda ini harus benar-benar sebelum berangkat harus dicek kondisi kursi rodanya. Dan gak apa-apa penting, ya spare part itu juga harus disiapkan. Yang rukunnya ya gitu ya, yang rukunnya alhamdulillah bisa diselesaikan semua. Cuma yang wajibnya kemarin ada yang lempar jumroh gitu ya. Itu dibadalkan oleh anak saya. Dan memang untuk jamaah yang dari Indonesia ini berada di lantai 3 gitu ya. Sehingga kesulitan kita untuk menjangkau ke lantai 3. Jadi pada saat lempar jumroh pertama, kedua, dan ketiga saya dibadalkan. Dan memang untuk jamaah yang dari Indonesia ini berada di lantai 3. Gitu ya. Sehingga kesulitan kita untuk menjangkau ke lantai 3. Jadi pada saat lempar jumroh pertama, kedua, dan ketiga saya dibadalkan. Namun di hari terakhir gitu kan, kebetulan kita menggunakan apa sani ya gitu ya. Jadi ada lemparan jumroh di hari ke tepat gitu ya. Itu alhamdulillah dengan bantuan teman-teman dari TV, Pak Firman dan Pak dokter pendamping ngangkat saya ke atas lewat eskalator. Alhamdulillah itu saya sangat senang sekali dan sangat berterima kasih kepada Pak Firman dan Pak Dokter Yoga, Prof Yoga itu ya, yang bantu ngangkat saya lewat eskalator itu kan. Tadinya juga agak susah naik eskalator itu, nggak boleh sama askarnya gitu ya. Tapi dengan negosiasinya Pak Firman dan teman-teman yang lainnya, alhamdulillah kita bisa diizinkan untuk naik eskalator dan alhamdulillah saya bisa melakukan lempar jumroh di hari terakhir. Ya, sebagai manusia ya, itu pasti ada rasa kecewaan. Tapi ini semua sudah saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya pasrahkan, saya berusaha, ini sudah berasa semaksimal mungkin. Dan saya berharap, saya memohon dengan sangat semoga semua amalan ibadah saya ini, walaupun dengan sangat banyak kekurangan itu ya, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para TBA yang lainnya tentunya mungkin kondisinya tidak sama dengan kondisi saya, namun pada dasarnya di Masjidil Haram ini hampir semua bisa diakses oleh kursi roda. Perlu pendampingan dalam hal naik turun di kendaraan, di bis transport. Nah itu yang biasanya ada sedikit effort sendiri ya gitu ya. Karena bisnya juga tinggi gitu ya, dia nggak bisa diakses sendiri oleh kursi roda. Nah disitu bisa butuh bantuan gitu ya. Alhamdulillah juga teman-teman semua itu membantu kita semua gitu ya. Jadi mungkin tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan gitu ya, tapi para penyandang kursi roda yang menggunakan mobilitasnya dengan kursi roda, insya Allah dengan tekad kita, dengan keinginan kuat kita gitu ya, dan tentunya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan dimudahkan semuanya.
0: Kita ke informasi lain. Di tengah udara sejuk Lembang, ada satu destinasi yang mengajak pengunjung kembali merasakan hangatnya suasana pedesaan Sunda. Menyuguhkan pengalaman menyusuri suasana kampung di wisata Lembur Urang, pengunjung bisa merasakan suasana pasar rakyat hingga mencoba berbagai permainan tradisional. Sementara itu, pengalaman menikmati indahnya matahari terbit menjadi daya tarik tersendiri sebuah bukit yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.

0: Abang Bandung memang tak ada habisnya, seperti destinasi wisata yang menyuguhkan nuansa pedesaan yang satu ini. Di tengah sejuknya udara Lembang, ada cara unik menikmati liburan sambil merasakan kembali nuansa tradisional ala pedesaan Sunda. Sebelum menjelajahi area, setiap pengunjung wajib mengenakan atribut tradisional. Wanita menggunakan samping, sementara para pria memakai ikat kepala khas Sunda. Di sepanjang jalan, pengunjung dapat menikmati suasana pedesaan mulai dari bangunan tradisional hingga bisa melihat dapur ala tempo dulu yang masih menggunakan hawu. Di sini juga ada beragam jajanan khas seperti surabi hingga bakso aci.
1: Menurut aku di sini pengalamannya seru banget. Kita juga bisa eksplor kemana aja. Terus kebetulan pas di spot ini tuh paling seru karena bisa cobain tradisional, alat main tradisional, sama bisa pakai alat kayak baju-baju gini juga, lucu-lucu juga. Pokoknya seru ya. Jadi juga sempat jalan-jalan sekitar sini.
0: Bukan sekedar berfoto, di sini pengunjung juga bisa merasakan serunya beragam permainan tradisional yang kini jarang ditemukan. Mulai dari berjalan di atas egrang dengan didampingi dan diajarkan oleh petugasnya, hingga serunya bermain adu gasing bersama keluarga maupun kerabat. Suasana pedesaan yang asri dipadukan dengan kehangatan budaya lokal menjadikan tempat ini tak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga ruang untuk mengenalkan kembali tradisi pada generasi muda.
2: Salah satu bentuk apresiasi dan komitmen kita terhadap nilai etnologi sebagai identitas budaya, sehingga kita perlu menampilkan representasinya di dalam dusun bambu.
0: Puas eksplor, restoran yang ada di Jalan Kolonel Masturi Kabupaten Bandung Barat ini juga menyediakan beragam kuliner khas Nusantara yang bisa memanjakan lidah, seperti nasi tempong Banyuwangi, gurame bakar Jimbaran, hingga bebek betutu yang jadi incaran para pengunjung. Sebuah bukit yang berada di kawasan pegunungan SS Negeri Saleman, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, menyimpan daya tarik keindahan tersendiri. Berada di ketinggian 300 meter dari atas permukaan laut, menjadikan Bukit Pintu Angin tempat yang cocok untuk menyaksikan indahnya matahari terbit. Hamparan Teluk Saleman serta udara yang masih sejuk menjadikannya perpaduan sempurna menikmati pagi sambil ditemani segelas kopi. Selain menikmati langsung momen matahari terbit, pengelola juga menyediakan teropong bagi pengunjung yang ingin melihat pemandangan dengan lebih dekat.
3: Luar biasa kalau kita menikmati cagar kopi dengan keindahan yang ada ini, ya ini sangat luar biasa lah, ini bisa berkata-kata. Karena ini sesuatu yang baru kita ketemu dan baru kita melihat, dan ini juga ya sangat luar biasa. Jadi ini bisa berkata-kata, jadi teman-teman harus datang ke sini.
0: Selain Bukit Pintu Angin, masih ada wisata lain di Kabupaten Maluku Tengah yang tak kalah menarik, seperti Air Asenahu yang terletak di Desa Sawai yang terkenal memiliki air berwarna hijau kebiruan yang mengalir di tepi rumah warga. Warga setempat menyebut air ini bernama Asinahu yang berarti asin sedikit karena sesuai dengan kondisi airnya yang tercampur dengan air laut. Bagaimana? Anda tertarik untuk berkunjung? Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Hiruk-pikuk pasar Belauran Baru Surabaya yang menyuguhkan beragam kuliner tradisional menggait perhatian para pengunjung. Misalnya soto ayam dan es dawet yang legendaris dan ramah di kantong.
5: Pasar Belauran Baru Surabaya selalu menjadi magnet bagi para pencinta kuliner tradisional. Depot-depot yang ada di sini bukan sekadar tempat makan, tapi juga simbol warisan rasa dan perjuangan lintas generasi. Yuk, kita masuk.
0: Berburu soto ayam di Depot Mini Jaya menjadi tujuan pertama saya. Semangkuk soto berisi nasi, daging ayam, telur ayam, bihun, air perasan jeruk nipis, kecap asin, seledri kubis diguyur sama kuah kuning dan koya. Harganya bersahabat, yaitu Rp16.000.
6: Selubut. Kuahnya gurih, segar. Enak banget pokoknya. Terus ada isiannya bihun, telur, sama daging ayam. Nah, akan gurih lagi kalau ditambah dengan koya. Boleh Pak di sini nambah koya? Oh, bebas refill ya. Bayar lagi enggak ini?
7: Enggak.
6: Udah. Takut batuk katanya karena gorengan. Nah, koya ini terbuat dari kerupuk udang dan bawang putih.
0: Pembeli yang kerap makan soto di sini mengungkapkan rasa yang tak berubah sejak dulu kala.
7: Rasanya enak sih, Mbak. Dari dulu sampai sekarang tetap enak. Gimana ya? Ya gurih ya. Ada ciri khasnya gitu loh.
8: Terus daging ayamnya?
7: Ayamnya tuh besar-besar, mantep lah.
8: Harga terjangkau ya?
7: Harga sama sih, terjangkau banget.
8: Oke, nah ini tadi Mbak makan di sini sama bungkus apa gimana?
7: Iya, ini kebetulan temanku juga titip.
0: Pembeli yang kerap makan soto di sini mengungkapkan rasanya tidak berubah sejak dulu kala. Depot Mini Jaya sudah berada di pasar ini sejak 1984 dan kini dikelola oleh generasi kedua. Karena sang anak ikut berjualan sejak lama, resepnya tidak berubah. Untuk menikmati cita rasa rempah-rempah dalam setiap sendok kuahnya, pengunjung bisa datang mulai dari jam 11 siang sampai 8 malam.
9: Ya, kata orang-orang ya, rempah-rempahnya itu rasanya. Jadi orang-orang biasanya kalau badannya meriang, nggak usah ke dokter, sini aja. Pasti keringetan kok. Itu cok yang ciri khasnya katanya itu cok. Wah, kalau saya sakit pasti kesini Pak, bisa ngeringet katanya. Kunir jahe ini nggak kencur dok, kalau kencur kan buat obat.
0: Setelah makan, saya pun berburu es dawet di Depot Haja Rohma. Isiannya bermacam-macam, ada gula jawa, bubur sumsum, jenang grendul, bubur sagu, cendol dawet, mutiara, ketan hitam, dan santan kelapa. Depot ini sudah berdiri sejak 1977 dan kini dikelola oleh generasi kedua.
10: Generasi kedua makin enak. Bubur sumsum, genang gendul, ketan hitam, mutiara sama sagu. Tepung beras sama tepung ketan.
0: Untuk menikmati es dawet, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp10.000. Bukanya mulai dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Sementara kalau Sabtu dan Minggu sampai jam 3 sore.
6: Biar seru, saya mau ikut makan rame-rame bareng ibu-ibu dan mbak-mbak. Halo semuanya. Ini pesennya apa aja kok banyak ini?
11: Lontong mie, es dawet, ada goreng-gorengan.
6: Nah es dawetnya gimana nih rasanya mbak?
11: Enak, gurih, manis.
6: Paling suka yang mana?
11: Paling suka sih.
6: Suka semua sih. Oh, ketan hitam. Oh, ketan hitamnya. Oh, manisnya pas ya. Jadi
11: enggak terlalu manis banget kayak
6: pahit itu. Oh, enggak terlalu manis banget. Jadi ini perpaduan antara manis dan gurih. Terus saya paling suka sama jenang grendul yang bulat ini menggemaskan. Sama cendol dawet yang hijau. Jadi rasanya itu kenyal.
0: Selain dua kuliner yang saya nikmati tadi, masih banyak loh yang bisa kita coba seperti lontong mie, gado-gado, tahu campur, dan jajanan pasar lainnya. Kansa Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: 35 kapal yang berada di Pelabuhan Manta, Ekuador terbakar pada Sabtu. Dua orang terluka dalam peristiwa tersebut. Kapal yang terbakar terdiri dari kapal-kapal nelayan dan kapal milik pribadi berukuran sedang. Menurut Sekretariat Manajemen Risiko Ekuador, kebakaran diduga terjadi ketika sejumlah pekerja melakukan pengelasan di sebuah proyek di pelabuhan. Ketika itu puluhan kapal tengah terseret ke daratan akibat arus pasang naik. Namun petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Saat ini korban luka telah berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Bantah bahwa Presiden Donald Trump terlihat tertidur saat kondisi rapat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan anggota Kongres terlibat debat panas. Trump terlihat jelas seperti tertidur saat rapat yang membahas isu perang dan perdamaian tengah berlangsung.
1: Perdebatan panas sempat terjadi saat pertemuan Komite Hubungan Luar Negeri di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Washington DC Rabu waktu setempat. Hal tersebut melibatkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dengan anggota Kongres AS Ted Lieu. Terlihat Ted Lieu membahas kelakuan Presiden Donald Trump yang kerap terlihat tertidur saat rapat resmi. Namun hal tersebut dibantah keras oleh Marco Rubio.
2: Rubio, have you been at more than one meeting where President Trump has fallen asleep?
3: That's false. That's false. I've never seen him fall asleep. On the contrary, the guy doesn't sleep, which is a big problem because he calls me at 2 in the morning, he calls me at 5 in the morning. And you know, I like to sleep a little bit, maybe not 12 hours, or, but at least 6. So he works. The other day he was at the Oval Office until 12:30 p.m. 12:30 a.m. I don't know what you're talking about.
1: Namun jawaban yang dilontarkan Marco justru membuat Lieu heran dan tidak percaya, serta menuduh Marco berbohong. Selain itu, Lieu juga menunjukkan cuplikan Trump tertidur saat rapat dan meminta Marco untuk jujur soal kondisi Trump yang sebenarnya. Bahkan Lieu menegaskan, Trump terlihat jelas seperti tertidur saat rapat membahas isu perang dan perdamaian dan menanyakan apakah Trump juga tertidur bahkan saat dalam pertemuan rahasia.
3: I've never been at any meeting where and the things you're showing me now he was not falling asleep.
2: And so, I think so you're lying again. You're lying consistently to Congress. You're lying to Congress, Secretary Rubio. So I'm going to show you another video in a moment. The president's inability to stay awake on the job has caused other countries to perceive him differently. They mock him. They see he is weak and he is feeble. This is a video of a French news channel talking about Donald Trump falling asleep at a Memorial Day ceremony. Please show this video.
4: Falling asleep at a Memorial Day ceremony this Monday.
1: Namun Marco terus mengklaim tuduhan Trump tertidur justru terdengar konyol dan menegaskan bahwa Presiden Trump punya energi luar biasa serta membantah adanya gangguan kognitif dalam bentuk apapun. Marco juga menyebut saat Trump bekerja di jam yang tidak manusiawi dan dia tidak tidur selama penerbangan di saat orang lain semua tertidur.
0: Masih dari mancanegara, jika berkunjung ke Australia, belum lengkap rasanya tanpa bertemu satwa khas seperti kanguru, koala, dan banyak lainnya. Di Kerming Wildlife Sanctuary yang berlokasi di Gold Coast, Australia, wisatawan dapat melihat lebih dekat kehidupan satwa tersebut sambil belajar tentang konservasi satwa liar. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.
5: Ini dia Kerambian Wildlife Sanctuary, pusat konservasi sekaligus objek wisata satwa yang edukatif di Gold Coast, Queensland, Australia. Tempat ini terkenal sebagai rumah bagi para satwa asli Australia seperti kanguru, koala, aneka burung eksotis, dan masih banyak lagi. Masuk ke lokasi, tiket dibanderol seharga $70 untuk dewasa atau sekitar Rp890.000 dan $50 atau sekitar Rp638.000 untuk usia anak. Daya tarik utama sanctuary ini adalah kesempatan berinteraksi langsung dengan satwa khas setempat. Pengunjung dapat memberi makan kanguru, berfoto dengan koala, hingga menikmati atraksi satwa liar yang edukatif.
6: Nah, kalau biasanya kita melihat hewannya di dalam kandang, di sini beberapa hewan nih sengaja dikeluarkan untuk bisa berbaur dengan pengunjung. Kayak ini nih, saya lagi ngejar pelikan bareng anak-anak. Hey, look at there. It's nice. Yes. Eits, tapi tetap ingat ya untuk jaga jarak aman. Gimana? Seru ya? Hai.
5: Selain melihat pelikan dari dekat, di sini kita juga dapat melihat momen pelikan diberi makan oleh para penjaga satwa sambil mendapatkan edukasi seputar hewan ini. Bagi pengunjung, pelikan menjadi satwa yang menarik karena ukuran tubuhnya yang unik, juga kehadirannya yang menambah suasana alami di kawasan sanctuary yang dipenuhi danau kecil serta pepohonan yang rindang. Hal unik lainnya, tempat ini juga memiliki banyak relawan berusia lanjut, terutama di area pelayanan pengunjung, edukasi satwa, hingga konservasi. Salah satunya Jurgen, seorang relawan berusia lanjut yang dengan ramah menjelaskan kepada saya hal-hal istimewa dari tempat ini.
7: Nice place about this place is here that it starts off in the morning when you can feed the lorikeets. So you can have beautiful rainbow lorikeets sitting on your shoulder, on your head, and you feed them. You have a plate given to you with some special food. And then you can come inside here, you can take the train that takes you around everywhere. But first stop would be the koalas right here. So we have a lot of koalas here that are sitting here waiting to be interviewed by you, but they won't talk very much, yeah? But then you can hop on the train, you go to the kangaroos.
5: Tak heran tempat yang didirikan sejak tahun 1947 silam menarik banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara.
8: I guess tourists loves coming here because they don't get to see them in their countries. But we still love to come and see them because, yeah, I guess because you can get closer to them.
9: It's very nice, wonderful. Yes. All Australia is very good. It's very scenic and a really natural beauty is there. I like it very much. I have seen the Europe, I have seen everything. But this is the most beautiful place which ever I have seen in my life.
5: Okay. Atas rekomendasi pengunjung lainnya, saya juga penasaran nih, ingin memberi makan langsung kanguru. Sebenarnya sih deg-degan ya, tapi kapan lagi kan punya pengalaman menarik memberi makan kanguru langsung di negeri asalnya.
6: Nah, dengan 5 Australian dollar kita juga bisa mendapatkan pengalaman untuk memberi makan kanggurunya langsung. Aduh, sebenarnya saya takut nih.
10: Enggak apa-apa, enggak gigit kok ya.
5: Selain kanguru, koala juga menjadi hewan favorit di Currumbin Wildlife Sanctuary, di mana hewan pemakan daun eukaliptus ini menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur di atas pohon. Gemas ya? Jadi, tertarik memasukkan lokasi ini sebagai destinasi tujuan Anda saat berlibur ke Australia nanti? Nabila Putri, Gold Coast, Australia.

0: Lur.
1: Dua ruang kelas SMA di Ponorogo, Jawa Timur rusak terkena getaran ledakan petasan yang ditambatkan balon udara ukuran besar. Akhir pekan, minyak kita kian sulit didapat termasuk di Surabaya, Jawa Timur hingga di Parepare, Sulawesi Selatan. Kerja keras Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pembuat kerupuk rambak kerbau dan sapi khas Tulung Agung, Jawa Timur. Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia. Inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Diduga salah injak pedal, seorang pengendara mobil menabrak dua sepeda motor dan angkot di Pasar Cinde, Palembang, Sumatera Selatan. Dan akibat peristiwa ini, dua orang tewas.
2: Bukannya nak stop lari.
1: Warga mengepung sebuah mobil yang diduga akan kabur setelah menabrak dua sepeda motor dan sebuah mobil angkutan kota di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat sore. Pengemudi mobil yang takut diamuk massa akhirnya menyerah. Polisi menyebut kejadian berawal saat pengendara mobil yang seharusnya menginjak pedal rem justru menginjak pedal gas hingga kendaraannya menabrak dua sepeda motor di depannya. Setelah menabrak sepeda motor, mobil masih melaju dengan kecepatan tinggi hingga motor terseret ratusan meter dan menabrak mobil angkot. Akibat kejadian ini, seorang pengendara motor dan sopir angkot tewas. Polisi lalu mengamankan pengemudi mobil.
3: Dari kemarin sudah kita amankan pelaku atau diintegrasi dulu. Ya, kalau hasil penyidikan kami kelalaian ada di pihak dia, akan kami lakukan penyidikan.
1: Atap asbes sebuah kedai bakso di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah berterbangan saat angin kencang tiba-tiba berembus. Atap tersebut kemudian menimpa kendaraan yang sedang diparkir. Sementara itu, dua ruangan kelas di salah satu SMA di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur rusak akibat terkena getaran ledakan petasan yang ditambatkan di balon udara.
4: Kenikmatan menyantap bakso pada minggu siang berubah menjadi kepanikan saat angin kencang tiba-tiba berembus hingga menerbangkan atap asbes kedai bakso di Jalan Sidanegara Gang 2, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Atap asbes yang terlepas kemudian melayang dan menimpa sebuah mobil yang diparkir. Akibatnya badan kendaraan baret di beberapa bagian.
5: Gimana tadi? Gimana? Muter apa gimana?
6: Gak tahu ya, bapaknya nih.
5: Dari arah mana?
6: Gak tahu, gak juga.
5: Sempat kaget juga berarti?
6: Iya.
4: Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian ini. Warga dan pemilik kedai bakso langsung membersihkan material atap yang berserakan. Dua ruang kelas dan satu fasilitas umum di SMA Negeri Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur rusak parah pada Sabtu pagi. Kaca jendela ruang kelas 11 dan 12 serta plafon toilet sekolah pecah. Ruang kelas rusak akibat terkena getaran dari ledakan petasan yang ditambatkan pada balon udara yang diterbangkan tanpa awak.
7: Kerusakan tadi jendela ada kaca jendela, kemudian atap yang 12-10, kemudian ada sedikit gendeng juga yang pecah itu tadi.
8: Itu kena apa sih, Pak?
7: Mungkin itu getaran itu ya, getaran. Karena kalau ledakan itu ledakan langsung di situ ya hancur seluruhnya. Tadi itu getaran itu. Karena tidak ada bekas-bekas kertas juga tidak ada.
4: Polisi yang datang ke lokasi masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi dan barang bukti berupa serpihan kertas petasan. Polisi juga meminta masyarakat untuk melapor jika menemukan adanya warga yang masih nekat menerbangkan balon udara dengan petasan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, warga salah satu perumahan di Sawangan, Depok, Jawa Barat, antre air bersih dari truk tangki PDAM. Truk tangki berisi air bersih didatangkan lantaran sudah lebih dari sehari air tidak mengalir. Warga perumahan Villa Casablanca, Sawangan mengantri air bersih dari truk tangki PDAM yang didatangkan ke permukiman warga. Air sudah tidak mengalir lebih dari sehari di perumahan ini. Warga berdatangan membawa ember hingga galon kosong untuk menampung air dari truk tangki PDAM. Warga mengaku kecewa lantaran gangguan PDAM seperti pipa bocor dan air keruh sering terjadi. Durasi perbaikan juga dinilai tidak sesuai informasi awal. Pihak PDAM sempat menginformasikan bahwa perbaikan membutuhkan waktu 6 jam, namun pantauan di lapangan menunjukkan proses perbaikan lebih dari 24 jam. Selanjutnya di tanggal cantik 6 Juni 2026 atau 6626, dua bayi lahir di Garut, Jawa Barat. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini lahir di tanggal 6-6-2026 di Puskesmas Pendei, Garut, Jawa Barat. Dua ibu hamil melahirkan bayinya dengan persalinan normal. Orang tua kedua bayi itu pun tidak merencanakan anaknya lahir di tanggal cantik. Sama seperti orang tua lainnya, mereka berharap bayi yang baru saja dilahirkan akan menjadi anak yang berbakti dan berguna di masa depan. Selanjutnya kita ke Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sebuah pohon besar tumbang hingga melintang di tengah jalur Trans Sulawesi pada Sabtu kemarin. Pohon jaranan tumbang dan menutup badan jalan Ahmad Yani, Parepare, Sulawesi Selatan. Batang pohon yang tumbang juga menimpa sebuah mobil dan gerobak pedagang kopi. Akibatnya pemilik gerobak terluka di bagian punggung, sementara mobil rusak parah. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare bersama BPBD memotong batang pohon menggunakan gergaji mesin agar bisa segera dipindahkan dari tengah jalan. Insiden ini sempat mengakibatkan kemacetan hingga sepanjang 2 km dari dua arah selama 1 jam. Kita ke informasi lainnya, stok minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur kembali sulit didapat. Di Pasar Dukuh Kupang, kelangkaan ini membuat konsumen beralih menggunakan minyak goreng curah. Kelangkaan minyak kita juga terasa di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Di Pasar Lakesi, harga jual minyak kita sudah di atas harga eceran tertinggi.
0: Stok minyak kita di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya mengalami kelangkaan. Menurut pedagang, sudah hampir 2 bulan ini tak ada pengiriman pasokan minyak kita dari Bulog. Kondisi ini mengakibatkan harga jual minyak kita ukuran 1 liter mencapai Rp21.000, jauh dari harga eceran tertinggi yaitu Rp15.700.
8: Oke, enggak ada, harganya mahal.
9: Sulit ya, Bu?
8: Iya.
9: Terakhir pengiriman kapan, Bu?
8: Dari Bulog itu 1 bulan setengah kalau nggak salah, kalau nggak 2 bulan.
0: Kondisi ini akhirnya membuat konsumen beralih ke minyak curah. Meski harga minyak curah juga fluktuatif berkisar antara Rp21 hingga Rp22.000 per kilogram, konsumen tetap memilihnya karena lebih mudah didapat.
9: Minyak kilan. Berapa Bu harganya sekarang? Itu per apa? Per kilo ini.
0: Dalam beberapa hari terakhir, stok minyak kita di pasar semi-modern Lakesi, Kota Parepare, sulit ditemukan. Sejumlah pedagang mengaku pasokan dari distributor mengalami penurunan drastis, sehingga banyak pedagang yang terpaksa hanya menjual minyak goreng curah. Kelangkaan pasokan ini mengakibatkan harga jual minyak kita di tingkat pasar melonjak. Jika sebelumnya dijual dengan harga eceran tertinggi yaitu Rp15.700 per liter, kini harganya menembus Rp21.000 per liter. Para pedagang mengaku kondisi ini berdampak pada menurunnya omset penjualan mereka. Para pedagang berharap pemerintah dapat segera menstabilkan pasokan minyak kita ke pasar-pasar tradisional. Selain itu, pengawasan terhadap distribusi barang juga perlu ditingkatkan agar harga kembali normal dan tidak memberatkan masyarakat kecil. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bulan ini berencana melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah rute Trans Jabodetabek termasuk layanan Blok M Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Evaluasi tarif ini dilakukan karena besarnya beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah daerah untuk operasional beberapa rute Trans Jabodetabek.

0: Trans Jabodetabek, bukan, kalau itu bukan TC tapi Trans Jabodetabek, segera akan kami putuskan. Pada bulan-bulan ini kita akan memutuskan beberapa rute, bukan hanya Blok M ke Soekarno-Hatta, tetapi juga Trans Jabodetabek lainnya yang perlu penyesuaian, karena memang subsidinya terlalu besar.
1: Namun, Gubernur belum mengungkapkan rute-rute lain yang juga akan mengalami perubahan tarif. Pertama, karena rutenya panjang, bus menggunakan bus baru dan khusus untuk jalur tersebut sehingga ada biaya tambahan yang perlu dikeluarkan. Selain itu, di Terminal 1, 2, dan 3, tentunya bus parkir tidak gratis. Ada biaya-biaya yang harus ditanggung. Pemerintah berharap penyesuaian tarif tetap dapat menjaga keterjangkauan bagi masyarakat, sekaligus mendukung keberlanjutan layanan transportasi publik antar daerah yang semakin diminati warga Jabodetabek. F. Rizal, Jakarta.
2: Akhir pekan waktunya jalan-jalan. Salah satunya ini nih, di hari ketiga pameran Indonesia Outdoor Festival, pengunjung membludak. Animo masyarakat untuk wisata atau kegiatan luar ruang semakin meningkat.
3: Sabtu pagi, ratusan orang telah mengantre untuk mengunjungi Indonesia Outdoor Festival di Jakarta Convention Center. Saat pameran dibuka, para pengunjung berhamburan memasuki area pameran.
4: Nah, bentar lagi ini musim liburan ya, dan anak-anak sekolah libur. Dan rencananya saya dan keluarga akan mau camping-camping cantik begitulah. Di sini kita akan cari alat-alat outdoor dengan harga diskon dan teknologi-teknologi terkini. Yuk, kita lihat.
3: Di pameran ini dijual berbagai peralatan atau outfit kegiatan luar ruang, mulai dari tenda, baju, kantong tidur, dan lainnya. Harganya sudah tentu diskon besar-besaran.
4: 80%. Ayan kan?
5: Biar ganteng kalau naik gunung.
3: Wisata atau kegiatan luar ruang memang semakin digandrungi masyarakat Indonesia. Bukan hanya kalangan pecinta alam, kalangan keluarga pun sudah banyak yang mengisi liburan dengan kegiatan luar ruang. Seperti yang sering dilakukan oleh Arif Rahman. Kedatangannya ke Indonesia Outdoor Festival ini tentunya untuk berbelanja berbagai perlengkapan berkemah.
6: Karena lebih dekat sama keluarga, lebih bondingnya ada sama anak. Jadi dengan ngajak anak ke alam lebih nambah kedekatan lah secara personal.
3: Naiknya animo masyarakat juga menumbuhkan usaha-usaha di bidang kegiatan luar ruang. Kaija misalnya, perusahaan asal Bandung ini baru 5 tahun menekuni usaha outfit kegiatan luar ruang khusus anak-anak. Dalam 2 kali kesempatan mengikuti Indonesia Outdoor Festival, mereka mengakui adanya peningkatan animo masyarakat yang signifikan.
7: Karena kita tuh ngelihat kalau misalkan brand adventure tuh jarang yang kids kan, jadi kita terjun ke situ gitu. Kita fokusin, kita banyakin produknya, dan kita lebih fokus ke warna-warna earth tone gitu.
4: Dan sambutannya bagus lah ya?
7: Iya, sambutannya bagus banget, karena mungkin mereka juga kesulitan untuk cari yang kids.
3: Indonesia Outdoor Festival digelar sejak Kamis hingga hari Minggu 7 Juni. Dalam 2 hari terakhir, jumlah pengunjung tercatat mencapai 23.000 orang. Menurut panitia, kenaikan animo masyarakat ditopang minat Gen Z mengikuti kegiatan luar ruang. Meski motivasi awalnya hanya ikut-ikutan atau untuk konten media sosial, tren ini berpengaruh positif terhadap industri luar ruang.
8: Setiap orang akan menemukan maknanya semua masing-masing. Sehingga naik gunung itu sesuatu hal yang susah diceritakan. Sehingga saya bilang tadi, reason is reason, semua orang mempunyai cerita sendiri-sendiri. Inilah fenomena orang berkegiatan outdoor sih. Nggak hanya naik gunung sih, semua orang trail running, apa segalanya sama. Pembuktian diri bahwa gue bisa mencapai ke titik itu.
3: Tahun ini merupakan ke-10 kalinya Indonesia Outdoor Festival digelar. Peserta pameran pun terus meningkat. Di tahun ini, ada 80 peserta, naik dari tahun sebelumnya yang sekitar 70 peserta. Dengan demikian, diharapkan industri kegiatan luar semakin meningkat dan ikut menyumbang perekonomian nasional. Yon Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
2: Keseruan Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pembuat kerupuk rambak sapi dan kerbau khas Tulung Agung, Jawa Timur. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Jika kita singgah di Tulungagung Jawa Timur, salah satu oleh-oleh yang khas adalah kerupuk rambak sapi dan kerbau. Nah, Robi Sofwan Amin akan mengikuti proses pembuatan kerupuk rambak sapi dan kerbau dalam sehari menjadi. Berikut keseruannya.

0: renyah banget ini.
1: Momen Idul Adha beberapa waktu lalu membawa berkah bagi produsen rambak di sentra pembuatan kerupuk rambak sapi dan kerbau di Kelurahan Sembung, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Melimpahnya kulit sapi kurban sebagai bahan baku rambak berimbas pada meningkatnya produksi. Tidak hanya dari Tulung Agung, kulit sapi ini juga didatangkan dari Blitar dan sekitarnya. Di Kelurahan Sembung ada 40 tempat usaha pembuatan kerupuk rambak. Kulit sapi dan kerbau diolah menjadi kerupuk rambak renyah dengan cita rasa gurih. Untuk membuat kerupuk rambak dibutuhkan waktu yang tidak sebentar, paling cepat 10 hari. Mulai dari mengolah kulit sapi atau kerbau hingga tersaji menjadi kerupuk rambak. Karena penasaran bagaimana rambak dibuat, saya pun mendatangi tempat produksi kerupuk rambak Intan Jaya milik Waluyo dan Mas Fufa. Kedatangan saya berdepatan dengan dikirimkannya kulit sapi dari Kabupaten Blitar.
2: Ini proses apa ini, Mas?
3: Ini penggareman.
2: Oh, proses penggareman. Tujuannya
3: untuk mengawetkan supaya tidak bau.
2: Oh, gitu ya. Jadi kalau dari tempat pemotongan-pemotongannya gitu kan masih basah seperti ini ya. Masih basah, jadi biar tidak busuk, diawetkan
3: dengan cara
2: dikasih garam.
1: Pasokan sapi yang melimpah saat momen Idul Adha membuat produsen rambak harus memutar otak agar kulit sapi dapat diolah dalam jangka waktu yang lama. Mereka punya dua cara untuk mengawetkan. Pertama, diberi garam agar tidak terjadi pembusukan kulit. Kedua, direbus dan dibersihkan bulunya sebelum dijemur hingga kering.
2: Ini proses digarami seperti ini berapa lama, Mas?
3: Sampai bisa apa itu masak.
2: Oh, dibiarkan sampai bisa dimasak.
3: Ya.
2: Terus nggak dijemur gitu?
3: Tidak, langsung bisa lah ini.
2: Nggak diolah. Kalau dijemur itu biar awet ya?
3: Iya. Ini sebenarnya bisa dijemur, cuma saking banyaknya di tempatnya lah kalau tempat.
1: Gunakan sarung tangan saat proses pengawetan kulit dengan cara diberi garam. Tujuannya agar tidak terjadi iritasi pada kulit tangan. Proses ini harus dilakukan oleh 2-3 orang karena selembar kulit sapi memiliki bobot yang cukup berat. Selain itu butuh tenaga ekstra untuk menarik kulit sapi dan melumuri bagian dalam kulit menggunakan garam.
2: Kita untuk memenuhi kebutuhan perut orang, terutama kerupuk ini rekasannya seperti ini ya. Prosesnya itu tidak sederhana ngolah bikin kerupuk kulit itu.
3: Aduh.
2: Harus kerja keras.
1: Membersihkan bulu di kulit sapi yang terlihat mudah membuat saya penasaran. Saya pun mencoba mengerok atau membersihkan bulu kulit sapi dengan cara manual seperti ini.
2: Jadi nggak sembarangan.
3: Iya, hati-hati ya.
2: Ini sebetulnya nggak pakai tenaga aja udah ini ya. Nggak perlu ngotot-ngotot pakai tenaga itu udah apa? Udah terkelupas tuh. Coba emang belum sampai dalam ya.
1: Untuk kulit sapi atau kerbau yang sudah lama disimpan, prosesnya lebih rumit. Kulit sapi harus direndam selama 1 malam menggunakan kapur untuk mempermudah menghilangkan bulunya. Sementara kulit kerbau sebelum direndam, dibersihkan bulunya dengan cara dibakar.
2: Kasih apinya itu nggak boleh terlalu lama, nanti gosong. Oh, iya. Jadi kalau udah itu bersihnya pakai dulu.
1: Setelah bulunya dibakar dan dibersihkan, kulit kerbau direndam selama semalaman. Kulit kerbau kemudian dikerok atau dibersihkan bagian luar dan dipotong-potong untuk proses berikutnya. Baik kulit sapi baru atau telah lama disimpan, ini melalui proses yang sama. Kulit direbus kembali sampai benar-benar empuk. Proses perebusan membutuhkan api yang besar. Selain pakai kayu bakar, api untuk merebus juga menggunakan LPG. Kulit sapi atau kerbau yang masih baru direbus selama 6 jam. Sedangkan untuk kulit sapi yang sudah lama disimpan butuh waktu lebih panjang. Durasi perebusan juga bergantung pada ketebalan kulit. Semakin tebal kulit, waktu perebusan juga semakin lama. Setelah dipastikan matang dan empuk, kulit sapi dan kerbau kemudian ditiriskan dan diangin-anginkan atau didinginkan seperti ini.
2: Nah, sini ya. Nah, ini bedanya yang baru sama yang...
3: Ya, itu yang... Kalau yang sapi basah kan putih.
2: Kalau yang basah itu, yang tadi kita olah itu, masih baru itu jadinya gini.
1: Proses mendinginkan kulit juga butuh waktu yang tidak sedikit. Setelah dingin, kondisi kulit sapi atau kerbau mulai mengeras, tidak lembek dan tidak lengket. Berikutnya iris tipis kulit sapi dan kerbau. Proses ini masih menggunakan cara manual, jadi diiris satu persatu.
2: Saya sudah memperhatikan cukup lama cara teknik motongnya. Ini saya bisa berhasil motong ukurannya lebih kecil-kecil. Ini kalau bandingkan sama yang udah terbiasa beda hasilnya. Ini kalau yang udah biasa hasilnya lebih besar, kalau saya lebih kecil-kecil. Tapi nanti ini dipotong jadi beberapa bagian lagi, jadi nggak masalah.
1: Rampung diiris, hasil potongan kulit sapi dan kerbau yang tipis diangin-anginkan terlebih dahulu selama sekitar satu malam sebelum dijemur. Ini tujuannya agar didapat kerupuk rambak berkualitas. Keesokan harinya potongan kulit sapi baru bisa kita jemur.
2: Ini kalau musim habis Idul Adha seperti ini barangnya banyak ya Mas Adit?
3: Banyak sekali Pak.
2: Jadi kalau yang seperti ini itu diawetkan?
3: Ya, diawetkan.
2: Ini jemurnya butuh berapa hari kalau kayak gini?
3: Kurang lebih satu minggu.
2: Satu minggu? Buat
3: bisa keringnya.
2: Nanti kalau udah satu minggu kering bisa disimpan untuk produksinya sesuai dengan itu.
3: Iya.
2: Kalau yang ini?
3: Kalau yang ini mungkin cukup sehari.
2: Oh gitu. Kalau ini yang sudah diolah tadi ya.
1: Setelah dijemur, kerupuk mentah digunting satu persatu menjadi potongan kecil agar ukurannya pas saat digoreng. Berikutnya adalah tahap pembumbuan. Campuran garam, bawang putih dan sedikit gula pasir ditambahkan untuk menghasilkan cita rasa yang asin dan gurih. Menggoreng kerupuk rambak sapi dan kerbau butuh teknik khusus, yaitu dua kali penggorengan. Tahap pertama, proses di oven. Kerupuk yang sudah dibumbu atau dijemur kering dimasak dalam minyak goreng menggunakan alat khusus. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 8 jam.
2: Proses produksinya memang berat. Sampai menggunakan ini apa? Katrol buat ngangkat-ngangkat ini. Udah tambah kering ya. Ini gorengnya enggak berapa lama. 8 jam, berapa? 10 jam malah. Iya ya?
3: Iya.
2: 10 jam.
3: 8 jam.
2: 8 jam, 10 jam.
3: Mau coba, Bang?
2: Iya, ya udah, bareng aja.
3: Oh, bareng. Udah. 75 kilo.
2: Oh, 75 kilo.
1: Setelah melalui proses yang panjang, kerupuk rambak siap memasuki tahap penggorengan akhir. Namun sebelumnya, sisa minyak dari proses penggorengan pertama harus dikurangi terlebih dahulu menggunakan mesin spinner. Proses menggoreng kerupuk rambak berlangsung cepat, hanya perlu 1 atau 2 menit. Untuk itu, agar tidak gosong, ada teknik khususnya untuk menggoreng seperti ini.
3: Yang takut gosong kan?
2: Oh iya,
3: berat
2: ya. Tuh, langsung mekar ya. Cepat ini gorengnya, tapi harus gerak terus ini, biar nggak kosong.
1: Setiap hari, produksi rambak bisa menggoreng 125 kg rambak sapi dan kerbau. Bahkan pada hari libur bisa mencapai 200 kg. Allah.

0: kilogram. Rambak selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik besar sebelum nantinya dikemas dalam plastik berukuran lebih kecil.
1: Kita udah sampai ke bagian akhir masak dari proses awal tadi.
2: Iya.
1: Emang prosesnya panjang banget ya?
2: Panjang sekali. Pokoknya kalau musim, misalkan ini kan musim kemarau,
1: iya.
2: Jadi prosesnya bisa sampai digoreng itu membutuhkan waktu kurang lebih 10 hari.
1: Nah. 10 hari iya, baru bisa iya. Jadi seperti iya, ini nih sampai ini. Sampai
2: kalau
1: jadi kerupuk
2: musim
1: seluruh.
2: Hujan bisa 1 bulan baru dia nyampe sini. Gitu.
0: Rambak kulit kerbau menjadi kerupuk yang paling diminati. Rambak kulit kerbau dibanderol Rp38.000 per 100 gram dan Rp73.000 hingga Rp75.000 per 250 gram. Sementara rambak sapi dijual Rp39.000 per 100 gramnya.
1: Ini ada apa aja sih mbak kerupuk ini?
2: Kalau kerupuk itu ada rambak kerbau.
1: Ini rambak apa?
2: Iya, rambak kerbau. Ini potongannya dadu atau kotak-kotak.
1: Oh, terus?
2: Nah, terus ada juga kulit sapi segar.
1: Kulit sapi segar.
2: Terus ada lagi sapi.
1: Oh, ini yang coba yang kerbau itu, terus ini rambak yang
2: sapi segar.
1: Ini yang apa?
2: Kerbau.
1: Oh, yang kerbau.
2: Iya.
1: Bedanya apa ya? Kayak hampir sama ya?
2: Hampir sama, ini kulitnya hampir sama, tapi kalau ini kulit sapi.
1: Oh, cuma rasanya mungkin ya beda ya.
2: Tuh, terus ada lagi ini kelongkopan.
1: Oh, kelongkopan itu apa?
2: Kulit luarnya kulit kerbau.
1: Oh.
2: Kulit
1: luarnya kulit kerbau ini. Kalau lagi musim libur ini mau ke kasir antrinya panjang banget ya gitu. Pokoknya kalau ke Tulungagung ini salah satu yang khas dari Tulungagung adalah kerupuk rambak kerbau atau sapi. Robi Sofwanamin, Probokus Hartoyo, Tulungagung, Jawa Timur, antri gitu.
3: Sejumlah hewan mulai dari simpanse, gajah hingga gorila mencoba membuat prediksi hasil pertandingan Piala Dunia 2026. Jangan kemana-mana.

0: Sejumlah kebun binatang turut menyemarakan ajang Piala Dunia 2026. Di kebun binatang Guadalajara, Meksiko, sejumlah hewan mencoba membuat prediksi hasil pertandingan Piala Dunia. Sementara itu di kebun binatang di Oakland, California, Amerika, kandang simpanse dihias dengan pernak-pernik bertema Piala Dunia.
1: Di kebun binatang Guadalajara, Meksiko turut menyambut ajang pesta sepak bola Piala Dunia 2026. Hewan-hewan seperti gajah, gorila hingga burung makau punya prediksi pemenang pertandingan di Piala Dunia 2026. Seperti dua gajah bernama Shanti dan Kenya ini, mereka memprediksi tuan rumah Meksiko akan memenangkan pertandingan atas Afrika Selatan dengan cara memakan sajian yang menyerupai bendera Meksiko. Ada pula gorila ini yang memilih replika jersey Uruguay ketimbang replika jersey Spanyol. Lalu, seekor burung makau setelah berkali-kali dilakukan percobaan, burung tersebut memilih Meksiko daripada Republik Ceko. Kemeriahan pesta sepak bola 4 tahunan Piala Dunia juga terasa di kebun binatang Oakland, California, Amerika Serikat. Kandang hewan primata simpanse dihias dengan berbagai bendera peserta Piala Dunia serta beragam stiker bertema sepak bola. Bahkan tempat makan simpanse ini juga dihias dengan pernak-pernik bertemakan Piala Dunia. Pengelola kebun binatang Oakland menyebut kesempatan menggelar Piala Dunia di kawasannya bisa meningkatkan kesadaran akan konservasi hewan. Pada Piala Dunia 2026 ini, wilayah Bay Area akan menggelar 6 pertandingan, di mana pertandingan pertama di wilayah ini akan dimulai pada 13 Juni mendatang.
0: Shakira kembali dipercaya FIFA untuk menyanyikan lagu Piala Dunia. Penyanyi asal Kolombia ini menjadi salah satu pengisi acara dalam seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 dengan menyanyikan lagu Dai Dai.
2: FIFA resmi mengumumkan deretan musisi papan atas yang akan memeriahkan pembukaan Piala Dunia 2026. Salah satunya ialah penyanyi asal Kolombia, Shakira. Shakira dipastikan menjadi bintang utama upacara pembukaan Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion Azteca di Mexico City pada 11 Juni mendatang. Shakira akan tampil membawakan lagu resmi turnamen berjudul Dai Dai sebelum laga pembuka antar tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Pada acara upacara pembukaan Piala Dunia 2026, Shakira akan berkolaborasi dengan musisi Nigeria Burna Boy. Selain Shakira dan Burna Boy, FIFA juga menghadirkan sederet nama besar lainnya seperti bintang reggaeton Kolombia J Balvin, serta penyanyi dan penulis lagu asal Afrika Selatan Tila yang dijadwalkan turut ambil bagian dalam seremoni pembukaan Piala Dunia 2026.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi Akhir Pekan hari ini. Saya Diana Valencia pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, setiap ujian dan cobaan yang kita alami tidak pernah tanpa makna. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah Ta'ala menegaskan bahwa kita akan diuji dan ujian itu adalah bagian dari rencananya untuk menjadikan kita lebih baik meskipun terkadang kita tidak memahaminya. Tapi percayalah, setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Dan itulah sebenar-benarnya jalan menuju kebaikan di akhirat kelak. Nah pemirsa, selama 45 menit ke depan insya Allah kita akan mengulas sebuah tema yang mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada rencana Allah di balik setiap ujian. Semoga dari pembahasan ini kita dapat mengambil hikmah dari setiap peristiwa dalam hidup kita dan mampu menghadapi ujian dengan keimanan yang teguh. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada ayahanda dan gurunda kesayangan kita semua, Kiai Haji Risakam. Assalamualaikum, Ayah.
1: Waalaikumsalam, okay. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana hari ini? Semangat, Ayah?
1: Sehat, semangat.
0: Alhamdulillah. Ya,
1: banyak rezeki.
0: Oh, banyak rezeki. Kali-kali
1: jadi kalau pagi hari kita sebut banyak rezeki.
0: Banyak rezeki.
1: Itu masuk dalam doa.
0: Masuk dalam doa.
1: Iya, jadi Nabi pernah mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berikanlah keberkahan pada di pagi hari umatku. Ya. Ketika dia banyak rezekinya, banyak dan berkah.
0: Pagi itu kan kita juga berdoa ya, yang diajarkan Rasulullah. Jadi mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat, kita dapat amal yang juga baik ya. Pakai mudah-mudahan ini juga bagian ya. Ketika nanti pemirsa stay tune, menonton dengan menyaksikan dengan setia Gapai Kemuliaan, mudah-mudahan harinya juga sepanjang amin. Hari ini berkah ya Pak Kiai. Itu kan harapan kita semua, benar banget. Terima kasih sudah hadir ya Pak Kiai.
1: Sama-sama.
0: Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, pembahasan kita adalah terkait percaya rencana Allah di balik setiap ujian. Nah, kita tuh beberapa kali sebenarnya sempat membahas ini, tapi selalu buat saya ini pembahasan yang sangat menarik. Bicara soal ujian, musibah, karena apa? Hakikatnya kan kita sebagai manusia hidup di dunia, kan selalu itu yang kemudian yang kita tidak akan bisa lepaskan dari kehidupan kita tuh apa sih? Ya ujian yang datangnya dari Allah, karena hakikatnya itu yang nanti menjadi bekal kita kan, bagaimana kita merespon ujian. Nah sebenarnya yang perlu diingatkan lagi, kita harus di-recall lagi. Bagaimana sih kita sebagai seorang muslim harus merespon ujian yang Allah berikan kepada kita? Boleh gak? Maksudnya namanya manusia kan Pak Kiai, awalnya kayak, ya Allah kenapa harus begini? Ya Allah kenapa ini kejadian? Kita itu manusiawi gak Pak Kiai? Yang maksudnya respon pertama yang kita rasakan seperti itu boleh gak? Apa dong Pak Kiai?
1: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa. Dua yang pasti ada di muka bumi ini. Pertama kematian.
0: Yes,
1: itu pasti. Yang kedua diuji bagi orang yang hidup. Ayat yang Mbak Mila sampaikan itu terjemahannya. Ya ahasiban nasu ayutroku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Itu ada tanda tanyanya kalau Quran itu menggunakan simbol bahasa seperti kita. Apakah mereka itu menduga bahwa orang yang mengata beriman mereka tidak akan diuji? Jadi maknanya keimanan itu adalah kualitas. Kualitas itu harus diuji.
0: Betul.
1: Nah itu pasti. Jadi yang pasti kalau orang tidak beriman dia tidak akan diuji. Yang diuji itu orang yang beriman. Kalau dia beriman, dia percaya dan dia mau mengikuti kehendakannya, maka dicoba kualitasnya berapa persen. Itu mengapa emas ada kadar 24, 22, 18 dan lain sebagainya. Kita pasti diuji ya, manakala kita diberikan cobaan sebagai orang beriman. Di dalam tafsir itu dijelaskan tuh seperti ini. Ayat ini bersifat umum, tetapi maujudun hukmuha. Dia tetap ada ketetapannya, hukumnya. Kemudian baqiyatud dahar dan dia berlaku sepanjang zaman. Jadi sepanjang orang beriman, pada generasi dan tahapan dimanapun, dia nggak bisa mengatakan saya beriman. Yang benar dia membuat pengakuan dan Allah yang menguji benar atau tidak pengakuannya. Itu pasti. Nah, kalau ini jadi pedoman bagi kita, maka dia nggak akan kaget kalau ternyata dia masuk ya mid semester, masuk UAS. Dia nggak kaget lagi karena memang sudah diberitahukan. Adapun refleks ketika dia kaget menerima cobaan itu manusiawi.
0: Itu manusiawi.
1: Kaget ya, tetapi dia cepat sadar. Oh, masuk semesteran toh gitu.
0: Betul ya. Dan kadang-kadang masalahnya kan gini ya, kalau semesteran di sekolah kita tahu jadwalnya ya Pak Kiai ya. Oh, minggu depan ada ujian semester ganjil. Oh, bulan depan ada ujian pertengahan semester UTS misalnya. Tapi kalau ujian hidup kan hanya Allah yang tahu. Yeah. Tiba-tiba Allah kasih jebret. Jadi itulah sebenarnya justru maknanya ya, karena kita nggak tahu kan. Jadi kita harus
1: waktunya
0: siap.
1: Yang
0: waktunya yang dirahasiakan. Jadi mau nggak mau tuh Allah melatih kita bagaimana respon kita dalam situasi yang tidak terduga kan sebenarnya Pak Kiai.
1: Iya, yeah. Benar ya. Jadi Allah merahasiakan itu waktunya, tetapi terjadinya pasti. Iya. Nah, itu mengapa tadi kita katakan kita kalau kaget itu manusiawi. Tetapi dan pada saat dia kaget, maka sebenarnya pada saat itu tanya sama diri dia lebih dulu mana dia mengingatnya. Gini maksudnya. Jreng, kasus besar. Waduh, berapa biayanya ini? Yang ada di dalam benak kita itu Allah atau saudara kita yang kaya. Atau kita bilang ya bon udah berapa ya. Sehingga kita bisa kas bon lagi gitu. Itu sebenarnya masalahnya di situ. Tapi kalau dia kagetnya itu dianggap manusiawi, kemudian dia ingat ya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan khawatir Allah bersama saya, enggak ada yang berat. Betapapun urusan itu sebenarnya dilihat orang lain, kita ini super hebat menghadapi musibah itu. Tapi dia mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Itu kalimat itu ucapkan.
0: Maka karena dia kalimat itu yang menguatkan kita, diri kita menguatkan jiwa kita.
1: Supportnya kuat, dia langsung buat. Tidak akan Allah memberikan sesuatu yang kita nggak kuat, itu nggak mungkin.
0: Oke, jadi kalau misalnya kita dapat ujian, Pak Kiai, itu langsung ya Allah, saya pasti bisa. Allah nggak akan. Jadi bicara sama diri sendiri itu boleh ya, Pak Kiai.
1: Boleh. Dan ketika dia mengatakan ya Allah, raditu bima ja'a anillah. Ya Allah, aku ridho apa saja yang kau hadirkan. Itu seperti Tuhan di hadapan dia. Maka pada saat itu dia mengerti yang namanya audiensi itu pada saat itu sangat dia bertukan. Ini kan gini Mamila, waktu kita bahas tentang sholat ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu domirnya ka, itu maknanya kamu dan sedang berhadapan. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Kalau dari sisi bahasa, mana Tuhannya?
0: Tak kelihatan gitu.
1: Kan kata domir itu, domir mukhotobah, itu artinya orang itu bukan zohir, dia hadir, bukannya gaib. Kalau gaib itu iyahu, bukan iyaka.
0: Ini iyaka kan secara fisik gitu ya Pak Gies?
1: Iya, fisik. Gitu ya. Kalau domirnya gaib, kata ganti orang ketiga, maka dia iyahu, iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Kenapa iyaka? Berarti sebenarnya kita boleh berimajinasi bahwa kita sedang berdialog, sedang beraudiensi dengan Tuhan. Maka kita menyebutnya iyaka. Nah, ketika kita kena musibah, maka pendekatan itu yang kita gunakan. Rodi tu bima ja'ak, aku ridho apa yang kau hadirkan. Kalau orang bilang, munya kemana? Ke Allah. Mana itu? itu adalah ya dialog imajinatif yang memang dibangun, dan itu adalah konsep Al-Qur'an. Hmm. Konsepnya sholat itu
0: memang begitu.
1: Adalah audiensi imajinatif itu dibangun. Yang gaib menjadi hadir. Dan itu lebih kuat ketimbang orang berapa mila kebutuhannya 15 juta ini nih 10 juta. Dia lebih kuat dengan ketika dia mengatakan ya seperti itu dengan Tuhannya, maka dia akan dapat ketenangan. Ya, kemudian dia ke belakang, dia wudu, dia tutup aurat, dia menghadap kiblat, dia katakan Allahu Akbar. Nanti ada rumusannya.
0: Wah, oh, sedih. Iya sih, betul. Jadi menghadirkan, ternyata, karena kalau buat saya tuh, itu sangat powerful ternyata Pak Kiai. Jadi dalam situasi-situasi tidak terduga, tiba-tiba Allah kasih jebret gitu. Ya Allah gitu, astagfirullah. Ini gak mungkin, ini bisa, ini Allah pasti ngasih ini karena pasti ada hikmahnya, pasti akan ada kebaikannya gitu. Jadi tidak ada ruang bagi kepala dan jiwa ini untuk ya Allah kenapa ini harus jadi dialihkan. Itu bagian saya untuk mendistraksi sebenarnya. Yeah. Berarti itu sudah on the right track ya Pak Kiai.
1: Iya, bagian.
0: Nanti nah bagaimana kemudian menjalaninya selama kemudian ujian ini berjalan, itu kan juga penting Pak Kiai, harus dipersiapkan kan?
1: Iya,
0: nanti
1: bakat.
0: Kita bahas.
1: Iya.
0: Jadi saya harus potong dulu nih, nanti kita bahas ya Pak Kiai ya, di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini seperti biasa Kiai Haji Haris Akam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan baiklah, pertanyaan kali ini yang sudah masuk datang dari Mas Abdullah Kafabihi yang sedang menempuh pendidikan di Amerika Serikat, Pak Kiai. Masya Allah, lintas benua, lintas batas benua, ini Masya Allah. Ya. Terima kasih Mas Abdullah sudah memberikan pertanyaan. Nah, nanti kita simak bersama ya Pak Kiai pertanyaannya. Baik. Mari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Kafabihi, saat ini sedang berkuliah di University of California, Riverside. Pertanyaannya adalah, apakah setiap peristiwa yang Allah berikan, entah itu baik atau buruk, memiliki latar belakang atau tujuan tertentu? Apakah ada maksud dari Allah? Atau adakah hikmah di dalamnya yang bisa kita ambil? Lalu, bagaimana kita mengetahui bahwa peristiwa atau kejadian tersebut itu adalah baik? Anggaplah kita sedang menerima peristiwa yang buruk. Bagaimana kita mengetahui di setiap buruk di dalamnya itu ada kebaikan yang Allah tanamkan di. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sebuah pencapaian yang luar biasa ya Pak Kiai. Ya. Ini seneng banget loh Masya Allah. Kemarin ada yang dari Afrika, dari Mesir ya Pak Kiai, dari Mekah Madinah. Terus ini ada yang dari California. Luar biasa. Baik, langsung kita jawab pertanyaannya Mas Abdullah, Pak Kiai. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah setiap peristiwa baik maupun yang buruk yang menimpa kita itu sebenarnya memiliki latar atau hikmah dari Allah sebenarnya? Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengetahui bahwa peristiwa tersebut adalah baik untuk kita? Cara mengidentifikasinya seperti apa? Tafadhol, Pak Kiai.
2: Ya, baik. Terima kasih ya Mas Abdullah Kafabihi. Ada sebuah hadis yang mengatakan al khairu wa syarru bimasyiatillah. Yang baik, yang buruk itu atas kehendak Tuhan. Masyiatillah ay ala iradatillah. Allah punya maksud. Jadi menciptakan yang baik, menciptakan yang jelek itu Allah punya maksud. Jadi kalau kita buat komparasinya itu begini. Siang dan malam itu bertolak belakang, tetapi dia punya manfaat dan punya keuntungan bagi penciptaan gelap dan terang. Diciptakan gelap itu supaya beristirahat dan itu bagus untuk tubuh. Diciptakan terang supaya bekerja. Tidak salah ketok dan tidak salah memilih gitu loh. Itu kalau itu digambarkan siang dan malam adalah al khairu wa syar, maka kita sudah yakin bi masyiatillah ay bi iradatillah, Tuhan punya maksud. Kan yang membilang kita positif negatif itu kita. Dalam pandangan Allah enggak ada positif dan negatif. Yang menilai itu adalah

0: manusia memudahkannya untuk membedakan. Tapi sebenarnya tidak ada. Semua pasti Allah punya maksud. Ya. Jadi al khairu wa syarru bimasyiatillah. Itu yang pertama. Lalu bagaimana kita memahami bahwa itu pasti bagus buat kita. Nah, kalau kita melepaskan diri dari sebuah pemahaman plus dan minus, bagi Allah semuanya adalah baik. Ya, yang membuat tidak baik itu adalah lawanannya Allah itu. Iblis, ya, setan yang mengajarkan sehingga penilaiannya orang untuk meminta kepada Allah. Pada dasarnya kita disuruh berlindung, fasta'iz billahi minasyaitanir rajim, berlindunglah dari setan itu karena setan memang bisa mengintervensi gitu. Jadi peristiwa terjadi jreng yang menurut kacamata manusia itu negatif gitu. Dia itu sebenarnya dalam pandangan Tuhan itu untung buat kita.
1: Kebaikan buat kita.
0: Itu kebaikan, cuma dia masih diintervensi sama setan. Makanya kita disuruh berlindung. Apabila kita mau menghadapi satu masalah, maka kita suruh berlindung. Dan itu perlindungan terutama ketika dia mengintervensinya di dalam hati. Kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim, maka kita melihat tumpukan peristiwa yang tadinya kelihatannya hitam, enggak. Ya, pada saat itu dia akan pahami, oh itu toh maksudnya itu. Maka dia akan mengatakan ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia kau ciptakan. Itu kalimat ketika ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar adalah ungkapan bagi seorang makhluk di mana dia meyakini yang buruk itu adalah perspektif manusia. Dalam pandangan Tuhan tidak ada, semuanya bagus.
1: Semuanya bagus, Masya Allah. Aduh, jadi terharu ya, jadi sedih. Jadi intinya, apapun yang sedang menimpa kita Pak Kiai, yang menurut kita itu sakit, yang menurut kita itu buruk, tidak. Itu enggak kok. Allah itu, jadi Allah itu justru, Allah itu memberikan semuanya itu baik kan ke kita. Kita aja yang belum mampu kan untuk, kita mungkin belum mendapatkan aja hikmahnya ya. Kira-kira begitu gak Pak Kiai?
0: Iya. Jadi Mbak Mila kan selalu berdoa minta umur panjang.
1: Amin.
0: Rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Iya, kemudian rumah tangganya damai, sejahtera.
1: Amin.
0: Selamat dunia akhirat. Maka jawabannya sakit. Pada saat dia sakit, 3 hari tidak bekerja, tidak keluar rumah, itu kalau dia sehat maka dia sampai ke kotak A. Di kotak A itu dia ketemu sama si ini, yang orang itu pengaruhnya kuat, Mila gak mampu mengatasinya. Maka karena doanya terima, sakit. Jadi sakit itu katanya negatif, tapi sebenarnya positif karena itu menutup terjadinya yang jelek, begitu.
1: Jadi jangan buru-buru bilang, apalagi nauzubillah kita bilang misalnya Allah itu jahat, Allah itu gak adil, Allah itu ini. Enggak, penglihatan kita yang terbatas, ilmu kita yang terbatas, kita belum mampu melihat aja hikmahnya ya Pak Kiai. Kira-kira
0: betul,
1: begitu ya Pak Kiai.
0: Betul.
1: Masya Allah. kemarin ngalamin sendiri Pak Kiai, kan yang sempat ya pemirsa kaki kanan ini luar biasa, kemarin sempat dislokasi. Jadi 3 minggu gak bisa jalan, qadarullah. Rasanya kan anu-anu pakai kok iya ya Allah kenapa gitu kan segala macam. Tapi begitu akhirnya ini alhamdulillah sudah membaik, akhirnya udah sembuh tuh baru oh hikmahnya apa sih supaya Allah tuh. Jadi kita sendiri yang akhirnya mencari gitu. Oh ternyata ada banyak kebaikan yang Allah berikan pada saat sakit. Mungkin pada saat sakit ternyata lisan lebih baik zikir ya. Mungkin pada saat sakit ternyata kita jadi gak ke tempat yang macam-macam ya gitu. Jadi Masya Allah ya ternyata.
0: Ya itu hikmahnya.
1: Itu boleh berarti ya Pak Kiai. Maksudnya kita memang harus rajin untuk merenungi, rajin untuk kemudian muhasabah, rajin untuk mencari. Harus begitu gak Pak Kiai?
0: Itu masuk ibadah tafakkur namanya. Atafakkuru sa'atan khairun min sab'ina raka'atin. Tafakkur sesaat yang bisa dia menemukan kebesaran Tuhan jauh lebih bagus ketimbang 70 rakaat yang dilakukan oleh ahli ibadah.
1: Aduh Masya Allah, mudah-mudahan jadikan kemarin sakitnya jadi penggugur dosa. Dan mungkin pemirsa yang sekarang mungkin tengah sakit ya.
0: Betul, betul.
1: Ya ini ini malah kesempatan kan katanya jarak terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah pada saat sakit gak Pak Kiai?
0: Iya betul.
1: Jadi justru ini adalah momen yang mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai penggugur dosa. Jadi waktu yang mustajab juga untuk berdoa ya Pak Kiai, iya. Gitu. Jadi dan ini pasti ada kebaikan dan pasti ada hikmah dalam betul. Setiap ketidaknyamanan yang kita rasakan ya Pak Kiai. Iya. Menarik sekali Pak Kiai, masih ada banyak pertanyaan yang harus dijawab tapi kita harus jeda dulu.
0: Siap.
1: Menarik sekali. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning, setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Percaya Rencana Allah di Balik Setiap Ujian. Pak Kiai, selalu orang itu bicara ini mah saya nggak diuji, ini mah musibah buat saya. Ini mah ujian. Nah, kadang-kadang orang masih bingung atau masih kurang tepat mendudukkan definisi ujian dan juga musibah dalam konteks beribadah. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mendudukkan itu dengan proper? Apa sih yang sebenarnya membedakannya itu seperti apa?
3: Ya, ada jawaban yang menarik diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa itu bala, apa itu ikhtibar, ya, cobaan dari Allah itu. Jadi kalau bala itu bisa bermakna dua, bil khair wa syar. Walanabluwannakum bi khairin wa syarrin, kami akan menguji kalian itu dengan kebaikan dan keburukan. Itu disebutnya ibtila atau bala. Tapi ada juga yang namanya musibah. Kalau musibah itu mayula imut taba'ung, setiap sesuatu yang tidak disukai tabiat wa huwa fid dunya, dan terjadinya di dunia. Jadi sesuatu yang tidak mengenakan kita itu namanya musibah. Kematian, tabrakan, ya, dan lain sebagainya. Nah, tetapi ada yang namanya ibtila, itu dia cobaannya bisa jadi kebaikan dengan keburukan. Ada lagi yang ketiga itu yang disebut dengan azab.
2: Azab, ya.
3: Ya, azab itu. Ini sebenarnya efek, ya. Azab itu efek dari sebuah perbuatan yang dia lakukan. Bagaimana kita mengetahui ini sebenarnya Allah sedang mau menguji keimanan kita. Ibarat dibakar dan di tempatnya ya logam dengan emas, terbedakannya itu dengan dibakar dan ditempa. Atau ini emang buah dari sebuah tanaman yang kita menandur sebelumnya. Nah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, apabila musibah itu ketika kita mendapatinya, kita tidak sabar. Dan justru yang kita ingat itu bukannya Allah. Ya, kemudian kita ingin berupaya menghilangkannya secepat mungkin. Itu bisa jadi itu adalah sumbernya. Adalah bima kasabat aidihim. Dari perbuatan yang tangan dirinya sendiri yang melakukannya itu. Jadi dia keterima itu, kaget, gak ingat Tuhan. Dia tidak sabar, pengen cepat menghindar. Itu jangan-jangan, itu masuk definisi bagian daripada siksa yang dipercepat di dunia ini. Dia melakukan kesalahan, Allah sayang sama dia. Daripada dia nanti disiksa di sana, maka dia disiksanya sekarang.
2: Disegerakan.
3: Saya ingat pada episode yang lalu itu, fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Itu barang siapa yang melakukan sebutir atom dari keburukan dia melihat, itu in kana minal mu'min, maka apabila dia diberikannya bagi orang mukmin, tujuan Allah supaya di akhirat dia tidak mendapatkan siksaan. Jadi dia bima kasabat aidihim, tangan dia yang menciptakan perbuatan yang jelek itu, siksaan itu. Tapi itu pun masih ada nilai kasih sayang supaya dia nanti di sana sudah hilang tanggung jawabnya. Nah, tapi bagi orang kafir itu DP, sebelum pelunasan. Nah, di luar dari dua pemahaman ini tadi, maka Allah sedang menguji. Bisa jadi ujiannya dengan kemiskinan, tapi bisa jadi orang diuji dengan kekayaan. Orang biasanya sanggup menghadapi kemiskinan, dan jarang yang sanggup ketika dicoba dengan kekayaan.
2: Oh gitu ya Pak Kiai?
3: Ya.
2: Contohnya gimana? Maksudnya kan kadang-kadang kita berpikir, ah kalau diuji dengan harta mah enak, tapi kan masih tetap apa-apa bisa kebeli, atau apa-apa bisa gampang gitu. Gimana?
3: Kelihatannya. Tetapi bisa jadi, ya pajak dia nggak bayar. Ya. Kemudian, zakat dia nggak bayar. Dan jangan lupa, kejahatan orang yang kaya itu lebih berbahaya dari kejahatan orang miskin yang pencuri.
2: Koruptor misalnya, kan jauh kaya. Sebenarnya, jauh lebih zolim kan Pak Kiai.
3: Iya.
2: Tingkat kezolimannya iya memang sih.
3: Nah, itu yang dimaksud. Jadi orang bisa sanggup menghadapi miskin,
2: tapi belum tentu
3: dia sanggup menghadapi cobaan dengan kekayaan. Jadi maksudnya kalau Mbak Mila belum kaya, udah jangan minta kaya.
2: Gimana? Kadang-kadang kan kita ya sebagai manusia tuh kan karena itu tadi orientasinya, kan kalau kaya jadi gampang bersedekah Pak Kiai.
3: Iya, padahal belum tentu.
2: Allah yang paling tahu sebenarnya.
3: Iya.
2: Jadi kalau misalnya Allah kasih kita ukurannya, porsinya segini, ya barangkali memang saya pantasnya segini.
3: Iya.
2: Kalau Allah kasih yang lebih, belum tentu bisa kamu.
3: Bisa gitu jadi ya. Gak
2: bisa
3: bagus.
2: Bisa jadi malah gak bagus, Masya iya. Allah. Jadi Allah yang paling tahu sebaik-baik apa kondisi kita ya sebenarnya.
3: Iya, jadi kembali kepada pertanyaan ya saudara kita, Kafabihi ini. Pasti ada rahasianya dan pasti bagus yang kita pasti rasakan bagus. Itu. Cuma untuk menggalinya kita harus meminta. Jadi kita sambil menjalani, kita pikirkan ini yang disebut dengan proses tafakur. Kalau belum sampai juga apa yang dimaksud oleh Allah, maka kita minta. Ya, iftah alainal hikmah, bukakan bagi kami apa hikmah yang terjadi ini. Nah, orang yang merasa tidak meminta, maka sebenarnya dia orang yang sombong. Dan orang yang sombong itu orang yang gak disuka sama Tuhan. Nah, kalau dia terus minta apa hikmahnya, apa hikmahnya, maka Allah akan bukakan. Maka kita akan mengatakan, ya Allah, jangan kau sembuhkan bila sakit ini menyebabkan bibir ini kering tidak menyebut lagi namamu. Itu, ya. Dan itu ditulis oleh ulama. Seorang yang naik kuda melihat ada seorang kakek yang tangannya terlepas. Ya, karena memang penyakit kusta itu kalau terlepas dia gak tahu. Ya, dengan sopan, izin, ya, ucapan salam diajak naik kuda. Maka kakek tua itu bilang, mau dimanakan aku ini? Ke tabib, kau akan berobat karena badan yang sehat kau beribadah akan nikmat. Badan yang sehat kau bisa bergaul dengan siapa saja, tidak dikucilkan. Dengan kau sehat kau akan merasakan hidup ini lebih bersyukur. Tidak, kau turunkan saja, niatmu sudah dicatat kebaikan oleh Allah, turunkan aku. Tidak, kayak aku tidak main-main dan aku kaya, aku punya uang dan tidak usah. Ya, kau berbuat baik karena setelah ini aku akan pergi dan kita enggak mungkin bertemu lagi. Cukup kau bersyukur kepada Allah. Tidak, turunkan aku di sini dan aku enggak mau mengucapkan yang 3 kali. Kalau 3 kali mengucapkannya, aku pukul muka. Maka diturunkanlah kakek tua itu. Baik, kek, kuturunkan kau di bawah pohon Adam. Tapi kau dikasih pahaman dulu, kenapa kau tidak mau berubah.
2: Kenapa menolak?
3: Kakek itu bilang, dulu aku lebih ganteng darimu ketika aku muda. Dan aku lebih kaya dari yang kau punya. Tapi pada saat itu aku tidak pernah mengingat nama Tuhan. Ketika aku sakit, ketika aku miskin, maka setiap hari, setiap saat ku sebut-sebut nama Allah. Bibirku basah dengan menyebut nama Allah. Kalau kau sembuhkan, aku akan jauh lagi dan bibir ini kering menyebut namanya. Biarkan sakit ini yang terus mengingatkan aku kepadanya.
2: Ya Allah. Jadi ya. Sedih. Tapi memang maksudnya kadang-kadang kita itu apa ya? Ya pandangan kita yang terbatas ya Pak Kiai. Ya. Pada akhirnya pandangan kita. Allah yang paling tahu sebenarnya seperti apa-apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan. Masya Allah. Luar biasa. Aduh jadi sedih. Oke kita harus break dulu tampaknya Pak Kiai. Biar bisa sambil diusap ini air mata. Pemirsa pembahasan kita masih akan berlanjut. Kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Percaya Rencana Allah di Balik Setiap Ujian. Pak Kiai, berdasarkan tadi tausiah Pak Kiai dari segmen 1 sampai segmen 3 tadi, saya kemudian menyimpulkan bahwa sebenarnya letak mungkin perbedaan dari kita menyikapi ujian nih antara orang yang beriman dan mungkin tidak beriman adalah bagaimana meresponnya. Letak ketenangan hati. Betul demikian nggak Pak Kiai terhadap ujian yang Allah berikan? Jadi respon kalau kita tenang tuh artinya kita sudah di jalan yang tepat sebenarnya. Jalan yang baik.
2: Betul. Jadi orang itu kalau sudah mendapatkan sandaran, maka penderitaan apapun dia akan siap. Bayangkan saja ketika ada seorang gubernur ya yang mengatakan tenang kamu, nanti saya akan bantu. Ketenangan itu menjadi kecil ketika Allah yang mengatakan ya innallaha ma'ana, sesungguhnya aku bersama Tuhan, itu lebih besar sebenarnya. Gak ada sedikit pun rasa takut. Ya, bagi orang yang meyakini dengan apa yang dia ucapkan, janji Allah. Innaka la tukhliful mi'ad, ya Allah, kau tidak akan menyelisihi janjimu. Itu udah yakin benar. Itu yang pertama. Manakala seseorang mendapati, memahami sandaran yang terkuat adalah Allah. Yang kedua yang mesti dia pahami, Mbak Mila, bahwa skenario itu ada bukan dalam film saja. Dalam kehidupan itu juga ada skenario. Dan skenario Allah itu disebut dengan iradatullah. Nah, skenario itu harus berjalan dulu. Dia nggak dipotong di tengah jalan. Jadi A sampai Z itu dia akan pasti jalan. Ada satu hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan beberapa ashabus sunan. Ketika orang Islam di 13 tahun awal Islam itu kan teraniaya. Minoritas berhadapan dengan kekuatan jahiliyah, kaum musyrikin, kaum bangsa Quraisy yang sangat dijaya ya. Kalau sekarang itu seperti ya negara adidaya gitu. Membunuh, memukul, gak ada peradilan dan lain sebagainya itu. Katanya Nabi Muhammad agamanya agama penyelamat. Tapi kok kami mati? Kenapa? Kami teraniaya, kami tidak mendapatkan bantuan. Suatu saat Nabi karena panas, Nabi bersandar di samping Ka'bah dengan menutup kepalanya dengan ya burdah ya, agar supaya tidak terkena panas. Ada seorang sahabat yang berani bertanya kepada Nabi, "Ala tansururana ya Rasulullah, kenapa kau tidak memberikan pertolongan kepada kami? Ala tad'ulana, kenapa kau tidak mendoakan untuk kami?" Maka Rasul tergugah dengan permohonan itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyadarkan kepada yang bertanya bahwa hidup itu ada skenario. Dan skenario itu pasti harus terjadi. Iradatullah harus terjadi. Hatta yasira minas san'a ila hadramaut. Kalau orang ingin melakukan sebuah perjalanan, maka dia mesti jalan dulu dari Son'a ke Hadramaut. Son'a itu
1: di Irak ya, Pak.
2: Di Yaman.
1: Di Yaman.
2: Yang dibilangnya negeri di atas awan. Dingin. Nah, sementara Hadramaut. Kebalikannya, Hadramaut itu Yaman Selatan panas. Nah, kalau orang ingin

0: menentukan besar perutnya si dzikbu ini tadi. Maka kata Nabi, binatang itu yang dia tangkap itu yang dia makan. Tetapi yang dia makan itu tidak bisa semua. Karena apa? Ada kapasitas perutnya. Walakinnakum tasta'jilun. Kamu ini maunya buru-buru. Kamu ini maunya cepat-cepat. Tidak memahami bahwa sebenarnya skenario itu harus berjalan. Ya. Iradatullah. Itu.
1: Iradatullah. Skenario Allah.
0: Ya.
1: Kita maunya cepat-cepat. Jadi memahami itu ya Pak Kiai, dua poin. Nah. Yang pertama adalah yang membuat hati kita tenang dalam menjalani ujian yang Allah berikan. Yang Allah berikan di dunia ini adalah kita tahu bahwa sandaran kita itu cuma Allah.
0: Ya.
1: Yang bisa memberikan kita ketenangan, jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan kita adalah Allah.
0: Satu.
1: Yang kedua, sadar dan paham betul bahwa ini adalah takdirnya Allah,
0: ya,
1: skenarionya Allah yang memang harus kita jalani. Dan jangan harus buru-buru untuk selesai gitu ya Pak.
0: Habis abe dulu Cek, okay. Gak bisa ke
1: gak bisa. Nah, itu yang kadang-kadang tuh menggelitik hati saya ketika melihat mungkin penderitaan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Yeah. Rasanya tuh kayak, ya Allah maunya ini tuh berakhir gitu. Nggak tega melihatnya, kadang-kadang udah nggak sanggup tuh udah. Kalau ada yang lewat gitu ya di beranda udah dicepet-cepetin aja, di scroll aja gitu Pak. Yeah. Tapi dari poin ini saya baru ingat bahwa ya ini kan terjadi juga karena maunya Allah ya.
0: Yeah.
1: Ini kan terjadi karena skenarionya Allah, berarti memang harus begini dulu. Kan justru ujiannya tuh ada, iya, di kita gitu ya Pak Kiai.
0: Ini kan di Palestina ya. Maka orang Indonesia, orang Amerika, orang manapun, dia diujinya dengan Palestina.
1: Iya, ini justru ujiannya tuh ada di kita.
0: Sebenarnya. Berlaku untuk seluruh dunia.
1: Iya.
0: Dan ini dinaikkan sama Allah ini. Mana yang mereka diam-diam berwudu dan dia berdoa karena dia gak punya uang dan dia tidak punya tenaga. Mana ada orang yang setiap hari dia cari mana ya rekening yang amanah sehingga setiap hari saya bisa berdoa. Berapa yang dia kirim tidak besar, tapi dia mengatakan Nabi mengajarkan yang penting istiqomah walaupun jumlahnya kecil. Nah itu semua aja menjadi ukuran dengan peristiwa ini. Dia yang merasakan itu, dia yang dibilang negatif itu pandangan manusia. Dianya itu benernya mati syahid itu dia bersyukur. Karena pensiun dini, tapi
1: langsung dapatnya
0: surga.
1: Jalannya jalan tol gitu loh. Iya. Kitanya yang malah justru, itu tuh ujiannya kita sebenarnya.
0: Iya.
1: Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ah sedih. Jadi dari situ kita mulai, nah itulah pentingnya ilmu. Kadang kalau kita gak ngaji, kita gak dengerin kayak gini, kita kan gak tahu maunya buru-buru. Maunya pengennya cepat selesai, maunya kenapa dunia ini gak ada, maunya gini. Tapi pada akhirnya ketika begini, ya memang Allah tuh pasti punya maksud. Kenapa sih sebenarnya ini terjadi gitu ya.
0: Ada lagi penutup ini itu begini Mamila. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Beliau itu 10 tahun ngikut sama Nabi. Dia cerita, saya tidak pernah disuruh dan saya tidak pernah disalahkan kenapa begini, kenapa begitu. Jadi Nabi itu gak pernah minta tolong. Tapi kalau orang mau menggantikan dikasih. Beda ya?
1: Iya.
0: Nah yang menariknya ini konteks pembahasan kita ini. Yang namanya istri Nabi juga kan cewek kan ya. Ada mungkin sesuatu yang menyakitkan bagi si Abdullah itu yang Nabi mendengarnya. Nabi itu bilang gini, sudah, qad katabahullahu lak. Gitu. Udah. Allah sudah nulisnya itu terjadi seperti itu. Maka Abdullah bin Mas'ud tidak pernah sakit dengan ucapan istri-istri Nabi karena Nabi mengatakan, ya sudah, qad katabahullahu lak. Allah menulisnya seperti itu untuk. Maka dia ridho aja. Gitu. Lah kalau orang memahaminya semacam itu mana ada yang berat?
1: Iya, tapi kenapa kita masih berat aja tuh berarti iya. Yang salah di mana Pak Kiai?
0: Ya persepsinya yang nggak utuh.
1: Dan ngajinya harus lebih sering ya.
0: Ya kalau habis subuh duduk di depan.
1: Masya Allah, ya, di depan TV ya, menonton Gapai Kemuliaan, insya Allah akan ada banyak hikmah juga. Jadi ini bisa menjadi pencerahan ya, bisa menjadi penyejuk juga ya di hati. Ya. Mungkin para pemirsa, mungkin di saya yang mungkin kita sedang mengalami situasi yang gak enak, kita percaya bahwa Allah itu pasti memberikan yang terbaik. Dan Pak Kiai artinya gini, ketika kita menjalani sesuatu yang gak enak, Allah itu pasti juga akan memberikan penawarnya gak sih Pak Kiai? Artinya
0: ya,
1: oke, ini dapat ujian. Tapi habis itu Allah pasti akan ngasih sesuatu yang membuat kita bahagia.

0: Iya kan gitu.
1: Antitesanya itu pasti ya Allah. Jadi dia sudah multifungsi ketika diingat dia menyejukkan, ketika dia ingat selesai masalah, ketika disejukkan enteng dadanya gitu.
0: Jadi ya itulah yang kita cari gitu. Toh kita hidup kayaknya ngomongnya gampang ya. Maksudnya kita hidup tapi kan sampai kita wafat pun berarti kita akan menjalani ujian kan silih berganti ya Pak Kiai. Ya mudah-mudahan intinya Allah kuatkan kita dan selalu tuh ketika kita mendapatkan itu tadi ya, ketika kita naik kelas karena ujian, kita tahulah sandaran kita siapa. Ya. Jadi tapi minta berdoa kan ya Pak Kiai, maksudnya berdoa supaya ketika kita diberikan ujian tuh kita harus kuat dan selalu kembali pada Allah.
1: Harus, kalau tidak berdoa sombong dia. Karena menganggap dirinya kuat.
0: Kuat, padahal kita gak kuat sama sekali.
1: Enggak mungkin.
0: Ya Allah, luar biasa banyak banyak muhasabah, sebenarnya banyak introspeksi hari ini. Kajiannya Pak Kiai, terima kasih sekali lagi. Jazakallahu khair atas ilmunya Pak Kiai. Semoga Pak Kiai dan keluarga sehat terus.
1: Amin,
0: ya Pak Kiai bisa senantiasa berbagi ilmu pada kami semua ini. Sekali lagi terima kasih pemirsa. Tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini bawa manfaat, bawa kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan langkah kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Miladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka mundur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam.

0: Selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi
1: mendalam terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi hasil redaksi pagi bersama saya Lianita Rohiat
0: dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya. Sebuah mobil SUV menjadi sasaran amukan massa di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Massa nekat merusak kendaraan hingga menghantam kaca depan menggunakan batu.
1: Sementara itu seorang bos perusahaan swasta menganiaya karyawannya dengan kayu di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Aksi penganiayaan ini viral di media sosial. Setelah bermediasi di kantor polisi, kedua pihak akhirnya sepakat berdamai.
2: Sebuah mobil SUV hitam menjadi sasaran amukan massa di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat terekam kamera warga. Meski berupaya kabur, kendaraan tak berdaya saat dikepung dan dirusak secara membabi buta menggunakan batu dan kayu. Aksi kian nekat saat seseorang pemuda bergelantungan di atas kap sambil terus menghantam kaca depan meski mobil masih melaju. Laju kendaraan baru terhenti saat terjebak kemacetan di putaran Pasar Blok A.
3: Sekitar jam berapa? Jam 3 sore.
4: Mobil pas putar balik.
3: Mobilnya dari sono. Nah, pas sampai sini udah kacanya udah hancur semua.
4: Dikejar
3: sama banyak yang hajar.
4: Kenapa Mas itu?
3: Kurang tahu, katanya ada yang ngomong ada yang nyenggol ojek itu, ada yang ngomong nabrak orang, tapi yang jelas enggak tahu. Soalnya korbannya enggak nyampe sini.
2: Akibat insiden ini, mobil rusak parah dan pengemudi mengalami luka di bagian wajah. Guna menghindari amukan massa, sang sopir diamankan di Polsek Metro Tanah Abang. Inilah video viral saat bos di salah satu perusahaan swasta ternama di Palembang menganiaya salah satu karyawannya pada Jumat siang. Dalam rekaman, AJ terus memukul karyawannya menggunakan kayu. Meski karyawannya terus meminta maaf, namun sang bos tak menghiraukan bahkan terus melayangkan kayu ke tubuh korban. Dalam rekaman, AJ bahkan sempat menyebut tidak takut dengan hukum. Setelah video tersebut viral dan korban melapor, pelaku langsung ditangkap oleh polisi Sabtu siang. Sementara itu, kuasa hukum AJ mengungkapkan bahwa pihaknya dan korban telah mencapai kesepakatan damai. AJ mencabut laporannya terkait dugaan pelarian mobil, sementara IP juga mencabut laporannya dugaan penganiayaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: 2 ruang kelas dan 1 fasilitas umum SMA Negeri Badegan Ponorogo, Jawa Timur rusak akibat getaran ledakan petasan dari balon udara tanpa awak.
0: Ya, sementara itu di Purwokerto, Jawa Tengah, angin kencang pada Minggu siang menerbangkan atap asbes kedai bakso hingga menimpa kendaraan yang terparkir.
5: Wah, terjun ya.
6: Dua kali dentuman keras seperti bom mengakibatkan kaca jendela kelas 11 dan 12 SMA N1 Badegan, Kecamatan Jambon, Ponorogo pecah. Plafon toilet juga rusak akibat getaran ledakan balon udara tanpa awak yang ditambatkan petasan Sabtu pagi. Meski tak ada korban jiwa, kerusakan cukup signifikan. Plafon dan genteng berpotensi runtuh.
7: Mungkin itu getaran itu ya, getaran. Karena kalau apa ledakan itu ledakan langsung di situ ya hancur seluruhnya. Tadi itu getaran itu. Karena tidak ada bekas-bekas kertas juga tidak ada.
8: Pak, dampak dari kerusakan ini sempat mengganggu proses belajar mengajar nggak Pak ini nantinya Pak?
7: Iya, kalau yang sebelah sana itu nanti yang atap jatuh itu juga kalau mengganggu tidak. Tapi kalau pada waktu istirahat anak-anak mau jalan-jalan kan juga berbahaya. Nanti kalau cepat nggak kita betulin itu ya.
6: Petugas Polsek Jambon mengumpulkan keterangan saksi sambil mencari serpian petasan sebagai barang bukti.
9: Ya, untuk sementara dari dampak ledakan dari mercon balon udara itu jendela ada 2 jendela yang pecah sama plafon di tepatnya di toilet.
10: Sudah dapat mungkin indikasi balon udara terbang dari mana sampai jatuh di SMA ini?
9: Belum tahu. Masalah untuk balonnya dari malam.
10: Informasi yang didapatkan pukul berapa tadi balon udara jatuh? Dari
9: sekitar jam 6.30, dekat jam 7.
6: Polisi mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan warga yang menerbangkan balon petasan. Selain mengganggu penerbangan, balon udara berpotensi menimbulkan kebakaran. Kepanikan terjadi di kedai bakso Jalan Sida Negara Gang 2 Purwokerto Selatan Banyumas Minggu siang. Angin kencang tiba-tiba menerbangkan atap asbes, melayang dan menimpa mobil yang tengah terparkir. Hembusan angin dalam hitungan detik membuat pengunjung terkejut dan langsung menyelamatkan diri.
5: Angin, gambar-gambar.
11: Muter apa gimana?
5: Gak tahu ya, pokoknya
11: nih. Dari arah mana?
5: Ya gak tahu, juga.
11: Sempat kaget juga berarti?
5: Iya.
6: Warga dan pemilik kedai segera membersihkan material atap yang berserakan. Cegah bahaya bagi pengguna jalan dan pengunjung. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah rumah berlantai 3 di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar pada Minggu sore. Api berkobar dari sebuah kamar yang berada di lantai 3. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan oleh korsleting.
0: Ya, sementara itu di Penjaringan, Jakarta Utara, komplotan curanmor berhasil ditangkap warga. Pelaku yang beraksi siang bolong dipergoki pemilik kendaraan. Pelaku akhirnya ditangkap dan menjadi korban amuk massa. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.
12: Api berkobar di lantai 3 sebuah rumah di Jalan Taman Nyiur, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu petang. Kepulan asap tebal yang membubung tinggi membuat warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumah untuk menyaksikan kejadian ini. Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Proses pemadaman cukup menyulitkan karena titik api berada di lantai 3 dan sumber air jauh dari lokasi kebakaran. Dugaan sementara kebakaran dipicu arus pendek listrik dari kamar di lantai 3. Beruntung seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri saat api mulai membesar.
13: Yang terbakar itu ada satu ruangan di lantai 3 dan dugaan juga kemungkinan itu dari listrik.
12: Tubuh seorang wanita muda ditemukan tergeletak tak bernyawa di pelataran akses masuk menuju basement gedung apartemen Green Pramuka City, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Sabtu malam. Dari hasil olah TKP sementara petugas kepolisian, korban diketahui berinisial AL berusia 26 tahun, warga Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, tubuh wanita muda ini dalam kondisi luka parah di kepala usai terjatuh dari lantai atas salah satu tower apartemen. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat guna dilakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap kronologi dan penyebab pasti kematiannya.
14: Penyebabnya sudah masih kami dalami, kami juga akan panggil keluarganya, baik pula dalam seperti yang memang ada di Grand Pramuka.
15: Kondisi pada saat ditemukan gimana, Pak?
14: Ya, jelas sudah meninggal dunia.
12: Komplotan pencuri motor yang beraksi siang bolong di Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara berhasil ditangkap warga. Warga mengamankan 2 dari 3 pelaku pencurian, sedangkan 1 pelaku melarikan diri. Geram dengan aksi pelaku, warga melampiaskan dengan melakukan main hakim sendiri. Kejadian bermula ketika pemilik kendaraan memergoki aksi pencurian. Korban lalu mencoba menangkap pelaku sambil berteriak sehingga mengundang warga lain untuk ikut menangkap pelaku.
16: Kok motor saya kok kayak ada yang geser. Akhirnya saya buka pintu dan bener aja motor itu udah kada nyala. Dia udah siap ngegas. Akhirnya saya loncat, saya lari. Saya tendang, sempat ada perlawanan dia juga.
12: Para pelaku akhirnya diserahkan ke Polsek Penjaringan untuk menjalani proses hukum. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap salah satu pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: 10 outlet minuman kopi di Surabaya menjadi sasaran pencuri. Aksi pelaku terekam jelas kamera CCTV.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
6: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
7: Morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai

0: Tengah 8 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap dua orang pria pengedar narkoba jenis sabu dan ekstasi di wilayah Jakarta Barat.
1: Ya, 10 outlet minuman kopi yang berlokasi di sejumlah kawasan di Surabaya menjadi sasaran aksi pembobolan maling dalam satu bulan terakhir. Aksi nekat pelaku terekam jelas kamera CCTV. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Petugas Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkap MJ dan MR saat membawa narkoba jenis sabu di wilayah Jakarta Barat. Polisi meringkus MJ di kawasan Palmerah, sedangkan MR diciduk di wilayah Tambora. Keduanya tidak berkutik saat polisi menggeledah mereka dan menemukan barang bukti narkoba yang coba mereka sembunyikan. Dari hasil penangkapan ini, polisi berhasil mengamankan 6 paket sabu dengan berat total 7 gram lebih dan 1 pil ekstasi. Kedua tersangka berserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut.
3: 4,40 gram dan 1 pil ekstasi.
2: Sebuah outlet minuman kopi di Jalan Puncang Anom, Surabaya, Jawa Timur dibobol orang tidak dikenal. Dalam aksinya, pria bermasker tersebut masuk melewati bagian belakang bangunan outlet. Setelah berhasil masuk, pria tersebut terlihat mencari sesuatu untuk dicuri. Pelaku bahkan sempat memutar CCTV. Alhasil, pelaku membawa kabur satu unit TV, tablet, dan sejumlah uang tunai. Menurut pihak outlet minuman tersebut, aksi ini sudah terjadi 10 kali di outlet lain sejak sebulan terakhir. Kuat dugaan, pelaku adalah orang yang sama. Akibat kejadian ini, pihak korban alami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Saat ini polisi sedang mengejar pelaku. Misteri temuan jasad seorang bidan rumah sakit umum daerah Besuki yang ditemukan tewas di selokan di Jalan Pantura, Kaliangat, Situbondo, Jawa Timur pada Minggu pagi akhirnya terungkap.

0: adalah Ahmad Rizki Hidayatur Rahman, pria 31 tahun yang juga suami sang bidan yang tega menghabisi nyawa istrinya. Di hadapan polisi, ia mengaku tega melakukan tindakan keji tersebut lantaran sakit hati dan cemburu. Kepergian korban begitu membekas di hati orang terdekat. Sang adik bahkan mengaku bahwa korban adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ya, berikutnya masih seputar berita kriminal. Aksi komplotan pelaku curanmor bersenjata api terekam CCTV di tengah pemukiman padat penduduk Jalan Sumber Pelita Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku terpergok dan sempat dikejar warga.
2: Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, dua maling menggunakan mobil terekam CCTV saat mencuri belasan tabung gas LPG 3 kg.
3: Kamera CCTV merekam saat dua terduga pelaku curanmor berboncengan sepeda motor tancap gas saat dikejar sejumlah warga di Jalan Sumber Pelita, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Seorang warga yang berusaha mengadang kedua pelaku di tengah jalan kabur usai pelaku menodongkan benda diduga senjata api. Sementara sejumlah warga lainnya masih terus mengejar dengan berlari kencang hingga ke jalan raya. Ditemui pada Minggu sore, salah seorang warga menyebut peristiwa itu terjadi pada Sabtu sore. Pelaku membobol sepeda motor yang terparkir di sebuah rumah kos. Namun saat motor tengah dibawa kabur, korban yang mengetahui kejadian langsung berteriak meminta pertolongan. Dua pelaku yang berboncengan sepeda motor langsung kabur yang disusul rekannya kabur dengan berlari kencang usai menjatuhkan sepeda motor curiannya.
4: Saya udah feeling karena mereka kabur dari sana. Saya antara dua tendang itunya depan sama motor saya
5: palangin ya.
4: Palang langsung biar dia tabrak motor saya enggak apa-apa. Biar dia babak belur sekalian.
5: Karena ngeluarin senpi ya?
4: Iya, sebelum saya bertindak ke LP itu, dia udah gini. Diam.
3: Kamera CCTV merekam aksi pencurian di sebuah toko sembako di kawasan perempatan Kancil Mas, Kelurahan Kersikan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat dini hari. Para pelaku diduga datang menggunakan sebuah mobil dan langsung menuju area penyimpanan tabung gas LPG. Saat kondisi sekitar sepi dan pemilik toko tertidur, para pelaku merusak gembok dan masuk ke dalam area toko dengan cara melompati pagar samping. Pelaku kemudian mencuri 14 tabung LPG.
6: Bawa mobil, Bu?
7: Bawa Mobilio.
6: Mobilio. Ada berapa pelakunya, Bu?
7: Aku kelihatan dua.
6: Dua ya, Bu? Itu berarti diambil satu-satu, Bu, ya?
7: Dua-dua. Ya, kayak sesuai dengan yang di CCTV saya.
6: CCTV. Ini berarti gemboknya di...
7: Pakai alat apa itu? Kayaknya aku cukup panjang.
6: Oh, yang besar itu ya? Dirusak.
3: Korban sudah melaporkan pencurian ini ke polisi. Akibat kejadian tersebut, pemilik toko mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, sesosok bayi laki-laki yang baru dilahirkan dibuang dalam sebuah tas di lorong gang desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
1: Sementara itu di Garut, Jawa Barat, dugaan penculikan anak terekam kamera pengawas. Aksi penculikan dapat digagalkan karena warga mengenali anak korban penculikan.
8: Ini saksi nggih, bukti nggih, hidup nggih, bayi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Boten, Mbak. Kok ana wong?
9: Sejumlah warga di gang Desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mendadak heboh saat menemukan sebuah tas berisi sesosok bayi laki-laki. Sempat dikira tas berisi sampah, bayi yang masih hidup itu segera dibawa ke Puskesmas Juwana oleh warga.
8: Niki saksi nggih, bukti nggih.
9: Polisi memperkirakan bayi baru dilahirkan karena ari-arinya masih menempel.
10: Ternyata di dalamnya terdapat bayi yang mungil, yang diperkirakan baru dilahirkan, berjenis kelamin laki-laki, dan kebetulan plasenta atau ari-arinya masih menempel.
8: Kok ana wong?
9: Hingga kini, polisi masih memburu pelaku pembuangan bayi malang tersebut. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan dugaan aksi penculikan di Kecamatan Pamungpek, Garut, Jawa Barat. Dalam video tersebut, seorang pria bertongkat tampak menggandeng anak kecil dan mendatangi sebuah warung untuk meminta sejumlah uang. Pria berinisial SM ini diduga membawa pergi anak berusia 11 tahun saat kedua orang tuanya lengah. Warga kecamatan Cisurupan yang mengenali ciri-ciri korban kemudian menggagalkan aksi tersebut. Massa yang emosi sempat menghakimi SM sebelum akhirnya anggota Polsek Cisurupan segera mengevakuasi terduga pelaku menggunakan gerobak dorong.
11: Mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada diduga pelaku yang sedang dihakimi oleh massa. Kemudian petugas langsung ke lokasi di wilayah Cisurupan dan diduga pelaku berhasil diamankan.
9: Kini petugas kepolisian telah menyelamatkan korban dan mengembalikannya ke pihak keluarga. Polisi masih mendalami motif di balik aksi dugaan penculikan tersebut. Tim liputan CNN Indonesia.
1: Apa saja persiapan yang harus dilakukan untuk camping aman bersama dengan keluarga?
2: Ya, informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Monizin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masyarakat
5: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
6: Nggak, kan giliran saya bicara.
1: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, umat Buddha di Tulungagung, Jawa Timur menggelar ritual Atami Puja di pelataran Candi Sanggrahan. Ini merupakan penutup rangkaian perayaan Trisuci Waisak sekaligus untuk mengenang kremasi jasad Sang Buddha Gautama.
1: Ya, sementara itu warga Aceh Tamiang merasa was-was dengan bencana banjir bandang kembali saat hujan disertai angin kencang mengguyur permukiman mereka. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
2: Suasana hikmat menyelimuti pelataran Candi Sanggrahan Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Minggu siang. Puluhan umat Buddha dari berbagai vihara di Tulungagung berkumpul untuk melaksanakan ritual Atami Puja. Ritual digelar tepat 8 hari setelah Hari Raya Waisak. Tujuannya untuk mengenang peristiwa sakral persembahan api atau kremasi jasad Sang Buddha Gautama setelah mencapai parinirvana. Prosesi diawali dengan mengelilingi Candi Sanggrahan yang dipimpin oleh seorang samanera atau calon biksu. Pemilihan Candi Sanggrahan bukan tanpa alasan, karena situs sejarah ini dahulu menjadi tempat persemayaman jenazah Gayatri sebelum dikremasi. Warga Aceh Tamiang merasa was-was saat debit Sungai Lintang mengalami kenaikan pasca hujan disertai angin kencang melanda sehari sebelumnya. Bagi warga Kota Lintang, ketakutan mereka bukanlah tanpa alasan. Sebelumnya ketinggian air sempat mencapai 6 hingga 7 meter, menghancurkan harta benda dan membuat warga kehilangan tempat tinggal. Selain dilanda kecemasan akan potensi banjir yang kembali terjadi, persoalan listrik yang kerap ada membuat kondisi masyarakat kian tertekan. Di tengah upaya bertahan hidup dengan fasilitas seadanya, warga harus mengantri air bersih di masjid untuk kebutuhan sehari-hari. Berbagai bantuan seperti dana tunggu hunian, jaminan hidup, hingga stimulan ekonomi masih dinanti warga korban bencana. Seekor ular piton terjepit di sela-sela kandang ayam hingga tubuhnya lemas. Diduga ular dengan panjang sekitar 2,5 meter ini tidak bisa melewati lubang kawat kandang saat akan memangsa ayam. Tim evakuasi dari BPBD Ponorogo terpaksa membongkar kandang ayam untuk mengevakuasi ular piton. Usai dievakuasi, ular akan direhabilitasi terlebih dahulu sebelum akhirnya dilepaskan ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pada Minggu sore, jemaah haji asal Pindrang, Sulawesi Selatan tiba di tanah air usai menunaikan rukun Islam kelima di tanah suci. Kedatangan para jemaah pun sudah dinanti keluarga.
0: Ada yang menarik perhatian ketika para jemaah haji ini atau jemaah haji wanitanya terutama tiba di Masjid Al-Munawir Pindrang. Pakaian mereka yang nyentrik membuat suasana penyambutan semakin meriah.

0: Minggu sore, area Masjid Al Munawir di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ramai oleh para keluarga jemaah haji. Mereka rela berdesak-desakan agar bisa bersalaman dengan kerabatnya yang baru saja pulang dari tanah suci. Keluarga meyakini bersalaman dengan jemaah yang baru tiba dari berhaji bisa membawa berkah. Yang membuat suasana semakin meriah adalah penampilan para jemaah haji wanita. Mereka tiba dengan mengenakan pakaian gemerlap lengkap dengan berbagai macam aksesori. Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi menyebut, jemaah haji wanita asal Pinrang tiba di tanah air dengan pakaian nyentrik sudah menjadi ciri khas tersendiri saat musim haji. Hal ini pun jadi penanda semangat sekaligus rasa syukur para jemaah usai menunaikan rukun Islam yang kelima.
1: Yang khas di Pinrang dan Sulsel, baju yang gemerlap-gemerlap mereka pakai itu menunjukkan semangat dan rasa syukur bagi jemaah yang telah menjalankan ibadah haji bisa lancar, bisa selamat dan kembali berkumpul dengan keluarga. Itu menggambarkan semangat dan rasa gembira mereka telah menjalankan ibadah haji. Saya kira itu.
0: Diketahui jemaah haji asal Pinrang terdiri dari 393 orang dan tergabung dalam kloter 8. Satu di antaranya wafat di Tanah Suci dan satu jemaah lain masih dalam perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Hasrul Nawir, Pinrang, Sulawesi Selatan.
2: Ya, kita ke informasi lain. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak langsung bagi para perajin tembaga di Tumang, Cepogo, Boyolali.
3: Kenaikan harga bahan baku impor membuat biaya produksi membengkak. Di saat yang sama, para perajin juga harus berjuang menjaga warisan kerajinan yang telah menjadi identitas kampung mereka selama puluhan tahun.
4: Aktivitas produksi tetap berjalan meski para perajin tengah dihadapkan pada kenaikan harga bahan baku yang terus merangkak naik. Kenaikan nilai tukar dolar sangat berpengaruh terhadap usaha ini. Pasalnya, hampir seluruh bahan tembaga yang digunakan masih bergantung pada pasokan impor. Dalam beberapa bulan terakhir, harga tembaga naik hingga 45% dari yang semula berkisar Rp190.000 per kilogram, kini menembus hingga lebih dari Rp300.000 per kilogram. Untuk menyiasati kondisi tersebut, sebagian perajin mengurangi ketebalan bahan tembaga tanpa menghilangkan nilai seni dan kualitas produk yang dihasilkan. Kenaikan harga tembaga turut mendorong naiknya harga pokok produksi, mulai dari bahan baku hingga biaya tenaga kerja. Akibatnya, produk baru menjadi lebih mahal saat ditawarkan ke pasar.
5: Dampak dolar itu sangat terpengaruh ya sama ini, kerajinan tembaga. Soalnya untuk bahan tembaga itu ada kenaikannya hampir 45%. Jadi, kita beli, tetap beli karena ada orderan. Cuman kita mau ngasih harga itu agak susah karena konsumen merasa mahal.
6: Besar sekali ya, karena memang tembaga itu menjadi salah satu bahan utama untuk pembuatan di craft ini gitu. Jadi bahan baku naik, tenaga kerja naik, yang akhirnya HPP-nya naik. Nah, problemnya antara HPP dengan nilai jual itu nggak imbang.
4: Ketua Paguyuban Kerajinan Logam Tumang, Srianto, menyebut dalam 5 bulan terakhir harga tembaga naik lebih 40%. Bagi warga Tumang, kerajinan tembaga bukan hanya tentang transaksi dan keuntungan. Kerajinan ini telah menjadi warisan karya yang diturunkan dari generasi ke generasi, membentuk identitas kampung, sekaligus menyangga kehidupan ribuan warga. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
3: Sebuah bus berisi belasan orang rombongan pengantar pengantin terperosok ke jurang sedalam 20 meter di Garut, Jawa Barat pada Minggu sore.
2: Insiden diduga terjadi karena sopir bus menghindari gundukan tanah di tengah jalan. Evakuasi korban oleh warga sekitar berjalan dramatis.
7: Sejumlah warga mengevakuasi penumpang bus yang terperosok ke jurang di pinggir jalan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Penyelamatan berlangsung dramatis. Beberapa orang korban harus digotong dengan tandu lantaran kondisi tebing jurang yang curam. Bus yang mengangkut 15 orang rombongan kerabat pengantin ini terjun ke dalam jurang sedalam 20 meter usai mengantai mempelai pria ke daerah Singajaya. Saksi menyebut, sebelum insiden terjadi, sopir bus sempat menghindari gundukan tanah di tengah jalan. Akibatnya, bus oleng dan terperosok ke jurang. Untungnya, bus terperosok tidak terlalu dalam karena tertahan oleh rumpun bambu.
8: Menurut keterangan dari supir, ini oleng gitu ya, oleng pas menemukan jalan yang gundukan kayak gitu, jadi langsung oleng, banting ke kanan, masuk jurang langsung.
9: Nah, ini jurangnya berapa meter ya, Kang, perkiraannya, Kang?
8: Ini kurang lebih ada 20 meteran lah.
9: Ini mobil ada penumpangnya gitu, Kang?
8: Penumpangnya ada 15 orang, 10 orang dewasa, dan 5 orang anak-anak.
9: Kalau yang luka-luka itu gimana sih, Kang? Ada nggak?
8: Luka-luka itu ada 5 orang dan sekarang sudah dievakuasi ke Puskesmas Banjarwangi.
9: Kategorinya berat atau jurusan mana kemana nih, Kang?
8: Kalau ini elap, jurusannya dari jurusan Cikajang, Bandung.
7: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Para korban sempat dirawat di Puskesmas tepat. Sebagian besar dari mereka menderita memar akibat benturan keras. Hingga minggu malam, kendaraan masih berada di dasar jurang. Kasus ini masih ditangani Polres Garut. Deden Rahardian, Garut, Jawa Barat.
3: Berkemah masih menjadi pilihan keluarga karena biayanya ramah di kantong.
2: Ya, menikmati suasana alam terbuka bersama dengan keluarga kerap memberikan sensasi akhir pekan yang berbeda. Namun jika membawa anak-anak, tetap perlu untuk memperhatikan sejumlah aspek keselamatan.
10: Empat wisatawan yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas dalam tenda di tempat wisata wilayah Kledung, Kabupaten Temanggung. Keempatnya tewas diduga keracunan karena menghirup gas dari tabung gas untuk memasak. Peristiwa ini menjadi titik peringatan bahwa kecelakaan berkemah seringkali bukan karena alam, tetapi karena kelalaian dan kurangnya pemahaman dasar. Camping bersama keluarga belakangan memang menjadi salah satu aktivitas seru dan menyenangkan bagi masyarakat perkotaan. Seperti yang kerap dilakukan Rusman dan keluarga, camping menjadi pilihan healing karena selain bisa menikmati keindahan alam, juga menjadi waktu yang tepat untuk bonding atau memperkuat hubungan antara anggota keluarga. Banyak hal yang Rusman perhatikan sebelum memutuskan untuk berkemah di suatu tempat agar kenyamanan dan keselamatan tetap terjaga. Selain memilih lokasi yang tepat, peralatan yang menunjang pun menjadi keharusan.
11: Kalau anak-anak yang masih terlalu kecil, balita, itu mungkin jangan dibawa ke gunung yang terlalu tinggi gitu.

0: Jadi kita juga jangan ego karena oh kita mampu nih, tapi kita harus lihat kita kesana bareng anak, anak umur berapa nih, udah cukup apa enggak usianya gitu. Terus udah gitu tempat juga harus ditentukan juga gitu, di mana, karena tempat-tempat tertentu itu kayak misalnya ada yang memang rawan longsor kan, biasanya nanti ada peringatan tuh, jadi itu yang harus lebih hati-hati. Terus kalau misalnya musim hujan itu harus dipersiapkan juga ekstra, kayak misalnya harus ada jas hujan. Terus tenda juga mungkin harus dilapis sama flysheet biar nggak bocor gitu-gitu sih. Dan persiapan untuk kayak apa, bawa minuman hangat gitu untuk pemanas airnya gitu. Jadi biar kalau kedinginan bisa minum itu, jadi berhangatkan badan.
1: Mengetahui lokasi yang aman, mengenali bahaya lingkungan, serta memahami cara penggunaan peralatan menjadi kunci utama agar berkemah tetap aman. Sebelum berangkat, ada beberapa hal wajib yang harus diperhatikan. Mulai dari pemilihan tempat. Hindari lokasi cekung, dekat dengan sungai atau di bawah pohon rentan tumbang. Pastikan lokasi terbuka dan beralir udara baik. Kemudian pengelolaan api, dilarang keras menyalakan api apapun di dalam ataupun dekat pintu tenda yang tertutup.
2: Gas itu kan, apalagi ya, gas itu yang kecil-kecil itu kan, bisa dibeli di mana saja dan sangat mudah untuk didapatkan.
3: Betul.
2: Nah, cuman banyak juga yang isi ulang gitu. Betul. Kan. Nah, itu yang harus diperhatikan, takutnya ada kebocoran dalam gas. Terus jangan sampai masak itu di dalam tenda. Nah, bisa kalau tenda itu kan di dalam tenda itu selalu ada ruangan atau Betul. Ada terasnya. Terasnya. Nah, kalau mau masak-masak itu usahakan di teras itu, jangan sampai di dalam tenda, apalagi tendanya sampai tertutup ya.
3: Okay.
2: Jadi tenda itu usahakan harus ada udara atau ventilasi harus agak kebuka. Gitu, itu tenda itu sebetulnya hanya buat tidur aja.
1: Khusus bagi yang berkemah bersama anak, tantangan keselamatan semakin bertambah. Orang tua wajib menerapkan sistem dan aturan jelas sejak awal. Anak harus diberikan pemahaman bahaya api, bahaya berjalan sendirian, maupun bahaya mendekati sumber air atau semak belukar. Selain itu, mengetahui jalur evakuasi menjadi salah satu hal yang wajib diperhatikan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
4: Selanjutnya, seperti apa nih serunya Festival Kuliner Blok M yang digelar di Surabaya?
5: Ya, informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
6: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
7: Bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Ya Rizky dan juga pemirsa, kita ke informasi kuliner nih ya. Saat ini ada 40 gerai kuliner yang meramaikan festival kuliner Blok M, tapi bukan di Jakarta, di Boyong ke Surabaya.
1: Waduh, pindahan ke Surabaya ya. Tapi meskipun ini mengusung tema kuliner Blok M, tidak hanya sajian legendaris ibu kota saja, namun ada sejumlah jajanan viral dan comfort food legendaris yang juga turut meramaikan festival kuliner ini.
2: Menikmati gulai tikungan alias gulting, ketan susu barito, hingga produk susu yang tengah viral di ibu kota, tapi di tengah kota Surabaya. Ya, Anda tak salah dengar. Sebagian pengunjung memang perantau yang merindukan sensasi rasa khas kuliner ibu kota atau warga lokal yang kepincut sajian khas kawasan Blok M saat berkunjung ke ibu kota.

0: asap yang dikirim langsung dari Semarang ludes di borong warga Kota Pahlawan. Ciri khas hidden gem legendaris atau viral dari daerah asal memang ditonjolkan tiap-tiap gerai yang berpartisipasi.
1: Festival kuliner kita ini kan roadshow ya. Jadi ketika kami datang ke satu kota yang sudah pernah kami kunjungi, kami pasti akan mencari ide, mencari sesuatu yang baru untuk kami bawa ke kota tersebut. Jadi mengingat karena Blok M di Jakarta lagi viral kembali, jadi kami mengambil tema Blok M Takeover and Friend untuk kami bawa ke Surabaya. Buat kami sih ini sesuai harapan juga ya, karena kami juga nggak nyangka ternyata antusiasmenya seperti ini gitu. Bahkan tenan-tenan yang kami bawa dari Blok M ini itu cukup membawa apa ya, cukup banyak yang ngantri, animonya cukup bagus, responnya juga cukup bagus. Jadi kami sebagai panitia juga merasa, wah mantap juga ya ternyata Blok M viral itu sampai ke kota Surabaya.
0: Tak cuma menghadirkan keragaman kuliner Blok M dan sejumlah daerah, variasi kuliner di festival ini juga semakin ramai dengan gerai yang khusus menjual sajian non-halal.
2: Menemukan kuliner seperti gulai tikungan atau gultik ini, rasanya naik level ketika dinikmati di luar wilayah ibu kota dan menambah keragaman kekayaan kuliner di Kota Pahlawan, Surabaya. Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
3: Dan di tengah udara sejuk Lembang, ada satu destinasi yang mengajak pengunjung kembali merasakan hangatnya suasana pedesaan Sunda. Menyuguhkan pengalaman menyusuri suasana kampung di wisata Lembur Urang, pengunjung bisa merasakan suasana pasar rakyat hingga mencoba berbagai permainan tradisional.
4: Ya, sementara itu pengalaman menikmati indahnya matahari terbit menjadi daya tarik tersendiri sebuah bukit yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Para pengunjung pun biasanya melengkapi indahnya panorama pagi sambil menikmati segelas kopi.

0: Menjelajahi Kota Kembang Bandung memang tak ada habisnya, seperti destinasi wisata yang menyuguhkan nuansa pedesaan yang satu ini. Di tengah sejuknya udara Lembang, ada cara unik menikmati liburan sambil merasakan kembali nuansa tradisional ala pedesaan Sunda. Sebelum menjelajahi area, setiap pengunjung wajib mengenakan atribut tradisional. Wanita menggunakan samping, sementara para pria memakai ikat kepala khas Sunda. Di sepanjang jalan, pengunjung dapat menikmati suasana pedesaan mulai dari bangunan tradisional hingga bisa melihat dapur ala tempo dulu yang masih menggunakan hawu. Di sini juga ada beragam jajanan khas seperti surabi hingga bakso aci.
1: Menurut aku di sini pengalamannya seru banget. Kita juga bisa eksplor kemana aja. Terus kebetulan pas di spot ini tuh paling seru karena bisa cobain tradisional, alat main tradisional, sama bisa pakai alat kayak baju-baju gini juga, lucu-lucu juga, pokoknya seru ya. Jadi juga sempat jalan-jalan sekitar sini.
0: Bukan sekedar berfoto, di sini pengunjung juga bisa merasakan serunya beragam permainan tradisional yang kini jarang ditemukan. Mulai dari berjalan di atas egrang dengan didampingi dan diajarkan oleh petugasnya, hingga serunya bermain adu gasing bersama keluarga maupun kerabat. Suasana pedesaan yang asri dipadukan dengan kehangatan budaya lokal menjadikan tempat ini tak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga ruang untuk mengenalkan kembali tradisi pada generasi muda.
2: Salah satu bentuk apresiasi dan komitmen kita terhadap nilai etnologi sebagai identitas budaya, sehingga kita perlu menampilkan representasinya di dalam Dusun Bambu.
0: Puas Explore, restoran yang ada di Jalan Kolonel Masturi Kabupaten Bandung Barat ini juga menyediakan beragam kuliner khas Nusantara yang bisa memanjakan lidah, seperti nasi tempong Banyuwangi, gurame bakar Jimbaran, hingga bebek betutu yang jadi incaran para pengunjung. Sebuah bukit yang berada di kawasan pegunungan SS Negeri Saleman, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, menyimpan daya tarik keindahan tersendiri. Berada di ketinggian 300 meter dari atas permukaan laut, menjadikan Bukit Pintu Angin tempat yang cocok untuk menyaksikan indahnya matahari terbit. Hamparan Teluk Saleman serta udara yang masih sejuk menjadikannya perpaduan sempurna menikmati pagi sambil ditemani segelas kopi. Selain menikmati langsung momen matahari terbit, pengelola juga menyediakan teropong bagi pengunjung yang ingin melihat pemandangan dengan lebih dekat.
3: Luar biasa kalau kita menikmati secara kopi dengan keindahan yang ada ini, ya ini sangat luar biasa lah.

0: ingin bisa berkata-kata. Karena ini sesuatu yang baru kita ketemu dan baru kita melihat, dan ini juga ya sangat luar biasa. Jadi ini saya berkata-kata. Jadi teman-teman harus datang ke sini, teman-teman.
1: Selain Bukit Pintu Angin, masih ada wisata lain di Kabupaten Maluku Tengah yang tak kalah menarik, seperti Air Asenahu yang terletak di Desa Sawai yang terkenal memiliki air berwarna hijau kebiruan yang mengalir di tepi rumah warga. Warga setempat menyebut air ini bernama Asenahu yang berarti asin sedikit karena sesuai dengan kondisi airnya yang tercampur dengan air laut. Bagaimana? Anda tertarik untuk berkunjung? Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri redaksi pagi.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Dawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Senin 8 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan program Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 di Tabanan, Bali yang secara khusus ditargetkan untuk menjangkau pendidikan anak-anak dari kelompok rentan. Kegagalan Jonathan Christie di final sektor tunggal putra Indonesia Open diikuti pasangan ganda putra Raymond Indra Nicola Joaquin. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menyebabkan biaya produksi perajin tembaga di Tumang, Boyolali membengkak akibat naiknya harga bahan baku impor.

0: Sebuah mobil SUV menjadi sasaran amukan massa di Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Massa nekat merusak kendaraan hingga menghantam kaca depan menggunakan batu. Sementara di Pasar Cinde, Palembang, diduga salah injak pedal, sebuah mobil menabrak dua motor dan angkot. Dua orang tewas dalam peristiwa ini.
1: Sebuah mobil SUV hitam menjadi sasaran amuk massa di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, terekam kamera warga. Meski berupaya kabur, kendaraan tak berdaya saat dikepung dan dirusak secara membabi buta menggunakan batu dan kayu. Aksi kian nekat saat seorang pemuda bergelantungan di atas kap sambil terus menghantam kaca depan meski mobil masih melaju. Laju kendaraan baru terhenti saat terjebak kemacetan di putaran Pasar Blok A.
2: Sekitar jam berapa? Jam 3-an lah, jam 3 sore.
3: Mobil pas putar balik.
2: Mobilnya dari sono. Dari sono. Nah, pas sampai sini udah kacanya udah hancur semua.
3: Dikejar
2: sama banyak yang ngejar.
4: Mobilnya kenapa, Mas, itu?
2: Kurang tahu, katanya ada yang ngomong, ada yang nyenggol Gojek itu, ada yang ngomong nabrak orang, tapi yang jelas nggak tahu, soalnya korbannya nggak nyampe sini.
1: Akibat insiden ini, mobil rusak parah dan pengemudi mengalami luka di wajah. Guna menghindari amuk massa, sang sopir kini diamankan di Polsek Metro Tanah Abang.
5: Bukannya nak stop lari.
1: Sebuah mobil mewah dikepung warga di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, usai menabrak dua motor dan satu angkot Jumat sore. Dua orang, yakni pengendara motor dan sopir angkot, tewas dalam insiden ini. Kecelakaan bermula saat pengemudi mobil hendak mengerem, namun justru menginjak pedal gas. Akibatnya mobil melaju kencang hingga menyeret sepeda motor sejauh ratusan meter.
6: Kalau hasil interograsi kami semalam, dia menjelaskan bahwa salah pijak rem, pijak gas, menurut dia. Dia mau ngerem tapi pijak gas.
1: Sang pengemudi kini diamankan di Polrestabes Palembang dan terancam pasal kelalaian berkendara dengan ancaman 6 tahun penjara. Liputan CNN Indonesia.
0: Dua ruang kelas dan satu fasilitas umum SMA Negeri Badegan, Ponorogo, Jawa Timur rusak akibat getaran ledakan petasan dari balon udara tanpa awak. Sementara di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, angin kencang Minggu siang menerbangkan atap asbes kedai bakso menimpa kendaraan yang terparkir.
7: Dua kali dentuman keras seperti bom mengakibatkan kaca jendela kelas 11 dan 12 SMA N1 Badegan, Kecamatan Jambon, Ponorogo pecah. Plafon toilet juga rusak akibat getaran ledakan balon udara tanpa awak yang ditambatkan petasan Sabtu pagi. Meski tak ada korban jiwa, kerusakan cukup signifikan. Plafon dan genteng berpotensi runtuh.
8: Mungkin itu getaran itu ya, getaran. Karena kalau ledakan itu ledakan langsung di situ, ya hancur seluruhnya. Tadi itu getaran itu. Karena tidak ada bekas kertas, juga tidak ada.
9: Pak, dampak dari kerusakan ini sempat mengganggu proses belajar mengajar nggak, Pak, ini nantinya, Pak?
8: Ya, kalau yang sebelah sana itu nanti yang atap jatuh itu juga, kalau mengganggu tidak. Tapi kalau pada waktu istirahat anak-anak mau jalan-jalan kan juga berbahaya. Nanti kalau cepat tidak kita betulin itu ya.
7: Petugas Polsek Jambon mengumpulkan keterangan saksi sambil mencari serpihan petasan sebagai barang bukti.
10: Ya, untuk sementara dari dampak ledakan dari mercon balon udara itu jendela, ada dua jendela yang pecah sama plafon di tepatnya di toilet.
11: Sudah dapat mungkin indikasi balon udara terbang dari mana jatuh di SMA ini?
10: Belum tahu. Masalah untuk balonnya dari malam.
11: Informasi yang didapatkan pukul berapa tadi balon udara jatuh? Dari
10: sekitar jam 6.30, dekat jam 7.
7: Polisi mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan warga yang menerbangkan balon petasan. Selain mengganggu penerbangan, balon udara berpotensi menimbulkan kebakaran. Kepanikan terjadi di kedai bakso Jalan Sida Negara Gang 2 Purwokerto Selatan Banyumas Minggu siang. Angin kencang tiba-tiba menerbangkan atap asbes, melayang dan menimpa mobil yang tengah terparkir. Hembusan angin dalam hitungan detik membuat pengunjung terkejut dan langsung menyelamatkan diri.
12: Kepada angin, kepada.
13: Muter apa gimana?
12: Gak tahu ya, bapaknya
13: nih. Dari arah mana?
12: Gak tahu, gak juga.
13: Sempat kaget juga berarti?
12: Iya.
7: Warga dan pemilik kedai segera membersihkan material atap yang berserakan. Cegah bahaya bagi pengguna jalan dan pengunjung. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi komplotan pelaku curanmor bersenjata api terekam CCTV di tengah pemukiman padat penduduk Jalan Sumber Pelita, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku terpergok dan sempat dikejar warga. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, dua maling menggunakan mobil terekam CCTV saat mencuri belasan tabung gas LPG 3 kg.
14: Kamera CCTV merekam saat dua terduga pelaku curanmor berboncengan sepeda motor tancap gas saat dikejar sejumlah warga di Jalan Sumber Pelita, Sumber Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Seorang warga yang berusaha mengandang kedua pelaku di tengah jalan kabur usai pelaku menodongkan benda diduga senjata api. Sementara sejumlah warga lainnya masih terus mengejar dengan berlari kencang hingga ke jalan raya. Ditemui pada Minggu sore, salah seorang warga menyebut peristiwa itu terjadi pada Sabtu sore. Pelaku membobol sepeda motor yang terparkir di sebuah rumah kos.

0: Namun saat motor tengah dibawa kabur, korban yang mengetahui kejadian langsung berteriak meminta pertolongan. Dua pelaku yang berboncengan sepeda motor langsung kabur, yang disusul rekannya kabur dengan berlari kencang usai menjatuhkan sepeda motor curiannya.
1: Saya udah feeling karena mereka kabur dari sana, saya antara dua tendang itunya depan sama motor saya
2: palangin ya.
1: Palang langsung biar dia tabrak motor saya enggak apa-apa. Biar dia babak belur sekalian.
2: Karena ngeluarin senpi ya.
1: Iya, sebelum saya bertindak ke L itu dia udah gini. Diam.
0: Kamera CCTV merekam aksi pencurian di sebuah toko sembako di kawasan perempatan Kancil Mas, Kelurahan Kersikan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat dini hari. Para pelaku diduga datang menggunakan sebuah mobil dan langsung menuju area penyimpanan tabung gas LPG. Saat kondisi sekitar sepi dan pemilik toko tertidur, para pelaku merusak gembok dan masuk ke dalam area toko dengan cara melompati pagar samping. Pelaku kemudian mencuri 14 tabung LPG.
3: Bawa mobil, Bu?
4: Mobilio.
3: Mobilio. Ada berapa pelakunya, Bu?
4: Aku kelihatan dua.
3: Dua ya, Bu? Itu berarti diambil satu-satu, Bu, ya?
4: Dua-dua. Ya, kayak sesuai dengan yang di CCTV saya.
3: CCTV. Ini berarti gemboknya di...
4: Pakai alat... Apa itu? Kayaknya aku di gelap panjang.
3: Oh, yang besar itu, ya? Dirusak.
0: Korban sudah melaporkan pencurian ini ke polisi. Akibat kejadian tersebut, pemilik toko mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung didampingi Cinta Laura meluncurkan kampanye pilah sampah di tengah kemeriahan Car Free Day Rasuna Said. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Presiden RI Prabowo Subianto pada Minggu pagi meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 di Tabanan, Bali. Program Sekolah Rakyat ditargetkan dapat menjangkau anak-anak yang berasal dari desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang masuk dalam kelompok rentan.
1: Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali sekitar pukul 11.48 waktu Indonesia Tengah dan langsung disambut para siswa yang meneriakan yel-yel Sekolah Rakyat. Sambutan dilanjutkan dengan tarian kecak khas Bali, di mana Presiden tampak ikut menyaksikan penampilan tersebut bersama dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Presiden kemudian masuk ke dalam

0: dalam aula sekolah rakyat dan menyimak kisah anak-anak yang turut mengenyam pendidikan di sekolah tersebut. Salah satunya Gede Bagus Abimanyu yang bercerita tentang dirinya yang sempat mendapatkan perundungan sebelum akhirnya masuk ke sekolah rakyat.
1: Terima kasih tadi sama Bagus ya. Gede Bagus, kamu dulu diejek, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek, jangankan kamu, saya sering diejek sampai sekarang. Presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu teguh ya. Hati kita baik, kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina, sopan. Ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira di tengah kesulitan. Cari yang baik.
0: Selain itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang turut mendampingi Presiden melaporkan bahwa pemerintah memastikan bahwa anak-anak yang bersekolah di sekolah rakyat termasuk di Tabanan Bali akan sesuai dengan kriteria sebagaimana arahan Presiden Prabowo.
2: Jadi tidak membuka pendaftaran sekolah rakyat tetapi menjangkau mereka-mereka yang memenuhi kriteria untuk bisa di sekolah rakyat. Ini adalah arahan langsung dari Bapak Presiden. Yang bisa sekolah di sini itu yang berada di DTSN atau Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jika tidak ada di sana, maka akan dilakukan pemutakhiran, dilakukan ground check. Di mana di sini dilarang sesuai arahan Bapak Presiden untuk suap menyuap, tidak boleh ada membayar, tidak boleh ada titipan dari siapapun.
0: Momen unik juga terjadi dalam kunjungan Presiden kali ini, di mana Presiden Prabowo turut makan siang bersama para siswa dan orang tua murid dengan paket makan bergizi gratis, sambil sesekali berdialog bersama. Adapun menu yang dimakan berupa nasi putih, ayam goreng, tempe bumbu, hingga telur. Sebelumnya, saat memberi arahan, Presiden mengaku senang dengan perkembangan sekolah rakyat karena turut disambut antusias oleh masyarakat.
1: Di semua bidang, pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat, harus dijaga. Kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya. Sumber alamnya sangat banyak. Tinggal kita ya, pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat. Tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini nanti kemampuan sekolah.
0: Di tahun 2025, Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan memiliki 74 siswa yang berasal dari Tabanan, Denpasar, Badung hingga Buleleng. Namun di tahun 2026, Sekolah Rakyat ini menjangkau lebih dari 400 murid baru dan masih terus bertambah hingga masuk ke tahun ajaran baru nanti. Nabila Putri, Tabanan, Bali.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan pelaksanaan Car Free Day di Jalan Rasuna Said untuk meluncurkan kampanye Pilah Sampah dari Sumber. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hadir didampingi aktris Cinta Laura yang ditunjuk sebagai Duta Pilah Sampah Pemprov DKI Jakarta.
4: Di tengah ramainya pelaksanaan CFD Perdana di Jalan HR Rasuna Said, Pemprov DKI Jakarta

0: menggelar parade pilah sampah sepanjang 1,8 km di kawasan Epicentrum. Kegiatan ini melibatkan komunitas lingkungan, pelaku UMKM, BUMD, serta masyarakat yang turut mengampanyekan pentingnya memilah sampah sejak dari rumah. Gubernur Pramono Anung menyebut pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan aturan. Menurutnya, harus ada perubahan perilaku masyarakat agar persoalan sampah di Jakarta dapat diatasi secara berkelanjutan.
1: Nah, yang apa yang ingin kami lakukan dengan mempunyai ambasador seperti Cinta Laura adalah habit atau behavior atau perilaku kita semua masyarakat, terutama untuk melakukan pilah sampah itu bukan hanya karena ada Ingup nomor 5 tahun 2026, tetapi memang sudah menjadi gerakan masyarakat. Maka kenapa dalam Car Free Day, baik yang ada di Kuningan ini maupun di Sudirman Tamrin, kita mengadakan kegiatan untuk pilah sampah.
0: Untuk memperluas jangkauan kampanye tersebut, Pemprov DKI Jakarta menggait aktris Cinta Laura sebagai duta pilah sampah. Pemilihan Cinta disebut berdasarkan komitmennya yang telah menerapkan kebiasaan memilah sampah dalam kehidupan sehari-hari. Pemprov berharap keterlibatan figur publik dapat mendorong lebih banyak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan tersebut.
2: Oleh karena itu, sampah itu bukan seharusnya menjadi sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawab kita lagi setelah kita buang ke tempat sampah. Kita harus memikirkan next levelnya, memilah sampah, agar fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah Jakarta itu bisa digunakan dengan baik. Mereka dengan sampah yang sudah kita pilah sebagai warga bisa membawa sampah itu ke tempat-tempat yang tepat untuk dikelola dan didaur ulang. Dan oleh karena itu kehadiranku di sini hari ini adalah untuk mengingatkan semua orang, terutama generasi muda, bahwa ayo kita miliki tanggung jawab.
0: Kampanye pilah sampah juga diramaikan oleh berbagai komunitas peduli lingkungan. Salah satunya pos pelayanan teknologi tepat guna atau pos Yantek yang menampilkan beragam produk hasil daur ulang dari limbah rumah tangga. Mulai dari kostum, lukisan, hingga kerajinan yang dibuat dari kantong plastik bekas.
3: Jadi tugas kita melayani masyarakat, menyelesaikan masalah lingkungan yang ada di sekitar kita dengan teknologi tepat guna, tentunya ramah lingkungan. Ya, itu. Nah, ini yang kita bawa semua dari kantong kresek. Lukisan juga dari kantong kresek, ini juga kostum dari kantong kresek. Jadi kita mengolah limbah salah satunya, ini hanya salah satu yang dikerjakan pos Yantek, yang mengolah sampah dari rumah berupa kantong-kantong kresek yang tidak bermanfaat lagi menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis.
0: Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak melihat bahwa sampah yang sering dianggap tidak bernilai masih dapat diolah menjadi produk yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi. Untuk mendorong partisipasi yang lebih luas, Pemprov DKI Jakarta juga berencana menggelar lomba pilah sampah bagi sektor horeca atau hotel, restoran, dan kafe. Pemenang lomba akan mendapatkan insentif pajak dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dea Kirana, Nabil Haris, Jakarta.
4: Pemprov DKI Jakarta berencana menyesuaikan tarif bus Trans Jabodetabek. Alasannya karena beban subsidi yang terlalu besar. Nah, sudah ada produser lapangan Gitami Ningrum di Terminal Blok M Jakarta Selatan. Selamat pagi Gitami. Gitami, mungkin Anda bisa menceritakan bagaimana suasana di Terminal Blok M jelang kenaikan tarif bus Trans Jabodetabek.
5: Selamat pagi Yuda, saat ini saya berada di tepatnya di halte Blok M menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan baru saja beberapa menit yang lalu, mungkin sekitar 3 menit yang lalu, bus menuju Bandara Soekarno-Hatta ini baru saja jalan. Dan tadi saya melihat banyak penumpang ya yang naik ke dalam busway tersebut, tetapi mereka itu bukanlah mau pergi liburan, mau ke bandara, tetapi ternyata mereka memang bekerja di sekitar bandara. Tadi saya sudah meminta juga pernyataan dari mereka terkait dengan bagaimana rencana kenaikan tarif untuk beberapa rute, terutama yang sudah disebutkan oleh Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu yang pasti akan naik, ini adalah rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta. Yang saat ini memang sejak launching pada bulan Maret kemarin itu sampai sekarang tarifnya itu masih Rp3.500. Jadi ini memang bayangkan ini sangat murah sekali untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, tetapi memang ada rencana kenaikan mungkin sekitar Rp10.000 sampai Rp15.000. Nah, bagi para pekerja yang sudah biasa menggunakan jalur bus ini menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, mereka mengaku memang untuk tarifnya ini sangat murah dan memang sudah seharusnya untuk dinaikkan karena sudah lama juga tarif dari Transjakarta ini sekitar Rp3.500 begitu Yuda. Tetapi kemudian mereka meminta ini tidak dinaikkan terlalu mahal. Kalau misalnya Rp10.000 itu dinilai terlalu mahal buat para penumpang karena mengingat juga mereka juga tinggalnya bukan di sekitar Blok M, jadi mereka masih harus commuting lagi menuju ke wilayah Blok M. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dikalikan setiap hari Rp15.000, pulang balik Rp30.000, itu baru untuk biaya bus saja. Belum lagi biaya ongkos transportasi mereka dari halte menuju ke rumah. Jadi ini juga akan menjadi bahan pertimbangan buat mereka. Tetapi memang di sisi lain juga, Yuda, kalaupun juga ini dinaikkan menjadi Rp10.000 atau Rp15.000, ini masih menjadi salah satu yang termurah kalau dibandingkan dengan kereta bandara misalnya yang tarifnya itu Rp35.000 sampai Rp70.000 sampai Rp80.000. Jadi memang untuk naik bus ini di Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta ini masih terbilang murah dibandingkan dengan moda transportasi lain. Sebenarnya bisa juga naik KRL, tetapi seperti yang kita tahu ya Yuda, kalau misalnya di jam-jam sibuk untuk naik KRL itu sangat crowded bagi mereka yang bekerja di bandara. Tetapi buat mereka yang memang menggunakan fasilitas ini untuk benar-benar ke bandara untuk pergi begitu misalnya menggunakan fasilitas ini, memang ini menjadi salah satu sarana yang termurah yang bisa diakses mereka di Jakarta. Sementara itu juga selain juga di Blok M sendiri ini bukan hanya ke Soekarno-Hatta saja, tetapi juga untuk Trans Jabodetabek ada 4 jurusan begitu untuk melayani Blok M Bogor, kemudian juga Blok M Pik, kemudian juga ada Blok M Bandara Soekarno-Hatta. Seperti itu Yuda, dan memang rencananya akan ada kenaikan, namun belum bisa dipastikan kapan karena memang ini baru rencana saja ya Yuda. Hanya saja yang sudah pasti akan dinaikkan itu salah satunya berdasarkan informasi dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa yang akan naik itu sudah pasti adalah rute dari Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kembali ke Anda.
4: Gitami, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali, Gitami Ningrum. Kita ke informasi berikutnya, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat rupanya berdampak langsung bagi para perajin tembaga di Tumang, Cebogo, Boyolali. Kenaikan harga bahan baku impor membuat biaya produksi membengkak. Di saat yang sama, para perajin juga harus berjuang menjaga warisan kerajinan yang telah menjadi identitas kampung mereka selama puluhan tahun.
6: Aktivitas produksi tetap berjalan meski para perajin tengah dihadapkan pada kenaikan harga bahan baku yang terus merangkak naik. Kenaikan nilai tukar dolar sangat berpengaruh terhadap usaha ini. Pasalnya, hampir seluruh bahan tembaga yang digunakan masih bergantung pada pasokan impor. Dalam beberapa bulan terakhir, harga tembaga naik hingga 45% dari yang semula berkisar Rp190.000 per kilogram, kini menembus hingga lebih dari Rp300.000 per kilogram. Untuk menyiasati kondisi tersebut, sebagian perajin mengurangi ketebalan bahan tembaga tanpa menghilangkan nilai seni dan kualitas produk yang dihasilkan. Kenaikan harga tembaga turut mendorong naiknya harga pokok produksi, mulai dari bahan baku hingga biaya tenaga kerja. Akibatnya, produk baru menjadi lebih mahal saat ditawarkan ke pasar.
7: Dampak dolar itu sangat terpengaruh ya sama ini kerajinan tembaga. Soalnya untuk bahan tembaga itu ada kenaikannya hampir 45%. Jadi kita beli, tetap beli karena ada orderan. Cuman kita mau ngasih harga itu agak ini ya, agak susah karena konsumen merasa mahal.
8: Besar sekali ya, karena memang tembaga itu menjadi salah satu bahan utama untuk pembuatan handicraft ini gitu. Jadi bahan baku naik, tenaga kerja naik, yang akhirnya HPP-nya naik. Nah, problemnya antara HPP dengan nilai jual itu nggak imbang.
6: Ketua Paguyuban Kerajinan Logam Tumang, Srianto, menyebut dalam 5 bulan terakhir, harga tembaga naik lebih 40%. Bagi warga Tumang, kerajinan tembaga bukan hanya tentang transaksi dan keuntungan. Kerajinan ini telah menjadi warisan karya yang diturunkan dari generasi ke generasi, membentuk identitas kampung, sekaligus menyangga kehidupan ribuan warga. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Sebelum meninggalkan Mekah, jemaah haji gelombang kedua melakukan tawaf wada sebagai simbol perpisahan dan penghormatan kepada Ka'bah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Jemaah haji gelombang kedua mulai meninggalkan Makkah. Sebelum meninggalkan Makkah, mereka melakukan tawaf wada sebagai simbol perpisahan dan penghormatan kepada Ka'bah.

0: Suasana haru mewarnai tawaf wada di Masjidil Haram Makkah, Arab Saudi, Minggu 7 Juni 2026. Tak sedikit jemaah berurai air mata sambil bermaaf-maafan. Mereka adalah jemaah yang harus meninggalkan Makkah setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Kebanyakan jemaah sedih karena harus meninggalkan Ka'bah. Belum tentu mereka punya kesempatan datang kembali ke Ka'bah tahun depan.
1: Biasanya itu campur aduk ya Pak. Sedih, terharu, bahagia. Tapi lebih berharap kalau mudah-mudahan kami sekeluarga bisa kembali ke sini.
2: Apa doa Ibu selama ini Bu di depan Ka'bah?
1: Doa yang selalu kami panjatkan itu untuk orang tua, keluarga kami. Kemudian juga untuk kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Insya Allah tentunya kami semua berharap bisa kembali lagi ke sini Pak.
3: Insya Allah rasanya campur aduk setelah perjuangan alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Setelah sekian lama menunggu, alhamdulillah sudah menjalani lancar, dimudahkan Allah. Campur aduk, senang, sedih, mudah-mudahan bisa kembali lagi.
2: Doa Ibu selama ini apa Bu di depan Ka'bah?
3: Pastinya minta ampunan